0: bus, 12 jerigen berisi sekitar 420 liter solar subsidi, serta 10 barcode My Pertamina. Kasus kedua, polisi menangkap tersangka YCR di depan kantor Damkar Kota Jambi. Pelaku diduga membeli BBM hasil olahan ilegal dari Sumatera Selatan yang tidak sesuai spesifikasi pemerintah, kemudian menjualnya kembali. Dari tangan YCR, polisi mengamankan satu unit mobil minibus yang mengangkut sekitar 2.000 liter BBM jenis Pertalite. Selanjutnya, polisi menangkap dua tersangka, DL dan DES, di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Sejenjang, Kecamatan Jambi Timur. Keduanya menggunakan modus serupa dengan membeli solar subsidi dari sejumlah SPBU, lalu mengumpulkannya dalam jerigen untuk dijual kembali. Barang bukti yang disita berupa satu unit truk bermuatan 109 jerigen berisi sekitar 4.000 liter solar subsidi. Sedangkan kasus keempat terjadi pada 27 April 2026 dengan tersangka berinisial Z. Ia ditangkap di depan Dinas Pendidikan Kota Jambi. Polisi menemukan satu unit mobil minibus berisi 7 jerigen solar subsidi sekitar 300 liter serta 15 barcode My Pertamina.
1: Tersangka FAP, DL, DS, dan Z diduga keras melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM bersubsidi yang dipersangkakan dalam pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2003 tentang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.
0: Penggerebekan lokasi penimbunan bahan bakar minyak atau BBM ilegal jenis solar bersubsidi ini berada di halaman salah satu rumah warga di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Polisi meringkus tersangka berinisial BGP di wilayah Klaten sebagai penimbun. Polisi lalu meringkus tersangka berinisial JS yang berperan sebagai penadah di wilayah Surakarta. Modus pelaku yaitu menyalahgunakan solar subsidi dengan cara mengambil dari sisa operasional truk ekspedisi yang berhenti di pinggir jalan. Selain itu, pelaku juga menggunakan mobil pribadi untuk memindahkan solar ke galon. Selanjutnya, solar bersubsidi ilegal tersebut dijual kembali ke sektor industri di wilayah Solo Raya dan Jawa Timur. Penyalahgunaan solar subsidi ini telah berlangsung sekitar 1 tahun. Pelaku mendapat omset sekitar 200 juta rupiah per bulan. Akibat dari praktik penimbunan BBM ilegal tersebut, negara mengalami kerugian mencapai 2,4 miliar rupiah.
2: 12.000 per liter.
3: Kalau subsidinya harganya berapa?
4: 6.800.
2: 6.800. Jadi keuntungannya itu hampir 200%. Hampir 200%.
3: Ya. Siap.
2: Dan sudah berlangsung selama 1 tahun dengan omset kalau yang terakhir ini yang kita ungkapkan ini 200 juta per bulan. Dan wilayah edarnya Jawa Timur dan Solo Raya.
3: Berarti kerugian negara selama 1 tahun bisa nyampe 1 miliar lebih itu, Dan?
2: Ya, tinggal kita kalikan 200 dikali 12 bulan sekitar 2,4 miliar, kurang lebih 2,4 miliar.
0: Polisi menyita barang bukti berupa ratusan galon berisi 2.000 liter solar subsidi, selang, corong, hingga sejumlah sarana kendaraan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro, Sintia Ingrid Kalangit, resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Sintia Ingrid Kalangit langsung ditahan selama 20 hari sejak Rabu malam. Menurut Kejati Sulut, Sintia diduga terlibat korupsi bantuan dana siap pakai pasca bencana erupsi Gunung Api anggaran 2024. Kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 22,7 miliar rupiah. Selain Sintia, Kejati Sulut juga telah menetapkan 4 orang tersangka, diantaranya mantan pejabat Bupati Sitaro Joy Oroh, Sekda Sitaro Denny Kondoj, Kepala BPBD Sitaro Joy Sigune, dan seorang dari pihak swasta atau rekanan bernama Denny Tondolambung. Jelang Idul Adha, penjual hewan kurban di Garut, Jawa Barat. Ya, penjualan hewan kurban di Garut, Jawa Barat ini mulai mengalami peningkatan.
6: Di Pandeglang, Banten, lapak penjualan sapi mulai ramai didatangi pembeli. Para pedagang mengaku stok hewan kurban saat ini dalam kondisi aman karena pasokan terus didatangkan dari berbagai daerah. sama seperti di daerah lain.

0: tahun ini terjadi kenaikan harga sapi. Sapi dengan bobot 250 hingga 300 kg dijual di kisaran harga 21 juta rupiah. Kenaikan dipicu tingginya biaya operasional dan permintaan yang mulai meningkat.
1: Pak, ini kan lumayan masih cukup lama ya Idul Adha. Kenapa nih memilih lebih awal memesan sapi ini?
2: Ya, satu memang sudah diperkirakan banyaknya sapi sekitar 7 ke atas gitu. Kedua kan kami juga harus bisa memperlihatkan kepada calon pengurban, ini sapinya. Nah, ini apa namanya contoh sapinya.
0: Menurut salah satu pemilik peternakan, meski harga jual sapi naik dibanding tahun lalu, namun peminat tetap ada.
3: Meskipun harga tahun ini memang ada kenaikan, banyak kenaikan karena dari makanan naik, obat naik, tapi tidak mengurangi minat jamaah untuk berkurban. Alhamdulillah.
1: Apa kalau harga termurah sampai termahal itu berapa, Pak?
3: Kita mulai dari 19-an, termahal mungkin yang kelas 1 ton ya, sekitar 90 juta.
0: Sebagai bentuk pelayanan, pihak peternakan memberikan fasilitas tambahan berupa pemeliharaan gratis untuk sapi yang telah dipesan. Tidak hanya biaya penitipan, fasilitas pakan dan ongkos pengiriman ke alamat tujuan juga ditanggung sepenuhnya oleh pihak penjual. Layanan purna jual ini menjadi salah satu faktor yang membuat minat masyarakat tetap tinggi. Hal yang sama juga terlihat di peternakan sapi di Desa Wanajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pembeli dari berbagai daerah mulai berdatangan. Meski demikian, harga sapi saat ini mengalami kenaikan 5-10% dibanding tahun lalu. Kenaikan harga membuat penjualan sapi menurun akibat turunnya daya beli masyarakat. Peternak juga kesulitan menjual sapi berukuran jumbo karena harganya yang cukup tinggi. Jika setiap pekan ketiga jelang Idul Adha, biasanya peternak sudah menjual ratusan ekor sapi, kini baru puluhan saja yang laku terjual.
4: Karena ada kondisi ekonomi gitu ya, kondisi ekonomi untuk tahun ini agak menurun sebetulnya. Imbas dari kenaikan harga. Kenaikan harga kalau dirupiahkan ya sekitar 3-4 juta sih kenaikannya per ekor. Jadi.
0: Sapi yang sudah laku ini masih terus diurus peternak. Sapi biasanya akan diantarkan ke pembeli 2 hari jelang Idul Kurban. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebanyak 6 petinju elit Indonesia jalani persiapan intensif untuk tampil di Asian Games 2026 di Jepang September mendatang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
1: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua, melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
2: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu.
6: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Sebanyak 6 petinju elit Indonesia menjalani persiapan intensif untuk tampil di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, September mendatang. Selain berlatih di tanah air, rencananya tim tinju Indonesia juga akan menjalani training camp di Vietnam dan Uzbekistan.
1: Sejak awal tahun ini, 6 petinju elit Indonesia yang dipersiapkan untuk tampil di Asian Games 2026 menjalani pelatnas di HS Boxing Camp Ciseeng, Jawa Barat. 2 petinju putri dan 4 petinju putra menjalani latihan intensif di bawah pengawasan pelatih tim tinju Indonesia asal Thailand, Kamanit Nareras. Di bagian putri, petinju syarat pengalaman Buswatu Nasana bertekad untuk bisa membalas kegagalannya meraih medali di Asian Games 2023 di Hangzhou, Tiongkok.
2: Saya pribadi sih selalu punya target ya di setiap pertandingan saya. 2018 saya dapat perunggu, medali perunggu. Terus yang 2023 kemarin juga saya 8 besar. Harusnya saya bisa rebut perunggu saya lagi sih. Dan untuk Asian Games kali ini saya berjanji buat ngerebut itu lagi sih.
1: Sementara di bagian putra, Michael Muskita menjadi andalan Indonesia di kelas berat 80 kg. Untuk lebih memaksimalkan latihan, meraih 1 emas dan 2 perak di 3 SEA Games edisi terakhir ini merasa masih membutuhkan lawan tanding yang sesuai dengan kelasnya.
3: Persiapan kami kan kayak saya kelas berat, saya nggak ada tim sparring. Jadi saya sparring sama teman-teman saya yang masih berat 60 ke bawah. Kadang saya nggak bisa power, terus saya nggak bisa maksimal untuk punch ke muka dia juga.
1: Demi bisa meraih hasil maksimal di Asian Games nanti, tim tinju Indonesia juga berencana untuk menjalani training camp di Vietnam dan Uzbekistan mulai pertengahan Mei ini.
4: Bulan ini juga kita ada rencanakan untuk tryout ke Vietnam untuk berlatih di sana. Setelah berlatih di sana, baru kita langsung ke, ada pertandingan juga di Cina. Setelah ke Cina, kita balik lagi latihan ke Uzbekistan, baru langsung ke Jepang.
5: Paling tidak kita ada target mendapatkan medali.
6: Gitu. Warnanya bebas ya, Bang?
5: Bebas warnanya.
6: Yang penting medali.
1: Selain petinju elit yang diproyeksikan tampil di Asian Games, pelatnas tinju di Ciseeng ini juga diikuti sejumlah petinju Indonesia berusia 19 dan 23 tahun. Para petinju muda ini dipersiapkan tampil di Asian Championships U19 dan U23 di Jakarta bulan Juli mendatang. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Ciseeng, Jawa Barat.
0: TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia mengumumkan aturan dan panduan penggunaan cuplikan pertandingan Piala Dunia 2026. Total akan ada 98 pertandingan yang disiarkan TVRI secara langsung dan 6 pertandingan disiarkan secara tunda. Media dan stasiun TV non pemegang hak siar dapat mengambil cuplikan pertandingan di Media Center Piala Dunia TVRI. TVRI juga menyediakan tautan cuplikan pertandingan dengan kata sandi untuk media yang sudah terverifikasi dan terdaftar di portal resmi Media Center Piala Dunia TVRI. Cuplikan pertandingan ini hanya boleh digunakan untuk kepentingan pemberitaan serta wajib mengikuti aturan penayangan yang sudah ditentukan. Media dan TV non pemegang hak siar juga tidak diizinkan mengambil visual dari sumber lain selain dari TVRI.
7: TV maupun online itu bisa mendapatkan klip 1,5 menit atau 90 detik setiap pertandingan loh. Setiap pertandingan, bukan satu hari. Nah, tetapi tujuannya adalah untuk pemberitaan, bukan untuk tujuan komersial. Jadi misalnya mau memberitakan satu pertandingan, maka itu buat tayangan berita di program buletin.
0: Eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah terus meningkat. Serangan udara militer Israel kembali mengguncang Lebanon Selatan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi dalam bidang keamanan dan pertahanan, khususnya dalam penguatan kolaborasi lintas lembaga di ruang siber,

0: sih. Tentunya bagi saya ini adalah penghargaan yang sangat luar biasa, dan tentunya ini menjadi motivasi bagi kita untuk bersama-sama Polri dan BSSN terus akan meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas. Apalagi Bapak Presiden selalu menyampaikan kita harus bersatu, kita harus bersinergi menghadapi ancaman dan tantangan terhadap bangsa dan negara. Saya kira ruang cyber menjadi salah satu ancaman terbesar ke depan, dan tentunya kita harus jaga bersama-sama dengan berbagai macam kegiatan.
1: Polri dengan Badan Siber dan Sandi Negara terus meningkatkan sinergi dalam menjaga keamanan, utamanya kedaulatan negara dari berbagai ancaman siber. Tim Liputan Polri TV.

0: Eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah terus meningkat. Sedangkan udara militer Israel kembali mengguncang wilayah Lebanon Selatan pada Rabu waktu setempat.
1: Kepulan asap tebal membubung tinggi setelah serentetan ledakan hebat mengguncang wilayah Lebanon Selatan pada Rabu waktu setempat. Kamera wartawan merekam detik-detik serangan udara yang menghantam permukiman diiringi suara ledakan yang memecahkan keheningan. Menurut kantor berita nasional Lebanon, salah satu serangan terparah terjadi di kota Shakshakieh. Kontak senjata ini terus berlanjut, meski Amerika Serikat telah memediasi gencatan senjata pada 16 April lalu. Pihak militer Israel mengklaim serangan ini adalah respon atas ratusan roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah ke wilayah Israel Utara. Hingga saat ini situasi di perbatasan masih sangat tegang dan belum ada tanda-tanda penurunan intensitas militer dari kedua belah pihak. Komunitas internasional terus mendorong agar kedua pihak benar-benar mematuhi gencatan senjata guna mencegah bertambahnya korban jiwa dari warga sipil.
0: Sebuah sekolah menengah di kota Sidon, Lebanon Selatan mengubah ruang kelasnya menjadi tempat berlindung sekaligus ruang belajar bagi anak-anak terdampak perang. Gerakan ini dilakukan guna memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi meski mereka harus hidup dalam keterbatasan.
2: Di Sekolah Menengah Umum Martir Maruf Saat, pemandangan tak biasa terlihat setiap harinya. Ruang kelas yang seharusnya hanya untuk belajar kini terbagi menjadi dua fungsi. Pada satu sisi terdapat deretan kasur dan peralatan tidur para pengungsi, sementara di sisi lainnya sebuah papan tulis berdiri sebagai simbol semangat belajar anak-anak yang terus berlanjut. Meski gencatan senjata telah diumumkan, lebih dari 1 juta warga belum bisa kembali ke rumah mereka karena adanya imbauan dari militer Israel untuk menjauhi zona penyangga yang berada di perbatasan Lebanon dan Israel. Ratusan anak berupaya keras untuk tetap fokus pada pelajaran. Namun, bayang-bayang trauma perang tetap tidak bisa dihindari. Banyak dari mereka yang masih merasa cemas akan kondisi rumah yang mereka tinggalkan.
3: بننام بصف وبنتعلم بصفتين
4: شو بتعلمي؟
3: بنتعلم مات ساينس انجليش وعربي
5: انا عم فكر ببيتي وبضل عم فكر ببيتي وبضل عم فكر شو عم بيصير فيه اذا مثلا صار عليه شيء من الضرب بتأذى او هيك اشياء.
2: Gerakan belajar ini dicetuskan oleh Zaina Dabouk, pendiri asosiasi Taatir. Ia merasa tidak adil jika anak-anak hanya menghabiskan waktu bermain tanpa mendapatkan stimulasi pendidikan selama tinggal di pengungsian. Dengan fasilitas seadanya, Zaina dan para pengajar berusaha memberikan dukungan psikososial dan pendidikan formal agar anak-anak bisa sejenak melupakan perang.
6: Ibn al-Junub hakku yata'allam wahakku mitlu mitil kil walad bilibnanu bilalam yidrus. So, كيف أنا هيدول الناس بدي كون أنا عم بوقف جنبهم تيكفوا يستمروا أنا بحاجة لأي جهة تقدر تمول هيدا المبادرة لنعطي كتب إضافية للولاد ولنقدر نعطي ستايبند للمعلمين.
2: Hingga saat ini bantuan fasilitas pendidikan

0: dan seperti buku dan alat tulis masih sangat dibutuhkan. Para relawan berharap ada dukungan lebih luas agar program ini terus berjalan dan memberi harapan bagi masa depan generasi muda Lebanon di tengah perang yang belum sepenuhnya usai.
1: Ratusan warga di kota Gaza turun ke jalan untuk memberikan dukungan kepada dua aktivis internasional yang ditangkap militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan yang tergabung dalam Global Summit Flotilla. Di saat yang sama, pengadilan Israel menolak banding dan tetap memperpanjang masa penahanan kedua aktivis tersebut. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Gelombang protes terjadi di kota Gaza pada Rabu waktu setempat. Masyarakat sipil berkumpul sambil mengibarkan bendera Palestina dan membawa foto dua aktivis internasional, yakni Saif Abu Keshek, warga negara Spanyol, dan Tiago Avila, warga negara Brazil. Keduanya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla yang kapalnya dicegat militer Israel di perairan internasional saat hendak mengirimkan bantuan ke Gaza.
3: هؤلاء النشطاء جاءوا ليتخطوا مواقف حكوماتهم في العالم ويقولوا أن الإنسانية لن تتوقف عند قرارات السياسة الإنسانية تتجسد في فعل الإنسان حتى ولو كان فردا هم تجردوا من هذه الحسابات وجاءوا ليقولوا هذه الكلمة عبر هذه المسيرة البحرية نتمنى لهم السلامة بكل قلوبنا وقطاع غزة يتثمن هذه الخطوة بالكامل.
2: Sementara itu, di pengadilan distrik Beersheba, Israel, upaya hukum untuk membebaskan keduanya mengalami jalan buntu. Hakim menolak banding yang diajukan tim kuasa hukum dan tetap menahan mereka dengan tuduhan membantu musuh serta terlibat dalam organisasi Hamas. Kondisi di dalam tahanan pun dilaporkan semakin memprihatinkan.
4: So basically we appealed after the magistrate court granted a 6-day extension yesterday. In our appeal we argued that we're talking about an illegal arrest that took place in international waters, that the Israeli court and the Israeli police have no jurisdiction or authority to investigate in this case, and that they have been investigating them since the first day regarding their humanitarian mission and their aim to deliver humanitarian aid to the civilian population in Gaza.
2: Misi Global Summit Flotilla ini merupakan upaya internasional kedua untuk menembus blokade Israel di Gaza sejak April lalu. Meski mendapat tekanan diplomatik, otoritas Israel tetap bergeming dan menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran keamanan nasional.

0: tanpa seizin orang tuanya.
1: Seorang pengasuh anak nekat membawa kabur anak majikannya dari Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur untuk dibawa menuju wilayah Lampung. Tim Resmo Polres Serang yang mendapatkan informasi mengadang dan menangkap pelaku saat hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. GH, 53 tahun, ditangkap dari dalam bus tanpa perlawanan. Sementara korban diketahui seorang balita laki-laki berusia 1 tahun 6 bulan. Dikonfirmasi polisi pada Kamis saat ditemukan oleh tim Resmo Polres Serang, kondisi korban dipastikan sehat dan tidak mengalami trauma fisik.
2: Untuk motifnya sendiri, pengakuan sementara dia hanya ingin membawa anak tersebut ke daerah kampungnya itu di Lampung.
3: Keluarga berusia berapa tahun?
2: Untuk si anak tersebut, usianya kisaran 1 tahun 6 bulan.
1: Korban kini telah diserahkan kembali kepada orang tuanya. Untuk penanganan hukum dan proses penyidikan lebih lanjut, pelaku GH beserta barang bukti diserahkan ke Polres Tulung Agung, Jawa Timur. Wanita lansia ini terus meronta sambil berteriak histeris saat akan diamankan oleh petugas Sudin Sosial dari dalam masjid di area Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam.

0: evakuasi dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat setempat tentang keberadaan seorang wanita di area masjid yang meresahkan. Selain kerap mengganggu para jemaah yang akan melaksanakan ibadah, keberadaan wanita itu kian mengkhawatirkan karena diketahui menyimpan sebuah senjata tajam dari dalam tas.
1: Berapa hari di masjid itu?
2: Kurang lebih udah berapa ya, kalau tidak salah 3 hari ya. 3 hari atau 2 hari.
1: Berarti mengganggu jamaah, Pak ya?
2: Iya, mengganggu jamaah. Jadi jamaah juga pas kita tarik, mereka juga, iya Pak, kayaknya dia katanya membawa senjata.
1: Senjata apa, Pak?
2: Gak tahu, bawa senjata tajam.
1: Oh, ibu-ibu tadi?
2: Iya, di dalam tas. Jadi meresahkan warga jemaah sekitar.
0: Usai berhasil dievakuasi, wanita lansia yang belum diketahui asal-usulnya ini selanjutnya dibawa ke panti PSBI Daya di Kedoya, Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu. Senang sekali Good Morning bisa kembali hadir menyapa Anda bersama saya Rizky Harisnanda.
4: Dan saya Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Pengendara sepeda motor adu mulut dengan pengendara lainnya yang melawan arah saat membawa istri dan anaknya di Cilincing, Jakarta Utara. Tidak hanya motor, truk trailer ukuran besar juga nekat melawan arah.
1: Ya, sementara itu viral lainnya, jembatan perahu penyeberangan milik warga yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terpaksa dilepas akibat tumpukan eceng gondok di aliran Sungai Citarum. Akibat kejadian ini, pengendara terpaksa memutar hingga 5 km.
2: Balik, bahaya.
3: Inilah video viral yang memperlihatkan pengendara sepeda motor menegur pengendara lainnya yang melawan arah di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis. Mirisnya, pengendara sepeda motor yang melawan arah membawa anak dan istrinya. Tidak terima ditegur, pengendara motor yang melawan arah adu mulut dan sempat ingin memukul pengendara lain yang menegurnya. Selain sepeda motor, truk trailer ukuran besar juga nekat melawan arah di lokasi yang sama. Sempat diadang oleh pengendara sepeda motor, sopir truk tetap nekat melawan arah. Pula aksi pengendara melawan arah kerap terjadi di sejumlah lokasi di ibu kota. Peristiwa ini cukup meresahkan, mengingat bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan.
4: Kan karena saya lewat jalan sini setiap hari berangkat kerja, jadi kita ingatkan agar tidak terjadi kecelakaan lah, hal yang tidak diinginkan. Tapi beliau diingatkan marah, dia nggak terima. Biasa rata-rata pelawan arah begitu, ditegur, diingatkan, tidak terima, dan malah marah, dia yang galak sebaliknya.
5: Perahu ketarik.
3: Jembatan perahu penyeberangan milik Endah di Karawang, Jawa Barat putus setelah terdorong tumpukan eceng gondok di aliran Sungai Citarum pada Senin pagi. Kamis petang, Endah pemilik jembatan perahu penyeberangan mengkonfirmasi jembatan perahu miliknya bukan putus akibat terdorong arus, melainkan sengaja dilepas sementara agar perahu tidak rusak.
6: Ya kalau banyak bahaya,
7: Ini kalau nggak dibuka, kemarin nggak dibuka, resikonya apa, Pak Ji?
6: Resikonya perahu saya bisa ke bawah.
7: Iya.
6: Kalau berapa ya, kan?
3: Seling baja pengikat perahu dilepaskan agar tumpukan eceng gondok yang terbawa arus Sungai Citarum dapat melintas. Akibat terputusnya jembatan, puluhan ribu pengendara sepeda motor yang mayoritas karyawan kawasan industri terpaksa memutar hingga 5 km untuk mencapai tempat kerja mereka. Saat ini jembatan perahu penyeberangan milik Endah sudah kembali beroperasi normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seekor paus sperma raksasa sepanjang 15 meter ditemukan mati terdampar di pesisir pantai Jembrana, Bali.
0: Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, seekor ular piton sepanjang 3,5 meter masuk ke dalam gudang produksi mebel.
8: Pantai Anyarsari, Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali, mendadak ramai setelah seekor paus terdampar. Kejadian bermula Selasa sore saat seorang warga melihat benda besar menggelepar di tengah laut. Seiring air laut yang semakin surut, benda itu ternyata seekor paus yang tak mampu kembali ke tengah laut. Saat petugas berwenang tiba di lokasi untuk evakuasi, paus sudah dalam kondisi mati.

0: dokter hewan yang memeriksa memastikan hewan itu berjenis paus sperma, berjenis kelamin jantan dengan panjang 15 meter.
1: Penjelasan dari dokter hewan dari GSC, paus jenis kelamin laki-laki, disediakan jantan, kemudian jenis pausnya paus sperma. Dari penjelasan GSC, dokter GSC yang datang di TKP bahwa saat dokter GSC datang, paus sudah dalam keadaan.
0: Lantaran ukurannya yang sangat besar, proses evakuasi dilakukan dengan bantuan alat berat. Pada Rabu petang, bangkai paus tersebut akhirnya dikubur di pantai setempat. Suasana area produksi mebel di Kelurahan Randusari, Kota Pasuruan, Jawa Timur mendadak heboh pada Rabu malam. Seekor ular piton sepanjang 3,5 meter tiba-tiba muncul dan bersembunyi di sela-sela tumpukan mebel milik warga. Petugas gabungan dari PMK dan Pusdalop BPBD yang tiba di lokasi sempat mengalami kesulitan karena kondisi gudang yang sempit. Ular diduga keluar dari aliran sungai di sekitar lokasi untuk mencari makan.
2: Kita mendapat laporan dari warga bahwa ada ular yang dianggap besar masuk ke rumah, khususnya di ruko warga, di mana ular tersebut disinyalir mencari makan.
0: Setelah berlangsung selama 30 menit, ular tersebut akhirnya berhasil dievakuasi dan diserahkan kepada komunitas pecinta reptil. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dalam sebulan terakhir, stok minyak kita di pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur mulai langka.
4: Minyak goreng curah pun mulai dilirik para pelanggan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.

0: Sabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Semua yang lisan kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan.
7: Ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, membanggakan, menghinakan, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Gibah dan Saling Sindir, Sabtu 9 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 12:30.

0: 8 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2:15 live di Trans7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 live di CNN Indonesia.
3: Stok minyak kita di pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur langka dalam sebulan terakhir. Jika ada, harganya di atas harga eceran tertinggi.
4: Ya, para pedagang pun mulai menawarkan minyak goreng curah kepada para pelanggan.
5: Sejumlah pedagang di Pasar Tambah Rejo, Surabaya mengeluhkan kelangkaan stok minyak kita dalam sebulan terakhir. Padahal pedagang mengatakan banyak pembeli yang mencari minyak kita.
6: Kelangkaan stok minyak kita di pasar tradisional ini terjadi di kemasan 1 liter maupun 2 liter. Jika ada pun harganya mencapai Rp20-21.000 per liter. Harga ini di atas harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700. Pedagang pun menawarkan kepada pembeli minyak curah seharga Rp20-21.000 per kilogram atau minyak goreng kemasan seharga Rp25-27.000 per liter.
7: Sudah lama kosong. Hampir 1 bulanan.
8: Infonya kenapa kok kosong?
7: Kurang tahu saya ini.
8: Terus pembelinya gimana?
7: Pembelinya banyak yang cari. Minyak kita. Ya saya arahkan dek minyak lain nih. Minyak curah, minyak kemasan.
6: Bagi penjual nasi campur seperti Sulastri, kebutuhan minyak kita dalam sehari adalah 2 liter. Meski harga minyak kita tinggi, ia tidak menaikkan harga masakannya. Akibatnya, pendapatan Sulastri berkurang. Ia terpaksa menyiasatinya dengan mengurangi porsi nasi yang disajikan ke pembeli.
9: Ya memang agak berkurang sih mbak, biasanya itu bisa 2 kali gitu ya, kan berpengaruh juga. Ya tapi ya, ikut aja.
8: Penghasilan kayak berkurang berapa kira-kira gara-gara mengikuti kenaikan yang minyak?
9: Biasanya itu bisa nyimpen gitu ya. Sekarang itu ya maling ngepas.
6: Selain di pedagang eceran, kelangkaan stok minyak kita juga terjadi di koperasi Kelurahan Merah Putih Tambak Rejo. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Kenaikan harga pakan yang terus terjadi pasca lebaran membuat peternak ayam petelur di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah semakin tertekan. Meskipun harga pakan naik, justru harga telur malah turun.
3: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, demi menghindari kerugian akibat kenaikan harga sapi dan menurunnya daya beli masyarakat, peternak sapi memilih mengurangi stok sapi.

0: Peternak ayam petelur di wilayah Aji Barang, Banyumas mengeluhkan kenaikan harga pakan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Ironisnya, di saat biaya produksi meningkat, harga telur ayam di tingkat peternak justru turun. Seperti dirasakan Sono, peternak ayam petelur asal desa Banjarsari. Menurut Sono, kenaikan harga pakan terjadi hampir setiap 2 pekan. Bahkan setelah lebaran, kenaikan sudah terjadi 3 kali. Sementara itu, harga telur yang sempat berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram.
1: Harga pakan naik, tapi harga telur malah udah hampir sebulan ini malah cenderung turun terus. Karena permintaan pasar yang menurun kayaknya.
0: Keluhan serupa disampaikan peternak ayam Elbasari Muhtarom. Saat ini harga pakan mencapai Rp355.000 per sak ukuran 50 kg.
2: Terus dalam satu bulan ini kenaikan 2 kali. Jadi per sak, per karungnya itu sempat naik Rp10.000 per sak, terus sempat naik Rp5.000. Dan kemungkinan ini bulan depan juga ada kenaikan infonya.
0: Peternak berharap pemerintah dapat menstabilkan harga pakan agar biaya produksi tidak terus membengkak. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi terus alami kenaikan. Kondisi ini pun berdampak pada Budiono, salah satu peternak sapi di wilayah Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Akibat tingginya harga sapi, Budi memilih membatasi penyediaan sapi demi menghindari kerugian. Selain itu, dampak ekonomi global yang belum stabil, yakini Budi menurunkan daya beli masyarakat. Hingga Kamis, harga sapi Bali dengan bobot 300 kg yang biasanya dijual seharga Rp21 juta, kini dijual dengan harga Rp22.500.000. Harga tersebut diyakini akan terus naik hingga menjelang Idul Adha.
3: Jadi memang penurunan ya ada lah ya, karena memang kenaikan sapi sekarang dari Bali maupun dari Jawa, terutama sapi-sapi lokal, si limosin, si mental itu luar biasa kenaikan di pasar. Itu dan mungkin langka ya, ada kelangkaan dari sapinya.
0: Menurut Budi, penurunan daya beli masyarakat diperkirakan hingga 5% dari Hari Raya Kurban tahun 2025. Hal ini terlihat dari beberapa pelanggan patungan yang tidak memesan sapi akibat kesulitan ekonomi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Jemaah Haji Kloter 57 yang diberangkatkan dari Embarkasi Surabaya Jawa Timur pada Kamis pagi kemarin langsung memakai kain ihram sejak dari asrama. Hal ini dilakukan lantaran jemaah langsung diterbangkan ke Mekah dan akan langsung melaksanakan umroh.
1: Sementara itu sejumlah jemaah haji asal Situbondo sibuk menukar uang rupiah menjadi rial sebelum berangkat ke Tanah Suci. Mereka memilih menukarkan uang di Indonesia agar lebih mudah bertransaksi dan bisa fokus beribadah di Tanah Suci.
2: Sudah langsung memakai kain ihram, jemaah haji kloter 57 Embarkasi Surabaya Jawa Timur diberangkatkan ke Tanah Suci pada Kamis pagi. Penggunaan kain ihram sejak di tanah air dilakukan untuk mempermudah proses ibadah lantaran jemaah akan mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan langsung menuju Mekah. Setibanya di Mekah, jemaah haji akan langsung melaksanakan umroh wajib.
3: Ya, karena ikut gelombang dua, nanti langsung umroh. Jangan hanya
4: Memang sudah dianjurkan?
3: Iya, sudah dianjurkan memang. Nanti di pesawat, ketika di daerah Yaman, itu kita harus niat untuk ikhram.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji menyebut waktu transit di Bandara Jeddah kini hanya sekitar 30 menit sebelum jemaah langsung diberangkatkan ke Mekah. Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, jemaah haji asal Situbondo, Jawa Timur berbondong-bondong menukarkan uang rupiah ke rial. Layanan bank mobile penukaran uang disediakan Kementerian Haji Situbondo di alun-alun kota pada Kamis siang. Jemaah haji memilih menukarkan uang di tanah air agar lebih praktis dan bisa langsung bertransaksi saat berada di Arab Saudi.
5: Ya, lebih mudah nanti belanja di Tanah Suci.
6: Tukar berapa ini, Bu?
5: 5 paket.
6: 5 paket ya. Rencana mau beli apa aja nih ya? Ada rencana nggak?
5: Ya, oleh-oleh nanti kirim. Ya.
7: Lebih ringkas ya. Untuk prepare-nya.

0: dari biar sekarang
1: ribet nanti.
0: Biar langsung
1: tanah suci fokus ibadah.
2: Tahun 2026, total ada 993 jemaah haji asal Situbondo yang akan diberangkatkan pada 14 Mei mendatang. Mereka terbagi ke dalam 4 kloter. Dari total jemaah haji yang diberangkatkan, 171 diantaranya merupakan warga lansia. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
3: Fenomena menarik terjadi di musim haji tahun ini. Kehadiran jemaah dari kalangan milenial dan Gen Z menyimpan kisah haru.
4: Sebagian dari mereka menunaikan ibadah haji sebagai bakti terakhir kepada orang tua yang telah wafat.
5: Di tengah ramainya jemaah haji, terlihat wajah-wajah muda yang penuh keteguhan. Mereka berangkat ke Tanah Suci melalui pelimpahan porsi menggantikan orang tua yang wafat sebelum jadwal keberangkatan tiba. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya partisipasi generasi muda beribadah haji. Sebagian besar menjalani haji badal sebagai amanah keluarga yang dititipkan kepada mereka. Bagi para jemaah muda ini, perjalanan ke Tanah Suci bukan sekedar menunaikan rukun Islam kelima, namun juga menjadi perjalanan spiritual yang syarat makna sekaligus wujud pengabdian terakhir kepada orang tua.
6: Yang pertama kan harus menjaga kesehatan fisik ya Pak, pola tidur, pola makan, kemudian konsumsi vitamin.
7: Ini saya tuh nggak nyangka juga kalau saya menggantikan ayah sebenarnya, jadi udah dari lama juga kepengen kesini gitu kan, tapi mungkin menggantikannya dengan cara menggantikan ayah gitu, pergi kesini cara menggantikan.
5: Salah satu kisah yang menyita perhatian datang dari dua jemaah asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang masih berusia 14 tahun. Keduanya sempat tertahan di Bandara Arab Saudi karena dianggap belum memenuhi syarat usia. Namun setelah melalui proses verifikasi dan pendampingan petugas, mereka akhirnya diizinkan masuk karena terbukti sebagai ahli waris sah dari orang tua yang telah meninggal dunia.
8: Dan alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup panjang di dalam, tapi alhamdulillah atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala bisanya bisa terbit lagi dan bisa bergabung lagi dengan kloternya.
9: Panik enggak?
10: Panik lah, masa enggak?
9: Terus udah panik cari petugas Indonesia?
10: Ketemu sendiri sama petugas Indonesianya.
9: Apa persiapan yang dilakukan Adik?
10: Kayak ikut manasik, cari-cari di internet cara melakukan haji.
5: Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah jemaah usia muda terus meningkat setiap tahun.
11: Bagi mereka, mengenakan kain ihram bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah amanah dan kerinduan yang harus dituntaskan. Di tengah lautan jamaah haji dunia, kehadiran generasi muda ini menjadi sebuah pengingat bahwa panggilan ke Baitullah tidak mengenal batas usia. Dari Madinatul Munawwarah, Tim Liputan MCH Lukman Rozak melaporkan.
4: Kalau mau nemuin surganya jajanan yang berbahan dasar aci, kita akan ke Bandung ya.
3: Betul, pasti banyak banget di sana ya. Usai jeda kita akan ulik nih aneka jajanan serba aci, tapi tetap di Good Morning ya.

0: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Dahulu, Cikapundung adalah nadi kehidupan. Alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mamat Rasidi atau yang dikenal Abah Gopar, tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
1: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang 16 tahun ya, membersihkan sungai Cikapundung.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Di Kota Bandung, Jawa Barat, kita bisa dengan mudah menemukan jajanan berbahan dasar aci seperti cilok ataupun juga cireng.
1: Nah, mengapa jajanan dari tepung tapioka ini digemari dan seperti apa sejarah perjalanan jajanan serba aci ini? Langsung saja kita lihat liputannya.

Jajanan yang terbuat dari aci atau tepung tapioka jamak ditemukan di kota Bandung. Salah satunya cilok atau aci dicolok. Seperti namanya, camilan ini ditusuk menggunakan batang kayu kecil sebesar lidi. Salah satu penjual cilok legendaris di Kota Kembang ada di pinggir jalan Ahmad Yani. Sudah berjualan sejak 29 tahun lamanya, cilok Mang Ono selalu laris manis. Selain cilok, Mang Ono juga menyediakan tahu isi cilok.

0: ini Kiok Mangono.
1: Kenapa tuh?
0: Karena bumbunya enak, terus lokok juga kalau kata bahasa Sundama gitu. Terus si acinya juga kenyal-kenyalnya enak, dalamnya juga enak di sini.
1: Dalamnya
0: juga
1: tuh apa sih?
0: Dalamnya ada kayak gaji kayak gitu gurih tapi kok bikin enak.
2: Saya jadi penasaran. Apa sih rahasia Cilok Mang Ono?
3: Mantap, enak. Jadi kalau menurut saya ya, cilok itu harus yang bikin enak itu adalah bumbunya, bumbu kacangnya. Dan ini tadi bumbu kacangnya tuh gurihnya pas, terus dicampur dengan cabenya juga pas. Ya nggak berlebihan, nggak terlalu enak gitu ya. Tapi ini enak banget dan ciloknya pun kenyalnya oke banget. Dan ini saya lihatnya tadi emang ngantri banget nih dari tadi. Nggak berhenti-berhenti.
4: Alhamdulillah, Pak.
3: Mang, saya lihat ini warna ciloknya tuh kok putih. Biasanya kan ada yang ada warnanya agak abu-abu gitu ya. Itu kenapa, Mang?
4: Ini mah kalau saya kan ada ini sendiri bikin kayaknya mikir gimana supaya rasanya enak, pakai bawang daun, bawahnya yang putih itu dipres, airnya itu yang dipakai.
3: Terus tepung yang dipakai sendiri beda
4: apa? Tepungnya tapioka. Gitu. Kalau yang lain kan pakai aci kawung yang hitam jelek lah gitu.
3: Warnanya agak ke hitam ini gelap ya gitu ya. Terus ini isinya tadi saya pas gigit tuh ada yang keluar itu apa isinya?
4: Pakai jando kayak pake gaji.
3: Pakai gaji ada, siap.
4: Lebih rasanya lebih enak lah.
3: Saya penasaran nih mau lihat bikinnya, Mang.
4: Oke, silakan datang aja ke rumah.
3: Di rumah
4: ada
3: ya?
4: Ada lagi produksi.
3: Siap. Kalau gitu saya mau kesana emang ya.
4: Oke, silakan.
3: Lanjut dagang lagi, Mang.
4: Siap, Pak.
2: Rumah tempat produksi Cilok Mang Ono berada tak jauh dari lokasi berjualan. Dalam sehari, sekitar 60 kg tepung tapioka dan tepung terigu habis digunakan untuk membuat cilok. Plasma pemilik Cilok Mang Ono dibantu 3 orang pekerja.
5: Kalau di sini tuh isiannya tuh pakai apa ini, Teh? Gaji ya?
6: Iya, gaji.
5: Pakai gaji. Biasanya ada isian lain nggak sih, Teh, yang dijual, Teh?
6: Waktu itu pernah kita bikin untuk isian ada keju, ada sosis, juga ada bakso, cuman peminatnya kurang. Jadi kalau lebih banyak yang pengennya isian
5: candu. Terus biasanya ada yang jual ini nggak, Teh? Setengah matang gitu, misalnya ada yang pengen bawa yang mentah gitu, bisa nggak sih?
6: Ada.
5: Oh gitu.
6: Paling saya kalau untuk itu, saya sediakan untuk kemasan produk.
5: Yang kayak gimana, Teh?
7: Oh ini, oke. Ini ada juga nih kemasan frozen yang mau dibawa keluar kota nih kayak beginian nih ya.
5: Lanjut buat lagi.
2: Cilok Mang Ono dalam kemasan ini berisi 17 butir dan dijual seharga Rp15.000. Tentunya lengkap.

0: Kuliner berbahan dasar aci memang populer sekali di Jawa Barat. Dan salah satunya yang paling populer adalah cireng. Nah ini ada cireng yang unik dengan berbagai isian yang bermacam-macam nih. Ah, ini yang paling best seller di sini yang mana?
1: Best seller ada di ayam mercon, jamur mercon, keju yummy, ada tongkol juga.
0: Oke. Okay. Saya mau yang ayam mercon, jamur mercon sama keju yummy ya.
1: Oke.
0: Tolong digorengin boleh?
1: Oke, siap.
0: Terima kasih. Ya.
2: Seperti cilok, cireng atau aci digoreng juga berbahan dasar tepung tapioka. Ciri khas cireng ada di teksturnya yang renyah di luar dan kenyal di dalam ketika disantap. Cireng kini hadir dengan beragam inovasi rasa, seperti yang disajikan salah satu kedai cireng kekinian di kawasan Tubagus Ismail. Di sini ada cireng ayam mercon, jando mercon, ayam teriyaki hingga isian keju. Cukup Rp5.000 per buah, Anda bisa menikmati cireng dengan 15 varian rasa. Cara membuat cireng relatif mudah. Setelah dibumbui garam, lada dan kaldu ayam, adonan cireng disiram air panas dan diaduk. Kemudian dicetak dan diberi isian.
3: Iya, aku pertama kali ini kebetulan kan lagi liburan. Aku kan dari Tangerang, terus lagi liburan ke sini, lihat dari Instagram dia pengen nyobain jadi sengaja ke sini gitu. Iya.
4: Idenya dari dulu tuh emang suka peracian ya, suka jajan dan mulailah coba jualan.
0: Terus ide rasa-rasa yang macam-macam ini dari mana?
4: Rasa-rasanya kita bedain dari yang lain lah, kayak seblak, jando kan. Rata-rata yang pedas-pedas yang banyak yang disuka.
2: Cireng di kedai ini diberi nama cireng hamil. Lantaran ketika digoreng, cireng akan mengembang.
0: Yang barusan saya coba itu adalah yang isiannya jando mercon. Ini tuh pedas dan gurih, jadi pas banget, enak banget. Dan jandonya pun terasa gurihnya tuh pas gak berlebihan gitu ya. Sementara kulit dari si cirengnya sendiri itu kenyalnya gak terlalu alot tapi gak terlalu keras juga. Ini pantesan enak banget nih, cocok banget untuk kalian nikmati siang-siang kayak gini ya. Saya mau coba yang rasa lain juga nih, lanjut makan lagi ya.
2: Menurut Dewi Turgarini, ahli gastronomi Universitas Pendidikan Indonesia, aci dari singkong menjadi populer karena singkong mudah ditanam. Dan secara fisiologis, singkong mengenyangkan serta berkalori tinggi.
5: Kenapa ini bisa begitu bertahan lama perkembangannya juga tetap eksis sampai sekarang? Itu pertama karena memang itu jadi bagian identitas suku Sunda ya di Jawa Barat gitu ya. Itu kan udah ada dalam upacara ritual. Yang berbasis aci itu, tepung aci itu sudah ada dari rarawuan. Yang itu rarawuan itu kan adalah nenek moyangnya aci ya, nenek moyangnya aci gitu. Dan kemudian setelah itu kan turunannya banyak.
2: Nah, itulah alasannya mengapa camilan berbahan aci disukai. Selain bernilai ekonomis, aci juga bisa dimodifikasi serta dikombinasikan menjadi beragam menu kuliner dan lezat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Sempat kabur tersangka pendiri salah satu pondok pesantren di Pati yang diduga mencabuli sejumlah santriwati akhirnya ditangkap polisi.
7: Info lengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
3: Pakai ini.

0: Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
1: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
2: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
0: Saksikan Talk It's Fun. Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini.
7: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Keresahan warga dan juga para orang tua bisa sedikit terobati. Pasalnya, tersangka pendiri salah satu pondok pesantren di Pati yang diduga mencabuli sejumlah santriwati akhirnya ditangkap polisi.
1: Pria paruh baya itu ditangkap dalam pelariannya ke Wonogiri.
2: Inilah Ashari, tersangka dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat digelandang petugas Satreskrim Polresta Pati ke ruang pemeriksaan, Kamis siang, pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren Dolo ini hanya bisa menunduk. Tersangka sebelumnya menjadi buronan polisi setelah mangkir dari panggilan penyidik pada Senin lalu. Selama pelarian, Ashari berpindah-pindah lokasi persembunyian di sejumlah daerah. Mulai dari Kudus, Jakarta, Bogor, hingga akhirnya ditangkap di salah satu lokasi petilasan di pinggir hutan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
3: Jadi terkait penangkapan tersangka ini, jadi dikarenakan mangkirnya tersangka dari panggilan sebagai tersangka. Nah, jadi karena yang bersangkutan tidak datang dan kami dari penyidik menduga yang bersangkutan akan melarikan diri, ternyata setelah kita cek memang yang bersangkutan keberadaannya tidak ada di Pati.
2: Sebelumnya, kekesalan warga sekitar terhadap salah satu pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah memuncak pada Sabtu lalu. Warga resah karena oknum pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren bernama Ashari itu diduga melakukan tindakan asusila terhadap sejumlah santriwatinya. Menurut salah satu orang tua santriwati, KH, pada Rabu kemarin, selama berada di bawah pengasuhan Ashari, diduga sudah banyak santriwati yang menjadi korban. KH bersama 8 korban lainnya sempat melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Namun 3 korban mengurungkan niatnya karena takut.
4: Kalau malam gitu ya, itu kadang anak santri putri disuruh ujit ke ruang, ke kamarnya Pak Heri.
2: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merekomendasikan Pondok Pesantren Dolo Kusumo yang memiliki ratusan santri dari berbagai jenjang pendidikan tersebut ditutup permanen. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
0: Seorang ibu penjual tempe jadi korban begal saat dalam perjalanan menuju Pasar Baru, Kota Probolinggo, Jawa Timur.
1: Sementara seorang perempuan di Surabaya

0: Jawa Timur ditangkap Satreskrim Polrestabes Surabaya setelah diduga melakukan penyekapan kepada seorang lansia berusia 85 tahun di sebuah apartemen selama 1 tahun.
1: Seorang ibu penjual tempe berteriak histeris saat motornya dibegal oleh 2 orang pelaku di Jalan Sunan Muria, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis dini hari. Ironisnya, meski korban berteriak, warga di sekitar lokasi tak ada yang berani menolong lantaran pelaku mengancam menggunakan celurit. Ditemui Kamis pagi di kediamannya di Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasi, Agustin Setianingrum mengaku, saat kejadian dirinya hendak kembali ke rumah lantaran stok tempe di pasar habis.
2: Saya itu lihat dari spion, oh ada sepeda motor, terus saya agak ngebut, dianya kalau dia ngebut saya enggak tahu ya, saya pikir saya mau nyelep orang jual nasi kuning biar saya ada di depannya orang nasi kuning itu, ternyata meskipun saya ada di depannya nasi kuning itu tetap diberhentikan gitu.
3: Berapa orang pelakunya?
2: 2 orang.
3: Boncengan ya?
2: Bawa celurit, ya.
3: Itu sempat melukai, sempat gimana tadi, tarik-tarikan atau gimana?
2: Iya, sempat tarik-tarikan.
1: Pasca kejadian, korban langsung melapor ke kantor Polres Probolinggo Kota. Ibtu Zainullah Kasih Humas Polres Probolinggo Kota menyebut, pihaknya masih menyelidiki kasus ini. Satreskrim Polrestabes Surabaya, Jawa Timur mengamankan 2 orang perempuan berinisial LA dan seorang asisten rumah tangga berinisial DW pada Kamis sore. Mereka diduga melakukan penyekapan seorang kakek berinisial KC berusia 80 tahun. Korban disekap selama 1 tahun di sebuah apartemen kawasan Mulyorejo. Selama disekap, korban disebut sering dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Polisi mengungkap tersangka merupakan pacar dari anak korban. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti dan menemukan bukti pencairan deposito serta tarik tunai dari rekening milik korban. Total kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai 1,8 miliar rupiah, belum termasuk hilangnya emas dan perhiasan milik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran besar melanda kompleks apartemen di North Dakota, Amerika Serikat.
4: Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.

Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: sama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Semua yang lisan kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan.
1: Ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, membanggakan, menghinakan, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Gibah dan Saling Sindir, Sabtu 9 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
3: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
2: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
4: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the

0: setengah 8 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masa
2: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Semua yang lisan kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan.
4: Ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, membanggakan, menghinakan, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Gibah dan Saling Sindir, Sabtu 9 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Pekan Raya di Villa Hermosa, Meksiko berubah mencekam setelah kebakaran besar melanda lokasi acara pada Kamis dini hari. Sedikitnya ada 5 orang dilaporkan tewas.
6: Kebakaran besar juga melanda kompleks apartemen di North Dakota, Amerika Serikat. Bangunan 3 lantai itu bahkan runtuh di salah satu sisi bangunan setelah dilalap api.
7: Kebakaran besar melanda kompleks apartemen di Bismarck, North Dakota, Amerika Serikat. Bangunan apartemen 3 lantai berisi 68 unit itu bahkan mengalami keruntuhan di salah satu sisi bangunan setelah dilalap api. Saat petugas tiba di lokasi, asap tebal terlihat membubung dari sisi gedung, sementara para penghuni berlari menyelamatkan diri. Tim pemadam langsung mengevakuasi puluhan penghuni sambil berupaya menahan api agar tak merambat lebih luas. Otoritas menyebut struktur gedung melemah akibat kebakaran hingga menyebabkan satu sudut bangunan ambruk. Meski tak ada penghuni yang menjadi korban, satu petugas pemadam mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kebakaran hebat juga melanda area pekan raya di Villa Hermosa, Tabasco, Meksiko pada Kamis dini hari. Sedikitnya 5 orang dilaporkan tewas saat api melahap lokasi yang sedang dipadati ribuan pengunjung. Rekaman video menunjukkan api berkobar besar disertai asap hitam pekat yang membubung ke langit. Pengunjung pun berlari panik menyelamatkan diri saat petugas pemadam berusaha menaklukkan si jago merah. Video lokal menyebut kebakaran terjadi saat pertunjukan musik tengah berlangsung di dalam area pekan raya. Meski penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui, otoritas tempat memastikan api berhasil dikendalikan setelah proses pemadaman berlangsung selama beberapa jam. Sebuah van meledak di dekat kantor polisi Everett, Washington, Amerika Serikat pada Selasa malam. Polisi menduga seorang pria sengaja membakar kendaraannya sendiri hingga memicu ledakan besar di area parkir. Pria berusia 35 tahun itu diduga menyalakan api di dalam van yang tertutup rapat, membuat tekanan di dalam kendaraan terus meningkat sebelum akhirnya meledak. Ledakan terjadi tak jauh dari gedung kantor polisi. Setelah ledakan, pelaku langsung diamankan tanpa perlawanan. Tak ada korban luka dalam insiden ini, namun puing kendaraan masih berserakan di sekitar lokasi kejadian. Otoritas tempat kini masih menyelidiki motif pelaku.
5: Sebuah sekolah menengah di kota Sidon, Lebanon Selatan, mengubah ruang kelasnya menjadi tempat berlindung sekaligus ruang belajar.

0: bagi anak-anak terdampak perang.
1: Gerakan ini dilakukan guna memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi meski mereka harus hidup dalam keterbatasan.
2: Di Sekolah Menengah Umum Martir Maruf Saat, pemandangan tak biasa terlihat setiap harinya. Ruang kelas yang seharusnya hanya untuk belajar, kini terbagi menjadi dua fungsi. Pada satu sisi terdapat deretan kasur dan peralatan tidur para pengungsi, sementara di sisi lainnya, sebuah papan tulis berdiri sebagai simbol semangat belajar anak-anak yang terus berlanjut. Ratusan anak berupaya keras untuk tetap fokus pada pelajaran, namun bayang-bayang trauma perang tetap tidak bisa dihindari. Banyak dari mereka yang masih merasa cemas akan kondisi rumah yang mereka tinggalkan.
3: بننام بصف ونتعلم بصفتين.
4: شو بتعلمي؟
3: نتعلم مات، ساينس، انجليش وعربي.
5: انا عم فكر ببيتي. وبضل عم فكر ببيتي. وبضل عم فكر شو عم بيصير فيه اذا مثلا صار عليه شيء من الضرب بتأذى او هيك اشياء.
2: Gerakan belajar ini dicetuskan oleh Zaina Dabouk, pendiri asosiasi Taatir. Ia merasa tidak adil jika anak-anak hanya menghabiskan waktu bermain tanpa mendapatkan stimulasi pendidikan selama tinggal di pengungsian. Dengan fasilitas seadanya, Zaina dan para pengajar berusaha memberikan dukungan psikososial dan pendidikan formal agar anak-anak bisa sejenak melupakan perang.
6: ابن الجنوب حقه يتعلم وحقه مثله مثل كل ولد بلبنان وبالعالم يدرس سو كيف انا هيدول الناس بدي كون انا عم بوقف جنبهم تيكفوا يستمروا.
2: Hingga saat ini bantuan fasilitas pendidikan seperti buku dan alat tulis masih sangat dibutuhkan. Para relawan berharap ada dukungan lebih luas agar program ini terus berjalan dan memberi harapan bagi masa depan generasi muda Lebanon di tengah perang yang belum sepenuhnya usai.
0: Dan usai sudah Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Rizky Arisnanda.
1: Dan saya Dea Kartika. Have a great day. Stay happy and healthy.
0: Sampai jumpa.

0: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Akibat korsleting listrik, sebuah rumah salon rias di Pasuruan, Jawa Timur ludes terbakar. Sempat terjadi ledakan tabung gas saat kebakaran terjadi. Dan akibat kejadian ini, seluruh perlengkapan pengantin hangus terbakar.
1: Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, sebuah kios dan satu unit rumah warga ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat ledakan tabung gas. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah.
2: Kobaran api terus membara di sebuah rumah rias pengantin milik Yuni di Jalan Insinyur Juanda, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis malam. Sempat terjadi dua ledakan keras berasal dari tabung LPG saat kobaran api membakar seluruh isi rumah. Menurut saksi mata, api berasal dari belakang rumah kemudian membesar hingga menghanguskan seluruh isi rumah.
3: Pertama, itu ada yang meletus, kedengaran meletus. Genteng sampai terlempar ke tetangga depan. Nah, dari situlah

0: kejadian apa?
1: Empat mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Kuat dugaan, kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat menghanguskan kios makanan beserta satu rumah warga di Kampung Cibodas, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa yang terjadi Kamis siang ini sempat mengejutkan warga dan pengendara yang melintas, mengingat lokasi kios berada tepat di samping klinik. Menurut keterangan petugas, api pertama muncul dari area dapur saat pengelola kios sedang memasak. Tiba-tiba terjadi kebocoran pada tabung gas LPG 3 kg yang kemudian menyambar api kompor hingga terjadi ledakan. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun kerugian material ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Sebuah rumah kos di Jalan Raya Desa Maron, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu siang terbakar. Untuk pemadaman, sejumlah mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Satu jam kemudian kobaran api dapat dipadamkan. Diketahui, kebakaran ini terjadi saat pemilik pergi menjenguk orang tuanya. Penghuni kos yang pertama kali tahu saat baru pulang kerja dan mendapati ruangan terbakar. Dalam kebakaran ini, pemilik kos mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pengendara sepeda motor adu mulut dengan pengendara lain yang melawan arah saat membawa istri dan anaknya di Cilincing, Jakarta Utara. Tidak hanya motor, truk trailer ukuran besar juga nekat melawan arah.
3: Ya, sementara itu viral lainnya, jembatan perahu penyeberangan milik warga yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terpaksa dilepas akibat tumpukan eceng gondok di aliran Sungai Citarum. Akibat kejadian ini, pengendara terpaksa memutar hingga 5 km.
4: Balik, bahaya. Inilah video viral yang memperlihatkan pengendara sepeda motor yang menegur pengendara lainnya yang melawan arah di Jalan Jagung Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis. Mirisnya, pengendara sepeda motor yang melawan arah membawa anak dan istrinya. Tidak terima ditegur, pengendara motor yang melawan arah adu mulut dan sempat ingin memukul pengendara lain yang menegurnya. Selain sepeda motor, truk trailer berukuran besar juga nekat melawan arah di lokasi yang sama. Sempat diadang oleh pengendara sepeda motor, supir truk tetap nekat melawan arah. Ulah aksi pengendara melawan arah kerap terjadi di sejumlah lokasi di ibu kota. Peristiwa ini cukup meresahkan, mengingat bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan.
5: Kan karena saya lewat jalan sini setiap hari berangkat kerja, jadi kita ingatkan agar tidak terjadi kecelakaan lah, hal yang tidak diinginkan. Tapi beliau diingatkan marah, dia nggak terima. Biasa rata-rata pelawan arah begitu, ditegur, diingatkan, tidak terima, dan malah marah, dia yang galak sebaliknya.
6: Eceng kok, perahu ketarik. Eceng nyengri.
4: Jembatan perahu penyeberangan milik Endah di Karawang, Jawa Barat, putus setelah terdorong tumpukan eceng gondok di aliran Sungai Citarum pada Kamis pagi. Pada Kamis petang, Enda pemilik jembatan perahu penyeberangan mengkonfirmasi jembatan perahu miliknya bukan putus akibat dorongan arus, melainkan sengaja dilepas sementara agar perahu tidak rusak.
7: Ya kalau banyak bahaya, kalau banyak bahaya.
8: Ini kalau nggak dibuka, kemarin nggak dibuka, resikonya apa Pak Ji?
7: Resikonya perahu saya bisa ke bawah.
8: Ke bawah ya?
7: Iya. Kalau berapa ya kan?
4: Sering baja peningkat perahu dilepaskan agar tumpukan eceng gondok yang terbawa arus Sungai Citarum dapat melintas. Akibat terputusnya jembatan, puluhan ribu pengendara motor yang mayoritas karyawan kawasan industri terpaksa memutar hingga 5 km untuk mencapai tempat kerja mereka. Saat ini, jembatan perahu penyeberangan milik Endah sudah kembali beroperasi normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dua pelaku pencurian velg mobil babak belur dihakimi massa di Jalan Cideng Raya Gambir, Jakarta Pusat.
2: Sementara itu, seorang wanita lansia yang mengaku seorang veteran meronta hebat saat dievakuasi petugas suku dinas sosial dari dalam masjid di area Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
1: Aksi pencurian kendaraan bermotor kini semakin berani dan tidak mengenal waktu. Di Koja, Jakarta Utara, dua pelaku nekat menggasak motor milik penghuni kos di tengah hilir mudik warga di pagi hari. Kedua pelaku yang berboncengan motor berhenti tepat di depan sebuah rumah kos. Saat kondisi jalanan mulai ramai oleh aktivitas warga, satu pelaku turun dan langsung mengeksekusi motor incarannya. Menurut keterangan saksi mata, korban baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat beraktivitas. Kecurigaan pun terbukti setelah melihat rekaman CCTV.
0: Saya mau buka toko, mau ngelain motor duit saya di jalan sini. Nah itu ada motor dia ngalang-ngalang ke sono. Jadi saya pindahin tuh motor ke sini. Terus saya tutup lagi toko saya pergi pulang dari pasar. Dia udah, motornya udah hilang.
1: Kasus ini kini sudah dilapor ke pihak kepolisian Polsek Koja, Jakarta Utara. Kemarahan warga seketika pecah saat melihat adanya dua pemuda yang diamankan karena kedapatan membawa tiga buah kerak mobil curian di Jalan Cideng Raya Gambir, Jakarta Pusat, Kamis siang. Keduanya terus menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur dan nyaris tumbang tak berdaya. Beruntung, seorang petugas security berhasil mengevakuasi kedua pelaku dari amukan warga yang kian beringas. Aksi main hakim sendiri ini merupakan buntut dari aksi pencurian yang dilakukan kedua pelaku di sebuah toko velg aksesoris mobil di Jalan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku beserta barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Wanita lansia ini terus meronta sambil berteriak histeris saat akan diamankan petugas Sudin Sosial dari dalam masjid di area Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Evakuasi dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat setempat tentang keberadaan seorang wanita di area masjid yang sangat meresahkan. Selain kerap mengganggu para jemaah yang akan melaksanakan ibadah, keberadaan wanita itu kian menakutkan karena diketahui menyimpan sebuah senjata tajam di dalam tas. Usai berhasil dievakuasi, wanita lansia yang belum diketahui asal-usulnya ini selanjutnya dibawa ke panti PSBI Daya di Kedoya, Jakarta Barat. Liputan CNN Indonesia.
2: Babysitter diduga hendak membawa kabur anak majikan. Pelaku ditangkap di dalam bus yang hendak pulang ke kampung halaman.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
9: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
10: Tapi intinya saya tahu.
11: Tapi masyarakat
10: dulu saya bicara. Masyarakat you waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
11: Nggak, kan giliran saya bicara.
9: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih di Redaksi Pagi. Pemirsa, curah hujan tinggi menyebabkan dua sungai di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan meluap hingga merendam 100 rumah warga.
3: Sementara itu, tim damkar Kota Pasuruan Jawa Timur menangkap ular piton di sebuah gudang produksi mebel. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
12: Umayang Bang Pangguklo tonap galo. Rumah itu mereka.
1: Banjir akibat luapan dua sungai merendam permukiman di Desa Sukemenang, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan dan membuat aktivitas warga terganggu. Kepala desa setempat pada Kamis sore menyampaikan, akibat curah hujan tinggi membuat sungai Rupit dan Batang Empu meluap pada Kamis dini hari hingga merendam setidaknya 100 rumah warga di 4 dusun. Tidak hanya itu, banjir juga merendam dua masjid dengan ketinggian air mencapai 5 meter. Seekor ular piton sepanjang kurang lebih 3,5 meter muncul dan bersembunyi di dalam tumpukan mebel di rumah produksi mebel milik warga. Dalam video yang beredar, pemilik dan pekerja tampak kaget karena ular berada cukup dekat dengan aktivitas produksi. Menurut Kasih Kedaruratan BPBD Kota Pasuruan Anang Sururin mengatakan pada Kamis, ular diduga masuk dari saluran air yang berada di sekitar lokasi di dekat area mebel. Sekitar 30 menit kemudian, ular akhirnya bisa dievakuasi. Tidak ada korban dalam kejadian itu.

0: Ular piton lalu diserahkan kepada komunitas pecinta reptil untuk penanganan lebih lanjut. Antrean warga yang hendak melamar pekerjaan memenuhi kantor SPPG Karangasem Situbondo Jawa Timur pada Kamis siang. Aksi saling berdesakan pun tak terhindarkan saat mereka hendak memenuhi tes wawancara. Mereka berebut untuk lebih dahulu masuk karena harus berebut dengan 885 pelamar. Membludaknya pelamar ini diakui karena sulitnya mencari pekerjaan di Situbondo. Apalagi pelamar dalam SPPG ini membuka lowongan untuk ijazah SMA sehingga banyak diserbu remaja lulusan SMA dan ibu-ibu. Pihak SPPG mengaku akan terus melakukan tes interview untuk mendapatkan 47 orang pekerja. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Keluarga korban kecelakaan maut bus ALS di Musirawas Utara mulai berdatangan ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk mengidentifikasi jenazah. Ada satu keluarga yang turut menjadi korban.
2: Sementara itu, Pemprov Sumatera Selatan berjanji akan menanggung semua biaya medis korban kecelakaan selama di RS Bayangkara Palembang, termasuk juga biaya pemulangan jenazah ke rumah keluarga masing-masing.

0: Suasana duka pecah di Rumah Sakit Bayangkara Palembang pada Kamis siang saat Roma mencari kakak kandung dan keluarganya yang diduga menjadi korban kecelakaan bus ALS dengan mobil tangki minyak di jalur lintas Sumatera Kabupaten Musirawa Utara, Muratara, Sumatera Selatan. Ia berharap kakaknya, Aldi Sulistiawan, bersama sang istri dan anaknya masih balita bernama Bella berusia 1,5 tahun dapat ditemukan dan dipastikan keberadaannya.
1: Kita dapat kabar dari siapa ini kejadian
2: dari
1: ini?
2: Dari bapak sendiri, ke rumah. Oh. Kemarin bawa mobil agen, nanyain katanya mobilnya kebakaran.
3: Oh. Bapak tahu dari?
2: Dari itu berita.
3: Berita.
1: Berita.
0: Warga Waituba, Kabupaten Waikanan, Lampung ini mengaku terakhir bertemu kakaknya 2 hari sebelum keberangkatan. Ia mengatakan, kakaknya sempat bercerita akan merantau ke Pekanbaru mencari pekerjaan. Selain itu, dari hasil identifikasi sementara, 5 korban merupakan penumpang asal Sumatera Utara. Mereka diketahui narik dari pul bus di Semarang. 3 penumpang berasal dari Medan, sementara 2 penumpang lainnya berasal dari Siborong-Borong dan Kisaran Asahan.
4: Karena kalau dari start awalnya dia dari Semarang, 2 penumpang 5.
0: Sebelumnya, 16 korban kecelakaan tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palembang pada Kamis subuh. Seluruh jenazah dievakuasi dari Rumah Sakit Aisyah di Lubuk Linggau untuk menjalani proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification.
5: Terdapat 16 kantong jenazah sudah sampai di Rumah Sakit Bayangkara dan kita masukkan dalam ruang freezer. Sementara itu dulu.
6: Tindakannya nanti seperti apa?
5: Tindakan direncanakan kita sudah terbentuk tim DPI, kita akan mulai pagi ini juga. Kemudian yang sambil menunggu kedatangan tim-tim yang lain dari Jakarta.
0: Rumah Sakit Bayangkara telah melakukan pemeriksaan awal, selanjutnya menunggu tim DFI Mabes Polri dari Jakarta. Sementara itu, Pemprov Sumatera Selatan menyatakan akan menanggung semua biaya medis dan akomodasi keluarga korban yang menginap untuk proses identifikasi, termasuk biaya pemulangan jenazah ke rumah keluarga masing-masing.
7: Satu, saya menyampaikan bela sungkawa, prihatin. Yang kedua, minta kepada Jasa Harja untuk jangan pandang bulu, berikan bantuan santunan. Yang ketiga, setelah teridentifikasi, tentu saya dengan Pak Bobi, Gubernur Sumatera Utara, akan membantu pemulangan jenazah ini ke kediaman masing-masing dengan dasar kemanusiaan, solidaritas.
0: Sementara itu, tim gabungan Dirlantas Polda Sumsel, Satlantas Polres Muratara, tim Traffic Accident Analyst hingga laboratorium forensik melakukan olah tempat kejadian perkara pada Kamis siang. Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan ruas jalan berlubang sepanjang 100 meter di dekat lokasi kejadian dengan kedalaman rata-rata sekitar 2 cm.
8: Memang kemarin sampai sekarang kami sudah mendapatkan keterangan dari kenek yang

0: itu yang kenaik tersebut yang bersangkutan menyampaikan kepada kami dari kemarin sampai sekarang tadi kami tanyakan bahwa dari sopir truk tersebut menghindari lubang kemudian terjadi kebakaran, namun yang jelas kita tidak bisa menguatkan, harus kita kuatkan keterangan dari kenaik tersebut, makanya kita datangkan tim TAA dan lapor.
1: Selain faktor jalan, Maisa mengatakan ada kemungkinan sopir mengalami kelelahan setelah perjalanan panjang melintas provinsi. Saat ini polisi masih terus mendalami penyebab terjadi insiden ini. Sementara itu, dalam kasus ini, manajemen PT ALS pun akan melakukan evaluasi pada setiap armada bus yang beroperasi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, jemaah haji asal Situbondo antusias menukar mata uang rupiah menjadi real. Mereka memilih menukar di Indonesia agar tidak kesulitan saat sudah berada di Tanah Suci.
1: Sementara itu, dua jemaah haji asal Kabupaten Pasuruan dilaporkan meninggal dunia di tengah proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya memastikan seluruh hak jemaah yang meninggal akan dipenuhi, termasuk asuransi kematian dan badal haji.
2: Ratusan calon haji asal Situbondo, Jawa Timur mulai menukarkan uang rupiah menjadi real Arab Saudi di layanan bank mobile yang digelar Kemenhat Situbondo di depan alun-alun kota pada Kamis siang. Penukaran mata uang asing dilakukan sebagai persiapan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.
3: Ya, lebih mudah nanti belanja di Tanah Suci.
4: Tukar berapa ini, Bu?
3: 5 paket.
4: 5 paket ya? Rencana mau beli apa aja nih? Ada rencana nggak?
3: Ya, oleh-oleh nanti di rumah.
2: Setiap jemaah haji rata-rata menukarkan 5 juta rupiah atau mendapat sekitar 1.080 real. Di tahun ini, total ada 993 calon haji asal Situbondo yang akan berangkat menuju Tanah Suci pada 14 Mei mendatang. Keberangkatan dibagi menjadi 4 kelompok terbang atau kloter. Sementara itu, 5 calon haji terpaksa menunda keberangkatan. 1 jemaah meninggal dunia, 3 jemaah sakit, dan 1 jemaah memilih mendampingi suami yang sedang sakit. Dari total jemaah, sebanyak 171 calon haji merupakan lansia. Sementara itu, 2 jemaah haji asal Kabupaten Pasuruan dilaporkan meninggal dunia di tengah proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jemaah pertama yang meninggal dunia adalah Kamaria Adulayib, 85 tahun, dari kloter 8. Jemaah meninggal dunia di Madinah akibat gangguan pernapasan. Sedangkan jemaah lainnya, Ahmad Tohar Abdul Muin dari kloter 6, sebelumnya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya akibat penyakit paru-paru. Ahmad kemudian dipulangkan ke daerah asal dan meninggal dunia. Petugas penyelenggara Haji Embarkasi Surabaya memastikan seluruh hak jemaah yang meninggal dunia akan dipenuhi, termasuk asuransi kematian dan badal haji.
5: Secara otomatis mereka akan mendapatkan asuransi. Nah, besarannya ini yang kami belum bisa memastikan, karena nanti itu mesti akan ada aturan terkait dengan itu. Kalau kemarin kan sebesar BPIH, ini, nah karena itu kita tunggu saja, yang jelas itu akan ada dapat santunan.
6: Sama seperti Pak, itu. Santunannya Pak?
5: Nilainya kami belum berani mengatakan, tapi kita berharap setara dengan nilai BPIH.
2: Saat ini, masih terdapat 4 jemaah yang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Haji Surabaya. Sementara 3 jemaah lainnya dipastikan batal berangkat tahun ini karena kondisi kesehatan dan kehamilan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jelang Idul Adha, penjual hewan kurban di Garut, Jawa Barat dan juga Pandeglang, Banten mulai kebanjiran pesanan.
1: Harga sapi kurban tahun ini mengalami kenaikan antara 1 sampai 2 juta rupiah per ekor.
7: Di Pandeglang, Banten, lapak penjualan sapi mulai ramai didatangi pembeli. Para pedagang mengaku stok hewan kurban saat ini dalam kondisi aman karena pasokan terus didatangkan dari berbagai daerah. Sama seperti di daerah lain, tahun ini terjadi kenaikan harga sapi. Sapi dengan bobot 250 hingga 300 kg dijual di kisaran harga 20

0: 21 juta rupiah. Kenaikan dipicu tingginya biaya operasional dan permintaan yang mulai meningkat.
1: Pak, ini kan lumayan masih cukup lama ya ke Idul Adha. Kenapa nih memilih lebih awal memesan sapi ini?
2: Ya, satu memang sudah diperkirakan banyaknya sapi sekitar 7 ke atas gitu. Kedua kan kami juga harus bisa memperlihatkan kepada calon pengurban ini sapinya. Nah, ini apa namanya contoh sapinya.
0: Menurut salah satu pemilik peternakan, meski harga jual sapi naik dibanding tahun lalu, namun peminat tetap ada.
3: Meskipun harga tahun ini memang ada kenaikan, banyak kenaikan karena dari makanan naik, transportasi naik, tapi tidak mengurangi minat jamaah untuk berkurban. Alhamdulillah.
1: Apa kalau harga termurah sampai termahal itu berapa, Pak?
3: Di sini? Kita mulai dari 19-an, termahal mungkin yang kelas 1 ton ya, sekitar 90 juta.
0: Sebagai bentuk pelayanan, pihak peternakan memberikan fasilitas tambahan berupa pemeliharaan gratis untuk sapi yang telah dipesan. Tidak hanya biaya penitipan, fasilitas pakan dan ongkos pengiriman ke alamat tujuan juga ditanggung sepenuhnya oleh pihak penjual. Layanan purna jual ini menjadi salah satu faktor yang membuat minat masyarakat tetap tinggi. Hal yang sama juga terlihat di peternakan sapi di Desa Wanajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pembeli dari berbagai daerah mulai berdatangan. Meski demikian, harga sapi saat ini mengalami kenaikan 5-10% dibanding tahun lalu. Kenaikan harga membuat penjualan sapi menurun akibat turunnya daya beli masyarakat. Peternak juga kesulitan menjual sapi berukuran jumbo karena harganya yang cukup tinggi. Jika setiap pekan ketiga jelang Idul Adha, biasanya peternak sudah menjual ratusan ekor sapi, kini baru puluhan saja yang laku terjual.
4: Karena ada kondisi ekonomi gitu ya, kondisi ekonomi untuk tahun ini agak menurun sebetulnya. Imbas dari kenaikan harga. Kenaikan harga kalau dirupiahkan ya sekitar 3-4 juta sih kenaikannya per ekor.
0: Sapi yang sudah laku ini masih terus diurus peternak. Sapi biasanya akan diantarkan ke pembeli 2 hari jelang Idul Kurban. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ratusan peternak beserta sapi terbaiknya mengikuti kontes sapi dan bursa ternak di Banyuwangi, Jawa Timur.
6: Sementara itu di kota Tangerang, penjual hewan kurban mulai memadati lapak-lapak strategis di beberapa ruas jalan kota.
7: Sapi-sapi unggulan yang ada di lapangan Kedung Asri Banyuwangi, Jawa Timur ini unjuk gigi mengikuti kontes ternak berjalan bersama sang pemilik di atas catwalk. Sapi-sapi yang berlenggak-lenggok ini adalah sapi-sapi terbaik yang ada di 25 kecamatan di Banyuwangi. Boleh dibilang kontes ternak yang digelar jelang Idul Adha ini satu-satunya yang diadakan di Jawa Timur. Selain kebersihan kandang, penilaian juri dititik beratkan pada kesehatan sapi, kebersihan hingga berat badan. Sesekali panitia kontes harus wirawiri di atas rumput dan karpet hitam sambil membersihkan kotoran sapi yang berjatuhan. Bahkan saking lincahnya, salah satu seekor sapi yang juara sempat berusaha kabur dari panggung. Sang pemilik pun berusaha menahan, namun sapi tetap berusaha lari kabur.
8: Bismillah, mudah-mudahan tenang ya.
7: Di sisi lain, momen Hari Raya Idul Adha menjadi ladang cuan bagi para pemilik lapak hewan kurban yang bisa menjual ratusan ekor sapi. Salah seorang pemilik lapak hewan kurban di Jalan Ki Haji Hasyim Asyari Cipondo, Kota Tangerang, Banten mengungkapkan dirinya sudah membangun lapak sapi ternaknya sejak 2 minggu lalu. Dalam kurun waktu itu, dirinya sudah menjual 53 ekor sapi dari total 130 ekor yang berada di lapaknya. Kisaran harga sapi pun bervariasi mulai dari 15 juta sampai 35 juta rupiah tergantung dari bobot antara 200 kg sampai 600 kg. Dan omset penjualan hewan kurban pun selalu meningkat.
9: Saya alhamdulillah di kandang ini disebutnya kandang jaga rawa sudah berjalan 5 tahun di sini. Alhamdulillah dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan. Karena yang kita jual ini hewan kurban insya Allah menjadi berkah.
7: Tahun lalu Dedi Jagal menjual sekitar 140 ekor sapi yang didatangkan dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan di tahun ini ia menambah hewan kurban domba sebanyak 100 ekor yang akan tiba 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seperti apa nikmatnya sate kambing legendaris di Jatinegara?
6: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Semua yang lisan kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan.
1: Ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, membanggakan, menghinakan, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Gibah dan Saling Sindir, Sabtu 9 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Kali ini kami ingin mengajak Anda untuk mencicipi kuliner legendaris di Jatinegara yang ada di Jakarta Timur.
3: Ya, meskipun berada di gang sempit, kuliner olahan daging kambing ini punya banyak penggemar lintas usia.
2: Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi.
3: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Penikmat kuliner khas olahan kambing? Yuk, mari merapat. Ada ragam menu serba kambing yang menggugah selera. Sejak belum mulai jam operasional pun, beberapa penggemar sate keroncong sederhana sudah setia dengan sabar mengantri. Kuliner legendaris ini bertahan sejak tahun 60-an dengan menjaga kualitas dan resepnya sehingga cita rasanya tak tergantikan sejak dahulu.
1: Senang sekali bisa masuk ke dalam dapur yang usianya sudah berapa tahun nih, Pak?
2: Mungkin tahun 60-an ya.
1: Udah dari tahun 60-an ya, Pak ya? Sudah menghitam sebagai tanda saksi perjuangan ngebulnya asap di sini ya, Pak ya? Di sini dapurnya biasanya masak apa aja, Pak?
2: Ini memang untuk khusus masak gulai. Jadi gulai kita jam 5 pagi itu udah mulai istilahnya godok, Pak, ngerebus santan ya. Sampai setengah matang itu pakai kayu. Nah, setengah matang itu baru kita pindah ke depan, kita tukar dengan pakai arang. Nah, tadinya dulu di sini untuk masak nasi, tapi karena sekarang volume berasnya dikit, jadi kita pindah aja ke pakai kompor gitu.
1: Oke, berarti dari dahulu sampai sekarang masih bertahan pakai kayu.
2: Betul.
1: Pakai tungku ya, Pak? Ini alasan apa nih, Pak, mempertahankan itu sampai sekarang?
2: Ya, tentunya rasa ya, kan beda pakai kayu bakar dengan bahan bakar gas atau minyak tuh beda rasanya.
1: Oke, baik. Jadi kita langsung ngintip ke depan ya.
2: Boleh,
1: Pak ya,
2: proses
1: selanjutnya.
0: Tempat makan yang berlokasi di Gang Lele di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur ini mempunyai daya tarik utama, yakni pada sajian sate kambing yang gurih dan nikmat. Sedari pagi, asap terus mengebul. Tak henti-hentinya pedagang mengipas bakaran daging kambing yang sudah dipotong dan ditusuk-tusuk di atas arang. Resep khas terus dipertahankan hingga setiap harinya 1.000 hingga 1.500 tusuk sate kambing ludes terjual.
3: Sate jadi tiga-tiga nyobain. Nah, untuk satenya keren, terus potongannya gede beda dengan yang lain, terus satenya terus enak lah.
4: Nggak tahu ya, enak aja. Oh, mininya montok-montok.
1: Oh, boleh nggak, Bu, ditunjukin ke kamar, Bu?
4: Montok-montok, kayak saya.
1: Udah, Ibu udah berapa kali sih, Bu, makan di sini?
4: Beberapa kali sih ya.
0: Warung sate ini dahulunya bernama Sate Sederhana. Namun sejak era 2000-an, lebih dikenal dengan sebutan Sate Keroncong. Sebab di bagian depan warung selalu ada pengamen yang membawakan musik keroncong. Dirasa pas, warung kuliner ini tak hanya mempertahankan cita rasa otentiknya, melainkan juga para pemusik yang nyatanya mampu menarik semakin banyak pelanggan.
2: Ya, terutama nyaman ya, kalau ini kan suasana kita kan tradisional Jawa ya. Sate kan berhubungan pasti seperti ada hubungan dengan tradisi Jawa ya. Kita coba masukin keroncong, ternyata memang pelanggan cocok.
0: Hanya sate, warung yang buka sejak pukul 10 pagi hingga pukul 6 sore ini menyediakan menu olahan daging kambing lainnya.

0: Sajian gulai hingga tongseng seharga Rp50.000 per porsi turut memiliki rasa nikmat yang menggugah selera. Duh, makin keroncongan nih di warung sate keroncong. Langsung saja kita santap satenya yuk. Jangan lupa, kita juga seruput kuah gulai super endul dan kuah tongseng yang kental pedes nampolnya.
1: Secara keseluruhan, mau sate, tongseng, ataupun juga gulainya, semua olahan daging kambingnya benar-benar empuk banget dan nggak ada bau perengus ataupun juga wangi-wangi nggak enak gitu ya. Tapi karena semuanya sudah diproses marinasi begitu panjang, jadi rasanya mantep banget. Tapi kalau harus milih, favorit saya jatuh pada gulainya karena benar-benar wangi banget, terutama pada bagian kuahnya. Dan juga ini empuk banget, bahkan gampang banget copot dari si tulangnya.
0: Seporsi sate kambing dibanderol di harga Rp75.000. Sudah dapat 10 tusuk sate dengan potongan yang gede-gede, empuk dan meresap. Rasa yang mantap membuat sate keroncong tak pernah sepi pembeli. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.

0: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru menggerebek wilayah rawan peredaran narkoba di Jalan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru, Riau, Selasa malam. Petugas menemukan sebanyak 240 gram sabu, 875 butir pil ekstasi berbagai merek, serta 50 butir pil Happy Five yang ditimbun pelaku di dalam tanah. Penemuan barang bukti ini berawal dari kecurigaan polisi adanya gundukan tanah yang baru digali. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti narkoba. Rabu siang, Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan, sayangnya tidak ditemukan terduga pelaku saat petugas memasuki wilayah tersebut. Hingga kini polisi tengah melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan terduga pelaku.
1: Ditanam pelaku di dalam pasir, pasir kuning. Karena pada saat kami patroli, orangnya tidak ada, tapi kami geledah, kami pakai skop kecil, dapatlah dalam plastik dan toples.
0: Senin kemarin, tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menggeledah dua kamar apartemen yang ternyata menjadi pabrik rumahan obat keras jenis Etomidate di wilayah Jakarta Utara. Di lokasi pertama, petugas mendapati ratusan cartridge kosong siap isi. Sementara di lokasi kedua, polisi menemukan rumah produksi skala besar, ratusan bungkus Etomidate siap edar, bahan baku mentah, hingga alat produksi disita sebagai barang bukti. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus penyekapan remaja putri oleh seorang warga negara asing asal Tiongkok berinisial CH di apartemen di kawasan Pademangan pada Sabtu lalu. Ternyata apartemen tersebut tidak hanya menjadi tempat persembunyian, tetapi juga lokasi meracik narkotika golongan baru. Bahan baku pembuatan Etomidate ini diduga kuat dikirim langsung dari Tiongkok sebelum diracik di dalam apartemen.
2: Ya, jadi untuk TKP yang ketiga ini kita juga temukan di situ memang digunakan dia untuk home industry untuk pembuatan vape Etomidate tersebut.
3: Oke, untuk lokasinya di mana dan di sana kondisinya seperti apa? Apa sudah lama dia membuat di situ atau gimana, Pak?
2: Jadi menurut dari keterangan dari tersangka, memang dia tidur di situ dan dia juga membuat di situ. Dia juga sudah melaksanakan kegiatan itu sudah cukup lama, beberapa bulan terakhir, untuk lokasi tempatnya di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Utara.
0: Hingga kini polisi masih memburu tersangka lain yang diduga terlibat dalam jaringan produksi obat keras jaringan internasional ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, salam jumpa. Selain informasi tadi, beragam berita seputar dunia kriminal akan kami sajikan dalam program Lacak Kriminal bersama saya, Victor Pangaribuan.

Kasus penganiayaan boboto usai nonton bareng di Tasikmalaya, Jawa Barat terus menuai sorotan. Sekelompok supporter Persib Bandung Fight Viking menuntut pelaku yang menyebabkan korban tewas diusut tuntas. Sementara di Cengkareng, Jakarta Barat, keluarga korban pembacokan brutal meminta pelaku dihukum seberat-beratnya karena aksi tersebut dinilai sangat keji dan tidak manusiawi.

0: Seorang bobotoh Persib Bandung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat berinisial F, usia 18 tahun, meninggal dunia diduga akibat dikeroyok sekelompok orang usai nonton bareng pertandingan Persib Bandung melawan Bhayangkara FC Kamis lalu. Video jasad korban yang tergeletak di kursi kayu viral di media sosial. Teman-teman korban hanya bisa menangis di samping jenazah. Tak hanya menyebabkan satu korban tewas, sejumlah boboto lain juga mengalami luka parah akibat penganiayaan massa. Salah satunya Aditya, bobotoh yang masih di bawah umur, mengalami luka serius di beberapa bagian tubuh. Penganiayaan diduga dipicu aksi ugal-ugalan sejumlah bobotoh di jalanan. Puluhan bobotoh dari Viking Tasikmalaya mendatangi Mapolres Tasikmalaya. Mereka menuntut polisi mengusut tuntas kasus tersebut dan segera menangkap para pelaku.
1: Tetap satu tujuan mengawal proses dengan ketentuan yang berlaku, intinya kita percaya kepolisian untuk segera mengusut tuntas dan kita juga percaya ke KPAID untuk mengawal juga si korban yang masih di bawah umur.
0: KPAI Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya memulihkan kondisi psikis korban penganiayaan yang alami luka. Korban sudah mulai terbuka dengan kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut. Sementara suasana duka masih menyelimuti kediaman keluarga Ahmad Hidayat, korban pembacokan sadis di Cengkareng, Jakarta Barat. Rumah duka di Kampung Tanjung Sari, Labuan Pandeglang, Banten, Rabu siang, masih didatangi kerabat dan tetangga yang menyampaikan bela sungkawa. Pihak keluarga mengaku sangat terpukul atas kematian korban. Ahmad Hidayat dikenal sebagai sosok baik, ramah, dan tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Keluarga mendesak Polres Metro Jakarta Barat mengusut tuntas kasus pembacokan Ahmad Hidayat.
2: Gimana Pak, kalau Bapak
3: sendiri? Kalau saya pengennya dihukum mati. Hutang nyawa bayarnya menurut saya keluarga pribadi. Saya nggak terima, apapun alasannya. Kalau diringankan, beri saya bunuh lagi. Ya, namanya ringan kan? Itu bagi saya, materi pokoknya apapun alasannya, tidak ada kata maaf.
0: Korban diketahui baru satu hari bekerja sebagai karyawan toko roti di Jakarta. Namun naas, korban ditemukan tewas dengan luka bacok di sekujur tubuhnya di dekat tempat kerjanya pada Selasa kemarin.
4: Nggak nyangka, soalnya kan nggak ada apa sih.
5: Nggak ada sakit, nggak ada apa-apa.
4: Sehat lah, baik, dia sempat biayain adik sekolah. Sedang saya juga kalau misalkan kekurangan, dia bantu.
0: Keluarga masih menunggu pihak kepolisian menangkap dan melakukan proses hukum pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Tim Buser Polsek Purworejo Kota Pasuruan menggagalkan penyelundupan ratusan botol arak Bali di eksit tol Pasuruan. Miras ilegal itu rencananya dipasarkan secara online ke sejumlah daerah. Sementara di Medan, seorang pengedar sabu dilumpuhkan dengan timah panas saat berupaya melawan petugas saat penangkapan.

Seorang pria berinisial BSS, warga Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, ditangkap unit reskrim Polsek Purworejo saat hendak mengedarkan ratusan botol arak Bali secara online. Pelaku bersama mobil yang dikendarainya ditangkap di kawasan Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Pohjetrek, Kota Pasuruan. Pengungkapan kasus berawal dari laporan warga terkait adanya peredaran miras ilegal dari luar kota. Menindaklanjuti laporan, petugas melakukan penyelidikan dan memburu kendaraan yang dicurigai. Kendaraan pelaku dihentikan saat keluar dari gerbang tol Pohjetrek. Ketika diperiksa, polisi menemukan 5 dus berisikan 255 botol arak Bali.

0: tali yang disimpan di dalam kendaraan. Pelaku dan barang bukti digiring ke Mapolsek Purworejo. Terkait perbuatannya, pelaku dijerat pasal tindak pidana ringan karena menjual minuman keras tanpa izin resmi.
1: Di mana miras itu dibawa dari luar kota. Nah, itu tanggal 4 hari Senin, 4 Mei ya, hari Senin jam 10 malam. Kami coba menyanggong di pintu tol, ya. Luar tol dengan ciri-ciri kendaraan yang di kasih tahu ya, informasi ada kendaraan mobil penumpang.
0: Tersangka berinisial AR hanya bisa meringis kesakitan setelah timah panas petugas menembus kaki kirinya. Residivis kasus narkoba ini ditangkap di kawasan Martubung, Medan Labuhan, Sumatera Utara. Polisi melakukan penembakan setelah tersangka berupaya melarikan diri saat akan ditangkap. Menurut polisi, AR adalah pemasok sekaligus pengedar sabu di kawasan ini. Identitasnya terungkap dari hasil pengembangan dan keterangan sejumlah pelaku yang lebih dahulu ditangkap. Residivis yang pernah dipenjara di tahun 2016 ini dikenal licin karena sering berpindah tempat saat menjalankan bisnis haramnya. Polisi menyita puluhan paket sabu dengan total berat sekitar 20 gram.
2: Tersangka ini memang cukup licik dan cukup mahir ya di daerah Martubung tadi, di mana yang bersangkutan merupakan residivis tahun 2016 dengan kasus yang sama dengan golongan narkotika yang berbeda. Hanya barang bukti yang berhasil tim amankan yaitu sebanyak 20 gram di mana dipecah berbagai paket.
0: Pria berinisial AK ditangkap polisi saat tiba di rumah kosnya di Sampit. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sabu yang disembunyikan di bawah jok sepeda motor. Dari hasil pengembangan, polisi menyita total sabu seberat sekitar 1,2 kg yang dikemas dalam puluhan bungkus plastik. Polisi menyebut AK adalah residivis kasus narkotika. Di kesempatan yang sama, Polres Kota Waringin Timur juga memusnahkan sejumlah barang bukti narkoba hasil pengungkapan kasus. Polisi menaksir nilai barang bukti yang disita mencapai miliaran rupiah.
3: Itu berkaitan dengan jumlah yang cukup besar, yaitu yang berhasil kita sita 1 kg. Dan ini adalah rangkaian dari LP2 LP tersebut. Dengan adanya pemusnahan hari ini, kita bisa menyelamatkan 6.487 orang apabila digunakan dalam satu.
0: Polisi menegaskan akan terus mempersempit ruang gerak pelaku peredaran narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, seorang pengedar obat-obatan keras tanpa izin di Lebak diringkus jajaran Ditres Narkoba Polda Banten. Sementara oknum bendahara Desa Petir, Kabupaten Serang, Banten ditangkap personel unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polres Serang setelah menjadi buron dalam kasus dugaan penggelapan dana desa.
0: Ditres Narkoba Polda Banten menyergap seorang pengedar obat keras di wilayah Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten setelah mendapatkan laporan dari warga terkait aksi jual-beli obat terlarang yang dilakukan secara terang-terangan. Pelaku berinisial DN tidak berkutik saat petugas melakukan penggeledahan. Polisi menyita 4.400 butir obat keras yang sudah dikemas dalam kantung putih dan siap diedarkan. Dari jumlah ini, 980 butir merupakan obat jenis Heximer. Sementara sisanya adalah tramadol yang termasuk dalam obat daftar G dan harus digunakan di bawah pengawasan tenaga medis. Hasil pemeriksaan menunjukkan pelaku mendapatkan pasokan obat dari seorang pengedar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku mengaku sudah 4 kali menerima kiriman untuk dijual kembali di wilayah Lebak.
5: Mengamankan pelaku yang diduga menjual obat daftar G. Uniknya, pelaku ini sudah melakukan yang keempat sekarang. Dan sudah beroperasi, sudah melakukan itu sudah 60.
0: Saat ini Polda Banten masih melakukan pengembangan kasus untuk memburu pemasok utama. Pelaku dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Di lokasi terpisah, unit tipikor Satreskrim Polres Serang menangkap tersangka YL, bendahara Desa Petir, Kabupaten Serang, Banten, dalam kasus dugaan penggelapan dana desa senilai 1 miliar rupiah. Tersangka ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Ciracas, Kota Serang. Ketika digerebek, polisi mendapati tersangka sedang bermain judi online melalui telepon genggam. Berdasarkan hasil penyelidikan, uang dana desa tahun anggaran 2025 diduga dialihkan ke rekening pribadi tersangka secara bertahap. Dana ini kemudian ditarik tunai dan digunakan untuk keperluan pribadi dan bermain judi online. Tersangka diketahui sempat buron sejak Agustus 2025 dan berpindah-pindah ke sejumlah daerah di Sumatera untuk menghindari kejaran polisi.
6: Das 00. Pada saat melakukan penangkapan tersebut, pelaku tidak melakukan perlawanan dan sedang melakukan judi online. Uang dari kas desa ini dimasukin ke rekening dia pribadi, kemudian ditarik tunai, kemudian dibawa kabur, sebagian untuk bayar hutang dan sebagiannya untuk judi online.
0: Polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Tersangka dijerat pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman lebih dari 10 tahun penjara. Adi Mazda, Serang, Banten. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang perwira menengah di Polda Sumatera Utara dijatuhi sanksi dipecat dengan tidak hormat karena diduga mengonsumsi rokok elektrik atau vape yang mengandung narkoba. Di sisi lain, kasus ini semakin menguatkan usulan Badan Narkotika Nasional untuk segera disahkannya larangan total peredaran rokok vape di Indonesia.
7: Kompol Deddy Kurniawan yang bertugas di Direktorat Samapta Polda Sumatera Utara diberhentikan dengan tidak hormat pada sidang etik di Mapolda Sumut Rabu lalu. Dalam sidang yang dipimpin oleh Kepala Biro SDM Polda Sumatera Utara, Kombes Pileman Ginting ini, Kompol Deddy yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Unit 1 di Direktorat Narkoba Polda Sumut, terbukti mengkonsumsi narkoba dalam bentuk vape pada awal 2025 lalu. Dalam video yang viral di media sosial, Kompol Deddy juga tampak teler sambil bermesraan dengan seorang wanita. Selain itu, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2008 ini juga dinilai tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Kabit Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan menyebut, Kompol Deddy menolak putusan sidang dan mengajukan banding.
8: Sidang tadi dipimpin oleh pakar SDM Polda Sumatera Utara dengan hasil kami melakukan PTDH terhadap Kompol DK.
9: Pak, ada upaya banding dari Kompol DK?
8: Ya, setelah kita mengumumkan hasil daripada sidang, yang bersangkutan keberatan dan melakukan banding.
9: Pak, itu pertimbangannya sehingga diambil keputusan PTDH apa, Pak? Apakah ada yang memberatkan atau pertimbangan apa, Pak?
8: Ya, dari hasil daripada yang dilakukan oleh penyidik kami dikatakan bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif seperti itu.
7: Temuan kasus yang melibatkan oknum polisi ini semakin menguatkan usulan Badan Narkotika Nasional untuk segera disahkannya larangan total peredaran rokok vape di Indonesia. Ditemui usai memberikan edukasi pada ribuan pelajar di Jakarta Selatan, Kepala BNN Komisaris Jenderal Suyudi Aryo Seto Rabu siang menyatakan, saat ini ada 177 zat psikoaktif jenis baru yang masuk Indonesia yang didominasi jenis cair atau liquid. Menurut Suyudi, media peredaran jenis narkoba ini salah satunya melalui rokok elektrik.
10: Sudah secara tegas memberikan usulan di saat rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI beberapa waktu lalu. Tentunya dengan data yang sudah kita miliki, ya dari hasil uji lab dan juga dari beberapa pengungkapan yang kita lakukan dari BNN, bahwa sekarang perkembangan narkotika dunia termasuk di Indonesia itu adalah narkotika cair. Dan narkotika cair ini hanya bisa melalui media rokok-rokok elektrik yang sekarang ini bisa dikatakan menjadi tren anak-anak muda. Ya, untuk itu kita memberikan usulan untuk dilakukan pelarangan secara total.
7: Dalam uji laboratorium terhadap 300-an sampel vape yang dilakukan BNN beberapa waktu lalu, menemukan sejumlah kandungan zat psikotropika seperti kanabinoid, metamfetamin atau sabu dalam rokok elektrik. Usulan pelarangan vape ini disampaikan BNN di Komisi 3 DPR April lalu saat pembahasan RUU tentang narkotika dan psikotropika. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pelarian Asari, oknum kiai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap puluhan santriwatinya di pondok pesantren Dolokusumo, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, akhirnya berakhir. Selengkapnya usai jeda.

0: setengah 11 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Puluhan pelajar perempuan di Garut, Jawa Barat histeris usai dipotong paksa rambutnya. Sang guru akhirnya meminta maaf kepada pelajar dan keluarga. Forum KPI Jawa Barat meminta penegakan disiplin mengedepankan edukasi.
2: Viral di media sosial, video puluhan pelajar SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menangis histeris massal. Mahasiswa menangis sambil memperlihatkan potongan rambutnya lalu membungkus potongan rambut dengan kertas buku. Diketahui penyebabnya lantaran rambut mereka dipotong oleh guru. Para siswi ini terjaring penegakan kerapihan dan ketertiban peserta didik. Rambut mereka dipotong karena diwarnai. Pasca viral, guru bimbingan konseling menyampaikan klarifikasi. Selain meminta maaf kepada siswi dan orang tua, guru juga berharap kejadian ini tidak menjadi polemik.
3: Yang kieu dipotong tega pisannya guru.
4: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapihan rambut di lingkungan sekolah. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya memohon maaf kepada seluruh pihak, khususnya kepada siswa yang saya cintai, orang tua, dan masyarakat yang merasa kurang nyaman atas kejadian ini.
2: Forum KPAI Provinsi Jawa Barat menyayangkan kejadian ini. Para pelajar putri pun sudah mendapat pendampingan.
5: Kasus ini terus kami pantau, baik kami pantau melalui media sosial maupun juga kami pantau melalui lapangan yang dilakukan oleh petugas-petugas kami. Alhamdulillah bahwa hari ini anak-anak sudah dilakukan pendampingan oleh UPTD PPA dari dinas terkait. Kemudian yang kedua, tentu kami merasa prihatin. Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa yang pertama, apakah di sekolah itu boleh diadakan sanksi, boleh dilakukan sanksi untuk siswa, maka jawabannya boleh. Dengan sebuah catatan bahwa sanksi itu hendaknya harus menuansakan edukasi.
2: Pasca kejadian, sebagian besar para siswi ini tetap masuk sekolah. KPAI menghimbau kepada para pendidik untuk menegakkan sanksi yang tidak menimbulkan trauma fisik maupun psikis. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi penganiayaan yang terjadi di sebuah warung kelontong 24 jam di Jakarta. Sementara di Pasuruan, aksi penjamretan terekam kamera CCTV. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa.

Sekelompok pemuda bersenjata parang dan busur panah melakukan penganiayaan terhadap pemotor di halaman minimarket Jalan Pong Tiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Para pelaku membacok kepala korban menggunakan parang, kemudian menabraknya sebelum akhirnya kabur. Polisi kemudian mendapatkan informasi adanya pesta minuman keras yang digelar kelompok pemuda di Jalan Kandea 3, Makassar, Senin malam. Tim gabungan menuju lokasi dan membubarkan pesta yang berlangsung di area permukiman padat penduduk. Dari puluhan pemuda yang diamankan, 4 di antaranya diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap pemotor di area minimarket Jalan Pong Tiku. Berdasarkan hasil interogasi, polisi menyebut keempat pemuda tersebut terlibat dalam beberapa aksi penyerangan di Kota Makassar, termasuk pengancaman dan pengrusakan di wilayah Kecamatan Talo. Keempat pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Talo dan Polsek Bontoala, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran aparat. Kamera CCTV merekam detik-detik aksi penganiayaan di sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu sore. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung terlibat cekcok mulut dengan pria pelanggannya dan berujung boge mentah. Suami korban yang melihat istrinya dihajar langsung berusaha melerai dengan mendorong pria tersebut. Namun sang suami justru menjadi sasaran empuk. Dengan membabi buta, pria tersebut memukuli korban hingga korban nyaris tumbang dan akhirnya tersudut masuk ke dalam warung. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut mencoba melerai. Namun pria tersebut justru mengamuk dengan merusak etalase kaca serta peralatan warung lainnya. Salah seorang warga menyebut keributan diduga dipicu persoalan saat transaksi pembayaran menggunakan kris. Belum diketahui pasti identitas pelaku, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Pasca kejadian, warung kelontong 24 jam tersebut kini dalam kondisi tutup. Aksi penjamretan terekam CCTV di Jalan Pasinan, Kecamatan Lekok, Pasuruan, Senin subuh. Pelaku seorang diri mengadang korban di jalan yang sepi. Korban terjatuh saat berusaha mempertahankan tasnya, sementara pelaku melarikan diri bersama tas korban yang berisi Rp600.000. Korban diketahui bernama Sutik, 38 tahun, warga desa Bulung Anyar. Saat kejadian, korban hendak pergi ke pasar. Diduga, pelaku telah membuntuti korban sejak dari rumah dan memanfaatkan situasi sepi untuk melancarkan aksi. Ironisnya, lokasi kejadian hanya berjarak sekitar 100 meter dari Mapolsek Lekok. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ruli Kurniawan. Kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Setelah buron dan kabur ke beberapa kota, tersangka pencabulan sejumlah santri pondok pesantren di Pati akhirnya berhasil ditangkap polisi. Presiden Prabowo Subianto tiba di Cebu, Filipina dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN Kamis.

0: Sebuah sekolah menengah di Lebanon Selatan mengubah ruang kelas menjadi tempat berlindung sekaligus ruang belajar bagi anak-anak korban terdampak perang. Kita masuk ke berita pertama. Pergi tanpa berpamitan, satu keluarga diduga turut menjadi korban tewasnya kecelakaan maut bus ALS di Musi Rawas Utara. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan berjanji akan menanggung semua biaya akomodasi keluarga korban selama di Rumah Sakit Bhayangkara, Palembang, termasuk biaya pemulangan jenazah ke rumah keluarganya masing-masing.
1: Suasana duka pecah di Rumah Sakit Bhayangkara, Palembang, Kamis siang saat Rohma mencari kakak kandung dan keluarganya yang diduga menjadi korban tragedi kecelakaan bus ALS dengan mobil tangki minyak di jalur lintas Sumatera Kabupaten Musi Rawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan. Ia berharap kakaknya Aldi Sulistiawan bersama istri dan anaknya yang masih balita bernama Bella berusia 1,5 tahun dapat ditemukan dan dipastikan keberadaannya. Warga Waituba, Kabupaten Waikanan, Lampung ini mengaku terakhir bertemu kakaknya 2 hari sebelum keberangkatan. Ia mengatakan kakaknya sempat bercerita akan merantau ke Pekanbaru mencari pekerjaan.
2: Kita dapat kabar dari siapa ini kejadian
3: dari
2: ini?
3: Dari bapak sendiri ke rumah, kemarin bawa agen, nanyain katanya mobilnya kebakaran.
4: Bapak tahu dari?
3: Dari itu berita.
2: Berita.
1: Sebelumnya, 16 korban kecelakaan maut antara bus dan mobil tangki yang terbakar di jalur lintas Sumatera, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, tiba di Rumah Sakit Bhayangkara, Palembang, Kamis subuh. Seluruh jenazah ditempatkan ruang pendingin sambil menunggu identifikasi lebih lanjut. Rumah Sakit Bhayangkara akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan awal sambil menunggu tim DVI Mabes Polri dari Jakarta.
5: Jenazah sudah sampai di Rumah Sakit Bhayangkara dan kita masukkan dalam ruang freezer. Sementara itu dulu.
6: Tindakannya nanti seperti apa?
5: Tindakan direncanakan kita sudah terbentuk tim DVI, kita akan mulai pagi ini juga. Kemudian yang sambil menunggu kedatangan tim-tim yang lain dari Jakarta.
1: Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjenguk para keluarga korban yang hadir di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Selatan. Menurut Herman Deru, pihaknya akan menanggung semua biaya akomodasi, menginap, serta konsumsi keluarga korban, termasuk biaya pemulangan jenazah ke rumah keluarganya masing-masing. Herman Deru juga meminta Jasa Raharja memberikan santunan kepada keluarga korban sesuai aturan.
7: Satu, saya menyampaikan bela sungkawa. Prihatin. Yang kedua, minta kepada Jasa Raharja untuk jangan pandang bulu, berikan bantuan, santunan. Yang ketiga, setelah teridentifikasi, tentu saya dengan Pak Bobby, Gubernur Sumatera Utara, akan membantu pemulangan jenazah ini ke kediaman masing-masing dengan dasar kemanusiaan, solidaritas. Itu.
1: Saat ini Polda Sumsel juga menyiapkan call center posko DVI di nomor 0821-7803-8910 untuk memudahkan keluarga korban mendapatkan informasi resmi. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Rabu sekitar pukul 12 siang. Bus ALS nomor polisi BK7338DL diduga hilang kendali saat menghindari lubang jalan sehingga masuk ke jalur kanan dan menabrak truk tangki BBM dari arah berlawanan. Hingga saat ini, total korban dalam insiden ini tercatat 20 orang dengan rincian 16 meninggal dunia, 3 luka berat, dan 1 luka ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya. Keresahan warga dan orang tua bisa sedikit terobati usai tersangka pendiri salah satu pondok pesantren di Pati yang diduga mencabuli sejumlah santriwati akhirnya ditangkap polisi. Pria paruh baya itu ditangkap dalam pelariannya ke Wonogiri.

0: Inilah Asari, tersangka dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat digelandang petugas Satreskrim Polresta Pati ke ruang pemeriksaan, Kamis siang, pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren Dolo ini hanya bisa menunduk. Tersangka sebelumnya menjadi buronan polisi setelah mangkir dari panggilan penyidik pada Senin lalu. Selama pelarian, Asari berpindah-pindah lokasi persembunyian di sejumlah daerah, mulai dari Kudus, Jakarta, Bogor, hingga akhirnya ditangkap di salah satu lokasi petilasan di pinggir hutan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
1: Ini terkait penangkapan tersangka ini, jadi dikarenakan mangkirnya tersangka dari panggilan sebagai tersangka. Nah, jadi karena yang bersangkutan tidak datang, dan kami dari penyidik menduga yang bersangkutan akan melarikan diri, ternyata setelah kita cek, memang yang bersangkutan keberadaannya tidak ada di Pati. Jadi sembari menunggu datangnya yang bersangkutan, kita juga sudah mulai bergerak dalam mencari informasi, kiranya kalau yang bersangkutan tidak ada di Pati.
0: Sebelumnya, kekesalan warga sekitar terhadap salah satu pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memuncak pada Sabtu lalu. Warga resah karena oknum pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren bernama Asari itu diduga melakukan tindakan asusila terhadap sejumlah santriwatinya. Menurut salah satu orang tua santriwati, KH, pada Rabu kemarin, selama berada di bawah pengasuhan Asari, diduga sudah banyak santriwati yang menjadi korban. KH bersama 8 korban lainnya sempat melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Namun 3 korban mengurungkan niatnya karena takut.
2: Kalau malam gitu ya, itu kadang anak santri putri disuruh pijit ke ruang, ke kamarnya Pak Yai. Kalau malam kita kan nggak tahu ya, maksudnya itu entah itu santri putrinya itu dikembalikan ke kamarnya pondok putri atau itu nanti disuruh untuk nemani tidur.
0: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merekomendasikan pondok pesantren Dolokusumo yang memiliki ratusan santri dari berbagai jenjang pendidikan tersebut ditutup permanen. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
3: Polres Klaten, Jawa Tengah membongkar praktek penimbunan solar bersubsidi sebanyak 2.055 liter yang mengakibatkan negara rugi hingga 2 miliar lebih. Sementara itu, aparat Polresta Jambi menyita 4 ton solar bersubsidi dari dalam truk serta mobil minibus yang mengangkut 2 ton pertalite oplosan.

0: Unit Tipiter Satreskrim Polresta Jambi berhasil mengungkap 4 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi dan pengoplosan BBM jenis Pertalite sepanjang April 2026. Dari 4 laporan polisi yang ditangani, pihak kepolisian berhasil mengamankan 5 orang tersangka dengan modus yang beragam. Kasus pertama terjadi pada 4 April 2026 dengan tersangka berinisial FAP. Pelaku diketahui membeli solar subsidi secara berulang di sejumlah SPBU menggunakan barcode berbeda, kemudian menimbunnya dalam jerigen untuk dijual kembali. FAP diamankan berikut 1 unit minibus, 12 jerigen berisi sekitar 420 liter solar subsidi, serta 10 barcode My Pertamina. Kasus kedua, polisi menangkap tersangka YCR di depan kantor Damkar Kota Jambi. Pelaku diduga membeli BBM hasil olahan ilegal dari Sumatera Selatan yang tidak sesuai spesifikasi pemerintah, kemudian menjualnya kembali. Dari tangan YCR, polisi mengamankan 1 unit mobil minibus yang mengangkut sekitar 2.000 liter BBM jenis Pertalite. Selanjutnya, polisi menangkap 2 tersangka, DL dan DES, di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Sejinjang, Kecamatan Jambi Timur. Keduanya menggunakan modus serupa dengan membeli solar subsidi dari sejumlah SPBU, lalu mengumpulkannya dalam jerigen untuk dijual kembali. Barang bukti yang disita berupa 1 unit truk bermuatan 109 jerigen berisi sekitar 4.000 liter solar subsidi. Sedangkan kasus keempat terjadi pada 27 April 2026 dengan tersangka berinisial Z. Ia ditangkap di depan Dinas Pendidikan Kota Jambi. Polisi menemukan 1 unit mobil minibus berisi 7 jerigen solar subsidi sekitar 300 liter serta 15 barcode My Pertamina.
1: Tersangka FAP, DL, DS, dan Z diduga keras melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM bersubsidi yang dipersangkakan dalam pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2003 tentang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.
0: Penggerebekan lokasi penimbunan bahan bakar minyak atau BBM ilegal jenis solar bersubsidi ini berada di halaman salah satu rumah warga di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Polisi meringkus tersangka berinisial BGP di wilayah Klaten sebagai penimbun. Polisi lalu meringkus tersangka berinisial JS yang berperan sebagai penadah di wilayah Surakarta. Modus pelaku yaitu menyalahgunakan solar subsidi dengan cara mengambil dari sisa operasional truk ekspedisi yang berhenti di pinggir jalan. Selain itu, pelaku juga menggunakan mobil pribadi untuk memindahkan solar ke galon. Selanjutnya, solar bersubsidi ilegal tersebut dijual kembali ke sektor industri di wilayah Solo Raya dan Jawa Timur. Penyalahgunaan solar subsidi ini telah berlangsung sekitar 1 tahun. Pelaku mendapat omset sekitar 200 juta rupiah per bulan. Akibat dari praktik penimbunan BBM ilegal tersebut, negara mengalami kerugian mencapai 2,4 miliar rupiah.
2: 12.000 per liter.
3: Kalau subsidinya harganya berapa?
4: 6.800.
2: 6.800. Jadi keuntungannya itu hampir 200%. Hampir 200%.
3: Ya. Siap.
2: Dan sudah berlangsung selama 1 tahun dengan omset kalau yang terakhir ini yang kita ungkapkan ini 200 juta per bulan. Dan wilayah edarnya Jawa Timur dan Solo Raya.
3: Berarti kerugian negara selama 1 tahun bisa nyampe 1 miliar lebih itu, Dan?
2: Ya, tinggal kita kalikan 200 dikali 12 bulan sekitar 2,4 miliar. Kurang lebih 2,4 miliar.
0: Polisi menyita barang bukti berupa ratusan galon berisi 2.000 liter solar subsidi, selang, corong, hingga sejumlah sarana kendaraan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto tiba di Cebu, Filipina Kamis kemarin dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN. Informasinya sesaat lagi, usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Sabar Medan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dahulu, jika pundung adalah nadi kehidupan, alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mamat Rasidi atau yang dikenal Abah Gopar tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
7: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang bisa 16 tahun ya membersihkan sungai Cikapundung.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan

0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Cebu, Filipina dalam rangka menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Menariknya, Prabowo terlihat menaiki mobil Maung Garuda dalam kunjungan luar negerinya kali ini. Melalui unggahan yang dibagikan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden saat tiba di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026 untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN, Prabowo terlihat dijemput dengan mobil Maung Garuda. Presiden akan menggunakan kendaraan taktis ringan yang tangguh tersebut selama kunjungannya di Filipina. Ini merupakan kali pertama saat mendarat di luar negeri, Presiden dijemput dengan mobil Maung, kendaraan kebanggaan Indonesia, hasil pengembangan industri pertahanan nasional. Dan masih dari Filipina, sejumlah diaspora Indonesia di Cebu menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri KTT ke-48 ASEAN pada 7 hingga 8 Mei 2026. Kehadiran Presiden Prabowo dinilai membawa kebanggaan tersendiri bagi para diaspora.
1: Seperti inilah kehangatan dan antusias diaspora Indonesia di Filipina saat menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Cebu, Filipina untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Salah satunya adalah Romo Agus Sudaryanto yang merupakan seorang pastor di Santo Vincent Cebu. Ia bahkan terharu bisa bertatap muka secara langsung dengan Presiden Prabowo. Ia juga mengungkapkan kegembiraannya karena sempat berbincang dengan Presiden Prabowo terkait kehidupannya di Filipina.
2: Kamu sudah berapa lama? Oh, saya sudah di sini sudah 15 tahun. Asal dari mana? Dari Madiun. Oh, sudah lama. Sudah bisa bahasa sini. Oh iya, iya Bapak. Berpendapat bahwa kehadiran Bapak Presiden di antara kita, orang Indonesia yang ada di situ, membuat suatu gerakan yang baru bahwa Bapak Presiden kita ini mendunia.
1: Tak hanya Romo Agus saja yang merasa bangga dapat menyambut serta berbincang langsung dengan Presiden Prabowo. Diaspora lainnya, Lili, bahkan merasa terkejut saat mengetahui Presiden turut membawa kendaraan taktis ringan kebanggaan Indonesia, Maung Garuda, dalam kunjungan luar negerinya kali ini.
3: Membanggakan karena mungkin Bapak ingin memperkenalkan mobil tersebut kepada negara Filipina. Jadi, wow.
4: Surprise ya?
3: Ya, surprise sekali. Jauh-jauh dari Indonesia dibawa ke sini gitu.
1: Adapun KTT ke-48 ASEAN berlangsung pada 7 dan 8 Mei 2026. Setibanya di Cebu, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri salah satu agenda KTT ke-48 ASEAN, yakni KTT Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area, yang menjadi forum strategis untuk memperkuat konektivitas dan kerjasama ekonomi subkawasan ASEAN. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, jamaah haji asal Situbondo antusias menukar mata uang rupiah menjadi real. Mereka memilih menukar di Indonesia agar tidak kesulitan saat sudah berada di Tanah Suci.

0: Ratusan calon haji asal Situbondo, Jawa Timur mulai menukarkan uang rupiah menjadi real Arab Saudi di layanan bank mobile yang digelar Kemenhat Situbondo di depan alun-alun kota pada Kamis siang. Penukaran mata uang asing dilakukan sebagai persiapan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.
1: Ya, lebih mudah nanti belanja di Tanah Suci.
2: Tukar berapa ini, Bu?
1: 5 paket.
2: 5 paket ya. Rencana mau beli apa aja nih? Ada rencana nggak?
1: Ya, oleh-oleh nanti di rumah.
0: Setiap jemaah haji rata-rata menukarkan 5 juta rupiah atau mendapat sekitar 1.080 rial.

0: Ini total ada 993 calon haji asal Situbondo yang akan berangkat menuju Tanah Suci pada 14 Mei mendatang. Keberangkatan dibagi menjadi 4 kelompok terbang atau kloter. Sementara itu, 5 calon haji terpaksa menunda keberangkatan. 1 jemaah meninggal dunia, 3 jemaah sakit, dan 1 jemaah memilih mendampingi suami yang sedang sakit. Dari total jemaah, sebanyak 171 calon haji merupakan lansia. Sementara itu, 2 jemaah haji asal Kabupaten Pasuruan dilaporkan meninggal dunia di tengah proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jemaah pertama yang meninggal dunia adalah Kamaria Adulayib, 85 tahun, dari kloter 8. Jemaah meninggal dunia di Madinah akibat gangguan pernapasan. Sedangkan jemaah lainnya, Ahmad Tohar Abdul Muin dari kloter 6, sebelumnya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya akibat penyakit paru-paru. Ahmad kemudian dipulangkan ke daerah asal dan meninggal dunia. Petugas penyelenggara Haji Embarkasi Surabaya memastikan seluruh hak jemaah yang meninggal dunia akan dipenuhi, termasuk asuransi kematian dan badal haji.
1: Secara otomatis mereka akan mendapatkan asuransi. Nah, besarannya ini yang kami belum bisa memastikan, karena nanti itu mesti akan ada aturan terkait dengan itu. Kalau kemarin kan sebesar BPIH. Karena itu kita tunggu saja, yang jelas itu akan ada dapat santunan.
2: Sama seperti Pak, itu. Santunannya Pak?
1: Nilainya kami belum berani mengatakan. Tapi kita berharap setara dengan nilai BPIH.
0: Saat ini, masih terdapat 4 jemaah yang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Haji Surabaya. Sementara 3 jemaah lainnya dipastikan batal berangkat tahun ini karena kondisi kesehatan dan kehamilan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Today.

0: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara kembali erupsi pada Jumat pagi ini. Tinggi kolom abu vulkanik mencapai 10.000 meter di atas puncak gunung disertai suara dentuman. Video warga merekam Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara kembali erupsi pada Jumat pagi sekitar pukul 7:41 menit waktu Indonesia Timur. Kolom abu setinggi kurang lebih 10.000 meter di atas puncak atau sekitar 11.087 meter di atas permukaan laut. Kolom abu dengan intensitas tebal dan condong ke arah utara. Erupsi Gunung Dukono terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 34 mm dan saat ini status Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan dihimbau tidak beraktivitas mendaki maupun mendekati kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km. Warga di sekitar Gunung Dukono diminta selalu menyiapkan masker untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Kapolres Halmahera Utara menyebut masih dilakukan evakuasi oleh tim gabungan terhadap diduga 20 pendaki, 9 warga asing dan 11 warga lokal. Informasi sementara, 2 korban meninggal dan 1 korban hilang.
5: Kembali lagi, Gunung Dukono mengeluarkan erupsi abu vulkanik yang siap.
4: Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah terhubung melalui sambungan telepon Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlikson Pasaribu. Selamat pagi Pak Erlikson.
6: Selamat pagi Pak.
4: Baik Pak Erlikson, ini ada erupsi Gunung Dukono 10.000 meter dari kawah gunung sendiri. Dan tadi sempat saya bacakan bahwa ada 20 orang yang masih belum ditemukan, di mana ada 2 orang meninggal dunia dan 1 orang masih dinyatakan hilang. Sejauh ini bagaimana upaya evakuasi dari mereka, Pak Kapolres? Silakan.
6: Iya, Pak. Jadi dilaporkan nih untuk yang pendaki ada 20 orang. Mm-hmm. 9 orang yang adalah warga asing. Mm-hmm. Sisanya adalah warga seputaran Maluku Utara. Mm-hmm. Jadi untuk upaya yang sedang dilakukan adalah evakuasi awal oleh tim gabungan dari Polres, BPBD, dan juga dari tim Basarnas. Namun di sini banyak ada kendala di mana gunung ini masih mengalami erupsi. Jadi kita juga melihat situasi apabila masih membahayakan, upaya evakuasi kemungkinan masih kita tunda.
4: Baik.
6: Terlebih dulu.
4: Baik. Upaya evakuasi 20 pendaki masih ditunda. Sejauh ini sudah ada berapa informasi korban jiwa update terbaru Pak terkait dengan erupsi hingga 10.000 meter dari kawah ini Pak?
6: Berdasarkan informasi dari BPBD ada 3 korban, satu dua meninggal, satu masih hilang.
4: Baik.
6: Belum pasti apakah masih hidup atau meninggal.
4: Baik.
6: Jadi 3 korban.
4: Baik.
6: Sampai dengan saat ini.
4: Menurut informasi erupsi kali ini apa erupsi yang terbesar yang pernah dialami warga sekitar Gunung Dukono atau seperti apa dan bagaimana warga menyikapi atau merespon terkait dengan erupsi 10.000 meter tinggi kolomnya ini, Pak?
6: Ya, kalau warga di sekitar sini memang sudah terbiasa dengan dentuman-dentuman erupsi dan kebetulan hari ini memang dentuman yang paling besar. Kuat di antara sebelum-sebelumnya 10.000 meter. Nah, untuk warga di sekitar sebenarnya hanya reaksi biasa saja. Tetapi kalau ya warga baru pasti agak kaget.
4: Baik.
6: Jadi untuk antisipasi kami dari Polres, dari Pemda, kami lakukan himbauan untuk melarang adanya aktivitas di seputaran gunung radius 4 km.
4: Baik. Apakah ada proses evakuasi warga Pak yang dekat dengan kawah gunung tersebut Pak hingga saat ini? Atau warga sudah dengan sadar untuk segera evakuasi Pak?
6: Kalau warga sudah sadar, jadi kalau ada darurat pasti kami langsung lakukan evakuasi apabila diperlukan.
4: Okay.
6: Kalau warga sekitar sudah mengerti dan paham bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk evakuasi.
4: Baik, status gunung sekarang masih berada di level 2 atau waspada. Apakah nanti ada kemungkinan untuk peningkatan status, Pak?
6: Sampai dengan saat ini dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi masih belum ada peningkatan status. Masih level 2, waspada.
4: Masih waspada. Upaya mitigasi lanjutan akan seperti apa, Pak, kira-kira, Pak, ke depannya?
6: Nah, ini kami akan memperketat pengawasan-pengawasan terhadap jalur pendakian supaya tidak terjadi kembali adanya yang diam-diam untuk mendaki.
4: Baik.
6: Di Gunung Dukono.
4: Berarti bisa dielaborasi lagi Pak, kira-kira dalam jangka pendek ini upaya dari pihak pemerintah dan juga mungkin kepolisian ataupun juga dari BMKG dan Basarnas atau Sipsar akan melakukan apa saja Pak terkait dengan erupsi Gunung Dukono ini Pak?

0: Ya, itu kita akan lakukan pelarangan-pelarangan, sosialisasi kepada tim-tim guide-guide supaya tidak ada aktivitas di Gunung Dukono. Begitu.
1: Baik. Terima kasih Pak Kapolres, informasi terbaru ya terkait dengan aktivitas Gunung Dukono yang meletus dengan tinggi kolom abu mencapai 10.000 meter. Dan hingga sini masih ada 20 pendaki yang masih terus dicari dan juga terus upaya untuk dihubungi terkait dengan kondisi gunung yang masih terus dalam status waspada. Terima kasih Pak Kapolres, selamat bertugas kembali dan jaga keselamatan Anda dan rekan-rekan Anda di sana. Terima kasih Pak.
0: Sama-sama, terima kasih Pak.
1: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Ruli Kurniawan, salam sehat dan sampai jumpa.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Enggak. Sekarang you diam.
2: Enggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Semua yang lisan kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan.
3: Ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, membanggakan, menghinakan, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Gibah dan Saling Sindir, Sabtu 9 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Ruli Kurniawan. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Harga minyak kita di sejumlah pasar tradisional makin mahal dan barangnya pun langka. Riuh keluh kesah pelaku usaha online akibat biaya marketplace yang naik. Akhirnya banyak yang pindah dan membuat website sendiri untuk kendalikan bisnisnya. Guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan Panda Bond. Dan beberapa waktu belakangan, masyarakat mengeluhkan harga minyak kita yang naik. Padahal harga eceran tertinggi minyak curah, kemasan program pemerintah itu dipatok 15.000.

0: Rp3.700 per liter. Namun harga minyak kita yang dikeluhkan warga sudah melewati harga eceran yang ditetapkan, berada di angka Rp15.900 hingga yang tertinggi mencapai Rp22.000 per liter. Jelang akhir pekan Jumat pagi 8 Mei dari pantauan di Pasar Tegal Parang Mampang, Jakarta Selatan, harga minyak dijual pengecer Rp22.000 untuk kemasan 1 liter. Sementara untuk kemasan 2 liter harga jualnya Rp43.000. Pengakuan dari penjual, harga minyak kita sudah naik bertahap sejak sebelum perayaan Idul Fitri Maret lalu. Dan untuk melihat bagaimana harga minyak kita di pasar tradisional, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Teddy Zuhari, di Pasar Tegal Parang, Jakarta Selatan. Selamat pagi, menjelang siang Teddy. Bagaimana Anda melihat pantauan harga minyak kita, terutama di pasar tradisional di Jakarta pada pagi hari ini? Teddy, silakan dengan laporan Anda.
1: Selamat pagi Ruli dan pemirsa. Pemirsa, kalau boleh saya lihatkan dulu, saya ada di salah satu pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan. Sejak saya pagi tadi datang, ada beberapa toko kelontong yang saya datangi untuk mengecek ketersediaan dan juga harga dari minyak kita, apakah tersedia, kemudian berapa harganya di hari ini 8 Mei 2026 menjelang akhir pekan. Karena kita mendengar informasi beberapa waktu yang lalu harga minyak kita ini sudah naik dari harga eceran tertinggi yang harusnya Rp15.700 per liternya. Kabarnya di beberapa tempat ini sudah naik melebihi dari head atau harga eceran tertinggi. Dan sejak saya pagi tadi datang ke pasar tradisional ini, saya mengecek ke beberapa pasar kelontong yang menjual, yang biasanya menjual minyak kita dan berbagai merek minyak curah yang dalam kemasan yang levelnya sama dengan minyak kita. Tapi ternyata beberapa pasar kelontong ini tidak lagi menjual minyak kita dalam kemasan karena katanya memang pasokannya sudah sedikit berkurang dan kemudian juga ada alasan dari para pedagang ini yang tidak menjual karena harganya ini tinggi, kemudian pengambilan untung dari selisih harga jual ini terlalu tipis sehingga mereka memutuskan untuk tidak lagi menjual minyak kita. Saya coba akan mengecek dengan salah satu toko pasar kelontong yang ada di pasar ini. Saya coba mencari tahu apakah dia menjual. Selamat pagi menjelang siang Ibu. Ini pemiliknya pada di mana ya? Bu, ini ada jual minyak kita enggak?
2: Enggak ya.
1: Ini juga tadi dari pengakuannya tidak lagi menjual minyak kita. Kalau saya lihat di sini, mungkin lensa kamera saya melihatkan ada jejeran dari minyak kemasan yang dijual memang tidak memperlihatkan adanya minyak kita yang dijual oleh pedagang di tempat ini. Saya akan bergerak menuju ke tempat
3: kita di tengah harganya yang disebut cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir ini. Saya coba
1: tempat karena tadi saya coba melihat pemirsa, beberapa tempat ini memang ada yang menjual minyak tapi tidak saya temukan ada yang menjual minyak kita. Saya melihat di situ ada jejeran minyak, saya coba tanya dulu apakah dia atau pedagang ini menjual minyak kita. Selamat pagi menjelang siang, Mbak. Ini kalau saya lihat kan toko kelontong nih, ada minyak tapi bukan minyak kita. Sebelumnya ada jual minyak kita nggak di sini?
2: Ada.
1: Ada. Tapi sekarang gimana?
2: Sekarang lagi nggak ada, lagi kosong karena mahal per dusnya, biasanya 205.000, sekarang 245.
1: Mbak, namanya siapa?
2: Rosdiana.
1: Mbak Rosdiana, kalau boleh diceritakan sedikit, sejak kapan nih harga minyak kita tinggi dan Anda sudah mulai tidak menjualnya lagi?
2: 4 bulan yang lalu.
1: Sudah mulai tinggi?
2: Sudah
1: berapa?
2: Mulai.
1: Naiknya per berapa rupiah nih?
2: Naiknya dari ya gitu, 205.000, 210, naik lama-lama udah.
1: Itu per kartun ya?
2: Per kalau kartun. Per liternya sekarang udah jual 24.
1: 24.000?
3: Kita turun, apa Anda berniat untuk menjual lagi atau bagaimana?
1: Harga minyak kita turun, apa Anda berniat untuk menjual lagi atau bagaimana? Keluhan dari para pelanggan Anda yang biasanya membeli seperti apa yang Anda dengar?
2: Kenaikan harganya yang melejit.
3: Sebelumnya dia menjual minyak kita literan dalam kemasan, tapi karena harga yang cukup tinggi dan juga stoknya yang juga agak susah menurutnya, dia kemudian tidak lagi menjual.
1: Dia kemudian

0: kemudian tidak lagi menjualnya karena juga untuk menjualnya kembali ke para pelanggannya ini harganya cukup meresahkan buat dia sebagai pedagang dan juga pembelinya. Karena seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa ada selisih yang cukup banyak yang biasanya 15.700 sekarang dijualnya sampai 22 bahkan 23.
1: Ada minyak kita? Ada. Oke, ini saya temukan ternyata ada minyak kita di sini. Ini yang kemasan 1 liter ini bisa di close up harganya 15.700.
0: Bisa di close up harganya Rp15.700 per liternya dan untuk kemasan 2 kilonya izin ya Mas, boleh saya lihat? Ini isi bersih 2 liter harganya harga eceran tertingginya Rp31.400 per liter. Mas, tadi saya lihat tokonya ini juga cukup ramai. Masih ada yang mencari minyak kita?
2: Kebetulan sih sekarang masih banyak yang nyari. Kemungkinan ya masih banyak yang nyari sih.
0: Maaf, dengan Mas siapa?
2: Fauzi.
0: Mas Fauzi, ini kan harganya terus naik. Sekarang jual berapa Mas per liternya?
2: Jual sekarang 22.
0: 22
2: ribu.
0: Sebelumnya terakhir berapa Mas?
2: Sebelum kemarin itu 19,5.
0: Rp19.500. Ada dari pedagang sendiri nih, ada keluhan nggak dengan harga yang terus naik ini?
2: Oh, misalkan keluhan banyak yang ngeluh. Kok tiap hari naik? Ya, kita kurang tahu sebagai penjual, suruh bos jualan segitu, ya segitu. Nggak bisa ditawar-tawar lagi, soalnya udah harga pasar.
0: Iya. Kan tapi artinya bahwa kenaikan ini bukan keinginan pedagang ya sebenarnya pemirsa. Kita juga harus mengerti dari sisi para pedagang ini, karena ketika mereka mengambil dari pusatnya, ini harganya memang sudah dinaikkan sehingga harus menyesuaikan dan akhirnya menjual sekitar 22.000 per liternya ya Mas. Tapi kalau sampai hari ini Anda jual keluar masuk barang ini cukup lancar atau bagaimana? Sejak naik adakah permintaan yang berkurang atau seperti apa?
2: Kalau misalkan itu naik, kebetulan ini baru ada barangnya. Jadi ya itu
0: tetap keluar ya.
2: Mm-mm.
0: Pembelinya memang tetap ada atau agak berkurang nih?
2: Dibilang ada, ibu-ibu di pasar ini sih ya butuh, jadi ya beli-beli aja walaupun mahal.
1: Ya, Mas Fauzi, terima kasih. Mudah-mudahan harga minyak kita bisa kembali stabil dan normal.
0: Kita bisa kembali stabil dan normal, pasokan stoknya juga tetap bisa tetap mendapat keuntungan dari kita yang Anda jual pemerintah minyak kita ini. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh pedagang di sini bahwa dia tetap menjual, kebetulan juga barangnya sedang stoknya ada, tapi dari pengakuannya bahwa dari harga yang diterima dari ketika mengambil dari pusatnya memang dari para tengkulak ini memang harganya sudah naik sehingga mau tidak mau para pedagang di sini juga harus menaikkan harga jualnya. Beberapa pembeli atau masyarakat yang datang ke pasar ini tadi saya juga sempat mewawancarai, menanyakan reaksi mereka, menanyakan tanggapan mereka dengan naiknya harga minyak kita ini. Ada yang mengaku akhirnya memutuskan untuk memilih jenis minyak lain yang levelnya setara kualitasnya dengan harga minyak kita. Namun ada juga yang memilih untuk membeli minyak dalam kemasan yang lain karena harganya minyak reguler, minyak konsumsi reguler yang biasanya harganya lebih mahal, tapi karena saat ini minyak kita boleh dibilang harganya sama dengan minyak reguler, mereka memilih untuk membeli minyak reguler, apalagi kalau secara kualitas minyak dalam kemasan per liter merek reguler yang lain ini harganya tidak jauh berbeda, tapi kualitas kalau dilihat dari kecerahannya ketika dalam kemasan memang minyak reguler ini kualitasnya lebih baik, lebih bening daripada minyak kita. Tapi dari pengakuan tadi penjual, yang beli tetap ada. Kemudian keluhan dari masyarakat pembeli juga memang disampaikan langsung atau dirasakan langsung tadi oleh pedagang di sini yang mengeluhkan harga yang cukup tinggi ini. Dari Rp15.700 per liter harga eceran tertinggi untuk hari ini di sejumlah tempat saya mengecek tadi, memang harganya ada yang menjual sampai Rp22.000 per liter. Tentu kita harapkan dari kenaikan ini tentu ada perhatian dari pihak-pihak terkait, baik itu pemerintah, untuk mencoba menstabilkan lagi harga dari minyak kita ini. Karena beberapa waktu yang lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli, Menteri Koordinator Zulkifli Hasan ini sudah menyampaikan bahwa kenaikan dari harga minyak kita ini dipengaruhi karena adanya program pemerintah, yakni adanya bantuan pangan, di mana di dalam bantuan pangan itu terdapat juga minyak kita yang jadi salah satu unsur bantuannya, di mana dari bantuan tersebut Zulkifli Hasan menyebut bahwa kenaikan harga minyak kita karena pasokannya terserap untuk program bantuan pangan pemerintah kepada 33 juta penerima. Setiap penerima mendapatkan 2 liter minyak kita, kemudian berlangsung selama 2 bulan. Dan tentu semua berharap,
3: baik
0: pedagang, pembeli, masyarakat
3: baik,
0: luas, terutama mereka yang ekonomi lemah, agar harga minyak kita ini bisa segera kembali normal dan terkendali. Kita kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Teddy Zuhari melaporkan langsung dari pasar di Jakarta, di mana harga minyak kita di harga eceran berkisar di antara Rp21.000 hingga Rp24.000. Beda tipis dengan harga minyak kemasan reguler dengan kualitas yang lebih baik yang berada di pasaran. Terima kasih Teddy, laporan Anda lengkap sekali. Selamat bertugas kembali. Dan kita ke informasi selanjutnya, Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, sistem keuangan Indonesia menunjukkan resiliensi yang baik sepanjang kuartal 1 2026. Meskipun pasar keuangan global sedang mengalami volatilitas tinggi akibat ketegangan geopolitik, stabilitas domestik dilaporkan tetap dalam kondisi yang terjaga.
4: Di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian global, pemerintah menilai kondisi ekonomi Indonesia masih cukup terjaga. Berbagai stimulus dan langkah percepatan investasi disiapkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif. Dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK 2 tahun 2026 di Jakarta Pusat Kamis sore, Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 dinilai masih cukup baik di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Purbaya menyatakan pemerintah akan terus mendorong stimulus ekonomi dan mempercepat investasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Satgas percepatan program pemerintah juga dibentuk untuk mempercepat program strategis dan mendorong penciptaan lapangan kerja.
5: Kondisi terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik Timur Tengah. Memasuki bulan April 2026, dinamika penyelesaian konflik Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi. Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan akan terus mencermati dan melakukan assessment forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi baik antar lembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian lembaga lain.
4: Senada dengan Purbaya, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% bukan hasil autopilot. Pertumbuhan ekonomi yang positif saat ini tidak berasal dari sisi permintaan saja, juga supply yang didorong kebijakan fiskal.
6: Bukan autopilot, bukan autopilot. Karena apa? Kalau kita lihat sumber-sumber pertumbuhannya, ya, baik dari sisi demand maupun dari sisi supply, kelihatan memang ada dorongan-dorongan dari kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan fiskal. Kita tahu di triwulan 1 konsumsi pemerintah tumbuh cukup tinggi, 21,81%. Dan kalau kita lihat belanja pemerintah

0: kepastian global dan tekanan harga minyak dunia, pemerintah tetap optimis ekonomi Indonesia bisa tumbuh mendekati 6% hingga akhir tahun. APBN diandalkan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pada konferensi pers hasil rapat berkala KSSK 2 tahun 2026, Kamis sore pemerintah menilai kondisi ekonomi domestik masih terjaga, meski situasi global saat ini masih penuh ketidakpastian. Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengatakan APBN digunakan sebagai peredam gejolak ekonomi global, termasuk dampak kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah akan terus menjaga permintaan domestik dan mendorong stimulus ekonomi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mendekati 6% hingga akhir tahun 2026.
1: Sekarang udah tumbuh kencang, cari alasan lain. Ini saya jelasin. Musiman ini kan angka pertumbuhan year on year. Musimannya harusnya sudah sebagian besar sudah hilang, kecuali 16 hari karena lebarannya geser 16 hari. Tapi tahun lalu triwulan pertama bukan keluarnya? Separuh ya. Hanya sedikit, hanya 16 hari. Jadi harusnya walaupun dalam musiman itu, dengan kita lihat angka year on year, harusnya sudah hilang dengan signifikan. Oh, karena stimulus, ya emang itu kerjaan kita. Mendorong ekonomi, supaya ekonomi itu lebih cepat. Terus harus apa? Saya mesti diem. Karena enggak. Justru Bank Sentral kita, LPS, OJK memberi dorongan ke ekonomi bersama-sama supaya ekonomi tumbuh lebih cepat. Kalau diem berarti nanti itu ekonomi-ekonomi itu cita-cita tercapai, ekonomi Indonesia jatuh. Maunya gitu kan, enak aja.
0: Guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan Panda Bond. Dan CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut.

0: Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
7: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
8: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
2: Saksikan Talk It's Fun. Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
9: Kemajuan sebuah bangsa dibangun oleh jutaan pekerja yang berkontribusi setiap hari. Di balik setiap produktivitas ada dedikasi, tanggung jawab, dan harapan yang sering tak terlihat. Buruh adalah penggerak sekaligus penopang ekonomi. Dari peran itulah Hari Buruh mengingatkan kita pada satu hal penting. Setiap pekerja layak mendapat kondisi kerja yang baik, perlindungan yang adil, dan kesempatan untuk hidup lebih baik.
10: Pemerintah mulai menyiapkan skema pembiayaan baru untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Salah satunya melalui penerbitan Panda Bond yang disebut menjadi opsi pembiayaan dalam mata uang yuan Cina.
11: Guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyebut pemerintah tengah menyiapkan penerbitan Panda Bond. Panda Bond merupakan surat utang yang diterbitkan di pasar keuangan Cina dengan menggunakan mata uang yuan. Instrumen ini menjadi salah satu opsi pembiayaan

0: yang digunakan sejumlah negara untuk mendiversifikasi sumber pendanaan sekaligus mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Langkah ini dinilai menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan global di tengah tekanan pasar keuangan internasional.
1: Yang kedua, untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam panda bond di Cina dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan. Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua nggak usah takut. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya, suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup.
0: Selain itu, penerbitan panda bond juga dinilai dapat memperkuat hubungan keuangan antara Indonesia dan Cina. Pemerintah menilai diversifikasi pembiayaan menjadi penting agar resiko gejolak nilai tukar dan tekanan dolar tidak terlalu membebani pembiayaan nasional. Hingga kini pemerintah masih menyiapkan berbagai aspek terkait penerbitan instrumen tersebut.
2: Sejak dibentuk Februari 2025, kehadiran Badan Pengelola Investasi Danantara menarik perhatian publik. Berbagai pandangan muncul mulai dari harapan besar hingga catatan kritis seiring dengan ekspektasi terhadap kinerjanya ke depan. Danantara diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan aset negara sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
0: Dinamika pandangan terhadap model pengelolaan BUMN di era kehadiran Danantara mengemuka dalam diskusi publik yang digelar Nagara Institute di Semarang, Jawa Tengah pada Kamis siang. Pembahasan menyentuh berbagai aspek termasuk tantangan dan kehati-hatian dalam pengelolaan dana negara. Peneliti Nagara Institute Edi Sewandono menilai partisipasi publik juga menjadi elemen penting dalam memperkuat pengawasan.
3: Perubahan dari BUMN ke Danantara itu kan harusnya mengurangi biaya-biaya akibat adanya proyek atau bisnis ya, yang mana pada waktu sebelum-sebelumnya masih di BUMN itu masih 20% lebih ya. Apakah dengan berdirinya Danantara ini bisa diredius transaction cost of ekonominya itu? Penyertaan modal negara dan subsidi.
0: Ekonom senior Bright Institute Awali Liriski menilai pembentukan Danantara merupakan langkah terobosan yang patut diapresiasi. Meski demikian, penjelasan prioritas dan arah kebijakan dinilai perlu terus diperkuat. Sementara itu, menurut ekonom Indef Rizal Taufikur Rahman, sebagai lembaga baru, Danantara diharapkan dapat memberikan perbaikan bagi bangsa Indonesia, terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Danantara harus mengefisiensikan BUMN mulai dari induk hingga anak perusahaannya.
4: Danantara harus melakukan investasi ya, dan juga realisasi berbisnis dari holding-holding yang memberikan multiplier efek besar. Misalnya industri ya, atau juga downstreaming ya, atau hilirisasi yang betul-betul memiliki hilirisasi dari tier 1, tier 2, tier 3 yang kemudian itu memberi nilai tambah yang signifikan. Itu sangat penting. Dan ini harus yang pilih-pilih dulu nih, yang padat karya. Ya selain padat modal terus didorong, tapi yang padat karya juga perlu didorong juga bareng-bareng.
0: Dengan forum ini diharapkan mampu memberikan perspektif kritis dan komprehensif mengenai implikasi kebijakan terkait Danantara terhadap kedaulatan ekonomi negara. Fajar Indrajaya, Semarang, Jawa Tengah.
2: Wacana pemerintah menurunkan tarif potongan aplikator dari 20% menjadi 8% mendapat respon positif dari para pengemudi ojek online. Suasana gembira menyelimuti posko potongan 8% di Gedung Graha Pena, Jakarta Pusat Kamis sore, di mana para pengemudi ojek online menggelar syukuran atas potongan 8%. Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja Pengemudi Ojol Bersatu, Yudi, menyebut draft aturan baru tersebut sudah sesuai dengan harapan para driver karena potongan 8% akan dihitung bersih dari total biaya tanpa tambahan biaya platform lainnya. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Adiana Pitulu, mengaku terkejut karena pemerintah justru memberikan angka 8% lebih rendah dari tuntutan awal para driver, yakni sebesar 10%. Meski begitu, Adian menyebut masih terdapat PR besar lainnya, seperti pembelian order pembayaran hingga paket pengiriman murah yang masih sangat menindas.
5: Tapi memang normatif murni aspirasi kami terkait potongan yang begitu menggila, kalau saya katakan itu menggila.

0: hari demi hari makin besar, bahkan sampai 40-50%. Nah, terkait dengan potongan 8% ini, kami sudah pelajari draft, itu sudah sesuai harapan kami. Karena di situ tertulis dari total yang dibayarkan oleh pengguna aplikasi. Artinya di situ belum tertulis atau tidak tertulis biaya platform lah, biaya perjalanan aman lah, tidak. Tapi di situ dari total biaya yang dibayarkan oleh pengguna aplikasi atau transportasi online.
1: Kita kaget ketika kemarin Pak Prabowo mengatakan tidak 10% tapi 8%. Dalam konteks persentase tersebut, seluruh driver ojol saya lihat senang. Yang dia perjuangkan satu pertempuran sudah dimenangkan. Tapi masih ada pertempuran-pertempuran lain. Misalnya menghapus pembelian order berbayar. Kedua, paket-paket goceng itu loh, yang bayar goceng 5.000 terus 2.500 untuk paket kedua, ketiga dan sebagainya. Artinya bahwa perjuangan ojol tidak selesai di 8%, tapi masih ada poin-poin yang lain dan saya harap negara, pemerintah, DPR memperjuangkan itu.
2: Riuh keluh kesah pelaku usaha di e-commerce akibat biaya marketplace yang naik hingga membuat margin makin tipis. Akhirnya banyak yang pindah membuat website sendiri untuk kendalikan bisnisnya. Dan CNN Indonesia Business akan kembali membahas ini semua tetap di kami.
3: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini, itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
2: Kementerian UMKM akan memanggil sejumlah platform e-commerce menyusul polemik biaya layanan logistik atau ongkir yang kini dibebankan kepada seller. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temi Satya Permana menyebut pemerintah akan mendalami alasan kenaikan biaya tersebut dengan memanggil pihak marketplace. Pemerintah menargetkan pertemuan dengan platform digital dilakukan dalam waktu dekat dengan melibatkan Kementerian UMKM, Asosiasi Retail hingga pelaku logistik. Kementerian UMKM menegaskan langkah ini dilakukan untuk menjaga kemitraan yang adil dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM di ekosistem digital. Ya, dulu marketplace jadi jalan pintas cuan bagi UMKM online, tapi sekarang dengan biaya admin, layanan, sampai ongkir makin naik, margin pun makin tipis. Omsetnya pun makin tertekan. banyak yang akhirnya pindah membuat website sendiri untuk kendalikan bisnisnya. Lalu apa sebenarnya terjadi dan bagaimana solusinya bagi pelaku usaha kecil ini? Kita akan bahas tuntas bersama Direktur Ekonomi Digital Chelios, Nailul Huda. Selamat pagi, Mas Nailul.
7: Mas Ruli.
2: Baik, Mas Nailul, dalam pandangan Anda, kenapa akhirnya marketplace sekarang menaikkan hal-hal ataupun harga-harga tersebut, Mas Nailul? Apa yang mendasari dilakukan kebijakan tersebut oleh para marketplace?
7: Ya, yang pasti seperti ini, Mas Ruli, bahwa kalau kita lihat gini kan untuk pembiayaan ataupun pendanaan ya, bagi semua platform digital itu memang lagi seret. Yang naik cuma AI dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita lihat untuk yang sektor ekonomi digital yang notabene tradisional, itu memang mengalami perlambatan dalam hal pendanaan. Ya. Itu terjadi di semua negara lah. Nah, kalau kita lihat juga di Indonesia, ini kan juga sudah cukup lama ya, bahwa ada pemain-pemain yang cukup lama yang memang menggelontorkan uang terus-menerus. Nah, tapi satu sisi sebenarnya juga tidak ada persaingan baru yang masuk gitu kan. Nah, biasanya kalau ada persaingan baru yang masuk, itu kan pasti bakar uang tuh awal-awal gitu kan. Yeah. Nah, biasanya pemain yang existing itu juga ikut-ikutan gitu. Nah, sekarang ini tidak ada nih. Makanya kalau kita lihat, mereka sudah mulai untuk memikirkan bagaimana untuk menarik keuntungan dari situ. Nah, selama ini kan memang mereka belum menguntungkan secara bisnis. Nah, sekarang nampaknya mereka sudah mengarah untuk bagaimana menghasilkan keuntungan.
2: Mas Nailul, mungkin kita akan memberikan sedikit penjelasan kepada pemirsa terkait dengan era bakar uang di marketplace. Mungkin bisa Anda elaborasi sedikit kira-kira kapan itu mulai terjadi dan apa yang menyebabkan adanya era bakar uang oleh marketplace ini, Mas, sebagai background bagi para pemirsa.
7: Ya, kalau kita lihat sebenarnya di tahun 2015, 2016, 2017, nah itu memang era bakar uang marketplace itu sangat tinggi. Nah, ini memang sangat kita maklumi ketika ada usaha baru yang muncul. Nah, semua usaha nampaknya juga ada marketing fee gitu kan misalnya kan, atau biaya marketing gitu kan. Nah, ini adalah biaya marketing dari platform. Nah, mereka ini melihat dari sisi sellernya itu juga perlu dirangkul banyak, dari sisi buyer juga dirangkul banyak. Nah, bagaimana mereka mencoba untuk menggaet dari dua-duanya? Nah, salah satunya adalah dari berikan diskon untuk pembeli, terus ongkir juga ditanggung sama platform dan sebagainya. Nah, ini untuk apa sih? Nah, ini adalah untuk menaikkan nilai valuasi. Yeah. Nah, ketika nilai valuasi naik, maka pendanaan juga akan naik biasanya. Nah, inilah yang memang diincar di awal-awal. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya era ini juga sudah menipis. Ketika apa? Ketika ya pendanaan di sisi sektor ekonomi digital itu sudah mulai seret, Mas Huli. Jadi memang ini sudah mulai seret dalam beberapa tahun terakhir. Kalau kita lihat investasi ataupun pendanaan dari semua ini ya, semua negara ya, itu mengalami penurunan yang cukup tajam, termasuk di Indonesia. Makanya ini saya tidak heran ketika e-commerce ini mulai untuk membebankan untuk gratis ongkir ini ke sisi penjual juga gitu, karena di situ juga ada processing fee dan sebagainya yang itu akhirnya membuat ya dari sisi penjual itu semakin dibebankan biaya-biaya yang cukup banyak gitu.
2: Kekhawatiran terbesar terkait dengan kebijakan tersebut akan seperti apa kira-kira ke depannya, Mas Nailul? Apakah pastinya ada kekhawatiran marketplace akan kehilangan seller di sana? Dan seller juga pasti kekhawatiran ketika dia menaikkan harga jual akan kehilangan pembeli. Efek domino apa yang akan terasa dalam waktu dekat ini kira-kira, Mas Nailul?
7: Ya, pasti seperti ini, Mas Nailul. Pembeli di online commerce ya, baik itu via e-commerce, social commerce, dan sebagainya, itu sensitif dengan harga. Terutama kalau kita lihat, ini bukan gender ya, tapi kita lihat di sisi perempuan, itu cukup sensitif terhadap harga. Bahkan harga beda 1.000-5.000 pun, itu mereka akan pasti pilih yang lebih murah. Nah, ini menciptakan sebenarnya ketika menaikkan harga, tentu ini tidak serta-merta langsung menguntungkan dari sisi sellernya, ataupun ya tidak menutupi kemungkinan itu juga seller itu akan rugi gitu kan. Karena apa? Karena permintaan itu justru akan turun gitu kan. Nah, makanya efek domino yang sudah kita sampaikan juga sebenarnya adalah ketika harga ini terlalu tinggi dan sebagainya, seller-seller ini akan pindah ke dua channel. Yang pertama adalah melalui media sosial. Nah, media sosial ini atau kita sebut social commerce ya, itu

0: memang cukup berkembang gitu kan. Karena apa Mas Uli? Karena kalau kita lihat ini kan ekosistem di perdagangan online itu kan sudah sangat sangat kompleks ya.
1: Yeah.
0: Kita lihat dari sisi untuk pengantaran pun itu tidak perlu lagi dari sisi platformnya, kita ada pengantaran pihak ketiga, dari sisi pembayaran pun itu bisa transfer dan sebagainya, atau bahkan bisa kris yang lebih memudahkan pembeli itu untuk melakukan pembayaran
1: Okay.
0: dan pengecekan transaksi dan sebagainya itu sudah dibantu oleh
1: Okay.
0: beberapa ya social commerce ataupun media sosial yang memang mengarah ke sana. Nah, yang kedua adalah website. Nah, website
1: Yeah.
0: ini tapi bagi ya usaha-usaha yang sudah matang sebenarnya.
1: Nah, ini kan pelaku usaha ataupun seller ini sekarang mereka mulai switching ya, Mas Nailul gitu ya. Mereka mulai switching dari tadinya mereka menggunakan platform e-commerce, sekarang mereka mulai switching ke misalnya social platform dan juga ke website. Apakah ini bisa dikatakan menjadi opsi yang harus mereka lakukan di tengah kondisi saat ini untuk tetap survive, kira-kira Mas Nailul?
0: Ya. Yeah. Dengan potongan sampai 25% harga barang, Mas Ruli, itu memang menjadi rasional untuk dilakukan oleh seller gitu kan.
1: Yeah.
0: Apalagi kalau kita lihat di sisi sosial media misalkan, itu memang kalau sellernya banyak pengikutnya, kemudian juga kalau kita lihat juga mereka terpercaya, di e-commerce dulu mereka sangat tinggi sekali ratingnya, mereka pindah ke media sosial itu juga akan sangat tinggi.
1: Okay.
0: Nah, ketika mereka bisa menjaga pangsa pasaran dengan baik, kemudian dengan, kan media sosial itu kan nggak ada admin, Mas
1: yeah,
0: Uli kan, nggak ada admin dan sebagainya, sehingga itu harga bisa lebih murah. Nah, ketika harga lebih murah ini, si seller pun bisa dipercaya dan buyer pun akhirnya membuat ya yaudah saya transaksi di media sosial aja, toh juga buyer sekarang sudah bisa transfer, untuk pengiriman juga bisa via via third party kurir gitu kan. Nah, makanya ini yang membuat akhirnya seller banyak yang berpindah ke media sosial. Nah, yang kalau website ya, website itu kan juga sekarang kan pembuatan website kan nggak semahal dulu gitu kan ya.
1: Okay.
0: Terus kemudian payment gateway juga lebih gampang dan sebagainya. Saya rasa ini akhirnya memudahkan dari sisi seller untuk mengembangkan channelnya. Nah,
1: baik.
0: Kadang di e-commerce itu mereka cuma lihat-lihat saja, tapi transaksinya di luar itu juga ada gitu.
1: Okay.
0: Makanya inilah yang kita sebutkan, ini harus dipertimbangkan matang-matang nih sama platform untuk menentukan ya tadi platform fee ataupun ya processing fee itu bagi sellernya yang memberatkan seller dan tidak mungkin untuk dibebankan seluruhnya ke konsumen.
1: Baik, Mas Nailul menarik sekali. Dan kalau kita melihat pemerintah kan sekarang sedang mencoba untuk mengumpulkan para platform e-commerce ini dan untuk membuat sebuah regulasi bagaimana platform e-commerce ini tidak menaikkan ongkos-ongkos tersebut gitu. Menurut Anda apakah ini bisa terlaksana di tengah kondisi yang Anda sampaikan dari awal bahwa kondisinya memang tidak sedang baik-baik saja saat ini oleh para e-commerce dan juga pada pebisnis dan pengusaha?
0: Iya. Yeah. Tentu kalau kita lihat dari sisi bisnis ya, untuk kebijakan terkait sama processing fee ataupun admin fee dan sebagainya, itu memang ditentukan oleh masing-masing platform.
1: Yeah.
0: Nah, itu kan proses bisnis sebenarnya. Siapa yang lebih bisa efisien, itu akan lebih banyak diminati. Nah, tapi masalahnya adalah ini juga ada istilahnya kalau boleh saya bilang alternatif. Alternatif dari e-commerce-nya pun ada dan disediakan gitu. Dan tidak untuk kemungkinan itu juga bisa ya lebih baik mereka di e-commerce gitu kan. Nah, tapi sayangnya ketika dia ke e-commerce, maka sorry, ke dari e-commerce ke social commerce, maka pencatatannya itu akan lebih sulit bagi pemerintah gitu. Nah, makanya memang ini yang mungkin dilihat juga sama pemerintah, ketika masuk ke ekosistem e-commerce itu bisa dicatat dengan baik, tapi kalau dia sudah masuk ke social commerce itu pencatatannya bagi data ya, bagi data pemerintah itu mungkin akan lebih sulit. Makanya pemerintah ini kalau saya lihat sebenarnya tidak menjaga agar tidak kabur dari e-commerce, karena dari sisi pendataan itu akan lebih baik sebenarnya. Nah, tapi sayangnya ya ini UMKM kan juga mempunyai banyak pilihan juga, dan saya rasa rasional bagi UMKM untuk menggunakan social commerce ketimbang dari e-commerce.
1: Baik.
0: Di saat ya tadi biaya administrasi tinggi, processing fee tinggi, yang pada akhirnya mereka menggerus keuntungan dari UMKM itu sendiri.
1: Baik, Mas Nailul, kira-kira bagaimana seharusnya hubungannya sekarang ini antara marketplace dengan pelaku UMKM bisa berjalan hingga ada keadilan dan bisnis berkelanjutan yang bisa dilakukan di sana, dan juga pastinya ujung-ujungnya adalah konsumen bisa terus menggunakan platform e-commerce.

0: sebagai salah satu media mereka untuk bertransaksi.
1: Ya, Mas Ruli. Nah, ini kan kalau kita lihat kan e-commerce itu kan menggunakan persentase ya, bahwa dia menggunakan sistem ad valorem. Semakin tinggi harga barang itu akan semakin tinggi pula administrasi yang dikeluarkan oleh seller. Makanya kalau boleh saya lihat, apakah ada kemungkinan bahwa di sini administrasinya berbentuk fixed cost gitu. Jadi ya fixed cost ini kan bisa 1.000, 2.000 ataupun 5.000 gitu kan untuk sekali transaksi, sehingga ini bisa mengurangi dari sisi beban sellernya. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat ini kan di e-commerce kan tuh juga banyak barang-barang impor ya. Nah, saya sih sebenarnya sangat mendukung sekali ketika pemerintah ingin memberikan perhatian lebih kepada UMKM yang dia lokal. Makanya kalau kita lihat dari sisi e-commerce itu juga sebenarnya diskon dan sebagainya itu boleh dilakukan ataupun bisa dibantu sama pemerintah asalkan dia barangnya barang lokal, UMKM lokal kita. Karena apa? Karena UMKM lokal kita juga banyak juga terbantu dari e-commerce, tapi kita tidak bisa menyamaratakan bahwa dari lokal ataupun impor itu harus diberikan diskon. Makanya kita dukung untuk pemerintah ini untuk memberikan perhatian khusus bagi UMKM yang ada di e-commerce, tapi dia adalah UMKM yang dia menjual produk-produk lokal kita.
0: Baik, menarik sekali Mas Nailul Huda sudah berbagi dengan kami di Indonesia Business pagi hari ini, dan memang pemerintah diharapkan masuk ke dalam isu yang sedang bergulir saat ini, bagaimanapun juga ekosistem e-commerce untuk terjaga bagaimana kelanjutannya ke depannya. Terima kasih Mas Nailul sudah bergabung dengan kami, selamat bertugas kembali. Dan CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu. Tapi masyarakat dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam. Enggak kan giliran saya bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Semua yang lisan kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan.
4: Ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, membanggakan, menghinakan, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Gibah dan Saling Sindir, Sabtu 9 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan OJK resmi menerbitkan aturan baru terkait produk investasi perbankan syariah. Aturan ini menjadi langkah OJK untuk mempertegas pemisahan antara produk simpanan dan produk investasi di bank syariah. Regulasi baru ini dinilai menjadi fondasi penting untuk memperkuat daya saing industri keuangan syariah nasional.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah. Aturan ini menegaskan pemisahan antara produk dana pihak ketiga seperti tabungan, deposito, dan giro dengan produk investasi di bank syariah. Dalam aturan baru ini, produk investasi perbankan syariah didefinisikan sebagai dana nasabah yang dikelola berdasarkan akad sesuai prinsip syariah dengan risiko investasi ditanggung nasabah investor. Model bisnis ini menerapkan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko atau profit

0: and loss sharing melalui akad mudharabah atau akad lain yang sesuai prinsip syariah. OJK menilai skema tersebut dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing perbankan syariah nasional. POJK ini juga mengatur fitur produk investasi, penerapan tata kelola dan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, hingga perlindungan konsumen bagi nasabah investor. Bank Syariah juga wajib memastikan pemisahan pengelolaan dan pencatatan dana investasi dari dana simpanan nasabah. Seluruh bank syariah yang sudah memiliki produk investasi diberi waktu penyesuaian paling lambat 2 tahun sejak aturan ini berlaku.
1: Di tengah persaingan industri perbankan dan tantangan ekonomi global, kinerja perbankan syariah nasional masih menunjukkan pertumbuhan positif. Bank Mega Syariah mencatatkan lonjakan laba lebih dari 51% pada kuartal pertama tahun ini. Hingga Maret 2026, Bank Mega Syariah membukukan laba sebelum pajak lebih dari 79,97 miliar rupiah. Peningkatan kinerja ini terutama ditopang oleh pertumbuhan pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang mencapai 191,60 miliar rupiah, naik lebih dari 20%. Dari sisi penyaluran dana, total penyaluran pembiayaan yang disalurkan tercatat lebih dari 9,26 triliun rupiah atau tumbuh lebih dari 7,2% dari posisi akhir tahun. Sejalan dengan itu, total dana pihak ketiga yang dikumpulkan mencapai lebih dari 10 triliun rupiah. Corporate Secretary Division Head Bank Mega Syariah, Hani Dewita menyampaikan, capaian ini merupakan hasil dari fokus perseroan dalam memperkuat fundamental bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah terus mempercepat transformasi digital di sektor perlindungan sosial guna meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial atau bansos agar lebih tepat sasaran. Melalui Komite Percepatan Transformasi Digital, pemerintah menargetkan sistem digitalisasi bansos berbasis AI dapat diterapkan secara nasional paling lambat akhir tahun 2026 mendatang.
0: Pemerintah kini tengah memperluas uji coba digitalisasi bantuan sosial ke 42 kabupaten di Indonesia yang akan dimulai pada 1 Juni 2026 mendatang. Proyek percontohan yang sebelumnya telah berjalan di Banyuwangi ini dinilai berhasil menyaring data penerima manfaat dengan lebih akurat. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, penggunaan teknologi pengenal wajah atau face recognition sangat efektif untuk memastikan bantuan jatuh ke tangan yang berhak.
2: Dan Presiden akan meninjau beberapa tempat, kira-kira kita usulkan tanggal 8-9 Juni ini, ada di Banyuwangi, Surabaya, dan Bali. Dan Presiden akan melihat juga nanti pendaftaran dan ngecek sendiri waktu sanggah, di mana mungkin dia tadinya dapat sekarang nggak dapat dengan face recognition yang sudah kita praktekkan juga di Banyuwangi dan ternyata sangat akurat.
0: Sementara itu Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sistem tersebut memungkinkan pemerintah memetakan profil penerima bantuan secara lebih lengkap termasuk kondisi sosial, aset hingga data biometrik penerima manfaat. Selain itu, pemerintah juga dapat mengetahui berbagai jenis bantuan yang diterima masyarakat.
3: Dengan adanya digitalisasi bansos ini, kita lebih mengetahui profil dari penerima bansos. Ya, kita tidak hanya tahu asetnya atau juga kepemilikan rumahnya, tapi juga kita tahu apa? Biometriknya, kita bisa ketemu wajahnya gitu. Jadi teridentifikasi lebih lengkap lah dengan digitalisasi bansos ini.
0: Ia menjelaskan aplikasi tersebut terhubung dengan berbagai basis data milik pemerintah seperti Dukcapil, BPS, PLN, BKN, Korlantas, BPJS, ATR BPN, serta sejumlah instansi lain. Integrasi data itu diharapkan membantu pemerintah mengukur tingkat kelayakan penerima manfaat sekaligus memantau proses menuju kemandirian keluarga penerima bantuan. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Kita beralih ke berita mancanegara. Di tengah kekhawatiran generasi muda terhadap dampak kecerdasan buatan atau AI pada lapangan kerja, pasar tenaga kerja Amerika Serikat justru menunjukkan sinyal

0: penguatan. Perusahaan swasta di Amerika Serikat mencatat penambahan tenaga kerja terbesar dalam lebih dari satu tahun terakhir.
1: Payroll firm ADP says private companies added 109,000 jobs in April, the strongest month for the survey in more than a year. More than half of those jobs in education and healthcare.
2: If you're graduating from college this year with a degree in nursing or a degree in early childhood education, the job market might not look all that different in 2026 than it did 4 years ago.
1: Laura Ulrich, director of economic research for JobSite Indeed, says new job hunters should look toward fields seeing job growth, even if they lack a degree in those areas. Some skills may be a match.
2: Job seekers who are willing to do that, willing to be a little more flexible, willing to think about their skills more holistically, I think will have better luck in this market.
1: While entry-level job seekers express pessimism about openings lost to AI, Nicole Bouchot, labor economist for ZipRecruiter, says many employers are simply seeking more experienced workers.
3: And that has a lot to do with the instability and the uncertainty in the market outside of that, which is really leading to those business decisions more than AI really coming in and taking over these opportunities.
1: The Labor Department's youth unemployment rate dropped between February and March, hinting at a better environment for workers ages 16 to 24.
3: That really tells us, you know, that these young people are able to land jobs. They are finding something.
1: Even if it's not their dream gig. In Washington, I'm Karen Kafa.
0: Meskipun dunia sedang dibayangi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, perusahaan Uber justru tampil perkasa. Berhasil melampaui estimasi Wall Street, saham Uber langsung terbang dalam perdagangan pre-market. Uber Technologies resmi merilis prediksi pemesanan untuk kuartal kedua tahun ini yang ternyata jauh di atas ekspektasi para analis. Saham perusahaan yang berbasis di San Francisco ini langsung melonjak sekitar 9% pada perdagangan Rabu pagi waktu setempat. Strategi Uber tetap menjaga harga layanan di tengah gempuran kenaikan harga bahan bakar dan tensi geopolitik terbukti ampuh. Selain itu, ekspansi besar-besaran ke area bisnis bermargin tinggi menjadi kunci utama perusahaan dalam meraup keuntungan. Dan tidak hanya di Amerika, pertumbuhan pesat juga terjadi di pasar internasional seperti Australia dan ekspansi baru ke Denmark. Dalam laporannya, Uber memproyeksikan total pemesanan bruto atau gross bookings berada di angka 56,25 hingga 57,75 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini melampaui estimasi rata-rata analis sebesar 56,07 miliar dolar Amerika Serikat. Seorang pengembang video game di Minnesota, Amerika Serikat menciptakan sebuah permainan untuk membantu masyarakat mengenal budaya adat Ojibwe dengan cara baru. Tidak hanya menyajikan visual yang menarik, seluruh dialog dalam game ini menggunakan bahasa Ojibwe, bahasa asli Amerika Utara yang kini statusnya terancam punah.
4: Video game baru bernama Reclaim ini membawa bahasa kuno ke dalam ruang modern. Seorang pengembang video game di Minnesota, Amerika Serikat menciptakan sebuah permainan untuk membantu masyarakat mengenal budaya adat Ojibwe dengan cara baru. Pemain akan diajak untuk belajar bahasa dan budaya Ojibwe secara mendalam, namun tetap menyenangkan.
5: So we wanted to create kind of a place for the language to be fun and entertaining.
4: Bagi Anna Armas Roach, proyek ini bukan sekedar pekerjaan. Selama proses pengembangannya, ia merasakan pengalaman pribadi untuk kembali terhubung dengan garis keturunannya melalui setiap kata yang ia gunakan.
5: I just find myself having fun with the language in a way that I didn't expect. It does make me feel like closer to my culture and closer to kind of the lineage of that culture.
4: Lebih dari sekadar komunikasi, penggunaan bahasa asli dalam game ini juga menjadi cara untuk menyampaikan nilai-nilai serta sudut pandang dunia dari komunitas Ojibwe.
5: There's so much in language that informs perspective and worldview and communicates the values of a culture.
4: Dengan ribuan orang yang sudah memainkannya, game Reclaim diharapkan dapat menjadi alat pembelajaran formal di ruang-ruang kelas. Inovasi ini menjadi bukti bahwa teknologi modern dapat menjadi penyelamat bagi warisan budaya yang nyaris terlupakan.
0: Dan demikian CNN Indonesia Business kali ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi Jumat pagi. Dari data sementara, 2 pendaki meninggal dunia dan 1 hilang dalam kejadian ini. Komplotan joki UTBK SNBT lintas provinsi yang beroperasi selama 9 tahun dibongkar Polrestabes Surabaya. Komplotan joki tersebut telah meloloskan 114 orang ke berbagai kampus favorit. Konflik di kawasan Timur Tengah membawa berkah bagi pedagang hewan kurban di Indonesia. Sejumlah warga dari Qatar, Dubai hingga Arab Saudi memilih menyalurkan kurban mereka di Indonesia. Halo, selamat siang. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, kita mulai News Hour siang ini selengkapnya. Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pada Jumat pagi. Dari data sementara, 2 pendaki meninggal dunia dan 1 hilang dalam kejadian ini. Gunung Dukono kembali erupsi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Erupsi memuntahkan kolom abu setinggi kurang lebih 10.000 meter di atas puncak atau sekitar 11.087 meter di atas permukaan laut. Petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi sekitar 20 pendaki yang terdiri dari 9 warga negara asing dan 11 warga lokal. Upaya evakuasi terkendala masih adanya letusan yang membahayakan tim gabungan. Saat ini status Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas mendaki maupun mendekati kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km.
1: Kita menyampaikan Adhikas Dukono pada hari ini tanggal 8 Mei 2026 telah terjadi letusan pada pukul 07.41 dengan ketinggian abu letusan mencapai 10 km dari bibir kawah. Aktivitas ini tertiup angin condong ke arah utara. Dan pada saat ini masih terjadi dentuman-dentuman dan suara gemuruh yang terjadi di saat ini pada aktivitas Gunung Dukono.
0: Kita ke informasi lain, komplotan joki UTBK SNBT lintas provinsi berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Jaringan joki tersebut telah beroperasi selama 9 tahun dan meloloskan 114 calon mahasiswa ke berbagai kampus favorit. Para pelaku memasang tarif fantastis hingga ratusan juta rupiah per orang.
2: 150.
3: Jaringan joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus ini bermula saat HR seorang joki asal Surabaya terciduk saat mengerjakan UTBK di lantai 4 gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan Surabaya pada 21 April 2026. Pengawas curiga dengan foto pada administrasi peserta yang sama persis dengan data tahun lalu, namun memiliki identitas berbeda. Meski menyelesaikan ujian dengan nilai tinggi, namun pelaku tak mampu menjawab pertanyaan konfirmasi mengenai nama orang tua dan alamat dalam bahasa daerah sesuai KTP palsu yang ia bawa. Dari tangan HR, polisi membongkar kotak Pandora jaringan mafia pendidikan yang sudah beroperasi sejak tahun 2017 lalu. Dalam 9 tahun terakhir, sedikitnya 114 orang telah diloloskan komplotan ini di kampus negeri Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Kalimantan.
4: Sampai dengan saat ini, sudah kita temukan data pemberi order yang sudah terdata dan sudah kita bisa kumpulkan identitasnya. Itu sebanyak 114 orang. Nama-namanya sudah terdapatkan dan kita akan terus dalami.
3: Polisi kini tengah memburu 2 jaringan besar lainnya yang diduga menjadi otak utama penyedia jasa joki nasional. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Polda Sumatera Selatan terus mempercepat proses identifikasi korban kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki PT Seleraya di Posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Hingga Kamis pagi, 16 kantong jenazah korban meninggal dunia telah tiba di RS Bhayangkara dan langsung ditangani oleh tim DVI Bidokes Polda Sumsel bersama tim DVI Pusdokes Mabespori. Polisi menyebut percepatan identifikasi dilakukan agar keluarga korban segera mendapatkan kepastian dan juga proses penyerahan jenazah dapat dilakukan secepatnya. Total korban dalam insiden ini tercatat sebanyak 20 orang dengan rincian 16 meninggal dunia, 3 luka berat dan 1 luka ringan.
2: Jenazah sebanyak 16 orang sudah ada di Rumah Sakit Bhayangkara ya. Nah, kita mohon menunggu kesabaran dari teman-teman. Saat ini kita lagi fokus mengidentifikasi dari 16 jenazah tersebut. Nanti hasilnya akan diumumkan ya, akan dirilis lebih lanjut.
5: Untuk data antemortem, apakah keluarga korban sudah datang semuanya, Pak?
2: Saat ini kita baru sebagian ya yang datang.
0: Dan bagaimana perkembangan terkini dari kecelakaan bus LS dan truk minyak? Sudah ada jurnalis Transmedia Dono Purwanto. Dono, selamat siang. Dono, adakah informasi terkait dengan investigasi terbaru di lapangan terkait dengan penyebab kecelakaan, termasuk temuan dari Kementerian Perhubungan yang berkaitan dengan izin operasi terbaru bus tersebut, Dono?
6: Ya, selamat siang Tiffany. Dapat kami laporkan dari Polda Sumatera Selatan, Ditlantas Polda Sumatera Selatan telah melakukan olah TKP sejak pertama kejadian. Saat ini masih berada di lokasi untuk melakukan olah TKP secara komprehensif tentunya dengan menggunakan teknologi traffic accident analysis secara teknologi. Nanti di sana didapatkan gambaran yang jelas mengenai penyebab kejadian kecelakaan, karena info dari awalnya truk atau bis ALS yang mengangkut 16 orang penumpang ini menghindari lubang di tengah jalan, kemudian mengambil jalur di sebelah kanan, namun dari arah perlawanan datang truk tangki BBM sehingga tabrakan tidak terhindarkan yang menyebabkan bis dan truk tangki itu terbakar dan menimbulkan korban sebanyak 20 orang, 16 diantaranya meninggal dunia. Nah, saat ini polisi benar-benar melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan berbasis ilmiah untuk memberikan kepastian kepada keluarga korban keluarganya telah menjadi korban dalam kecelakaan itu. Sementara itu dari penyelidikan itu, polisi juga melibatkan dari tim Korlantas Mabes Polri. Nanti datanya akan dibandingkan dengan data Ditlantas Polda Sumsel yang menggandeng bidang laboratorium forensik Polda Sumsel. Sementara itu proses identifikasi terhadap para korban saat ini, saya masih berada di depan kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Palembang sejak pukul 8 pagi tadi. Proses identifikasi masih terus berjalan dan perkembangan terbaru bahwasanya 11 dari 16 korban meninggal dunia telah diambil sampel DNA-nya dan pagi tadi telah dikirim melalui pesawat 11 sampel tersebut untuk diperiksa di laboratorium Pusdokes Besri. Dan hasilnya cepat bisa ditunjukkan hari hingga 2 minggu ke depan. Dari 5 korban lainnya masih menunggu korban datang ke rumah sakit baik di Surabaya untuk pengambil sampel antemortem dengan data postmortem dari korban yang meninggal dunia yang mudi ke puskesmas untuk mengambil sampel juga untuk data tersebut misalnya sekarang.
0: Baik.
6: Karena polisi tidak mau melakukan jalan itu kepada keluarganya.
0: Baik, terima kasih Donong Purwanto atas laporan Anda. Sayang sekali kami sedikit mengalami kendala komunikasi. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan terkait dengan hasil investigasi dan juga identifikasi korban dari Posko DVI Polda Sumsel. Selamat siang, Dono. Selamat kembali bertugas. Kita ke informasi lainnya, pengendara sepeda motor adu mulut dengan pengendara lain yang melawan arah ketika membawa istri dan anaknya di Cilincing, Jakarta Utara. Tidak hanya motor, truk trailer berukuran besar juga nekat melawan arah. Lainnya, yaitu jembatan perahu penyeberangan milik warga yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terpaksa dilepas akibat tumpukan eceng gondok di aliran Sungai Citarum. Akibat kejadian ini pengendara terpaksa memutar hingga sejauh 5 km.
7: Terbalik, bahaya.
8: Inilah video viral yang memperlihatkan pengendara sepeda motor menegur pengendara lainnya yang melawan arah di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis. Mirisnya, pengendara sepeda motor yang melawan arah membawa anak dan istrinya. Tidak terima ditegur, pengendara motor yang melawan arah adu mulut dan sempat ingin memukul pengendara lain yang menegurnya. Selain sepeda motor, truk trailer ukuran besar juga nekat melawan arah di lokasi yang sama. Sempat diadang oleh pengendara sepeda motor, sopir truk tetap nekat melawan arah. Pula aksi pengendara melawan arah kerap terjadi di sejumlah lokasi di ibu kota. Peristiwa ini cukup meresahkan, mengingat bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan.
9: Kan karena saya lewat jalan sini setiap hari berangkat kerja, jadi kita ingatkan agar tidak terjadi kecelakaan lah, hal yang tidak diinginkan. Tapi beliau diingatkan marah, dia nggak terima. Biasa rata-rata pelawan arah begitu, ditegur, diingatkan, tidak terima, dan malah marah, dia yang galak sebaliknya.
8: Jembatan perahu penyeberangan milik Endah di Karawang, Jawa Barat putus setelah terdorong tumpukan eceng gondok di aliran Sungai Citarum pada Senin pagi. Kamis petang, Endah pemilik jembatan perahu penyeberangan mengkonfirmasi jembatan perahu miliknya bukan putus akibat terdorong arus, melainkan sengaja dilepas sementara agar perahu tidak rusak.
10: Ya kalau banyak bahaya,
11: Ini kalau nggak dibuka, kemarin nggak dibuka, resikonya apa, Pak Ji?
10: Resikonya perahu saya bisa ke bawah.
11: Bawah ya?
10: Iya. Kalau berapa ya kan, Gis?
8: Seling baja pengikat perahu dilepaskan agar tumpukan eceng gondok yang terbawa arus Sungai Citarum dapat melintas. Akibat terputusnya jembatan, puluhan ribu pengendara sepeda motor yang mayoritas karyawan kawasan industri terpaksa memutar hingga 5 km untuk mencapai tempat kerja mereka. Saat ini jembatan perahu penyeberangan milik Endah sudah kembali beroperasi normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya keresahan warga dan para orang tua bisa sedikit terobati pasalnya tersangka pendiri salah satu pondok pesantren Pati yang diduga mencabuli sejumlah santriwati akhirnya ditangkap polisi. Pria parubaya itu ditangkap dalam pelariannya ke Wonogiri.
12: Inilah Ashari, tersangka dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat digelandang petugas Satreskrim Polresta Pati ke ruang pemeriksaan, Kamis siang, pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren Dolo ini hanya bisa menunduk. Tersangka sebelumnya menjadi buronan polisi setelah mangkir dari panggilan penyidik pada Senin lalu. Selama pelarian, Ashari berpindah-pindah lokasi persembunyian di sejumlah daerah. Mulai dari Kudus, Jakarta, Bogor, hingga akhirnya ditangkap di salah satu lokasi petilasan di pinggir hutan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
13: Jadi terkait penangkapan tersangka ini, jadi dikarenakan mangkirnya tersangka dari panggilan sebagai tersangka. Nah, jadi karena yang bersangkutan tidak datang dan kami dari penyidik menduga yang bersangkutan akan melarikan diri, ternyata setelah kita cek memang yang bersangkutan keberadaannya tidak ada di Pati.
12: Sebelumnya kekesalan warga sekitar terhadap salah satu pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah memuncak pada Sabtu lalu. Warga resah karena oknum pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren bernama Ashari itu diduga melakukan tindakan asusila terhadap sejumlah santriwatinya. Menurut salah satu orang tua santriwati, KH, pada Rabu kemarin, selama berada di bawah pengasuhan Ashari, diduga sudah banyak santriwati yang menjadi korban. KH bersama 8 korban lainnya sempat melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Namun 3 korban mengurungkan niatnya karena takut.
7: Kalau malam gitu ya, itu kadang anak santri putri disuruh pijit ke ruang, ke kamarnya Pak Heri.
12: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merekomendasikan Pondok Pesantren Dolokusumo yang memiliki ratusan santri dari berbagai jenjang pendidikan tersebut ditutup permanen. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
0: Kenaikan harga pakan yang terus terjadi pasca lebaran membuat peternak ayam petelur di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah semakin tertekan. Informasi selengkapnya kami hadirkan di News Hour sesaat lagi.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dahulu, jika pundung adalah nadi kehidupan, alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mamat Rasidi atau yang dikenal Abah Gopar tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
7: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang 16 tahun ya membersihkan sungai Cikapundung.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
9: Anda kembali bersama News Hour. Stok minyak kita di pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur langka dalam waktu satu bulan terakhir. Jika ada, harganya pun di atas harga eceran tertinggi. Pedagang pun mulai menawarkan minyak goreng curah kepada pelanggan. Sejumlah pedagang di Pasar Tambah Rejo, Surabaya mengeluhkan kelangkaan stok minyak kita dalam sebulan terakhir. Padahal pedagang mengatakan banyak pembeli yang mencari minyak kita.
10: Kelangkaan stok minyak kita di pasar tradisional ini terjadi di kemasan 1 liter.

0: Infonya kenapa kok kosong?
1: Kurang tahu saya ini.
0: Terus pembelinya gimana?
1: Pembelinya banyak yang cari. Minyak kita. Ya saya arahkan dek minyak lain ini.
0: Minyak apa? Kemasan atau curah?
1: Minyak curah, minyak kemasan.
2: Bagi penjual nasi campur seperti Sulastri, kebutuhan minyak kita dalam sehari adalah 2 liter. Meski harga minyak kita tinggi, ia tidak menaikkan harga masakannya. Akibatnya, pendapatan Sulastri berkurang. Ia terpaksa menyiasatinya dengan mengurangi porsi nasi yang disajikan ke pembeli.
3: Ya memang agak berkurang sih Mbak, biasanya itu bisa 2 kali gitu ya, kan berpengaruh juga. Ya tapi ya, ikut aja. Biasanya itu bisa nyimpen gitu ya. Sekarang itu ya maling ngepas.
2: Selain di pedagang eceran, kelangkaan stok minyak kita juga terjadi di koperasi Kelurahan Merah Putih Tambakrejo. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Kenaikan harga pakan yang terus terjadi pasca lebaran membuat peternak ayam petelur di Kabupaten Banyumas semakin tertekan. Meski harga pakan naik, justru harga telur malah turun. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, demi menghindari kerugian akibat kenaikan harga sapi dan menurunnya daya beli masyarakat, peternak sapi memilih mengurangi stok sapi.
5: Ternak ayam petelur di wilayah Aji Barang, Banyumas mengeluhkan kenaikan harga pakan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Ironisnya di saat biaya produksi meningkat, harga telur ayam di tingkat peternak justru turun. Seperti dirasakan Sono, peternak ayam petelur asal desa Banjarsari. Menurut Sono, kenaikan harga pakan terjadi hampir setiap 2 pekan. Bahkan setelah lebaran, kenaikan sudah terjadi 3 kali. Sementara itu harga telur yang sempat berada di kisaran Rp30 hingga Rp32.000 per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp25 hingga Rp26.000 per kilogram.
6: Harga pakan naik tapi harga telur malah udah hampir sebulan ini malah cenderung turun terus karena permintaan pasar yang menurun kayaknya.
5: Keluhan serupa disampaikan peternak ayam Elbasari Muhtarom. Saat ini harga pakan mencapai Rp355.000 per sak ukuran 50 kg.
7: Terus dalam satu bulan ini kenaikan 2 kali. Jadi per sak per karungnya itu sempat naik Rp10.000 per sak, terus sempat naik Rp5.000. Dan kemungkinan ini bulan depan juga ada kenaikan infonya.
5: Peternak berharap pemerintah dapat menstabilkan harga pakan agar biaya produksi tidak terus membengkak. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi terus alami kenaikan. Kondisi ini pun berdampak pada Budiono, salah satu peternak sapi di wilayah Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Akibat tingginya harga sapi, Budi memilih membatasi penyediaan sapi demi menghindari kerugian. Selain itu, dampak ekonomi global yang belum stabil, yakini Budi menurunkan daya beli masyarakat. Hingga Kamis, harga sapi Bali dengan bobot 300 kg yang biasanya dijual seharga Rp21 juta, kini dijual dengan harga Rp22.500.000. Harga tersebut diyakini akan terus naik hingga menjelang Idul Adha.
8: Jadi memang penurunan ya ada lah ya, karena memang kenaikan sapi sekarang dari Bali maupun dari Jawa, terutama sapi-sapi lokal, si limosin, si mental itu luar biasa kenaikan di pasar. Itu dan mungkin langka ya, agar kelangkaan dari sapinya.
5: Menurut Budi, penurunan daya beli masyarakat diperkirakan hingga 5% dari Hari Raya Kurban tahun 2025. Hal ini terlihat dari beberapa pelanggan patungan yang tidak memesan sapi akibat kesulitan ekonomi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi lain, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak hanya fokus pada pengembangan hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether DME sebagai substitusi liquefied petroleum gas LPG subsidi. Selain DME, pemerintah saat ini juga akan mulai mendorong penggunaan compressed natural gas CNG sebagai alternatif energi rumah tangga. Lantas seperti apa gambaran infrastruktur CNG sebagai pengganti gas tabung LPG 3 kg di masyarakat? Berikut informasi selengkapnya.
9: Apakah Anda sudah mengenal gas CNG? Jika belum, Anda patut menyimak informasi berikut. CNG berasal dari singkatan Compressed Natural Gas atau gas alam yang dikompres dengan tekanan tinggi. Menurut laman Kementerian ESDM, definisi CNG

0: LPG adalah bahan bakar gas yang dibuat dengan mengompresi gas alam terdiri dari C1 dan C2. CNG disimpan dan didistribusikan dalam bejana tekan atau tabung pasat tekanan sangat tinggi, yaitu 200 hingga 250 bar atau sekitar 2.900 hingga 3.600 PSI. Demi alasan keamanan, tabung didesain tahan hingga 650 bar atau 9.427 PSI.
1: Nah, CNG ini kan sudah dipakai oleh hotel, restoran, MBG, udah ada. Tapi pada klasifikasi yang 20 kg ke atas, ada yang 10 kg ke atas. Nah, untuk yang 3 kilo, memang tabungnya masih dilakukan uji coba. Karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200-250 bar. Nah, ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi. Insya Allah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kemudian kalau itu sudah dinyatakan firm, kita akan melakukan konversi.
0: Nah, seperti apa tabung CNG 3 kg yang ada saat ini? Tim CNN Indonesia TV mencoba mencari informasi di mana produsen tabung CNG berada. Terletak di kawasan BSD, Sektor H2, Tangerang Selatan, Banten, tim melihat langsung berbagai tabung CNG dibuat oleh para teknisi. Beruntung, tim diizinkan untuk melihat lebih dekat tabung gas CNG berbagai ukuran.
2: Ya, kami mulai pengembangannya dengan tabung ya setara 20 kilo LPG. Sekarang sudah banyak digunakan untuk aplikasi di hotel, resto, catering besar, industri kecil, menengah, dengan sistem tukar tabung. Kemudian kami juga sebenarnya mengembangkan sudah untuk yang tipe lebih kecil. Dan ini lebih visible untuk menggantikan tabung 3 kilo. Volumenya setara dengan LPG 3 kilo. Perbedaannya, ini tabung ini memang khusus untuk CNG dengan tekanan tinggi, high pressure, dan dilengkapi dengan penurun tekanan di atasnya. Sehingga output dari tabung ini sudah setara dengan LPG.
0: Tim CNN TV meminta agar tabung berisi gas CNG dinyalakan di kompor yang sudah tersedia. Hasilnya, api biru menyala dengan stabil dan cocok untuk digunakan di dapur rumah tangga maupun UMKM. Untuk mendapatkan gambaran lebih luas, secara terpisah, tim menjumpai Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Liquefied dan Kompres Natural Gas Indonesia APL-CNGI Thomas Nur Hakim. Berdasarkan keterangannya, CNG adalah solusi terbaik untuk menggantikan LPG impor saat ini, karena bahan bakunya tersedia melimpah di Indonesia. Namun, jika pemerintah ingin mengganti secara cepat tabung LPG 3 kg dengan tabung 3 kg CNG, membutuhkan perencanaan yang cukup matang dan detail serta waktu yang cukup.
3: Cuman, kalau misalnya kita ingin mengurangi penggunaan LPG dalam waktu dekat, sebetulnya ada cara yang lain yang lebih baik, yaitu kita memasang pemipaan di suatu perumahan, mungkin di daerah kawasan yang kita sudah identifikasi daerah tersebut menggunakan LPG 3 kilo. Mungkin ada 50 kakak atau 100 kakak, ya kita pasang pipa gas di sana, disalurkan ke setiap rumah dan kemudian ada meterannya. Nah, di depannya kan kita belum ada. Yang menjadi masalah kita, kenapa Indonesia itu menggunakan banyak sekali LPG, karena pemipaan gas alam kita itu masih sangat minim dibanding dengan negara lain yang sudah membangun infrastruktur gas itu dengan baik.
0: Thomas melanjutkan, jika konversi akan dilaksanakan dengan cepat, pemerintah disarankan untuk menggunakan skema pipa mikro di satu klaster atau komplek perumahan pengguna gas. Kemudian setelah terpasang, dibuatkan satu tempat penyimpanan CNG dengan beberapa kontainer atau tabung 20 kg yang tersambung ke jalur pipa menuju ke masing-masing rumah. Sebagai informasi, pemerintah menjanjikan harga gas CNG 3 kg lebih murah dibandingkan LPG karena alasan impor di tengah gejolak politik dunia. Berdasarkan kajian awal pemerintah, harga gas CNG 3 kg bakal lebih murah 30% dibanding LPG subsidi dengan berat yang sama. Berdasarkan data Kementerian ESDM, konsumsi LPG bersubsidi secara nasional pada tahun 2025 mencapai 8,52 juta metrik ton. Ironisnya, produksi LPG dalam negeri hanya mampu memenuhi 1,91 juta metrik ton. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa melakukan impor LPG sebesar 7,47 juta metrik ton dengan menelan

0: subsidi 80 hingga 87 triliun rupiah per tahun. Agung Happy, Maranata, Tangerang, Banten.
1: Seorang jamaah haji lansia asal Jombang, Jawa Timur mencoba meninggalkan asrama haji lantaran tidak satu kamar dengan sang istri. Informasi selengkapnya di News Hour. Kami kembali usai jeda.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Suasana asrama haji Embarkasi Surabaya Kamis malam sempat dibuat heboh oleh seorang jemaah haji berusia 60 tahun asal Jombang, Jawa Timur. Jemaah dari kloter 62 itu nekat mencoba meninggalkan asrama haji diduga karena merasa tidak nyaman lantaran tidak satu kamar dengan sang istri. Sementara itu Menteri Haji dan Umroh menyebutkan satuan tugas yang dibentuk Kementerian Haji dan Umroh serta Polri dan Imigrasi berhasil menekan angka haji ilegal.
1: Insiden ini terjadi saat rombongan jemaah haji kloter 62 asal Jombang tiba dan menempati kamar di asrama haji Embarkasi Surabaya. Seorang jemaah lansia merasa tidak nyaman saat masuk ke dalam kamar dan menolak bergabung dengan jemaah lainnya. Jemaah tersebut dikabarkan terus meminta pulang dan ingin berada satu kamar dengan istrinya. Situasi sempat menegangkan saat jemaah itu berusaha meninggalkan area asrama haji. Petugas keamanan bersama rombongan jamaah lain langsung berupaya menenangkan dan menggagalkan aksi tersebut. Untuk mendapatkan penanganan medis, jemaah haji asal Jombang dibawa ke Rumah Sakit Menur Surabaya guna menjalani observasi oleh tim dokter. Hingga Kamis malam, jemaah haji tersebut masih menjalani observasi di Rumah Sakit Menur Surabaya. Pihak kloter dan tim dokter masih menunggu hasil pemeriksaan untuk menentukan apakah yang bersangkutan dapat melanjutkan perjalanan haji atau tidak.
2: Pertama memang pada saat masuk ke kamar ya merasa mungkin tidak nyaman dan tidak mau bergabung dengan teman-temannya dan minta pulang saja.
3: Informasinya nggak satu kamar sama istrinya Pak? Minta satu kamar sama istri gitu Pak?
2: Mintanya satu kamar dengan istri.
3: Berangkatnya sama istri aja Pak?
2: Bersama dengan istrinya.
1: Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh mencatat kasus haji legal tahun ini menurun drastis. Penurunan ini terjadi seiring dengan kerja Satgas di sejumlah bandara pemberangkatan jemaah haji. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau biasa dipanggil Gus Irfan menyebutkan Satgas menjalin kerjasama dengan Polri dan Imigrasi. Kerjasama ini berhasil menekan angka haji legal.

0: hingga di bawah 100 orang.
1: Tahun ini kita membentuk satgas bersama antara Kementerian Haji dan Umroh Indonesia, Kepolisian Indonesia, dan Imigrasi Indonesia. Fungsinya untuk mencegah ada haji-haji yang tidak melalui prosedur yang benar. Daripada di sana terlunta-lunta, dikejar-kejar kepolisian, tidak bisa menjalankan ibadah haji, kita cegah di sini. Dan tahun ini alhamdulillah sudah turun banyak.
0: Saat melepas jemaah haji kloter 62 dan 63 asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis siang, Gus Irfan meminta seluruh jemaah menjaga kesehatan, baik persiapan maupun selama proses ibadah haji di Tanah Suci. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari jemaah haji Indonesia, kita menuju ke Jeddah, Arab Saudi bersama jurnalis Transmedia Lukman Rozak. Assalamualaikum Lukman, selamat siang waktu Jakarta. Lukman, kita pantau kedatangan kloter atau gelombang kedua jemaah haji yang berada di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Pantauan Anda bagaimana kemudian kondisi, apa yang harus diantisipasi dan juga mungkin bisa dielaborasi fasilitas yang bisa didapatkan oleh jemaah haji yang tiba di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi, seperti apa?
3: Baik, terima kasih Tiffany, selamat siang pemirsa Indonesia. Bisa kami laporkan saat ini saya sedang berada di kota Jeddah ya. Tepatnya di kedatangan nanti insya Allah secara bergelombang kedatangan jamaah haji gelombang kedua akan tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Dan sampai hari ini tepatnya pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, itu bisa kami laporkan jumlah kedatangan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi saat ini sudah mencapai 285 kloter dengan total jamaah 110.534 kloter. Kemudian yang mana jumlah ini masih didominasi oleh lansia dan perempuan, yakni kurang lebih 23.553 lansia. Dan secara keseluruhan ini hampir melebihi 50% ya, jadi total ada sekitar 54% yang saat ini sudah mendarat dan tinggal di Saudi Arabia dari total jamaah Indonesia 221.000. Secara mayoritas, secara keseluruhan Tiffany, kondisi jamaah haji yang telah tiba di Tanah Suci di Saudi Arabia, alhamdulillah dalam kondisi kebanyakan dalam kondisi sehat ya. Keberangkatan, penjemputan dari tanah air hingga ke Arab Saudi itu berjalan tertib dan lancar. Para jamaah haji yang kedatangan pada gelombang kedua ini itu sudah dihimbau oleh Kementerian Haji dan Umroh agar mengenakan kain ihram saat di embarkasi masing-masing. Kalau tidak bisa di embarkasi, setidaknya mengenakan kain ihram di atas pesawat, karena prosesi mikot itu akan diambil atau diawali di Yalamlam di atas pesawat. Jadi jamaah haji yang akan berangkat dari Indonesia, kami ingatkan sekali lagi untuk mengenakan kain ihram di embarkasi masing-masing atau di atas pesawat. Hal ini mengingat nanti ketika tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, mereka akan langsung diangkut tanpa ada proses penggantian ihram lagi. Jadi kebanyakan jamaah haji ini akan melewati fast track atau langsung diangkut ke atas bus tanpa melakukan pemeriksaan imigrasi, sehingga bisa langsung beribadah umroh. Hal ini tentu akan memudahkan jamaah nanti saat beribadah di Tanah Suci. Namun meskipun telah dihimbau oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, banyak di antara jamaah kita yang masih abai ya, masih banyak yang ketika mendarat di Tanah Suci di Bandara Jeddah itu masih mengenakan pakaian biasa, masih mengenakan sepatu, masih mengenakan kaos, bahkan ada yang memakai ihram tapi masih memakai, mohon maaf, maki

0: masih memakai celana dalam. Hal ini tentunya tidak boleh karena memang syarat dan rukunnya itu ihram itu tidak boleh memakai apapun kecuali kain ihram. Jadi tidak boleh mengenakan sepatu, baju, celana, kaos, dan topi. Jadi semuanya seperti itu. Selain kondisi jamaah haji yang sudah berikhram, bisa kami laporkan kondisi kesehatan jamaah haji saat ini masih terus dipantau ya, karena cuaca di Arab Saudi sendiri itu fluktuatif, kadang suhunya tinggi, kadang suhunya rendah. Dan hari-hari terakhir ini memang suhu di Arab Saudi memang agak tinggi ya, kisaran antara 39 sampai 40 derajat Celcius. Hal ini tentu akan memberatkan para jamaah haji, akan menyulitkan jamaah haji saat beribadah di tanah suci. Apalagi jamaah haji yang baru saja mendarat di bandara, karena perbedaan suhu ketika berada di tanah air, ketika berada di pesawat yang suhunya cukup dingin, itu akan langsung disambut dengan cuaca ekstrim, yakni panas yang sangat menyengat. Jadi para jamaah haji untuk menghindari tip biar tetap sehat, biar tetap fit saat menjalankan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram, itu sebelum turun di tanah suci, jamaah haji harus mempersiapkan diri menjaga kesehatannya dengan banyak minum air putih, kemudian mungkin asupan bergizi, makanan juga terus disantap gitu kan. Jangan lupa selama di pesawat usahakan untuk bisa tidur ya, karena memang perjalanannya sangat panjang. Khawatirnya nanti kalau istirahatnya kurang, kurang makan dan kurang minum, nanti terjadi semacam disorientasi. Mungkin hilang ingatan, demensia, atau jet lag, kebingungan mau kemana. Dan ini banyak kita temui jamaah haji yang baru saja mendarat itu mendapat demensia seperti itu. Jadi para jamaah haji yang ingin agar ibadahnya tetap berjalan lancar, tubuhnya tetap fit, itu diharapkan atau dihimbau tetap menjaga kesehatannya saat di embarkasi dan saat berada di atas pesawat. Tiffany.
1: Oke, Lukman, dari jamaah haji yang tiba di Jeddah di Arab Saudi, rata-rata dari mereka seluruh jamaah ini langsung diberangkatkan ke hotel yang berada di Mekah, dan kita tahu bahwa jarak antara Jeddah ke Mekah kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, pantauan Anda bagaimana agar jamaah haji khususnya mereka yang lansia atau ada di kondisi dengan penyakit tertentu bisa tetap terjaga dan juga diawasi tentunya oleh para petugas penyelenggara ibadah haji.
0: Baik, benar sekali Tiffany, jamaah kita memang rata-rata berusia lansia ya, bahkan 80% itu adalah mengidap penyakit kesehatan beresiko tinggi. Jadi untuk mengantisipasi hal ini, petugas haji Indonesia telah menyiapkan tim kesehatan dan tim untuk membantu para jamaah haji melakukan ibadah umroh wajib di Tanah Suci. Di antaranya adalah tim pendorong kursi roda atau membantu jamaah haji untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan Sa'i di antara Bukit Shofah dan Marwah. Mereka akan dibantu dengan naik kursi roda dan tentunya petugas haji akan mendorong mereka berkeliling sebanyak 7 kali. Terus kemudian bagi jamaah haji yang memang dalam kondisi tidak fit, itu nanti akan disediakan golf car, baik itu ketika turun di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, maupun nanti saat beribadah umroh, tawaf, khususnya tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Jadi ada tim-tim khusus yang akan membantu para jamaah untuk melakukan ibadah. Hal ini tentunya untuk mempermudah sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bahwa haji 2026 ini sangat humanis, sangat ramah terhadap perempuan, lansia, dan khususnya lagi terhadap para disabilitas. Jadi perlakuan khusus ini akan terus diberikan kepada jamaah haji yang memang betul-betul membutuhkan itu, Tiffany.
1: Baik, terima kasih Lukman Rozak atas laporan Anda dari perkembangan dan juga pantauan kedatangan jemaah haji yang berada di Jeddah Arab Saudi. Selamat siang, selamat kembali bertugas.
0: Selamat siang, Tiffany.
1: Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, jamaah haji asal Situbondo antusias menukar mata uang rupiah menjadi real. Mereka memilih menukar di Indonesia agar tidak kesulitan ketika sudah berada di Tanah Suci. Sementara itu, dua jamaah haji asal Kabupaten Pasuruan dilaporkan meninggal dunia di tengah proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya memastikan seluruh hak jamaah yang meninggal akan dipenuhi termasuk asuransi kematian dan badal haji.
2: Ratusan calon haji asal Situbondo, Jawa Timur mulai menukarkan uang rupiah menjadi real Arab Saudi di layanan bank mobile yang digelar Kemenhat Situbondo di depan alun-alun kota pada Kamis siang. Penukaran mata uang asing dilakukan sebagai persiapan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.
3: Ya, lebih mudah untuk belanja di Tanah Suci.
4: Tukar berapa ini, Bu?
3: 5 paket.
4: 5 paket ya. Rencana mau beli apa aja nih ya? Ada rencana nggak?
3: Ya, oleh-oleh nanti di rumah.
2: Setiap jemaah haji rata-rata menukarkan 5 juta rupiah atau mendapat sekitar 1.080 real. Di tahun ini, total ada 993 calon haji asal Situbondo yang akan berangkat menuju Tanah Suci pada 14 Mei mendatang. Keberangkatan dibagi menjadi 4 kelompok terbang atau kloter. Sementara itu, 5 calon haji terpaksa menunda keberangkatan. 1 jemaah meninggal dunia, 3 jemaah sakit, dan 1 jemaah memilih mendampingi suami yang sedang sakit. Dari total jemaah, sebanyak 171 calon haji merupakan lansia. Sementara itu, 2 jemaah haji asal Kabupaten Pasuruan dilaporkan meninggal dunia di tengah proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jemaah pertama yang meninggal dunia adalah Kamaria Adulayib, 85 tahun, dari kloter 8. Jemaah meninggal dunia di Madinah akibat gangguan pernapasan. Sedangkan jemaah lainnya, Ahmad Tohar Abdul Muin dari kloter 6, sebelumnya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya akibat penyakit paru-paru. Ahmad kemudian dipulangkan ke daerah asal dan meninggal dunia. Petugas penyelenggara Haji Embarkasi Surabaya memastikan seluruh hak jemaah yang meninggal dunia akan dipenuhi, termasuk asuransi kematian dan badal haji.
5: Secara otomatis mereka akan mendapatkan asuransi. Nah, besarannya ini yang kami belum bisa memastikan, karena nanti itu mesti akan ada aturan terkait dengan itu. Kalau kemarin kan sebesar BPIH. Ini, nah, karena itu kita tunggu saja, yang jelas itu akan ada dapat santunan.
6: Sama seperti Pak, itu. Santunannya Pak?
5: Nilainya kami belum berani mengatakan. Tapi kita berharap setara dengan nilai BPIH.
2: Saat ini, masih terdapat 4 jemaah yang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Haji Surabaya. Sementara 3 jemaah lainnya dipastikan batal berangkat tahun ini karena kondisi kesehatan dan kehamilan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Jangan kemana-mana, News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.
1: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
2: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
3: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
1: Saksikan Talk It's Fun. Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Kembali bersama News Hour, pekan raya di Villa Hermosa, Meksiko berubah mencekam setelah kebakaran besar melanda lokasi acara pada Kamis dini hari. Sedikitnya 5 orang dilaporkan tewas. Sementara itu kebakaran besar juga melanda kompleks apartemen di North Dakota, Amerika Serikat. Bangunan 3 lantai itu bahkan runtuh di salah satu sisi bangunan setelah dilalap api.
5: Kebakaran besar melanda kompleks apartemen di Bismarck, North Dakota, Amerika Serikat. Bangunan apartemen 3 lantai berisi 68 unit itu bahkan mengalami keruntuhan di salah satu sisi bangunan setelah dilalap api. Saat petugas tiba di lokasi, asap tebal terlihat membubung dari sisi gedung, sementara para penghuni berlari menyelamatkan diri. Tim pemadam langsung mengevakuasi puluhan penghuni sambil berupaya menahan api agar tak merambat lebih luas. Otoritas menyebut struktur gedung melemah akibat kebakaran hingga menyebabkan satu sudut bangunan ambruk. Meski tak ada penghuni yang menjadi korban, satu petugas pemadam mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kebakaran hebat juga melanda area pekan raya di Villa Hermosa, Tabasco, Meksiko pada Kamis dini hari. Sedikitnya 5 orang dilaporkan tewas saat api melahap lokasi yang sedang dipadati ribuan pengunjung. Rekaman video menunjukkan api berkobar besar disertai asap hitam pekat yang membubung ke langit. Pengunjung pun berlari panik menyelamatkan diri saat petugas pemadam berusaha menaklukkan si jago merah. Video lokal menyebut kebakaran terjadi saat pertunjukan musik tengah berlangsung di dalam area pekan raya. Meski penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui, otoritas tempat memastikan api berhasil dikendalikan setelah proses pemadaman berlangsung selama beberapa jam. Sebuah van meledak di dekat kantor polisi Everett, Washington, Amerika Serikat pada Selasa malam. Polisi menduga seorang pria sengaja membakar kendaraannya sendiri hingga memicu ledakan besar di area parkir. Pria berusia 35 tahun itu diduga menyalakan api di dalam van yang tertutup rapat, membuat tekanan di dalam kendaraan terus meningkat sebelum akhirnya meledak. Ledakan terjadi tak jauh dari gedung kantor polisi. Setelah ledakan, pelaku langsung diamankan tanpa perlawanan. Tak ada korban luka dalam insiden ini, namun puing kendaraan masih berserakan di sekitar lokasi kejadian. Otoritas tempat kini masih menyelidiki motif pelaku.
4: Sejumlah diaspora Indonesia di Cebu, Filipina menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri KTT ke-48 ASEAN pada 7 hingga 8 Mei. Kehadiran Presiden Prabowo dinilai membawa kebanggaan tersendiri bagi para diaspora.
6: Seperti inilah kehangatan dan antusias diaspora Indonesia di Filipina saat menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Cebu, Filipina untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Salah satunya adalah Romo Agus Sudaryanto yang merupakan seorang pastor di Santo Vincent Cebu. Ia bahkan terharu bisa bertatap muka secara langsung dengan Presiden Prabowo. Ia juga mengungkapkan kegembiraannya karena sempat berbincang dengan Presiden Prabowo terkait kehidupannya di Filipina.
7: Baru pertama kali ini saya bisa berjumpa, selamanya hanya melihat dari video kalau dia beliau kunjungan ke luar negeri. Tapi sekarang bila dia di tempat on the spot, saya bisa berbicara. Malah tadi ditanya-tanya.
8: Tadi ditanya apa, Pak?
7: Oh, kamu sudah berapa lama? Oh, saya sudah di sini sudah 15 tahun. Asal dari mana? Dari Madiun. Oh, sudah lama. Sudah bisa bahasa sini. Oh, iya, Bapak. Berpendapat bahwa kehadiran Bapak Presiden di antara kita orang Indonesia yang ada di situ ini membuat suatu gerakan yang baru Bapak Presiden kita ini mendunia.
6: Tak hanya Romo Agus saja yang merasa bangga dapat menyambut serta berbincang langsung dengan Presiden Prabowo. Diaspora lainnya, Lili, bahkan merasa terkejut saat mengetahui Presiden turut membawa kendaraan taktis ringan kebanggaan Indonesia, Maung Garuda, dalam kunjungan luar negerinya kali ini.
9: Membanggakan karena mungkin Bapak ingin memperkenalkan mobil tersebut kepada negara Filipina. Jadi, wow.
10: Surprise ya?
9: Ya, surprise sekali. Jauh-jauh dari Indonesia dibawa ke sini gitu.
6: Adapun KTT ke-48 ASEAN berlangsung pada 7 dan 8 Mei 2026. Setibanya di Cebu, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri salah satu agenda KTT ke-48 ASEAN, yakni KTT Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area, yang menjadi forum strategis untuk memperkuat konektivitas dan kerjasama ekonomi subkawasan ASEAN. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Benny Dermawan. Saya Tiffany Raitama pamit undur diri. Selamat siang. Tetaplah bersama kami.

Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei, jam 7:30 malam di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Beni Dermawan. Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pada Jumat pagi. Gunung Dukono kembali erupsi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Erupsi ini memuntahkan kolom abu setinggi kurang lebih 10.000 meter di atas puncak atau sekitar 11.087 meter di atas permukaan laut. Petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi sekitar 20 pendaki yang terdiri dari 9 warga negara asing dan 11 warga lokal. Upaya evakuasi terkendala karena masih adanya letusan yang membahayakan tim gabungan. Saat ini status Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas mendaki maupun mendekati kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km.
1: Kami menyampaikan aktivitas Dukono pada hari ini tanggal 8 Mei 2026 telah terjadi letusan pada pukul 07.41 dengan ketinggian abu letusan mencapai 10

0: kilometer, 10 kilometer dari bibir kawah. Aktivitas ini tertiup angin condong ke arah utara. Dan pada saat ini masih terjadi dentuman-dentuman dan suara gemuruh yang terjadi di saat ini pada aktivitas Gunung Dukono.
1: Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari erupsi Gunung Dukono, kita terhubung dengan Bupati Halmahera Utara, Pithain Babua. Selamat siang, Pak Bupati.
2: Selamat siang.
1: Terima kasih sudah bersama dengan kami di siang hari ini. Pak Bupati, kami ingin bertanya apakah 20 pendaki yang terjebak saat ini di Jumat siang sudah bisa dievakuasi?
2: Iya, sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, dari hasil tim evakuasi yang telah bergerak ke lokasi yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat di bawah pimpinan Pak Kapolres yang sementara masih berada di pos 1, bahwa upaya evakuasi sementara dilakukan dan yang baru ditemukan sampai dengan saat ini ada dua gelombang tadi yang turun dari puncak. Yang pertama ada 7 orang, 3 orang warga Singapura dan 4 orang warga lokal. Kemudian di sekitar 13.10 waktu timur, gelombang kedua yang turun dari puncak itu 4 orang warga Singapura dan 3 orang warga lokal. Nah, sementara 2 warga Singapura sampai hari ini belum ada informasi lebih lanjut. Dan tim evakuasi sementara masih menuju ke lokasi. Tapi mereka juga terkendala untuk tidak bisa mendekati lokasi karena erupsi masih terus terjadi.
1: Baik, lalu dari tadi Pak Bupati menyebut ada sekitar 14 begitu yang sudah diketahui turun dan diketahui sudah aman. Dari 6 yang masih tersisa ini apakah sudah diketahui keadaan mereka, Pak Bupati?
2: Ya, sampai dengan saat ini memang yang sisanya itu belum terdeteksi, belum juga diketahui keberadaan mereka. Dan tim dari BPBD, gabungan TNI Polri, itu juga masih sementara berupaya untuk melakukan evakuasi dengan cara melakukan pendekatan atau mendekat ke arah gunung. Tapi memang radius kita selama ini kan kita larang 4 km untuk tidak bisa masuk ke sana. Yeah. Karena Gunung Dukono ini itu erupsinya hampir tidak bisa terdeteksi. Setiap saat bisa saja erupsi. Sehingga kesulitan tim kita untuk bisa mendekat ke lokasi yang lebih dekat. Dan mereka pun belum mengetahui posisi yang sisa yang belum turun itu.
1: Baik. Lalu Pak Papit, dari 14 orang yang sudah diketahui aman, bagaimana kondisi mereka? Apakah mengalami luka atau bagaimana?
2: Iya, ada sebagian yang mengalami luka-luka, baik di tangan, kaki maupun di punggung, karena terkenal batu-batu yang dikeluarkan dari erupsi itu yang kemudian menimpa mereka. Sehingga kami telah memerintahkan Dinas Kesehatan, semua yang telah turun, yang berada di pos 1, segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
1: Baik, lalu Papit, selain tadi Anda sudah menyebutkan memang letusan atau erupsi yang tidak bisa diprediksi begitu ya. Lalu apalagi yang juga yang menghalangi proses evakuasi atau pencarian dari 6 korban yang masih hilang ini?
2: Ya, ini kan memang jarak dari desa terdekat itu sekitar 9 km. Kemudian lokasi menuju ke sana bisa dicapai dengan kendaraan roda 4 itu di posisi 4 km. Dan lewat kendaraan roda 2 bisa di posisi 6 km. Nah, yang sulit sekarang adalah tim kita tidak bisa mendekati lokasi yang lebih dekat lagi ke arah gunung. Dan tim kita juga belum mengetahui dan belum mampu mendeteksi posisi yang sisa itu ada di mana. Itu kesulitan teman-teman tim kita yang sementara bergerak di lapangan, yang sampai sejam ini saya masih menunggu informasi, belum ada konfirmasi balik dari Kepala BPBD yang sementara berada di lokasi dan Pak Kapolres.
1: Baik, lalu Papit, hingga siang ini, Jumat siang sekitar 14.00 waktu Indonesia Tengah,

0: Nah, apakah masih terlihat erupsi begitu atau ada gempa yang terjadi mengikuti erupsi?
1: Ya, masih terus nih. Erupsi masih terus berlangsung, gunung masih tetap mengeluarkan debu terus-menerus sampai dengan siang ini.
0: Baik, kalau posisi dari Papi sendiri berapa jauh radius dari gunung dan apakah terlihat erupsi dari tempat Papi saat ini?
1: Sekitar 20 km lebih dari sini, dari pusat kota Belo, karena dia harus melewati ke Mamuya sekitar 15 kiloan, kemudian masuk ke sana sekitar 9 kilo. Dan memang terlihat sekali dari sini, setiap kali erupsi sangat terlihat dari tempat di mana saya berada di siang hari ini.
0: Baik, lalu dari Gunung Dukono sendiri, apakah di sekitarnya juga ada permukiman dan apakah ada warga yang juga dievakuasi dari sana, Pak Pit?
1: Iya, kalau warga lokal itu kan kita sudah berikan peringatan. Baik. Kemarin tanggal 17 April itu Dinas Pariwisata itu sudah menempelkan berbagai larangan-larangan untuk mendaki ke lokasi.
0: Baik.
1: Sehingga masyarakat memang sudah waspada dan masyarakat tidak mendekati lokasi yang sementara waktunya lokasi gunung itu.
0: Baik, Papit, apakah yang saat ini dibutuhkan oleh warga mungkin bagi warga yang berada di sekitar lokasi yang mungkin juga sudah berpindah dari rumah mereka, ada beberapa hal yang dibutuhkan dan bantuan begitu yang bisa masuk ke warga, Pak Pit?
1: Iya, sampai dengan hari ini belum ada evakuasi terhadap masyarakat yang bermukim lokasi karena kita jaraknya cukup jauh.
0: Baik.
1: Hanya saja memang dampak dari debu itu cukup mengganggu aktivitas masyarakat sehingga pemerintah hanya menghimbau kepada semua masyarakat untuk jangan melakukan aktivitas di luar rumah yang terlalu padat, kemudian menggunakan masker pada saat berada di luar rumah, sehingga bisa terhindar dari berbagai dampak daripada erupsi Gunung Dukono ini.
0: Baik, ini penting sekali diperhatikan juga tadi bagi warga untuk memakai masker dan juga menjauhi dari radius yang sudah ditetapkan untuk tidak bisa mendekat. Pak Pit, terima kasih banyak sudah bersama dengan kami siang ini dan kita berharap para pendaki ini bisa ditemukan dan sehat selalu di sana, Pak Pit, keluarga dan juga semua warga di Halmahera Utara.
1: Terima kasih, selamat malam, selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Pit. Seekor paus sperma raksasa sepanjang 15 meter ditemukan mati terdampar di pesisir pantai Jembrana, Bali. Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, seekor ular piton sepanjang 3,5 meter masuk ke dalam gudang produksi mebel.
2: Pantai Anyar Sari, Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali mendadak ramai setelah seekor paus terdampar. Kejadian bermula Selasa sore saat seorang warga melihat benda besar menggelepar di tengah laut. Seiring air laut yang semakin surut, benda itu ternyata seekor paus yang tak mampu kembali ke tengah laut. Saat petugas berwenang tiba di lokasi untuk evakuasi, paus sudah dalam kondisi mati. Dokter hewan yang memeriksa memastikan hewan itu berjenis paus sperma, berjenis kelamin jantan dengan panjang 15 meter.
3: Penjelasan dari dokter hewan dari GIC, paus jenis kelamin laki-laki, biayi jantan, kemudian jenis pausnya paus sperma. Dari penjelasan GSI, dokter GSI yang datang di TKP bahwa saat dokter GSI datang, paus sudah dalam keadaan.
2: Lantaran ukurannya yang sangat besar, proses evakuasi dilakukan dengan bantuan alat berat. Pada Rabu petang, bangkai paus tersebut akhirnya dikubur di pantai setempat. Suasana area produksi mebel di Kelurahan Randusari, Kota Pasuruan, Jawa Timur mendadak heboh pada Rabu malam. Seekor ular piton sepanjang 3,5 meter tiba-tiba muncul dan bersembunyi di sela-sela tumpukan mebel milik warga. Petugas gabungan dari PMK dan Pusdalop BPBD yang tiba di lokasi sempat mengalami kesulitan karena kondisi gudang yang sempit. Ular diduga keluar dari aliran sungai di sekitar lokasi untuk mencari makan.
4: Kita mendapat laporan dari warga bahwa ada ular yang dianggap besar masuk ke rumah, khususnya di ruko warga, di mana ular tersebut disinyalir

0: cari makan.
1: Setelah berlangsung selama 30 menit, ular tersebut akhirnya berhasil dievakuasi dan diserahkan kepada komunitas pecinta reptil. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Komplotan joki UTBK SNBT lintas provinsi berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Jaringan joki ini telah beroperasi selama 9 tahun dan meloloskan 114 calon mahasiswa ke berbagai kampus favorit. Para pelaku memasang tarif fantastis 300-an juta rupiah per orang.
3: 150.
4: Jaringan joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus ini bermula saat HR seorang joki asal Surabaya terciduk saat mengerjakan UTBK di lantai 4 gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan Surabaya pada 21 April 2026. Pengawas curiga dengan foto pada administrasi peserta yang sama persis dengan data tahun lalu, namun memiliki identitas berbeda. Meski menyelesaikan ujian dengan nilai tinggi, namun pelaku tak mampu menjawab pertanyaan konfirmasi mengenai nama orang tua dan alamat dalam bahasa daerah sesuai KTP palsu yang ia bawa. Dari tangan HR, polisi membongkar kotak Pandora jaringan mafia pendidikan yang sudah beroperasi sejak tahun 2017 lalu. Dalam 9 tahun terakhir, sedikitnya 114 orang telah diloloskan komplotan ini di kampus negeri Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Kalimantan.
5: Sampai dengan saat ini, sudah kita temukan data pemberi order yang sudah terdata dan sudah kita bisa kumpulkan identitasnya. Itu sebanyak 114 orang. Nama-namanya sudah terdapatkan dan kita akan terus dalami.
4: Polisi kini tengah memburu dua jaringan besar lainnya yang diduga menjadi otak utama penyedia jasa joki nasional. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Akibat korsleting listrik, sebuah rumah salon rias di Pasuruan, Jawa Timur ludes terbakar. Sempat terjadi ledakan tabung gas saat kebakaran terjadi. Akibat kejadian ini, seluruh perlengkapan pengantin hangus terbakar. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, sebuah kios dan satu unit rumah warga ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat ledakan tabung gas. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah.
6: Kobaran api terus membara di sebuah rumah rias pengantin milik Yuni di Jalan Insinyur Juanda, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis malam. Sempat terjadi dua ledakan keras berasal dari tabung LPG saat kobaran api membakar seluruh isi rumah. Menurut saksi mata, api berasal dari belakang rumah kemudian membesar hingga menghanguskan seluruh isi rumah.
7: Pertama, itu ada yang meletus, kedengaran meletus. Dan genteng sampai terlempar ke tetangga depan. Nah, dari situlah mulainya tetangga itu melihat ada kejadian apa.
6: Empat mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Kuat dugaan kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat menghanguskan kios makanan beserta satu rumah warga di Kampung Cibodas, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa yang terjadi Kamis siang ini sempat mengejutkan warga dan pengendara yang melintas, mengingat lokasi kios berada tepat di samping klinik. Menurut keterangan petugas, api pertama muncul dari area dapur saat pengelola kios sedang memasak. Tiba-tiba terjadi kebocoran pada tabung gas LPG 3 kg yang kemudian menyambar api kompor hingga terjadi ledakan. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun kerugian material ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Sebuah rumah kos di Jalan Raya Desa Maron, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu siang terbakar. Untuk pemadaman, sejumlah mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Satu jam kemudian kobaran api dapat dipadamkan. Diketahui, kebakaran ini terjadi saat pemilik pergi menjenguk orang tuanya. Penghuni kos yang pertama kali tahu saat baru pulang kerja dan mendapati ruangan

0: terbakar. Dalam kebakaran ini, pemilik kos mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua pelaku pencurian velg mobil babak belur dihakimi massa di Jalan Cideng Raya Gambir, Jakarta Pusat. Sementara itu seorang wanita lansia yang mengaku seorang veteran meronta hebat saat dievakuasi petugas suku dinas sosial dari dalam masjid di area Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat.
0: Aksi pencurian kendaraan bermotor kini semakin berani dan tidak mengenal waktu. Di Koja, Jakarta Utara, dua pelaku nekat menggasak motor milik penghuni kos di tengah hilir mudik warga di pagi hari. Kedua pelaku yang berboncengan motor berhenti tepat di depan sebuah rumah kos. Saat kondisi jalanan mulai ramai oleh aktivitas warga, satu pelaku turun dan langsung mengeksekusi motor incarannya. Menurut keterangan saksi mata, korban baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat beraktivitas. Kecurigaan pun terbukti setelah melihat rekaman CCTV.
2: Saya mau buka toko, mau ngelain motor duit saya di jalan sini. Nah itu ada motor dia ngalang-ngalang ke sono. Jadi saya pindahin tuh motor ke sini. Terus saya tutup lagi toko saya pergi. Pulang dari pasar, dia udah, motornya udah hilang.
0: Kasus ini kini sudah dilapor ke pihak kepolisian Polsek Koja, Jakarta Utara. Kemarahan warga seketika pecah saat melihat adanya dua pemuda yang diamankan karena kedapatan membawa tiga buah velg mobil curian di Jalan Cideng Raya Gambir, Jakarta Pusat, Kamis siang. Keduanya terus menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur dan nyaris tumbang tak berdaya. Beruntung, seorang petugas security berhasil mengevakuasi kedua pelaku dari amukan warga yang kian beringas. Aksi main hakim sendiri ini merupakan buntut dari aksi pencurian yang dilakukan kedua pelaku di sebuah toko velg aksesoris mobil di Jalan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku beserta barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Wanita lansia ini terus meronta sambil berteriak histeris saat akan diamankan petugas Sudin Sosial dari dalam masjid di area Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Evakuasi dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat setempat tentang keberadaan seorang wanita di area masjid yang sangat meresahkan. Selain kerap mengganggu para jemaah yang akan melaksanakan ibadah, keberadaan wanita itu kian menakutkan karena diketahui menyimpan sebuah senjata tajam di dalam tas. Usai berhasil dievakuasi, wanita lansia yang belum diketahui asal-usulnya ini selanjutnya dibawa ke panti PSBI Daya di Kedoya, Jakarta Barat. Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya menengok daerah dekat Back of House Satwa Kebun Binatang Gembira Loka Zoo di Yogyakarta. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Semua yang lisan kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan.
4: Ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, membanggakan, menghinakan, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Ghibah dan Saling Sindir, Sabtu 9 Mei jam 4 pagi lewat 4.

0: biasanya itu bisa nyimpen gitu ya. Sekarang itu ya maling ngepas.
1: Selain di pedagang eceran, kelangkaan stok minyak kita juga terjadi di koperasi Kelurahan Merah Putih Tambakrejo. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Konflik di kawasan Timur Tengah membawa berkah bagi pedagang hewan kurban di Indonesia. Di kota Depok, sejumlah warga dari Qatar, Dubai hingga Arab Saudi memilih menyalurkan kurban mereka di Indonesia. Sementara pedagang sapi kurban di Bekasi mengurangi stok sapi demi menghindari kerugian akibat dampak ekonomi global.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan hewan kurban di kawasan Kelapa II, Kota Depok, Jawa Barat terus meningkat. Tak hanya pembeli lokal, sejumlah tempat penjualan hewan kurban juga menerima permintaan dari sejumlah negara Timur Tengah. Haji Doni, seorang pedagang hewan kurban, menyebut kondisi gejolak di kawasan Timur Tengah membuat distribusi dan penyaluran hewan kurban di sejumlah negara menjadi terkendala. Akibatnya, sejumlah warga Timur Tengah seperti Qatar, Dubai, Uni Emirat Arab, hingga Arab Saudi memilih menyalurkan kurban mereka ke Indonesia.
4: Kemarin dari mereka itu kurang lebih ya di antara Timur Tengah ya, itu hampir 500 ekor kemarin. Gitu ya. Dari beberapa ya, dari Qatar, dari Dubai, dari Uni Emirat, kalau Iran lagi enggak ya, begitu ya. Ada dari Saudi juga ya, begitu dia berkorban.
3: Hari Raya Kurban yang bersamaan dengan ancaman dampak ekonomi dalam negeri dan global membuat Budiono, pemilik penyedia sapi potong di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, lebih memilih membatasi penyediaan sapi kurban. Hal ini dilakukan demi menghindari kerugian karena dampak ekonomi diyakini akan menurunkan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat diperkirakan hingga 5% dari Hari Raya Kurban pada tahun 2025.
5: Ya, untuk penjualan kita mengantisipasi juga dari kondisi ekonomi terutama di negara kita ini dan memang ekonomi dunia ya. Kita di awal sudah kita persiapkan. Jadi kita menyetok sapi itu hanya pesanan-pesanan yang pesan oleh customer kita. Tidak menyetok terlalu banyak.
3: Sejumlah pedagang sapi musiman yang biasa membuka lapak pinggir jalan juga terlihat menurun akibat kelangkaan dan peningkatan harga sapi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita beralih ke Yogyakarta. Kebun Binatang Gembira Loka Zoo menerima kunjungan Forum Kerjasama Kebun Binatang dan Akuaria atau FKKBA Kamis siang. Selain berkeliling dan melihat koleksi satwa, FKKBA Bali ini mendapat kesempatan langka menengok dari dekat dapur YL Zoo Back of House Satwa.
6: Dipandu langsung oleh Dirut GL Zoo, Joko Tirtono, rombongan FKKBA berkeliling kawasan dan melihat koleksi satwa GL Zoo Kamis siang. FKKBA adalah wadah bagi lembaga-lembaga konservasi, kebun binatang, dan akuarium di Indonesia yang bertujuan meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan satwa, edukasi, dan konservasi. GL Zoo merupakan salah satu anggotanya, di mana Dirutnya juga sebagai pembina FKKBA. Sambil berdiskusi dan bertukar ilmu dan pengalaman, para anggota FKKBA kali ini juga melihat langsung koleksi satwa favorit GL Zoo seperti orang utan, harimau, singa, hingga koleksi terbaru seperti anjing liar Afrika dan rubah merah yang menggemaskan. Selain melihat dan berinteraksi dengan satwa seperti gajah, para anggota FKKBA kali ini mendapatkan kesempatan istimewa. Mereka diberi akses untuk mengunjungi back of house, jantung perawatan satwa. Tempat satwa beristirahat, mendapatkan nutrisi, dijaga kesehatan dan kesejahteraan mereka.
7: Kami memberikan kunjungan yang lebih spesial untuk mereka karena mereka bisa masuk ke back of house kami di mana tempat satwa-satwa itu tidur, satwa-satwa beristirahat, menunjukkan standar yang memang kami terapkan sekarang. Kami juga memberikan mereka visitasi ke dapur nutrisi kami.
6: Menurut Ketua FKKBA sekaligus manajer Taman Wisata Purbasari Pancuran Mas Purbalingga, Junjung, kunjungan ini menjadi pengalaman berharga bagi para anggota FKKBA. Tidak hanya tentang kesehatan dan kesejahteraan satwa, tapi juga peningkatan layanan pengunjung hingga pilah dan olah sampah.
8: Menurut saya luar biasa ya, karena kita saling silaturahmi, kemudian ada studi banding, kemudian kita juga membicarakan tentang isu-isu tentang satwa juga.

0: Jadi manfaatnya luar biasa.
1: Membawa manfaat dari kunjungan di KL Zoo ini, ketika pulang para anggota berharap dapat menerapkan apa yang didapat bagi wahana mereka masing-masing untuk dapat tumbuh dan berkembang bersama. Daniel Iwantoro, Yogyakarta.
2: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kembali menggelar Festival dan Kejuaraan Olahraga Tradisional tahun 2026. Sementara itu puluhan nelayan di Trenggalek, Jawa Timur antusias mengikuti lomba balap dayung di Pantai Karanggoso.
3: Kemeriahan Festival Olahraga Tradisional ini terlihat di Gedung Olahraga Sport Center Kota Lamongan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Ratusan pelajar tingkat sekolah dasar sederajat bersaing dalam berbagai cabang olahraga tradisional. Ajang tahunan ini menampilkan cabang olahraga tradisional seperti egrang, lari balok, dan gobak sodor. Cabang gobak sodor menjadi primadona dengan diikuti oleh 18 tim putra dan 16 tim putri. Antusiasme tinggi para peserta terlihat saat mereka saling adu strategi dan ketangkasan untuk menembus pertahanan lawan. Kepala Disbud Porapar Kabupaten Lamongan, Siti Rubika, menyatakan kegiatan ini merupakan wadah pembinaan agar generasi muda mengenal dan mencintai identitas budayanya. Selain melatih fisik, olahraga tradisional juga mengajarkan kerjasama tim dan kekompakan. Melalui kejuaraan ini, Pemkab Lamongan berharap dapat menjaga eksistensi permainan rakyat di tengah arus modernisasi, sekaligus mencetak atlet potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di kancah nasional maupun internasional.
4: Siswa sangat antusias dan happy sekali menikmati festival olahraga tradisional ini. Tadi saya sampaikan yang menarik adalah yang gobak sodor diikuti oleh 18 peserta putra dan 16 tim putri itu dari se-kabupaten Lamongan. Dan juga tadi ada pagi-pagi ada egrang dan juga ada lari balut.
5: Upaya pembinaan untuk tingkat nasional seperti apa?
4: Upaya pembinaan kita ikuti pelatihan-pelatihan nanti rutin insya Allah kedepannya, karena memang kita nanti harus mengikuti tingkat provinsi di Surabaya.
3: Kemeriahan juga terjadi di Pantai Karanggoso, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 3 hari terakhir. Lomba balap dayung menggunakan perahu kunting merupakan salah satu rangkaian labuh laut dan bersih desa di Dusun Karanggoso, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo. Total ada 17 tim yang terdiri dari 2 orang untuk mengayuh dayung di lintasan perlombaan. Event ini sudah diadakan sebanyak 5 kali dan bertujuan untuk menarik wisatawan ke pantai selatan. Kepala Desa Tasikmadu menyebutkan event lomba balap dayung ini karena memang banyak nelayan di wilayahnya yang masih menggunakan perahu tradisional.
6: Nelayan juga di Dusun Karanggoso juga mencari ikan, ada yang masih tradisional menggunakan kapal dayung yang mungkin menjadi dikonsepkan menjadi perlombaan.
7: Ada berapa jumlah nelayan di Pantai Karanggoso?
6: Kurang lebih ada 500 nelayan.
3: Sementara itu, peserta Darmaji yang berusia 45 tahun mengaku sudah 4 kali mengikuti perlombaan ini. Kunci keberhasilannya, meraih finish lebih dahulu di babak 8 besar, terletak pada kecepatan dalam mendayung dan konsentrasi.
8: 3 kali, 4 kali.
9: Bapak Sali gimana Pak tadi, untuk kesulitannya apa Pak? Selama...
8: Kesulitannya itu untuk belok itu loh.
3: Dalam lomba ini, tim juga harus menjaga kekompakan mendayung sehingga perahu kunting sebutan masyarakat sekitar ini bisa melaju dengan cepat di garis finish. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei.

0: jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana salah satu bank milik negara melalui platform pinjaman digital. Ketiga tersangka berinisial BAA, BH, dan JB yang merupakan pengurus PT LAT diduga melakukan manipulasi dalam proses pencairan kredit. Menurut Kejati Jakarta, para tersangka menyalurkan pembiayaan secara melawan hukum dengan analisis yang tidak layak, serta memanipulasi anggunan berupa invoice. Mereka juga diduga tidak melakukan penutupan asuransi, namun kredit tetap dicairkan sehingga menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 600 miliar rupiah. Saat ini penyidik masih mengembangkan perkara dengan memeriksa saksi dan menelusuri keterlibatan pihak lain, termasuk dari sektor perbankan. Ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cipinang dan Rutan Salemba untuk kepentingan penyidikan.
1: Kalau modus operandinya, mereka menyalurkan pembiayaan secara melawan hukum dari PT BRI Persero kepada beberapa nasabah dengan cara memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi, sehingga dilakukan pencairan kredit sebesar 600 miliar.
0: Pengendara sepeda motor adu mulut dengan pengendara lainnya yang melawan arah saat membawa istri dan anaknya di Cilincing, Jakarta Utara. Tidak hanya motor, truk trailer ukuran besar juga nekat melawan arah. Viral lainnya, jembatan perahu penyeberangan milik warga yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terpaksa dilepas akibat tumpukan eceng gondok di aliran Sungai Citarum. Akibat kejadian ini, pengendara terpaksa memutar hingga 5 km.
2: Inilah video viral yang memperlihatkan pengendara sepeda motor menegur pengendara lainnya yang melawan arah di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis. Mirisnya, pengendara sepeda motor yang melawan arah membawa anak dan istrinya. Tidak terima ditegur, pengendara motor yang melawan arah adu mulut dan sempat ingin memukul pengendara lain yang menegurnya. Selain sepeda motor, truk trailer ukuran besar juga nekat melawan arah di lokasi yang sama. Sempat diadang oleh pengendara sepeda motor, sopir truk tetap nekat melawan arah. Pula aksi pengendara melawan arah kerap terjadi di sejumlah lokasi di ibu kota. Peristiwa ini cukup meresahkan, mengingat bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan.
3: Kan karena saya lewat jalan sini setiap hari berangkat kerja, jadi kita ingatkan agar tidak terjadi kecelakaan lah, hal yang tidak diinginkan. Tapi beliau diingatkan marah, dia nggak terima. Biasa rata-rata pelawan arah begitu, ditegur, diingatkan, tidak terima, dan malah marah, dia yang galak sebaliknya.
4: Ini kok, perahu ketarik. Ecengnyengri.
2: Jembatan perahu penyeberangan milik Endah di Karawang, Jawa Barat putus setelah terdorong tumpukan eceng gondok di aliran Sungai Citarum pada Senin pagi. Kamis petang, Endah pemilik jembatan perahu penyeberangan mengkonfirmasi jembatan perahu miliknya bukan putus akibat terdorong arus, melainkan sengaja dilepas sementara agar perahu tidak rusak.
5: Ya kalau banyak bahaya kan ya. Banyak bahaya.
6: Ini kalau nggak dibuka, kemarin nggak dibuka, resikonya apa, Pak Ji?
5: Resikonya perahu saya bisa ke bawah.
6: Bawah ya?
5: Iya. Kalau berapa ya kan, Gis?
2: Sling baja pengikat perahu.

0: dilepaskan agar tumpukan eceng gondok yang terbawa arus sungai Citarum dapat melintas. Akibat terputusnya jembatan, puluhan ribu pengendara sepeda motor yang mayoritas karyawan kawasan industri terpaksa memutar hingga 5 km untuk mencapai tempat kerja mereka. Saat ini jembatan perahu penyeberangan milik Endah sudah kembali beroperasi normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Keresahan warga dan para orang tua bisa sedikit terobati. Pasalnya tersangka pendiri salah satu pondok pesantren di Pati yang diduga mencabuli sejumlah santriwati akhirnya ditangkap polisi.
2: Inilah Asari, tersangka dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat digelandang petugas Satreskrim Polresta Pati ke ruang pemeriksaan, Kamis siang, pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren Dolo ini hanya bisa menunduk. Tersangka sebelumnya menjadi buronan polisi setelah mangkir dari panggilan penyidik pada Senin lalu. Selama pelarian, Asari berpindah-pindah lokasi persembunyian di sejumlah daerah, mulai dari Kudus, Jakarta, Bogor, hingga akhirnya ditangkap di salah satu lokasi petilasan di pinggir hutan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
3: Ini terkait penangkapan tersangka ini, jadi dikarenakan mangkirnya tersangka dari panggilan sebagai tersangka. Nah, jadi karena yang bersangkutan tidak datang dan kami dari penyidik menduga yang bersangkutan akan melarikan diri, ternyata setelah kita cek, memang yang bersangkutan keberadaannya tidak ada di Pati.
2: Sebelumnya, kekesalan warga sekitar terhadap salah satu pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memuncak pada Sabtu lalu. Warga resah karena oknum pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren bernama Asari itu diduga melakukan tindakan asusila terhadap sejumlah santriwatinya. Menurut salah satu orang tua santriwati, KH, pada Rabu kemarin, selama berada di bawah pengasuhan Asari, diduga sudah banyak santriwati yang menjadi korban. KH bersama 8 korban lainnya sempat melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Namun 3 korban mengurungkan niatnya karena takut.
4: Kalau malam gitu ya, itu kadang anak santri putri disuruh ujir ke ruang, ke kamarnya Pak Heri.
2: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merekomendasikan Pondok Pesantren Dolo Kusumo yang memiliki ratusan santri dari berbagai jenjang pendidikan tersebut ditutup permanen. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
1: Seorang ibu penjual tempe menjadi korban begal saat dalam perjalanan menuju Pasar Baru di kota Probolinggo, Jawa Timur. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, seorang perempuan ditangkap setelah diduga melakukan penyekapan kepada seorang lansia berusia 85 tahun di sebuah apartemen selama 1 tahun. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour. Hari ini saya Bini Dermawan pamit, selamat siang, sampai jumpa.
0: Seorang ibu penjual tempe berteriak histeris saat motornya dibegal oleh 2 orang pelaku di Jalan Sunan Muria, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis dini hari. Ironisnya, meski korban berteriak, warga di sekitar lokasi tak ada yang berani menolong lantaran pelaku mengancam menggunakan celurit. Ditemui Kamis pagi di kediamannya di Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Agustin Setianingrum mengaku, saat kejadian dirinya hendak kembali ke rumah lantaran stok tempe di pasar habis.
5: Saya itu lihat dari spion, ada sepeda motor. Terus saya agak ngebut. Dianya, kalau dia ngebut saya enggak tahu ya. Saya pikir saya mau nyelip orang jual nasi kuning biar saya ada di depannya orang nasi kuning itu. Ternyata meskipun saya ada di depannya nasi kuning itu tetap diberhentikan gitu.
6: Berapa orang belakangnya?
5: 2 orang.
6: Boncengan ya?
5: Iya.
6: Bawa celurit,
5: iya.
6: Itu sempat melukai, sempat gimana tadi, tarik-tarikan atau gimana?
5: Iya, sempat tarik-tarikan.
0: Pasca kejadian, korban langsung melapor ke kantor Polres Probolinggo Kota. Ibtu Zainullah, Kasih Humas Polres Probolinggo Kota menyebut, pihaknya masih menyelidiki kasus ini. Satreskrim Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, mengamankan 2 orang perempuan berinisial

berinisial LA dan seorang asisten rumah tangga berinisial DW pada Kamis sore. Mereka diduga melakukan penyekapan seorang kakek berinisial KC berusia 80 tahun. Korban disekap selama 1 tahun di sebuah apartemen kawasan Mulyorejo. Selama disekap, korban disebut sering dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Polisi mengungkap tersangka merupakan pacar dari anak korban. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti dan menemukan bukti pencairan deposito serta tarik tunai dari rekening milik korban. Total kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai 1,8 miliar rupiah, belum termasuk hilangnya emas dan perhiasan milik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 8 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Sejumlah diaspora Indonesia di Cebu, Filipina menyambut kedatangan Presiden Prabowo yang menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Stok minyak kita di pasar tradisional langka dalam sebulan terakhir. Harganya juga dijual di atas harga eceran tertinggi. Jelang Idul Adha, penjual hewan kurban mulai kebanjiran pesanan. Harga sapi kurban naik 1 sampai 2 juta rupiah per ekor.

0: Pergi tanpa berpamitan, satu keluarga diduga turut menjadi korban tewasnya dalam kecelakaan maut bus ALS di Musirawas Utara. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan berjanji akan menanggung semua biaya akomodasi keluarga korban selama di RS Bhayangkara, Palembang, termasuk juga biaya pemulangan jenazah ke rumah keluarganya masing-masing.
1: Suasana duka pecah di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Kamis siang saat Rohma mencari kakak kandung dan keluarganya yang diduga menjadi korban tragedi kecelakaan bus ALS dengan mobil tangki minyak di jalur lintas Sumatera Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan. Ia berharap kakaknya Aldi Sulistiawan bersama istri dan anaknya yang masih balita bernama Bella berusia 1,5 tahun dapat ditemukan dan dipastikan keberadaannya. Warga Wai Tuba, Kabupaten Wai Kanan, Lampung ini mengaku terakhir bertemu kakaknya 2 hari sebelum keberangkatan. Ia mengatakan kakaknya sempat bercerita akan merantau ke Pekanbaru mencari pekerjaan.
2: Kita dapat kabar dari siapa ini kejadian
3: dari
2: ini?
3: Dari bapak sendiri, ke rumah. Kemarin bawa agen, nanyain katanya mobilnya kebakaran.
4: Bapak tahu dari?
3: Dari itu berita.
4: Berita.
1: Sebelumnya, 16 korban kecelakaan maut antara bus dan mobil tangki yang terbakar di jalur lintas Sumatera, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, tiba di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Kamis subuh. Seluruh jenazah ditempatkan ruang pendingin sambil menunggu identifikasi lebih lanjut. Rumah Sakit Bhayangkara akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan awal sambil menunggu tim DVI Mabes Polri dari Jakarta.
5: Jenazah sudah sampai di Rumah Sakit Bhayangkara dan kita masukkan dalam ruang freezer. Sementara itu dulu.
6: Tindakannya nanti seperti apa?
5: Tindakan direncanakan kita sudah terbentuk tim DVI, kita akan mulai pagi ini juga. Kemudian yang sambil menunggu kedatangan tim-tim yang lain dari Jakarta.
1: Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjenguk para keluarga korban yang hadir di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Selatan. Menurut Herman Deru, pihaknya akan

0: akan menanggung semua biaya akomodasi, menginap, serta konsumsi keluarga korban, termasuk biaya pemulangan jenazah ke rumah keluarganya masing-masing. Herman Deru juga meminta Jasa Raharja memberikan santunan kepada keluarga korban sesuai aturan.
1: Satu, saya menyampaikan bela sungkawa, prihatin. Yang kedua, minta kepada Jasa Raharja untuk jangan pandang bulu, berikan bantuan, santunan. Yang ketiga, setelah teridentifikasi, tentu saya dengan Pak Bobby, Gubernur Sumatera Utara, akan membantu pemulangan jenazah ini ke kediaman masing-masing dengan dasar kemanusiaan, solidaritas. Itu.
0: Saat ini Polda Sumsel juga menyiapkan call center Posko DVI di nomor 0821-7803-8910 untuk memudahkan keluarga korban mendapatkan informasi resmi. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Rabu sekitar pukul 12 siang. Bus ALS nomor polisi BK7338DL diduga hilang kendali saat menghindari lubang jalan sehingga masuk ke jalur kanan dan menabrak truk tangki BBM dari arah berlawanan. Hingga saat ini, total korban dalam insiden ini tercatat 20 orang dengan rincian 16 meninggal dunia, 3 luka berat, dan 1 luka ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: 5 korban kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki BBM di Jalin Sum, Kecamatan Karangkaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, yang menewaskan 16 penumpang bus berasal dari Sumatera Utara. Kelima penumpang asal Sumut tersebut naik dari pul bus di Semarang. 3 penumpang berasal dari Medan, sementara 2 penumpang bus lainnya berasal dari Siborong-Borong dan Kisaran Asahan. Saat ini pihak bus ALS masih menunggu hasil autopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat. Dalam kasus ini, manajemen PT ALS akan melakukan evaluasi pada setiap armada bus yang beroperasi.
3: Saran satu, karena kalau dari start awalnya dia dari Semarang, bawa penumpang 5.
4: Oh, udah bawa 5 ya?
3: 5 dia dari...
4: Sebenarnya di jalan.
3: Iya, Medan 3, Semarang-Borong 1, Kisaran 1. Itulah penumpang awalnya.
5: Untuk korban?
3: Pemulangan nanti, pemulangan kan sekarang kan jenazah lagi di Rumah Sakit Bayangkara, Sumatera Selatan. Jadi kita setelah koordinasi, jadi pihak kepolisian minta keluarga kandung dihadirkan dulu untuk tes DNA.
2: Polda Sumatera Selatan terus mempercepat proses identifikasi korban kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki PT Seleraya di Posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Hingga Kamis pagi, 16 kantong jenazah korban meninggal dunia telah tiba di RS Bayangkara dan langsung ditangani tim DVI Bidokes Polda Sumsel bersama tim DVI Pusdokes Mabes Polri. Polisi menyebut percepatan identifikasi ini dilakukan agar keluarga korban segera mendapatkan kepastian dan proses penyerahan jenazah bisa dilakukan secepatnya. Total korban dalam insiden ini tercatat 20 orang dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 3 luka berat dan 1 luka ringan.
6: Jenazah sebanyak 16 orang sudah ada di Rumah Sakit Bayangkara ya. Nah, kita mohon menunggu kesabaran dari teman-teman. Saat ini kita lagi fokus mengidentifikasi dari 16 jenazah tersebut. Nanti hasilnya akan diumumkan ya, akan dirilis lebih lanjut.
7: Untuk data antemortem, apakah keluarga korban sudah datang semuanya, Pak?
6: Saat ini kita baru sebagian ya yang datang.
2: Sebuah taksi menabrak 2 sepeda motor di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut keterangan saksi, diduga sakit epilepsi, sopir taksi kambuh dan membuatnya hilang kendali. 2 pengendara motor tewas dalam peristiwa yang terjadi pada Rabu petang itu.
8: Rekaman video warga memperlihatkan
5: peristiwa kecelakaan sebuah taksi menabrak dua sepeda motor di Jalan Buntu, kawasan Gading Serpong, Kampung Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang Rabu sore. Menurut saksi, kecelakaan diduga terjadi ketika supir taksi tiba-tiba hilang kendali ketika sakit epilepsinya kambuh. Taksi kemudian masuk ke Jalan Buntu dan menabrak dua sepeda motor yang masing-masing ditumpangi dua orang. Sepasang suami istri pengendara motor tewas, sementara dua pengendara motor lainnya menderita luka parah dan masih dalam perawatan di rumah sakit.
8: Suami istri, yang cewek katanya, tinggal di tempat. Oh, kalau yang cowok mah, ini
9: rumah sakit.
8: Rumah sakit. Apa di RSUD?
9: Itu warga mana, Pak? Hah? Warga mana?
8: Orang Suruh, Citra Pasundan.
5: Sebuah truk tangki air terguling di Jalan Raya Desa Poh Kecik, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Kamis pagi. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk mengantuk hingga hilang kendali ketika melintas dari arah Kecamatan Pacet menuju Kota Mojokerto. Truk kemudian menabrak pohon trembesi di pinggir jalan. Menolak dibawa ke rumah sakit, namun warga sekitar dan anggota TNI yang bertugas memberi pertolongan dengan merawat luka korban dengan obat seadanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke informasi berikutnya, keresahan warga dan para orang tua bisa sedikit terobati. Pasalnya, tersangka pendiri salah satu pondok pesantren di Pati yang diduga mencabuli sejumlah santriwati akhirnya ditangkap polisi. Pria parubaya itu ditangkap dalam pelariannya ke Wonogiri.
10: Inilah Ashari, tersangka dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat digelandang petugas Satreskrim Polresta Pati ke ruang pemeriksaan, Kamis siang, pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren Dolo ini hanya bisa menunduk. Tersangka sebelumnya menjadi buronan polisi setelah mangkir dari panggilan penyidik pada Senin lalu. Selama pelarian, Ashari berpindah-pindah lokasi persembunyian di sejumlah daerah, mulai dari Kudus, Jakarta, Bogor, hingga akhirnya ditangkap di salah satu lokasi petilasan di pinggir hutan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
11: Jadi terkait penangkapan tersangka ini, jadi dikarenakan mangkirnya tersangka dari panggilan sebagai tersangka. Nah, jadi karena yang bersangkutan tidak datang, dan kami dari penyidik menduga yang bersangkutan akan melarikan diri, ternyata setelah kita cek memang yang bersangkutan keberadaannya tidak ada di Pati. Jadi sambil menunggu datangnya yang bersangkutan, kita juga sudah mulai bergerak istilah mencari informasi, kiranya kalau yang bersangkutan tidak ada di Pati.
10: Sebelumnya, kekesalan warga sekitar terhadap salah satu pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memuncak pada Sabtu lalu. Warga resah karena oknum pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren bernama Ashari itu diduga melakukan tindakan asusila terhadap sejumlah santriwatinya. Menurut salah satu orang tua santriwati, KH, pada Rabu kemarin, selama berada di bawah pengasuhan Ashari, diduga sudah banyak santriwati yang menjadi korban. KH bersama 8 korban lainnya sempat melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Namun 3 korban mengurungkan niatnya karena takut.
12: Kalau malam gitu ya, itu kadang anak santri putri disuruh ujir ke ruang, ke kamarnya Pak Yai. Kalau malam kita kan nggak tahu ya, maksudnya itu entah itu santri putrinya itu dikembalikan ke kamarnya pondok putri atau itu nanti disuruh untuk menemani tidur.
10: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merekomendasikan pondok pesantren Dolo Kusumo yang memiliki ratusan santri dari berbagai jenjang pendidikan tersebut ditutup permanen. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
2: Menko AHY susuri Sungai Ciliwung, tinjau infrastruktur pengendali banjir di Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dahulu, Cikapundung adalah nadi kehidupan. Alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mamat Rasidi atau yang dikenal Abah Gopar, tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
1: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang, sudah 16 tahun ya, membersihkan sungai Cikapundung.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Cebu, Filipina dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN. Menariknya, Prabowo pun terlihat menaiki mobil Maung Garuda dalam kunjungan luar negerinya kali ini. Melalui unggahan yang dibagikan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden saat tiba di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026 untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Prabowo terlihat dijemput dengan mobil Maung Garuda. Presiden Prabowo akan menggunakan kendaraan taktis ringan yang tangguh tersebut selama kunjungannya di Filipina. Ini merupakan kali pertama saat mendarat di luar negeri, Presiden Prabowo dijemput dengan mobil Maung, kendaraan kebanggaan Indonesia, hasil pengembangan industri pertahanan nasional. Sejumlah diaspora Indonesia di Cebu, Filipina menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri KTT ke-48 ASEAN pada 7 hingga 8 Mei 2026. Kehadiran Presiden Prabowo dinilai membawa kebanggaan tersendiri bagi para diaspora.
1: Seperti inilah kehangatan dan antusias diaspora Indonesia di Filipina saat menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Cebu, Filipina untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Salah satunya adalah Romo Agus Sudaryanto yang merupakan seorang pastor di Santo Vincent Cebu. Ia bahkan terharu bisa bertatap muka secara langsung dengan Presiden Prabowo. Ia juga mengungkapkan kegembiraannya karena sempat berbincang dengan Presiden Prabowo terkait kehidupannya di Filipina.
2: Baru pertama kali ini saya bisa berjumpa, selamanya hanya melihat dari video kalau dia beliau kunjungan ke luar negeri. Tapi sekarang bila dia di tempat, on the spot, saya bisa berbicara. Malah tadi ditanya-tanya.
0: Tadi ditanya apa, Pak?
2: Oh, kamu sudah berapa lama? Oh, saya sudah di sini sudah 15 tahun. Asal dari mana? Dari Madiun. Oh, sudah lama. Sudah bisa bahasa sini. Oh, iya, iya, Bapak. Berpendapat bahwa kehadiran Bapak Presiden di antara kita, orang Indonesia yang ada di situ, ini membuat suatu gerakan yang baru, Bapak Presiden kita ini mendunia.
1: Tak hanya Romo Agus saja yang merasa bangga dapat menyambut serta berbincang langsung dengan Presiden Prabowo. Diaspora lainnya, Lili, bahkan merasa terkejut saat mengetahui Presiden turut membawa kendaraan taktis ringan kebanggaan Indonesia, Maung Garuda, dalam kunjungan luar.

0: luar negerinya kali ini.
1: Membanggakan karena mungkin Bapak ingin memperkenalkan mobil tersebut kepada negara Filipina. Jadi wow.
2: Surprise
1: ya. Ya, surprise sekali. Jauh-jauh dari Indonesia dibawa ke sini gitu.
0: Adapun KTT ke-48 ASEAN berlangsung pada 7 dan 8 Mei 2026. Setibanya di Cebu, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri salah satu agenda KTT ke-48 ASEAN, yakni KTT Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area, yang menjadi forum strategis untuk memperkuat konektivitas dan kerjasama ekonomi subkawasan ASEAN. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melakukan aksi susur Sungai Ciliwung untuk meninjau langsung kesiapan infrastruktur pengendali banjir di Jakarta. Dalam kunjungannya tersebut, AHY menjelaskan pentingnya integrasi antara pembangunan bendungan di hulu dengan normalisasi sungai di hilir.
4: Dengan menggunakan perahu karet, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyusuri aliran Sungai Ciliwung untuk melihat existing normalisasi sungai. Dalam tinjauannya, AHY menyoroti sinergi infrastruktur dari hulu ke hilir. AHY menyebut bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi tidak akan maksimal jika kondisi sungai di Jakarta masih mengalami pendangkalan dan penyempitan.
5: Kemudian kita pastikan sungainya terus dilakukan normalisasi, jangan sampai terjadi penangkalan. Lebarnya pun harus ditambah agar bisa mengakomodasi paling tidak 570 meter kubik per detik. Dari kondisi existing hari ini hanya sekitar 200 meter kubik per detik.
4: Namun proyek normalisasi ini masih menemui kendala. Dari total 33 km target normalisasi, masih ada 16 km lagi yang belum tersentuh pembangunan tanggul. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa kendala utama masih terdapat pada masalah pembebasan lahan. Hal ini membuat anggaran yang sudah dialokasikan terpaksa terus mengalami pergeseran.
6: Menyampaikan ya, memang panjangnya itu kan 33, yang sudah diselesaikan 17, tinggal 16 lagi. Nah, 16 ini sebenarnya permasalahannya adalah masalah lahan yang belum bebas. Sehingga ketika kita akan membangun tanggul-tanggul tersebut, itu tanahnya belum bebas, kami belum bisa bekerja. Anggarannya sebenarnya kemarin sudah ada, tapi karena belum ada ya kita geser dan kita geser lagi.
4: Pemerintah kini tengah menyesuaikan kembali tenggat waktu penyelesaian hingga tahun 2027 mendatang. Dengan kerjasama yang lebih erat bersama Pemprov DKI Jakarta, diharapkan kendala lahan segera teratasi demi melindungi warga ibu kota dari ancaman banjir tahunan. Sufiani Tanjung, Evan Askam, Jakarta.
3: Ke informasi lain, stok minyak kita di pasar tradisional di Surabaya Jawa Timur langka dalam sebulan terakhir. Jika ada pun, harganya di atas harga eceran tertinggi.
7: Sejumlah pedagang di Pasar Tambah Rejo, Surabaya mengeluhkan kelangkaan stok minyak kita dalam sebulan terakhir. Padahal pedagang mengatakan banyak pembeli yang mencari minyak kita.
8: Kelangkaan stok minyak kita di pasar tradisional ini terjadi di kemasan 1 liter maupun 2 liter. Jika ada pun, harganya mencapai Rp20 sampai Rp21.000 per liter. Harga ini di atas harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700. Pedagang pun menawarkan kepada pembeli minyak curah seharga Rp20 sampai Rp21.000 per kilogram atau minyak goreng kemasan seharga Rp25 sampai Rp27.000 per liter.
9: Sudah lama kosong. Hampir satu bulanan. Kurang tahu saya ini.
7: Terus pembelinya gimana?
9: Pembelinya banyak yang cari. Minyak kita. Ya saya arahkan dek minyak lain ini.
7: Minyak apa? Kemasan atau curah?
9: Minyak curah, minyak kemasan.
8: Bagi penjual nasi campur seperti Sulastri, kebutuhan minyak kita dalam sehari adalah 2 liter. Meski harga minyak kita tinggi, ia tidak menaikkan harga masakannya. Akibatnya pendapatan Sulastri berkurang. Ia terpaksa menyiasatinya dengan mengurangi porsi nasi yang disajikan ke pembeli.
10: Ya memang.

0: Nggak berkurang sih Mbak, biasanya itu bisa dua kali gitu ya, kan berpengaruh juga. Ya tapi ya, ikut aja.
1: Itu penghasilan
0: kayak
1: berkurang berapa kira-kira gara-gara mengikuti kenaikan yang minyak?
0: Biasanya itu bisa nyimpen gitu ya. Sekarang itu ya maling ngepas.
2: Selain di pedagang eceran, kelangkaan stok minyak kita juga terjadi di koperasi Kelurahan Merah Putih Tambakrejo. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Kementerian Keuangan kembali menggelar sidang The Barrel Necking pada Kamis siang. Sidang ini untuk mencari solusi investasi yang selama ini mengalami hambatan.
4: Perdebatan terjadi antara PT Acua Tenaga Saguling bersama mitranya PT PLN Indonesia Powers dan Pemprov Jawa Barat di gedung Kementerian Keuangan Kamis siang. Penyebabnya investasi senilai $85 juta untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya di Saguling Jawa Barat terhambat izin rekomendasi Gubernur Jawa Barat. Rekomendasi Gubernur belum turun lantaran kewajiban penggantian tanah belum dipenuhi oleh pihak PLN Indonesia Power.
5: Untuk PLN Pak, kami mohon kewajiban Bapak untuk lahan pengganti itu 1.081 hektar di Jawa Barat dan baru terpenuhi 14,7% atau 159 hektar. Jadi masih cukup besar kewajiban PLN untuk menyediakan lahan pengganti. Tentu tidak bisa langsung pok terlong kalau kata orang Bandung, tapi paling tidak kami mohon agreement atau fakta integritas dari Bapak sehingga kami yakin kita selesaikan paralel Pak. Rekom dikeluarkan oleh Pak Gubernur, tapi PLN juga berkomitmen untuk secepatnya memenuhi kekurangan.
4: Setelah dimediasi Menteri Keuangan sebagai pimpinan sidang bottlenecking, akhirnya semua pihak mencapai kata sepakat.
6: Kami komit Pak, ini berproses dari 1.000 sekian hektar ini seluruh proyek PT PLN yang ada di Jawa Barat termasuk Upper Cisokan dan lain-lain, kami komit Pak. Ini kami di internal juga sudah kami sampaikan bahwa ini adalah perlu berproses, betul. Pendanaan ada, lahannya sedang kami proses satu persatu.
7: Nanti Anda akan ketemu Gubernur Jabar dalam waktu nggak terlalu lama kan untuk tanda tangan semacam komitmen gitu ya Pak ya.
4: Dengan dicapainya kesepakatan, maka PT Acua Tenaga Saguling bisa segera melanjutkan proyeknya. Setidaknya pada awal tahun 2027, listrik sebesar 60 MW dari tenaga surya akan tersalurkan.
8: Jadi berdasarkan informasi yang kita dapat hari ini, proyeknya akan terus jalan dengan lancar dan mudah-mudahan sampai akhir tahun ini, awal tahun depan sudah selesai dan CEO sudah beroperasi.
4: Selain itu sidang debottlenecking Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah juga memediasi permasalahan investasi pembangkit listrik tenaga sampah di Makassar. Proyek ini terkatung-katung sejak 2022 lalu. Iwan Hermawan, Ilham Aji, Jakarta.
3: Ke informasi lain, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan kepengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker yang menyeret mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Dalam sidang, salah satu terdakwa menyerahkan surat 4 sepeda motor dan sebuah mobil kepada jaksa penuntut umum.
9: Sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu. Dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan 10 orang terdakwa, salah satu terdakwa Irfian Bobby Mahendro menyerahkan sejumlah dokumen kepada Jaksa Penuntut Umum KPK. Dokumen tersebut merupakan surat-surat kendaraan mewah berupa 4 unit sepeda motor Ducati dan 1 unit mobil Nissan GT-R yang sebelumnya telah disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kuasa hukum terdakwa Irfian Bobby, Hervan Dewantara, meminta majelis hakim lebih selektif terhadap aset sitaan. Pihaknya berdalih sejumlah barang bukti yang ikut disita bukanlah milik terdakwa, melainkan milik pihak ketiga yang tidak terkait dengan aliran dana gratifikasi sertifikasi K3.
10: Terkait dengan ada beberapa aset yang disita, kami juga mohon keadilan. Jadi ada pihak-pihak yang merasa bahwa aset tersebut adalah bukan kepemilikan Pak Bobby, namun ikut tersita. Nanti kami bermohon kepada majelis hakim agar barang-barang atau aset yang seyogyanya bukan milik Pak Bobi, yang bukan dari hasil dari uang non teknis, dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
9: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel bersama terdakwa lainnya melakukan pemerasan sebesar 6,5 miliar rupiah terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selain itu, Noel juga didakwa menerima gratifikasi sebesar 3,3 miliar beserta satu unit motor Ducati. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
3: Kami akan kembali dengan informasi Polresta Jambi bongkar modus penimbunan BBM subsidi. Informasinya usai jeda.

0: Radi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Semua yang lisan kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan.
1: Ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, membanggakan, menghinakan, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Gibah dan Saling Sindir, Sabtu 9 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

Polres Klaten, Jawa Tengah membongkar praktik penimbunan solar bersubsidi sebanyak 2.055 liter yang mengakibatkan negara rugi hingga 2 miliar lebih. Sementara itu aparat Polresta Jambi menyita 4 ton solar bersubsidi dari dalam truk serta mobil minibus yang mengangkut 2 ton Pertalite oplosan.

0: Unit Tipiter Satreskrim Polresta Jambi berhasil mengungkap 4 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi dan pengoplosan BBM jenis Pertalite sepanjang April 2020. Dari 4 laporan polisi yang ditangani, pihak kepolisian berhasil mengamankan 5 orang tersangka dengan modus yang beragam. Kasus pertama terjadi pada 4 April 2026 dengan tersangka berinisial FAP. Pelaku diketahui membeli solar subsidi secara berulang di sejumlah SPBU menggunakan barcode berbeda, kemudian menimbunnya dalam jerigen untuk dijual kembali. FAP diamankan berikut 1 unit minibus, 12 jerigen berisi sekitar 420 liter solar subsidi, serta 10 barcode My Pertamina. Kasus kedua, polisi menangkap tersangka YCR di depan kantor Damkar Kota Jambi. Pelaku diduga membeli BBM hasil olahan ilegal dari Sumatera Selatan yang tidak sesuai spesifikasi pemerintah, kemudian menjualnya kembali. Dari tangan YCR, polisi mengamankan 1 unit mobil minibus yang mengangkut sekitar 2.000 liter BBM jenis Pertalite. Selanjutnya, polisi menangkap 2 tersangka, DL dan DES, di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Sejinjang, Kecamatan Jambi Timur. Keduanya menggunakan modus serupa dengan membeli solar subsidi dari sejumlah SPBU, lalu mengumpulkannya dalam jerigen untuk dijual kembali. Barang bukti yang disita berupa 1 unit truk bermuatan 109 jerigen berisi sekitar 4.000 liter solar subsidi. Sedangkan kasus keempat terjadi pada 27 April 2026 dengan tersangka berinisial Z. Ia ditangkap di depan Dinas Pendidikan Kota Jambi. Polisi menemukan 1 unit mobil minibus berisi 7 jerigen solar subsidi sekitar 300 liter serta 15 barcode My Pertamina.
1: Tersangka FAP, DL, DS, dan Z diduga keras melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM bersubsidi yang dipersangkakan dalam pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2003 tentang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.
0: Penggerebekan lokasi penimbunan bahan bakar minyak atau BBM ilegal jenis solar bersubsidi ini berada di halaman salah satu rumah warga di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Polisi meringkus tersangka berinisial BGP di wilayah Klaten sebagai penimbun. Polisi lalu meringkus tersangka berinisial JS yang berperan sebagai penadah di wilayah Surakarta. Modus pelaku yaitu menyalahgunakan solar subsidi dengan cara mengambil dari sisa operasional truk ekspedisi yang berhenti di pinggir jalan. Selain itu, pelaku juga menggunakan mobil pribadi untuk memindahkan solar ke galon. Selanjutnya, solar bersubsidi ilegal tersebut dijual kembali ke sektor industri di wilayah Solo Raya dan Jawa Timur. Penyalahgunaan solar subsidi ini telah berlangsung sekitar 1 tahun. Pelaku mendapat omset sekitar 200 juta rupiah per bulan. Akibat dari praktik penimbunan BBM ilegal tersebut, negara mengalami kerugian mencapai 2,4 miliar rupiah.
2: 12.000 per liter.
3: Kalau subsidinya harganya berapa?
4: 6.800.
2: 6.800. Jadi keuntungannya itu hampir 200%. Hampir 200%.
3: Ya. Siap.
2: Dan sudah berlangsung selama 1 tahun dengan omset kalau yang terakhir ini yang kita ungkapkan ini 200 juta per bulan.

0: in Indonesia.
1: Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro, Sintia Ingrid Kalangit, resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Sintia Ingrid Kalangit langsung ditahan selama 20 hari sejak Rabu malam. Menurut Kejati Sulut, Sintia diduga terlibat korupsi bantuan dana siap pakai pasca bencana erupsi Gunung Api anggaran 2024. Kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 22,7 miliar rupiah. Selain Sintia, Kejati Sulut juga telah menetapkan 4 orang tersangka, diantaranya mantan pejabat Bupati Sitaro Joy Oroh, Sekda Sitaro Deni Kondoj, Kepala BPBD Sitaro Joy Sigune, dan seorang dari pihak swasta atau rekanan bernama Deni Tondolambung. Jelang Idul Adha, penjual hewan kurban di Garut, Jawa Barat, penjualan hewan kurban di Garut, Jawa Barat ini mulai mengalami peningkatan.
2: Di Pandeglang, Banten, lapak penjualan sapi mulai ramai didatangi pembeli. Para pedagang mengaku stok hewan kurban saat ini dalam kondisi aman karena pasokan terus didatangkan dari berbagai daerah. Sama seperti di daerah lain, tahun ini terjadi kenaikan harga sapi. Sapi dengan bobot 250 hingga 300 kg dijual di kisaran harga 21 juta rupiah. Kenaikan dipicu tingginya biaya operasional dan permintaan yang mulai meningkat.
3: Pak, ini kan lumayan masih cukup lama ya ke Idul Adha. Kenapa nih memilih lebih awal memesan sapi ini?
4: Ya, satu memang sudah diperkirakan banyaknya sapi sekitar 7 ke atas gitu. Kedua kan kami juga harus bisa memperlihatkan kepada calon pengurban, ini sapinya. Nah, ini apa namanya contoh sapinya.
2: Menurut salah satu pemilik peternakan, meski harga jual sapi naik dibanding tahun lalu, namun peminat tetap ada.
5: Meskipun harga tahun ini memang ada kenaikan karena dari makanan naik, obat naik, tapi tidak mengurangi minat jamaah untuk berkurban. Alhamdulillah.
3: Apa kalau harga termurah sampai termahal itu berapa, Pak?
5: Di sini? Kita mulai dari 19-an, termahal mungkin yang kelas 1 ton ya, sekitar 90 juta.
2: Sebagai bentuk pelayanan, pihak peternakan memberikan fasilitas tambahan berupa pemeliharaan gratis untuk sapi yang telah dipesan. Tidak hanya biaya penitipan, fasilitas pakan dan ongkos pengiriman ke alamat tujuan juga ditanggung sepenuhnya oleh pihak penjual. Layanan purna jual ini menjadi salah satu faktor yang membuat minat masyarakat tetap tinggi. Hal yang sama juga terlihat di peternakan sapi di Desa Wanajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pembeli dari berbagai daerah mulai berdatangan. Meski demikian, harga sapi saat ini mengalami kenaikan 5-10% dibanding tahun lalu. Kenaikan harga membuat penjualan sapi menurun akibat turunnya daya beli masyarakat. Peternak juga kesulitan menjual sapi berukuran jumbo karena harganya yang cukup tinggi. Jika setiap pekan ketiga jelang Idul Adha, biasanya peternak sudah menjual ratusan ekor sapi, kini baru puluhan saja yang laku terjual.
6: Karena ada kondisi ekonomi gitu ya, kondisi ekonomi untuk tahun ini agak menurun sebetulnya. Imbas dari kenaikan harga. Kenaikan harga kalau dirupiahkan ya sekitar 3-4 juta sih kenaikannya per ekor. Jadi.
2: Sapi yang sudah laku ini masih terus diurus peternak. Sapi biasanya akan diantarkan ke pembeli 2 hari jelang Idul Kurban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebanyak 6 petinju elit Indonesia jalani persiapan intensif untuk tampil di Asian Games 2026 di Jepang September mendatang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
1: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu

0: Bun itu ada hadiah mewarnai.
1: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
2: Gitu. Saksikan Talk It's Fun, Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
2: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohonin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
2: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
8: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
2: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Sebanyak 6 petinju elit Indonesia menjalani persiapan intensif untuk tampil di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, September mendatang. Selain berlatih di tanah air, rencananya tim tinju Indonesia juga akan menjalani training camp di Vietnam dan Uzbekistan.
1: Sejak awal tahun ini, 6 petinju elit Indonesia yang dipersiapkan untuk tampil di Asian Games 2026 menjalani pelatnas di HS Boxing Camp Ciseeng, Jawa Barat. 2 petinju putri dan 4 petinju putra menjalani latihan intensif di bawah pengawasan pelatih tim tinju Indonesia asal Thailand, Kamanit Nareras. Di bagian putri, petinju syarat pengalaman Buswatu Nasana bertekad untuk bisa membalas kegagalannya meraih medali di Asian Games 2023 di Hangzhou, Tiongkok.
2: Saya pribadi sih selalu punya target ya di setiap pertandingan saya. 2018 saya dapat perunggu, medali perunggu. Terus yang 2023 kemarin juga saya 8 besar. Harusnya saya bisa rebut perunggu saya lagi sih. Dan untuk Asian Games kali ini saya berjanji buat ngerebut itu lagi sih.
1: Sementara di bagian putra, Michael Muskita menjadi andalan Indonesia di kelas berat 80 kg. Untuk lebih memaksimalkan latihan, peraih 1 emas dan 2 perak di 3 SEA Games edisi terakhir ini merasa masih membutuhkan lawan tanding yang sesuai dengan kelasnya.
3: Persiapan kami kan kayak saya kelas berat, saya nggak ada tim sparring. Jadi saya sparring sama teman-teman saya yang masih berat 60 ke bawah. Kadang saya nggak bisa power, terus saya nggak bisa maksimal untuk punch ke muka dia juga.
1: Demi bisa meraih hasil maksimal di Asian Games nanti, tim tinju Indonesia juga berencana untuk menjalani training camp di Vietnam dan Uzbekistan mulai pertengahan Mei ini.
4: Bulan ini juga kita ada rencanakan untuk tryout ke Vietnam untuk berlatih di sana. Setelah berlatih di sana, baru kita langsung ke ada pertandingan juga di Cina. Setelah ke Cina, kita balik lagi latihan ke Uzbekistan, baru langsung ke Jepang.
5: Paling tidak kita ada target.

0: mendapatkan medali. Gitu.
1: Warnanya bebas ya, Bang?
0: Bebas warnanya.
1: Yang penting medali.
2: Selain petinju elit yang diproyeksikan tampil di Asian Games, pelatnas tinju di Cisayeng ini juga diikuti sejumlah petinju Indonesia berusia 19 dan 23 tahun. Para petinju muda ini dipersiapkan tampil di Asian Championships U19 dan U23 di Jakarta bulan Juli mendatang. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Cisayeng, Jawa Barat.
3: TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia mengumumkan aturan dan panduan penggunaan cuplikan pertandingan Piala Dunia 2026. Total akan ada 98 pertandingan yang disiarkan TVRI secara langsung dan 6 pertandingan disiarkan secara tunda. Media dan stasiun TV non pemegang hak siar dapat mengambil cuplikan pertandingan di media center Piala Dunia TVRI. TVRI juga menyediakan tautan cuplikan pertandingan dengan kata sandi untuk media yang sudah terverifikasi dan terdaftar di portal resmi media center Piala Dunia TVRI. Cuplikan pertandingan ini hanya boleh digunakan untuk kepentingan pemberitaan serta wajib mengikuti aturan penayangan yang sudah ditentukan. Media dan TV non pemegang hak siar juga tidak diizinkan mengambil visual dari sumber lain selain dari TVRI.
4: TV maupun online itu bisa mendapatkan klip 1,5 menit atau 90 detik setiap pertandingan loh. Setiap pertandingan, bukan satu hari. Nah, tetapi tujuannya adalah untuk pemberitaan, bukan untuk tujuan komersial. Jadi misalnya mau memberitakan pertandingan, satu pertandingan, maka itu buat tayangan berita di program buletin.
3: Eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah terus meningkat. Serangan udara militer Israel kembali mengguncang Lebanon Selatan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Semua yang lisan kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan.
1: Ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, membanggakan, menghinakan, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Gibah dan Saling Sindir, Sabtu 9 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah terus meningkat. Sedangkan udara militer Israel kembali mengguncang wilayah Lebanon Selatan pada Rabu waktu setempat.
1: Kepulan asap tebal membumbung tinggi setelah serentetan ledakan hebat mengguncang wilayah Lebanon Selatan pada Rabu waktu setempat. Kamera wartawan merekam detik-detik serangan udara yang menghantam permukiman diiringi suara ledakan yang memecahkan keheningan.

0: Menurut kantor Berita Nasional Lebanon, salah satu serangan terparah terjadi di kota Shakshakieh. Kontak senjata ini terus berlanjut, meski Amerika Serikat telah memediasi gencatan senjata pada 16 April lalu. Pihak militer Israel mengklaim serangan ini adalah respon atas ratusan roket dan drone yang ditembakkan Hezbollah ke wilayah Israel Utara. Hingga saat ini situasi di perbatasan masih sangat tegang dan belum ada tanda-tanda penurunan intensitas militer dari kedua belah pihak. Komunitas internasional terus mendorong agar kedua pihak benar-benar mematuhi gencatan senjata guna mencegah bertambahnya korban jiwa dari warga sipil.
1: Sebuah sekolah menengah di kota Sidon, Lebanon Selatan mengubah ruang kelasnya menjadi tempat berlindung sekaligus ruang belajar bagi anak-anak terdampak perang. Gerakan ini dilakukan guna memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi meski mereka harus hidup dalam keterbatasan.
2: Di Sekolah Menengah Umum Martir Maruf Saat, pemandangan tak biasa terlihat setiap harinya. Ruang kelas yang seharusnya hanya untuk belajar, kini terbagi menjadi dua fungsi. Pada satu sisi terdapat deretan kasur dan peralatan tidur para pengungsi, sementara di sisi lainnya, sebuah papan tulis berdiri sebagai simbol semangat belajar anak-anak yang terus berlanjut. Meski gencatan senjata telah diumumkan, lebih dari 1 juta warga belum bisa kembali ke rumah mereka karena adanya imbauan dari militer Israel untuk menjauhi zona penyangga yang berada di perbatasan Lebanon dan Israel. Ratusan anak berupaya keras untuk tetap fokus pada pelajaran. Namun, bayang-bayang trauma perang tetap tidak bisa dihindari. Banyak dari mereka yang masih merasa cemas akan kondisi rumah yang mereka tinggalkan.
3: بننام بصف ونتعلم بصفتين
4: شو
3: بتعلمي؟ بنتعلم ساينس انجلش وعربي
4: انا عم فكر ببيتي وبضل عم فكر شو عم بيصير فيه اذا مثلا صار عليه شيء من الضرب بتأذى او هيك اشياء.
2: Gerakan belajar ini dicetuskan oleh Zaina Dabouk, pendiri asosiasi Taatir. Ia merasa tidak adil jika anak-anak hanya menghabiskan waktu bermain tanpa mendapatkan stimulasi pendidikan selama tinggal di pengungsian. Dengan fasilitas seadanya, Zaina dan para pengajar berusaha memberikan dukungan psikososial dan pendidikan formal agar anak-anak bisa sejenak melupakan perang.
5: Ibn al-Junub hakku yata'allam wahakku mitlu mitil kil walad bilibnan wabilalam yidrus. So, كيف أنا هيدول الناس بدي يكون أنا عم بوقف جنبهم تيكفوا يستمروا أنا بحاجة لأي جهة تقدر تمول هيدا المبادرة لنعطي كتب إضافية للولاد ولنقدر نعطي ستايبند للمعلمين.
2: Hingga saat ini bantuan fasilitas pendidikan seperti buku dan alat tulis masih sangat dibutuhkan. Para relawan berharap ada dukungan lebih luas agar program ini terus berjalan dan memberi harapan bagi masa depan generasi muda Lebanon di tengah perang yang belum sepenuhnya usai.
1: Ratusan warga di kota Gaza turun ke jalan untuk memberikan dukungan kepada dua aktivis internasional yang ditangkap militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan yang tergabung dalam Global Summit Flotilla. Di saat yang sama, pengadilan Israel menolak banding dan tetap memperpanjang masa penahanan kedua aktivis tersebut. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
0: Gelombang protes terjadi di kota Gaza pada Rabu waktu setempat. Masyarakat sipil berkumpul sambil mengibarkan bendera Palestina dan membawa foto dua aktivis internasional, yakni Saif Abu Keshek, warga negara Spanyol, dan Tiago Avila, warga negara Brazil. Keduanya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla yang kapalnya dicegat militer Israel di perairan internasional saat hendak mengirimkan bantuan ke Gaza.
6: هؤلاء النشطاء جاءوا ليتخطوا مواقف حكوماتهم في العالم ويقولوا أن الإنسانية لن تتوقف عند قرارات السياسة الإنسانية تتجسد في فعل الإنسان حتى ولو كان فرداً هم تجردوا من هذه الحسابات وجاءوا ليقولوا هذه الكلمة عبر هذه المسيرة البحرية نتمنى لهم السلامة بكل قلوبنا وقطاع غزة يتثمن هذه الخطوة بالكامل.
0: Sementara itu di pengadilan distrik Beersheba, Israel,

0: Halo, selamat siang. Apa kabar Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Tiffany Raitama. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tidak ada tempat aman bagi musuh-musuh Israel. Selain informasi ini, World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Tiga orang dilaporkan tewas dan tiga pasien lainnya telah dievakuasi setelah terjadi wabah hantavirus di atas kapal MV Hondius. WHO meminta masyarakat tetap tenang dan menegaskan bahwa ini bukanlah awal pandemi baru. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas di kawasan Selat Hormuz. Kedua negara saling tuding melakukan serangan meski sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata. Sebuah kapal pesiar berbendera Belanda MV Hondius kini tengah menjadi pusat perhatian dunia setelah terjadi wabah hantavirus di atas kapal. Tiga orang dilaporkan tewas dan tiga pasien lainnya telah dievakuasi menggunakan ambulans udara menuju Belanda untuk perawatan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO meminta masyarakat tetap tenang dan menegaskan bahwa ini bukanlah awal pandemi baru.
1: Kapal pesiar MV Hondius yang membawa hampir 150 orang saat ini berada di perairan terbuka lepas pantai Tanjung Verde. Otoritas kesehatan setempat telah melakukan evakuasi medis terhadap tiga pasien bergejala berat termasuk dokter kapal dan dua kru. Mereka diterbangkan dari Bandara Internasional Nelson Mandela menuju Belanda. Wabah ini diduga berasal dari pasangan asal Belanda yang terinfeksi saat melakukan kegiatan pengamatan burung di Argentina sebelum naik ke kapal.
2: Evacuação sanitária dos três pacientes deverá ocorrer nas próximas horas através de dois aviões ambulância em articulação com as autoridades nacionais e internacionais competentes. Um dos aviões ambulância já se encontra em Cabo Verde, estando prevista a chegada de um segundo aparelho em breve.
1: Di sisi lain, Menteri Kesehatan Spanyol memberikan izin bagi MV Hondius untuk bersandar di Kepulauan Canary pada hari Minggu mendatang. Pemerintah Spanyol telah menyiapkan prosedur karantina yang sangat ketat dan terisolasi bagi seluruh penumpang. 14 warga negara Spanyol akan langsung dibawa ke rumah sakit militer di Madrid.
3: En el caso de las 14 personas de origen español, serán llevadas a Madrid a través del Ministerio de Defensa, donde después serán trasladadas al Hospital Gómez Ulla para realizar la cuarentena. En el caso de las personas que no están residiendo en España, se activarán diferentes mecanismos que...
1: Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengonfirmasi ada 5 kasus positif dari 8 kasus yang dilaporkan.
4: 5 of the 8 cases have been confirmed as hantavirus and the other 3 are suspected. Hantaviruses are a group of viruses carried by rodents that can cause severe disease in humans. People are usually infected through

0: contact with infected rodents or their urine droppings or saliva.
1: WHO menegaskan bahwa hantavirus berbeda dengan COVID. Meski dapat menular antar manusia, namun penyebarannya tidak secepat virus pernapasan lainnya. Saat ini, otoritas internasional sedang melakukan pelacakan terhadap puluhan penumpang yang sudah turun dari kapal di pemberhentian sebelumnya.
2: Tim kesehatan bekerja sepanjang waktu untuk melacak kontak wabah hantavirus di sebuah kapal pesiar yang telah merenggut 3 nyawa penumpang. Peringatan telah diberikan kepada setidaknya 12 negara di mana penumpang turun dari kapal MV Hondius. Reporter CNN Brian Abel melaporkan informasinya untuk Anda.
3: A race to contain a deadly virus. Doctors Wednesday flying a passenger from the quarantine ship MV Hondius to Amsterdam, then taken to a German hospital for observation and testing. It's among the latest steps by health experts to trace and stop the spread of the hantavirus.
4: It is incredibly important to be isolating these patients. These patients should not be walking around without a mask, even though they feel healthy.
3: Before the severity of the situation was understood, at least 30 passengers from around the globe disembarked from the boat at various ports and are now trying to be tracked down. WHO alerting these 12 countries of nationals who got off the boat at St. Helena Island. In the U.S., officials confirm 2 passengers are being monitored in Georgia, another in Arizona, and the New York Times reports California residents were on board. Other American passengers reportedly returned to Texas and Virginia. Symptomatic patients in Switzerland, South Africa, and the Netherlands are receiving care.
5: Just want to show that if we follow public health measures, we can break this chain of transmission, and this doesn't need to be a large epidemic.
3: Spain has accepted the World Health Organization's request for the ship to arrive in the Canary Islands so the remaining 146 people from 23 different countries can get off, return home, and be monitored. Despite the frantic work, WHO's Director General insists countries are prepared and the risk of further spread is minimal.
0: WHO assesses the public health risk as low.
3: Brian Abel reporting.
2: Berikutnya, pekan raya di Villa Hermosa, Meksiko berubah mencekam setelah kebakaran besar melanda lokasi acara pada Kamis dini hari. Sedikitnya 5 orang dilaporkan tewas. Kebakaran besar juga melanda kompleks apartemen di North Dakota, Amerika Serikat. Bangunan 3 lantai itu bahkan runtuh di salah satu sisi bangunan setelah dilalap api.
1: Kebakaran besar melanda kompleks apartemen di Bismarck, North Dakota, Amerika Serikat. Bangunan apartemen 3 lantai berisi 68 unit itu bahkan mengalami keruntuhan di salah satu sisi bangunan setelah dilalap api. Saat petugas tiba di lokasi, asap tebal terlihat membubung dari sisi gedung, sementara para penghuni berlari menyelamatkan diri. Tim pemadam langsung mengevakuasi puluhan penghuni sambil berupaya menahan api agar tak merambat lebih luas. Otoritas menyebut struktur gedung melemah akibat kebakaran hingga menyebabkan satu sudut bangunan ambruk. Meski tak ada penghuni yang menjadi korban, satu petugas pemadam mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kebakaran hebat juga melanda area pekan raya di Villa Hermosa, Tabasco, Meksiko pada Kamis dini hari. Sedikitnya 5 orang dilaporkan tewas saat api melahap lokasi yang sedang dipadati ribuan pengunjung. Rekaman video menunjukkan api berkobar besar disertai asap hitam pekat yang membubung ke langit. Pengunjung pun berlari panik menyelamatkan diri saat petugas pemadam berusaha menaklukkan si jago merah. Video lokal menyebut kebakaran terjadi saat pertunjukan musik tengah berlangsung di dalam area pekan raya. Meski penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui, otoritas tempat memastikan api berhasil dikendalikan setelah proses pemadaman berlangsung selama beberapa jam. Sebuah van meledak di dekat kantor polisi Everett, Washington, Amerika Serikat pada Selasa malam. Polisi menduga seorang pria sengaja membakar kendaraannya sendiri hingga memicu ledakan besar di area parkir. Pria berusia 35 tahun itu diduga menyalakan api di dalam van yang tertutup rapat, membuat tekanan di dalam kendaraan terus meningkat sebelum akhirnya meledak. Ledakan terjadi tak jauh dari gedung kantor polisi. Setelah ledakan, pelaku langsung diamankan tanpa perlawanan. Tak ada korban luka dalam insiden ini, namun puing kendaraan masih berserakan di sekitar lokasi kejadian. Otoritas tempat kini masih menyelidiki motif pelaku.
2: Kita ke informasi lain, ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan

0: mengatakan tidak ada tempat aman bagi musuh-musuh Israel. Pernyataan ini disampaikan pasca serangan udara militer Israel di jantung kota Beirut yang menargetkan komandan elit Hizbullah.
1: Asap tebal membumbung tinggi dari desa-desa di Lebanon Selatan sebagaimana terlihat dari wilayah Israel Utara. Pertempuran antara pasukan Israel dan militan Hizbullah terus berlanjut meski gencatan senjata telah berjalan sejak 16 April lalu. Di kota Habush, tim penyelamat bergelut dengan puing-puing bangunan setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi dan melakukan serangan udara pada Kamis. Konflik ini telah menelan lebih dari 2.700 korban jiwa warga Lebanon sejak Maret 2026. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beserta militer Israel mengklaim telah melakukan penyerangan pada Rabu lalu di Beirut yang menewaskan Komandan Ahmed Ali Balut, anggota Hizbullah yang jadi perencana penaklukan wilayah utara Israel. Hingga saat ini, pihak Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait kondisi komandan tersebut.
2: Etmol ba'erev chisalnu belev Beirut et mefaked koach Radwan shel Hizbullah. Ze oto mechabel bachir shehovil et ha'tochnit lekibush ha'tzafon. הוא חשב שהוא יוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו, על יישובינו, ממפקדת הטרור הסמויה שלו בבירות. הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בבירות. טוב, אז הוא קרא, וזה כבר לא יהיה.
1: Hingga kini Israel masih menempatkan pasukannya di zona penyangga di 10 km dalam wilayah kedaulatan Lebanon untuk mencegah serangan Hizbullah ke pemukiman warga di Israel Utara. Sementara itu lebih dari 1 juta warga Lebanon telah mengungsi akibat peperangan yang tak kunjung usai ini.
0: Selain Lebanon, serangan udara Israel juga kembali mengguncang wilayah barat kota Gaza pada Kamis waktu setempat. Serangan yang menargetkan sebuah pos polisi tersebut dilaporkan menewaskan 3 petugas kepolisian.
3: Warga dan petugas medis di kota Gaza mengevakuasi korban dari reruntuhan sebuah pos polisi di wilayah barat pada Kamis. Menurut Otoritas Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri Palestina, serangan udara Israel ini mengakibatkan sedikitnya 3 petugas polisi tewas dan beberapa orang lainnya luka-luka. Lokasi serangan yang berdekatan dengan permukiman dan tenda pengungsi menyebabkan kepanikan bagi warga sipil di sekitarnya. Ambulans terus bersiaga di lokasi kejadian untuk mengantisipasi adanya korban tambahan. Israel dilaporkan terus meningkatkan tekanan terhadap kekuatan kepolisian yang terafiliasi Hamas yang dianggap sebagai alat untuk memperkuat kendali di wilayah Gaza. Situasi kemanusiaan di kota Gaza pun kian memprihatinkan karena warga sipil merasa tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman.
0: Rekaman dramatis menunjukkan sebuah ambulans milik terkena serangan yang dilancarkan Israel di wilayah Nabatiyah, Lebanon Selatan. Berikut ini adalah rekaman video yang menunjukkan suasana di dalam ambulans serta teriakan dari orang yang berada di dalam ambulans sesaat setelah mobil penyelamat itu diserang di wilayah Tul, Lebanon Selatan. Orang yang merekam kejadian itu kemudian berusaha keluar dari lokasi pasca serangan tim medis yang datang berupaya menyelamatkan petugas yang terluka dari dalam kendaraan. Menurut laporan media lokal, 2 anggota pertahanan sipil dilaporkan terluka akibat serangan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait insiden. Sebelumnya, gencatan senjata antara Lebanon dan Israel mulai berlaku 16 April dan diperpanjang 3 pekan setelah pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri upacara pembukaan KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Kami kembali dengan informasi selengkapnya di World Now, usai jeda.
4: Halo Surabaya, apa kabar Medan? Horas?
5: Horas! Setelah sukses di 2 kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
6: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi. meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
7: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
8: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
5: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas di kawasan Selat Hormuz. Kedua negara saling tuding melakukan serangan meski sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata.
1: Iran menuduh militer Amerika Serikat menyerang dua kapal Iran dan wilayah sipil di Provinsi Hormuz dan serta Pulau Kes. Serangan ini menurut Iran melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah dicapai kedua negara. Untuk membalas serangan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah melancarkan serangan balasan terhadap kapal-kapal militer Amerika di timur selatan Hormuz menggunakan rudal dan drone. Dalam rekaman video yang dirilis Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC, disebutkan menunjukkan peluncuran rudal oleh Angkatan Laut Iran ke arah kapal militer Amerika Serikat. Meski demikian, tanggal dan lokasi rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyatakan kapal perang Amerika mendapat serangan saat melintasi Selat Hormuz menuju Teluk Oman. Namun, tuduhan itu dibantah Amerika Serikat yang menyebutkan tindakan balasan itu dilakukan untuk mempertahankan diri dan menyatakan tidak ingin meningkatkan eskalasi konflik. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih yakin negosiasi dengan Iran masih berlangsung dan menghasilkan kesepakatan, meski aksi saling gempur terjadi di Selat Hormuz.
2: Now it's going, the talks are going very well, but they have to understand, if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do.
1: Trump mengklaim bahwa tiga kapal penghancur Amerika siap melayani serangan-serangan Iran yang ada di Teluk Hormuz. Namun dirinya tetap yakin kesepakatan akan terjadi dalam waktu dekat.
0: Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio melakukan pertemuan khusus dengan Paus Leo ke-14 di Vatikan pada Kamis waktu setempat. Pertemuan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Presiden Donald Trump dan pemimpin tertinggi Katolik tersebut terkait dengan kebijakan perang di Iran serta isu imigrasi. Rubio yang juga menjabat sebagai penasihat keamanan nasional Presiden Trump disambut oleh pejabat tinggi Vatikan sebelum memasuki kantor Paus Leo. Pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam ini disebut berjalan lebih lama dari jadwal yang ditentukan. Ini merupakan komunikasi langsung pertama antara kabinet Trump dengan Paus Leo dalam waktu 1 tahun terakhir. Pertemuan ini sangat krusial mengingat Paus Leo yang merupakan paus pertama asal Amerika Serikat kerap menjadi kritikus keras kebijakan anti-imigrasi Trump. Kita ke informasi berikutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri upacara pembukaan KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia memperkuat soliditas serta kerjasama kawasan di tengah tantangan global. Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara pembukaan KTT ke-48 ASEAN di Mactan Expo, Cebu, Filipina pada Jumat pagi. Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo disambut oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Ibu Negara Mary Louise Marcos.

0: setelah melakukan foto bersama Presiden Prabowo bergabung dengan para pemimpin negara ASEAN lainnya untuk mengikuti upacara pembukaan KTT ke-48 ASEAN. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ke-48 ASEAN menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama dan soliditas ASEAN di tengah tantangan global yang kian dinamis. Sebelumnya Presiden Prabowo, Sultan Brunei, Haji Bolkiah, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim serta Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memulai pertemuan khusus pada Kamis waktu setempat. Pertemuan ini merupakan bagian dari kerangka kerja subregional ASEAN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama lintas batas. Dalam diskusi ini para pemimpin menyoroti berbagai program strategis serta proyek infrastruktur yang telah memberikan dampak nyata terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat konektivitas. Usai pertemuan, para pemimpin dari 11 negara anggota ASEAN dijadwalkan akan berkumpul hari Jumat untuk KTT pemimpin ASEAN ke-48. Your presence today reaffirms our shared commitment. Sebelumnya, sejumlah diaspora Indonesia di Cebu, Filipina menyambut kedatangan Presiden Prabowo yang menghadiri KTT ke-48 ASEAN hingga atau pada 7 hingga 8 Mei. Kehadiran Presiden Prabowo dinilai membawa kebanggaan tersendiri bagi para diaspora.
1: Seperti inilah kehangatan dan antusias diaspora Indonesia di Filipina saat menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Cebu, Filipina untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Salah satunya adalah Romo Agus Sudaryanto yang merupakan seorang pastor di Santo Vincent Cebu. Ia bahkan terharu bisa bertatap muka secara langsung dengan Presiden Prabowo. Ia juga mengungkapkan kegembiraannya karena sempat berbincang dengan Presiden Prabowo terkait kehidupannya di Filipina.
2: Baru pertama kali ini saya bisa berjumpa, selamanya hanya melihat dari video kalau dia beliau kunjungan ke luar negeri. Tapi sekarang bila dia di tempat, on the spot, saya bisa berbicara. Malah tadi ditanya-tanya.
1: Tadi ditanya apa, Pak?
2: Oh, kamu sudah berapa lama? Oh, saya sudah di sini sudah 15 tahun. Asal dari mana? Dari Madiun. Oh, sudah lama. Sudah bisa bahasa sini. Oh, iya, iya, Bapak. Beri pendapat bahwa semoga hadiah Bapak Presiden di antara kita, orang Indonesia yang ada di situ, ini membuat suatu gerakan yang baru, Bapak Presiden kita ini mendunia.
1: Tak hanya Romo Agus saja yang merasa bangga dapat menyambut serta berbincang langsung dengan Presiden Prabowo. Diaspora lainnya, Lili, bahkan merasa terkejut saat mengetahui Presiden turut membawa kendaraan taktis ringan kebanggaan Indonesia, Maung Garuda, dalam kunjungan luar negerinya kali ini.
3: Membanggakan karena mungkin Bapak ingin memperkenalkan mobil tersebut kepada negara Filipina. Jadi, wow.
4: Surprise.
3: Ya, surprise sekali. Jauh-jauh dari Indonesia dibawa ke sini gitu.
1: Adapun KTT ke-48 ASEAN berlangsung pada 7 dan 8 Mei 2026. Setibanya di Cebu, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri salah satu agenda KTT ke-48 ASEAN, yakni KTT Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area, yang menjadi forum strategis untuk memperkuat konektivitas dan kerjasama ekonomi subkawasan ASEAN. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, Kepolisian Federal Australia menangkap 3 perempuan yang diduga terkait dengan kelompok negara Islam atau IS. Ketiganya diamankan setelah kembali dari Suriah, tempat mereka ditahan di kamp pengungsi selama lebih dari 7 tahun. Kepolisian Federal Australia melakukan penangkapan kepada 2 perempuan berusia 53 dan 31 tahun di Bandara Melbourne pada Kamis waktu setempat. Kedua perempuan ini didakwa atas kejahatan kemanusiaan termasuk dugaan kepemilikan serta penggunaan budak saat berada di Suriah. Secara terpisah, seorang perempuan berusia 32 tahun juga ditangkap di Bandara Sydney. Ia didakwa dengan pelanggaran terkait terorisme termasuk dugaan bergabung dengan kelompok IS. Perempuan ini dijadwalkan menjalani persidangan di pengadilan Sydney dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

0: Usai jeda World Now masih akan kembali dengan informasi lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami.
1: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dahulu, Cikapundung adalah nadi kehidupan. Alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mamat Rasidi atau yang dikenal Abah Gopar, tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
2: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang, bila 16 tahun ya, membersihkan sungai Cikapundung.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
0: Dunia hiburan internasional kembali diramaikan fenomena K-pop. Grup asal Korea Selatan BTS disambut meriah puluhan ribu penggemar ketika muncul di balkon Istana Nasional Meksiko bersama Presiden Claudia Sheinbaum.
3: Suasana meriah menyelimuti alun-alun Zocalo di Mexico City saat grup K-pop BTS muncul di balkon Istana Nasional Meksiko pada Rabu 6 Mei waktu setempat. Kehadiran RM, V, dan member lainnya disambut sorak-sorai ribuan penggemar yang telah memadati kawasan ikonik tersebut sejak siang hari. Dalam sapaannya, kedua personil BTS, RM dan V, menyampaikan ucapan terima kasih dalam bahasa Spanyol atas dukungan besar dari para ARMY di Meksiko.
4: Extraña, nosotros extraña, nos muchísimo más a México. La energía aquí es increíble. Muchas gracias por amarnos tanto. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Let's have fun tomorrow! Te amo, te quiero. Muchas gracias.
3: Mereka juga mengungkapkan antusiasmenya menjelang konser yang akan digelar. Sementara itu, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum turut menyapa para penggemar dan berharap BTS dapat kembali tahun depan.
5: Ya les dije que tienen que regresar el próximo año.
3: Otoritas tempat menyebut sekitar 50 ribu orang hadir dalam acara ini dan kegiatan berlangsung aman tanpa insiden. Kemunculan BTS bersama Presiden Meksiko pun menjadi bukti besarnya pengaruh global gelombang K-pop yang terus menyatukan penggemar dari berbagai belahan dunia.
0: Hamparan bunga Shibazakura bermekaran indah membentuk lautan merah muda di kaki Gunung Fuji, Jepang. Banyak wisatawan yang rela datang dari jauh untuk melihat keindahan bunga ini yang hanya mekar dalam waktu singkat. Informasi ini menutup World Now hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat siang, sampai jumpa.
6: Musim semi di Jepang kembali menghadirkan pemandangan yang memukau. Di kaki Gunung Fuji, jutaan bunga Shibazakura bermekaran membentuk hamparan merah muda yang luas seperti lautan merah muda. Pemandangan indah ini bisa ditemukan di Festival Fuji Shibazakura yang digelar di kawasan Danau Motosuko di Fuji Kawaguchiko, Jepang. Dengan latar Gunung Fuji yang puncaknya masih tertutup salju ini, tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan dari berbagai negara.
7: Fuji is really beautiful, and knowing it's also the highest mountain in Japan, so we wanted to visit like near, and also the flowers really makes it more beautiful.
6: Para pengunjung berjalan menyusuri taman bunga sambil berfoto dan menikmati suasana musim semi yang sejuk. Banyak wisatawan rela datang dari jauh untuk melihat keindahan bunga yang hanya mekar dalam waktu singkat setiap tahunnya.
8: 1時間半ぐらい車で来て、ゴールデンウィークはキャンプしようとか、あとこの芝桜が綺麗だからすごい見に来て、今楽しいところです。
6: Festival Fuji Shibazakura dikenal

0: Rumah mewah milik anggota Badan Pemeriksa Keuangan Chairul Saleh di Jakarta Selatan terbakar Jumat pagi. Akibat kebakaran ini, Chairul Saleh meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit. Berkedok doktrin religi, puluhan santriwati jadi korban cabul oknum kiai. Pondok pesantren pun seakan jadi tempat mimpi buruk bagi para korban. Sisi Kota hari ini akan mengajak Anda mengunjungi Kampung Siomay di Kemayoran, Jakarta. Di satu kawasan ini ada sejumlah tukang siomay berkumpul, mulai dari membuat lalu berkeliling menjajakan siomay. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sebuah rumah mewah milik anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Chairul Saleh di kawasan Tanjung Barat Indah Jakarta, Jakarta Selatan terbakar pada Jumat pagi. Akibat kebakaran ini, Chairul Saleh dikabarkan meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit. Anggota 4 Badan Pemeriksa Keuangan Chairul Saleh meninggal dunia dalam kebakaran rumahnya di perumahan Tanjung Barat Indah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Kepulan asap pekat tampak membubung dari rumahnya yang berlantai 4 ini. Kurang lebih 1 jam petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api. Api diduga berasal dari ruang kerja Chairul Saleh yang berada di lantai 4 yang saat kejadian korban dikabarkan sedang berada di dalam ruangan tersebut.
1: Tuh, posisinya emang lagi ada orang, emang bapak sama ada rekan bapak lagi emang lagi ada yang dikerjain di atas.
2: Itu api pertama kali muncul dari apa, Pak?
1: Nah, itu penyebabnya. Kalau apa saya nggak tahu karena saya standby di sini, Pak. Oh. Kita jaganya standby di bawah, jadi kita nggak tahu penyebab pertama itu apa ya, pas di atas.
2: Apa dari listrik apa
1: gimana? Nah, itu belum bisa kita jawab.
0: Pergi tanpa berpamitan, satu keluarga diduga turut menjadi korban tewasnya kecelakaan maut bus ALS di Musirawas Utara. Keluarga terus berdatangan, berharap identifikasi korban bisa mengungkap nasib keluarga mereka.
3: Suasana duka pecah di Rumah Sakit Bayangkara Palembang Kamis siang saat Rohma mencari kakak kandung dan keluarganya yang diduga menjadi korban tragedi kecelakaan bus ALS dengan mobil tangki minyak di jalur lintas Sumatera Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan. Ia berharap kakaknya Aldi Sulistiawan bersama istri dan anaknya yang masih balita bernama Bella berusia 1,5 tahun dapat ditemukan dan dipastikan keberadaannya. Warga Waituba, Kabupaten Waikanan, Lampung ini mengaku terakhir bertemu kakaknya 2 hari sebelum keberangkatan. Ia mengatakan kakaknya sempat bercerita akan merantau ke Pekanbaru mencari pekerjaan.
4: Kita dapat kabar dari siapa ini kejadian ini?
5: Dari bapak sendiri, ke rumah. Oh. Kemarin bawa mau ke agen, nanyain katanya mobilnya kebakaran.
6: Oh. Bapak tahu dari?
5: Dari itu berita.
6: Berita.
4: Berita.
3: Sebelumnya, 16 korban kecelakaan maut antara bus dan mobil tangki yang terbakar di jalur lintas Sumatera, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palembang Kamis subuh. Seluruh jenazah ditempatkan ruang pendingin sambil menunggu identifikasi lebih lanjut. Rumah Sakit Bayangkara akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan awal sambil menunggu tim DVI Mabes Polri dari Jakarta.
7: Jenazah sudah sampai di Rumah Sakit Bayangkara dan kita masukkan dalam ruang freezer. Sementara itu dulu.
8: Tindakannya nanti seperti apa?
7: Tindakan direncanakan kita sudah terbentuk tim DVI, kita akan mulai pagi ini juga. Kemudian yang sambil menunggu kedatangan tim yang lain dari Jakarta.
3: Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Rabu sekitar pukul 12 siang. Bus ALS nomor polisi BK7338DL diduga hilang kendali saat menghindari lubang jalan sehingga masuk ke jalur kanan dan menabrak truk tangki BBM dari arah berlawanan. Hingga saat ini, total korban dalam insiden ini tercatat 20 orang dengan rincian 16 meninggal dunia, 3 luka berat, dan 1 luka ringan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang bayi berusia 17 bulan asal Tulungagung, Jawa Timur diculik oleh pengasuhnya sendiri. Namun upaya pelarian pelaku gagal setelah ditangkap polisi di pelabuhan Merak, Banten saat hendak menyeberang ke Lampung bersama korban.
3: Upaya pelarian seorang pengasuh anak berinisial GH yang diduga menculik bayi laki-laki berusia 17 bulan asal Tulungagung, Jawa Timur, akhirnya gagal. Perempuan berusia 53 tahun ini ditangkap tim Resmo Polres Serang saat hendak membawa kabur korban menuju Kabupaten Tulang Bawang, Lampung di kawasan Pelabuhan Merak pada Rabu 6 Mei. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di dalam bus yang terparkir di area dermaga eksekutif Pelabuhan Merak.
9: Minta kooperatifnya, Bu, ya?
5: Katanya boleh suruh
9: ngasuh. Ya kalau boleh nggak bakalan laporan.
3: Telah ditangkap, pelaku diserahkan tim Resmo Polres Serang kepada penyidik Polres Tulungagung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara, korban sudah dipertemukan kembali dengan orang tuanya yang datang menjemput dalam kondisi sehat.
10: Kalau untuk motif sendiri seperti apa nih pengakuannya?
11: Untuk motifnya sendiri, pengakuan sementara dia hanya ingin membawa anak tersebut ke daerah kampungnya itu di Lampung.
3: Penangkapan pelaku merupakan tindak lanjut dari kasus penculikan anak yang dilaporkan oleh keluarga korban di Kabupaten Tulungagung beberapa hari lalu. Pihak keluarga mencurigai pelaku yang bekerja sebagai pengasuh telah membawa kabur bayi tersebut. Adi Mazda, Serang, Banten.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari ibu kota. Ada seorang pengendara sepeda motor adu mulut dengan pengendara lain yang melawan arah. Saat kejadian ini tidak hanya sepeda motor, truk trailer juga nekat melawan arah.
12: Puter balik, tabrakan, bahaya, puter balik.
0: Video viral ini memperlihatkan seorang pengendara sepeda motor menegur pengendara lain yang melawan arah di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis pagi. Namun teguran ini justru berbuntut adu mulut. Lantaran tidak terima ditegur, pengendara yang melawan arah bahkan hendak memukul pengendara yang menegurnya. Selain sepeda motor, truk trailer ukuran besar juga nekat melawan arah di lokasi yang sama. Sempat diadang oleh pengendara sepeda motor, sopir truk tetap nekat melawan arah. Pula pengendara melawan arah kerap terjadi di sejumlah lokasi di ibu kota. Peristiwa ini cukup meresahkan, mengingat bisa menimbulkan kecelakaan. Selanjutnya kita terbang ke Maluku Utara, Gunung Berapi Dukono di Kabupaten Halmahera Utara meletus. Dua pendaki dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya masih menunggu untuk dievakuasi.
13: Ini sangat hebat sekali.
0: Dua orang pendaki dilaporkan meninggal dunia saat Gunung Dukono meletus Jumat pagi. Tim SAR gabungan masih berupaya mengevakuasi 20 orang pendaki yang terdiri dari 9 warga negara asing dan 11 warga Maluku Utara. Upaya evakuasi terkendala masih adanya letusan yang membahayakan tim gabungan. Erupsi Gunung Dukono Jumat pagi memuntahkan kolom abu setinggi 10.000 meter di atas puncak. Saat ini status

Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas mendaki maupun mendekati kawah Malupang Warirang dalam

0: mendadak ramai setelah seekor paus terdampar. Saat petugas berwenang tiba di lokasi untuk mengevakuasi, paus sudah dalam kondisi mati. Dokter hewan yang memeriksa memastikan hewan ini berjenis paus sperma jantan dengan panjang 15 meter. Lantaran ukurannya yang besar, proses pemindahan bangkai paus sperma ini dilakukan dengan bantuan alat berat. Bangkai mamalia laut ini kemudian dikubur di pantai Anyarsari. Menurut warga, sebelum menemukan paus ini sempat berusaha kembali berenang ke tengah laut namun gagal. Lalu air laut pun semakin surut. Polisi akhirnya berhasil menangkap pengasuh sebuah pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah yang merupakan tersangka pencabulan puluhan santriwati. Sebelumnya tersangka berinisial AS ini sempat melarikan diri ke sejumlah daerah hingga tertangkap di Wonogiri, Jawa Tengah.
1: Siapa nama aku siapa?
2: Kasus tindak asusila terhadap puluhan santriwati yang diduga dilakukan pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren Dolo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memasuki babak baru. Setelah sempat menghilang diduga melarikan diri, tersangka AS akhirnya diringkus polisi di tempat persembunyiannya di sebuah petilasan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis dini hari. Polisi telah memburu tersangka sejak 4 Mei lalu setelah AS mangkir dari panggilan penyidik. Namun tersangka kerap berpindah-pindah kota. Polisi akhirnya berhasil membekuk AS saat berpapasan di jalan di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, setelah bersembunyi di rumah salah satu juru kunci petilasan.
3: Saya lupa, jadi ada seperti di Kudus, nah, kita sempat ke Muria juga, jadi ke Gunung Muria. Terus ke Padepokan mana di wilayah Jawa Barat tuh Jawa Barat yang bolak-balik sampai ke Sentul. Jadi tiap ada petilasan, jadi dia menjadi petilasan.
2: Sebelumnya pendiri sekaligus pengasuh Ponpes Dolo Kusumo berusia 51 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila yang diduga melibatkan puluhan santriwatinya hingga salah satunya dikabarkan hamil. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
0: Kasus pencabulan puluhan santriwati di Pati, Jawa Tengah ini menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual dari balik tembok pesantren. Modus para tersangka pun nyaris mirip, yaitu manipulasi para korbannya dengan hal-hal religi, bahkan mistis. Mencoba kasus ini pun mengundang kekhawatiran para orang tua, khususnya mereka yang menitipkan anaknya di pesantren. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
4: Ribuan warga Pati geram dengan ulah cabul seorang oknum kiai pengasuh sebuah pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah. Mereka meminta sang oknum kiai berinisial AS ditangkap dalam aksi unjuk rasa pada Sabtu 2 Mei lalu. Kemarahan warga bukan tanpa alasan, sebab jumlah santriwati yang dicabuli mencapai puluhan. Tidak hanya itu, para korban juga diintimidasi jika ada yang berani melapor.
5: Sudah sering mendengar, karena banyak ancaman dari pihak terkait atau dari pihak khususnya pengasuh, yaitu tersangka, itu dia berani mengancam balik dengan ancaman fitnah atau menyebarkan nama baik.
4: Gedung pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dalam menimba ilmu agama, justru berbalik menjadi tempat mimpi buruk bagi para santriwati. Santriwati seakan terjebak di balik gedung pondok pesantren dan hidup dengan bayang-bayang sang predator. Salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban saat ditemui pada Kamis 7 Mei menuturkan, jumlah korban diperkirakan lebih banyak dari yang melapor. Hal ini dikarenakan para korban malu dan juga mendapat ancaman.
6: Santriwati, santri putri itu diajak entah itu acara selawatan atau apa sampai larut malam. Kalau sudah larut malam kita kan nggak tahu ya, maksudnya itu entah itu santri putrinya itu dikembalikan ke kamarnya pondok putri atau itu nanti disuruh untuk nemani tidur gitu.
4: Lalu bagaimana bisa para santriwati menjadi korban ulah bejat sang pengasuh pondok pesantren? Dari sejumlah kesaksian

0: Yang didapat polisi dari para korban adalah modus tersangka memanipulasi para korbannya dengan hal religi. Salah satunya adalah doktrin bahwa murid harus mengikuti apa kata guru agar dapat menyerap ilmu. Salah satu korban yang menemui pengacara Hotman Paris di Jakarta pada Kamis sore menuturkan, pelaku selama ini merayu para korban. Bahkan di antara orang tua korban sempat diimingi sejumlah uang jika mereka mencabut laporan polisi.
1: Ya, sebenarnya tidak ada korban lagi. Teman-teman saya tidak ada yang bernasib seperti saya.
2: Tidak ada yang berani? Oh tidak, semoga tidak ada yang korban gitu.
3: Tidak
2: ada yang senasib begitu.
0: Kasus pencabulan puluhan santriwati di Pati mendapat perhatian serius hingga pemerintah pusat. Usai kasus ini mencuat, Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi, langsung melakukan rapat tertutup dengan PLT Bupati Pati Risma Ardi, Kementerian Agama, dan Kepolisian. Hasilnya, izin pondok pesantren yang dinaungi tersangka AS dicabut. Sebelumnya tersangka AS sekaligus pengasuh pondok pesantren ditangkap polisi di Wonogiri usai kabur ke sejumlah kota. Polisi saat ini telah menjerat tersangka AS dengan pasal berlapis, di antaranya pasal perlindungan anak, pasal kekerasan seksual, hingga pasal persetubuhan anak. Ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Penjualan hewan kurban di Kota Depok, Jawa Barat melonjak tajam setelah warga Qatar hingga Arab Saudi memilih menyalurkan kurban di Indonesia. Adapun di Jawa Timur, seorang warga di Kabupaten Mojokerto beternak unta untuk hewan kurban. Unta ini didatangkan dari Australia dan dirawat bersama ratusan ekor sapi.
5: Kurban di Indonesia biasanya menggunakan sapi, domba maupun kambing. Namun, salah satu peternakan di Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, menawarkan unta untuk keperluan kurban. Awalnya, 32 ekor unta didatangkan langsung dari Australia pada tahun 2025 lalu untuk diternakan. Namun, saat ini unta yang tersisa hanya 5 ekor. Unta-unta yang sebelumnya sudah laku terjual ditempatkan di kebun binatang atau tempat wisata edukasi. Menurut Faisal Effendi, pemilik peternakan, unta mudah dirawat seperti sapi, meski pertumbuhannya sedikit lebih lama. Setiap sore, unta dilepas di kebun di dekat kandang untuk makan rumput maupun daun. Selesai makan, unta kembali dikandangkan. Selain itu, kandang unta diberi pasir agar menyerupai habitat aslinya di gurun. Faisal saat ini sedang berkonsentrasi untuk mengembangbiakan atau breeding. Salah satu tujuannya adalah untuk keperluan hewan kurban.
6: Oh, kita pengen ngembangin untuk di ternak ya. Kita pengen breeding supaya nanti ke depan kita pengennya ada namanya kurban ontang gitu.
7: Tapi sudah ada pembeli Pak untuk kurban.
6: Kenapa?
7: Untuk kurban tidak ada yang
6: beli. Oh, banyak sih sebetulnya peminat untuk ontang gitu kan.
5: Sementara di Jawa Barat, jelang Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan hewan kurban di kawasan Kelapa II, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, melonjak tajam. Tak hanya diburu warga sekitar, tempat penjualan hewan kurban juga melayani pembeli dari warga negara Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Arab Saudi. Perang antara Amerika Serikat dengan Iran menjadi penyebab warga di kawasan Timur Tengah tersebut memilih untuk menyalurkan hewan kurban di Indonesia. Salah satu pedagang hewan kurban menyebut permintaan dari negara-negara Timur Tengah bahkan mencapai hampir 500 ekor sapi.
8: Beberapa tamu kemarin itu yang dari Qatar, yang dari Dubai, itu dia mau berkorban di Indonesia. Nah, di sana dia lagi ada susah ya buat membagikan korbannya karena negara kaya, akhirnya dia korban juga di Indonesia.
5: Agar sapi kurban yang dijualnya sesuai dengan permintaan yang disyaratkan pembeli dari Timur Tengah, pedagang rutin memberi pakan berkualitas dan memberikan perawatan terbaik. Pedagang hewan kurban mengaku penjualan sapi tahun ini tetap tinggi di tengah kondisi ekonomi yang terdampak konflik di Timur Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sesaat lagi Sisi Kota akan mengajak Anda mengunjungi Kampung Siomay di Kemayoran, Jakarta. Di satu kawasan ini ada sejumlah tukang siomay berkumpul mulai dari membuat lalu berkeliling menjajakan siomay. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Apa kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
7: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
8: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
2: Saksikan Talk It's Fun. Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional, periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
11: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
12: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: setengah 10 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
5: Jajanan siomay mungkin sudah biasa bagi kita. Namun di sebuah permukiman di kawasan Kemayoran, Jakarta, siomay bukan sekadar makanan, melainkan sumber penghidupan utama. Kampung ini dikenal dengan sebutan Kampung Siomay karena di sini puluhan tukang siomay berkumpul mulai dari membuat hingga berkeliling untuk menjajakan siomay. Berikut sisi kota.

0: sepiring somai hangat, disiram bumbu kacang yang kental, terus ada kecapnya. Rasa-rasanya sulit sekali ditolak. Kira-kira proses pembuatannya seperti apa dan adanya di mana ya? Ikuti saya yuk.
1: Sejak pagi hari, aktivitas di salah satu rumah di RT 10 RW 04 Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat sudah terlihat sibuk. Di dapur ini, adonan ikan tenggiri diolah menjadi jajanan siomay.
0: Ini tenggiri apa berarti?
2: Ini tenggiri.
0: Ya. Sama ada ikan lain nggak, Pak?
2: Rebon, udang rebon.
0: Oh, udang rebon. Ya. Sekali produksi gini berapa, Pak, tenggiri?
2: Hari ini karena ngadungnya sedikit, ya sedikit tergantung bikinnya siomay gitu.
0: Berapa kalau biasanya, Pak?
2: Kalau hari ini cuma pakai 3 kilo.
0: 3 kilo.
2: Iya.
0: Udangnya berapa, Pak?
2: Udangnya setengah kilo, udang rebon.
0: Setengah kilo.
1: Adonan ikan tenggiri dicampur dengan tepung dan bumbu, kemudian dibentuk satu persatu. Tidak lupa bahan pelengkapnya, seperti sayur kol dan juga telur juga disiapkan. Dalam satu hari, rumah produksi siomay milik Damuri bisa memproduksi ratusan hingga ribuan butir siomay, yang kemudian didistribusikan ke para pedagang keliling. Cerita Kampung Siomay tak lepas dari sosok Damuri yang bertahun-tahun lalu memulai usaha siomay dari satu gerobak sederhana. Berbekal resep yang ia buat sendiri dan tekad kuat, usaha kecil itu perlahan berkembang. Di rumah produksi siomay milik Damuri yang sudah ada hampir 30 tahun, ada 29 hingga 30 orang pedagang keliling dengan 34 gerobak yang tersedia. Sebagian besar pedagang berasal luar Jakarta, seperti Tegal, Pemalang, hingga Surabaya.
3: Tapi dulunya sendiri, nggak ramai.

0: rame-rame begini, ya kan. Dan terus berapa tahun kemudian, ya kan, saya punya pikiran banyak yang pingin pada ngikut, nggak tolong bikin gerobak, ya saya akhirnya bikin gerobak buat mereka-mereka yang pingin kerja, gitu. Kayak seperti biasa itu kan saya tulis-tulis nama di depan tuh, lowongan kerja, gitu. Jadi ya ikut-ikut bukan pemerintah lah, membuka lowongan kerja, gitu, untuk membantu mereka yang membutuhkan.
1: Keberadaan rumah produksi Damuri yang dikenal sebagai Kampung Siomay ini pun diapresiasi oleh pengurus lingkungan. Meskipun dulu pernah banyak usaha konveksi di sekitar sini, yang masih bertahan adalah usaha siomay milik Damuri. Selain menggerakkan ekonomi warga, usaha ini juga menjadi ciri khas yang membuat kampung mereka dikenal banyak orang.
2: Dulu sih sini termasuk ini yang anggur konveksi yang agak ini dulu, tapi sekarang udah praktis nggak ada setelah COVID itu ya. COVID itu tuh udah bersih di sini konveksi. Jadi tinggal siomay aja yang usaha di sini UKM. Ya alhamdulillah ya menunjang sekali buat di lingkungan ini sih ya. Dan itu juga menunjang buat apa pemerintah, jadi UKM termasuknya itu ya. Ya jadi ya meningkatkan ini ekonomi lah sedikit di tingkat bawah gitu loh.
1: Siomay dan pelengkapnya serta bumbu kacang sudah siap di gerobak. Saatnya saya ikut Pardi, salah satu pedagang keliling yang bekerja dengan Damuri untuk menjajakan dagangannya. Pardi biasa menjajakan dagangannya di Cempaka Putih.
3: Mas Pardi berarti ikut Pak Damuri dari kapan, Mas?
4: Kira-kira 3 tahun.
3: 3 tahun. Mas, tadi kan aku juga, kita ikut bareng-bareng ya, Mas, buat terus sampai jualan kayak gini. Part paling capek menurut Mas Pardi, pas ngapain, Mas?
4: Menurut saya tuh yang paling capek yang bagian dapur itu bagian masak.
3: Bagian masak? Kenapa, Mas?
4: Itu kan mulai dari jam 4 udah mulai. Nyampe kelar jam 9 kan baru kelar itu kan. Kalau yang lain-lain mah kerjanya ringan itu.
1: Berkilometer langkah, meskipun terik panas Jakarta menyengat, tidak menyurutkan semangat Pardi untuk sampai ke tempat biasa ia jajakan dagangannya.
3: Nggak pakai pare?
4: Nggak pakai pare, telur pakai?
3: Telur pakai.
4: Yang lain pakai semua?
3: Yang lain boleh deh, sayur, kentang. Mas, biasanya kalau sambil nunggu pelanggan gini, biasanya ngapain, Mas?
4: Paling kegiatannya itu mainan HP, gitu, nonton-nonton apa, gitu, paling begitu aja. Kalau nggak begitu, ngantuk soalnya.
3: Ngantuk? Iya. Aku nggak pakai pare, Mas.
4: Pakai pare?
3: Iya, nggak pakai.
1: Kampung Siomay mengajarkan dari satu gerobak bisa tumbuh puluhan kesempatan kerja. Satu resep, satu tekad, kini menghidupi banyak orang. Kampung Siomay tumbuh dari usaha kecil menjadi kekuatan bersama. Nindya Yuwono, Dwi Agung, Jakarta.
5: Tidak hanya di Mesir, Anda juga bisa merasakan sensasi naik unta di padang pasir di Cina. Bahkan saking banyaknya unta, ada lampu merah agar antrian unta tertib saat melintas. Redaksi segera kembali.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Semua yang lisan kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan.
1: Ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, membanggakan, menghinakan, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Gibah dan Saling Sindir, Sabtu 9 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masalahnya
3: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
4: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dahulu, Cikapundung adalah nadi kehidupan. Alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mamat Rasidi atau yang dikenal Abah Gopar, tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
5: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang, 16 tahun ya, membersihkan sungai Cikapundung.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
9: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
10: Hamparan bunga Shibazakura bermekaran indah membentuk lautan merah muda di kaki Gunung Fuji, Jepang. Banyak wisatawan yang rela datang dari jauh untuk melihat keindahan bunga ini yang hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat.
11: Musim semi di Jepang kembali menghadirkan pemandangan yang memukau. Di kaki Gunung Fuji, jutaan bunga Shibazakura bermekaran membentuk hamparan merah muda yang luas seperti lautan merah muda. Pemandangan indah ini bisa ditemukan di Festival Fuji Shibazakura yang digelar di kawasan Danau Motosuko di Fuji Kawaguchiko, Jepang. Dengan latar Gunung Fuji yang puncaknya masih tertutup salju ini, tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan dari berbagai negara.
12: Fuji is really beautiful and knowing it's also the highest mountain in Japan, so we wanted to visit like near and also the flowers really makes it more beautiful.
11: Para pengunjung berjalan menyusuri taman bunga sambil berfoto dan menikmati suasana musim semi yang sejuk. Banyak wisatawan rela datang dari jauh untuk melihat keindahan bunga yang hanya mekar dalam waktu singkat setiap tahunnya.
13: 1 jam setengah ぐらい車で来て、ゴールデンウィークはキャンプしようとか、あとこの芝桜が綺麗だからすごい見に来て、今楽しいところです。
11: Festival Fuji Shibazakura dikenal sebagai salah satu festival bunga terbesar di Jepang dan selalu menarik perhatian wisatawan setiap tahunnya.
10: Tidak hanya di Mesir, Anda juga bisa merasakan sensasi naik unta di padang pasir di Cina. Uniknya, di sini unta harus menaati lampu lalu lintas, layaknya kendaraan di perkotaan. Dan informasi ini sekaligus menutup redaksi kali ini. Saya Bini Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.
14: Eits, ini bukan di Mesir loh ya, melainkan di China. Di tengah gurun Gobi, tepatnya di kawasan Gunung Mingxia yang terkenal dengan bukit pasir keemasannya. Pengunjung bisa merasakan sensasi naik unta di padang pasir. Uniknya, di sini unta-unta yang dikenal sebagai kapal gurun kini harus menaati lampu lalu lintas layaknya kendaraan di perkotaan. Lampu lalu lintas khusus bergambar unta mengatur pergerakan para wisatawan. Saat lampu merah menyala, unta-unta berhenti serempak, membentuk antrean panjang yang tertib di tengah gurun.
15: 我是从河北过来的，就是我看到这个红绿灯以后，我就感觉好像是在丝绸之路上有这么一个现代的红绿灯，就感觉很有一个特色，就感觉挺惊喜的。
16: 我是从天水过来的，这个骆驼很特别，这次你看，因为这就是跟与这个为了保护这个动物嘛，是不是人和这个动物和谐相处，给我感觉这个设计的比较很新颖。
17: Sistem ini diterapkan sejak 2021 menyusul lonjakan wisatawan pasca pandemi COVID-19. Sebelumnya, jalur unta, pejalan kaki, dan bus wisata kerap saling bersilangan dan memicu kekacauan. Tak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri. Wisatawan pun memanfaatkan momen ini untuk mengabadikan pemandangan langka unta-unta yang tertib menunggu lampu hijau di tengah gurun.

0: Upaya pelarian seorang pengasuh anak berinisial GH yang diduga menculik bayi laki-laki berusia 17 bulan asal Tulung Agung, Jawa Timur, akhirnya gagal. Perempuan berusia 53 tahun ini ditangkap tim Resmo Polres Serang saat hendak membawa kabur korban menuju Kabupaten Tulang Bawang, Lampung di kawasan Pelabuhan Merak pada Rabu 6 Mei. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di dalam bus yang terparkir di area dermaga eksekutif Pelabuhan Merak.
1: Minta kooperatifnya, Bu, ya.
2: Katanya boleh,
1: ya, kalau boleh nggak bakalan laporan.
0: Telah ditangkap, pelaku diserahkan tim Resmo Polres Serang kepada penyidik Polres Tulung Agung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara, korban sudah dipertemukan kembali dengan orang tuanya yang datang menjemput dalam kondisi sehat.
3: Kalau untuk motif sendiri seperti apa, pengakuannya?
4: Untuk motifnya sendiri, pengakuan sementara dia hanya ingin membawa anak tersebut ke daerah kampungnya, itu di Lampung.
0: Penangkapan pelaku merupakan tindak lanjut dari kasus penculikan anak yang dilaporkan oleh keluarga korban di Kabupaten Tulung Agung beberapa hari lalu. Pihak keluarga mencurigai pelaku yang bekerja sebagai pengasuh telah membawa kabur bayi tersebut. Adi Mazda, Serang, Banten.
5: Halo, salam jumpa. Selain informasi tadi, beragam berita seputar dunia kriminal akan kami sajikan dalam program Lacak Kriminal. Saya Victor Pangaribuan.

0: Seorang wanita di Surabaya, Jawa Timur ditangkap Satreskrim Polrestabes Surabaya setelah dilaporkan atas dugaan penyekapan kepada seorang kakek berusia 85 tahun di apartemen selama 1 tahun. Sementara itu seorang wanita lansia meronta hebat saat dievakuasi petugas suku dinas sosial dari dalam masjid di area Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat karena membawa senjata tajam di dalam tasnya.
1: Satreskrim Polrestabes Surabaya mengamankan dua orang perempuan berinisial LA 31 tahun serta seorang asisten rumah tangga berinisial DW. Mereka diduga menyekap seorang kakek berinisial KC berusia 80 tahun warga Tambak Sari Surabaya selama 1 tahun di sebuah apartemen. Miris, tersangka LA merupakan kekasih dari anak sang kakek sendiri. Usai dilaporkan hilang sejak Oktober 2025. Setelah keluarga menerima foto dan pesan suara dari nomor tak dikenal yang meminta uang tebusan. Hasil pelacakan mengarah ke sebuah apartemen di kawasan Surabaya. Dari rekaman CCTV, polisi mengetahui korban tinggal di apartemen yang sama dengan tersangka LA namun berbeda unit. Saat ditemukan, kondisi korban dikunci dari luar tanpa telepon genggam dan hanya diberikan makanan oleh orang suruhan tersangka. Selama disekap, korban disebut sering dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya buku tabungan, kartu ATM berbagai bank, surat kuasa pencairan uang, dan rekaman CCTV apartemen. Total kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai 1,8 miliar rupiah, belum termasuk hilangnya emas dan perhiasan milik korban.
2: ATM itu terus dipegang oleh tersangka dan terus di lunas duit sampai kurang lebih 2M dihitung sampai dengan saat ini. Dan setelah kembali ke rumah ternyata diketahui juga bahwa emas-emas dan perhiasan yang kurang lebih nilainya juga di kisaran 1 kilogram ya. 1 kilogram emas itu ternyata juga sudah tidak ada di
1: Wanita lansia ini terus meronta sambil berteriak histeris saat akan diamankan petugas Sudin Sosial dari dalam masjid di area Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Evakuasi dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat setempat tentang keberadaan seorang wanita di area masjid yang sangat meresahkan karena diketahui menyimpan sebuah senjata tajam di dalam tas.
3: Dia mengakunya sih veteran ya, dia mengakunya veteran. Dan informasinya dia mengganggu jamaah yang sedang sholat.
4: Sudah berapa hari di masjid itu?
3: Kurang lebih udah berapa ya, kalau tidak salah 3 hari. 3 hari atau 2 hari.
4: Berarti mengganggu jamaah, Pak ya?
3: Iya, mengganggu jamaah. Jadi jamaah juga pas kita tarik, mereka juga, iya Pak. Kayaknya dia katanya membawa senjata.
4: Senjata apa, Pak?
3: Gak tahu, bawa senjata tajam.
1: Usai berhasil dievakuasi, wanita lansia yang belum diketahui asal-usulnya ini selanjutnya dibawa ke panti PSBI Daya di Kedoya, Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, berhati-hatilah dengan peredaran barang palsu. Satreskrim Polres Tuban, Jawa Timur berhasil membongkar sindikat peredaran uang palsu dengan modus menyasar pedagang pasar tradisional. Sementara itu di Kendal, Jawa Tengah, dua tersangka penipuan penjualan emas palsu akhirnya ditangkap polisi usai gagal melakukan aksi ketiga kalinya di toko emas yang sama.
1: WTM, wanita 44 tahun ini hanya bisa pasrah saat ditangkap sejumlah pedagang di Pasar Wage, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. WTM ditangkap lantaran nekat berbelanja menggunakan uang palsu. Berdasarkan keterangan WTM, polisi juga berhasil menangkap dua pelaku lainnya, yaitu SLM 38 tahun dan WTO 50 tahun. Berdasarkan penyidikan, para pelaku membeli uang palsu senilai 7 juta dengan uang asli 2 juta rupiah melalui sosial media. Uang palsu tersebut dibelanjakan ke sejumlah pedagang di pasar tradisional dengan tujuan mendapat kembalian uang asli. Selain tiga pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 23 lembar uang pecahan 100 ribuan palsu dan uang senilai 583 ribu hasil kembalian transaksi, 1 unit handphone, serta berbagai barang belanjaan yang dibeli pelaku dari pasar.
5: Uang palsu itu didapatkan dari hasil membeli secara online dari salah satu platform media sosial. dengan mekanisme pembelian adalah rupiah asli seharga 2 juta. Kemudian untuk membeli atau menerima uang palsu yang diduga palsu itu sebesar 7 juta rupiah.
1: Kedua tersangka penipuan, AZ dan MH, hanya bisa pasrah dan tertunduk saat menjalani pemeriksaan. Aksi penipuan dengan modus kejahatan menjual perhiasan palsu yang dilakukan kedua tersangka berhasil dibongkar Reskrim Polsek Sukorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Aksi tipu-tipu yang dilakukan kedua tersangka terbilang cukup unik dan rapi. Modusnya, kedua tersangka menjual perhiasan perak yang sudah disepuh warna emas ke sebuah toko emas yang berada di Kecamatan Sukorojo, Kendal. Awal terbongkarnya kasus penipuan ini bermula saat karyawan toko emas curiga dengan gerak-gerik salah satu tersangka AZ saat sedang menjual perhiasan kalung emas palsu, kemudian melapor kepada pemilik toko emas. Pemilik toko emas kemudian mencocokkan wajah AZ dengan foto wajah tersangka penipuan yang terekam kamera CCTV sebelumnya. Ternyata foto wajah AZ sama dengan wajah tersangka penipuan yang sudah dua kali beraksi di toko emas miliknya. Petugas keamanan toko dibantu warga langsung mengamankan tersangka AZ dan membawanya ke Polsek Sukorojo. Berdasarkan keterangan AZ, petugas menangkap satu tersangka lainnya, yakni MH, di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kendal.
6: Nah, pelaku tersebut awalnya diketahui dari pemilik toko ini sebelumnya telah menjual emas yang ternyata palsu. Karena sebelumnya yang bersangkutan dibeli di toko itu, kemudian beberapa hari kemudian yang bersangkutan datang lagi dengan membawa emas yang sudah diganti, yang sudah palsu tadi itu dijual ke semula.
1: Petugas mengamankan barang bukti berupa 4 kalung palsu bahan perak dengan berbagai jenis dengan total berat 27,65 gram serta timbangan digital dan gunting kuku. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 492 KUHP baru Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang tindak pidana perbuatan curang dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, mantan Kasatres Narkoba Polres Bima AKP Malaungi dibawa ke Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari jaringan narkoba Koh Erwin. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, polisi menangkap dua pengedar narkoba yang beroperasi menyasar kalangan remaja.
7: Mantan Kasatres Narkoba Polres Bima AKP Malaungi tiba di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Kamis sore. Mengenakan jaket hitam dan masker, Malaungi langsung dibawa penyidik untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari jaringan narkoba Bandar Erwin Iskandar alias Koh Erwin. Selain Malaungi, penyidik juga membawa mantan istri Koh Erwin, Ai Setiawan, yang turut diperiksa dalam kasus yang sama. Keduanya dibawa tim Ditres Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat atas permintaan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Penyidik juga akan memeriksa mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, yang kini ditahan di rutan Bareskrim. Sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan 5 tersangka TPPU dalam pengembangan kasus narkoba Koh Erwin, termasuk 2 eks-perwira Polri yang kini telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Penyidik menegaskan penanganan kasus ini tak hanya membongkar jaringan narkoba, namun juga memiskinkan pelaku dengan menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan.
8: Ini kita membawa berdasarkan permintaan Bapak Dirtipit Bareskrim Polri, kita membawa tersangka mantan Kasatres Narkoba Bima Kota, yakni Pak KP Malangi, beserta tersangka atas nama Ais Setiawati yang nantinya akan kita bawa ke Dirtipit Bareskrim Polri untuk dilaksanakan pemeriksaan dalam rangka kasus TPP.
7: Sementara mengantisipasi peredaran narkoba yang kian meresahkan di kalangan masyarakat, Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas, Jawa Tengah berhasil menangkap 2 pengedar narkoba yang biasa beroperasi di kalangan remaja. Kedua pelaku yang masih remaja ini ditangkap di lokasi berbeda. Pelaku WK ditangkap di rumahnya di wilayah Aji Barang, Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 52 gram tembakau sintetis, 51 butir alprazolam, serta 1.250 butir obat daftar G yang sudah dikemas siap edar. Barang haram itu diperoleh dari rekannya berinisial HDK, warga Gumelar, Banyumas. Polisi pun langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku kedua. Dari rumahnya, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang disimpan di atas plafon kamar mandi.
9: Setelah kita lakukan interogasi, kita mendapatkan nama dari pengepul barang atau pemilik barang dari orang tersebut. Ya, HDK kita amankan di daerah Gumelar. Kita lakukan mengamankan orang tersebut dan diakui bahwa betul obat-obat yang diedarkan di daerah Haji Barang adalah barang miliknya.
7: Kini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan di atasnya. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim Jatanras Polres Madiun, Jawa Timur meringkus pria pencuri kabel listrik milik PLN yang beraksi dengan menyamar sebagai petugas PLN di 29 lokasi. Sementara di Banten, Direktkrimum Polda Banten membongkar sindikat pencurian kabel fiber optik yang beraksi di wilayah Kota Serang.
7: Aksi pencurian kabel listrik yang meresahkan warga di sejumlah wilayah Madiun dan sekitarnya akhirnya terhenti. Tim Jatanras Polres Madiun berhasil meringkus seorang pelaku berinisial ICI, warga Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Pelaku ditangkap di Jalan Raya Madiun, Surabaya, tak lama setelah melancarkan aksinya. Menurut polisi, pelaku telah beraksi di 29 lokasi berbeda. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menyamar sebagai petugas PLN dengan mengenakan rompi layaknya teknisi resmi. Modus ini membuat aksinya tak menimbulkan kecurigaan warga saat mendatangi gardu listrik. Setelah memastikan situasi aman, pelaku mencuri komponen penting, terutama kabel tembaga yang memiliki nilai jual tinggi.
10: Alhamdulillah tadi mengamankan pelaku pencurian kabel PLN, yang mana pelaku ini melakukan aksinya di seputaran wilayah hukum Polres Madiun sebanyak 29 TKP. Dan sementara masih pengembangan, dimungkinkan ada di beberapa wilayah kabupaten yang lain.
7: Dari tangan pelaku, polisi menyita rompi, bor, kunci, tang obeng, dan sejumlah peralatan lainnya. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan penadah. Tim Ditreskrimum Polda Banten berhasil membongkar kasus pencurian kabel fiber optik milik perusahaan telekomunikasi di sebuah gedung transit di Kecamatan Curug, Kota Serang. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan pihak perusahaan setelah mengetahui hilangnya material kabel fiber optik untuk proyek pemasangan jaringan internet di wilayah Serang hingga Cilegon. Aksi para pelaku terbongkar saat seorang karyawan memergoki 5 orang tengah mengangkut kabel ke atas mobil pickup pada dini hari. Saat diteriaki maling, para pelaku panik dan kabur. Namun sopir kendaraan berhasil diamankan warga bersama barang bukti. Berdasarkan pengembangan, polisi kemudian menangkap 2 tersangka lain berinisial AF dan BH di wilayah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Sementara 3 pelaku lain masih buron dan masuk daftar pencarian orang. Polisi menyita 1 unit pick-up dan 1 roll kabel fiber optik sepanjang 3.000 meter.
11: Ini TKP yang pertama itu juga di sekitaran Jalan Raya Serang Pandeglang, tepatnya di sekitaran Curug Maros, begitu ya. Mereka mengambil yang pertama di situ dan yang kedua juga di situ. Kabel itu memang ada di pinggir jalan. Sepertinya sih kabel itu akan digunakan oleh pemiliknya dari pemerintah yang memiliki tugas untuk ini akan ditanam. Melihat barang itu ada tergeletak di pinggir jalan, mereka seolah-olah membuat orang tidak curiga, mengambil dengan tenang. Yang pertama sih aman. Yang kedua, orang mulai curiga. Orang curiga langsung berteriak, langsung jatuh.
7: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dogma religi bahkan mistis menjadi modus yang dilakukan tersangka Kiai Cabul di Pati, Jawa Tengah untuk memanipulasi puluhan korbannya. Selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.

0: Permedan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
7: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
9: Kasus pencabulan puluhan santriwati di Pati, Jawa Tengah menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual dari balik tembok pesantren. Modus para tersangka pun nyaris mirip, yakni manipulasi para korbannya dengan hal-hal religi, bahkan mistis. Mencuatnya kasus ini pun mengundang kekhawatiran para orang tua, khususnya mereka yang menitipkan anaknya di pesantren.
10: Ribuan warga Pati geram dengan ulah cabul seorang oknum kiai pengasuh sebuah pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah. Mereka meminta sang oknum kiai berinisial AS ditangkap dalam aksi unjuk rasa pada Sabtu 2 Mei lalu. Kemarahan warga bukan tanpa alasan, sebab jumlah santriwati yang dicabuli mencapai puluhan. Tidak hanya itu, para korban juga diintimidasi jika ada yang berani melapor.
11: Sudah sering, karena banyak ancaman dari pihak terkait atau dari pihak khususnya pengasuh, yaitu tersangka, itu dia berani mengancam balik dengan ancaman fitnah atau menyebarkan nama baik.
10: Gedung pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dalam menimba ilmu agama, justru berbalik menjadi tempat mimpi buruk bagi para santriwati. Santriwati seakan terjebak di balik gedung pondok pesantren dan hidup dengan bayang-bayang sang predator. Salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban saat ditemui pada Kamis 7 Mei menuturkan, jumlah korban diperkirakan lebih banyak dari yang melapor. Hal ini dikarenakan para korban malu dan juga mendapat ancaman.
12: Santriwati, santri putri itu diajak, entah itu acara selawatan atau apa, sampai larut malam. Kalau sudah larut malam, kita kan nggak tahu ya. Maksudnya itu, entah itu santri putrinya itu dikembalikan ke kamarnya pondok putri atau itu nanti disuruh untuk nemani tidur. Gitu.
10: Lalu bagaimana bisa para santriwati menjadi korban ulah bejat sang pengasuh pondok pesantren? Dari sejumlah kesaksian yang didapat polisi dari para korban adalah modus tersangka memanipulasi para korbannya dengan hal religi. Salah satunya adalah doktrin bahwa murid harus mengikuti apa kata guru agar dapat menyerap ilmu. Salah satu korban yang menemui pengacara Hotman Paris di Jakarta pada Kamis sore menuturkan, pelaku selama ini merayu para korban. Bahkan di antara orang tua korban sempat diimingi sejumlah uang jika mereka mencabut laporan polisi.
0: biar semuanya tidak ada korban lagi. Teman-teman saya tidak ada yang bernasib seperti saya.
1: Tidak ada yang berani? Oh tidak, semoga tidak ada yang korban gitu.
13: Tidak ada yang senasib
1: begitu.
10: Kasus pencabulan puluhan santriwati di Pati mendapat perhatian serius hingga pemerintah pusat. Usai kasus ini mencuat, Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi, langsung melakukan rapat tertutup dengan PLT Bupati Pati Risma Ardi, Kementerian Agama, dan Kepolisian. Hasilnya, izin pondok pesantren yang dinaungi tersangka AS dicabut. Sebelumnya tersangka AS sekaligus pengasuh pondok pesantren ditangkap polisi di Wonogiri usai kabur ke sejumlah kota. Polisi saat ini telah menjerat tersangka AS dengan pasal berlapis, di antaranya pasal perlindungan anak, pasal kekerasan seksual, hingga pasal persetubuhan anak. Ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Masih dengan kasus kekerasan seksual, seorang oknum guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, ditangkap polisi lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap 3 siswinya. Ironisnya, aksi bejat pelaku terjadi di dalam kelas saat kegiatan belajar-mengajar berlangsung. Pelaku berusia 58 tahun ini ditangkap pada Selasa 5 Mei setelah salah satu orang tua korban melaporkan perbuatan bejat pelaku ke Polres Tulang Bawang. Laporan orang tua korban diperkuat bukti rekaman video yang direkam salah satu korban yang trauma dengan perbuatan bejat pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, perbuatan asusila pelaku sudah terjadi sejak 2025 lalu. Pelaku berbuat asusila kepada 3 siswinya dengan memegang bagian vital korban saat proses belajar berlangsung. Selain itu, pelaku kerap memberikan uang saku sebesar Rp2.000 hingga Rp5.000 kepada para korban. Tujuannya agar korban bungkam dan tidak melaporkan tindakan tersebut kepada orang tua mereka.
14: Berdasarkan pemeriksaan, saat ini korban berjumlah 3 orang. Namun kami masih mendalami terkait jika ada korban-korban yang lain. Pernah diberikan uang.
15: Senilai berapa nih?
14: Rp2.000, Rp5.000.
16: Untuk kelasnya nih?
14: Kelas 6. Untuk dari keterangan yang kami dapatkan, dari keterangan pelaku dan saksi-saksi, sudah terjadi sejak kelas 5 SD, dan untuk yang melaksanakan laporan, kelas 6 SD.
9: Kita ke kasus penganiayaan perselisihan antar warga yang berujung pembacokan menggemparkan Desa Purwasari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, gara-gara tidak diberi uang untuk beli narkoba dan judi, seorang anak tega menganiaya ibu kandungnya sendiri.
10: Perselisihan antara warga yang berujung pembacokan menggemparkan Desa Purwasari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Awalnya pelaku berinisial UM dan korban DM terlibat cekcok mulut yang disaksikan banyak warga. Adu mulut kian memanas, pelaku yang gelap mata lalu melayangkan

0: di Desa Purwasari dikuasai oleh aparatur desa. Unggahan korban itu sontak membuat pelaku yang merupakan keluarga salah satu aparat desa emosi.
1: Kejadian tersebut berawal karena ada ketersinggungan dari WA status dari seseorang yang mengatakan bahwa kita mah tidak bisa menjadi karyawan MBG karena yang masuk adalah titipan ataupun perangkat desa. Karena yang membuat status itu tidak ada, sehingga bertemulah dengan korban ini. Dan disitulah terjadi cekcok.
0: Hingga kini pelaku masih diperiksa di Polres Ciamis, sementara korban masih dalam perawatan pihak medis.
2: Pakai panci itu kok kepuk, palanya kok kepuk.
0: Gara-gara tidak diberi uang Rp350.000 yang diduga untuk beli narkoba dan judi, seorang pria berinisial KAJ, warga Jalan Ki Gede Ing Suro, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, nekat menganiaya ibu kandungnya sendiri. Korban yang sedang cuci piring dipukul dengan gelas dan panci. Kesal atas tindakan durhaka anaknya, sang ibu lantas menyerahkan putranya yang berusia 30 tahun itu ke polisi. Dengan isak tangis saat membuat laporan polisi, Hernani sang ibu mengaku sudah terlanjur kesal dan tidak menyesal menempuh jalur hukum. Langkah ini diambil semata-mata untuk memberikan efek jera bagi sang anak yang sudah terlalu sering berbuat kasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang ibu penjual tempe dibegal saat perjalanan ke Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski korban berteriak, warga tidak berani menolong karena pelaku mengancam dengan celurit. Sementara seorang wanita petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup jadi korban tabrak lari. Pelaku bahkan membuang sandal korban untuk menghilangkan jejak.
4: Seorang ibu penjual tempe berteriak histeris saat motornya dibegal oleh dua orang di Jalan Sunan Muria, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis dini hari. Ironisnya, meski korban berteriak kencang, warga yang ada di sekitar lokasi tidak berani menolong karena pelaku mengancam menggunakan celurit. Ditemui Kamis pagi di kediamannya di Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasi, Agustin Setianingrum mengaku saat kejadian dirinya hendak kembali ke rumah lantaran stok tempe di pasar habis.
5: Saya itu lihat dari spion, ada sepeda motor. Terus saya agak ngebut. Dianya, kalau dia ngebut saya enggak tahu ya. Saya pikir saya mau nyelip orang jual nasi kuning biar saya ada di depannya orang nasi kuning itu. Ternyata meskipun saya ada di depannya nasi kuning itu tetap diberhentikan gitu.
6: Berapa orang belakangnya?
5: Dua orang.
6: Boncengan ya?
5: Bawa celurit, iya.
6: Itu sempat melukai, sempat gimana tadi? Tarik-tarian atau gimana?
5: Iya, sempat tarik-tarian.
4: Pasca kejadian, korban langsung melapor ke kantor Polres Probolinggo Kota. Ibtu Zainullah, Kasih Humas Polres Probolinggo Kota menyebut, pihaknya masih menyelidiki kasus ini. Wanita petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban tabrak lari saat menyapu jalan Inspeksi Kalimalang di Cikarang Pusat. Pengendara motor yang melaju dari arah Cikarang menuju Cibitung dengan kecepatan tinggi langsung menabrak korban. Akibat tabrakan keras tersebut, korban terpental hingga masuk ke dalam lubang di tepi jalan. Pelaku sempat menghampiri korban yang tidak sadarkan diri. Ironisnya, pelaku kemudian meninggalkan korban. Pelaku juga membuang sandal milik korban untuk menghilangkan jejak.
7: Korban pingsan. Habis itu ditolong warga, pingsan lagi dua kali. Dan gitu pas ngangkat kakinya tuh Pak, ngampe-ngampe tuh sebelah kanan. Udah pingsan lagi Pak, ambil megang saku.
4: Pasca kejadian, korban Amah Fatwati yang berusia 50 tahun langsung dilarikan ke rumah sakit. Kasus tabrak lari ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemilik daycare LA yang dalam pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta ternyata sekaligus menjabat sebagai kepala yayasan. Ia adalah Deka, wanita yang sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
8: Saya pasti ini kondisinya sangat jadi korban ini.
9: Di bedong.
10: Waktu di sekolah diapain sama misnya?
11: Ditanyain.
10: Apanya yang ditanyain?
11: Pakai.
10: Terus?
11: Dan?
10: Terus?
11: Ininya

0: Teka-teki siapa pemilik daycare Little Aresia di Sorosultan Umbul Harjo, Yogyakarta, tempat puluhan anak-anak dianiaya dan ditelantarkan, akhirnya terungkap. Polisi menyebut pemilik daycare LA juga menjabat sebagai kepala yayasan, yakni perempuan berinisial DK. DK telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 12 tersangka lainnya pada Senin 26 April lalu. Perempuan berusia 51 tahun itu disebut menjadi dalang dari praktik penganiayaan dan penelantaran puluhan balita di daycare Little Aresia. DK juga merupakan residivis kasus tindak pidana korupsi yang putusannya dikeluarkan Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah. Pihak kepolisian telah meminta salinan putusan demi kepentingan penyelidikan.
1: Ketua yayasan yang kami tahan pada saat ini, berinisial D, itu juga merupakan pemilik dari yayasan Little Aresia. Iya. Yang 13 orang tersangka itu diantaranya yaitu ketua yayasan, di mana itu juga pemilik dari yayasan Little Aresia. Dari awal sudah mengaku bahwa beliau juga merupakan pemilik dari yayasan.
0: Kasus ini terungkap setelah sejumlah orang tua anak mengunggah ke media sosial kesaksian dan bukti dugaan kekerasan terhadap anak-anak mereka yang dititipkan di daycare Little Aresia. Polisi lantas menggerebek daycare dan menemukan sejumlah bukti dugaan tindak kekerasan pada Jumat 24 April lalu. Total 53 anak menjadi korban dugaan kekerasan dan penelantaran di daycare tersebut. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Pria yang menganiaya istri dan mertuanya hingga meninggal dunia di Mojokerto, Jawa Timur, akhirnya tertangkap usai buron. Selengkapnya usai jeda. Kami segera kembali.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
2: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
3: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
0: Saksikan Talk It's Fun. Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Kericuhan mewarnai suasana sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu siang. Keluarga korban marah karena meyakini jika kedua terdakwa adalah pelaku pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang pada akhir Agustus 2025 lalu.
4: Kericuhan terjadi saat sidang kasus pembunuhan terhadap satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu siang. Keluarga korban yang hadir berteriak dan memarahi kuasa hukum terdakwa. Sejumlah anggota kepolisian dan petugas pengadilan sempat berusaha menenangkan keluarga terdakwa. Namun keluarga terdakwa tetap berteriak dan terus memarahi kuasa hukum terdakwa. Keluarga korban kecewa karena kuasa hukum terdakwa dinilai terus membela terdakwa dan menanyakan sejumlah hal kepada saksi ahli forensik yang dinilai berulang-ulang. Hal inilah yang memicu kemarahan keluarga korban di dalam ruang sidang.
5: Tetapi pertanyaan pembela terdakwa ini hanya berputar-putar itu ada pertanyaannya. Sudah jelas, pembunuhnya Prio dan Ririn memakai benda tumpul. Ahli forensik tidak bodoh. Dia sudah pintar. Dia ahli. Ada pendidikannya. Ada kursusnya.
4: Kericuhan sempat membuat sidang tertunda beberapa saat sebelum akhirnya dilanjutkan kembali. Majelis Hakim kemudian memutuskan sidang akan kembali dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
1: Satreskrim Polres Mojokerto menangkap pria yang menganiaya istri dan mertuanya. Istrinya terluka parah, sementara mertuanya meninggal dunia. Saat ini polisi masih mendalami motif pelaku yang tega melakukan penganiayaan tersebut.
6: Seorang pria warga desa Sumbegirang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto menganiaya istri Sri Wahyuni, 35 tahun, dan mertua bernama Siti Arofa, 54 tahun, Rabu pagi. Penganiayaan ini mengakibatkan mertuanya tewas di lokasi dengan luka parah di kepala dan leher. Sedangkan sang istri luka parah dan dibawa ke rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Kecurigaan ini berdasar pada pengakuan ketua RT setempat yang sempat melihat terduga pelaku keluar dari rumah dengan tangan penuh darah. Dugaan penganiayaan dan pembunuhan itu dipicu masalah keluarga. Sempat kabur usai melakukan penganiayaan, pelaku akhirnya ditangkap kurang dari 24 jam oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto. Pelaku bernama Satuan, 43 tahun, ditangkap dalam usaha pelarian di Desa Asemrowo, Kota Surabaya.
7: Masih dalam pemeriksaan secara intensif terkait motif dan modus dari yang bersangkutan. Seperti itu.
6: Kini sang istri masih dalam perawatan di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
1: Pemirsa, standar keamanan bangunan tinggi di tanah air harus menjadi perhatian penting untuk mencegah aksi fatal seperti bunuh diri. Bukan sekadar estetika, dari sisi arsitektur hingga sistem pengamanan berlapis bisa menutup celah aksi nekat bunuh diri. Selengkapnya dalam Inside Crime.
8: Kasus fatal yang terjadi di bangunan tinggi menjadi sorotan, salah satunya adalah aksi nekat bunuh diri. Sistem pengamanan yang kurang ketat bisa menjadi celah bagi seseorang untuk melakukan aksi nekatnya. Estetika dan kemegahan bangunan tinggi perlu diimbangi dengan sistem pengamanan yang kuat dan berlapis. Para ahli menekankan bahwa upaya preventif harus sudah dipikirkan sejak tahapan perencanaan bangunan. Mulai dari material yang dipilih, desain hingga pengamanan di sekitar bangunan tinggi.
9: Ketinggiannya mungkin tidak mudah dipanjat, lalu desainnya itu juga kalau orang nekat, kadang dia akan, katakanlah kita sudah buat pagar 2 meter, logikanya kan orang tidak manjatnya dengan 90 derajat itu tidak bisa manjat, tapi kalau dia nekat dia akan bisa ambil tangga atau apa gitu ya, tapi itu pun sudah mengurangi, menambah waktu dia untuk nekat. Tapi kalau desainnya tidak tegak lurus, katakanlah ada miringnya sehingga dia tidak bisa naik untuk kemudian memanjat, itu juga bisa. Jadi desain pagar pengamannya itu juga sangat menentukan. Jadi tidak hanya sekedar ada pagar pengaman, tapi juga desainnya itu juga harus mempertimbangkan akses untuk ke atas, ke rooftop, itu memang mungkin dibatasi. Tidak semua orang itu bisa naik, mungkin hanya petugas dan sebagainya. Itu mesti pembatasan akses seperti itu. Bisa juga ada pembatasan tambahan. Ya. Jadi kemudian setelah ada pagar, lalu ada kayak double lagi untuk layer gitu ya, untuk kemudian kalau tahu orang itu sudah berhasil melewati pagar, itu ada jaring pengamannya dan sebagainya.
8: Sementara itu dari sisi psikologi, tidak hanya dari standar keamanan bangunan tinggi saja yang perlu diperkuat, namun kepekaan petugas dan pengelola gedung juga harus ditingkatkan, terutama pada gerak-gerik pengunjung yang mencurigakan. Biasanya setiap tindakan nekat jarang terjadi secara spontan. Secara psikologi, seorang yang sedang berada di titik terendah hidupnya akan memunculkan tanda-tanda nonverbal.
10: Kalau misalnya ada orang nih sebenarnya dia mau menikmati aja situasi dari rooftop, itu kan terlihat, sebenarnya dia terlihat secara wajah, dia terlihat santai, secara gestur tubuh dia terlihat santai. Tapi kalau misalnya sudah mengarah ke bunuh diri, itu secara mimik muka, itu pasti ada perubahan, mungkin lebih tegang secara gestur tubuh itu. Dia mungkin toleh-toleh kanan-kiri, entah itu duduk, sambil duduk yang terlalu lama, sambil duduk tertunduk, mungkin sambil menangis atau membawa sesuatu benda yang lebih tajam gitu ya. Dan mungkin dari CCTV sendiri, itu petugas keamanan juga perlu memastikan apakah orang tersebut itu memang pengunjung atau sudah beberapa kali mengunjungi titik-titik tersebut. Karena dia bisa aja menandai, oh aku mau di lokasi yang ini.
8: Ya, sistem keamanan berlapis gedung tinggi menjadi harga mati untuk mencegah aksi nekat tersebut. Di balik bangunan kokoh, para pemilik gedung kini dituntut memiliki mata yang lebih tajam.
11: Kalau di sini bagaimana Bu untuk proses pengamanan, terutama di lantai-lantai yang tinggi seperti saat ini, bagaimana?
12: Kalau dari sisi bangunan hotel sendiri pun, kami sudah memikirkan dari awal banyak pengamanan-pengamanan pelapis-pelapis. Mm-hmm. Seperti contohnya yang di sini,
11: oke, ada
12: bisa
11: tanaman ya.
12: Sendiri, mm-hmm. Kami sengaja membuat tanaman ini, bukan hanya untuk dekorasi, tapi salah satu fungsinya adalah untuk keamanan tamu-tamu yang menginap di sini. Setelah itu kami juga menambahkan kaca pengaman
11: ada
12: yang cukup
11: kaca,
12: tebal
11: ya.
12: Dan tinggi.
11: Oke.
12: Jadi misalnya kalau ada tamu yang nekat gitu, itu juga bisa
11: menghambat ya.
12: Betul.
11: Wah, oke. Kemudian saya juga melihat ini jaraknya juga cukup jauh ya, 1 meter. Jadi orang buat naik pun itu sebenarnya betul, sudah susah, mau jalan susah, apalagi melompat ya.
12: Yes.
11: Oke. Bu Ingrid, kalau kita melihat tadi ini sudah dari sisi tanaman, kemudian bangunan. Nah ini saya lihat kalau di lantai tinggi ini kok banyak banget ini kaca-kaca pembatasnya. Itu ada maksud tertentu nggak sih Bu sebenarnya?
12: Memang ada. Supaya kami bisa memonitor keadaan di hotel ini dengan lebih efisien dan lebih intens gitu. Jadi misalnya kalau ada tamu-tamu yang gelagatnya mencurigakan, kami bisa langsung mengawasinya dengan sigap.
11: Oke, jadi orang bisa yang mungkin ada gelagatannya tidak hanya petugas hotel, tapi tamu-tamu yang lain juga bisa melihat ya gerak-gerak ini. Jadi bisa menjadi salah satu warning bagi orang-orang di sekitarnya. Tadi sudah dari keamanan yang berlapis dari bangunan, tentunya juga ada tim security ya Bu ya, ini menjadi garda terdepannya pengawasan. Kira-kira kita boleh ya Bu, kita meninjau tim security-nya?
12: Boleh, kami perkenalkan tim security.
11: Oke, kita langsung ke bawah kalau gitu.

0: Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Silakan.
2: Oke, ini habis ngecek-ngecek ya Bu ya?
1: Iya.
2: Oke, berarti beliau sebagai?
1: Beliau adalah Bapak Hock dari bagian Security and Safety Management di Little Hotel and Suites Surabaya.
2: Oke, saya lihat di sini banyak sekali ya pengawasan CCTV sendiri nih Bu ya. Pernah nggak sih Bu ada kejadian yang memang orang yang mungkin ada niat untuk nekat dan akhirnya terpantau dari pihak Lidona seperti itu?
1: Kalau di tempat kami selama ini aman-aman tentram gitu, jadi tidak ada kasus apapun. Dan kami juga bersyukur untuk teman tim security kami yang dengan sikap selalu senantiasa 24 hours memantau keadaan di lingkungan hotel ini. Kebetulan kami kapan hari waktu itu juga pernah ada kejadian, kami mendapat tamu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus gitu, dan ketika beliau menginap di tempat kami, anak tersebut sempat terlewat dari pengawasan orang tuanya gitu, sehingga orang tersebut menghubungi kami dan kami seluruh manajemen hotel bergerak sigap melihat dari CCTV dan untuk mengikuti gerak-gerik anak tersebut, sehingga dengan cepat kami bisa menemukan kembali anak tersebut dan mengembalikan ke orang tuanya.
2: Oke, artinya ini menjadi bukti sekaligus menjadi bukti ya bahwa tim keamanan di sini begitu solid ya, dengan didukung dengan berbagai pengamanan berlapis untuk bangunan ini tinggi, bangunan-bangunan tinggi ya, terutama ya. Artinya di sini sudah tentunya tidak ada celah lagi untuk orang untuk berbuat nekat begitu ya, Bu, karena semua keamanan sudah berlapis.
1: Aman.
3: Pada akhirnya, standar keamanan bangunan tinggi memang krusial. Namun, kepekaan kolektif terhadap sesama tetaplah garis pertahanan yang utama. Jangan abai terhadap tanda. Karena satu detik kepedulian bisa mengubah segalanya. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Komplotan joki UTBK SNBT lintas provinsi berhasil dibongkar polisi. Miris, 114 mahasiswa kliennya berhasil lolos ke berbagai kampus favorit. Selengkapnya usai jeda.
5: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
5: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Komplotan joki UTBK SNBT lintas provinsi berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Jaringan joki tersebut telah beroperasi selama 9 tahun dan meloloskan 114 calon mahasiswa ke berbagai kampus favorit. Para pelaku memasang tarif fantastis hingga ratusan juta rupiah per orang.
9: 150.
10: Jaringan joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya.
11: Pengungkapan kasus ini bermula saat HR seorang joki asal Surabaya terciduk saat mengerjakan UTBK di lantai 4 gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan Surabaya pada 21 April 2026. Pengawas curiga dengan foto pada administrasi peserta yang sama persis dengan data tahun lalu, namun memiliki identitas berbeda. Meski menyelesaikan ujian dengan nilai tinggi, namun pelaku tak mampu menjawab pertanyaan konfirmasi mengenai nama orang tua dan alamat dalam bahasa daerah sesuai KTP palsu yang ia bawa. Dari tangan HR, polisi membongkar kotak Pandora jaringan mafia pendidikan yang sudah beroperasi sejak tahun 2017 lalu. Dalam 9 tahun terakhir, sedikitnya 114 orang telah diloloskan komplotan ini di kampus negeri Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Kalimantan.
12: Sampai dengan saat ini, sudah kita temukan data pemberi order yang sudah terdata dan sudah kita bisa kumpulkan identitasnya, itu sebanyak 114 orang. Nama-namanya sudah terbakar dan kita akan terus dalami.
11: Polisi kini tengah memburu dua jaringan besar lainnya yang diduga menjadi otak utama penyedia jasa joki nasional. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
6: Berikutnya, Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro, Cynthia Ingrid Kalangit, resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Cynthia Ingrid Kalangit langsung ditahan selama 20 hari sejak Rabu malam. Menurut Kejati Sulut, Cynthia diduga terlibat korupsi bantuan dana siap pakai pasca bencana erupsi Gunung Api Ruang tahun anggaran 2024. Kerugian negara akibat korupsi itu mencapai 22,7 miliar rupiah. Selain Cynthia, Kejati Sulut juga telah menetapkan 4 orang tersangka. Di antaranya mantan penjabat Bupati Sitaro Joy Oroh, Sekda Sitaro Denny Kondos, Kepala BPBD Sitaro Joy Sigune, dan seorang dari pihak swasta atau rekanan bernama Denny Tondo Lambung.
13: Tersangka yaitu dalam hal ini CIK selaku Bupati Sitaro, diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi pada penyaluran bantuan dana siap pakai perbaikan kembali rumah rusak pada bencana Gunung Api Ruang di Kabupaten Sitaro tahun anggaran 2024. Nah, kemudian dan juga berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah, oleh karena itu kami menetapkan tersangka selaku Bupati Sitaro sebagai tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan.
6: Masih di kasus korupsi, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menahan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana salah satu bank milik negara melalui platform pinjaman digital. Ketiga tersangka berinisial BAA, BH, dan JB yang merupakan pengurus PT LAT diduga melakukan manipulasi dalam proses pencairan kredit. Menurut Kejati Jakarta, para tersangka menyalurkan pembiayaan secara melawan hukum dengan analisis yang tidak layak serta memanipulasi agunan berupa invoice. Mereka juga diduga tidak melakukan penutupan asuransi, namun kredit tetap dicairkan sehingga menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 600 miliar rupiah. Saat ini penyidik masih mengembangkan perkara dengan memeriksa saksi dan menelusuri keterlibatan pihak lain termasuk dari sektor perbankan. Ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cipinang dan Rutan Salemba untuk kepentingan penyidikan.
14: Kalau modus operandinya, mereka menyalurkan pembiayaan secara melawan hukum dari PT BRI Persero kepada beberapa nasabah dengan cara memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi sehingga dilakukan pencairan kredit sebesar 600 miliar.
6: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
5: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang, raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar, tempat terbatas. Jogja Randa City, Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

0: Semua yang lisan kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan.
1: Ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, membanggakan, menghinakan, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Gibah dan Saling Sindir, Sabtu 9 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Di Jakarta, sejumlah ibu-ibu mengadang alat berat yang hendak meratakan rumah dinas Pamjaya yang telah mereka huni selama puluhan tahun. Ketegangan semakin memuncak saat alat berat mulai merangsek masuk.
1: Teriakan histeris ibu-ibu ini menjadi benteng terakhir untuk menahan laju alat berat yang hendak meratakan bangunan yang telah mereka huni selama puluhan tahun. Aksi pengadangan warga terhadap petugas gabungan ini terjadi di Jalan Penjernihan Bendungan Hilir pada Rabu pagi. Warga pun bertahan di depan rumah Dinas Pamjaya. Ketegangan semakin memuncak saat alat berat atau beko mulai merangsek masuk. Bahkan petugas harus bekerja ekstra untuk mengevakuasi seorang lansia di atas kursi roda yang berada di titik eksekusi. Pihak Pamjaya menyatakan langkah penertiban ini sudah sesuai prosedur hukum. Sebelumnya, tawaran kompensasi sebesar 50 juta rupiah serta fasilitas rumah susun gratis telah diberikan. Namun karena warga tetap bertahan, lokasi paksa pun terpaksa diambil.
2: Dari pihak pemerintah Jakarta Pusat, itu sudah menyiapkan solusi berupa tampungan rumah susun selama 1 tahun yang di-cover secara gratis bagi masyarakat yang ada di rumah dinas tersebut. Dan Pamjaya juga berniat memberikan dana santunan lah ya atas kondisi ini bagi warga-warga yang memang kooperatif dalam pelaksanaan penertiban ini.
1: Meski sempat diwarnai penolakan keras, tugas gabungan tetap menyelesaikan proses penertiban hingga seluruh bangunan rata dengan tanah. Pihak Pamjaya menegaskan, optimalisasi lahan untuk pengelolaan lumpur ini sangat krusial demi menjamin kualitas pasokan air bersih bagi warga Jakarta ke depan. Alif Putra, Jakarta.
0: Viral aksi seorang emak-emak mengendarai motor sambil melepas tangan di Jalan Raya Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa.
3: Aksi seorang emak-emak mengendarai motor sambil lepas tangan di Jalan Raya Kabupaten Tangerang, Banten menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, emak-emak itu dengan santai melaju tanpa memegang setang, bahkan ia merentangkan kedua tangannya. Aksi ini sontak menarik perhatian pengendara lain di sekitar lokasi yang merasa khawatir akan potensi kecelakaan. Aksi emak-emak ini pun menuai beragam komentar dari warganet. Banyak yang menilai tindakannya sangat berbahaya karena dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain.
4: Wih, Pak RT datang. Bawa astagfirullahaladzim.
3: Niat hati hendak mengecek kondisi warganya yang terkena dampak banjir di Desa Ciapus, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin lalu, Pak RT malah terpeleset akibat licinnya kondisi jalan. Insiden ini tidak sengaja terekam oleh kamera seorang warga yang sedang melakukan siaran langsung di media sosialnya. Meski demikian, Pak RT tidak terseret arus banjir yang cukup deras dan berhasil menyelamatkan diri. Kejadian ini menjadi pengingat akan risiko di tengah cuaca ekstrim dan tetap waspada saat berada di lokasi bencana. Tim liputan CNN Indonesia.

0: Asia News Update. Tertangkapnya Asyari, tersangka pelecehan seksual terhadap sejumlah santriwati di Pondok Pesantren Dolo Kusumo di Pati, menguak sejumlah fakta baru. Salah satu kuasa hukum korban yang bertemu pengacara kondang Hotman Paris mengaku diintimidasi untuk mencabut laporan polisi.
1: Sempat buron dan mengelabui polisi, Ashari tersangka penyebulan terhadap sejumlah santriwati di pondok pesantren yang didirikannya ditangkap polisi di daerah Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis kemarin. Penangkapan Ashari mengungkap sejumlah fakta baru. Dari hasil penyelidikan sementara, Kapolresta Pati menyebut hingga Kamis kemarin baru ada 5 korban yang melapor. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, Polresta Pati membuka posko pengaduan bagi para korban dan berjanji akan melindungi identitas para korban yang diduga sebelumnya mencapai puluhan santriwati.
2: 50 korban itu berarti belum terbukti?
3: Belum terbukti, jadi itu narasi yang belum menjadi sebuah fakta karena belum ada pemeriksaan sampai sana.
4: Tapi tidak untuk kemungkinan di dalam ini?
3: Pasti, makanya kita buka posko tadi untuk membuka tabir daripada kejadian ini. Sebenarnya berapa masyarakat atau anak-anak kita yang menjadi korban?
1: Di hari yang sama dengan penangkapan Ashari, salah satu korban menemui pengacara kondang Hotman Paris Hutapea di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban bersama tim kuasa hukumnya mengaku pernah mendapatkan intimidasi untuk mencabut laporan polisi agar kasus ini tak lagi dibawa ke ranah hukum.
5: Kalau kita ungkap, nanti membahayakan dari pondok, karyawan atau karyawannya nanti kenapa? Harus mengadakan sosial. Ini biar di...
6: Menghimbau kepada orang tua untuk berani menangkap penjahat ini, melaporkannya. Ya, siapapun kita akan bantu. Kita sudah COVID.
1: Sementara Kepala Kementerian Agama Pati Ahmad Syaiku mengatakan, atas kejadian tersebut Kementerian Agama mencabut izin operasional ponpes tersebut sekaligus penutupan permanen. Untuk proses kegiatan belajar mengajar selanjutnya, ujian akan dilakukan secara daring. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang bayi berusia 17 bulan asal Tulung Agung, Jawa Timur, diculik oleh pengasuhnya sendiri. Namun upaya pelarian pelaku gagal setelah ditangkap polisi di Pelabuhan Merak, Banten saat hendak menyeberang ke Lampung bersama korban.
7: Upaya pelarian seorang pengasuh anak berinisial GH yang diduga menculik bayi laki-laki berusia 17 bulan asal Tulung Agung, Jawa Timur, akhirnya gagal. Perempuan berusia 53 tahun ini ditangkap tim Resmo Polres Serang saat hendak membawa kabur korban menuju Kabupaten Tulang Bawang, Lampung di kawasan Pelabuhan Merak pada Rabu 6 Mei. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di dalam bus yang terparkir di area dermaga eksekutif Pelabuhan Merak.
8: Minta kooperatifnya, Bu, ya?
9: Katanya boleh, suruh
8: ngasih. Ya kalau boleh, nggak bakalan laporan.
7: Telah ditangkap, pelaku diserahkan tim Resmo Polres Serang kepada penyidik Polres Tulung Agung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara, korban sudah dipertemukan kembali dengan orang tuanya yang datang menjemput dalam kondisi sehat.
10: Kalau untuk motif sendiri seperti apa, pengakuannya?
11: Untuk motifnya sendiri, pengakuan sementara dia hanya ingin membawa anak tersebut ke daerah kampungnya, yaitu di Lampung.
7: Penangkapan pelaku merupakan tindak lanjut dari kasus penculikan anak yang dilaporkan oleh keluarga korban di Kabupaten Tulung Agung beberapa hari lalu. Pihak keluarga mencurigai pelaku yang bekerja sebagai pengasuh telah membawa kabur bayi tersebut. Adi Mazda, Serang, Banten.
0: Sebuah rumah mewah milik anggota Badan Pemeriksa Keuangan Chairul Saleh di kawasan Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar pada Jumat pagi. Akibat kebakaran ini, Chairul Saleh dikabarkan meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Chairul Saleh meninggal dunia dalam kebakaran rumahnya di perumahan Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan Jumat pagi. Kepulan asap pekat tampak membumbung dari rumahnya yang berlantai 4 ini. Kurang lebih 1 jam petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api. Api diduga muncul dari ruang kerja Chairul Saleh yang berada di lantai 4. Saat kejadian, korban dikabarkan sedang berada di dalam ruangan tersebut.
12: Posisinya memang lagi ada orang, memang bapak sama ada rekan bapak lagi memang lagi ada yang dikerjain di atas.
13: Itu api pertama kali muncul dari apa pak?
12: Nah itu penyebabnya. Kalau apa saya nggak tahu karena saya standby di sini pak.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, Gunung Dukono erupsi, dua pendaki tewas.
14: Lagi ini Gunung Dukono, tepatnya di hari Jumat. Ini sangat tebal sekali.
0: Gunung Dukono kembali erupsi memuntahkan kolom abu setinggi kurang lebih 10.000 meter di atas puncak sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dua pendaki meninggal dunia dan satu hilang dalam kejadian ini. Petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi sekitar 20 pendaki, terdiri dari 9 warga negara asing dan 11 warga lokal. Saat ini status Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 4 km.
15: Siap menghujani kota Tobelo dan sekitarnya.
0: Eksekusi rumah, penghuni histeris hingga pingsan. Proses eksekusi pengosongan sebuah rumah di Desa Sumberdawasari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis siang diwarnai ketegangan. Penghuni rumah histeris menolak keluar dari rumah saat petugas akan melakukan pengosongan. Penghuni rumah bahkan ada yang pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Pengosongan dilakukan atas permohonan pihak pemenang lelang yang mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bangil. Setelah dilakukan negosiasi, pihak keluarga akhirnya bersedia mengosongkan rumah secara bertahap. Kerap ganggu jemaah masjid, wanita lansia diamankan. Seorang wanita lansia ini terus meronta sambil berteriak histeris saat akan diamankan petugas Sudin Sosial dari dalam masjid di area Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam. Evakuasi dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat karena wanita lansia ini kerap mengganggu para jemaah yang akan melaksanakan ibadah. Diketahui wanita lansia juga menyimpan senjata tajam di dalam tasnya. Usai diamankan, wanita lansia yang belum diketahui asal-usulnya dibawa ke panti PSBI Daya di Kedoya, Jakarta Barat. Polisi menangkap sindikat peredaran uang palsu dengan modus menyasar pedagang pasar tradisional. Sebelumnya beredar di media sosial seorang wanita yang tertangkap menggunakan uang palsu di salah satu pasar di Tuban.
16: WTM, wanita 44 tahun ini hanya bisa pasrah saat ditangkap sejumlah pedagang di Pasar Wage, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. WTM ditangkap lantaran nekat berbelanja menggunakan uang palsu. Berdasarkan keterangan WTM, polisi juga berhasil menangkap dua pelaku lainnya, yaitu SLM 38 tahun dan WTO 50 tahun. Berdasarkan penyidikan, para pelaku membeli uang palsu senilai 7 juta dengan uang asli 2 juta rupiah melalui sosial media. Uang palsu tersebut dibelanjakan ke sejumlah pedagang di pasar tradisional dengan tujuan mendapat kembalian uang asli.
17: Uang palsu itu didapatkan dari hasil membeli secara online dari salah satu platform media sosial. Dengan mekanisme pembelian adalah rupiah asli seharga 2 juta. Kemudian untuk membeli atau menerima uang palsu, yang dijual palsu itu sebesar 7 juta rupiah.
16: Selain tiga pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 23 lembar uang pecahan 100 ribuan palsu dan uang senilai 583 ribu hasil kembalian transaksi, satu unit handphone, serta berbagai barang belanjaan yang dibeli pelaku dari pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Harga minyak kita yang melebihi harga eceran tertinggi dikeluhkan masyarakat. Bagaimana pantauan stok dan harga minyak kita hari ini? informasinya usai jeda.

0: Sabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dahulu, Cikapundung adalah nadi kehidupan. Alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mama Trasidi atau yang dikenal Abah Gopar tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
7: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang sudah 16 tahun ya membersihkan sungai Cikapundung.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
8: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
2: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
7: Masyarakat mengeluhkan harga minyak kita yang terus naik melewati patokan harga eceran tertinggi. Di salah satu pasar di Jakarta, harga minyak kita per liter dijual antara Rp22.000 hingga Rp24.000 per liter. Jauh dari harga eceran tertinggi senilai Rp15.700. Dan berikut laporan Teddy Zuhari dalam Update on Location.

0: ada di salah satu pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan. Sejak saya pagi tadi datang, ada beberapa toko kelontong yang saya datangi untuk mengecek ketersediaan dan juga harga dari minyak kita, apakah tersedia, kemudian berapa harganya.
1: Dari pantauan ke pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat pagi, banyak toko kelontong di pasar ini yang saat ini tak menjual minyak kita. Alasannya beragam, seperti harga awal dari penyalur yang sudah naik hingga khawatir barang menumpuk karena sepi pembeli. Harga minyak sesuai harga eceran tertinggi yang jadi patokan dan tercantum pada kemasan adalah Rp15.700 per liter. Namun, kini dijual antara Rp22 hingga Rp24.000 untuk kemasan 1 liter. Selisihnya antara Rp6.300 hingga Rp8.300. Sementara label harga HET pada kemasan 2 liter tertera Rp31.400. Kini dijual antara Rp44 hingga Rp45.000. Pengakuan dari penjual, harga minyak kita sudah naik bertahap sejak sebelum perayaan Idul Fitri Maret lalu. Kenaikan harga minyak kita otomatis jadi keluhan para konsumen yang mayoritas dari kalangan masyarakat ekonomi lemah.
2: Gimana? Iya, harganya selalu melambung tinggi. Kita kan ibu rumah tangga bingung.
3: Ya, sebenarnya sangat berat sekali. Sangat berat. Ya, bagi saya yang keluarga kecil, anaknya banyak.
1: Selain pembeli, keluhan juga muncul dari para pedagang kelontong di pasar.
3: Sekarang lagi nggak ada, lagi kosong karena mahal per dusnya, biasanya Rp205.000, sekarang Rp245.000.
0: Harga yang terus naik ini?
4: Oh, misalkan keluhan banyak yang ngeluh, kok tiap hari naik, kita kurang tahu sebagai penjual.
1: Pada akhir April lalu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut kenaikan harga minyak goreng termasuk minyak kita merupakan imbas dari harga plastik yang melonjak. Namun ia memastikan ketersediaan minyak goreng tidak langka meskipun harga naik.
5: Kalau kesediaan minyaknya nggak ada masalah, tapi kan tadi faktor dari plastiknya, makanya plastik yang harus kita selesaikan.
1: Badan Data Pusat Statistik mencatat harga minyak goreng di sejumlah daerah mengalami kenaikan sejak pekan ketiga April 2026. Adapun harga tertinggi dilaporkan menyentuh Rp60.000 per liter di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Berikutnya, seorang nenek berusia 70 tahun asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mendadak jadi perbincangan dunia. Jumaria, seorang buruh tani sederhana, terpilih menjadi ikon global program Magah Road 2026. Kisah perjuangannya menabung demi menunaikan rukun Islam kelima kini diabadikan dalam film dokumenter pemerintah Arab Saudi.
7: Lama dulu saksi menangis. Okay.
8: Air mata nenek Jumaria ini tumpah saat ia menceritakan perjuangannya. Nenek berusia 70 tahun asal Maros, Sulawesi Selatan ini tak menyangka uang yang dikumpulkannya sebagai buruh tani bisa membawanya ke Tanah Suci. Kini, kisah hidupnya diangkat menjadi ikon global dalam program Makkah Road tahun 2026 oleh pemerintah Arab Saudi. Jumaria berhasil menyisihkan ratusan jemaah lainnya dan terpilih sebagai ikon global Makkah Road. Tim dokumenter Makkah Road bahkan terbang langsung dari Arab Saudi untuk merekam jejak kehidupan Jumaria di kediamannya. Jumaria diketahui hidup seorang diri di wilayah kecamatan Tanra Lili Maros, Sulawesi Selatan. Dia bekerja sebagai buruh tani dengan sistem bagi hasil dari sawah yang digarap. Selama bertahun-tahun, tabungan yang ia simpan di bawah bantalnya dikumpulkan secara konsisten hingga akhirnya cukup untuk mendaftar haji pada 2010. Setelah menunggu sekitar 15 tahun, Jumaria berangkat pada musim haji 2026.
7: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700.

0: 100. Ada lagi tu punya kebun yang ku kerja, dia kasih kat 200. Saya simpan. Kalau ada makanan nak bawa akak, saya simpan semua 200.
1: Saat ini ia sedang menikmati jerih payahnya. Setiap hari ia beribadah arba'in di Masjid Nabawi. Kerinduannya untuk mengunjungi makam Rasulullah pun telah terpenuhi.
0: Lagi sama sekolah orang, saya tidak bisa tahan air mata aku. Saya tidak tahu apa. Aku berdoa supaya saya panjang umur.
1: Keteguhan hati Jumaria kini bukan hanya menjadi kebanggaan warga Sulawesi Selatan, tetapi juga menjadi simbol inspirasi global. Program Makkah Roots ingin menunjukkan bahwa niat yang tulus dan kerja keras akan membuka jalan menuju rumah Allah apapun latar belakangnya.
2: Pihak kami datang juga untuk melihat anaknya sampai dia membawa orang-orang Makkah Roots itu untuk datang mewawancarai sambil dia mengambil videonya, filmnya.
1: Makkah Roots sendiri adalah layanan fast track atau jalur cepat keimigrasian Arab Saudi yang memungkinkan calon jemaah haji menyelesaikan proses pemeriksaan dokumen, paspor, biometrik dan bea cukai di Bandara Keberangkatan Indonesia. Jemaah tidak perlu lagi antre panjang di Bandara Jeddah maupun Madinah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
3: Unta yang Anda lihat ini bisa jadi hewan kurban Anda pemirsa saat Idul Adha nanti. Bagaimana proses beternak unta untuk kurban di musim haji tahun ini? Informasinya usai jeda berikut.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi, tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
1: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua, melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
2: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar.

0: Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
4: Penjualan hewan kurban di Kota Depok, Jawa Barat melonjak tajam setelah warga Qatar hingga Arab Saudi memilih menyalurkan kurban di Indonesia. Adapun di Jawa Timur, ada seorang warga di Kabupaten Mojokerto yang beternak unta untuk hewan kurban. Unta didatangkan dari Australia dan dirawat bersama ratusan ekor sapi. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi. Terima kasih. Sampai jumpa.
5: Kurban di Indonesia biasanya menggunakan sapi, domba maupun kambing. Namun salah satu peternakan di Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto menawarkan unta untuk keperluan kurban. Awalnya 32 ekor unta didatangkan langsung dari Australia pada tahun 2025 lalu untuk diternakan. Namun saat ini unta yang tersisa hanya 5 ekor. Unta-unta yang sebelumnya sudah laku terjual ditempatkan di kebun binatang atau tempat wisata edukasi. Menurut Faisal Effendi, pemilik peternakan, unta mudah dirawat seperti sapi, meski pertumbuhannya sedikit lebih lama. Setiap sore, unta dilepas di kebun di dekat kandang untuk makan rumput maupun daun. Selesai makan, unta kembali dikandangkan. Selain itu, kandang unta diberi pasir agar menyerupai habitat aslinya di gurun. Faisal saat ini sedang berkonsentrasi untuk mengembang biakan atau breeding. Salah satu tujuannya adalah untuk keperluan hewan kurban.
6: Oh, kita pengen ngembangin untuk di ternak ya. Kita pengen breeding supaya nanti ke depan kita pengennya ada namanya kurban kontan gitu.
7: Jadi, tapi sudah ada pembeli Pak untuk kurban?
6: Kenapa?
7: Untuk kurban tidak ada yang
6: beli. Oh, banyak sih sebetulnya peminat untuk onta gitu kan.
5: Sementara di Jawa Barat, jelang Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan hewan kurban di kawasan Kelapa II, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, melonjak tajam. Tak hanya diburu warga sekitar, tempat penjualan hewan kurban juga melayani pembeli dari warga negara Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Arab Saudi. Perang antara Amerika Serikat dengan Iran menjadi penyebab warga di kawasan Timur Tengah tersebut memilih untuk menyalurkan hewan kurban di Indonesia. Salah satu pedagang hewan kurban menyebut permintaan dari negara-negara Timur Tengah bahkan mencapai hampir 500 ekor sapi.
8: Beberapa tamu kemarin itu yang dari Qatar, yang dari Dubai, itu dia mau berkorban di Indonesia. Nah, di sana dia lagi ada susah ya buat membagikan korbannya karena negara kaya, akhirnya dia korban juga di Indonesia.
5: Agar sapi kurban yang dijualnya sesuai dengan permintaan yang disyaratkan pembeli dari Timur Tengah, pedagang rutin memberi pakan berkualitas dan memberikan perawatan terbaik. Pedagang hewan kurban mengaku penjualan sapi tahun ini tetap tinggi di tengah kondisi ekonomi yang terdampak konflik di Timur Tengah. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Halo, selamat sore. Homeless media tengah menjadi pembicaraan usai pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menjadikan para homeless media yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum sebagai mitra. Usai pernyataan tersebut, sejumlah media membantah telah direkrut atau bekerja sama dengan pemerintah. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pada Jumat pagi. Dari data sementara, dua pendaki meninggal dunia dan satu hilang dalam kejadian ini. Kasus pencabulan puluhan santriwati di Pati, Jawa Tengah menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual dari balik tembok pesantren. Modus para tersangka pun nyaris mirip, yakni memanipulasi para korbannya dengan hal-hal religi bahkan mistis. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas di kawasan Selat Hormuz. Kedua negara saling tuding melakukan serangan meski sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata.

0: Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pada Jumat pagi. Dari data sementara, 2 pendaki meninggal dunia dan 1 hilang dalam kejadian ini. Gunung Dukono kembali erupsi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Erupsi ini memuntahkan kolom abu setinggi kurang lebih 10.000 meter di atas puncak atau sekitar 11.087 meter di atas permukaan laut. Petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi sekitar 20 pendaki yang terdiri dari 9 warga negara asing dan 11 warga lokal. Upaya evakuasi terkendala masih adanya letusan yang membahayakan tim gabungan. Saat ini status Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas mendaki maupun mendekati kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km.
1: Entah dia ke utara, ke selatan, atau ke barat.
2: Ya. Kita menyampaikan kita Dukono pada hari ini tanggal 8 Mei 2026 telah terjadi letusan pada pukul 07.41 dengan ketinggian abu letusan mencapai 10 km dari bibir kawah. Aktivitas ini tertiup angin condong ke arah utara. Dan pada saat ini masih terjadi dentuman-dentuman dan suara gemuruh yang terjadi di saat ini pada aktivitas Gunung Dukono.
0: Sudah bergabung melalui sambungan daring Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani yang saat ini berada di lokasi. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Iwan. Terima kasih atas waktunya.
3: Selamat sore, Bapak.
0: Ya. Ya. Pak Iwan, 2 pendaki meninggal dunia dan 1 hilang akibat erupsi Gunung Dukono pada Jumat pagi. Bagaimana proses evakuasi korban hingga petang ini, Pak?
3: Baik, sampai petang ini kami bersama-sama dengan tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi sejumlah 15 orang, diantaranya 7 orang WNA asal Singapura dan 8 orang WNI asal Maluku Utara. Dan 3 orang masih dinyatakan dalam pencarian, yaitu 2 orang yang diduga tadi menurut informasi rekannya bahwa kondisinya sudah meninggal dunia, namun belum kami pastikan karena belum bisa terevakuasi, dan 1 orang atas nama Angel WNI sampai saat ini juga belum ditemukan, sehingga dan 2 orang juga yang tadi total berjumlah 20 orang dan 2 orang juga sedang dalam proses evakuasi menuju ke posko.
0: Oke.
3: Proses evakuasi masih terus berlangsung sampai saat ini, namun demikian erupsi Gunung Dukono juga masih terus berlangsung, sehingga kami dalam melaksanakan evakuasi tersebut sangat hati-hati bersama-sama dengan tim SAR gabungan baik dari Polres Halmahera Utara, Kodim Halmahera Utara dan BPBD serta tim potensi SAR yang lainnya yang sedang dibantu melaksanakan proses evakuasi.
0: Ya, Pak Iwan, izin update saja. Apakah tadi kan sudah tercatat ada data sebelumnya yang mencatat bahwa ada sekitar 20 pendaki yang harus dievakuasi. Di antaranya ada sudah yang dievakuasi adalah warga negara asing. Apakah semuanya ini berasal dari Singapura? Kemudian tadi ada warga lokal juga. Warga lokal ini sebenarnya dari daerah mana? Dari daerah Maluku Utara atau dari daerah lain atau seperti apa, Bang Iwan?
3: Baik, untuk sementara informasi yang kami dapatkan bahwa untuk warga negara asing itu semuanya dari Singapura, warga negara Singapura, dan 7 orang sudah berhasil dievakuasi dan dibawa menuju RSUD Tobelo untuk mendapatkan perawatan, dan juga ada 8 orang dari warga negara Indonesia, yaitu warga lokal dari daerah Maluku Utara.
0: Oke. Pak Iwan, upaya evakuasi ini kan terkendala letusan erupsi gunung begitu yang membahayakan tim gabungan ya. Langkah apa yang disiapkan oleh tim gabungan ini untuk bisa melakukan evakuasi secara cepat dan juga tepat begitu saat ini?
3: Baik, langkah-langkah kami ya dalam melaksanakan proses evakuasi ini tentu melihat situasi dan kondisi yang ada. Dan sampai saat ini letusan masih terus berlangsung dengan mengeluarkan material-material sehingga proses evakuasi menjadi terkendala. Nah, kami melihat berdasarkan informasi rekan-rekan yang ada di atas, sementara tim SAR gabungan saat ini sudah kembali dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, awan kabut sudah menutupi Gunung Dukono dan tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan proses evakuasi sekarang. Dan sekarang dalam proses perjalanan menuju ke posko.
0: Oke.
3: Demikian.
0: Oke, tadi nanti pun kalau misalkan memang sudah ada kesempatan dan jarak pandangnya sudah bagus, walaupun malam hari akan terus dilakukan evakuasi atau dihentikan sementara dan dilanjutkan besok pagi, Pak Iwan?
3: Ya, kita melihat situasi dan kondisi yang ada. Melihat situasi dan kondisi yang ada, namun demikian erupsi berdasarkan kami sedang ada di pos pengamatan juga sekalian posko SAR gabungan. Dan sampai saat ini juga masih terjadi letusan-letusan yang membawa material sehingga membahayakan bagi tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian dan proses evakuasi. Kalau memang seandainya posisinya sudah ada di titik aman, sudah tentu tim SAR gabungan akan segera bergerak menuju ke titik duga. Demikian.
0: Oke, terakhir. Pak, kalau misalkan erupsi ini kan terjadi, apakah Anda mendapatkan informasi dari warga sekitar? Erupsi ini terjadi tiba-tiba atau memang sebelumnya sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa akan erupsi? Karena kita juga penasaran kenapa ada pendaki yang terjebak dan kemudian menjadi korban begitu melakukan pendakian.
3: Ya, sebetulnya Gunung Dukono sampai saat ini masih kondisi dalam kondisi tertutup ya. Pemerintah setempat Kabupaten Halmahera Utara sudah mengeluarkan surat melalui dinas SDM bahwa Gunung Dukono tertutup untuk umum. Dikarenakan ada peningkatan sejak 17 April, kami juga terus berkoordinasi setiap hari. Kami melakukan koordinasi dengan PPMBG, pos pengamatan Gunung Dukono untuk melihat daripada reaksi Gunung Dukono tersebut. Dan setiap hari Gunung Dukono mengeluarkan erupsi, namun demikian tadi mengeluarkan erupsinya sangat luar biasa. Adapun pendaki-pendaki yang itu tadi tidak mengindahkan larangan-larangan dari pemerintah yang sudah menetapkan bahwa Gunung Dukono.
0: Ya. Boleh dikatakan bahwa pendaki yang bandel begitu ya, sudah dibilang harus menjauhi radius berapa kilometer tapi tetap saja didaki begitu ya. Semoga korban yang masih dievakuasi ini ditemukan segera dan selamat bekerja untuk petugas, sehat selalu. Terima kasih Pak atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu, selamat sore Pak.
3: Terima kasih.
0: Sebuah rumah mewah milik anggota Badan Pemeriksa Keuangan Chairul Saleh di kawasan Tanjung Barat Indah Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar pada Jumat pagi. Akibat kebakaran itu Chairul Saleh dikabarkan meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit. Anggota 4 Badan Pemeriksa Keuangan Chairul Saleh meninggal dunia dalam kebakaran rumahnya di perumahan Tanjung Barat Indah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Kepulan asap pekat tampak membumbung dari rumahnya yang berlantai 4 itu. Kurang lebih 1 jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api. Api diduga muncul dari ruang kerja Chairul Saleh yang berada di lantai 4, yang saat kejadian korban dikabarkan sedang berada di dalam ruangan tersebut.
4: Tuh posisinya emang lagi ada orang, emang bapak sama ada rekan bapak lagi emang lagi ada yang dikerjain di atas.
5: Itu api pertama kali muncul dari apa Pak?
4: Nah itu penyebabnya. Kalau apa saya nggak tahu karena saya standby di sini Pak.
5: Oh.
4: Kita jaganya standby di bawah jadi kita nggak tahu penyebab pertama itu apa ya pas di atas.
5: Apa dari listrik apa?
4: Nah itu belum bisa kita jawab.
0: Satreskrim Polres Tuban Jawa Timur berhasil membongkar sindikat peredaran uang palsu dengan modus menyasar pedagang pasar tradisional. Sementara itu di Kendal Jawa Tengah, dua tersangka penipuan penjualan emas palsu akhirnya ditangkap polisi usai gagal melakukan aksi ketiga kalinya di toko emas yang sama.
6: WTM, wanita 44 tahun ini hanya bisa pasrah saat ditangkap sejumlah pedagang di Pasar Wage, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. WTM ditangkap lantaran nekat berbelanja menggunakan uang palsu. Berdasarkan keterangan WTM, polisi juga berhasil menangkap dua pelaku lainnya, yaitu SLM 38 tahun dan WTO 50 tahun. Berdasarkan penyidikan, para pelaku membeli uang palsu senilai 7 juta dengan uang asli 2 juta rupiah melalui sosial media. Uang palsu tersebut dibelanjakan ke sejumlah pedagang di pasar tradisional dengan tujuan mendapat kembalian uang asli. Selain tiga pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 23 lembar uang pecahan 100 ribuan palsu dan uang senilai 583 ribu hasil kembalian transaksi, satu unit handphone, serta berbagai barang belanjaan yang dibeli pelaku dari pasar.
7: Uang palsu ini didapatkan dari hasil membeli secara online dari salah satu platform media sosial. Dengan mekanisme pembelian adalah rupiah asli seharga 2 juta. Kemudian untuk membeli atau menerima uang palsu, jadi dua palsu itu sebesar 7 juta rupiah.
6: Kedua tersangka penipuan, AZ dan MH, hanya bisa pasrah dan tertunduk saat menjalani pemeriksaan. Aksi penipuan dengan modus kejahatan menjual perhiasan palsu yang dilakukan kedua tersangka berhasil dibongkar Reskrim Polsek Sukorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Aksi tipu-tipu yang dilakukan kedua tersangka terbilang cukup unik dan rapi. Modusnya, kedua tersangka menjual perhiasan perak yang sudah disepuh warna emas ke sebuah toko emas yang berada di Kecamatan Sukorojo, Kendal. Awal terbongkarnya kasus penipuan ini bermula saat karyawan toko emas curiga dengan gerak-gerik salah satu tersangka AZ saat sedang menjual perhiasan kalung emas palsu, kemudian melapor kepada pemilik toko emas. Pemilik toko emas kemudian mencocokkan wajah AZ dengan foto wajah tersangka penipuan yang terekam kamera CCTV sebelumnya. Ternyata foto wajah AZ sama dengan wajah tersangka penipuan yang sudah dua kali beraksi di toko emas miliknya. Petugas keamanan toko dibantu warga langsung mengamankan tersangka AZ dan membawanya ke Polsek Sukorojo. Berdasarkan keterangan AZ, petugas menangkap satu tersangka lainnya, yakni MH, di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kendal.
8: Nah, pelaku tersebut awalnya diketahui dari pemilik toko ini sebelumnya telah menjual emas yang ternyata palsu. Karena sebelumnya yang bersangkutan dibeli di toko itu, kemudian beberapa hari kemudian yang bersangkutan datang lagi dengan membawa emas yang sudah diganti, yang sudah palsu tadi itu dijual ke semula.
6: Petugas mengamankan barang bukti berupa 4 kalung palsu bahan perak dengan berbagai jenis dengan total berat 27,65 gram serta timbangan digital dan gunting kuku. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 492 KUHP baru Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang tindak pidana perbuatan curang dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima AKP Malaungi dibawa ke Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari jaringan narkoba Koh Erwin. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, polisi menangkap dua pengedar narkoba yang beroperasi menyasar kalangan remaja.
6: Mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima AKP Malaungi tiba di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Kamis sore. Mengenakan jaket hitam dan masker, Malaungi langsung dibawa penyidik untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari jaringan narkoba Bandar Erwin Iskandar alias Koh Erwin. Selain Malaungi, penyidik juga membawa mantan istri Koh Erwin, Ai Setiawan, yang turut diperiksa dalam kasus yang sama. Keduanya dibawa tim Ditres Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat atas permintaan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Penyidik juga akan memeriksa mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, yang kini ditahan di rutan Bareskrim. Sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan 5 tersangka TPPU dalam pengembangan kasus narkoba Koh Erwin, termasuk 2 eks-perwira Polri yang kini telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Penyidik menegaskan penanganan kasus ini tak hanya membongkar jaringan narkoba, namun juga memiskinkan pelaku dengan menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan.
9: Ini kita membawa berdasarkan permintaan Bapak Dirtipit Bareskrim Polri, kita membawa tersangka mantan Kasat Res Narkoba Bima Kota, yakni Pak AKP Malangi, beserta tersangka atas nama Ais Tiawati yang nantinya akan kita bawa ke Detektif Bareskrim Polri untuk dilaksanakan pemeriksaan dalam rangka kasus TPP-nya.
6: Sementara mengantisipasi peredaran narkoba yang kian meresahkan di kalangan masyarakat, Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas Jawa Tengah berhasil menangkap dua pengedar narkoba yang biasa beroperasi di kalangan remaja. Kedua pelaku yang masih remaja ini ditangkap di lokasi berbeda. Pelaku WK ditangkap di rumahnya di wilayah Aji Barang, Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 52 gram tembakau sintetis, 51 butir alprazolam, serta 1.250 butir obat daftar G yang sudah dikemas siap edar. Barang haram itu diperoleh dari rekannya berinisial HDK, warga Gumelar, Banyumas. Polisi pun langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku kedua. Dari rumahnya, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang disimpan di atas plafon kamar mandi.
10: Setelah kita lakukan interogasi, kita mendapatkan nama dari pengepul barang atau pemilik barang dari orang tersebut. Ya, HDK kita amankan di daerah Gumelar. Kita lakukan mengamankan orang tersebut dan diakui bahwa betul obat-obat yang diedarkan di daerah Aji Barang adalah barang miliknya.
6: Kini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan di atasnya. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
11: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 di CNN Indonesia.
12: Emang kamu kebayangnya gimana sih, yang?
13: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
12: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
14: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
15: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
16: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
15: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan.

0: dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Badan Komunikasi Pemerintah RI atau Bakom RI merangkul Indonesia New Media Forum sebagai mitra dalam ekosistem media digital guna memperluas jangkauan komunikasi publik di Indonesia. New Media Forum adalah wadah berhimpun para pegiat media baru atau biasa dikenal sebagai homeless media.
5: Dalam konferensi pers pada Rabu 6 Mei, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan kehadiran pelaku new media mencerminkan upaya pemerintah menjangkau publik secara lebih luas, tidak hanya melalui media konvensional, tetapi juga kanal digital yang berkembang seiring perubahan teknologi. Dalam kesempatan tersebut, Kodari menyebutkan 40 media yang tergabung dalam New Media Forum.
6: Kami juga menyambut hangat kehadiran teman-teman dari New Media Forum, mitra baru dari Badan Komunikasi Pemerintah dalam ekosistem media digital di Indonesia. New Media Forum ini wadah kolaborasi dari beberapa pelaku new media. Jadi dulu namanya dikenal dengan istilah homeless media. Tapi teman-teman berusaha bertransformasi menjadi new media. Satu catatan bahwa kami mengakui bahwa masih ada beberapa isu yang harus disettle oleh new media. Ya, ini catatan juga nih dengan teman-teman new media ya. Baik dengan rekan-rekan di media konvensional maupun dengan lembaga seperti Dewan Pers. Namun pandangan kami, new media harus dirangkul agar dapat meningkatkan kualitas dan standar, agar produk dari new media ini makin berkualitas seperti halnya media konvensional.
5: Sejumlah homeless media yang tergabung dalam New Media Forum kemudian merespon soal penyebutan nama mereka sebagai mitra pemerintah. Narasi Newsroom membantah pernyataan Kodari. Mereka menyatakan tidak tergabung dalam Indonesia New Media Forum dan tidak mengetahui ataupun menghadiri pertemuan maupun jumpa pers ihwal INMF pada 6 Mei 2026. Bapak-bapak ID juga membantah pernyataan Kodari. Lewat unggahannya di Instagram, mereka menyatakan bahwa tak tergabung dalam INMF, bahkan mengaku kaget mendengar kabar tersebut. Sementara itu, Badan Komunikasi Pemerintah dalam rilisnya pada Kamis mengatakan tidak ada kontrak apapun dengan homeless media yang tergabung dengan INMF. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Kurnia Ramadana menyampaikan maksud dari mitra yang disebut Kepala Bakom kemarin dalam pengertian bahwa media membutuhkan berita dan pemerintah di sisi lain perlu menyampaikan informasi ke masyarakat. Kurnia menambahkan, Bakom menghormati penuh independensi new media maupun media konvensional. Pertemuan dengan berbagai pelaku new media semata-mata bertujuan membuka ruang komunikasi dan memperluas akses informasi publik.
4: Homeless media tengah menjadi pembicaraan usai pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menjadikan para homeless media yang tergabung dalam New Media Forum sebagai mitra pemerintah. Usai pernyataan tersebut, sejumlah media membantah telah direkrut atau bekerja sama dengan pemerintah. Untuk membahasnya, sudah bergabung melalui sambungan daring pelaksana tugas Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fad Pahdepi. Selamat sore Bang Fad, apa kabar? Terima kasih atas waktunya. Baik.
7: Selamat sore, terima kasih.
4: Oke, Bang Fad, tadi kita sudah melihat dan mendengar langsung pernyataan dari Bang Kodari yang menyatakan bahwa tidak ada memang istilah untuk Bakom sudah menjadikan mitra terhadap homeless media yang tergabung dalam INMF gitu ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah Anda mengklarifikasi agar pemberitaan ini tidak semakin liar begitu ya, Bang?
7: Iya, terima kasih Victor. Jadi pertama-tama yang harus disampaikan kepada publik adalah adanya kekisruhan ini duduk perkaranya dari berita yang diterbitkan oleh salah satu media online ternama gitu ya, yang di judulnya pertama-tama menulis kata merekrut. Jadi di situ ditulis bahwa Bakom merekrut. Nah, ini menjadi liar, menjadi polemik karena berita ini tentu saja misleading gitu ya. Tidak ada pernyataan dari Kepala Bakom RI M. Kodari yang menyebutkan bahwa Bakom merekrut atau membentuk Indonesia New Media Forum ini. Bisa dicek di pernyataan dalam bentuk video maupun pernyataan tertulis atau ditanyakan kepada teman-teman wartawan yang hadir di konferensi pers tanggal Rabu 6 Mei 2026.
4: Ya.
7: Nah, dari situ polemiknya muncul gitu ya. Dan saya kira medianya juga sudah mengklarifikasi, sudah meminta maaf, mengganti judul sampai dua kali, dan juga membuat pernyataan di bawahnya bahwa pemberitaan itu keliru. Ada penambahan juga di paragraf 8 dan 9 atau 7 dan 8 kalau tidak keliru. Jadi awal mulanya dari situ, Victor.
4: Ya, tapi Bang Kodari sendiri pada saat konferensi pers menyebutkan secara langsung mana saja, akun-akun mana saja yang dalam homeless media yang terkait yang disebut-sebut dalam pemberitaan tersebut begitu. Sampai tadi narasi, kemudian ada bapak-bapak ID juga menolak dan membantah sudah direkrut oleh pemerintah begitu ya. Apakah Bang Kodari memang tidak menyebutkan apa saja nama-nama akunnya?
7: Iya, tadi kata direkrut itu atau kata merekrut, membentuk itu dibuat oleh media online gitu ya. Dalam hal ini Tempo.co, dan Tempo.co juga sudah mengklarifikasi serta mengubah ini. Tapi kan polemiknya sudah berjalan gitu ya, sudah bergulir gitu ya di media, dan saya mau meluruskan di sini bahwa pada awalnya itu pada tanggal 5 Mei hari Selasa itu memang ada permintaan audiensi dari teman-teman Indonesia New Media Forum. Semula akan diterima di kantor Bakom di Istana gitu ya, di Komplek Istana Merdeka, tapi kemudian karena satu dan lain hal pertemuan itu dilakukan di sebuah restoran di Jakarta Selatan gitu, dan di sana terjadi dialog antara Bakom, dalam hal ini Kabakom, didampingi para deputinya dengan teman-teman Indonesia New Media Forum yang hadir waktu itu sekitar 7 atau 8 media, dan di sana terjadi diskusi yang menarik gitu ya tentang new media, dan mereka menyampaikan aspirasi bahwa mereka membuat wadah berkumpul untuk meningkatkan kualitas dan ruang berkembang untuk new media ini. Nah, dari situ kemudian disampaikan gitu bahwa keesokan harinya Rabu itu ada forum Rabuan, konferensi pers Rabuan di Bakom, dan saya kira dalam semangat untuk untuk membina atau dalam semangat untuk memberi ruang berkembang kepada new media ini, dan saya kira di banyak negara juga sudah terjadi gitu ya, bahwa konferensi pers juga dihadiri oleh teman-teman media. Nah, Bakom mengundang gitu. Kemudian hadir pada tanggal 6 Mei hari Rabu itu hadir GNFI dan Indozone yang juga hadir di hari sebelumnya. Nah, di situ kemudian kepala Bakom membacakan gitu ya dokumen yang diberikan oleh INMF ini di tanggal 5, dibacakan di tanggal 6 ini, bahwa di antara para new media players ini adalah nama-nama yang disebutkan oleh Kabakom di konferensi pers itu.
4: Ya.
7: Bahwa kemudian nama-nama ini merasa tidak terlibat, saya kira yaitu bagian dari dinamika yang terjadi di Indonesia New Media Forum sendiri gitu ya. Tapi fakta bahwa terjadi pertemuan tanggal 5, kemudian diundang tanggal 6, dan kemudian Bakom dalam hal ini kalimatnya adalah menyambut dengan hangat mitra baru dari teman-teman New Media. Saya kira ini sesuatu yang biasa saja gitu ya terjadi di ruang konferensi pers, karena teman-teman media konvensional juga sudah menjadi mitra pemerintah dalam hal ini, dalam mengabarkan dan menyiarkan informasi kebijakan kepada publik gitu.
4: Oke. Okay. Homeless Media ini kan salah satu media yang memanfaatkan platform sosial media tanpa dirinya menyatakan berbadan hukum atau punya rumah begitu ya. Makanya dia berkumpul untuk menjadi New Media Forum dan sudah bersilaturahmi dengan Bakom RI begitu ya. Nah, kan kita tahu kalau Homeless Media ini punya kelebihan, punya kecepatan sebar atau virality yang jauh melampaui kanal resmi pemerintah. Jadi sebenarnya Bakom RI atau pemerintah melakukan mitra atau kolaborasi dengan New Media Forum, potensi kolaborasi itu ada ya, Bang? Karena kita ingin tahu apakah ke depan mungkin akan ada kolaborasi dengan New Media Forum karena akan mampu menjadi sarana bagi pemerintah untuk memerangi hoax secara berlebih begitu.
7: Ya, pada prinsipnya sebetulnya dengan diundangnya teman-teman New Media itu posisi Bakom adalah posisi Bakom adalah memperlakukan atau berusaha mengkomunikasikan kebijakan pemerintah seluas mungkin kepada masyarakat. Dan fakta hari ini bahwa masyarakat juga mengakses berita melalui media sosial gitu ya, akses berita melalui handphonenya masing-masing, dan dalam hal ini media sosial, dan yang kuat di media sosial itu adalah teman-teman New Media, maka Bakom juga ya ikut mengundang gitu ya teman-teman New Media ini ke ruang konferensi pers Bakom ya, sebagai salah satu bentuk apa ya, penyesuaian atau adaptasi terhadap perubahan yang tidak bisa dielakkan gitu ya, yeah, tidak bisa dibendung. Okay. Dan ini juga hal ini juga terjadi di banyak konferensi pers, di banyak ruang konferensi pers, baik di kementerian lembaga maupun juga kalau kita bicara spektrumnya istana gitu ya, di negara-negara lain termasuk di Amerika Serikat atau di negara-negara maju yang lain. Jadi terhadap semangat itu sih sebetulnya ini tidak bisa dibendung gitu ya, teman-teman New Media baru ini menjadi saluran atau menjadi kanal yang memang dibaca atau diakses oleh masyarakat. Nah, apakah ada kerjasama dalam hal ini kerjasama komersial atau semacamnya gitu ya antara Bakom dengan teman-teman New Media? Bisa dipastikan pada saat ini tuh faktanya tuh tidak ada kerjasama atau tidak ada komitmen komersial apapun antara Bakom dengan teman-teman New Media ini. Tapi kan sudah biasa gitu ya, pemerintah dalam hal ini juga termasuk Bakom mengundang media untuk hadir di konferensi pers dan ikut memberitakan atau ikut mengabarkan apa yang menjadi program-program prioritas, program hasil terbaik cepat pemerintah kepada masyarakat gitu.
4: Baik, harus menjadi penonton atau pun netizen yang baik begitu ya kita publik, karena yang menjadi kekhawatiran publik adalah soal independensi media dan juga etika jurnalistik apakah diterapkan atau tidak bagi media-media yang dibilang homeless tadi. Terima kasih sudah meluruskan berita yang semakin liar ini, Bang Fad. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, sehat selalu Bang Fad.
7: Terima kasih Victor, selamat sore.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
5: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City.

0: medali, respect, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
5: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
4: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
5: Ultra Flu?
6: Surut ya.
7: Lekasan.
4: Dengan kemasan baru.
0: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5, menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Suasana asrama haji embarkasi Surabaya Kamis malam sempat dibuat heboh oleh seorang jemaah haji berusia 60 tahun asal Jombang, Jawa Timur. Jemaah dari kloter 62 itu nekat mencoba meninggalkan asrama haji diduga karena merasa tidak nyaman karena tidak satu kamar dengan istrinya. Sementara itu Menteri Haji dan Umroh menyebutkan satuan tugas yang dibentuk Kementerian Haji dan Umroh serta Polri dan Imigrasi berhasil menekan angka haji ilegal.
1: Insiden ini terjadi saat rombongan jemaah haji kloter 62 asal Jombang tiba dan menempati kamar di asrama haji Embarkasi Surabaya. Seorang jemaah lansia merasa tidak nyaman saat masuk ke dalam kamar dan menolak bergabung dengan jemaah lainnya. Jemaah tersebut dikabarkan terus meminta pulang dan ingin berada satu kamar dengan istrinya. Situasi sempat menegangkan saat jemaah itu berusaha meninggalkan area asrama haji. Petugas keamanan bersama rombongan jamaah lain langsung berupaya menenangkan dan menggagalkan aksi tersebut. Untuk mendapatkan penanganan medis, jemaah haji asal Jombang dibawa ke Rumah Sakit Menur Surabaya guna menjalani observasi oleh tim dokter. Hingga Kamis malam, jamaah haji tersebut masih menjalani observasi di Rumah Sakit Menur Surabaya. Pihak kloter dan tim dokter masih menunggu hasil pemeriksaan untuk menentukan apakah yang bersangkutan dapat melanjutkan perjalanan haji atau tidak.
2: Pertama memang pada saat masuk ke kamar ya merasa mungkin tidak nyaman dan tidak mau bergabung dengan teman-temannya dan minta pulang saja.
3: Informasinya nggak satu kamar sama istrinya Pak? Minta satu kamar sama istri gitu Pak?
2: Mintanya satu kamar dengan istri.
3: Berangkatnya sama istri aja Pak?
2: Bersama dengan istrinya.
1: Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh mencatat kasus haji ilegal tahun ini menurun drastis. Penurunan ini terjadi seiring dengan kerja satgas di sejumlah bandara pemberangkatan jemaah haji. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau biasa dipanggil Gus Irfan menyebutkan satgas menjalin kerjasama dengan Polri dan Imigrasi. Kerjasama ini berhasil menekan angka haji ilegal hingga di bawah 100 orang.
4: Tahun ini kita membentuk satgas bersama antara Kementerian Haji dan Umroh Indonesia, Kepolisian Indonesia, dan Imigrasi Indonesia. Fungsinya untuk mencegah ada haji-haji yang tidak melalui prosedur yang benar. Daripada di sana terlunta-lunta, dikejar-kejar kepolisian, tidak bisa menjalankan ibadah haji, kita cegah di sini. Dan tahun ini alhamdulillah sudah turun banyak.
1: Saat melepas jemaah haji kloter 62 dan 63 asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis siang, Gus Irfan meminta seluruh jemaah menjaga kesehatan, baik persiapan maupun selama proses ibadah haji di Tanah Suci. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang nenek berusia 70 tahun asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mendadak jadi perbincangan dunia. Jumaria, seorang buruh tani sederhana terpilih menjadi ikon global program Mekah Road 2026. Kisah perjuangannya menabung demi menunaikan rukun Islam kelima kini diabadikan dalam film dokumenter pemerintah Arab Saudi.
5: Lama dulu saksi menangis.
6: Air mata nenek Jumaria ini tumpah saat ia menceritakan perjuangannya. Nenek berusia 70 tahun asal Maros, Sulawesi Selatan ini tak menyangka uang yang dikumpulkannya sebagai buruh tani bisa membawanya ke Tanah Suci. Kini, kisah hidupnya diangkat menjadi ikon global dalam program Mekah Road tahun 2026 oleh pemerintah Arab Saudi. Jumaria berhasil menyisihkan ratusan jemaah lainnya dan terpilih sebagai ikon global Mekah Road. Tim dokumenter Mekah Road bahkan terbang langsung dari Arab Saudi untuk merekam jejak kehidupan Jumaria di kediamannya. Jumaria diketahui hidup seorang diri di wilayah kecamatan Tanra Lili Maros, Sulawesi Selatan. Dia bekerja sebagai buruh tani dengan sistem bagi hasil dari sawah yang digarap. Selama bertahun-tahun, tabungan yang ia simpan di bawah bantalnya dikumpulkan secara konsisten hingga akhirnya cukup untuk mendaftar haji pada 2010. Setelah menunggu sekitar 15 tahun, Jumaria berangkat pada musim haji 2026.
5: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru ikut simpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang ku kerja, dia kasih ke 200. Saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
6: Saat ini ia sedang menikmati jerih payahnya. Setiap hari ia beribadah arba'in di Masjid Nabawi. Kerinduannya untuk mengunjungi makam Rasulullah pun telah terpenuhi.
5: Lagi saya masuk ke orang, saya tidak bisa tahan air mata aku. Restu aku. Aku berdoa supaya saya panjang umur.
6: Keteguhan hati Jumaria kini bukan hanya menjadi kebanggaan warga Sulawesi Selatan, tetapi juga menjadi simbol inspirasi global. Program Makkah Route ingin menunjukkan bahwa niat yang tulus dan kerja keras akan membuka jalan menuju rumah Allah apapun latar belakangnya.
7: Pihak kami datang juga untuk melihat anaknya sampai dia membawa orang-orang Makkah Route itu untuk datang mewawancarai sambil dia mengambil videonya, filmnya.
6: Makkah Route sendiri adalah layanan fast track atau jalur cepat keimigrasian Arab Saudi yang memungkinkan calon jemaah haji menyelesaikan proses pemeriksaan dokumen, paspor, biometrik, dan bea cukai di Bandara Keberangkatan Indonesia. Jemaah tidak perlu lagi antre panjang di Bandara Jeddah maupun Madinah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
0: Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas di kawasan Selat Hormuz. Informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.
8: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Semua yang lisan kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan.
9: Ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, membanggakan, menghinakan, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya.
8: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Gibah dan Saling Sindir, Sabtu 9 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
10: Hey. Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
11: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
10: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
11: Ultra Flu?
10: Surut ya.
12: Tegasan.
10: Dengan kemasan baru.
0: Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas di kawasan Selat Hormuz. Kedua negara saling tuding melakukan serangan meski sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata.
13: Iran menuduh militer Amerika Serikat menyerang dua kapal Iran dan wilayah sipil di Provinsi Hormuz dan serta Pulau Kes. Serangan ini menurut Iran melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah dicapai kedua negara. Untuk membalas serangan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah melancarkan serangan balasan terhadap kapal-kapal militer Amerika di timur selatan Hormuz menggunakan rudal dan drone. Dalam rekaman video yang dirilis Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC, disebutkan menunjukkan peluncuran rudal oleh Angkatan Laut Iran ke arah kapal militer Amerika Serikat. Meski demikian, tanggal dan lokasi rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyatakan kapal perang Amerika mendapat serangan saat melintasi Selat Hormuz menuju Teluk Oman. Namun, tuduhan itu dibantah Amerika Serikat. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih yakin negosiasi dengan Iran masih berlangsung dan menghasilkan kesepakatan, meski aksi saling gempur terjadi di Selat Hormuz.
14: No, it's going. The talks are going very well, but they have to understand
12: If it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do.
13: Trump mengklaim bahwa 3 kapal penghancur Amerika siap melayani serangan-serangan Iran yang ada di Teluk Hormuz. Namun dirinya tetap yakin kesepakatan akan terjadi dalam waktu dekat.
0: Panasnya konflik di kawasan Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran dunia terutama terkait keamanan jalur pelayaran Selat Hormuz yang menjadi urat nadi distribusi minyak global. Indonesia sebagai negara net importer minyak dinilai sangat rentan terhadap gejolak ekonomi, mulai dari ancaman lonjakan harga minyak dunia, tekanan terhadap APBN hingga risiko terganggunya pasokan BBM dan LPG nasional. Lalu sejauh mana kesiapan pemerintah dan DPR RI dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global ini? Untuk membahasnya, telah hadir bersama kita di studio Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya. Selamat sore, Pak Bambang. Terima kasih atas waktunya. Kita ingin membahas tentang Selat Hormuz yang merupakan jalur penting, di mana ini menjadi jalur krusial bagi pasokan energi dunia. Ya, bagaimana Anda mewakili masyarakat tentunya di DPR melihat ketergantungan Indonesia pada jalur ini, dan bagaimana juga DPR RI turut memastikan ketahanan energi kita tentang stok BBM, LPG ini sudah aman begitu, Pak Bambang?
14: Ya, baik, Mas Victor. Jadi ini memang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz pada saat ini, sebetulnya secara langsung terkait dengan pasokan, supply, itu Indonesia sudah tidak terganggu lagi, sama sekali. Ya, kami sudah dapat pastikan itu dari Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan oleh negara terkait dengan pengadaan, bahwa per hari ini ya sudah sejak satu bulan lebih ya sejak ketegangan itu memuncak, Indonesia sudah mengalihkan dan memitigasi. Ya, tadi saya cek lagi dari Patra, ini sekarang kalau untuk crude, Indonesia dari mana? Gitu loh. Sudah disampaikan beberapa sumber ya, bahkan sekarang ini kita melihat bahwa Selat Hormuz itu memang sudah dihindari. Aramco hari ini sudah jalan menuju ke Cilacap, itu 1,8 juta barel crude. Nah, dari mana? Dari sisi laut merah. Jadi per hari ini saya pikir semua sudah melakukan mitigasi, termasuklah negara-negara di kawasan itu. Karena sekali lagi ingat, kalau mereka masih tetap bersandarkan kepada saluran Selat Hormuz, tentu mereka ada masalah. Ya, per hari ini kita melihat belum ada itikad baik dari Amerika maupun Iran untuk bagaimana ketegangan ini menurun. Masing-masing kan kita melihat masih mempertontonkan ego dan mungkin strategi masing-masing. Nah, kemudian dari LPG sendiri, LPG juga kita sudah tidak tergantung lagi dari sana. Kemarin kita memang mengandalkan pasokan dari Aramco, sekarang sudah tidak lagi. Saya tanya, dari mana sekarang sumbernya? Kan begitu. Sekarang kita berasalkan dari Australia, ya, kemudian juga Amerika, dan kemudian juga kemarin disampaikan dari Aljazair. Jadi stok-stok terkait dengan LPG pun sudah disampaikan. Kalau kemarin disampaikan minimal itu Indonesia perlu 11 kargo per bulan. Per hari ini ya kita sudah dapat untuk bulan Mei ini 13 kargo. Jadi sebetulnya untuk supply dipastikan aman, clear. Demikian juga untuk crude. Tadi kita kan ada kekhawatirannya. Bahkan per hari ini saya bisa pastikan Aramco sendiri yang merupakan BUMN-nya Arab Saudi, mereka muter nih dari jalur laut merah. Jadi saya pikir sudah nggak ada masalah lagi.
0: Karena kita tahu bahwa krisis di Selat Hormuz ini juga semakin menunjukkan adanya kerentanan dunia begitu terhadap energi global dan dipasok termasuk ke Indonesia begitu ya. Kita tahu kalau Indonesia ini adalah net importer minyak dengan ketergantungan impor minyak mentah antara 55-65% begitu ya dari data. Dan apa yang konkret sudah dilakukan DPR RI khususnya Komisi 12 nih, Pak Bambang? Karena kita harus mendorong pemerintah terutama eksekutif dalam hal ini Kementerian SDM salah satunya untuk keluar dari jebakan struktural ini. Tadi sudah dikatakan bahwa jalurnya sudah kita ubah nih, tidak jadi dari Selat Hormuz lagi begitu.
14: Ya, jadi kan begini, untuk penyediaan BBM Indonesia ini kan ada dua cara. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan lifting kita, sehingga kemudian dari lifting kita yang meningkat atau bertahan tersebut, itu sebagai bahan supply untuk kilang-kilang kita. Kemudian yang kedua adalah ketika pun ini belum mencukupi, ya kita impor, seperti itu. Nah jadi sekali lagi bahwa apa yang ada di sana itu kita sudah mitigasi. Hmm. Nah jadi tolong narasinya jangan kemudian dibuat seolah ini kita pasti susah. Enggak, kita udah mandiri. Hmm. Per hari ini yang mempengaruhi dari Selat Hormuz itu satu, terkait dengan harga crude sendiri, harga minyak internasional sendiri. Memang mau tidak mau ini mempengaruhi kepada kos ya. Hmm. Tetapi terkait dengan itu Indonesia juga sudah menunjukkan komitmennya bahwa pemerintah menyatakan untuk harga BBM subsidi

0: itu dijamin sampai akhir tahun ini tidak akan naik. Mm-hmm. Karena kenapa? Subsidi-subsidi yang ditetapkan di dalam APBN itu ada undang-undangnya. Mm-hmm. Dan kita tidak ada rencana merubah itu. Mm-hmm. Dan saya pikir melihat dari situasi yang ada, semua juga melakukan beberapa upaya-upaya. Antara lain penghematan. Ya. Kemudian kita juga melihat bahwa bagaimana Kementerian SDM juga mendorong beberapa efisiensi. Misalkan juga dari B40 menuju B50 yang dalam waktu dekat akan kita laksanakan. Saya tadi pagi bertanya kepada Dirjen MBTKE, Bu Dirjen, ini bagaimana situasi terhadap rencana kita menuju kepada B50. Disampaikan bahwa Kementerian SDM sudah melakukan uji coba kepada 6 bidang, ya, antara lain otomotif, kemudian kereta api, lalu kemudian perkapalan, kemudian juga pertambangan dan seterusnya. Dan uji coba ini berjalan dengan baik dan sudah dimulai pada bulan Desember kemarin. Mm-hmm. Nah, ketika ini menuju kepada Juni akhir, tentu kita sudah melihat bahwa hasil uji cobaan seperti apa, penyempurnaan apa yang harus dilaksanakan. Sehingga kemudian dengan demikian kita bisa menuju kepada B50. Dan ketika kita sudah menuju B50, berarti impor kita terhadap solar itu sudah tidak masalah. Kemudian di satu sisi, kilang kita kan punya RDMP Balikpapan. Ini juga kapasitas produksinya juga meningkat. Nah, ini kita berharap bahwa dari semua dukungan-dukungan, kesiapan kita dari dalam, ini meningkatkan ketahanan kita terhadap persoalan-persoalan itu.
1: Jadi masyarakat juga harus bersabar ya. Sebenarnya ada banyak solusi-solusi yang sudah disiapkan oleh pemerintah termasuk DPR RI.
0: Kita on progress.
1: Ya. Betul, on progress. Jadi bersabar saja kalau di daerah ada beberapa yang memang sudah mulai, tampaknya sudah mulai ricuh karena takut gas LPG-nya habis, langka dan sebagainya begitu ya. Itu jangan khawatir karena sedang dilakukan solusi lebih baik begitu ya.
0: Nah, saya sampaikan. Intinya adalah bahwa sekarang masyarakat kita himbau tidak terpancing dengan yang namanya isu hal-hal yang menimbulkan panic buying.
1: Yes.
0: Ingat, kalau panic buying berapapun nggak cukup. Nah, tetapi dengan teratur seperti ini, saya juga ngecek nih tadi ke BP Migas. Kan Pertamina terkait dengan pengadaannya. Lalu yang mengawasi distribusinya kan BP Migas. Mm-hmm. BP Migas melaporkan kepada saya, clear, stok aman. Okay. Jadi di seluruh daerah itu stok cukup dan tangki-tangki terisi, bukan tangkinya kosong. Nah, kemudian supply juga terus berdatangan, jadi dihabiskan ada, kemudian diisi juga ada masuk. Jadi dengan demikian saya pikir kita tetap dalam siklus yang positif. Yang dipentingkan adalah bagaimana juga dukungan dari masyarakat agar tidak terpancing melakukan misalnya panic buying.
1: Salah satunya yang harus tetap bersabar adalah kenaikan harga BBM. Ini juga sangat sangat signifikan sekali. Karena kita tahu Selat Hormuz itu sempat ditutup ya. Harga minyak Brent melonjak dari 100 sampai 110 US dollar per barel dan APBN 2026 ini disusun asumsi harga minyak 70 US dollar per barel. Jika berlangsung lama, ini kan berarti kita harus punya kesiapan untuk menanggung beban negara nih sebagai risiko karena akan bengkak ratusan triliun rupiah gitu. Bagaimana Komisi 12 DPR RI menilai hal ini? Apakah pemerintah kita Indonesia sudah siap belum menghadapi risiko akan membengkaknya biaya terhadap pengadaan bahan bakar minyak ini?
0: Saya pikir kan semuanya pasti sudah dihitung. Pemerintah juga dalam hal ini punya komitmen kuat di dalam bagaimana melayani masyarakat. Dalam artian bagaimana tidak membebani masyarakat dalam situasi seperti sekarang. Kita harus kasih apresiasi nih kepada pemerintah, kepada Presiden Prabowo dengan apa namanya kebijakannya dan dijalankan dengan baik oleh Menteri SDM. Dan saya pikir dari situasi ini, dari hitung-hitungan yang ada, pemerintah mengatakan bahwa kuat. Menteri Keuangan juga mengatakan demikian. Nah, maka dalam situasi ini saya pikir salah satu yang harus kita lakukan, yuk mari kita melakukan juga penghematan ya, sehingga kemudian APBN juga punya elastisitas. Tentu saya pikir juga kebaruan-kebaruan di dalam bagaimana memikirkan, memitigasi persoalan-persoalan ini pasti akan dipikirkan dan segera dilakukan oleh pemerintah.
1: Ini saatnya pemerintah juga melakukan skala prioritas, di samping ada program-program pemerintah yang juga semakin penting untuk tetap dijalankan.
0: Betul,
1: begitu ya.
0: Betul.
1: Sejauh ini Pertamina diminta menjamin pasokan energi nasional, tapi di sisi lain cash flow-nya terganggu akibat krisis di Hormuz dan juga beban subsidi yang terus membesar. Salah satu subsidi BBM yang tadi. Apakah ada solusi dari DPR RI ini? Mengingat Pertamina merupakan mitra kerja utama Komisi 12 DPR RI.
0: Dari yang kami tanyakan bahwa memang dari situasi ini Pertamina ini kan harus kerja keras, all out. Tetapi kami juga melihat bahwa dukungan daripada pemerintah terhadap apa yang dijalankan peran oleh Pertamina ini didukung penuh.

0: jangka pendek begitu. Tapi ini jelas bertentangan dengan komitmen iklim kita. Dari posisi Pak Bambang dengan teman-teman lain di DPR RI Komisi 12, mana yang Anda prioritaskan? Ketahanan energi hari ini atau komitmen net zero untuk generasi mendatang?
1: Net zero emission menuju Indonesia, peta jalannya itu kan menuju tahun 2060. Hari ini adalah masalah hari ini. Jadi saya pikir semua yang harus kita lakukan adalah yang terbaik bagi kepentingan Indonesia itu sendiri. Dan hari ini tidak ada salahnya dengan misalkan kita optimasi sumber daya kita terkait dengan energi fosil. Karena kenapa? Seiring sejalan dengan itu, kita juga harus memikirkan namanya fleksibilitas. Dan kepentingan negara pada saat ini jauh lebih penting. Tetapi tentunya apapun yang kita lakukan itu tetap mengarah kepada net zero emission. Ingat, misalkan terkait dengan kita ini kan bukan hanya semata-mata untuk BBM saja. Net zero emission kita ini kan banyak yang ingin kita capai. Misalkan bagaimana penghematan emisi karbon dengan sumber-sumber energi power plant yang kita akan kembangkan dari PLTS, kita akan kembangkan dari air, dari surya dan seterusnya. Nah, ini kan menunjukkan komitmen kita. Jadi sebetulnya semua on progress dan kita bisa lihat peta jalan daripada bagaimana negara memperhatikan net zero emission itu dari RUPTL. Jadi sisinya jangan hanya melulu dari BBM saja, tetapi juga dari kelistrikan juga kita harus perhatikan. Ini harus holistik. Ya, jadi dari peta jalan yang ada dari RUPTL, kemudian juga bagaimana Indonesia ingin optimasi terkait dengan penerimaan negara dan seterusnya, saya pikir ini berimbang, ya, berimbang. Dan ini masih sesuai dengan peta jalan kita menuju 2060 net zero emission.
0: Oke, terakhir Pak Bambang, ini sebenarnya pertanyaan rakyat kita, rakyat mungkin rakyat kecil juga sangat bersuara begitu ya. Mereka ingin, masyarakat kita ingin segera harga BBM ini kembali dong turun begitu ya. Tapi kita juga harus bersabar begitu. Pesan apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat kita yang Anda wakili di Komisi 12 DPR RI begitu terkait stok bahan bakar minyak dan juga LPG ini? Karena kita harus, rupanya harus bersabar. Pemerintah sedang berupaya mencari solusi bagaimana caranya untuk segera menormalisasi tekanan ekonomi global yang saat ini terjadi akibat perang di Iran dengan Amerika Serikat.
1: Ya, jadi ini mungkin dari situasi yang ada ini seperti yang Anda sampaikan, kita akan ada new normal nanti. New normal ini seperti apa? Mungkin harga minyak dunia juga akan ada satu titik keseimbangan baru. Nah, tetapi situasi ini tentunya akan mendorong kepada yang namanya percepatan transisi energi. Masyarakat cerdas, masyarakat bisa menilai bahwa sampai satu titik ketika mereka harus melakukan konsumsi atau belanja, misalkan kendaraan baru dan seterusnya, mereka mungkin akan berpikir, nih kalau gue pakai mobil BBM apa adanya, kayaknya bakal berat nih. Jadi kepilihannya apakah hybrid atau mungkin EV. Nah, sampai di sini Indonesia sudah mempersiapkan dan memikirkan semuanya, ya, terkait dengan bagaimana kita mendukung terbentuknya ekosistem electric vehicle. Kita sudah mulai dengan hilirisasi di bidang nikel dengan mendorong pendirian investasi di bidang baterai EV, nanti bulan September ini IBC Indonesia Battery Corporation itu akan mulai launching produk pertama mereka. Ini merupakan kerjasama antara Antam dan beberapa BUMN lainnya membentuk IBC. Lalu IBC bekerjasama dengan CATL, ini salah satu produsen baterai yang terbesar di dunia. Dan ini kapasitasnya sekitar 9,6 gigawatt hour. Sehingga kita lihat ini sungguh luar biasa, karena 1 gigawatt hour itu akan setara dengan produksi 10.000 EV. Nah, ini merupakan salah satu komitmen mendasar yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan kita memberikan apresiasi. Sehingga dengan demikian kita akan melihat bahwa pemerintah bukan hanya menghimbau masyarakat untuk bagaimana memikirkan efisiensi, kemudian melakukan transisi energi, tapi juga pemerintah mempersiapkan industrinya, mempersiapkan investasinya, bagaimana kemudian kita bisa juga transisi energi secara menyeluruh dan mendasar. Nah, kami cukup optimis, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah bahwa seluruh hal terkait dengan transisi energi sudah dipikirkan. Dan kemudian itu kuncinya kepada hilirisasi. Ya, jadi dengan demikian, apa yang terjadi pada Selat Hormuz pada saat ini, memang pada akhirnya kita harus bisa menerima, mungkin akan ada new normal kepada harga, tetapi ini akan menimbulkan situasi yang kita sendiri sebetulnya sudah antisipasi, gitu. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, jangan khawatir,

0: Ini di DPR kami sudah cek terkait dengan stok BBM, ya, terkait dengan pasokan baik itu kilang kita, baik itu lifting kita, maupun pasokan dari luar, itu semuanya sudah diatur dengan baik. Dan ini saya pikir pemerintah sudah bekerja yang terbaik, dan untuk itu saya menghimbau kita perlu dukungan juga dari masyarakat. Okay. Jadi disiplin, jangan melakukan panik buying. Kemudian satu hal lagi, kepada pihak-pihak tentu kita tidak bisa mengingkari. Ada juga mungkin orang yang memanfaatkan situasi ini dengan disparitas harga yang tinggi ini, melakukan misalkan penjualan BBM dan seterusnya, penyalahgunaan BBM. Dan kami berharap ini lebih baik tidak usah dikerjakan karena ini sangat membebani bangsa dan negara.
1: Oknum.
0: Dan ingat, kami di Komisi 12 menyampaikan dan menyarankan kepada BPM Migas dan juga kepolisian bahwa jika perlu penyalahgunaan BBM ini, ya, kita tuntut dengan undang-undang tipikor, tindak pidana korupsi. Karena kenapa? Memang mengambil margin yang tidak seharusnya. Seperti itu. Sehingga ini akan menimbulkan efek jera. Dengan demikian orang tidak berpikir, ah, gua kalau kena tangkap nih udahlah, paling ditahan sebentar aja, ntar juga lepas. Tidak begitu. Jangan begitu. Jadi kita harus ada efek jera sehingga dengan demikian hukum ditegakkan. Pengawasan akan lebih dioptimalkan.
1: Bersama-sama kayak kita bisa keluar dari zona yang tidak nyaman ini, begitu ya. Masyarakat bisa bersabar, berhemat energi. Kemudian banyak jalan menuju Roma. Kalau tidak ada Selat Hormuz, ada Laut Merah, begitu ya, Pak.
0: Betul.
1: Dan kita juga akan menunggu kapan new normal harga bahan bakar ini terjadi di Indonesia. Kita ingin segera bisa mencapainya, dan kita mengapresiasi kepada pemerintah juga yang sudah mengupayakan green mining kita tetap berjalan sehingga nanti kedepannya ada transisi energi yang berkelanjutan. Terima kasih Pak Bambang atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, selamat malam, terima kasih.
0: Thank you
1: Pak Bambang. Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Iqbal Kurniadi. Saya Victor Pangaribuan, pamit, tetaplah bersama kami.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dahulu, jika pundung adalah nadi kehidupan, alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mama Trasidi atau yang dikenal Abah Gopar tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
3: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang sudah 16 tahun ya membersihkan sungai Cikapundung.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
5: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
4: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
5: Ultra Flu?
4: Surut ya.
6: Tegasan.
4: Dengan kemasan baru.
2: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

saya pikir perempuan-perempuan Indonesia, terutama yang muda-muda, ayo mencoba karena kita bisa berperan, walaupun kita mungkin bagian kecil dari perempuan-perempuan hebat yang ada di Indonesia, tapi kita bisa dan kita mau untuk berkontribusi terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Saya yakin bahwa perempuan Indonesia akan lebih banyak menduduki posisi

0: posisi strategis, pengambil kebijakan. Tetapi kita juga tidak bisa mengecilkan bahwa banyak juga perempuan-perempuan Indonesia yang mungkin memilih karir untuk sebagai ibu rumah tangga, dan itu adalah pekerjaan yang mulia.
1: Ini apa? Jujur.
2: Jujur. Ya, saya jujur ya.
1: Ya, jujur.
2: Saya ini butuh dana sebenarnya.
1: Oke, okay, ya, jujur. Ini apa?
2: Gula halus.
3: Gula halus?
2: Bisa ya. Cek sendiri.
1: Ya, sudah.
4: Gula halus apa itu?
5: Dua pemuda di Kabupaten Sika, NTT diamankan polisi karena diduga hendak bertransaksi narkotika jenis sabu. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dan uji lab, nyatanya bungkusan itu adalah gula halus. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kasus pencabulan puluhan santriwati di Pati, Jawa Tengah menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual dari balik tembok pesantren. Modus para tersangka pun nyaris mirip, yakni memanipulasi para korbannya dengan hal-hal religi, bahkan mistis. Mencuatnya kasus ini pun mengundang kekhawatiran para orang tua, khususnya mereka yang menitipkan anaknya di pesantren.
6: Ribuan warga Pati geram dengan ulah cabul seorang oknum kiai pengasuh sebuah pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah. Mereka meminta sang oknum kiai berinisial AS ditangkap dalam aksi unjuk rasa pada Sabtu 2 Mei lalu. Kemarahan warga bukan tanpa alasan, sebab jumlah santriwati yang dicabuli mencapai puluhan. Tidak hanya itu, para korban juga diintimidasi jika ada yang berani melapor. Gedung pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dalam menimba ilmu agama justru berbalik menjadi tempat mimpi buruk bagi para santriwati. Santriwati seakan terjebak di balik gedung pondok pesantren dan hidup dengan bayang-bayang sang predator. Salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban saat ditemui pada Kamis 7 Mei menuturkan, jumlah korban diperkirakan lebih banyak dari yang melapor. Hal ini dikarenakan para korban malu dan juga mendapat ancaman. Lalu bagaimana bisa para santriwati menjadi korban ulah bejat sang pengasuh pondok pesantren? Dari sejumlah kesaksian yang didapat polisi dari para korban adalah modus tersangka memanipulasi para korbannya dengan hal religi. Salah satunya adalah doktrin bahwa murid harus mengikuti apa kata guru agar dapat menyerap ilmu. Salah satu korban yang menemui pengacara Hotman Paris di Jakarta pada Kamis sore menuturkan, pelaku selama ini merayu para korban. Kasus pencabulan puluhan santriwati di Pati mendapat perhatian serius hingga pemerintah pusat. Usai kasus ini mencuat, Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi, langsung melakukan rapat tertutup dengan PLT Bupati Pati Risma Ardi, Kementerian Agama, dan Kepolisian. Hasilnya, izin pondok pesantren yang dinaungi tersangka AS dicabut. Sebelumnya tersangka AS sekaligus pengasuh pondok pesantren ditangkap polisi di Wonogiri usai kabur ke sejumlah kota. Polisi saat ini telah menjerat tersangka AS dengan pasal berlapis, di antaranya pasal perlindungan anak, pasal kekerasan seksual, hingga pasal persetubuhan anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo, Pati memicu keprihatinan publik sekaligus pertanyaan soal pengawasan dan perlindungan santri di lingkungan pendidikan keagamaan. Dan sore ini kita akan membahasnya melalui sambungan Zoom dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Amin Suyitno. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Prof. Amin. Apa kabar?
7: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Amin, langsung saja, ini sebenarnya pengawasan pesantren di Indonesia selama ini sekuat apa? Karena kita tahu bahwa hampir tiap tahun ini selalu ada kasus seperti ini.
7: Baik, Mas Ali, terima kasih atas atensinya. Tentu pertama kami dari Kementerian Agama, sebagaimana kita ketahui dengan sangat tegas saran Pak Menteri, kita mengawal langsung, turun langsung, melibatkan semua stakeholder tidak terkecuali dari mulai KPAI, Kemen PPA, bahkan juga Polres tempat, karena kita menyadari betul bahwa ekosistem pesantren adalah ekosistem di mana pelaksanaannya tidak lepas dari pengawasan masyarakat, karena ini adalah lembaga yang memang secara mandiri dilaksanakan masyarakat. Secara regulasi tentu saja

0: sangat powerful memastikan bahwa penyelenggaraan pesantren lebih-lebih dalam PMA nomor 30 tahun 2020 sangat jelas bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pesantren itu secara secara ekosistem semuanya diawasi baik dari internal tentu saja juga eksternal. Jadi kasus seperti ini tentu kasus yang sama sekali di luar dugaan kita, tetapi kita sebagai pemerintah dengan cepat, dengan sigap terus melakukan tindakan-tindakan tentu saja dengan sesuai regulasi yang selama ini kita pedomani.
1: Apakah ini artinya bahwa Kementerian Agama ataupun dalam hal ini pemerintah kecolongan terkait dengan kasus tersebut?
0: Begini, jadi yang namanya case by case, tentu kita tidak bisa menyebut kecolongan tidak kecolongan, bahwa pendidikan seperti ini sesuatu yang sifatnya apa kecelakaan, ya pastilah. Karena semua tidak berharap, siapapun pasti tidak berharap bahwa ini dilakukan oleh oknum yang sama sekali tentu saja di luar kontrol oleh siapapun. Lebih-lebih oknum ini yang tadi disampaikan oleh beberapa media cara melakukannya dengan pendekatan sangat personal, sangat personal, sehingga secara kelembagaan pun saya yakin di dalam pondok itu sendiri juga pasti sama sekali tidak bisa mentolerir ini, apalagi negara, apalagi pemerintah. Demikian Mas.
1: Nah ini kan kalau misalnya tadi Prof. Amin mengatakan bahwa sudah ada pemeriksaan, sudah ada pengawasan dan lain sebagainya, dan ini juga ternyata masih terjadi begitu ya. Ini sebenarnya bagaimana negara melindungi santri dari relasi kuasa semacam itu? Karena kita tahu bahwa banyak dari korban ini yang justru ketakutan begitu ya, apabila melapor ke pihak luar begitu, melihat bahwa yang menjadi tersangka adalah sosok gurunya atau yang dihormati begitu.
0: Ya, secara kelembagaan pemerintah memberikan pendampingan, edukasi bahwa para santri punya hak-hak konstitusional, punya hak-hak secara kelembagaan bahwa mereka adalah santri yang tentu saja dilindungi oleh negara dalam konteks mengikuti pembelajaran di pondok pesantren. Mereka juga tentu saja kita buka, maka di Kementerian Agama itu ada namanya program pesantren ramah anak yang ini juga melibatkan berbagai stakeholder. Mereka bisa punya waktu seluas-luasnya untuk melaporkan jika terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Hanya saja Mas, boleh jadi ini sesuatu ini betul-betul case ya, sehingga terjadi seperti ini. Tetapi sekali lagi dengan kita memberikan, terus mengedukasi sejak santri masuk, dan program ini sebenarnya pesantren ramah anak ini kita lakukan penguatan sejak santri masuk, kita berikan edukasi. Apa hak santri, kemudian juga bagaimana kalau terjadi kekerasan seperti itu. Bahkan juga permintaan pendampingan. Karena itu sebenarnya bagi pemerintah kita tetap berikan ruang yang seluas-luasnya, akses luas-luasnya. Mengapa misalnya Kementerian Agama dengan terbuka melibatkan berbagai pihak, termasuk tadi saya sebut KPAI, Kemen PPA, bahkan jika terjadi kriminalitas yang sudah melibatkan kriminalitas, kita pun dengan sangat terbuka, powerful bersama Polri, ya. Ini artinya kita tidak bisa membiarkan ini secara sembarangan. Kita terus mengawal bersama-sama. Jadi case seperti ini tentu kita tidak berharap, dan kita akan terus melakukan penguatan, edukasi, pendampingan kepada pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini supaya hal seperti ini tidak boleh terulang lagi.
1: Kalau memang sudah ada, Kementerian Agama sudah ada seperti halnya dalam hal ini untuk pelaporan begitu ya, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, apakah semua santri ini sudah mengetahui hal tersebut, Pak?
0: Itu sebabnya mengapa di awal orientasi santri masuk kita berikan edukasi. Jadi orientasi edukasi itu sebenarnya sebagai mitigasi agar para santri tahu betul hak-haknya, tahu betul bahwa mereka adalah dalam sebuah ruang lingkup yang semua pihak hadir. Tidak saja pengelola pesantren, tapi juga pemerintah, dan bahkan kita di Kemenag, untuk diketahui Mas Ari, semua stakeholder kita dimulai dari KUA, Kan Kemenag, Kakanwilnya, ini turun langsung, melihat langsung, mengobservasi langsung pada pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga kontrol yang secara reguler kita lakukan ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah bahwa kita tidak pernah membiarkan pelanggaran sekecil apapun, apalagi yang menyangkut kekerasan seksual. Dan ini wanti-wanti betul dari Pak Menteri Agama bahwa ini adalah kekerasan, tindakan, kriminalitas yang tidak bisa ditoleransi. Karena itu mengapa kami gercep dan langsung melakukan pembekuan, bahkan kita cabut ijobnya. Ini salah satu bentuk keseriusan kami menangani pesantren agar tetap on the track.
1: Oke, apa jaminan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama terhadap orang tua begitu ya mungkin saat ini merasa khawatir menitipkan anak-anaknya di pesantren?
0: Tanpa bermaksud beralibi, Mas Ari, pesantren kita itu jumlahnya 42 ribu. Besar sekali tentu saja. Dan di dalamnya ada sekian banyak satuan-satuan pendidikan. Hari ini tentu kita sekali lagi tidak beralibi. Ini ibarat nuktah ya. Nuktah atau orang bilang ya nuktah setitik merusak semuanya. Jadi masih jauh lebih banyak puluhan ribu pesantren kita yang sangat bagus. Bereputasi internasional. Mereka orang-orang yang hebat. Tetapi saya tentu saja tidak apa kemudian beralibi bahwa seolah-olah ini sesuatu yang biasa, tidak. Ini tetap nuktah ya nuktah. Tapi jangan lupa masih puluhan ribu pesantren yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih protektif dengan anak santrinya, dan santrinya itu berprestasi dari dalam dan luar negeri, mulai dari saintis, dokter, mereka juga orang yang hebat. Jadi maksud saya, kita ngelihat ini harus fairness ya. Jadi memang ini ada kasus yang kita akui, sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, ada sesuatu yang sifatnya betul-betul mencoreng kita semua. Tapi jangan lupa kita tidak boleh mengeneralisasi bahwa jauh di luar sana masih banyak sekali pondok-pondok pesantren yang jauh lebih hebat, jauh lebih berprestasi. Demikian Mas Ari.
1: Baik, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Prof. Amin Suyitno, terima kasih. Semoga kita sama-sama berharap agar hal ini menjadi yang terakhir begitu ya, tidak ada kejadian seperti ini lagi. Salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu?
3: Flu reda.
4: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
6: Emang kamu kebayangnya gimana siang?
7: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
6: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
8: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

Kementerian PPPA, kita akan terus memberikan, membuka ruang-ruang dan akses yang adil kepada para perempuan-perempuan ini. Kita terus bergerak melalui champion perempuan dan diharapkan ini bisa menjadi entry point komunitas yang bergerak positif, memberikan edukasi sampai kepada ekonomi perempuan itu sendiri. Jadi tetap semangat, saya yakin perempuan dari sananya sudah berdaya, kita hanya perlu memberikan bantuan dan akses dan ruang dan juga lahan kebun yang bisa mereka kelola dengan sendirinya.

0: Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pada Jumat pagi. Dari data sementara, dua pendaki meninggal dunia dan satu hilang dalam kejadian ini.
1: Terus lagi ini Gunung Dukono tepatnya di hari Jumat. Ini sangat tebal sekali karena sampai berwarna.
0: Gunung Dukono kembali erupsi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Erupsi ini memuntahkan kolom abu setinggi kurang lebih 10.000 meter di atas puncak atau sekitar 11.087 meter di atas permukaan laut. Petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi sekitar 20 pendaki yang terdiri dari 9 warga negara asing dan 11 warga lokal. Upaya evakuasi terkendala masih adanya letusan yang membahayakan tim gabungan. Dan saat ini status Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas mendaki maupun mendekati kawah Malupang, Warirang dalam radius 4 km. Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara, bergabung jurnalis Transmedia, Rusdi Samsi. Halo, selamat malam. Rusdi, Rusdi, bisa Anda jelaskan kepada kami Anda berada di mana dan bagaimana dengan laporan terakhir terkait dengan jumlah korban, baik itu yang meninggal, yang luka-luka maupun yang hingga saat ini masih terjebak di sana?
2: Selamat malam Iqbal, kami laporkan dari Kabupaten Halmahera Utara. Tadi saya dari Rumah Sakit Umum Daerah, ini sudah bergeser di Polres setempat begitu. Iqbal, kami informasikan bahwa jumlah pendaki ini totalnya adalah 20 orang begitu, dan tadi informasi yang kami himpun di oleh pihak rumah sakit maupun Pemda setempat mengatakan bahwa ada 10 warga yang sudah dievakuasi, mereka sempat mendapatkan penanganan di rumah sakit. Setelah itu tadi kami cek kembali, ini warga tersebut sudah para pendaki itu sudah kembali ke hotel mereka masing-masing, Iqbal. Dan kami informasi pula, Iqbal, berdasarkan keterangan dari Kepala Basarnas Iwan Ramdhani mengatakan bahwa dua orang, sebenarnya ada tiga orang warga negara WNA, gitu. WNA ada dua orang, sedangkan satunya ada WNI begitu. Nah, Iqbal, dua orang ini tadi sempat menurut cerita Kepala Basarnas mengatakan bahwa menurut teman mereka, mereka melihat ada dua orang yang memang tergeletak begitu. Tapi ini belum dipastikan. Namun mereka mengatakan bahwa sudah meninggal. Namun tim SAR gabungan ini belum memastikan apakah mereka masih hidup atau meninggal begitu. Sedangkan yang satu warga negara Indonesia ini dinyatakan hilang oleh tim SAR gabungan, Iqbal.
0: Selanjutnya bagaimana? Apakah proses pencarian masih dilakukan mengingat bahwa saat ini sudah malam hari dan juga untuk kondisi dari Gunung Dukono sendiri disebutkan bahwa berada di level 2 atau waspada?
2: Baik Iqbal, tadi kami mendapatkan informasi dari pihak pemerintah terutama Bupati Halmahera Utara Pit Hein Babua dan juga ada juga Kapolres Halmahera Utara. Di sini juga kami mencoba untuk mencari informasi begitu. Ini sebenarnya tadi timnya ini terkendala begitu dengan cuaca karena memang tadi saya sempat berada di sekitar di Halmahera Utara ini terguyur hujan begitu yang cukup keras begitu sehingga membuat tim SAR gabungan ini terkendala.

0: Kendala begitu dengan adanya melakukan evakuasi. Nah, evakuasi sebenarnya ini mereka tidak bisa dilanjutkan karena memang mengingat kondisi pada malam hari begitu, sehingga nantinya mereka akan dilanjutkan pada besok hari, besok pagi begitu, untuk dilanjutkan evakuasi terhadap dua warga negara asal Singapura begitu, dan juga satu yang dinyatakan hilang akan dilakukan pencarian begitu, Iqbal.
1: Lalu kita kembali lagi soal yang meninggal tadi ya, dari kejadian ini. Ini bagaimana, apakah nanti selanjutnya akan dibawa ke negara asalnya atau nanti seperti apa prosesnya?
0: Baik Iqbal, kalau kita melihat tadi saya belum mendapatkan informasi terkait kapan apakah memang warga negara asing ini akan dibawa ke negaranya, karena memang saat ini kami berada di Polres ini akan mencari tahu informasi apakah memang WNA ini akan dibawa ke luar, karena memang belum, sejauh ini kami belum dapat informasi. Tadi kami melihat Bupati Halmahera Utara, Pit Hembabua, dan juga Kapolres, rencananya hari ini, malam ini Iqbal akan melakukan konferensi pers bersama teman-teman dia di Halmahera Utara begitu, Iqbal. Nah Iqbal, kami informasikan pula bahwa tadi kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Kepala BMKG Pos Pengamatan Gunung Dukono, mengatakan bahwa sebenarnya para pendaki ini, mereka ini sebenarnya tidak melalui ataupun melapor begitu saat mendaki di Gunung Dukono. Mereka tidak melalui itu, padahal suratnya sudah dikeluarkan pada tanggal 17 April kemarin. Di surat itu dinyatakan bahwa pendaki tidak diperbolehkan untuk mendaki begitu, Iqbal, sampai waktu yang belum ditentukan, Iqbal. Ini yang kemudian tadi Kepala Pos Pengamatan mengatakan bahwa ini juga dibawa oleh, sebenarnya jadi guide itu adalah anak orang-orang lokal begitu, yang kemudian mereka membawa masuk para pendaki ini melalui beberapa jalur begitu, sehingga ini juga tidak terkonfirmasi oleh pihak pemerintah maupun BPBD sendiri, karena memang informasi terkait dengan jumlah mereka melakukan pendakian, seharusnya mereka melalui pemerintahan begitu, dalam hal ini BPBD, kemudian cek lagi di Pos Pengamatan Gunung Dukono apakah ini bisa naik atau tidak, karena memang status Gunung Dukono ini karena memang masih terus mengeluarkan abu vulkanik begitu, Iqbal.
1: Baik, jurnalis Transmedia Rusdi Samsi, terima kasih sudah berbagi informasinya kepada kami. Nanti kami akan update kembali bagaimana perkembangan terkini terkait dengan pendaki yang masih terjebak di sana. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam. Kita ke informasi berikutnya. Dalam rangka menegakkan komitmen profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT mengamankan dua pemuda di kawasan Kelurahan Waioti, Kabupaten Sika, karena diduga membawa dua paket mencurigakan.
2: Ini apa? Jujur.
1: Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Humas Polda NTT, kejadian ini berlangsung pada Selasa pukul 23 waktu Indonesia Tengah di depan sebuah bengkel motor yang akan dijadikan lokasi transaksi. Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menjelaskan bahwa penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan awal menggunakan tes kit dan pengujian lanjutan melalui laboratorium klinik di Maumere guna memastikan secara ilmiah kandungan zat yang terdapat dalam paket tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium klinik, kedua pemuda itu ternyata dinyatakan negatif mengandung narkotika. Dan hasil ini memperkuat temuan awal di lapangan, termasuk keterangan salah satu pihak yang menyebutkan bahwa paket itu hanya berisi gula bubuk. Keduanya pun tak jadi ditahan dan akhirnya dibebaskan oleh polisi.
3: Saya ini butuh dana sebenarnya.
2: Oke, ya, jujur, kenapa?
1: Ke informasi lain, Bank Indonesia melakukan langkah strategis menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sempat anjlok ke Rp17.500 per dolar Amerika. Salah satunya dengan memperketat batas pembelian dolar Amerika Serikat dari semula $50.000 Amerika per bulan per orang menjadi $25.000 per bulan per orang.
4: Bank Indonesia bersiap memperketat pembelian dolar AS hingga maksimal $25.000 Amerika Serikat per bulan per orang. Rencana ini diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam konferensi pers di Istana Negara Selasa malam 5 Mei 2026. Kebijakan ini digodok untuk menahan laju pelemahan rupiah yang dinilai tengah mengalami overshooting.
5: Yang tadi pembatasan

0: Batasan pemberian dolar yang sudah kami turunkan dari 100 ribu menjadi 50 ribu, kami persiapkan kami akan turunkan lagi menjadi 25 ribu. Sehingga pemberian dolar sampai dengan atau di atas 25 ribu itu harus pakai underling. Ya, itu yang kami akan perkuat, ini akan kami perkuat dalam negeri.
1: Overshooting pada nilai tukar rupiah artinya fenomena di mana rupiah mengalami pelemahan terlalu dalam atau terlalu cepat dalam waktu singkat, melampaui nilai fundamental atau keseimbangan barunya. Pelemahan rupiah saat ini masih bersifat sementara dan mirip dengan fase overshooting yang pernah terjadi pada tahun 2013, 2015 hingga masa pandemi. Ekonom Trimega Sekuritas Fahrul Fufian menilai kebijakan pembatasan tersebut hanya instrumen pendukung untuk menekan volatilitas nilai tukar guna mengurangi lonjakan permintaan spekulatif dari dalam negeri. Langkah utama yang saat ini lebih berperan adalah kebijakan sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI yang ditujukan untuk menarik aliran modal asing masuk ke Indonesia.
2: Kalau punya dolar dan tidak ada kebutuhan untuk bayar-bayar pakai dolar, waktunya jual dolar Anda, pindahkan ke rupiah. Oh iya, tentunya importir akan terdampak secara administrasi, kehidupannya akan lebih ribet secara administrasi ya. Secara administrasi, karena itu kita sama berharap mudah-mudahan ini nggak lama, karena setelah kondisi normal seharusnya kebijakan ini bisa direview lagi oleh Bank Indonesia.
1: Meski demikian, pelaku usaha dan importir diperkirakan akan terdampak dari sisi administrasi, sebab pembelian dolar dalam jumlah besar harus disertai dokumen underlying atau bukti kebutuhan transaksi, mulai dari kebutuhan impor, pembayaran, hingga belanja modal. Namun, secara umum, kebijakan baru Bank Indonesia dinilai tidak terlalu berpengaruh ke money changer, sebab batas pembelian $25.000 per bulan untuk nasabah sebenarnya sudah lama diterapkan di money changer. Dampak yang lebih terasa justru ada di sektor perbankan, karena sebelumnya nasabah bank masih bisa membeli hingga $100.000, lalu diturunkan menjadi $50.000 dan kini diarahkan ke $25.000. Selain itu, kondisi saat ini menunjukkan masyarakat lebih banyak menjual dolar dibandingkan membeli, sehingga tekanan permintaan di money changer juga tidak terlalu besar.
3: Kebanyakan sih ada aja yang seperti itu, cuman kebutuhan perusahaan sih biasanya kalau misalkan lebih dari 25 ribu USD. Tapi kalau untuk perorangan sendiri, ya mungkin mereka untuk liburan dan segala macam itu batasnya hanya 25 ribu.
1: Bank Indonesia menegaskan kebijakan pembatasan pembelian dolar ini bersifat sementara. Otoritas moneter berharap langkah ini dapat menahan tekanan jangka pendek terhadap rupiah sambil menunggu stabilitas global serta kebijakan ekonomi domestik kembali selaras. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
4: Untuk menjamin keamanan KTT ASEAN di Filipina, TNI menyiagakan sejumlah peralatan tempur. Operasi ini melibatkan kapal perang, pesawat tempur, dan pesawat angkut. Informasi selengkapnya, usai jeda.
5: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
5: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
6: Ultra Flu?
5: Flu reda.
7: Tegasan.
5: Dengan kemasan baru.
8: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
9: Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
7: hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
10: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
9: Saksikan Talk It's Fun. Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

sungguh bersyukur bisa mendapatkan penghargaan as a leading woman. Namun bagi saya ini suatu penghargaan yang bukan sekedar kinerja pribadi saya, tetapi juga hasil dari tim yang kuat dan solid. Ini adalah refleksi kerja yang panjang, bagaimana kami bersama-sama membangun kepercayaan, bisa membangun kolaborasi, menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat dengan menggerakkan kolaborasi lintas sektor supaya bisa menjadi solusi bagi masyarakat. Kita sebagai wanita Indonesia harus terus bisa terus belajar, terus berkontribusi yang terbaik dengan apa talenta yang ada di pada kita. Dan yang paling besar adalah bagaimana kita tidak hanya menggunakan kesempatan yang ada, tetapi bagaimana kita juga bisa menyiapkan ruang, bisa menjadi super system bagi wanita-wanita lain supaya mereka bisa sama-sama maju dan sama-sama tumbuh berkembang.

0: Presiden Prabowo Subianto bersama para pemimpin negara ASEAN mengadakan pertemuan khusus di sela-sela gelaran KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Pertemuan ini berfokus pada penguatan kerjasama ekonomi di kawasan pertumbuhan ASEAN Timur. Presiden Prabowo Subianto, Sultan Brunei Haji Bolkiah, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memulai pertemuan khusus pada Kamis waktu setempat. Pertemuan ini merupakan bagian dari kerangka kerja subregional ASEAN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama lintas batas. Dalam diskusi tersebut, para pemimpin menyoroti berbagai program strategis dan proyek infrastruktur yang telah memberikan dampak nyata, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat konektivitas. Untuk menjamin keamanan KTT ASEAN di Filipina, TNI menyiagakan sejumlah peralatan tempur. Operasi ini melibatkan kapal perang, pesawat tempur, dan pesawat angkut. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin meninjau langsung operasi gabungan yang dipusatkan di Manado, Sulawesi Utara. Di Manado disiagakan 5 pesawat tempur F-16, pesawat angkut A-400, dan Hercules serta helikopter Krakal. Sementara 3 kapal perang TNI AL saat ini berada di perairan Cebu, Filipina. Kapal tersebut adalah KRI Raden Edi Marta Dinata, KRI Brawijaya, serta KRI Prabu Siliwangi.
1: Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
0: Ke informasi berikutnya, sebuah kapal pesiar berbendera Belanda kini tengah menjadi pusat perhatian dunia setelah terjadi wabah hantavirus di atas kapal. 3 orang dilaporkan meninggal dan 3 pasien lainnya dievakuasi menggunakan ambulans udara menuju Belanda untuk perawatan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO meminta masyarakat tetap tenang dan menegaskan bahwa ini bukanlah awal pandemi baru.
2: Kapal pesiar MV Hondius yang membawa hampir 150 orang saat ini berada di perairan terbuka lepas pantai Tanjung Verde. Otoritas kesehatan setempat telah melakukan evakuasi medis terhadap 3 pasien bergejala berat termasuk dokter kapal dan 2 kru. Mereka diterbangkan dari Bandara Internasional Nelson Mandela menuju Belanda. Wabah ini diduga berasal dari pasangan asal Belanda yang terinfeksi saat melakukan kegiatan pengamatan burung di Argentina sebelum naik ke kapal.
3: Evakuasi sanitária dos 3 pacientes deverá ocorrer nas próximas horas através de 2 aviões ambulância em articulação com as autoridades nacionais e internacionais competentes. Dos aviões de ambulância já se encontra em Cabo Verde, estando prevista a chegada de segundo aparelho em breve.
2: Di sisi lain, Menteri Kesehatan Spanyol memberikan izin bagi MV Hondius untuk bersandar di Kepulauan Canary pada hari Minggu mendatang. Pemerintah Spanyol telah menyiapkan prosedur karantina yang sangat ketat dan terisolasi bagi seluruh penumpang. 14 warga negara Spanyol akan langsung dibawa ke rumah sakit militer di Madrid.
4: En el caso de las 14 personas de origen español, serán llevadas a Madrid a través del Ministerio de Defensa, donde después serán trasladadas al Hospital Gómez Ulla para realizar la cuarentena. En el caso de las personas que no están residiendo en España, se activarán diferentes mecanismos que...
2: Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengonfirmasi ada 5 kasus positif dari 8 kasus yang dilaporkan.
5: 5 of the 8 cases have been confirmed as hantavirus and the other 3 are suspected. Hantaviruses are a group of viruses carried by rodents that can cause severe disease in humans. People are usually infected through contact with infected rodents or their urine droppings or saliva.
2: WHO menegaskan bahwa hantavirus berbeda dengan COVID. Meski dapat menular antar manusia, namun penyebarannya tidak secepat virus pernapasan lainnya. Saat ini, otoritas internasional sedang melakukan pelacakan terhadap puluhan penumpang yang sudah turun dari kapal di pemberhentian sebelumnya.
0: Tim kesehatan bekerja sepanjang waktu untuk melacak kontak wabah hantavirus di sebuah kapal pesiar yang telah merenggut nyawa 3 penumpang. Peringatan telah diberikan kepada setidaknya 12 negara di mana penumpang turun dari kapal MV Hondius. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
6: A race to contain a deadly virus. Doctors Wednesday flying a passenger from the quarantine ship MV Hondius to Amsterdam, then taken to a German hospital for observation and testing. It's among the latest steps by health experts to trace and stop the spread of the hantavirus.
7: It is incredibly important to be isolating these patients. These patients should not be walking around without a mask, even though they feel healthy.
6: Before the severity of the situation was understood, at least 30 passengers from around the globe disembarked from the boat at various ports and are now trying to be tracked down. WHO alerting these 12 countries of nationals who got off the boat at St. Helena Island. In the U.S., officials confirmed 2 passengers are being monitored in Georgia, another in Arizona, and the New York Times reports California residents were on board. Other American passengers reportedly returned to Texas and Virginia. Symptomatic patients in Switzerland, South Africa, and the Netherlands are receiving care.
8: Just want to show that if we follow public health measures, we can break this chain of transmission, and this doesn't need to be a large epidemic.
6: Spain has accepted the World Health Organization's request for the ship to arrive in the Canary Islands so the remaining 146 people from 23 different countries can get off, return home, and be monitored. Despite the frantic work, WHO's Director General insists countries are prepared and the risk of further spread is minimal.
5: WHO assesses the public health risk as low.
6: Brian Abel reporting.

0: Upaya pelarian seorang pengasuh anak berinisial GH yang diduga menculik bayi laki-laki berusia 17 bulan asal Tulung Agung, Jawa Timur, akhirnya gagal. Perempuan berusia 53 tahun ini ditangkap tim Resmo Polres Serang saat hendak membawa kabur korban menuju Kabupaten Tulang Bawang, Lampung di kawasan Pelabuhan Merak pada Rabu 6 Mei. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di dalam bus yang terparkir di area dermaga eksekutif Pelabuhan Merak.
1: Minta kooperatifnya, Bu, ya.
2: Katanya boleh suruh ngasuh.
1: Ya kalau boleh enggak bakalan laporan.
0: Telah ditangkap, pelaku diserahkan tim Resmo Polres Serang kepada penyidik Polres Tulung Agung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara korban sudah dipertemukan kembali dengan orang tuanya yang datang menjemput dalam kondisi sehat.
3: Kalau untuk motif sendiri seperti apa nih pengakuannya?
4: Untuk motifnya sendiri, pengakuan sementara dia hanya ingin membawa anak tersebut ke daerah kampungnya itu di Lampung.
0: Penangkapan pelaku merupakan tindak lanjut dari kasus penculikan anak yang dilaporkan oleh keluarga korban di Kabupaten Tulung Agung beberapa hari lalu. Pihak keluarga mencurigai pelaku yang bekerja sebagai pengasuh telah membawa kabur bayi tersebut. Adi Mazda, Serang, Banten.
5: Halo, salam jumpa. Selain informasi tadi, beragam berita seputar dunia kriminal akan kami sajikan dalam program Lacak Kriminal. Saya Victor Pangaribuan.

0: Seorang wanita di Surabaya, Jawa Timur ditangkap Satreskrim Polrestabes Surabaya setelah dilaporkan atas dugaan penyekapan kepada seorang kakek berusia 85 tahun di apartemen selama 1 tahun. Sementara itu seorang wanita lansia meronta hebat saat dievakuasi petugas suku dinas sosial dari dalam masjid di area Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat karena membawa senjata tajam di dalam tasnya.
1: Satreskrim Polrestabes Surabaya mengamankan 2 orang perempuan berinisial LA 31 tahun serta seorang asisten rumah tangga berinisial DW. Mereka diduga menyekap seorang kakek berinisial KC berusia 80 tahun warga Tambak Sari Surabaya selama 1 tahun di sebuah apartemen. Miris, tersangka LA merupakan kekasih dari anak sang kakek sendiri. Usai dilaporkan hilang sejak Oktober 2025. Setelah keluarga menerima foto dan pesan suara dari nomor tak dikenal yang meminta uang tebusan. Hasil pelacakan mengarah ke sebuah apartemen di kawasan Surabaya. Dari rekaman CCTV, polisi mengetahui korban tinggal di apartemen yang sama dengan tersangka LA namun berbeda unit. Saat ditemukan, kondisi korban dikunci dari luar tanpa telepon genggam dan hanya diberikan makanan oleh orang suruhan tersangka. Selama disekap, korban disebut sering dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya buku tabungan, kartu ATM berbagai bank, surat kuasa pencairan uang, dan rekaman CCTV apartemen. Total kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai 1,8 miliar rupiah, belum termasuk hilangnya emas dan perhiasan milik korban.
2: ATM itu terus dipegang oleh tersangka dan terus dikuras duit sampai kurang lebih 2M dihitung sampai dengan saat ini. Dan setelah kembali ke rumah, ternyata diketahui juga bahwa emas-emas dan perhiasan yang kurang lebih nilainya juga di kisaran 1 kilogram ya. 1 kilogram emas itu ternyata juga sudah tidak ada di
1: kamar. Wanita lansia ini terus meronta sambil berteriak histeris saat akan diamankan petugas sudin sosial dari dalam masjid di area Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Evakuasi dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat setempat tentang keberadaan seorang wanita di area masjid yang sangat meresahkan karena diketahui menyimpan sebuah senjata tajam di dalam tas.
3: Dia mengakunya sih veteran ya, dia mengakunya veteran dan informasinya dia mengganggu jamaah yang sedang sholat.
4: Sudah berapa hari di masjid itu?
3: Kurang lebih udah berapa ya, kalau tidak salah 3 hari ya. 3 hari ya, 2 hari.
4: Berarti mengganggu jamaah Pak ya?
3: Iya, mengganggu jamaah. Jadi jamaah juga pas kita tarik, mereka juga iya Pak. Katanya dia katanya membawa senjata.
4: Senjata apa Pak?
3: Tidak tahu, bawa senjata tajam.
1: Usai berhasil dievakuasi, wanita lansia yang belum diketahui asal-usulnya ini selanjutnya dibawa ke panti PSBI Daya di Kedoya, Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, berhati-hatilah dengan peredaran barang palsu. Satreskrim Polres Tuban, Jawa Timur berhasil membongkar sindikat peredaran uang palsu dengan modus menyasar pedagang pasar tradisional. Sementara itu di Kendal, Jawa Tengah, 2 tersangka penipuan penjualan emas palsu akhirnya ditangkap polisi usai gagal melakukan aksi ketiga kalinya di toko emas yang sama.
1: WTM, wanita 44 tahun ini hanya bisa pasrah saat ditangkap sejumlah pedagang di Pasar Wage, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. WTM ditangkap lantaran nekat berbelanja menggunakan uang palsu. Berdasarkan keterangan WTM, polisi juga berhasil menangkap 2 pelaku lainnya, yaitu SLM 38 tahun dan WTO 50 tahun. Berdasarkan penyidikan, para pelaku membeli uang palsu senilai 7 juta dengan uang asli 2 juta rupiah melalui sosial media. Uang palsu tersebut dibelanjakan ke sejumlah pedagang di pasar tradisional dengan tujuan mendapat kembalian uang asli. Selain 3 pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 23 lembar uang pecahan 100 ribuan palsu dan uang senilai 583.000 hasil kembalian transaksi, 1 unit handphone, serta berbagai barang belanjaan yang dibeli pelaku dari pasar.
5: Uang palsu itu didapatkan dari hasil membeli secara online dari salah satu platform media sosial dengan mekanisme pembelian adalah rupiah asli seharga 2 juta. Kemudian untuk membeli atau menerima uang palsu yang diduga palsu itu sebesar 7 juta rupiah.
1: Kedua tersangka penipuan, AZ dan MH, hanya bisa pasrah dan tertunduk saat menjalani pemeriksaan. Aksi penipuan dengan modus kejahatan menjual perhiasan palsu yang dilakukan kedua tersangka berhasil dibongkar Reskrim Polsek Sukorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Aksi tipu-tipu yang dilakukan kedua tersangka terbilang cukup unik dan rapi. Modusnya, kedua tersangka menjual perhiasan perak yang sudah disepuh warna emas ke sebuah toko emas yang berada di Kecamatan Sukorojo, Kendal. Awal terbongkarnya, kasus penipuan ini bermula saat karyawan toko emas curiga dengan gerak-gerik salah satu tersangka AZ saat sedang menjual perhiasan kalung emas palsu, kemudian melapor kepada pemilik toko emas. Pemilik toko emas kemudian mencocokkan wajah AZ dengan foto wajah tersangka penipuan yang terekam kamera CCTV sebelumnya. Ternyata foto wajah AZ sama dengan wajah tersangka penipuan yang sudah 2 kali beraksi di toko emas miliknya. Petugas keamanan toko dibantu warga langsung mengamankan tersangka AZ dan membawanya ke Polsek Sukorojo. Berdasarkan keterangan AZ, petugas menangkap satu tersangka lainnya, yakni MH, di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kendal.
6: Nah, pelaku tersebut awalnya diketahui dari pemilik toko ini sebelumnya telah menjual emas yang ternyata palsu. Karena sebelumnya yang bersangkutan dibeli di toko itu, kemudian beberapa hari kemudian yang bersangkutan datang lagi dengan membawa emas yang sudah diganti, yang sudah palsu tadi itu dijual ke semula.
1: Petugas mengamankan barang bukti berupa 4 kalung palsu bahan perak dengan berbagai jenis dengan total berat 27,65 gram serta timbangan digital dan gunting kuku. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 492 KUHP baru Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang tindak pidana perbuatan curang dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, mantan Kasatres Narkoba Polres Bima AKP Malaungi dibawa ke Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari jaringan narkoba Koh Erwin. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, polisi menangkap 2 pengedar narkoba yang beroperasi menyasar kalangan remaja.
1: Mantan Kasatres Narkoba Polres Bima AKP Malaungi tiba di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Kamis sore. Mengenakan jaket hitam dan masker, Malaungi langsung dibawa penyidik untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari jaringan narkoba Bandar Erwin Iskandar alias Koh Erwin. Selain Malaungi, penyidik juga membawa mantan istri Koh Erwin, Ai Setiawan, yang turut diperiksa dalam kasus yang sama.

Keduanya dibawa tim Ditres Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat atas permintaan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Penyidik juga akan memeriksa mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, yang kini ditahan di rutan Bareskrim. Sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan

0: Bareskrim Polri, kita membawa tersangka mantan Kasat Res Narkoba Bima Kota, yakni Pak KP Marwani, beserta tersangka atas nama Ais Setiawati, yang nantinya akan kita bawa ke DPP Bareskrim Polri untuk dilaksanakan pemeriksaan dalam rangka kasus TPP-nya.
1: Sementara mengantisipasi peredaran narkoba yang kian meresahkan di kalangan masyarakat, Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas Jawa Tengah berhasil menangkap dua pengedar narkoba yang biasa beroperasi di kalangan remaja. Kedua pelaku yang masih remaja ini ditangkap di lokasi berbeda. Pelaku WK ditangkap di rumahnya di wilayah Aji Barang, Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 52 gram tembakau sintetis, 51 butir alprazolam, serta 1.250 butir obat daftar G yang sudah dikemas siap edar. Barang haram itu diperoleh dari rekannya berinisial HDK, warga Gumelar, Banyumas. Polisi pun langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku kedua. Dari rumahnya, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang disimpan di atas plafon kamar mandi.
2: Setelah kita lakukan interogasi, kita mendapatkan nama dari pengepul barang atau pemilik barang dari orang tersebut. Ya, HDK kita amankan di daerah Gumelar. Kita lakukan mengamankan orang tersebut dan diakui bahwa betul obat-obat yang diedarkan di daerah Aji Barang adalah barang miliknya.
1: Kini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan di atasnya. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tim Jatanras Polres Madiun Jawa Timur meringkus pria pencuri kabel listrik milik PLN yang beraksi dengan menyamar sebagai petugas PLN di 29 lokasi. Sementara di Banten, Direktkrimum Polda Banten membongkar sindikat pencurian kabel fiber optik yang beraksi di wilayah Kota Serang.
1: Aksi pencurian kabel listrik yang meresahkan warga di sejumlah wilayah Madiun dan sekitarnya akhirnya terhenti. Tim Jatanras Polres Madiun berhasil meringkus seorang pelaku berinisial ICI, warga Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Pelaku ditangkap di Jalan Raya Madiun, Surabaya, tak lama setelah melancarkan aksinya. Menurut polisi, pelaku telah beraksi di 29 lokasi berbeda. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menyamar sebagai petugas PLN dengan mengenakan rompi layaknya teknisi resmi. Modus ini membuat aksinya tak menimbulkan kecurigaan warga saat mendatangi gardu listrik. Setelah memastikan situasi aman, pelaku mencuri komponen penting, terutama kabel tembaga yang memiliki nilai jual tinggi.
4: Alhamdulillah tadi mengamankan pelaku pencurian kabel PLN, yang mana pelaku ini melakukan aksinya di seputaran wilayah hukum Polres Madiun sebanyak 29 TKP. Dan sementara masih pengembangan, dimungkinkan ada di beberapa wilayah kabupaten yang lain.
1: Dari tangan pelaku, polisi menyita rompi, bor, kunci, tang obeng, dan sejumlah peralatan lainnya. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan penada. Tim Ditreskrimum Polda Banten berhasil membongkar kasus pencurian kabel fiber optik milik perusahaan telekomunikasi di sebuah gedung transit di Kecamatan Curug, Kota Serang. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan pihak perusahaan setelah mengetahui hilangnya material kabel fiber optik untuk proyek pemasangan jaringan internet di wilayah Serang hingga Cilegon. Aksi para pelaku terbongkar saat seorang karyawan memergoki 5 orang tengah mengangkut kabel ke atas mobil pickup pada dini hari. Saat diteriaki maling, para pelaku panik dan kabur. Namun sopir kendaraan berhasil diamankan warga bersama barang bukti. Berdasarkan pengembangan, polisi kemudian menangkap 2 tersangka lain berinisial AF dan BH di wilayah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Sementara 3 pelaku lain masih buron dan masuk daftar pencarian orang. Polisi menyita 1 unit pick-up dan 1 roll kabel fiber optik sepanjang 3.000 meter.
5: Ini TKP yang pertama itu juga di sekitaran Jalan Raya Serang Panegara, tepatnya di sekitaran Curug Maros, begitu ya. Mereka mengambil yang pertama di situ dan yang kedua juga di situ. Kabel itu memang ada di pinggir jalan. Sepertinya sih kabel itu akan digunakan oleh pemiliknya dari pemerintah yang memiliki tugas untuk ini akan ditangani. Melihat barang itu ada tergeletak.

0: Nah, di pinggir jalan, mereka seolah-olah membuat orang tidak curiga, mengambil dengan tenang. Yang pertama sih aman. Yang kedua, orang mulai curiga. Orang curiga langsung berteriak, langsung jalan.
1: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dogma religi bahkan mistis menjadi modus yang dilakukan tersangka Kiai Cabul di Pati, Jawa Tengah untuk memanipulasi puluhan korbannya. Selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.

0: Semua yang lisan kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan.
1: Ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, membanggakan, menghinakan, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Gibah dan Saling Sindir, Sabtu 9 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Kasus pencabulan puluhan santriwati di Pati, Jawa Tengah menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual dari balik tembok pesantren. Modus para tersangka pun nyaris mirip, yakni manipulasi para korbannya dengan hal-hal religi, bahkan mistis. Mencuatnya kasus ini pun mengundang kekhawatiran para orang tua, khususnya mereka yang menitipkan anaknya di pesantren.
3: Ribuan warga Pati geram dengan ulah cabul seorang oknum kiai pengasuh sebuah pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah. Mereka meminta sang oknum kiai berinisial AS ditangkap dalam aksi unjuk rasa pada Sabtu 2 Mei lalu. Kemarahan warga bukan tanpa alasan, sebab jumlah santriwati yang dicabuli mencapai puluhan. Tidak hanya itu, para korban juga diintimidasi jika ada yang berani melapor.
4: Sudah sering karena banyak ancaman dari pihak terkait atau dari pihak khususnya pengasuh, yaitu tersangka itu, dia berani mengancam balik dengan ancaman fitnah atau menyebarkan nama baik.
3: Gedung pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dalam menimba ilmu agama justru berbalik menjadi tempat mimpi buruk bagi para santriwati. Santriwati seakan terjebak di balik gedung pondok pesantren dan hidup dengan bayang-bayang sang predator. Salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban saat ditemui pada Kamis 7 Mei menuturkan, jumlah korban diperkirakan lebih banyak dari yang melapor. Hal ini dikarenakan para korban malu dan juga mendapat ancaman.
5: Santriwati, santri putri itu diajak, entah itu acara selawatan atau apa, sampai larut malam. Kalau sudah larut malam, kita kan nggak tahu ya. Maksudnya itu, entah itu santri putrinya itu dikembalikan ke kamarnya pondok putri, atau itu nanti disuruh untuk nemani tidur. Gitu.
3: Lalu bagaimana bisa para santriwati menjadi korban ulah bejat sang pengasuh pondok pesantren? Dari sejumlah kesaksian yang didapat polisi dari para korban adalah modus tersangka memanipulasi para korbannya dengan hal religi. Salah satunya adalah doktrin bahwa murid harus mengikuti apa kata guru agar dapat menyerap ilmu. Salah satu korban yang menemui pengacara Hotman Paris di Jakarta pada Kamis sore menuturkan, pelaku selama ini merayu para korban. Bahkan di antara orang tua korban sempat diimingi sejumlah uang jika mereka mencabut laporan polisi.
6: Ya, sebenarnya tidak ada korban lagi. Teman-teman saya tidak ada yang bernasib seperti saya.
7: Tidak ada yang berani? Oh tidak, semoga tidak ada yang korban gitu. Tidak ada yang senasib begitu.
3: Kasus pencabulan puluhan santriwati di Pati mendapat perhatian serius hingga pemerintah pusat. Usai kasus ini mencuat, Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi, langsung melakukan rapat tertutup dengan PLT Bupati Pati Risma Ardi, Kementerian Agama, dan Kepolisian. Hasilnya, izin pondok pesantren yang dinaungi tersangka AS dicabut. Sebelumnya tersangka AS sekaligus pengasuh pondok pesantren ditangkap polisi di Wonogiri usai kabur ke sejumlah kota. Polisi saat ini telah menjerat tersangka AS dengan pasal berlapis, di antaranya pasal perlindungan anak, pasal kekerasan seksual, hingga pasal persetubuhan anak. Ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Masih dengan kasus kekerasan seksual, seorang oknum guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, ditangkap polisi lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap 3 siswinya. Ironisnya, aksi bejat pelaku terjadi di dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Pelaku berusia 58 tahun ini ditangkap pada Selasa 5 Mei setelah salah satu orang tua korban melaporkan perbuatan bejat pelaku ke Polres Tulang Bawang. Laporan orang tua korban diperkuat bukti rekaman video yang direkam salah satu korban yang trauma dengan perbuatan bejat pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, perbuatan asusila pelaku sudah terjadi sejak 2025 lalu. Pelaku berbuat asusila kepada 3 siswinya dengan memegang bagian vital korban saat proses belajar berlangsung. Selain itu, pelaku kerap memberikan uang saku sebesar Rp2.000 hingga Rp5.000 kepada para korban. Tujuannya agar korban bungkam dan tidak melaporkan tindakan tersebut kepada orang tua mereka.
8: Berdasarkan pemeriksaan, saat ini korban berjumlah 3 orang, namun kami masih mendalami terkait jika ada korban-korban yang lain. Pernah diberikan uang.
9: Senilai berapa nih?
8: Rp2.000, Rp5.000.
10: Untuk kelasnya nih?
8: Kelas 6. Untuk dari keterangan yang kami dapatkan, dari keterangan pelaku dan saksi-saksi, sudah terjadi sejak kelas 5 SD dan untuk yang melaksanakan laporan kelas 6 SD.
2: Kita ke kasus penganiayaan perselisihan antar warga yang berujung pembacokan menggemparkan Desa Purwasari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, gara-gara tidak diberi uang untuk beli narkoba dan judi, seorang anak tega menganiaya ibu kandungnya sendiri.
3: Perselisihan antar warga yang berujung pembacokan menggemparkan Desa Purwasari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Awalnya pelaku berinisial UM dan korban DM terlibat cekcok mulut yang disaksikan banyak warga. Adu mulut kian memanas, pelaku yang gelap mata lalu melayangkan golok ke arah korban. Akibatnya korban DM mengalami luka serius di tangan. Perkelahian itu berhasil dilerai warga. Korban langsung dilarikan ke Puskesmas Banjarsari. Video penganiayaan ini viral di media sosial. Setelah kejadian, polisi berhasil meringkus pelaku. Dari hasil pemeriksaan diketahui, aksi penganiayaan ini ternyata dipicu ketersinggungan pelaku setelah salah satu warga mengunggah status di media sosial yang menyatakan proses penerimaan pegawai di dapur makan bergizi gratis atau MBG di Desa Purwasari dikuasai oleh aparatur desa. Unggahan korban itu sontak membuat pelaku yang merupakan keluarga salah satu aparat desa emosi.
11: Kejadian tersebut berawal karena ada ketersinggungan dari WA status dari seseorang yang mengatakan bahwa kita mah tidak bisa menjadi karyawan MBG karena yang masuk adalah titipan ataupun perangkat desa. Karena yang membuat status itu tidak ada, sehingga bertemulah dengan korban ini. Dan disitulah terjadi cekcok.
3: Hingga kini pelaku masih diperiksa di Polres Ciamis, sementara korban masih dalam perawatan pihak medis.
12: Pakai panci itu kok kepuk, palanya kok kepuk.
3: Gara-gara tidak diberi uang Rp350.000 yang diduga untuk beli narkoba dan judi, seorang pria berinisial KAJ, warga Jalan Ki Gede Ing Suro, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, nekat menganiaya ibu kandungnya sendiri. Korban yang sedang cuci piring dipukul dengan gelas dan panci. Kesal atas tindakan durhaka anaknya, sang ibu lantas menyerahkan putranya yang berusia 30 tahun itu ke polisi. Dengan isak tangis saat membuat laporan polisi, Hernani sang ibu mengaku sudah terlanjur kesal dan tidak menyesal menempuh jalur hukum. Langkah ini diambil semata-mata untuk memberikan efek jera bagi sang anak yang sudah terlalu sering berbuat kasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang ibu penjual tempe dibegal saat perjalanan ke Pasar Baru, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski korban berteriak, warga tidak berani menolong karena pelaku mengancam dengan celurit. Sementara seorang wanita petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup jadi korban tabrak lari. Pelaku bahkan membuang sandal korban untuk menghilangkan jejak.
3: Seorang ibu penjual tempe berteriak histeris saat motornya dibegal oleh dua orang di Jalan Sunan Muria, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis dini hari. Ironisnya, meski korban berteriak kencang, warga yang ada di sekitar lokasi tidak berani menolong karena pelaku mengancam menggunakan celurit. Ditemui Kamis pagi di kediamannya di Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasi, Agustin Setianingrum mengaku saat kejadian dirinya hendak kembali ke rumah lantaran stok tempe di pasar habis.
13: Saya itu lihat dari spion, oh ada sepeda motor. Terus saya agak ngebut. Dianya, kalau dia ngebut saya enggak tahu ya, saya pikir saya mau nyelip orang jual nasi kuning biar saya ada di depannya orang nasi kuning itu. Ternyata meskipun saya ada di depannya nasi kuning itu tetap diberhentikan gitu.
14: Berapa orang belakangnya?
13: Dua orang.
14: Boncengan ya?
13: Bawa celurit, iya.
14: Itu sempat melukai, sempat gimana tadi, tarik-tarian atau gimana?
13: Iya, sempat tarik-tarian.
3: Pasca kejadian, korban langsung melapor ke kantor Polres Probolinggo Kota. Ibtu Zainullah, Kasih Humas Polres Probolinggo Kota menyebut, pihaknya masih menyelidiki kasus ini. Wanita petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban tabrak lari saat menyapu jalan Inspeksi Kalimalang di Cikarang Pusat. Pengendara motor yang melaju dari arah Cikarang menuju Cibitung dengan kecepatan tinggi langsung menabrak korban. Akibat tabrakan keras tersebut, korban terpental hingga masuk ke dalam lubang di tepi jalan. Pelaku sempat menghampiri korban yang tidak sadarkan diri. Ironisnya, pelaku kemudian meninggalkan korban. Pelaku juga membuang sandal milik korban untuk menghilangkan jejak.
15: Korban pingsan. Habis itu ditolong warga, pingsan lagi dua kali. Dan gitu pas ngangkat kakinya tuh Pak, ngampe-ngampe tuh sebelah kanan. Udah pingsan lagi Pak, ambil megang sapu.
3: Pasca kejadian, korban Amah Fatwati yang berusia 50 tahun langsung dilarikan ke rumah sakit. Kasus tabrak lari ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemilik daycare LA yang dalam pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta ternyata sekaligus menjabat sebagai kepala yayasan. Ia adalah Deka, wanita yang sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
16: Anak saya pas gini, kondisinya sedang ada di korban gini.
17: Di bedong.
18: Bisa, waktu di sekolah diapain sama misnya?
19: Ditanyain.
18: Apa yang ditanyain?
19: Pakai.
18: Terus? Ininya.
3: Teka-teki siapa pemilik daycare Little Aresia di Soro Sultan Umbul Harjo, Yogyakarta, tempat puluhan anak-anak dianiaya dan ditelantarkan akhirnya terungkap. Polisi menyebut pemilik daycare LA juga menjabat sebagai kepala yayasan, yakni perempuan berinisial Deka. Deka telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 12 tersangka lainnya pada Senin 26 April lalu. Perempuan berusia 51 tahun itu disebut menjadi dalang dari praktik penganiayaan dan penelantaran puluhan balita di daycare Little Aresia. Deka juga merupakan residivis kasus tindak pidana korupsi yang putusannya dikeluarkan Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah. Pihak kepolisian telah meminta salinan putusan demi kepentingan penyelidikan.
20: Ketua yayasan yang kami tahan pada saat ini, berinisial D, itu juga merupakan pemilik dari yayasan Little Aresia. Iya. Yang 13 orang tersangka itu diantaranya yaitu ketua yayasan, di mana itu juga pemilik dari yayasan Little Aresia. Dari awal sudah mengaku bahwa beliau juga merupakan pemilik dari yayasan.
3: Kasus ini terungkap setelah sejumlah orang tua anak mengunggah ke media sosial kesaksian dan bukti dugaan kekerasan terhadap anak-anak mereka yang dititipkan di daycare Little Aresia. Polisi lantas menggerebek daycare dan menemukan sejumlah bukti dugaan tindak kekerasan pada Jumat 24 April lalu. Total 53 anak menjadi korban dugaan kekerasan dan penelantaran di daycare tersebut. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Pria yang menganiaya istri dan mertuanya hingga meninggal dunia di Mojokerto, Jawa Timur akhirnya tertangkap usai buron. Selengkapnya usai jeda. Kami segera kembali.

0: Dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport live di CNN Indonesia.
3: Komplotan joki UTB KSN BT lintas provinsi berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Jaringan joki tersebut telah beroperasi selama 9 tahun dan meloloskan 114 calon mahasiswa ke berbagai kampus favorit. Para pelaku memasang tarif fantastis hingga ratusan juta rupiah per orang.
4: 150.
5: Jaringan joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus ini bermula saat HR seorang joki asal Surabaya terciduk saat mengerjakan UTBK di lantai 4 gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan Surabaya pada 21 April 2026. Pengawas curiga dengan foto pada administrasi peserta yang sama persis dengan data tahun lalu, namun memiliki identitas berbeda. Meski menyelesaikan ujian dengan nilai tinggi, namun pelaku tak mampu menjawab pertanyaan konfirmasi mengenai nama orang tua dan alamat dalam bahasa daerah sesuai KTP palsu yang ia bawa. Dari tangan HR, polisi membongkar kotak Pandora jaringan mafia pendidikan yang sudah beroperasi sejak tahun 2017 lalu. Dalam 9 tahun terakhir, sedikitnya 114 orang telah diloloskan komplotan ini di kampus negeri Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Kalimantan.
6: Sampai dengan saat ini, sudah kita temukan data pemberi order yang sudah terdata dan sudah kita bisa kumpulkan identitasnya, itu sebanyak 114 orang. Nama-namanya sudah terdapatkan dan kita akan terus dalam ini.
5: Polisi kini tengah memburu dua jaringan besar lainnya yang diduga menjadi otak utama penyedia jasa joki nasional. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Berikutnya, Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro, Cynthia Ingrid Kalangit, resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Cynthia Ingrid Kalangit langsung ditahan selama 20 hari sejak Rabu malam. Menurut Kejati Sulut, Cynthia diduga terlibat korupsi bantuan dana siap pakai pasca bencana erupsi Gunung Api Ruang tahun anggaran 2024. Kerugian negara akibat korupsi itu mencapai 22,7 miliar rupiah. Selain Cynthia, Kejati Sulut juga telah menetapkan 4 orang tersangka. Di antaranya mantan penjabat Bupati Sitaro Joy Oroh, Sekda Sitaro Denny Kondos, Kepala BPBD Sitaro Joy Sigune, dan seorang dari pihak swasta atau rekanan bernama Denny Tondo Lambung.
7: Tersangka yaitu dalam hal ini CIK selaku Bupati Sitaro diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi pada penyaluran bantuan dana siap pakai perbaikan kembali rumah rusak

0: pada bencana Gunung Api Ruang di Kabupaten Sitaro tahun anggaran 2024. Nah, kemudian dan juga berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, oleh karena itu kami menetapkan tersangka selaku Bupati Sitaro sebagai tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan.
1: Masih di kasus korupsi, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menahan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana salah satu bank milik negara melalui platform pinjaman digital. Ketiga tersangka berinisial BAA, BH, dan JB yang merupakan pengurus PT LAT diduga melakukan manipulasi dalam proses pencairan kredit. Menurut Kejati Jakarta, para tersangka menyalurkan pembiayaan secara melawan hukum dengan analisis yang tidak layak serta memanipulasi agunan berupa invoice. Mereka juga diduga tidak melakukan penutupan asuransi, namun kredit tetap dicairkan sehingga menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 600 miliar rupiah. Saat ini penyidik masih mengembangkan perkara dengan memeriksa saksi dan menelusuri keterlibatan pihak lain termasuk dari sektor perbankan. Ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cipinang dan Rutan Salemba untuk kepentingan penyidikan.
2: Kalau modus operandinya, mereka menyalurkan pembiayaan secara melawan hukum dari PT BRI Persero kepada beberapa nasabah dengan cara memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi sehingga dilakukan pencairan kredit sebesar 600 miliar. Berarti
1: total. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Di Jakarta, sejumlah ibu-ibu mengadang alat berat yang hendak meratakan rumah dinas Pamjaya yang telah mereka huni selama puluhan tahun. Ketegangan semakin memuncak saat alat berat mulai merangsek masuk.
3: Teriakan histeris ibu-ibu ini menjadi benteng terakhir untuk menahan laju alat berat yang hendak meratakan bangunan yang telah mereka huni selama puluhan tahun. Aksi pengadangan warga terhadap petugas gabungan ini terjadi di Jalan Penjernihan Bendungan Hilir pada Rabu pagi. Warga pun bertahan di depan rumah dinas Pamjaya. Ketegangan semakin memuncak saat alat berat atau beko mulai merangsek masuk. Bahkan petugas harus bekerja ekstra untuk mengevakuasi seorang lansia di atas kursi roda yang berada di titik eksekusi. Pihak Pamjaya menyatakan langkah penertiban ini sudah sesuai prosedur hukum. Sebelumnya, tawaran kompensasi sebesar Rp50 juta serta fasilitas rumah susun gratis telah diberikan. Namun karena warga tetap bertahan, lokasi paksa pun terpaksa diambil.
4: Dari pihak pemerintah Jakarta Pusat, itu sudah menyiapkan solusi berupa tampungan rumah susun selama 1 tahun yang di-cover secara gratis bagi masyarakat yang ada di rumah dinas tersebut. Dan Pamjaya juga berniat memberikan dana santunan lah ya atas kondisi ini bagi warga-warga yang memang kooperatif dalam pelaksanaan penertiban ini.
3: Meski sempat diwarnai penolakan keras, tugas gabungan tetap menyelesaikan proses penertiban hingga seluruh bangunan rata dengan tanah. Pihak Pamjaya menegaskan, optimalisasi lahan untuk pengelolaan lumpur ini sangat krusial demi menjamin kualitas pasokan air bersih bagi warga Jakarta ke depan. Alih Putra, Jakarta.
2: Viral aksi seorang emak-emak mengendarai motor sambil melepas tangan di Jalan Raya Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa.
5: Aksi seorang emak-emak mengendarai motor sambil lepas tangan di Jalan Raya Kabupaten Tangerang, Banten menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, emak-emak itu dengan santai melaju tanpa memegang setang, bahkan ia merentangkan kedua tangannya. Aksi ini sontak menarik perhatian pengendara lain di sekitar lokasi yang merasa khawatir akan potensi kecelakaan. Aksi emak-emak ini pun menuai beragam komentar dari warganet. Banyak yang menilai tindakannya sangat berbahaya karena dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain.
6: Wih, Pak RT datang. Bawa astagfirullahaladzim.
5: Niat hati hendak mengecek kondisi warganya yang terkena dampak banjir di Desa Ciapus, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin lalu, Pak RT malah terpeleset akibat licinnya kondisi jalan. Insiden ini tidak sengaja terekam oleh kamera seorang warga yang sedang melakukan siaran langsung di media sosialnya. Meski demikian, Pak RT tidak terseret arus banjir yang cukup deras dan berhasil menyelamatkan diri. Kejadian ini menjadi pengingat akan risiko di tengah cuaca ekstrim dan tetap waspada saat berada di lokasi bencana. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Puluhan kerabat dan saudara terus berdatangan ke rumah duka di Jalan Kartika Utama, Pondok Indah, Jakarta Selatan, memberikan ucapan bela sungkawa dan mendoakan almarhum anggota 4 Badan Pemeriksa Keuangan, Chairul Saleh. Sejumlah pejabat dan Menteri Kabinet Merah Putih juga turut hadir. Di antaranya adalah Menteri Koperasi, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Otorita IKN, hingga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Usai disemayamkan, jenazah almarhum Chairul Saleh langsung diberangkatkan menuju kampung halamannya di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Jenazah dibawa melalui Bandara Halim Perdana Kusuma untuk diterbangkan ke Kolaka.
1: Sangat komunikatif dengan tugas pembinaan, jadi tidak hanya mengaudit tapi juga pembinaan. Saya kira kesan saya
2: kepada sahabat yang baik dan suka membantu baik apa namanya susah baik beliau amat baik ya baik tidak tolong jadi kita semua kehilangan meninggalnya Pak.
0: Sementara itu, usai lokasi dinyatakan aman oleh petugas pemadam kebakaran, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Olah TKP dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim identifikasi dan puslap Formabes Polri di rumah yang berada di Jalan Teratai Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Proses olah TKP berlangsung tertutup dan hanya didampingi oleh pihak keluarga serta pekerja rumah. Polisi juga telah memeriksa 3 orang saksi untuk mendalami peristiwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, api diduga bermula dari ruang kerja Chairul Saleh yang berada di lantai 4 rumah. Saat kejadian, korban diketahui tengah berada di lantai 4 bersama 3 asisten rumah tangga.
3: Nah, kalau sebesar apa tentu saksi yang tahu ya, seperti itu. Nanti di lokasi, apa namanya, jejak-jejak kebakaran kan bisa diketahui sebesar apa api tersebut.
4: Lantai 4 itu ruang kerja
3: beliau.
4: Ada temuan bahan-bahan kimia nggak sih Pak?
3: Sedang diolah TKP di atas.
4: Tapi ada temuan kimia nggak?
3: Makanya, kan nanti segala barang yang ada di atas, kita bawa ke lapor, kandungannya apa mudah terbakar, dan lain sebagainya. Gitu kira-kira.
0: Sebelumnya, kebakaran terjadi di sebuah rumah mewah berlantai 4 di kawasan perumahan elit Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan langsung diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api yang berkobar di bagian lantai 4 rumah. Menurut keterangan penjaga rumah, api diduga muncul dari ruang kerja pemilik rumah yang berada di lantai 4.
5: Ruangan kerja Bapak?
6: Posisinya lagi ada orang atau gimana Pak di lantai 4?
5: Untuk posisinya memang lagi ada orang, memang Bapak sama ada rekan Bapak lagi memang lagi ada yang dikerjain di atas.
6: Itu api pertama kali muncul dari apa Pak?
5: Nah itu penyebabnya. Kalau apa saya nggak tahu karena saya standby di sini Pak. Kita jaganya standby di bawah jadi kita nggak tahu penyebab pertama itu apa yang pas di atas.
0: Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dalam waktu kurang dari 30 menit. Namun naas Chairul Saleh meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran. Aji Atmoko, Jakarta.
7: Selamat malam, Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pada Jumat pagi. Dari data sementara, 2 pendaki meninggal dunia dan 1 hilang dalam kejadian ini. Kita akan ulas sesaat lagi, saya Ayu Rahmawati, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kasus pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang di Indramayu, Jawa Barat memasuki babak baru. Dalam sidang sebelumnya, terdakwa tidak mengakui pembunuhan dan menyebut pelaku lain di kasus tersebut.
1: Kasih kesempatan untuk ngomong ini.
2: Persidangan kasus pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang di Indramayu pada akhir Agustus 2025 lalu menyita perhatian publik.
3: Saya dipatahin, Pak. Ini, Pak, kakinya, Pak.
2: Salah satu terdakwa mengaku tidak terlibat dalam kasus pembunuhan sadis tersebut. Dan berteriak di hadapan sejumlah media usai persidangan pada 29 April lalu. Dalam sidang pada Rabu pekan depan, kuasa hukum kedua terdakwa Prio dan Ririn mengaku akan memberikan bukti di depan majelis hakim. Terdakwa Prio akan menjadi saksi untuk terdakwa Ririn yang disebut tidak terlibat di kasus ini dan akan menyebutkan nama-nama lain yang mengeksekusi 5 korban. Kuasa hukum terdakwa juga akan membawa bukti-bukti kuat yang akan meringankan terdakwa, di antaranya berupa rekaman CCTV di sekitar TKP atau di rumah korban Budi.
4: Saya akan menghadirkan CCTV. CCTV di mana di dalam tayangan CCTV itu, gambar CCTV itu ada sosok Joko, artinya ada pelaku lain. Itu. Nah, kemudian selain CCTV ya, nanti ada alat bukti lain ya, memang yang kami hadirkan. Nah, namun CCTV yang ada pada jaksa penuntut umum pun kami akan minta untuk dibuka untuk mencocokkan keterangan dari Prio.
2: Menanggapi munculnya beberapa nama yang disebutkan terdakwa yang dikatakan sebagai pelaku, diantaranya Aman Yani, kuasa hukum keluarga korban menganggap hal tersebut membuat kegaduhan dalam kasus ini.
5: Semalam sudah ketemu dengan keluarganya Aman Yani. Aman Yani itu 2016 sudah tidak ada. Dan keluarganya itu semalam sudah ketemu saya, Pak. Itu adiknya.
6: Apa yang disampaikan, Pak, dari keluarga Aman Yani?
5: Ada di saya, Pak. Dikira kalau saya nggak ada bukti, bohong lagi saya. Saya selalu ada bukti. Tidak mungkin dengar.
2: Pada kasus pembunuhan ini, 5 anggota keluarga tewas. Di antara korban adalah anak berusia 7 tahun dan 8 bulan. 5 korban dieksekusi dengan sadis dan dikuburkan dalam satu liang di sekitar rumah korban. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
0: Kita ke informasi lain, Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pada Jumat pagi. Dari data sementara, 2 pendaki meninggal dunia dan 1 hilang dalam kejadian ini. Gunung Dukono kembali erupsi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Erupsi ini memuntahkan kolom abu setinggi kurang lebih 10.000 meter di atas puncak atau sekitar 11.087 meter di atas permukaan laut. Petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi sekitar 20 pendaki yang terdiri dari 9 warga negara asing dan 11 warga lokal. Upaya evakuasi terkendala masih adanya letusan yang membahayakan tim gabungan. Saat ini status Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas, mendaki maupun mendekati kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km.
7: Kita menyampaikan Gunung Dukono pada hari ini tanggal 8 Mei 2026 telah terjadi letusan pada pukul 07.41 dengan ketinggian abu letusan mencapai 10 km dari bibir kawah. Aktivitas ini tertiup angin condong ke arah utara. Dan pada saat ini masih terjadi dentuman-dentuman dan suara gemuruh yang terjadi di saat ini pada aktivitas Gunung Dukono.
0: Dan berikut kami tampilkan daftar nama pendaki Gunung Dukono di Halmahera Utara berdasarkan data resmi dari Badan SAR Nasional. Ada 7 warga negara asing yang selamat dalam peristiwa erupsi Gunung Dukono. 7 orang tersebut diidentifikasi sebagai warga negara Singapura. Sementara ada 8 warga negara Indonesia yang juga berhasil selamat. 6 diantaranya adalah laki-laki dan 2 perempuan. Basarnas mengungkap ada 2 warga negara asing yang masih dalam pencarian. Mereka adalah Heng Weng Kian Timothy berusia 30 tahun dan Syahin Muhres bin Abdul Hamid 27 tahun. Satu WNI juga masih dalam pencarian yaitu Angel berjenis kelamin perempuan. Pencarian korban juga dibantu oleh dua korban selamat. Mereka adalah Reza Selang dan Jailan Ayub, warga negara Indonesia. Dan kita akan bergabung dengan jurnalis Transmedia Rusdi Samsi yang saat ini berada di RSUD Tobelo Halmahera Utara. Selamat malam Rusdi, bisa Anda ceritakan kepada kami bagaimana kondisi dari korban erupsi Gunung Dukono di tempat Anda melaporkan saat ini?
8: Baik, terima kasih Ayu. Dari Kabupaten Halmahera Utara kami laporkan bahwa baru saja dilakukan konferensi pers dari pihak Basarnas, pemerintah daerah, dalam hari ini Bupati Kabupaten Halmahera Utara dan juga Kapolres dan juga pos pengamatan. Nah, baru saja dilakukan konferensi pers. Nah, Ayu, tadi pernyataan dari Kepala Basarnas bahwa sejauh ini ada sekitar 15 orang yang sudah berhasil mereka evakuasi begitu. Dan saat ini ada 10 orang yang sudah masuk ke rumah sementara untuk masuk ke RSUD setempat dan untuk melakukan penanganan medis begitu, dan mereka yang 10 ini sudah kembali begitu ke hotel. Nah Ayu, terdapat kalau kita melihat ini ada dari data bahwa ada 9 orang warga negara asing Singapura begitu yang mereka juga ikut dalam pendakian begitu Ayu, dan sejauh ini hanya tiga orang yang masih dilakukan pencarian yaitu Ayu, dua warga negara asal Singapura dan juga satu warga negara Indonesia. Namanya yaitu Timothy Heng yang belum ditemukan, warga Singapura, dan kedua adalah Syahin Muhren, korban yang saat ini juga belum ditemukan asal Singapura juga, dan warga Indonesia bernama Angel yang saat ini juga dinyatakan oleh tim Basarnas adalah hilang begitu Ayu. Dan tadi Kepala Basarnas menyebutkan bahwa besok rencananya mereka akan dilakukan pencarian lanjutkan begitu, karena memang tadi cuaca yang begitu tidak bersahabat begitu Ayu untuk di Kabupaten Halmahera Utara, karena berdasarkan keterangan dari pihak Basarnas bahwa dua orang warga negara Singapura itu mereka berada di bibir kawah begitu, sehingga ini yang kemudian menyulitkan tim SAR gabungan mereka tidak bisa mendekat begitu Ayu, karena memang masih terjadi letusan gemuruh begitu yang cukup kuat untuk mengeluarkan material begitu, sehingga mereka juga khawatir mendekat ke kawah, bibir kawah begitu. Padahal kalau kita melihat ini karena memang situasi dan kondisi, sehingga mereka kemudian dilanjutkan pada besok pagi Ayu.
0: Baik, Rusdi, bisa Anda sampaikan kepada kami apakah Anda memiliki informasi mengenai apa saja kendala dari Basarnas dalam proses pencarian korban, dan sebenarnya seperti apa kontur atau bagaimana lokasi tempat para korban ini ditemukan? Apakah cukup curam dan juga terjal sehingga menyulitkan dari Basarnas mencari para korban?
8: Ya Ayu, sebenarnya korban yang tergeletak di bibir kawah ini sebetulnya kalau memang tidak terjadi intensitas misalnya ada gemuruh yang begitu kencang, berarti masih mereka yang tentunya tim SAR gabungan tentunya akan bisa mengambil dua orang warga negara asing ini. Namun karena berkaitan dengan kegempaannya cukup kuat begitu Ayu, dentuman begitu, sehingga ini yang kemudian tim SAR gabungan juga khawatir begitu, karena memang keselamatan yang harus dibutuhkan begitu Ayu, sehingga mereka tidak bisa mendekat karena memang jarak antara, padahal dari pos pengamatan sudah menghimbau begitu Ayu bahwa tidak boleh mendekat di sekitar 4 km dari bibir kawah begitu. Namun lagi-lagi mereka mendekat begitu Ayu, sehingga tim SAR gabungan ini mereka terkendala karena cuaca juga begitu Ayu, sempat mengguyur Kabupaten Halmahera Utara begitu Ayu.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Halmahera Utara, Rusdi Samsi, jurnalis Transmedia. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Komplotan joki UTBK SNBT lintas provinsi berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Jaringan joki tersebut telah beroperasi selama 9 tahun dan meloloskan 114 calon mahasiswa ke berbagai kampus favorit. Para pelaku memasang tarif fantastis hingga ratusan juta rupiah per orang.
9: 150. Jaringan joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus ini bermula saat HR seorang joki asal Surabaya terciduk saat mengerjakan UTBK di lantai 4 gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan Surabaya pada 21 April 2026. Pengawas curiga dengan foto pada administrasi peserta yang sama persis dengan data tahun lalu, namun memiliki identitas berbeda. Meski menyelesaikan ujian dengan nilai tinggi, namun pelaku tak mampu menjawab pertanyaan konfirmasi mengenai nama orang tua dan alamat dalam bahasa daerah sesuai KTP palsu yang ia bawa. Dari tangan HR, polisi membongkar kotak Pandora jaringan mafia pendidikan yang sudah beroperasi sejak tahun 2017 lalu. Dalam 9 tahun terakhir, sedikitnya 114 orang telah diloloskan komplotan ini di kampus negeri Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Kalimantan.
10: Sampai dengan saat ini, sudah kita temukan data pemberi order yang sudah terdata dan sudah kita bisa kumpulkan identitasnya, itu sebanyak 114 orang. Nama-namanya sudah terdapatkan dan kita akan terus dalami.
9: Polisi kini tengah memburu dua jaringan besar lainnya yang diduga menjadi otak utama penyedia jasa joki nasional. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pada Jumat, puluhan warga binaan Lapas Kelas 2B Kuala Simpang Aceh Tamiang kembali ke lapas untuk menjalankan sisa hukuman setelah dilepas saat banjir bandang pada November 2025 lalu. Setelah pelaksanaan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan lainnya, Kalapas bersama TNI Polri dan BNN melakukan penggeledahan di kamar warga binaan. Hingga kini, sebanyak 45 warga binaan telah kembali ke lapas pasca banjir. Sedangkan 256 lainnya belum kembali dan diberikan waktu hingga 17 Mei mendatang. Bila di waktu yang ditentukan belum kembali, maka akan masuk daftar pencarian orang.
11: Kebinaan yang masih di luar terkait dengan banjir kemarin, kami ada tenggat waktu sampai dengan 17 Mei 2026. Alhamdulillah sampai sekarang ada 45 warga binaan yang kembali ke dalam lapas dan kami masih menunggu, masih sedang terbuka untuk menunggu kembali para warga binaan yang lain sampai dengan tanggal 17.
12: Ada berapa banyak warga binaan yang belum kembali, Pak?
11: Kemarin di data kami masih ada 256.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, peternak atau pelaku usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis lalu lintas hewan kurban. Selengkapnya sesaat lagi.
13: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
14: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
15: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
14: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
15: Ultraflu?
14: Flu reda.
16: Lekasan.
14: Dengan kemasan baru.
17: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
18: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
17: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
14: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
19: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah.
14: 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
15: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
14: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
15: Ultra Flu?
14: Flu reda.
16: Lekasan.
14: Dengan kemasan baru.
13: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

memang challenge-nya sekarang makin ini ya, makin apa, makin tinggi, makin besar buat kami, terutama wanita. Tapi saya pikir siapapun itu, gender tidak menjadi persoalan. Wanita tetap bisa berkarya dan optimal. Dan yang paling penting, kita punya kelebihan dibandingkan dengan laki-laki, yaitu kita punya passion dan punya empati yang lebih tinggi. Dunia hukum sekarang memerlukan rasa, tidak hanya sekedar karya dan karsa, tapi juga rasa. Saya pikir perempuan bisa mewarnai di situ.

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, peternak atau pelaku usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis lalu lintas hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar dalam kondisi sehat dan aman.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Teddy Antonio Junior, salah seorang peternak di Desa Gondek, Mojowarno, Jombang, Jawa Timur, telah memberikan vaksinasi untuk sapi-sapi miliknya. Nantinya, beberapa hari sebelum membuka lapak penjualan hewan kurban, Teddy akan melengkapi sejumlah persyaratan lain seperti surat rekomendasi pemasukan dari kabupaten kota tujuan, surat keterangan kesehatan hewan, dan sertifikat veteriner. Lapak penjualan hewan kurban akan ia buka di Surabaya, biasanya 7-10 hari sebelum Idul Adha. Pelaku usaha harus mengantongi izin atau persetujuan dari camat, menyediakan pagar atau pembatas di tempat jualan agar hewan tidak keluyuran, menyediakan tempat penampungan limbah, serta hewan yang dijual harus sehat. Jika ada hewan yang sakit atau mati, penjual wajib melaporkannya ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
2: Jadi semua sapi di sini sudah dilakukan vaksinasi, baik penyakit mulut dan kuku maupun antraks. Nah, Mas, setelah vaksinasi, tahapan apa berikutnya?
3: Setelah vaksinasi PMK dan antraks, kita biasanya mendatangkan dokter hewan, Keswan, ke kandang ini untuk diberikan pengecekan dan memberikan SKKH. SKKH nanti berguna untuk pada saat sapi ini dipindahkan atau dikirim ke kota tujuan itu sebagai rekomendasi bahwa sapi ini memang sudah melalui vaksinasi dan sehat. Jadi sohibul kurban itu aman melihat bahwa sapi-sapinya sudah sehat-sehat semuanya, seperti itu. Dan nantinya di kota tujuan kita juga mendapatkan rekomendasi dari RT, RW, tempat lapak yang akan dibuka, bahwa sapi-sapi ini nantinya datang di kota tujuan itu, datang di lapak juga dalam kondisi sehat. Nanti akan diberikan juga surat keterangan kesehatan berupa stiker ataupun logo dari Dinas Kesehatan Hewan ataupun di Dinas Peternakan bahwa lapak ini telah diperiksa.
1: Adapun untuk hewan ternak yang masuk ke Jatim dari provinsi lain, diwajibkan memiliki surat rekomendasi pemasukan dari Jatim dan surat rekomendasi pengeluaran dari provinsi asal ternak. Ternak yang berasal dari daerah tertular PMK harus sudah mendapatkan vaksinasi PMK atau negatif PMK dengan uji PCR. Ternak yang berasal dari daerah tertular lumpy skin disease juga harus sudah mendapatkan vaksinasi LSD. 14 hari sebelum dilalu lintaskan, ternak dalam kondisi sehat dan tidak bergejala penyakit, dibuktikan dengan sertifikat veteriner dari daerah asal. Sementara untuk hewan ternak yang keluar dari Jatim ke provinsi lain, persyaratan serupa juga diberlakukan, seperti memiliki surat rekomendasi pemasukan dari provinsi tujuan dan surat rekomendasi pengeluaran dari Jatim. Ternak juga harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sesuai yang disyaratkan daerah tujuan. 14 hari sebelum dilalu lintaskan, ternak dalam kondisi sehat dan tidak bergejala penyakit dibuktikan dengan sertifikat veteriner daerah Jatim.
4: Semuanya akan diupload di sistem aplikasi lalu lintas Isignas. Ini berlaku secara nasional. Kemudian kalau semuanya sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan persyaratan, maka pejabat otoritas veteriner daerah, kalau di Jawa Timur berarti Provinsi Jawa Timur, akan menerbitkan sertifikat veteriner. Nah, sertifikat veteriner inilah dokumen terakhir yang nanti akan dipakai oleh pelaku usaha membawa ternaknya ke wilayah lain.
1: Pada tahun ini, ketersediaan sapi di Jatim diperkirakan surplus 558.569 ekor, kambing surplus 642.793 ekor, domba surplus 425.868 ekor, dan kerbau surplus 1.688 ekor. Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Masyarakat mengeluhkan harga minyak kita yang terus naik melewati patokan harga eceran tertinggi. Di salah satu pasar di Jakarta, harga minyak kita per liter dijual antara Rp22.000 hingga Rp24.000 per liter, jauh dari harga eceran tertinggi senilai Rp15.700. Dan berikut laporan koresponden senior Teddy Zuhari dalam update on location.
5: Saya ada di salah satu pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan. Sejak saya pagi tadi datang, ada beberapa toko kelontong yang saya datangi untuk mengecek ketersediaan dan juga harga dari minyak kita, apakah tersedia, kemudian berapa harganya.
6: Dari pantauan ke pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat pagi, banyak toko kelontong di pasar ini yang saat ini tak menjual minyak kita. Alasannya beragam, seperti harga awal dari penyalur yang sudah naik hingga khawatir barang menumpuk karena sepi pembeli.

0: Pengakuan dari penjual, harga minyak kita sudah naik bertahap sejak sebelum perayaan Idul Fitri Maret lalu. Kenaikan harga minyak kita otomatis jadi keluhan para konsumen yang mayoritas dari kalangan masyarakat ekonomi lemah.
1: Gimana?
2: Iya, harganya selalu melambung tinggi. Kita kan ibu rumah tangga bingung.
3: Ya, sebenarnya sangat berat sekali. Sangat berat. Ya, bagi saya yang keluarga kecil, anaknya banyak.
0: Selain pembeli, keluhan juga muncul dari para pedagang kelontong di pasar.
3: Sekarang lagi nggak ada, lagi kosong karena mahal. Per dusnya biasanya 205.000, sekarang 245.
1: Harga yang terus naik ini.
4: Oh, misalkan keluhan banyak yang ngeluh. Kok tiap hari naik. Kita kurang tahu sebagai penjual.
0: Pada akhir April lalu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut kenaikan harga minyak goreng termasuk minyak kita merupakan imbas dari harga plastik yang melonjak. Namun ia memastikan ketersediaan minyak goreng tidak langka meskipun harga naik.
5: Kalau kesediaan minyaknya nggak ada masalah, tapi kan tadi faktor dari plastiknya, makanya plastik yang harus diselesaikan.
0: Badan Data Pusat Statistik mencatat harga minyak goreng di sejumlah daerah mengalami kenaikan sejak pekan ketiga April 2026. Adapun harga tertinggi dilaporkan menyentuh Rp60.000 per liter di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Pelajar di Kota Denpasar didorong untuk meningkatkan kemampuan berkreasi dan berinovasi sekaligus ditanamkan kepedulian terhadap lingkungan hidup agar keduanya berjalan beriringan saat mereka memasuki dunia nyata.
0: Lili, siswi kelas 6 SDN 17 Dauh Puri Denpasar ini antusias melayani pengunjung yang datang ke stan pameran sekolahnya. Beragam kreasi dari bahan daur ulang hasil karyanya dan kawan-kawannya dipamerkan sekaligus dijual dalam Denpasar Education Festival 2026. Sampah plastik dari lingkungan sekolah dan rumah siswa diolah menjadi barang bernilai pakai dan bernilai seni. Mulai dari aksesori gelang hingga kalung, banyak diminati dan dibeli oleh pengunjung.
7: Kami ada membuat ekobrik untuk menjadi candi-candi depan ini. Kami juga ada membuat prakarya-prakarya dari sampah-sampah bekas. Seperti botol, sampah anorganik yang bisa kami jadikan ekobrik. Ada beberapa dari sini yang kami buat dari sampah-sampah bekas. Kayak ini kami buat dari kertas bekas. Ini membuat kami dari kawat bekas. Ini juga kalung-kalung ada pernak-pernik kan biasanya yang sisa-sisa. Kami jadikan gelang ini. Nah, buat kardus-kardus yang tersisa kami buat jadi tong sampah otomatis seperti yang di situ.
0: Tak kalah antusias, pelajar SMK PGRI 4 Denpasar juga aktif menjaga stan sekolah mereka. Mereka tidak hanya menjual produk kuliner hasil buatan sendiri, tetapi juga berbagi ilmu kepada pengunjung yang datang. Di sini, mereka belajar sekaligus memproduksi dan memasarkan produk secara langsung.
8: Belajar buat kayak cara berjualan, terus kayak promosiin kan dari jualannya apa aja, terus kayak di bidang kuliner tuh kayak kalau misal kita jualan tuh kayak
9: ngajarin adik-adiknya buat campur-campur minuman biar bisa dikonsumsi dengan baik. Setelah lulus saya pengen jadi bartender biar bisa keluar juga kapal.
0: Denpasar Education Festival tahun ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kali oleh pemerintah Kota Denpasar. Festival yang mendorong kreativitas dan inovasi pelajar ini diikuti pelajar dari jenjang PAUD hingga sekolah menengah atas.
10: Harapan menjadi ruang nyata untuk menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan, khususnya dalam menghadapi tantangan pengolahan sampah yang masih menjadi perhatian kita bersama.
0: Selain pelajaran formal di sekolah, para pelajar sejak dini didorong untuk peduli terhadap lingkungan dengan beragam cara yang aktif dan kreatif. Mereka pun dibimbing agar siap terjun langsung ke dunia nyata dengan bekal ilmu yang telah mereka pelajari. Tim Liputan CNN Indonesia, Denpasar, Bali.
6: Dan usai sudah Prime News malam hari ini, saya Ayu Rahmawati undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Setelah resmi mendeklarasikan diri sebagai organisasi baru di bidang advokat pada 5 Maret lalu, Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional atau Peradi Prof akan melantik jajaran pengurusnya pada hari ini. Dan langsung saja kita menuju ke Hotel Fairmont di Jakarta untuk mengikuti pelantikan pengurus Peradi Profesional periode 2026-2031.
1: Dan akan dinilai oleh sejarah. Maka jagalah jabatan itu, bukan karena dia tinggi, tetapi karena dia mulia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kepada Profesor Dr. Bambang Heri SH MH PhD atas laporan yang telah disampaikan.
2: Hadirin yang berbahagia, malam hari ini kita sudah kehadiran Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia. Marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Profesor Dr. Edwan Omar Syarif Yaric SH MHum yang bergabung melalui kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua yang saya muliakan dan sama-sama kita banggakan, baik para pejabat di lingkungan yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Ada beberapa yang saya lihat hadir di sini, juga ada Bapak Menteri Kesehatan, kemudian Wakil Menteri Pan-RB, ada Ketua KPK, kemudian ada Kepala BPKP, kemudian ada Dirjen AHU, dan tentunya para pengurus peradi profesional yang berbahagia yang sebentar lagi akan dilantik atau dikukuhkan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa profesi yang Bapak Ibu geluti adalah officium nobile atau profesi yang suci. Mengapa pengacara itu menjadi profesi yang suci atau advokat menjadi profesi yang suci? Karena sesungguhnya advokat itu memegang 3 peranan penting. Yang pertama adalah dia melakukan pendidikan hukum atau legal education. Yang kedua, dia memberikan konsultasi hukum. Dan yang ketiga, dia memberikan pembelaan terhadap orang yang meminta bantuannya ketika berada dalam masalah hukum. Dalam konteks yang demikian, oleh karena itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, advokat diberi peran yang cukup sentral dan disebutkan secara ekspresi verbis dalam Pasal 2 KUHAP kita bahwa sistem peradilan pidana terpadu dilaksanakan berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional yang menitikberatkan atau menekankan fungsi penyidikan pada Polri, kemudian penuntutan pada kejaksaan, hakim pada pengadilan, dan advokat yang bertugas untuk mendudukan suatu perkara secara profesional dan proporsional, serta pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membina narapidana dan terpidana. Mengapa kami harus menuangkan pasal ini secara ekspresi verbis di dalam pasal 2 KUHAP? Ada 3 alasan. Yang pertama, bahwa agar tidak terjadi ego sektoral di antara aparat penegak hukum. Yang kedua, bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu, para aparat penegak hukum harus saling bersinergi dan berkolaborasi serta koordinasi untuk menciptakan hukum yang berkeadilan. Dan yang ketiga, sesungguhnya pancawangsa aparat penegak hukum yaitu

0: Polri, Kejaksaan, kemudian hakim, advokat, dan pemimpin kemasyarakatan memiliki kedudukan yang equal dalam pengertian bahwa yang terjadi adalah koordinasi horizontal dan bukan koordinasi vertikal, karena di antara aparat penegak hukum tidak ada satu yang merupakan subordinat dari yang lain. Tentunya di dalam KUHAP yang baru, peran advokat ini mengapa menjadi sangat sentral, karena pemerintah dan DPR bersepakat ketika membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa kita telah berorientasi pada due process of law. Due process of law ini menekankan dua hal yang harus kita pegang bersama, bahwa hukum acara pidana itu harus menjamin hak-hak asasi manusia, dan yang kedua harus dipastikan bahwa aparat penegak hukum harus melaksanakan ketentuan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang di dalam KUHAP. Ketika berbicara mengenai KUHAP, maka di sini kita akan dihadapkan pada dua sisi. Di satu sisi bahwa memang hukum acara pidana itu selalu dibangun dalam perspektif aparat penegak hukum atau yang dikenal dengan istilah participant approach. Di situ berdasarkan doktrin jus punendi bahwa hak negara untuk melakukan proses, kemudian menuntut, menghukum, dan melaksanakan pidana. Namun di sisi lain bahwa harus ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, artinya untuk mencegah jangan sampai ada tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, mengapa sehingga di satu sisi apa yang menjadi fungsi kewenangan penyidik, penuntut umum, hakim itu dituangkan secara detail, bukan berarti memperluas atau memperbesar kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim, tetapi semata-mata aparat penegak hukum itu haram hukumnya untuk melakukan tindakan di luar dari apa yang tertulis di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena memiliki sifat keresmian yang berpegang pada asas lex serta, lex scripta, dan lex stricta. Di sisi lain, bahwa perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, peran advokat itu menjadi sentra. Mengapa peran advokat itu menjadi sentra? Dan ini dituangkan di dalam KUHAP bahwa advokat berhak untuk mendampingi dalam tahap pemeriksaan bagi mereka yang diproses secara hukum dalam konteks seorang tersangka atau terdakwa, juga seorang saksi maupun korban, dan juga KUHAP melindungi hak-hak perempuan, hak-hak anak, hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak orang tua, termasuk kelompok rentan, yaitu ibu hamil dan orang sakit. Mengapa peran serta advokat itu atau peran serta advokat ini disederajatkan dan kemudian dititikberatkan dalam konteks perlindungan HAM terhadap individu? Karena dialah yang melakukan pembelaan. Advokat tidak hanya mendampingi, tetapi juga dia berhak mengajukan keberatan. Dan lebih hebat lagi, di dalam KUHAP yang baru, keberatan itu dicatatkan di dalam berita acara pemeriksaan. Ini yang dalam konsep hukum dikenal dengan istilah informandum, artinya dengan berdasarkan keberatan dari advokat yang itu dituliskan dalam berita acara pemeriksaan akan memberikan gambaran yang objektif bagi hakim pada saat mengadili perkara. Di sisi lain, saya kira dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman advokat, ada yang harus diperbaiki dari organisasi advokat, dan undang-undang advokat sudah menjadi prolegnas yang mudah-mudahan pada tahun 2026 ini akan mulai pembahasan. Mengapa harus dilakukan perbaikan? Karena kita tahu persis bila dibandingkan dengan profesi hukum lainnya seperti polisi, kemudian jaksa, dan hakim, memang ini ada perbedaan prinsip. Diakui atau tidak, saudara-saudara bisa bayangkan seorang polisi untuk dia menyidik suatu perkara, dia membutuhkan pendidikan 4 tahun di Akademi Kepolisian. Demikian juga seorang jaksa ketika dia akan melakukan profesi tugas sebagai seorang penuntut umum, itu ada pendidikan tersendiri, kurang lebih 6 bulan. Apalagi hakim, dia membutuhkan setiap calon hakim yang akan memegang palu itu, dia membutuhkan waktu 2 tahun untuk pendidikan hakim. Artinya kalau kita lihat, kondisi ini terbalik dengan menjadi seorang advokat. Advokat ini dibalik. Jadi ada yang namanya PKPA itu hanya 6 minggu. Saya katakan hanya 6 minggu, kemudian dia bisa mendapatkan izin sebagai seorang advokat. Bandingkan, jadi dia apa namanya, pendidikan dulu, baru kemudian ada tes menjadi advokat. Ini terbalik. Kalau polisi, jaksa, hakim itu diterima sebagai polisi, diterima sebagai jaksa, diterima sebagai hakim, baru kemudian ada pendidikan. Ini yang harus kita perbaiki bersama terkait pola rekrutmen. Dan yang kedua, terkait organisasi advokat ini memang menjadi perhatian kita bersama, bahwa lebih dari satu organisasi profesi, menurut saya pribadi, sekali lagi pribadi, tidak menjadi masalah. Tetapi ada dua hal yang perlu menjadi catatan. Yang pertama adalah pola rekrutmen itu harus sama. Mohon maaf, saya harus mengatakan menjadi advokat di Indonesia kan sangat gampang, sangat mudah. Ini berbeda dengan profesi hukum lainnya. Dan yang kedua, yang mungkin tidak mengenakan juga bagi advokat, ini penegakan kode etik tidak serentak. Penegakan kode etik itu harus menjadi satu, berapapun organisasi profesi advokat. Jangan sampai kejadian dipecat dari satu organisasi, lalu dia masuk kepada organisasi yang lain. Ini kan tidak pernah terjadi pada profesi polisi, jaksa maupun hakim. Kalau melakukan pelanggaran etik dan kemudian dipecat dari kesatuan, ya sudah, sampai akhir hayat tidak akan masuk lagi ke profesi itu. Ini berbeda dengan advokat. Jadi begitu ada yang dipecat dari satu organisasi advokat karena melanggar etik, dia pindah ke organisasi yang lain. Ini meruntuhkan marwah advokat sebagai officium nobile, sebagai profesi yang suci. Saya kira Bapak Ibu, itu yang ingin saya sampaikan sebagai suatu catatan bagi advokat, khususnya adalah advokat peradi profesional. Dan saya yakin dan percaya bahwa ke depan profesi ini akan kita tata jauh lebih baik, sehingga fungsi sentra sebagai aparat penegak hukum dalam memberikan keseimbangan untuk perlindungan individu terhadap kewenangan aparat penegak hukum ini bisa seimbang dengan kewenangan aparat penegak hukum yang memang diatur secara rinci di dalam hukum acara pidana. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.
1: Terima kasih kepada Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Profesor Dr. Edward Omar Sharif Hiarij atas sambutan yang telah disampaikan.
2: Hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Bapak Setio Budianto. Kami silakan.

0: Baik, terima kasih. Agak kaget sebenarnya. Statusnya undangan, kemudian tadi saya berharap Pak Yohanes Tanak yang akan menyampaikan sambutan, tiba-tiba ada saya. Apalah, pantang menyerah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Ibu semuanya, salam sejahtera dan salam sehat. Yang saya hormati terutama Ketua Umum Peradi Profesional, Profesor Haris Arthur, saudara saya juga, luar biasa, bersama Nyonya pastinya. Kemudian yang saya hormati ada Habib dari Komisi 3 ini, luar biasa sudah berkenan hadir juga. Assalamualaikum, selamat malam. Kemudian ada Wakil Menteri dari Kesehatan, dari tadi kita dengar sama-sama, dari Kementerian Hukum, ada senior saya Pak Purwadi, banyak ada Pak Ateh, Kepala PPKP, kemudian Pak Yohanes Tanak, dan Bapak Ibu semuanya, Ketua Dewan Pembina, Peradi Profesional, seluruh pengurus dan terutama pengurus yang akan dilantik dan juga seluruh anggota Peradi Profesional yang tadi saya diinfo jumlahnya hampir 1.000. Luar biasa, kita berikan aplaus dulu. Mohon maaf Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu demi satu, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dalam pelaksanaan kegiatan malam ini. Baik, sebelumnya saya menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, malam ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang sangat luar biasa ini. Acaranya pelantikan pengurus Peradi. Ada embel-embelnya profesional. Nah, embel-embel itu sebetulnya yang membuat saya agak ngeper. Karena ada profesionalnya, pasti pesertanya semua atau anggotanya ini profesor semua ini. Itu. Ketuanya profesor, kemudian dewan pembinanya juga profesor. Tadi yang membacakan laporan aja itu Profesor Bambang Eri. Gitu. Jadi dari depan sampai belakang saya yakin guru besar semua ini. Nah, sedangkan yang di sini ini guru kecil aja enggak. Ya, orang kecil aja yang berdiri depan ini. Jadi Peradi Profesional sebagai organisasi advokat yang baru, yang terbentuk, tapi kemudian dengan jumlah anggota yang cukup banyak, saya kira adalah sebuah kebanggaan khususnya bagi Ketua Umum, ya, yang bisa merekrut begitu banyak, ya. Ini tinggal pelaksanaannya. Nah, kalau tinggal pelaksanaannya, sebenarnya sudah selesai kalau kita semua anggota Peradi Profesional itu yang pertama menjalankan atau mempedomani apa yang sudah tertulis dalam videotron ini. Bermutu, beretika, berkarakter. Kemudian tadi yang kedua, yang sudah dinyanyikan oleh semua anggota Peradi Profesional. Jadi kalau lagu itu tiap pagi Bapak Ibu nyanyikan sambil mandi, ya, atau sambil mau beraktivitas, maka selesai sudah. Karena apa? Di dalam lagu tadi, mars tadi itu, banyak sekali, ya, aturan-aturan, batasan-batasan yang membuat pelaksanaan tugas, ya, pada saat tadi yang disebutkan oleh Prof. Edi Eri, mendampingi, konsultasi, kemudian melayani dan lain terhadap kliennya, itu bisa dilaksanakan secara beretika, bermartabat. Karena kuncinya sebenarnya etika. Ya, kita paham tentang aturan, kita paham tentang ketentuan, tapi kalau kemudian etikanya tidak ada, maka semuanya menjadi luntur. Ya, kemudian ditambah lagi dengan masalah integritas. Integritas ini enggak ada sekolahnya, meskipun sekarang sudah mulai banyak, ya, kegiatan-kegiatan, ada pendidikan, ada pelatihan yang disisipi dengan materi-materi tentang integritas. Nah, mudah-mudahan nanti juga Ketua Umum bisa menyempatkan ada kegiatan-kegiatan tertentu, materi tentang integritas juga bisa diberikan. Apalagi kita sama-sama sebagai bagian aparat penegak hukum. Kemudian ingin saya sampaikan bahwa mungkin tadi sudah sedikit banyak disinggung juga sama Prof. Edi, bahwa sekarang ini dengan adanya KUHAP baru, banyak memberikan ruang yang lebih luas, ruang lingkup yang justru porsinya kepada advokat itu lebih banyak. Ya, dari mulai pemeriksaan saksi pun sudah boleh didampingi oleh advokat. Ya, artinya ini ada reformasi hukum yang lebih bagus dalam rangka menjaga dan mengedepankan hak asasi manusia. Mari kita sama-sama jaga untuk bisa menciptakan proses penegakan hukum yang baik, ya, yang bermartabat, dan tentunya ini semuanya untuk kehormatan bagi seluruhnya. Baik Bapak Ibu, saya kira tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Ucapan selamat khususnya kepada pengurus yang akan dilantik. Mudah-mudahan semuanya sukses, semuanya sehat walafiat, dan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala selalu, Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua KPK Bapak Setio Budianto. Luar biasa Pak Setio Budianto, meskipun datang malam hari ini sebagai undangan, tetapi ketika dikasih podium Pak, semuanya tanpa skrip, improvisasi Pak ya, sesuai dengan slogan KPK Pak ya, sudah berani, hebat. Tepuk tangan dong Bapak Ibu boleh, para pengurus pradi profesional untuk Ketua KPK kita yang hadir malam hari ini.
2: Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Dewan Pendiri Pengurus Pradi Profesional. Untuk itu kami mengundang kepada 3 Dewan Pendiri untuk berkenan naik ke atas panggung. Yang kami hormati, Profesor Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan SH MHum.
1: Profesor Dr. Haji Abdul Latif SH MHum.
2: Profesor Dr. Haris Arthur Hedar SH MH.
1: Kepada Dewan Pendiri kami persilakan untuk sama-sama melangkah ke atas panggung. Tepuk tangannya boleh hadirin sekalian.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas acara yang luar biasa. Saya katakan ini luar biasa karena seluruh bagian undangan yang kita kirimkan melebihi kapasitas tempat yang disediakan. Ini adalah kerja keras dari semua anggota yang sudah naik kelas, ya. Ini para advokat yang sudah naik kelas ini, Pak, ini sekarang ini. Ya, baiklah. Dengan tidak bermaksud melakukan euforia terhadap acara ini, saya ingin menyampaikan landasan konstruksi berpikir terhadap kelahiran dari peradi profesional. Sebelum saya sampaikan, saya tidak menyapa satu persatu, tapi yang pasti saya memberikan kehormatan yang sangat di atas tiga para pendiri, di hadapan saudara-saudara sekalian, para hadirin, penguasa dari ketiga kekuasaan negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, yang hadir merestui acara kami, dan kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang hadir ini akan mendapat perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa. Baiklah saudara-saudara, pidato pendiri ini saya beri judul dari kegelisahan menuju tanggung jawab profesi. Kehadiran profesional bukan dari kemenangan, melainkan dari kegelisahan. Bukan dari klaim kebenaran, melainkan dari kesadaran akan jarak yang kian melebar antara profesi advokat sebagaimana yang dicita-citakan dalam praktek advokat sebagaimana yang dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Eksistensi kehadirannya tidak juga sebagai organisasi baru, tetapi ia hadir untuk dapat mendokumentasikan sebuah niat awal, niat untuk mengembalikan makna profesi advokat sebagai officium nobile. Jabatan mulia yang bertumpu pada mutu, kompetensi dan integritas sebagai perwujudan tanggung jawab kepada publik. Saudara-saudara sekalian, dalam dua dekade terakhir, dalam pengamatan kami, profesi advokat di Indonesia saat ini mengalami paradoks yang sulit diabaikan. Di satu sisi, jumlah advokat meningkat pesat yang dilahirkan dari berbagai organisasi advokat, dan akses terhadap profesi advokat semakin terbuka. Namun di sisi lain, profesionalisme, disiplin etik, dan kepercayaan publik justru mengalami erosi. Advokat kerap direduksi menjadi sekedar penyedia jasa hukum, bahkan tidak jarang terperangkap dalam logika pasar, politik atau kekuasaan yang mengaburkan fungsi utamanya. Sebagai penjaga rasionalitas hukum dan keadilan prosedural, kami sebagai pendiri berangkat dari keyakinan yang sederhana namun mendasar. Krisis profesi tidak dapat diselesaikan hanya dengan seruan moral individual. Ia adalah persoalan desain kelembagaan. Tanpa standar yang jelas, sistem etik yang bekerja, mekanisme pengembangan kompetensi yang terukur, dan orientasi tanggung jawab publik yang konsisten, profesi advokat akan terus terjebak dalam siklus degradasi yang berulang-ulang. Di titik inilah peradi profesional dimaknai bukan sebagai reaksi politik, bukan pula sebagai upaya memperbanyak organisasi, melainkan sebagai ikhtiar institusional untuk memperbaiki makna profesi dalam dirinya sendiri. Saya ulangi kembali, dalam dirinya sendiri. Fenomena yang terjadi dalam aktivitas advokat, kemudian proses reflektif tersebut itulah yang mengguncang hati, lalu menimbulkan berbagai kegelisahan intelektual dari para inisiator. Sehingga dilahirkan perumusan gagasan dasar hingga manifestasi komitmen yang dituangkan dalam deklarasi dan manifesto profesi advokat Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, Pikiran-pikiran dan kegelisahan inisiator yang telah kami tuangkan pada dua terbitan buku menjadi pengingat bahwa setiap organisasi profesi akan diuji oleh waktu. Ide yang baik dapat kehilangan maknanya jika tidak terpelihara dan dijaga. Kami pun dapat memastikan prinsip yang luhur dapat menjadi slogan-slogan kosong jika tidak diinstitusionalkan. Oleh karena itu, apa yang kami sampaikan ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen final, melainkan sebagai pengingat niat awal, sebuah moral kompas yang kelak dapat digunakan untuk mengukur apakah langkah-langkah yang diambil masih setia pada tujuan officium nobile. Saudara-saudara yang kami hormati, semoga sambutan ini tidak bermakna sebagai euforia, melainkan dengan kesediaan untuk bertanya, sudah sejauh mana kita memikul tanggung jawab profesi yang kita emban hingga saat hari ini. Demikian saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin sekalian, kita akan sama-sama menyaksikan momen yang sangat istimewa pada malam hari ini. Para dewan pendiri sudah mengenakan kalung. Nanti kita akan menyaksikan perpindahan kalung dan langsung akan disematkan dari dewan pendiri kepada ketua umum kita bersama, hadirin sekalian.
2: Hadirin, ini adalah prosesi legitimasi dari dewan pendiri kepada ketua umum. Sekali lagi, dewan pendiri bukan hanya sekumpulan nama, tapi merupakan sosok yang membawa visi, harapan, dan semangat untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Dari tangan mereka lah nilai arah dan cita-cita besar organisasi ini akan terus dijaga dan diwariskan.
1: Semua bersatu solid kita dukung Profesor Dr. Haris Arthur Hedar, SHMH. Kita saksikan bersama sebuah amanah langkah awal yang akan menjadi fondasi perjalanan panjang ke depan. Pradi profesional.
2: Hadirin, telah kita saksikan bersama tampuh kepemimpinan dari dewan pendiri yang telah menunjuk ketua umum Profesor Dr. Haris Arthur Hedar, SHMH.
1: Hadirin yang berbahagia, langsung kita akan saksikan inilah acara inti pada malam hari ini. Prosesi pelantikan. Kami mohon semua hadirin kita bisa semuanya berdiri. Kita saksikan inilah prosesi pelantikan pengurus Pradi Profesional periode 2026-2031. Bermutu, beretika, berkarakter.
2: Hadirin, inilah dia para dewan pembina. Sebagai ketua, Profesor Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan SHMH.
1: Profesor Dr. Sidarta SHMH.
2: Dr. Gigi Haji Mustar Putrajaya

0: Profesor Teguh Prasetyo SH,
1: Dr. Rike Diah Pitaloka,
0: anggota Dr. Lukas SH CNM Hub,
1: Muhammad Adnan Yasin SH MH,
0: Dewan Kehormatan Ketua Profesor Dr. Abdul Latif SH M Hub,
1: anggota Ahmad Riyad UB PhD,
0: Agus Riswanto SH MH,
1: Dewan Penasehat Ketua Profesor Dr. Heru Susetyo SH LLM MSI MAG PhD,
0: Wakil Ketua Dr. Insinyur H. A. A. Lanyala Mahmud Mataliti, MHP.
1: Abdullah Azwar Anas, SPD, SS, MSI.
0: Profesor Elza Syarif.
1: Sekretaris Dr. Nurwidiatmo, SH, MH.
0: Anggota Erwin Siregar, SH, MH.
1: Dr. Taswem Tarif, SH, MH.
0: Agus Budiarto, SH, MHUM.
1: Profesor Dr. Aidir Amin Daud, SH, MH.
0: Profesor Dr. Muhadar, SH, MSI.
1: Dr. Andes Agus Rasmanto.
0: Arifiah Mulia Siregar, SH, MH.
1: Dewan Pengawas, Ketua Dr. Adi Warman, SH, MH.
0: Anggota Dr. Mariano, SH, MH.
1: Ade Irfan Pulungan, SH.
0: Mangihut Sinaga, SH, MH.
1: Muhammad Ismak, SH, MH.
0: Dewan Pakar, Ketua Profesor Firdaus Ali, PhD.
1: Wakil Ketua Profesor Amzulian Rifai, SH, LLM, PhD.
0: Profesor Dr. Yudi Krisnandi, SA, MA.
1: Profesor Dr. Ari Ginanjar, SH, MH.
0: Profesor Dr. Tumanggor, SH, MH.
1: Sekretaris Profesor Dr. Rizal Edi Halim, SAMA.
0: Anggota Profesor Dr. Pujiono Suwandi, SH, MH.
1: Profesor Dr. Suryo Hapsoro Triutomo, PhD.
0: Profesor Amir Santoso, PhD.
1: Profesor Agus Setio Budi, PhD.
0: Profesor Dr. Aris Mukti, MM.
1: Dr. Ahmad Sofyan, SH, MH.
0: Dr. Every John Lee, SH, MH, MKN.
1: Dr. Kaharudin SAG, MHUM.
0: Dr. Bakhtiar SH, MH, MSI.
1: Dr. Zulkifli Nur, SH, MKN, MH.
0: Dr. Kresna Menon, SH, MH.
1: Dr. Adnan Purica Ichan, Iksan, SH, MH.
0: Taufik Hidayat, SH, MH.
1: Abu Bakar Al-Habsi, SE.
0: Budi Setiarso, SPMM.
1: Haji Muhammad Syaifuddin, ST.
0: Abdul Karim, SA.
1: Insinyur Sudarminto.
0: Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. Profesor Dr. Haris Arthur Hedar, SH, MH.
1: Wakil Ketua Umum 1, Profesor Dr. Sunarno Edi Wibowo, SH, MH.
0: Profesor Dr. Haji Dosi Iskandar Prasetyo, SH, MH.
1: Profesor Dr. Mulyadi, SE, SH, MM, MH, CTL.
0: Profesor Dr. Siti Nur Aziza, SH, MH.
1: Profesor Dr. Bambang Heri, SH, MH, PhD.
0: Dr. Muhammad Rifki Nizami Karsa Yuda, SH, MH.
1: Dr. Wahyudo Indrajit, SH, MH.
0: Dr. Michel B. Ahmad, SH, MH.
1: Dr. Fahmi Hafid Bashmit, SH, MH.
0: Dr. Hendra Dinata, SH, MH.
1: Dr. Krishna Murti, SH, MH.
0: Dr. Dedi Ardian Prasetyo, SH, LLM.
1: Dr. Bahrain, SH, MH.
0: Dr. Risma Situmorang, SH, MH.
1: Dr. Takyudin Kadir, SH, MH.
0: Dr. Megawati Prabowo, SH, MH, MKN.
1: Dr. Kristiawanto, SH, MH.
0: H. Martin Erwan, SH, MH.
1: Joe Wendy Sutoyo, SH, MH.
0: Mary Girsang, SH, MH.
1: Andriansyah Tia Warman, K, SH, MH.
0: Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal, Profesor Dr. Yuhelson, SH, MH, MKN.
1: Wakil Sekretaris Jenderal, Dr. Ogan Muhammad Hasibuan, SH, MH.
0: Dr. Ani Purwati, SH, MH.
1: Dr. Ferry Henry, SH, MKN.
0: Dr. Sukrianto, SH, MH.
1: Dr. Tasrif M. Saleh, SHMH.
0: Dr. Hayu Sukma Dewi, SHMKN.
1: Dr. Ahmad Fitrian, SHMH.
0: Dr. Nur Hakim, SHMH.
1: Dr. Erik Prabualdi, SHMH.
0: Dr. Haji Dedi Junaidi, IMD, SA, SHMH, CLA, MCE.
1: Dr. Neti Siagian, SHMH.
0: Dr. Mustaqim, SHMH.
1: Dr. Dani Sintara, SHMH.
0: Dr. Adi Kurnia Setiadi, SHMH.
1: Dr. Baso Fakhrudin, SHMH.
0: Dr. Mapa Janci Ridwan Saleh, SH.
1: Jeskonia Siahaan, SHLLM.
0: Muhammad Joni, SHMH.
1: J. Edwin Manurung, SHMHMM.
0: Zainul Amri, SHMH.
1: Wahyu Baskoro, SHMH.
0: Dedi Setiadi, SHLLM.
1: Hasbi Setiawan, SHMKN.
0: Ruth Mora, SH.

0: Hadirin, inilah kepada seluruh Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum, Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, Bidang Pengembangan Advokat Muda, Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, Bidang Kerjasama Antar Lembaga,
1: Bidang Publikasi dan Hubungan Masyarakat, Bidang Acara dan Protokoler, Bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Pendidikan Profesi Advokat, Sertifikasi dan Kerjasama Universitas, Bidang Kesenian, Olahraga, dan Sosial,
0: Bidang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Disabilitas, Bidang Pengangkatan Advokat dan Magang, Bidang Pendidikan Berkelanjutan dan Sertifikasi Profesi, dan Bidang Pembelaan Organisasi.
1: Bidang Advokat Asing Pengawasan dan Rekomendasi, Bidang Pembelaan Profesi Advokat, Bidang Pengawasan dan Etika, Bidang Hubungan Internasional,
0: Bidang Kesehatan dan Kerohanian, Bidang Pengembangan Usaha, dan Bidang Jurnal Ilmiah, Informasi dan Teknologi,
1: Bidang Bantuan Hukum.
0: Hadirin, inilah dia seluruh pengurus Pradi Profesional.

0: Nasional Prodi Profesional Masa Bakti tahun 2026 tahun 2031 yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Prodi Profesional Profesor Dr. Haris Arthur Hedar SH MH. Pada beliau kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara pengurus, saya harap dapat mendengarkan dengan hikmah kata-kata pelantikan yang saya ucapkan. Tapi sebelumnya, saya bertanya, bersediakah saudara menjadi pengurus?
2: Bersedia!
1: Baik, terima kasih. Kalau demikian, dengarkan kata-kata yang saya sampaikan. Saya selaku Ketua Umum Perhimpunan Avokat Indonesia Profesional dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini tanggal 8 Mei tahun 2026 di Jakarta. Saya melantik personil pengurus Perhimpunan Avokat Indonesia Profesional masa bakti tahun 2026 hingga 2031. Saya berharap saudara-saudara dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab dapat melaksanakan semua amanah sesuai tupoksi pengurus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
3: Tepuk tangan untuk kita semua hadirin sekalian. Kami persilakan kepada Profesor Dr. Haris Arthur Hedar SH MH bisa bergabung bersama dengan

dan para pengurus pradi profesional, kita abadikan momen yang sangat istimewa pada malam hari ini. Kami juga mengundang seluruh ketua dewan pembina dan juga dewan pendiri bisa ikut bergabung ke atas panggung, Bapak Ibu. Kami persilakan kepada seluruh dewan pendiri. Kami persilakan, Bapak.

0: Kita akan saksikan bersama momen yang sangat luar biasa malam hari ini. Pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Baru saja kita laksanakan, tepuk tangannya hadirin sekalian yang meriah untuk para pengurus yang tentunya amanah, solid, akan berkontribusi nyata demi tanah air.
1: Dan tentunya inilah dia para pengurus Pradi Profesional yang bermutu, beretika, dan berkarakter. Untuk kepengurusan dari tahun 2026 hingga tahun 2031.
0: Pelantikan pengurus Pradi Profesional malam hari ini juga disaksikan langsung dari berbagai lembaga negara yang bergabung bersama kita. Ada KPK, ada Kejaksaan, ada DPD, DPR, semuanya lengkap, bahkan 21 kampus universitas di tanah air juga bergabung ya, Tia.
1: Dan tentunya juga disaksikan oleh 271 juta lebih masyarakat di seluruh Indonesia yang disiarkan secara langsung. Izin, boleh lihat kamera agar pandangannya kompak. Boleh lihat kamera yang paling tengah pada hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi boleh berikan gestur untuk pengurus Pradi Profesional dengan angka jari, ya jari telunjuk dan juga jari jempol.
0: Yang di belakang boleh lebih diangkat lagi tangannya, yang di belakang.
1: Agar terlihat. Baik, pada hitungan 3, 2, 1. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pengurus Pradi Profesional tahun 2026 hingga tahun 2031.
0: Kami persilakan kepada seluruh pengurus Pradi Profesional bisa kembali ke tempatnya masing-masing, hadirin sekalian. Baru saja kita saksikan inilah sebuah prosesi legitimasi lahirnya sebuah amanah, langkah awal yang akan menjadi fondasi perjalanan panjang ke depan Pradi Profesional pengurus periode 2026-2031.
1: Hadirin, sekali lagi kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat duduk Anda, karena selanjutnya kita akan simak bersama sambutan dari Ketua Umum Pradi Profesional tahun 2026 hingga tahun 2031. Setelah tadi kita ikrarkan bersama-sama untuk masa bakti dari para pengurus Pradi Profesional bermutu, beretika, dan berkarakter. Dan ini merupakan Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode tahun 2026, tahun 2031.
0: Malam yang luar biasa malam hari ini, karena dari latar belakang teman-teman di Pradi Profesional banyak guru besar, profesor, mereka yang sudah berdedikasi tinggi di bidang hukum dan kontribusinya untuk masyarakat begitu dirasakan, hadirin sekalian. Kami persilakan kepada Bapak Ibu bisa kembali ke tempat yang masing-masing, karena kita akan langsung beranjak ke periode, ke acara berikutnya, hadirin sekalian.
1: Hadirin, langsung saja bersama-sama kita akan menyimak sambutan dari Ketua Umum Pradi Profesional. Untuk itu kami persilahkan kepada seluruh pengurus Pradi Profesional untuk periode tahun 2026 hingga tahun 2031 untuk dapat kembali ke tempat duduk.
0: Kami persilahkan kepada Bapak Ibu bisa kembali ke tempat duduknya. Kita akan beranjak ke sesi berikutnya, karena momentum malam hari ini bukan sekedar seremonial, tetapi sebuah langkah baru menuju amanah, dedikasi, dan pengabdian profesional keluarga besar Pradi Profesional.
1: Hadirin, kita sambut. Inilah dia, Ketua Umum Pradi Profesional, Profesor Dr. Haris Arthur Hedar, SH, MH. Kami persilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin, saya tidak dapat menyebut satu persatu karena undangan untuk lembaga hanya 20, tapi yang hadir lebih dari 100. Ini membuktikan pradi personal tidak perlu diragukan lagi keberadaannya. Yang saya hormati para menteri dan pejabat negara yang hadir, yang saya hormati para pemimpin lembaga negara, unsur penegak hukum, Kejaksaan Agung, kepolisian, dan seluruh aparat penegak hukum, yang saya muliakan, guru besar, karena yang hadir hari ini ada 45 rektor seluruh Indonesia beserta dekan. Para akademisi dan tokoh nasional dan rekan-rekan advokat dari seluruh Indonesia. Para pengurus Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Daerah yang hadir ada 30 daerah yang telah terbentuk. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah pada hari yang bersejarah ini kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional, disebut juga Pradi Profesional atau Pradi Prof, masa bakti 2026 hingga 2031. Pada malam hari ini, sungguh kita tidak hanya menghadiri sebuah acara seremonial. Kita sedang menyaksikan lahir dan diteguhkannya sebuah gerakan moral, institusi, profesi, hukum yang membawa harapan, tanggung jawab, sekaligus arah bagi masa depan profesi advokat di Indonesia. Pradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan. Sekali lagi saya tegaskan, Pradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan. Dan bukan hadir karena konflik, tidak ada konflik. Tetapi sebagai jawaban atas kebutuhan zaman, dunia hukum berubah, teknologi berubah, dan organisasi advokat tidak boleh tertinggal. Karena itu, kami ingin membangun organisasi advokat yang modern dalam sistem, kuat dalam intelektualitas, tinggi dalam etika, dan berani dalam memperjuangkan keadilan. Oleh sebab itu, izinkan saya menyampaikan secara tegas dan terbuka bahwa Pradi Profesional telah memperoleh pengesahan resmi dari negara melalui keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia dengan nomor AHU 000086 AH 0107 tahun 2026 tentang pengesahan pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari tahun 2026 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan demikian, tidak ada lagi ruang keraguan. Pradi Profesional adalah organisasi yang sah secara hukum, memiliki legitimasi yang kuat, serta berdiri di atas landasan konstitusional yang jelas. Karena organisasi profesi tidak akan dihormati
hanya karena akta pendiriannya. Organisasi profesi akan dihormati karena kualitas pengabdiannya, bukan sekedar karena struktur organisasinya, tetapi karena integritas orang-orang yang menjalankannya. Hadirin yang saya muliakan, Pradi Personal dibangun dengan tiga fondasi besar: profesionalisme, integritas, dan keberanian melakukan perubahan. Advokat masa depan tidak cukup hanya memahami teori hukum. Ia harus memahami perubahan dunia. Karena itu, organisasi advokat tidak boleh berjalan di tempat. Kita harus berani membangun standar baru, berani melakukan pembaruan, dan berani menghadirkan sistem yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Pradi Personal juga tidak boleh menjadi organisasi yang hanya sibuk dengan seremoni. Organisasi ini harus menjadi tempat intelektual dan pusat lahirnya gagasan besar reformasi hukum menuju Indonesia yang bermartabat. Kita ingin advokat hadir di tengah masyarakat, membela rakyat kecil, mengawal demokrasi, dan menjadi keadilan bangsa. Saya memahami bahwa mendirikan organisasi baru itu bukanlah jalan yang mudah. Tetapi ingat, sejarah selalu ditulis oleh orang-orang yang berani memulainya. Jangan membalas kebencian dengan kebencian. Balaslah dengan karya, kualitas, dan integritas. Kedepan, Pradi Personal akan fokus pada reformasi pendidikan advokat, digitalisasi organisasi, bantuan hukum nasional, penguatan etika profesi, dan pembangunan advokat Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. Hadirin yang saya cintai, dalam waktu yang relatif singkat, hanya satu bulan, Pradi Personal telah membuktikan bahwa organisasi ini bukan sekedar konsep. Ini adalah gerakan nyata. Hari ini, kami telah membentuk kepengurusan di 30 provinsi di Indonesia. Kami telah menjalin kerjasama dengan 47 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia. Itu masih satu bulan, saudara-saudara sekalian. Tunggu 3 bulan ke depan, insya Allah mencapai 100. Kami telah bersinergi dengan 8 kementerian serta bekerja sama dengan 2 institusi perbankan untuk Pradi Personal. Pencapaian ini bukan hanya tentang angka. Di balik semua itu, terdapat kepercayaan, harapan, dan keyakinan bahwa organisasi ini mampu menjadi bagian dari solusi bagi masa depan profesi advokat Indonesia. Salah satu fokus utama kita adalah pembaruan sistem pendidikan advokat. Kita menyadari bahwa dalam praktiknya

0: Ini bukan sekedar perubahan istilah, ini adalah reformasi pendekatan. Jadi kedepannya kita tidak akan menggunakan PKPA lagi, tapi kita akan menggunakan PPA, Pendidikan Profesi Advokat. Sebagaimana kita ketahui, notaris pun pendidikan profesi advokat, tetapi mereka tidak tempuh dengan 2 hari. Ya, kalau PKPA, kata orang, tempat mencari duit bagi para organisasi advokat. Tapi kalau untuk pradi profesional, bukan tempat mencari duit, tetapi untuk membangun advokat Indonesia. Maka tugas kita bukan hanya mencetak advokat yang pandai berbicara di ruang sidang, tetapi advokat yang mampu menjaga kehormatan profesi, menjaga nurani hukum, dan menempatkan keadilan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Bangsa ini membutuhkan figur hukum yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki keberanian moral, berani menjaga independensi, berani menjaga integritas, dan berani berdiri di atas prinsip. Bahkan ketika itu tidak mudah, karena hukum akan kehilangan maknanya apabila dijalankan tanpa moralitas, dan profesi advokat akan kehilangan kehormatannya apabila dijalankan tanpa etika. Hadirin yang saya hormati, kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, saya ingin menyampaikan satu pesan penting. Pelantikan sejatinya bukan sekedar formalitas simbolik, namun ada makna yang secara intrinsik penting untuk bisa kita pahami. Makna tersebut adalah legalitas, komitmen, tanggung jawab, dan integritas untuk menerima dan menjalankan amanah sebaik-baiknya. Dengan naskah pelantikan yang telah diucapkan, harus bisa dimaknai dalam konteks yang lebih luas dengan niat, komitmen, dan juga kesungguhan dalam menjalankan tugas kepengurusan kurun waktu 5 tahun ke depan. Hari ini kita dilantik, tetapi sesungguhnya hari ini kita juga diuji. Apakah kita hanya ingin menjadi pengurus, atau benar-benar ingin menjadi pelayan keadilan? Bangun organisasi ini dengan ilmu, etika, persaudaraan, dan cinta kepada keadilan. Akhirnya, saya mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Nasional Pradi Profesional masa bakti 2006-2031 yang hari ini resmi dilantik. Mari kita buktikan kepada Indonesia bahwa advokat bukan sekedar profesi. Advokat adalah kehormatan. Advokat adalah pengabdian. Advokat adalah penjaga keadilan bangsa. Dan profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat sesuai dengan opusium nobile. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Pakat ya, semuanya bilang cakep ya. Pergi ke semak membawa padi, mampir ke taman bunga melati. Meskipun banyak organisasi pradi, hanya pradi personal yang di hati. Dirgahayu pradi personal, majulah advokat Indonesia. Tegaklah keadilan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Bekasi main parkur. Terima kasih Profesor Arthur. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Haris Arthur Haidar, SHMH atas sambutan yang begitu semangat untuk seluruh pengurus Pradi Profesional tahun 2026, tahun 2031.
2: Hadirin sekalian, di malam yang spesial ini kita juga akan sama-sama saksikan ada pemberian penghargaan, awarding anumerta.

0: pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh di tanah air.
1: Dan demikianlah rangkaian acara pelantikan pengurus Peradi Profesional periode 2026-2031. Mengutip pernyataan Ketua Umum Peradi Prof. Haris Arthur Hedar, semoga Peradi Prof. bisa menjadi organisasi profesi yang berbasis mutu, etika, dan karakter, serta mampu memastikan profesi advokat sebagai officium nobile atau profesi yang mulia. Saya Ayu Rahmawati pamit, terima kasih. Sampai jumpa.

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Warga Kampung Kadu Jangkung, Desa Kadu Jangkung, Kecamatan Mekarjaya, Pandeglang, Banten digegerkan dengan penemuan mayat perempuan Jumat pagi. Korban diketahui bernama Devi yang sedang berkunjung ke rumah kekasihnya, Oka. Korban diketahui kerap datang ke kediaman terduga pelaku meski sudah sering dilarang oleh pihak keluarga. Tragedi berdarah ini diduga dipicu oleh rasa sakit hati pelaku terhadap perkataan korban sehingga pelaku gelap mata mengakhiri nyawa kekasihnya di dalam rumah tersebut. Dari hasil pemeriksaan petugas Polres Pandeglang, terdapat luka pada bagian leher korban. Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya tindak kekerasan atau pencekikan sebelum korban meninggal dunia. Korban diperkirakan sudah meninggal dunia lebih dari 12 jam. Polisi juga mengamankan sejumlah barang pribadi yang diduga milik korban. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Berkah Pandeglang untuk dilakukan otopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Sementara terduga pelaku sudah dalam penanganan petugas Polres Pandeglang. Jalan Sencaki, Surabaya mendadak gempar. Seorang pria tergeletak tak bernyawa usai dihantam senjata tajam secara membabi buta.
1: Dia masih sempat jalan.
0: Tak butuh waktu lama, tim Jatantras berhasil meringkus pelaku di persembunyiannya di Kampung Murtopo, Sampang, Madura. Dari hasil pemeriksaan, aksi sadis ini dipicu oleh rasa dendam. Tersangka tak terima usai mendapat laporan dari adik perempuannya yang mengaku dilecehkan secara fisik maupun verbal oleh korban. Dengan emosi yang meluap, tersangka membawa pisau menemukan korban di sebuah gang dan langsung menghujaninya dengan sabetan senjata tajam. Tersangka ternyata residivis kasus narkoba yang pernah divonis 8 tahun penjara. Bahkan saat melancarkan aksi pembunuhan, tersangka diketahui baru saja mengkonsumsi sabu-sabu.
1: Dia masih sempat jalan.
2: Lukanya?
1: Pisaunya kamu cabut?
2: Iya. Tidak tahu.
1: Itu berapa kali, Pak?
3: Tembus paru-paru kan?
4: Korban ini sempat jalan dan dari kaki kecil keluar. Tersangka ini ketemu di gang.
2: Nah, itu saya. Belum mau ngaku kan?
1: Ya, kalau yang itu ya. Setiap hari?
2: Iya, Pak.
1: Main? Setiap hari?
2: Iya.
1: Buat apa?
2: Ya, nggak capek.
1: Biar nggak capek, pakai sabu. Biar nggak capek. Kalau nggak...
0: Tak berhenti di situ, tersangka juga ternyata masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO karena terlibat kasus penadahan motor curian. Kini, tersangka sudah ditahan dan dijerat pasal tentang pembunuhan berencana, penyalahgunaan narkoba, serta kasus curanmor. Tim Liputan, CNN, Indonesia.
5: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Motif pria membacok mertua dan istri di Kabupaten Mojokerto disebabkan terkuak. Pelaku mengaku emosi karena sang istri selingkuh dan memiliki utang hingga puluhan juta rupiah.
6: Inilah tersangka ST, 43 tahun, terduga pelaku pembacokan yang menewaskan mertua dan melukai istrinya di Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena geram terhadap sang istri yang diduga berselingkuh dan memiliki utang hingga puluhan juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, diketahui keluarga itu memang memiliki ekonomi pas-pasan. Pelaku sehari-harinya bekerja sebagai badut dan penjual balon keliling.
7: Motifnya si pelaku terhadap korban ibu mertua yang meninggal dunia, pada saat peristiwa yang bersangkutan, kalau boleh bahasanya, keget atau ketahuan begitu, sedang proses melakukan penganiayaan terhadap si istri. Nah, tentu yang bersangkutan merasa panik, melakukan aksi dengan menusukkan kepada ibu mertuanya sebanyak 3 kali.
6: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam 15 tahun penjara. Tragedi maut itu terjadi Rabu pagi 6 Mei lalu di rumah tersangka dan korban di Desa Sumba Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Penganiayaan ini mengakibatkan mertuanya tewas di lokasi dengan luka parah di kepala dan leher. Sedangkan sang istri luka parah dan hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto. Sempat kabur, pelaku akhirnya ditangkap kurang dari 24 jam pasca kejadian dalam pelariannya di Asemrowo, Kota Surabaya. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
5: Kerap menonton film dewasa, seorang pria di Sragen, Jawa Tengah tega mencabuli keponakannya yang berusia 16 tahun lebih dari 3 kali hingga hamil. Sementara itu di Magelang, pelaku aksi begal bokong seorang mahasiswi yang videonya viral di media sosial akhirnya dibekuk polisi.
6: Kerap menonton film dewasa, seorang pria di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, tega mencabuli keponakannya yang masih berusia 16 tahun, lebih dari 3 kali hingga hamil. Aksi tersebut dilakukan di rumah pelaku dengan iming-iming uang jajan saat dipanggil untuk membersihkan rumah pelaku. Pelaku SR, pensiunan guru, berusia 61 tahun ini telah diringkus unit Reskrim Polres Sragen. Kasus ini terungkap setelah korban meninggal dunia usai melahirkan bayi laki-laki.
8: Bayi yang dikandung yang dilahirkan alhamdulillah sehat, namun demikian korban yaitu anak bunga, kita sebut seperti itu saja, ini meninggal pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 karena preeklamsia atau hipertensi.
6: Pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. Kamera amatir merekam saat tim Resmob Satreskrim Polres Tamagelang menangkap IN, terduga pelaku aksi begal bokong di Kampung Soka, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah pada Kamis. Aksi itu dilakukan pada Rabu 6 Mei saat terduga berada di Gang Kampung Santan, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Pelaku yang mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor membuntuti dua orang mahasiswi yang sedang berjalan kaki saat hendak pulang ke kos. Saat situasi gang sepi, pelaku pun langsung beraksi dan kabur tancap gas. Wakasat Reskrim Polres Tamagelang, AKP Toyib Rianto, Jumat pagi mengatakan, terduga pelaku ditangkap usai petugas mendapatkan laporan dari korban, mahasiswi Universitas Swasta di Magelang. Dari hasil penyidikan sementara, pelaku telah beberapa kali melakukan aksi serupa dengan motif kepuasan usai melakukan aksi pelecehan. Tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Informasi lainnya, seorang pengasuh anak ditangkap usai menculik anak majikannya dari Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur untuk dibawa menuju wilayah Lampung. Sementara itu di Surabaya, seorang kakek 85 tahun disekap di apartemen selama 1 tahun dan hartanya yang bernilai miliaran rupiah dikuras habis oleh asisten rumah tangga dan pacar anak korban.
9: Ini orang tuanya balita ini dari Tulung Agung langsung ke Serang.
5: Tim Resmob Satreskrim Polres Serang berhasil mengamankan pengasuh anak alias babysitter berinisial KH 53 tahun di dalam bus jurusan Lampung di area dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Kota Cilegon Rabu pagi. GH ditangkap lantaran menculik balita 1,5 tahun berinisial BP yang merupakan anak majikannya untuk dibawa ke Kabupaten Tulung Bawang, Lampung. Aksi penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan keluarga korban di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur yang kehilangan buah hati mereka sejak beberapa hari sebelumnya. Pihak keluarga mencurigai KH yang bekerja sebagai pengasuh karena tiba-tiba menghilang. Dalam penangkapan ini, polisi juga berhasil mengamankan korban. Korban dipastikan dalam keadaan sehat dan tidak mengalami trauma fisik yang berat. Pelaku selanjutnya diserahkan tim Resmo Polres Serang ke penyidik Polres Tulung Agung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sekaligus menyelidiki motif penculikan. Sementara korban sudah dipertemukan kembali dengan orang tuanya yang datang menjemput. Satreskrim Polrestabes Surabaya mengamankan dua orang perempuan berinisial LA 31 tahun serta seorang asisten rumah tangga berinisial DW. Mereka diduga menyekap seorang kakek berinisial KC berusia 80 tahun warga Tembaksari, Surabaya selama 1 tahun di sebuah apartemen di kawasan Mulyorejo, Kota Surabaya. Miris, tersangka LA merupakan kekasih dari anak sang kakek sendiri. Korban dilaporkan hilang sejak Oktober 2025. Keluarga sempat menerima foto dan pesan suara dari nomor tak dikenal yang meminta uang tebusan. Hasil pelacakan polisi lantas mengarah ke sebuah apartemen di kawasan Surabaya. Dari rekaman CCTV, polisi mengetahui korban tinggal di apartemen yang sama dengan tersangka LA, namun berbeda unit. Saat ditemukan, kondisi korban dikunci dari luar tanpa telepon genggam dan hanya diberikan makan oleh orang suruhan tersangka. Selama disekap, korban disebut sering dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.
0: Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya buku tabungan, kartu ATM berbagai bank, surat kuasa pencairan uang, dan rekaman CCTV apartemen.
10: ATM itu terus dipegang oleh tersangka dan terus diurai sampai kurang lebih 2M dihitung sampai dengan saat ini. Dan setelah kembali ke rumah, ternyata diketahui juga bahwa emas-emas dan perhiasan yang kurang lebih nilainya juga di kisaran 1 kilogram ya. 1 kilogram emas itu ternyata juga sudah tidak ada di kamarnya.
0: Saat ini korban sudah dikembalikan ke pihak keluarga dan tengah menjalani perawatan. Polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus penyekapan dan pengurasan harta korban ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Menyamar jadi ojol, seorang pria di Kota Pasuruan, Jawa Timur ditangkap usai diduga melakukan aksi gendam terhadap anak sekolah untuk mengambil sepeda korban. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur berpura-pura akan melaksanakan sholat. Seorang pria merusak kunci gembok kotak amal dan membawa kabur uang ratusan ribu di dalamnya.
6: Kamera CCTV merekam saat pelaku beratribut ojol sedang menjalankan aksinya di kawasan SMP Negeri 2 Kota Pasuruan, Jawa Timur. Pria tersebut menjalankan modus gendam untuk mengambil sepeda korban dengan menyasar anak sekolah. Jumat siang, sejumlah driver ojol di kawasan SMP Negeri 2 Kota Pasuruan menangkap pelaku. Salah satu driver ojol yang ikut menangkap pelaku menyebut pelaku yang mengenakan atribut ojol membuat para pengemudi ojol resah karena aksi pelaku nilai mencoreng nama baik driver ojol lainnya. Pelaku kemudian diserahkan ke Polres Pasuruan Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kasus tersebut termasuk mencari kemungkinan adanya korban lain dengan modus serupa. Kamera CCTV merekam momen penyiraman air keras di sebuah konveksi di Desa Gunajaya, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sontak aksi ini membuat takut para karyawan hingga berlarian. Aksi heroik terlihat saat salah satu karyawan menghampiri tersangka. Ia langsung merebut botol air keras. Sempat terlibat baku hantam, sejumlah karyawan akhirnya melumpuhkan tersangka. Dari beberapa karyawan yang sempat jadi sasaran penyiraman, 9 diantaranya mengalami luka bakar. 4 orang korban harus menjalani operasi pembersihan luka bakar di RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Seluruh pasien diperbolehkan pulang untuk menjalani perawatan jalan di rumah. Tersangka merupakan sopir kendaraan salah satu perusahaan ekspedisi yang merencanakan penyiraman air keras dengan motif sakit hati. Tersangka dilaporkan pengusaha konveksi kepada atasannya karena tidak bekerja sesuai standar operasional. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 12 tahun penjara. Kamera CCTV merekam pelaku pencurian uang dalam kotak amal beraksi di Musola Al-Hidayah, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Senin lalu. Pelaku mengambil uang dengan merusak kunci gembok kotak amal menggunakan obeng, kemudian membawa kabur uang sekitar Rp500.000. Peristiwa pencurian di musala tersebut sudah terjadi 4 kali dengan total uang hilang sekitar Rp3 juta. Kepala dusun setempat Kamis petang mengatakan pencurian diketahui pada Senin malam saat akan mengambil isi kotak amal. Sebelumnya pada pagi harinya, pelaku berpura-pura akan melaksanakan sholat mondar-mandir depan musala. Selanjutnya pelaku berusaha merusak gembok kotak amal di depan kamar mandi namun gagal. Pelaku pun pindah ke kotak amal depan musala dan merusak gembok menggunakan obeng. Pihak perangkat desa setempat beserta pengurus musola sudah melaporkan pencurian ini ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Komplotan joki UTBK SNBT lintas provinsi berhasil dibongkar oleh Polrestabes Surabaya. Jaringan joki tersebut telah beroperasi selama 9 tahun dan meloloskan kurang lebih 114 calon mahasiswa ke berbagai kampus favorit. Para pelaku ini memasang tarif fantastis hingga ratusan juta rupiah per orang.
11: 150.
12: Jaringan joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus ini bermula saat HR seorang joki asal Surabaya terciduk saat mengerjakan UTBK di lantai 4 gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan Surabaya pada 21 April 2026. Pengawas curiga dengan foto pada administrasi peserta yang sama persis dengan data tahun lalu, namun memiliki identitas berbeda. Meski menyelesaikan ujian dengan nilai tinggi, namun pelaku tak mampu menjawab pertanyaan konfirmasi mengenai nama orang tua dan alamat dalam bahasa daerah sesuai KTP palsu yang ia bawa. Dari tangan HR, polisi membongkar kotak Pandora jaringan mafia pendidikan yang sudah beroperasi sejak tahun 2017 lalu. Dalam 9 tahun terakhir, sedikitnya 114 orang telah diloloskan komplotan ini di kampus negeri Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Kalimantan.
13: Sampai dengan saat ini, sudah kita temukan data pemberi order yang sudah terdata dan sudah kita bisa kumpulkan identitasnya, itu sebanyak 114 orang. Nama-namanya sudah terdapatkan dan kita akan terus dalami.
12: Polisi kini tengah memburu dua jaringan besar lainnya yang diduga menjadi otak utama penyedia jasa joki nasional. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
5: Beraksi di 29 lokasi dengan menyamar sebagai petugas PLN, pencuri kabel listrik akhirnya berhasil diringkus di Madiun, Jawa Timur. Sementara itu di lokasi lainnya di Banten, Polda Banten membongkar sindikat pencurian kabel fiber optik yang beraksi di wilayah Kota Serang.
14: Aksi pencurian kabel listrik yang meresahkan warga di sejumlah wilayah Madiun dan sekitarnya akhirnya terhenti. Tim Jatenras Polres Madiun berhasil meringkus seorang pelaku berinisial ICI, warga Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Pelaku ditangkap di Jalan Raya Madiun, Surabaya, tak lama setelah melancarkan aksinya. Menurut polisi, pelaku telah beraksi di 29 lokasi berbeda. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menyamar sebagai petugas PLN dengan mengenakan rompi layaknya teknisi resmi. Modus ini membuat aksinya tak menimbulkan kecurigaan warga saat mendatangi gardu listrik. Setelah memastikan situasi aman, pelaku mencuri komponen penting, terutama kabel tembaga yang memiliki nilai jual tinggi. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan penadah. Tim Ditreskrimum Polda Banten berhasil membongkar kasus pencurian kabel fiber optik milik perusahaan telekomunikasi di sebuah gedung transit di Kecamatan Curug, Kota Serang. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan pihak perusahaan setelah mengetahui hilangnya material kabel fiber optik untuk proyek pemasangan jaringan internet di wilayah Serang hingga Cilegon. Aksi para pelaku terbongkar saat seorang karyawan memergoki 5 orang tengah mengangkut kabel ke atas mobil pickup pada dini hari. Saat diteriaki maling, para pelaku panik dan kabur. Namun sopir kendaraan berhasil diamankan warga bersama barang bukti. Berdasarkan pengembangan, polisi kemudian menangkap dua tersangka lain berinisial AF dan BH di wilayah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Sementara, 3 pelaku lain masih buron dan masuk daftar pencarian orang. Polisi menyita 1 unit pick-up dan 1 roll kabel fiber optik sepanjang 3.000 meter.
15: Kabel itu memang ada di pinggir jalan. Sepertinya sih kabel itu akan digunakan oleh pemiliknya dari pemerintah yang memiliki tugas untuk ini akan ditanam. Melihat barang itu ada tergeletak di pinggir jalan, mereka seolah-olah membuat orang tidak curiga, mengambil dengan tenang. Yang pertama sih aman. Yang kedua, orang mulai curiga. Orang curiga langsung berteriak, langsung jatuh.
14: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Mantan Kasat Resnarkoba Polres Bima AKP Malaungi dibawa ke Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari jaringan narkoba Koh Erwin. Sementara itu di Banyumas, Jawa Tengah, polisi menangkap 2 remaja diduga pengedar bersama ribuan pil obat keras dan juga tembakau sintetis.
14: Mantan Kasat Resnarkoba Polres Bima AKP Malaungi tiba di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Kamis sore. Mengenakan jaket hitam dan masker, Malaungi langsung dibawa penyidik untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari jaringan narkoba Bandar Erwin Iskandar alias Koh Erwin. Selain Malaungi, penyidik juga membawa mantan istri Koh Erwin, Ai Setiawan, yang turut diperiksa dalam kasus yang sama. Keduanya dibawa tim Ditres Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat atas permintaan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Penyidik juga akan memeriksa mantan Kapolres Bima Kota Didi Putra Kuncoro yang kini ditahan di rutan Bareskrim. Penyidik menegaskan penanganan kasus ini tak hanya membongkar jaringan narkoba, namun juga memiskinkan pelaku dengan menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas, Jawa Tengah berhasil menangkap dua pengedar narkoba yang biasa beroperasi di kalangan remaja. Pelaku WK ditangkap di rumahnya di wilayah Aji Barang, Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 52 gram tembakau sintetis, 51 butir alprazolam, serta 1.250 butir obat daftar G yang sudah dikemas siap edar. Barang haram itu diperoleh dari rekannya berinisial HDK, warga Gumelar, Banyumas. Polisi pun langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku kedua. Dari rumahnya, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang disimpan di atas plafon kamar mandi. Kini, polisi masih mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan di atasnya. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Menyimpan senjata tajam di dalam tas dan kerap mengganggu para jemaah yang akan melaksanakan ibadah di masjid di Menteng, Jakarta Pusat. Seorang wanita lansia ditangkap petugas. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
6: Proses eksekusi pengosongan sebuah rumah di Desa Sumber Dawasari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis siang diwarnai ketegangan. Penghuni rumah histeris menolak keluar dari rumah saat petugas akan melakukan pengosongan. Penghuni rumah bahkan ada yang pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Pengosongan dilakukan atas permohonan pihak pemenang lelang yang mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bangil. Setelah dilakukan negosiasi, pihak rumah akhirnya bersedia mengosongkan rumah secara bertahap. Seorang wanita lansia terus meronta sambil berteriak histeris saat akan diamankan petugas Sudin Sosial dari dalam masjid di area Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam. Evakuasi dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat karena wanita lansia ini kerap mengganggu para jemaah yang akan melaksanakan ibadah. Diketahui wanita lansia juga menyimpan senjata tajam di dalam tas. Usai diamankan, wanita lansia yang belum diketahui asal-usulnya dibawa ke panti PSB Hidayah di Kedoya, Jakarta Barat. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Pojentrek, Purworejo, Kota Pasuruan, Jumat pagi. Sepasang suami istri tewas di lokasi kejadian setelah sepeda motor yang mereka kendarai bertabrakan dengan truk dam di jalur tikungan. Korban diketahui bernama Muhammad Yani dan istrinya Khotijah, warga Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Saat kejadian, korban diduga mendahului kendaraan di depannya. Naas dari arah berlawanan melaju sebuah truk dam sehingga tabrakan keras tak dapat dihindarkan. Kasus kecelakaan ini ditangani Polres Pasuruan Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kebakaran hebat melanda area Pekan Raya saat konser musik sedang berlangsung. 5 orang dilaporkan tewas. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
5: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
6: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
4: Saksikan Talk It's Fun. Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5, menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
8: Pekan Raya yang dihadiri ribuan orang di Villa Herbosa, Meksiko berubah mencekam setelah kebakaran besar melanda lokasi acara tepat saat konser musik tengah berlangsung. 5 orang dilaporkan tewas. Dan sayang informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam juga tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
9: Kebakaran besar melanda kompleks apartemen di Bismarck, North Dakota, Amerika Serikat. Bangunan apartemen 3 lantai berisi 68 unit itu bahkan mengalami keruntuhan di salah satu sisi bangunan setelah dilalap api. Saat petugas tiba di lokasi, asap tebal terlihat membubung dari sisi gedung, sementara para penghuni berlari menyelamatkan diri. Tim pemadam langsung mengevakuasi puluhan penghuni sambil berupaya menahan api agar tak merambat lebih luas. Otoritas menyebut struktur gedung melemah akibat kebakaran hingga menyebabkan satu sudut bangunan ambruk. Meski tak ada penghuni yang menjadi korban, satu petugas pemadam mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kebakaran hebat juga melanda area pekan raya di Villa Hermosa, Tabasco, Meksiko pada Kamis dini hari. Sedikitnya 5 orang dilaporkan tewas saat api melahap lokasi yang sedang dipadati ribuan pengunjung. Rekaman video menunjukkan api berkobar besar disertai asap hitam pekat yang membubung ke langit. Pengunjung pun berlari panik menyelamatkan diri saat petugas pemadam berusaha menaklukkan si jago merah. Video lokal menyebut kebakaran terjadi saat pertunjukan musik tengah berlangsung di dalam area pekan raya. Meski penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui,

Otoritas tempat memastikan api berhasil dikendalikan setelah proses pemadaman berlangsung selama beberapa jam. Sebuah van meledak di dekat kantor polisi Everett, Washington, Amerika Serikat pada Selasa malam. Polisi menduga seorang pria sengaja membakar kendaraannya sendiri hingga memicu ledakan besar di area parkir. Pria berusia 35 tahun itu diduga menyalakan api di dalam van yang tertutup rapat, membuat tekanan di dalam kendaraan terus meningkat sebelum akhirnya meledak. Ledakan terjadi tak jauh dari gedung kantor polisi. Setelah ledakan, pelaku langsung diamankan tanpa perlawanan. Tak ada korban luka dalam insiden ini, namun puing kendaraan masih berserakan di sekitar lokasi kejadian. Otoritas tempat kini masih menyelidiki motif pelaku

Halo, selamat sore. Homeless media tengah menjadi pembicaraan usai pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menjadikan para homeless media yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum sebagai mitra. Usai pernyataan tersebut, sejumlah media membantah telah direkrut atau bekerja sama dengan pemerintah. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pada Jumat pagi. Dari data sementara, dua pendaki meninggal dunia dan satu hilang dalam kejadian ini. Kasus pencabulan puluhan santriwati di Pati, Jawa Tengah menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual dari balik tembok pesantren. Modus para tersangka pun nyaris mirip, yakni memanipulasi para korbannya dengan hal-hal religi bahkan mistis. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas di kawasan Selat Hormuz. Kedua negara saling tuding melakukan serangan meski sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata.

0: Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pada Jumat pagi. Dari data sementara, 2 pendaki meninggal dunia dan 1 hilang dalam kejadian ini. Gunung Dukono kembali erupsi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Erupsi ini memuntahkan kolom abu setinggi kurang lebih 10.000 meter di atas puncak atau sekitar 11.087 meter di atas permukaan laut. Petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi sekitar 20 pendaki yang terdiri dari 9 warga negara asing dan 11 warga lokal. Upaya evakuasi terkendala masih adanya letusan yang membahayakan tim gabungan. Saat ini status Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas mendaki maupun mendekati kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km.
1: Entah dia ke utara, ke selatan, atau ke barat.
2: Ya. Kita menyampaikan berita Sukono pada hari ini tanggal 8 Mei 2026 telah terjadi letusan pada pukul 07.41 dengan ketinggian abu letusan mencapai 10 km dari bibir kawah. Aktivitas ini tertiup angin condong ke arah utara. Dan pada saat ini masih terjadi dentuman-dentuman dan suara gemuruh yang terjadi di saat ini pada aktivitas Gunung Dukono.
0: Sudah bergabung melalui sambungan daring Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani yang saat ini berada di lokasi. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Iwan. Terima kasih atas waktunya.
3: Selamat sore, Bapak.
0: Ya. Ya. Pak Iwan, 2 pendaki meninggal dunia dan 1 hilang akibat erupsi Gunung Dukono pada Jumat pagi. Bagaimana proses evakuasi korban hingga petang ini, Pak?
3: Baik, sampai petang ini kami bersama-sama dengan tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi sejumlah 15 orang, diantaranya 7 orang WNA asal Singapura dan 8 orang WNI asal Maluku Utara. Dan 3 orang masih dinyatakan dalam pencarian, yaitu 2 orang yang diduga tadi menurut informasi rekannya bahwa kondisinya sudah meninggal dunia, namun belum kami pastikan karena belum bisa terevakuasi, dan 1 orang atas nama Angel WNI sampai saat ini juga belum ditemukan, sehingga dan 2 orang juga yang tadi total berjumlah 20 orang dan 2 orang juga sedang dalam proses evakuasi menuju ke posko.
0: Oke.
3: Proses evakuasi masih terus berlangsung sampai saat ini, namun demikian erupsi Gunung Dukono juga masih terus berlangsung, sehingga kami dalam melaksanakan evakuasi tersebut sangat hati-hati bersama-sama dengan tim SAR gabungan baik dari Polres Halmahera Utara, Kodim Halmahera Utara dan BPBD serta tim potensi SAR yang lainnya yang sedang dibantu melaksanakan proses evakuasi.
0: Ya, Pak Iwan, izin update saja. Apakah tadi kan sudah tercatat ada data sebelumnya yang mencatat bahwa ada sekitar 20 pendaki yang harus dievakuasi. Di antaranya ada sudah yang dievakuasi adalah warga negara asing. Apakah semuanya ini berasal dari Singapura? Kemudian tadi ada warga lokal juga. Warga lokal ini sebenarnya dari daerah mana? Dari daerah Maluku Utara atau dari daerah lain atau seperti apa, Bang Iwan?
3: Baik, untuk sementara informasi yang kami dapatkan bahwa untuk warga negara asing itu semuanya dari Singapura, warga negara Singapura, dan 7 orang sudah berhasil dievakuasi dan dibawa menuju RSUD Tobelo untuk mendapatkan perawatan, dan juga ada 8 orang dari warga negara Indonesia, yaitu warga lokal dari daerah Maluku Utara.
0: Oke. Okay. Pak Iwan, upaya evakuasi ini kan terkendala letusan erupsi gunung begitu yang membahayakan tim gabungan ya. Langkah apa yang disiapkan oleh tim gabungan ini untuk bisa melakukan evakuasi secara cepat dan juga tepat begitu saat ini?
3: Baik, langkah-langkah kami ya dalam melaksanakan proses evakuasi ini tentu melihat situasi dan kondisi yang ada. Dan sampai saat ini letusan masih terus berlangsung dengan mengeluarkan material-material sehingga proses evakuasi menjadi terkendala. Nah, kami melihat berdasarkan informasi rekan-rekan yang ada di atas, sementara tim SAR gabungan saat ini sudah kembali dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, awan kabut sudah menutupi Gunung Bukono dan tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan proses evakuasi sekarang. Dan sekarang dalam proses perjalanan menuju ke posko.
0: Oke.
3: Demikian.
0: Oke, tadi nanti pun kalau misalkan memang sudah ada kesempatan dan jarak pandangnya sudah bagus, walaupun malam hari akan terus dilakukan evakuasi atau dihentikan sementara dan dilanjutkan besok pagi, Pak Iwan?
3: Ya, kita melihat situasi dan kondisi yang ada. Melihat situasi dan kondisi yang ada, namun demikian erupsi berdasarkan kami sedang ada di pos pengamatan juga sekalian posko SAR gabungan. Dan sampai saat ini juga masih terjadi letusan-letusan yang membawa material sehingga membahayakan bagi tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian dan proses evakuasi. Kalau memang seandainya posisinya sudah ada di titik aman, sudah tentu tim SAR gabungan akan segera bergerak menuju ke titik duga. Demikian.
0: Oke, terakhir. Pak, kalau misalkan erupsi ini kan terjadi, apakah Anda mendapatkan informasi dari warga sekitar? Erupsi ini terjadi tiba-tiba atau memang sebelumnya sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa akan erupsi? Karena kita juga penasaran kenapa ada pendaki yang terjebak dan kemudian menjadi korban begitu melakukan pendakian.
3: Ya, sebetulnya Gunung Bukono sampai saat ini masih kondisi dalam kondisi tertutup ya. Pemerintah setempat Kabupaten Halmahera Utara sudah mengeluarkan surat melalui dinas SDM bahwa Gunung Bukono tertutup untuk umum. Dikarenakan ada peningkatan sejak 17 April, kami juga terus berkoordinasi setiap hari. Kami melakukan koordinasi dengan PPMBG, pos pengamatan Gunung Bukono untuk melihat daripada reaksi Gunung Bukono tersebut. Dan setiap hari Gunung Bukono mengeluarkan erupsi. Namun demikian, tadi mengeluarkan erupsinya sangat luar biasa. Adapun pendaki-pendaki yang itu tadi tidak mengindahkan larangan-larangan dari pemerintah yang sudah menetapkan bahwa Gunung Bukono.
0: Ya. Boleh dikatakan bahwa pendaki yang bandel begitu ya, sudah dibilang harus menjauhi radius berapa kilometer tapi tetap saja didaki begitu ya. Semoga korban yang masih dievakuasi ini ditemukan segera dan selamat bekerja untuk petugas. Sehat selalu. Terima kasih Pak atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu. Selamat sore Pak.
3: Terima kasih.
0: Sebuah rumah mewah milik anggota Badan Pemeriksa Keuangan Chairul Saleh di kawasan Tanjung Barat Indah Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar pada Jumat pagi. Akibat kebakaran itu, Chairul Saleh dikabarkan meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit. Anggota 4 Badan Pemeriksa Keuangan Chairul Saleh meninggal dunia dalam kebakaran rumahnya di perumahan Tanjung Barat Indah Jagakarsa, Jakarta Selatan Jumat pagi. Kepulan asap pekat tampak membubung dari rumahnya yang berlantai 4 itu. Kurang lebih 1 jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api. Api diduga muncul dari ruang kerja Chairul Saleh yang berada di lantai 4, yang saat kejadian korban dikabarkan sedang berada di dalam ruangan tersebut.
4: Tuh, posisinya memang lagi ada orang, memang bapak sama ada rekan bapak lagi memang lagi ada yang dikerjain di atas.
5: Itu api pertama kali muncul dari apa Pak?
4: Nah itu penyebabnya. Kalau apa saya nggak tahu karena saya standby di sini Pak.
5: Oh.
4: Kita jaganya standby di bawah jadi kita nggak tahu penyebab pertama itu apa pas di atas.
5: Apa dari listrik apa
4: gimana? Nah itu belum bisa kita jawab.
0: Satreskrim Polres Tuban Jawa Timur berhasil membongkar sindikat peredaran uang palsu dengan modus menyasar pedagang pasar tradisional. Sementara itu di Kendal Jawa Tengah, dua tersangka penipuan penjualan emas palsu akhirnya ditangkap polisi usai gagal melakukan aksi ketiga kalinya di toko emas yang sama.
6: WTM, wanita 44 tahun ini hanya bisa pasrah saat ditangkap sejumlah pedagang di Pasar Wage, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. WTM ditangkap lantaran nekat berbelanja menggunakan uang palsu. Berdasarkan keterangan WTM, polisi juga berhasil menangkap dua pelaku lainnya, yaitu SLM 38 tahun dan WTO 50 tahun. Berdasarkan penyidikan, para pelaku membeli uang palsu senilai 7 juta dengan uang asli 2 juta rupiah melalui sosial media. Uang palsu tersebut dibelanjakan ke sejumlah pedagang di pasar tradisional dengan tujuan mendapat kembalian uang asli. Selain tiga pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 23 lembar uang pecahan 100 ribuan palsu dan uang senilai 583 ribu hasil kembalian transaksi, satu unit handphone, serta berbagai barang belanjaan yang dibeli pelaku dari pasar.
7: Uang palsu itu didapatkan dari hasil membeli secara online dari salah satu platform media sosial. Dengan mekanisme pembelian adalah rupiah asli seharga 2 juta. Kemudian untuk membeli atau menerima uang palsu, yang dua palsu itu sebesar 7 juta rupiah.
6: Kedua tersangka penipuan, AZ dan MH, hanya bisa pasrah dan tertunduk saat menjalani pemeriksaan. Aksi penipuan dengan modus kejahatan menjual perhiasan palsu yang dilakukan kedua tersangka berhasil dibongkar Reskrim Polsek Sukorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Aksi tipu-tipu yang dilakukan kedua tersangka terbilang cukup unik dan rapi. Modusnya, kedua tersangka menjual perhiasan perak yang sudah disepuh warna emas ke sebuah toko emas yang berada di Kecamatan Sukorojo, Kendal. Awal terbongkarnya, kasus penipuan ini bermula saat karyawan toko emas curiga dengan gerak-gerik salah satu tersangka AZ saat sedang menjual perhiasan kalung emas palsu, kemudian melapor kepada pemilik toko emas. Pemilik toko emas kemudian mencocokkan wajah AZ dengan foto wajah tersangka penipuan yang terekam kamera CCTV sebelumnya. Ternyata foto wajah AZ sama dengan wajah tersangka penipuan yang sudah dua kali beraksi di toko emas miliknya. Petugas keamanan toko dibantu warga langsung mengamankan tersangka AZ dan membawanya ke Polsek Sukorojo. Berdasarkan keterangan AZ, petugas menangkap satu tersangka lainnya, yakni MH, di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kendal.
8: Nah, pelaku tersebut awalnya diketahui dari pemilik toko ini sebelumnya telah menjual emas yang ternyata palsu. Karena sebelumnya yang bersangkutan dibeli di toko itu, kemudian beberapa hari kemudian yang bersangkutan datang lagi dengan membawa emas yang sudah diganti, yang sudah palsu tadi itu dijual ke semula.
6: Petugas mengamankan barang bukti berupa 4 kalung palsu bahan perak dengan berbagai jenis dengan total berat 27,65 gram serta timbangan digital dan gunting kuku. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 492 KUHP baru Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang tindak pidana perbuatan curang dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima AKP Malaungi dibawa ke Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari jaringan narkoba Koh Erwin. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, polisi menangkap dua pengedar narkoba yang beroperasi menyasar kalangan remaja.
6: Mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima AKP Malaungi tiba di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Kamis sore. Mengenakan jaket hitam dan masker, Malaungi langsung dibawa penyidik untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari jaringan narkoba Bandar Erwin Iskandar alias Koh Erwin. Selain Malaungi, penyidik juga membawa mantan istri Koh Erwin, Ai Setiawan, yang turut diperiksa dalam kasus yang sama. Keduanya dibawa tim Ditres Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat atas permintaan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Penyidik juga akan memeriksa mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, yang kini ditahan di rutan Bareskrim. Sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan 5 tersangka TPPU dalam pengembangan kasus narkoba Koh Erwin, termasuk 2 eks-perwira Polri yang kini telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Penyidik menegaskan penanganan kasus ini tak hanya membongkar jaringan narkoba, namun juga memiskinkan pelaku dengan menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan.
9: Ini kita membawa berdasarkan permintaan Bapak Dirtipit Bareskrim Polri, kita membawa tersangka mantan Kasat Res Narkoba Bima Kota, yakni Pak Kapi Malangi, beserta tersangka atas nama Ais Tiawati, yang nantinya akan kita bawa ke DPP Barreskrim Polri untuk dilaksanakan pemeriksaan dalam rangka kasus DPP-nya.
6: Sementara mengantisipasi peredaran narkoba yang kian meresahkan di kalangan masyarakat, Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas Jawa Tengah berhasil menangkap dua pengedar narkoba yang biasa beroperasi di kalangan remaja. Kedua pelaku yang masih remaja ini ditangkap di lokasi berbeda. Pelaku WK ditangkap di rumahnya di wilayah Aji Barang, Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 52 gram tembakau sintetis, 51 butir alprazolam, serta 1.250 butir obat daftar G yang sudah dikemas siap edar. Barang haram itu diperoleh dari rekannya berinisial HDK, warga Gumelar, Banyumas. Polisi pun langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku kedua. Dari rumahnya, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang disimpan di atas plafon kamar mandi.
10: Setelah kita lakukan interogasi, kita mendapatkan nama dari pengepul barang atau pemilik barang dari orang tersebut. Ya, HDK kita amankan di daerah Gumelar. Kita lakukan mengamankan orang tersebut dan diakui bahwa betul obat-obat yang diedarkan di daerah Aji Barang adalah barang miliknya.
6: Kini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan di atasnya. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Semua yang lisan kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan.
1: Ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, membanggakan, menghinakan, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Gibah dan Saling Sindir, Sabtu 9 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Badan Komunikasi Pemerintah RI atau Bakom RI merangkul Indonesia New Media Forum sebagai mitra dalam ekosistem media digital guna memperluas jangkauan komunikasi publik di Indonesia. New Media Forum adalah wadah berhimpun para pegiat media baru atau biasa dikenal sebagai homeless media.
1: Dalam konferensi pers pada Rabu 6 Mei, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan kehadiran pelaku new media mencerminkan upaya pemerintah menjangkau publik secara lebih luas, tidak hanya melalui media konvensional, tetapi juga kanal digital yang berkembang seiring perubahan teknologi. Dalam kesempatan tersebut, Kodari menyebutkan 40 media yang tergabung dalam New Media Forum.
2: Kami juga menyambut hangat kehadiran teman-teman dari New Media Forum, mitra baru dari Badan Komunikasi Pemerintah dalam ekosistem media digital di Indonesia. New Media Forum ini wadah kolaborasi dari beberapa pelaku new media. Jadi dulu namanya dikenal dengan istilah homeless media. Tapi teman-teman berusaha bertransformasi menjadi new media. Satu catatan bahwa kami mengakui bahwa masih ada beberapa isu yang harus disettle oleh new media, ya. Ini catatan juga nih dengan teman-teman new media ya. Baik dengan rekan-rekan di media konvensional maupun dengan lembaga seperti Dewan Pers. Namun pandangan kami, new media harus dirangkul agar dapat meningkatkan kualitas dan standar, agar produk dari new media ini makin berkualitas seperti halnya media konvensional.
1: Sejumlah homeless media yang tergabung dalam New Media Forum kemudian merespon soal penyebutan nama mereka sebagai mitra pemerintah. Narasi Newsroom membantah pernyataan Kodari. Mereka menyatakan tidak tergabung dalam Indonesia New Media Forum dan tidak mengetahui ataupun menghadiri pertemuan maupun jumpa pers ihwal INMF pada 6 Mei 2026. Bapak-bapak ID juga membantah pernyataan Kodari. Lewat unggahannya di Instagram, mereka menyatakan bahwa tak tergabung dalam INMF, bahkan mengaku kaget mendengar kabar tersebut. Sementara itu, Badan Komunikasi Pemerintah dalam rilisnya pada Kamis mengatakan tidak ada kontrak apapun dengan homeless media yang tergabung dengan INMF. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Kurnia Ramadana menyampaikan maksud dari mitra yang disebut Kepala Bakom kemarin dalam pengertian bahwa media membutuhkan berita dan pemerintah di sisi lain perlu menyampaikan informasi ke masyarakat. Kurnia menambahkan, Bakom menghormati penuh independensi new media maupun media konvensional. Pertemuan dengan berbagai pelaku new media semata-mata bertujuan membuka ruang komunikasi dan memperluas akses informasi publik.
0: Homeless media tengah menjadi pembicaraan usai pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menjadikan para homeless media yang tergabung dalam New Media Forum sebagai mitra pemerintah. Usai pernyataan tersebut, sejumlah media membantah telah direkrut atau bekerja sama dengan pemerintah. Untuk membahasnya, sudah bergabung melalui sambungan daring pelaksana tugas Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fad Pahdepi. Selamat sore Bang Fad, apa kabar? Terima kasih atas waktunya.
3: Baik. Selamat sore, terima kasih.
0: Oke, Bang Fad, tadi kita sudah melihat dan mendengar langsung pernyataan dari Bang Kodari yang menyatakan bahwa tidak ada memang istilah untuk Bakom sudah menjadikan mitra terhadap homeless media yang tergabung dalam INMF gitu ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah Anda mengklarifikasi agar pemberitaan ini tidak semakin liar begitu ya, Bang?
3: Iya, terima kasih Victor. Jadi pertama-tama yang harus disampaikan kepada publik adalah adanya kekisruhan ini duduk perkaranya dari berita yang diterbitkan oleh salah satu media online ternama gitu ya, yang di judulnya pertama-tama menulis kata merekrut. Jadi di situ ditulis bahwa Bakom merekrut. Nah, ini menjadi liar, menjadi polemik karena berita ini tentu saja misleading gitu ya. Tidak ada pernyataan dari Kepala Bakom RI M. Kodari

0: Medianya juga sudah mengklarifikasi, sudah meminta maaf, mengganti judul sampai dua kali, dan juga membuat pernyataan di bawahnya bahwa pemberitaan itu keliru. Ada penambahan juga di paragraf 8 dan 9 atau 7 dan 8 kalau saya tidak keliru. Jadi awal mulanya dari situ, Victor.
1: Ya, tapi Bang Kodari sendiri pada saat konferensi pers menyebutkan secara langsung mana saja, akun-akun mana saja yang dalam Homeless Media yang terkait yang disebut-sebut dalam pemberitaan tersebut begitu. Sampai tadi narasi, kemudian ada bapak-bapak ID juga menolak dan membantah sudah direkrut oleh pemerintah begitu ya. Apakah Bang Kodari memang tidak menyebutkan apa saja nama-nama akunnya?
0: Iya, tadi kata direkrut itu atau kata merekrut, membentuk itu dibuat oleh media online gitu ya. Dalam hal ini Tempo.co, dan Tempo.co juga sudah mengklarifikasi serta mengubah ini, tapi kan polemiknya sudah berjalan gitu ya, sudah bergulir gitu ya di media, dan saya mau meluruskan di sini bahwa pada awalnya itu pada tanggal 5 Mei hari Selasa itu memang ada permintaan audiensi dari teman-teman Indonesia New Media Forum. Semula akan diterima di kantor Bakom di Istana gitu ya, di Komplek Istana Merdeka, tapi kemudian karena satu dan lain hal pertemuan itu dilakukan di sebuah restoran di Jakarta Selatan gitu, dan di sana terjadi dialog antara Bakom, dalam hal ini Kabakom, didampingi para deputinya dengan teman-teman Indonesia New Media Forum yang hadir waktu itu sekitar 7 atau 8 media, dan di sana terjadi diskusi yang menarik gitu ya tentang New Media, dan mereka menyampaikan aspirasi bahwa mereka membuat wadah berkumpul untuk meningkatkan kualitas dan ruang berkembang untuk New Media ini. Nah, dari situ kemudian disampaikan gitu bahwa keesokan harinya Rabu itu ada forum Rabuan, konferensi pers Rabuan di Bakom, dan saya kira dalam semangat untuk untuk membina atau dalam semangat untuk memberi ruang berkembang kepada New Media ini, dan saya kira di banyak negara juga sudah terjadi gitu ya, bahwa konferensi pers juga dihadiri oleh teman-teman media. Nah, Bakom mengundang gitu. Kemudian hadir pada tanggal 6 Mei hari Rabu itu hadir GNFI dan Indozone yang juga hadir di hari sebelumnya. Nah, di situ kemudian kepala Bakom membacakan gitu ya dokumen yang diberikan oleh INMF ini di tanggal 5, dibacakan di tanggal 6 ini, bahwa di antara para new media players ini adalah nama-nama yang disebutkan oleh Kabakom di konferensi pers itu. Ya. Bahwa kemudian nama-nama ini merasa tidak terlibat, saya kira yaitu bagian dari dinamika yang terjadi di Indonesia New Media Forum sendiri gitu ya. Tapi fakta bahwa terjadi pertemuan tanggal 5, kemudian diundang tanggal 6, dan kemudian Bakom dalam hal ini kalimatnya adalah menyambut dengan hangat mitra baru dari teman-teman New Media. Saya kira ini sesuatu yang biasa saja gitu ya, terjadi di ruang konferensi pers, karena teman-teman media konvensional juga sudah menjadi mitra pemerintah dalam hal ini, dalam mengabarkan dan menyiarkan informasi kebijakan kepada publik gitu.
1: Oke. Okay. Homeless Media ini kan salah satu media yang memanfaatkan platform sosial media tanpa dirinya menyatakan berbadan hukum atau punya rumah begitu ya. Makanya dia berkumpul untuk menjadi New Media Forum dan sudah bersilaturahmi dengan Bakom RI begitu ya. Nah, kan kita tahu kalau Homeless Media ini punya kelebihan, punya kecepatan sebar atau virality yang jauh melampaui kanal resmi pemerintah. Jadi sebenarnya Bakom RI atau pemerintah melakukan mitra atau kolaborasi dengan New Media Forum, potensi kolaborasi itu ada ya, Bang? Karena kita ingin tahu apakah ke depan mungkin akan ada kolaborasi dengan New Media Forum karena akan mampu menjadi sarana bagi pemerintah untuk memerangi hoax secara berlebih begitu.
0: Ya, pada prinsipnya sebetulnya dengan diundangnya teman-teman New Media itu posisi Bakom adalah posisi Bakom adalah memperlakukan atau berusaha mengkomunikasikan kebijakan pemerintah seluas mungkin kepada masyarakat. Dan fakta hari ini bahwa masyarakat juga mengakses berita melalui media sosial gitu ya, akses berita melalui handphonenya masing-masing, dan dalam hal ini media sosial. Dan yang kuat di media sosial itu adalah teman-teman New Media.

0: maka Bakom juga ya ikut mengundang gitu ya teman-teman New Media ini ke ruang konferensi pers Bakom ya sebagai salah satu bentuk apa ya penyesuaian atau adaptasi terhadap perubahan yang tidak bisa dielakkan gitu ya, tidak bisa dibendung. Okay. Dan ini juga hal ini juga terjadi di banyak konferensi pers, di banyak ruang konferensi pers, baik di kementerian lembaga maupun juga kalau kita bicara spektrumnya istana gitu ya, di negara-negara lain termasuk di Amerika Serikat atau di negara-negara maju yang lain. Jadi terhadap semangat itu sih sebetulnya ini tidak bisa dibendung gitu ya, teman-teman New Media baru ini menjadi saluran atau menjadi kanal yang memang dibaca atau diakses oleh masyarakat. Nah, apakah ada kerjasama dalam hal ini kerjasama komersial atau semacamnya gitu ya antara Bakom dengan teman-teman New Media? Bisa dipastikan pada saat ini tuh faktanya tuh tidak ada kerjasama atau tidak ada komitmen komersial apapun antara Bakom dengan teman-teman New Media ini. Tapi kan sudah biasa gitu ya, pemerintah dalam hal ini juga termasuk Bakom mengundang media untuk hadir di konferensi pers dan ikut memberitakan atau ikut mengabarkan apa yang menjadi program-program prioritas, program hasil terbaik cepat pemerintah kepada masyarakat gitu.
1: Baik, harus menjadi penonton atau pun netizen yang baik begitu ya kita publik, karena yang menjadi kekhawatiran publik adalah soal independensi media dan juga etika jurnalistik apakah diterapkan atau tidak bagi media-media yang dibilang homeless tadi. Terima kasih sudah meluruskan berita yang semakin liar ini, Bang Fad. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, sehat selalu Bang Fad.
0: Terima kasih Victor, selamat sore.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
2: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: Suasana asrama haji embarkasi Surabaya Kamis malam sempat dibuat heboh oleh seorang jemaah haji berusia 60 tahun asal Jombang, Jawa Timur. Jemaah dari kloter 62 itu nekat mencoba meninggalkan asrama haji diduga karena merasa tidak nyaman karena tidak satu kamar dengan istrinya. Sementara itu Menteri Haji dan Umroh menyebutkan satuan tugas yang dibentuk Kementerian Haji dan Umroh serta Polri dan Imigrasi berhasil menekan angka haji ilegal.
1: Insiden ini terjadi saat rombongan jemaah haji kloter 62 asal Jombang tiba dan menempati kamar di asrama haji Embarkasi Surabaya. Seorang jemaah lansia merasa tidak nyaman saat masuk ke dalam kamar dan menolak bergabung dengan jemaah lainnya. Jemaah tersebut dikabarkan terus meminta pulang dan ingin berada satu kamar dengan istrinya. Situasi sempat menegangkan saat jemaah itu berusaha meninggalkan area asrama haji. Petugas keamanan bersama rombongan jamaah lain langsung berupaya menenangkan dan menggagalkan aksi tersebut. Untuk mendapatkan penanganan medis, jemaah haji asal Jombang dibawa ke Rumah Sakit Menur Surabaya guna menjalani observasi oleh tim dokter. Hingga Kamis malam, jamaah haji tersebut masih menjalani observasi di Rumah Sakit Menur Surabaya. Pihak kloter dan tim dokter masih menunggu hasil pemeriksaan untuk menentukan apakah yang bersangkutan dapat melanjutkan perjalanan haji atau tidak.
2: Pertama memang pada saat masuk ke kamar ya merasa mungkin tidak nyaman dan tidak mau bergabung dengan teman-temannya dan minta pulang saja.
3: Informasinya nggak satu kamar sama istrinya, Pak? Minta satu kamar sama istri gitu, Pak?
2: Mintanya satu kamar dengan istri.
3: Berangkatnya sama istri aja, Pak?
2: Bersama dengan istrinya.
1: Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh mencatat kasus haji legal tahun ini menurun drastis. Penurunan ini terjadi seiring dengan kerja Satgas di sejumlah bandara pemberangkatan jemaah haji. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau biasa dipanggil Gus Irfan menyebutkan Satgas menjalin kerjasama dengan Polri dan Imigrasi. Kerjasama ini berhasil menekan angka haji ilegal hingga di bawah 100 orang.
4: Tahun ini kita membentuk Satgas bersama antara Kementerian Haji dan Umroh Indonesia, Kepolisian Indonesia, dan Imigrasi Indonesia. Fungsinya untuk mencegah ada haji-haji yang tidak melalui prosedur yang benar. Daripada di sana terlunta-lunta, dikejar-kejar kepolisian, tidak bisa menjalankan ibadah haji, kita cegah di sini. Dan tahun ini alhamdulillah sudah turun banyak.
1: Saat melepas jemaah haji kloter 62 dan 63 asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis siang, Gus Irfan meminta seluruh jemaah menjaga kesehatan, baik persiapan maupun selama proses ibadah haji di Tanah Suci. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang nenek berusia 70 tahun asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mendadak jadi perbincangan dunia. Jumaria, seorang buruh tani sederhana terpilih menjadi ikon global program Mekah Road 2026. Kisah perjuangannya menabung demi menunaikan rukun Islam kelima kini diabadikan dalam film dokumenter pemerintah Arab Saudi.
5: Lama dulu saksi menangis.
6: Air mata nenek Jumaria ini tumpah saat ia menceritakan perjuangannya. Nenek berusia 70 tahun asal Maros, Sulawesi Selatan ini tak menyangka uang yang dikumpulkannya sebagai buruh tani bisa membawanya ke Tanah Suci. Kini kisah hidupnya diangkat menjadi ikon global dalam program Mekah Road tahun 2026 oleh pemerintah Arab Saudi. Jumaria berhasil menyisihkan ratusan jemaah lainnya dan terpilih sebagai ikon global Mekah Road. Tim dokumenter Mekah Road bahkan terbang langsung dari Arab Saudi untuk merekam jejak kehidupan Jumaria di kediamannya. Jumaria diketahui hidup seorang diri di wilayah kecamatan Tanra Lili Maros, Sulawesi Selatan. Dia bekerja sebagai buruh tani dengan sistem bagi hasil dari sawah yang digarap. Selama bertahun-tahun, tabungan yang ia simpan di bawah bantalnya dikumpulkan secara konsisten hingga akhirnya cukup untuk mendaftar haji pada 2010. Setelah menunggu sekitar 15 tahun, Jumaria berangkat pada musim haji 2026.
5: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru ku simpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang ku kerja, dia kasih ke 200. Saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
6: Saat ini ia sedang menikmati jerih payahnya. Setiap hari ia beribadah arba'in di Masjid Nabawi. Kerinduannya untuk mengunjungi makam Rasulullah pun telah terpenuhi.
5: Lagi sama orang-orang, saya tidak bisa tahan air mata aku. Restu aku. Aku berdoa supaya saya panjang umur.
6: Keteguhan hati Jumaria kini bukan hanya menjadi kebanggaan warga Sulawesi Selatan, tetapi juga menjadi simbol inspirasi global. Program Mahkarut ingin menunjukkan bahwa niat yang tulus dan kerja keras akan membuka jalan menuju rumah Allah apapun latar belakangnya.
7: Pihak kami datang juga untuk melihat anaknya sampai dia membawa perangorap Mahkarut itu untuk datang mewawancarai sambil dia mengambil videonya, filmnya.
6: Mahkarut sendiri adalah layanan fast track atau jalur cepat keimigrasian Arab Saudi yang memungkinkan calon jemaah haji menyelesaikan proses pemeriksaan dokumen.

0: dokumen paspor, biometrik, dan bea cukai di Bandara Keberangkatan Indonesia. Jemaah tidak perlu lagi antre panjang di Bandara Jeddah maupun Madinah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
1: Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas di kawasan Selat Hormuz. Informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.

0: Dahulu, Cikapundung adalah nadi kehidupan. Alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mamat Rasidi atau yang dikenal Abah Gopar, tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
1: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang, sudah 16 tahun ya, membersihkan sungai Cikapundung.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas di kawasan Selat Hormuz. Kedua negara saling tuding melakukan serangan meski sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata.
1: Iran menuduh militer Amerika Serikat menyerang dua kapal Iran dan wilayah sipil di Provinsi Hormuz serta Pulau Kes. Serangan ini menurut Iran melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah dicapai kedua negara. Untuk membalas serangan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah melancarkan serangan balasan terhadap kapal-kapal militer Amerika di timur selatan Hormuz menggunakan rudal dan drone. Dalam rekaman video yang dirilis Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC, disebutkan menunjukkan peluncuran rudal oleh Angkatan Laut Iran ke arah kapal militer Amerika Serikat. Meski demikian, tanggal dan lokasi rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyatakan kapal perang Amerika mendapat serangan saat melintasi Selat Hormuz menuju Teluk Oman. Namun, tuduhan itu dibantah Amerika Serikat. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih yakin negosiasi dengan Iran masih berlangsung dan menghasilkan kesepakatan, meski aksi saling gempur terjadi di Selat Hormuz.
2: No, it's going. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you, they want to sign it a lot more than I do.
1: Trump mengklaim bahwa tiga kapal penghancur Amerika siap melayani serangan-serangan Iran yang ada di Teluk Hormuz. Namun dirinya tetap yakin kesepakatan akan terjadi dalam waktu dekat.
0: Panasnya konflik di kawasan Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran dunia terutama terkait keamanan jalur pelayaran Selat Hormuz yang menjadi urat nadi distribusi minyak global. Indonesia sebagai negara net importer minyak dinilai sangat rentan terhadap gejolak ekonomi mulai dari ancaman lonjakan harga minyak dunia, tekanan terhadap APBN hingga risiko terganggunya pasokan BBM dan LPG nasional. Lalu sejauh mana kesiapan pemerintah dan DPR RI dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global ini? Untuk membahasnya, telah hadir bersama kita di studio Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya. Selamat sore, Pak Bambang. Terima kasih atas waktunya. Kita ingin membahas tentang Selat Hormuz yang merupakan jalur penting, di mana ini menjadi jalur krusial bagi pasokan energi dunia. Ya, bagaimana Anda mewakili masyarakat tentunya di DPR melihat ketergantungan Indonesia pada jalur ini, dan bagaimana juga DPR RI turut memastikan ketahanan energi kita tentang stok BBM, LPG ini sudah aman begitu, Pak Bambang?
3: Ya, baik, Mas Victor. Jadi ini memang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang

0: terjadi di Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz pada saat ini, sebetulnya secara langsung terkait dengan pasokan, supply, itu Indonesia sudah tidak terganggu lagi, sama sekali. Ya, kami sudah dapat pastikan itu dari Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan oleh negara terkait dengan pengadaan, bahwa per hari ini ya sudah sejak satu bulan lebih ya sejak ketegangan itu memuncak, Indonesia sudah mengalihkan dan memitigasi. Ya, tadi saya cek lagi dari Patra, ini sekarang kalau untuk crude Indonesia dari mana gitu loh. Sudah disampaikan beberapa sumber ya. Bahkan sekarang ini kita melihat bahwa Selat Hormuz itu memang sudah dihindari. Aramco hari ini sudah jalan menuju ke Cilacap itu 1,8 juta barel crude. Nah, dari mana? Dari sisi Laut Merah. Jadi per hari ini saya pikir semua sudah melakukan mitigasi, termasuklah negara-negara di kawasan itu. Karena sekali lagi ingat, kalau mereka masih tetap bersandarkan kepada saluran Selat Hormuz, tentu mereka ada masalah.
1: Ya,
0: ya per hari ini kita melihat belum ada itikad baik, baik dari Amerika maupun Iran untuk bagaimana ketegangan ini menurun. Masing-masing kan kita melihat masih mempertontonkan ego dan mungkin strategi masing-masing. Nah, kemudian dari LPG sendiri. LPG juga kita sudah tidak tergantung lagi dari sana. Kemarin kita memang mengandalkan pasokan dari Aramco, sekarang sudah tidak lagi. Saya tanya, dari mana sekarang sumbernya? Kan begitu. Sekarang kita berasalkan dari Australia, ya, kemudian juga Amerika, dan kemudian juga kemarin disampaikan dari Aljazair. Jadi stok-stok terkait dengan LPG pun sudah disampaikan. Kalau kemarin disampaikan minimal itu Indonesia perlu 11 kargo per bulan. Per hari ini ya kita sudah dapat untuk bulan Mei ini 13 kargo. Jadi sebetulnya untuk supply dipastikan aman, clear. Demikian juga untuk crude. Tadi kita kan ada kekhawatirannya. Bahkan per hari ini saya bisa pastikan Aramco sendiri yang merupakan BUMN-nya Arab Saudi, mereka muter nih dari jalur Laut Merah.
1: Oke.
0: Jadi saya pikir sudah nggak ada masalah lagi.
1: Oke, karena kita tahu bahwa krisis di Selat Hormuz ini juga semakin menunjukkan adanya kerentanan dunia begitu terhadap energi global yang dipasok termasuk ke Indonesia begitu ya. Kita tahu kalau Indonesia ini adalah net importer minyak dengan ketergantungan impor minyak mentah antara 55-65% begitu ya dari data. Dan apa yang konkret sudah dilakukan DPR RI khususnya Komisi 12 nih Pak Bambang? Karena kita harus mendorong pemerintah terutama eksekutif dalam hal ini Kementerian SDM salah satunya untuk keluar dari jebakan struktural ini. Tadi sudah dikatakan bahwa jalurnya sudah kita ubah nih, tidak jadi dari Selat Hormuz lagi begitu.
0: Ya, jadi kan begini, untuk penyediaan BBM Indonesia ini kan ada dua cara. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan lifting kita, sehingga kemudian dari lifting kita yang meningkat atau bertahan tersebut itu sebagai bahan supply untuk kilang-kilang kita. Kemudian yang kedua adalah ketika pun ini belum mencukupi, ya kita impor seperti itu. Nah jadi sekali lagi bahwa apa yang ada di sana itu kita sudah mitigasi. Nah jadi tolong narasinya jangan kemudian dibuat seolah ini kita pasti susah. Enggak, kita udah mandiri. Per hari ini yang mempengaruhi dari Selat Hormuz itu satu, terkait dengan harga crude sendiri, harga minyak internasional sendiri. Memang mau tidak mau ini mempengaruhi kepada cost ya. Tetapi terkait dengan itu Indonesia juga sudah menunjukkan komitmennya bahwa pemerintah menyatakan untuk harga BBM subsidi itu dijamin sampai akhir tahun ini tidak akan naik. Karena kenapa? Subsidi-subsidi yang ditetapkan di dalam APBN itu ada undang-undangnya. Dan kita tidak ada rencana merubah itu. Dan saya pikir melihat dari situasi yang ada, semua juga melakukan beberapa upaya-upaya. Antara lain penghematan. Ya. Kemudian kita juga melihat bahwa bagaimana Kementerian SDM juga mendorong beberapa efisiensi. Misalkan juga dari B40 menuju B50 yang dalam waktu dekat akan kita laksanakan. Saya tadi pagi bertanya kepada Dirjen MBTKE, Bu Dirjen, ini bagaimana situasi terhadap rencana kita menuju kepada B50? Disampaikan bahwa Kementerian SDM sudah melakukan uji coba kepada 6 bidang, ya antara lain otomotif, kemudian kereta api, lalu kemudian perkapalan, kemudian juga pertambangan dan seterusnya. Dan uji coba ini berjalan dengan baik dan sudah dimulai pada bulan Desember kemarin. Mm-hmm. Nah, ketika ini menuju kepada Juni akhir, tentu kita sudah melihat bahwa hasil uji cobaan seperti apa, penyempurnaan-penyempurnaan apa yang harus dilaksanakan. Sehingga kemudian dengan demikian, kita bisa menuju kepada B50. Dan ketika kita sudah menuju B50, berarti impor kita terhadap solar itu sudah tidak masalah. Kemudian di satu sisi, kilang kita kan punya RDMP Balikpapan. Ini juga kapasitas produksinya juga meningkat. Nah, ini kita berharap bahwa dari semua dukungan-dukungan, kesiapan kita dari dalam, ini meningkatkan ketahanan kita terhadap persoalan-persoalan itu.
1: Jadi masyarakat juga harus bersabar ya. Sebenarnya ada banyak solusi-solusi yang sudah disiapkan oleh pemerintah termasuk DPR RI.
0: Kita on progress.
1: Ya. Betul, on progress. Jadi bersabar saja kalau di daerah ada beberapa yang memang sudah mulai, tampaknya sudah mulai ricuh karena takut gas LPG-nya habis, langka dan sebagainya begitu ya. Itu jangan khawatir karena sedang dilakukan solusi lebih baik begitu ya.
0: Nah, saya sampaikan. Intinya adalah bahwa sekarang masyarakat kita himbau tidak terpancing dengan yang namanya isu hal-hal yang menimbulkan panik buying.
1: Yes.
0: Ingat, kalau panik buying berapapun nggak cukup. Nah, tetapi dengan teratur seperti ini, saya juga ngecek nih tadi ke BPM Migas. Kan Pertamina terkait dengan pengadaannya. Lalu yang mengawasi distribusinya kan BPM Migas. BPM Migas melaporkan kepada saya, clear, stok aman. Okay. Jadi di seluruh daerah itu stok cukup. Dan tangki-tangki terisi, bukan tangkinya kosong. Nah, kemudian supply juga terus berdatangan, jadi dihabiskan ada, kemudian diisi juga ada masuk. Jadi dengan demikian saya pikir kita tetap dalam siklus yang positif. Yang dipentingkan adalah bagaimana juga dukungan dari masyarakat agar tidak terpancing melakukan misalnya panik buying.
1: Salah satunya yang harus tetap bersabar adalah kenaikan harga BBM. Ini juga sangat sangat signifikan sekali. Karena kita tahu Selat Hormuz itu sempat ditutup ya. Harga minyak Brent melonjak dari 100 sampai 110 US dollar per barel dan APBN 2026 ini disusun asumsi harga minyak 70 US dollar per barel. Jika berlangsung lama, ini kan berarti kita harus punya kesiapan untuk menanggung beban negara nih sebagai risiko. Karena akan bengkak ratusan triliun rupiah gitu. Bagaimana Komisi 12 DPR RI menilai hal ini? Apakah pemerintah kita Indonesia sudah siap belum menghadapi risiko akan membengkaknya biaya terhadap pengadaan bahan bakar minyak ini?
0: Saya pikir kan semuanya pasti sudah dihitung. Pemerintah juga dalam hal ini punya komitmen kuat di dalam bagaimana melayani masyarakat. Dalam artian bagaimana tidak membebani masyarakat dalam situasi seperti sekarang. Kita harus kasih apresiasi nih kepada pemerintah, kepada Presiden Prabowo dengan apa namanya kebijakannya dan dijalankan dengan baik oleh Menteri SDM. Dan saya pikir dari situasi ini, dari hitung-hitungan yang ada, pemerintah mengatakan bahwa kuat. Menteri Keuangan juga mengatakan demikian. Nah, maka dalam situasi ini saya pikir salah satu yang harus kita lakukan, yuk mari kita melakukan juga penghematan ya, sehingga kemudian APBN juga punya elastisitas. Tentu saya pikir juga kebaruan-kebaruan di dalam bagaimana memikirkan, memitigasi persoalan-persoalan ini pasti akan dipikirkan dan segera dilakukan oleh pemerintah.
1: Ini saatnya pemerintah juga melakukan skala prioritas, di samping ada program-program pemerintah yang juga semakin penting untuk tetap dijalankan.
0: Betul,
1: begitu ya.
0: Betul.
1: Sejauh ini Pertamina diminta menjamin pasokan energi nasional, tapi di sisi lain cash flow-nya terganggu akibat krisis di Hormuz dan juga beban subsidi yang terus membesar. Salah satu subsidi BBM yang tadi. Apakah ada solusi dari DPR RI ini, mengingat Pertamina merupakan mitra kerja utama Komisi 12 DPR RI?
0: Dari yang kami tanyakan bahwa memang dari situasi ini Pertamina ini kan harus kerja keras all out. Tetapi kami juga melihat bahwa dukungan daripada pemerintah terhadap apa yang dijalankan peran oleh Pertamina ini didukung penuh. Jadi saya pikir terkait dengan itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tentu pemerintah juga jika misal Pertamina mengalami hal-hal yang ini, mereka pasti tidak akan lepas tangan. Ya. Jadi saya pikir dari situasi ini saya yakin Pertamina tidak ada masalah. Karena kita sudah tanyakan bahwa segala mitigasi itu sudah dipikirkan.
1: Kita akan membahas tentang bahan bakar berkelanjutan. Eskalasi di Hormuz ini kan memunculkan argumen bahwa Indonesia ini kayaknya perlu deh memperpanjang usia produksi energi fosil termasuk batu bara demi keamanan pasokan jangka pendek begitu. Tapi ini jelas bertentangan dengan komitmen iklim kita. Dari posisi Pak Bambang dengan teman-teman lain di DPR RI Komisi 12, mana yang Anda prioritaskan? Ketahanan energi hari ini atau komitmen net zero untuk generasi mendatang?
0: Net zero emission menuju Indonesia, peta jalannya itu kan menuju tahun 2060. Hari ini adalah masalah hari ini. Jadi saya pikir semua yang harus kita lakukan adalah yang terbaik bagi kepentingan Indonesia itu sendiri. Dan hari ini tidak ada salahnya dengan misalkan kita optimasi sumber daya kita terkait dengan energi fosil. Karena kenapa? Seiring sejalan dengan itu, kita juga harus memikirkan namanya fleksibilitas. Dan kepentingan negara pada saat ini jauh lebih penting. Tetapi tentunya apapun yang kita lakukan itu tetap mengarah kepada net zero emission. Ingat, misalkan terkait dengan kita ini kan bukan hanya semata-mata untuk BBM saja. Net zero emission kita ini kan banyak yang ingin kita capai. Misalkan bagaimana penghematan emisi karbon dengan sumber-sumber energi power plant yang kita akan kembangkan dari PLTS, kita akan kembangkan dari air, dari surya dan seterusnya. Nah, ini kan menunjukkan komitmen kita. Jadi sebetulnya semua on progress dan kita bisa lihat peta jalan daripada bagaimana negara memperhatikan net zero emission itu dari RUPTL. Jadi sisinya jangan hanya melulu dari BBM saja, tetapi juga dari kelistrikan juga kita harus perhatikan. Ini harus holistik. Ya, jadi dari peta jalan yang ada dari RUPTL, kemudian juga bagaimana Indonesia ingin optimasi terkait dengan penerimaan negara dan seterusnya, saya pikir ini berimbang, ya, berimbang. Dan ini masih sesuai dengan peta jalan kita menuju 2060 net zero emission.
1: Oke, terakhir Pak Bambang, ini sebenarnya pertanyaan rakyat kita, rakyat mungkin rakyat kecil juga sangat bersuara begitu ya. Mereka ingin, masyarakat kita ingin segera harga BBM ini kembali dong turun begitu ya. Tapi kita juga harus bersabar begitu. Pesan apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat kita yang Anda wakili di Komisi 12 DPR RI begitu terkait stok bahan bakar minyak dan juga LPG ini? Karena kita harus, rupanya harus bersabar. Pemerintah sedang berupaya mencari solusi bagaimana caranya untuk segera menormalisasi tekanan ekonomi global yang saat ini terjadi akibat perang di Iran dengan Amerika Serikat.
0: Ya, jadi ini mungkin dari situasi yang ada ini seperti yang Anda sampaikan, kita akan ada new normal nanti. New normal ini seperti apa? Mungkin harga minyak dunia juga akan ada satu titik keseimbangan baru. Nah, tetapi situasi ini tentunya akan mendorong kepada yang namanya percepatan transisi energi. Masyarakat cerdas, masyarakat bisa menilai bahwa sampai satu titik ketika mereka harus melakukan konsumsi atau belanja, misalkan kendaraan baru dan seterusnya, mereka mungkin akan berpikir, nih kalau gue pakai mobil BBM apa adanya, kayaknya bakal berat nih. Jadi kepilihannya apakah hybrid atau mungkin EV. Nah, sampai di sini Indonesia sudah mempersiapkan dan memikirkan semuanya, ya, terkait dengan bagaimana kita mendukung terbentuknya ekosistem electric vehicle. Kita sudah mulai dengan hilirisasi di bidang nikel dengan mendorong pendirian investasi di bidang baterai EV, ya, baterai. Nanti bulan September ini IBC Indonesia Battery Corporation itu akan mulai launching produk pertama mereka. Ini merupakan kerjasama antara Antam dan beberapa BUMN lainnya membentuk IBC. Lalu IBC bekerjasama dengan CATL. Ini salah satu produsen baterai yang terbesar di dunia. Dan ini kapasitasnya sekitar 9,6 gigawatt hour. Sehingga kita lihat ini sungguh luar biasa, karena 1 gigawatt hour itu akan setara dengan produksi 10.000 EV. Nah, ini merupakan salah satu komitmen mendasar yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan kita memberikan apresiasi. Sehingga dengan demikian kita akan melihat bahwa pemerintah bukan hanya menghimbau masyarakat untuk bagaimana memikirkan efisiensi, kemudian melakukan transisi energi, tapi juga pemerintah mempersiapkan industrinya, mempersiapkan investasinya, bagaimana kemudian kita bisa juga transisi energi secara menyeluruh dan mendasar. Nah, kami cukup optimis, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah bahwa seluruh hal terkait dengan transisi energi sudah dipikirkan. Dan kemudian itu kuncinya kepada hilirisasi. Ya, jadi dengan demikian, apa yang terjadi pada Selat Hormuz pada saat ini, memang pada akhirnya kita harus bisa menerima, mungkin akan ada new normal kepada harga, tetapi ini akan menimbulkan situasi yang kita sendiri sebetulnya sudah antisipasi, gitu. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat jangan khawatir, kami di DPR kami sudah cek terkait dengan stok BBM, ya, terkait dengan pasokan baik itu kilang kita, baik itu lifting kita maupun pasokan dari luar, itu semuanya sudah diatur dengan baik. Dan ini saya pikir pemerintah sudah bekerja yang terbaik, dan untuk itu saya menghimbau kita perlu dukungan juga dari masyarakat. Jadi disiplin, jangan melakukan panik buying. Kemudian satu hal lagi, kepada pihak tertentu kita tidak bisa mengingkari. Ada juga mungkin orang yang memanfaatkan situasi ini dengan disparitas harga yang tinggi ini, melakukan misalkan penjualan BBM dan seterusnya, penyalahgunaan BBM. Dan kami berharap ini lebih baik tidak usah dikerjakan karena ini sangat membebani bangsa dan negara.
1: Oknum.
0: Dan ingat, kami di Komisi 12 menyampaikan dan menyarankan kepada BPM Migas dan juga kepolisian bahwa jika perlu penyalahgunaan BBM ini ya kita tuntut dengan undang-undang tipikor, tindak pidana korupsi. Karena kenapa? Memang mengambil margin yang tidak seharusnya. Seperti itu. Sehingga ini akan menimbulkan efek jera. Dengan demikian orang tidak berpikir, ah gua kalau kena tangkap nih udahlah paling ditahan sebentar aja ntar juga lepas. Tidak begitu. Jangan begitu. Jadi kita harus ada efek jera sehingga dengan demikian hukum ditegakkan. Pengawasan akan lebih dioptimalkan.
1: Bersama-sama kayak kita bisa keluar dari zona yang tidak nyaman ini begitu ya. Masyarakat bisa bersabar, berhemat energi. Kemudian banyak jalan menuju Roma. Kalau tidak ada Selat Hormuz ada Laut Merah begitu ya Pak. Dan kita juga akan menunggu kapan new normal harga bahan bakar ini terjadi di Indonesia. Kita ingin segera bisa mencapainya dan kita mengapresiasi kepada pemerintah juga yang sudah mengupayakan green mining kita tetap berjalan sehingga nanti kedepannya ada transisi energi yang berkelanjutan. Terima kasih Pak Bambang atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, selamat malam, terima kasih.
0: Thank you
1: Pak Bambang. Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Iqbal Kurniadi. Saya Victor Pangaribuan, pamit, tetaplah bersama kami.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Ini apa? Jujur.
5: Ya, saya jujur ya.
4: Ya, jujur.
5: Saya ini butuh dana sebenarnya.
4: Oke, okay, ya, jujur. Ini apa?
5: Gula halus.
4: Gula halus.
5: Bisa ya. Cek sendiri.
4: Ya, sudah.
6: Gula halus apa itu?
7: Dua pemuda di Kabupaten Sika, NTT diamankan polisi karena diduga hendak bertransaksi narkotika jenis sabu. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dan uji lab, nyatanya bungkusan itu adalah gula halus. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kasus pencabulan puluhan santriwati di Pati, Jawa Tengah menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual dari balik tembok pesantren. Modus para tersangka pun nyaris mirip, yakni memanipulasi para korbannya dengan hal-hal religi, bahkan mistis. Mencuatnya kasus ini pun mengundang kekhawatiran para orang tua, khususnya mereka yang menitipkan anaknya di pesantren.
8: Ribuan warga Pati geram dengan ulah cabul seorang oknum kiai pengasuh sebuah pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah. Mereka meminta sang oknum kiai berinisial AS ditangkap dalam aksi unjuk rasa pada Sabtu 2 Mei lalu. Kemarahan warga bukan tanpa alasan, sebab jumlah santriwati yang dicabuli mencapai puluhan.

0: Tidak hanya itu, para korban juga diintimidasi jika ada yang berani melapor. Gedung pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dalam menimba ilmu agama justru berbalik menjadi tempat mimpi buruk bagi para santriwati. Santriwati seakan terjebak di balik gedung pondok pesantren dan hidup dengan bayang-bayang sang predator. Salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban saat ditemui pada Kamis 7 Mei menuturkan, jumlah korban diperkirakan lebih banyak dari yang melapor. Hal ini dikarenakan para korban malu dan juga mendapat ancaman. Lalu bagaimana bisa para santriwati menjadi korban ulah bejat sang pengasuh pondok pesantren? Dari sejumlah kesaksian yang didapat polisi dari para korban adalah modus tersangka memanipulasi para korbannya dengan hal religi. Salah satunya adalah doktrin bahwa murid harus mengikuti apa kata guru agar dapat menyerap ilmu. Salah satu korban yang menemui pengacara Hotman Paris di Jakarta pada Kamis sore menuturkan, pelaku selama ini merayu para korban. Kasus pencabulan puluhan santriwati di Pati mendapat perhatian serius hingga pemerintah pusat. Usai kasus ini mencuat, Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khairi Fauzi, langsung melakukan rapat tertutup dengan PLT Bupati Pati Risma Ardi, Kementerian Agama, dan Kepolisian. Hasilnya, izin pondok pesantren yang dinaungi tersangka AS dicabut. Sebelumnya tersangka AS sekaligus pengasuh pondok pesantren ditangkap polisi di Wonogiri usai kabur ke sejumlah kota. Polisi saat ini telah menjerat tersangka AS dengan pasal berlapis, di antaranya pasal perlindungan anak, pasal kekerasan seksual, hingga pasal persetubuhan anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo, Pati memicu keprihatinan publik sekaligus pertanyaan soal pengawasan dan perlindungan santri di lingkungan pendidikan keagamaan. Dan sore ini kita akan membahasnya melalui sambungan Zoom dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Amin Suyitno. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Prof. Amin. Apa kabar?
2: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Amin, langsung saja, ini sebenarnya pengawasan pesantren di Indonesia selama ini sekuat apa? Karena kita tahu bahwa hampir tiap tahun ini selalu ada kasus seperti ini.
2: Baik, Mas Ali, terima kasih atas atensinya. Tentu pertama kami dari Kementerian Agama, sebagaimana kita ketahui dengan sangat tegas saran Pak Menteri, kita mengawal langsung, turun langsung, melibatkan semua stakeholder tidak terkecuali dari mulai KPAI, Kemen-PPA, bahkan juga Polres tempat, karena kita menyadari betul bahwa ekosistem pesantren adalah ekosistem di mana pelaksanaannya tidak lepas dari pengawasan masyarakat, karena ini adalah lembaga yang memang secara mandiri dilaksanakan masyarakat. Secara regulasi tentu saja sangat powerful memastikan bahwa penyelenggara pesantren lebih-lebih dalam PMA nomor 30 tahun 2020 sangat jelas bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pesantren itu secara secara ekosistem semuanya diawasi baik dari internal tentu saja juga eksternal. Jadi kasus seperti ini tentu kasus yang sama sekali di luar dugaan kita, tetapi kita sebagai pemerintah dengan cepat, dengan sigap terus melakukan tindakan-tindakan tentu saja dengan sesuai regulasi yang selama ini kita pedomani.
1: Apakah ini artinya bahwa Kementerian Agama ataupun dalam hal ini pemerintah kecolongan terkait dengan kasus tersebut?
2: Begini, jadi yang namanya case by case, tentu kita tidak bisa menyebut kecolongan tidak kecolongan, bahwa pendidikan seperti ini sesuatu yang sifatnya apa, kecelakaan, ya pastilah. Karena semua tidak berharap, siapapun pasti tidak berharap. Bahwa ini dilakukan oleh oknum yang sama sekali tentu saja di luar kontrol oleh siapapun. Lebih-lebih oknum ini yang tadi disampaikan oleh beberapa media, cara melakukannya dengan pendekatan sangat personal, sangat personal. Sehingga secara kelembagaan pun saya yakin di dalam pondok itu sendiri juga pasti sama sekali tidak bisa mentolerir ini, apalagi negara, apalagi pemerintah. Demikian, Mas.
1: Nah, ini kan kalau misalnya tadi Prof. Amin mengatakan bahwa sudah ada pemeriksaan, sudah ada pengawasan dan lain sebagainya, dan ini juga ternyata masih terjadi begitu ya. Ini sebenarnya bagaimana negara melindungi santri dari relasi kuasa semacam itu? Karena kita tahu bahwa banyak dari korban ini yang justru ketakutan begitu ya, apabila melapor ke pihak luar begitu, melihat bahwa

0: yang menjadi tersangka adalah sosok gurunya atau yang dihormati begitu?
1: Ya, secara kelembagaan pemerintah memberikan pendampingan edukasi bahwa para santri punya hak-hak konstitusional, punya hak-hak secara kelembagaan bahwa mereka adalah santri yang tentu saja dilindungi oleh negara dalam konteks mengikuti pembelajaran di pondok pesantren. Mereka juga tentu saja kita buka, maka di Kementerian Agama itu ada namanya program pesantren ramah anak yang ini juga melibatkan berbagai stakeholder. Mereka bisa punya waktu seluas-luasnya untuk melaporkan jika terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Hanya saja Mas, boleh jadi ini sesuatu ini betul-betul case ya, sehingga terjadi seperti ini. Tetapi sekali lagi dengan kita memberikan, terus mengedukasi sejak santri masuk, dan program ini sebenarnya pesantren ramah anak ini kita sengaja kita lakukan penguatan sejak santri masuk, kita berikan edukasi. Apa hak santri, kemudian juga bagaimana kalau terjadi kekerasan seperti itu. Bahkan juga permintaan pendampingan. Karena itu sebenarnya bagi pemerintah kita tetap berikan ruang yang seluas-luasnya, akses luas-luasnya. Mengapa misalnya Kementerian Agama dengan terbuka melibatkan berbagai pihak, termasuk tadi saya sebut KPAI, Kemen PPA, bahkan jika terjadi kriminalitas yang sudah melibatkan kriminalitas, kita pun dengan sangat terbuka, powerful bersama Polri, ya. Ini artinya kita tidak bisa membiarkan ini secara sembarangan. Kita terus mengawal bersama-sama. Jadi case seperti ini tentu kita tidak berharap, dan kita akan terus melakukan penguatan, edukasi, pendampingan kepada pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini supaya hal seperti ini tidak boleh terulang lagi.
0: Kalau memang sudah ada, Kementerian Agama sudah ada seperti halnya dalam hal ini untuk pelaporan begitu ya, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, apakah semua santri ini sudah mengetahui hal tersebut, Pak?
1: Itu sebabnya mengapa di awal orientasi santri masuk kita berikan edukasi. Jadi orientasi edukasi itu sebenarnya sebagai mitigasi agar para santri tahu betul hak-haknya, tahu betul bahwa mereka adalah dalam sebuah ruang lingkup yang semua pihak hadir. Tidak saja pengelola pesantren, tapi juga pemerintah, dan bahkan kita di Kemenag, untuk diketahui Mas Ari, semua stakeholder kita dimulai dari KUA, Kan Kemenag, Kakanwilnya, ini turun langsung, melihat langsung, mengobservasi langsung pada pesantren-pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga kontrol yang secara reguler kita lakukan ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah bahwa kita tidak pernah membiarkan pelanggaran sekecil apapun, apalagi yang menyangkut kekerasan seksual. Dan ini wanti-wanti betul dari Pak Menteri Agama bahwa ini adalah kekerasan, tindakan, kriminalitas yang tidak bisa ditoleransi. Karena itu mengapa kami gercep dan langsung melakukan pembekuan, bahkan kita cabut ijobnya. Ini salah satu bentuk keseriusan kami menangani pesantren agar tetap on the track.
0: Oke, apa jaminan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama terhadap orang tua begitu ya, mungkin saat ini merasa khawatir menitipkan anak-anaknya di pesantren?
1: Tanpa bermaksud beralibi, Mas Ari, pesantren kita itu jumlahnya 42.000. Besar sekali tentu saja. Dan di dalamnya ada sekian banyak satuan-satuan pendidikan. Hari ini tentu kita sekali lagi tidak beralibi. Ini ibarat nuktah ya. Nuktah, atau orang bilang ya nuktah setitik merusak semuanya. Jadi masih jauh lebih banyak puluhan ribu pesantren kita yang sangat bagus, bereputasi internasional. Mereka orang-orang yang hebat. Tetapi saya tentu saja tidak kemudian beralibi bahwa seolah-olah ini sesuatu yang biasa, tidak. Ini tetap nuktah ya nuktah. Tapi jangan lupa masih puluhan ribu pesantren yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih protektif dengan anak santrinya, dan santrinya itu pun berprestasi dari dalam dan luar negeri, mulai dari saintis, dokter, mereka juga orang yang hebat. Jadi maksud saya, kita ngelihat ini harus fairness ya. Jadi memang ini ada kasus yang kita akui, sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, ada sesuatu yang sifatnya betul-betul mencoreng kita semua. Tapi jangan lupa kita tidak boleh mengeneralisasi bahwa jauh di luar sana masih banyak sekali pondok-pondok pesantren yang jauh lebih hebat, jauh lebih berprestasi. Demikian Mas Ari.
0: Baik, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Amin Suyitno, terima kasih. Semoga kita sama-sama berharap agar hal ini menjadi yang terakhir begitu ya, tidak ada kejadian seperti ini lagi. Salam sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10

0: inovasi dan kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Semua yang lisan kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan.
1: Ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, membanggakan, menghinakan, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Gibah dan Saling Sindir, Sabtu 9 Mei, jam 4 pagi lewat 45 menit, di CNN Indonesia.

0: Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pada Jumat pagi. Dari data sementara, dua pendaki meninggal dunia dan satu hilang dalam kejadian ini.
1: Terus lagi ini Gunung Dukono tepatnya di hari Jumat. Ini sangat tebal sekali karena sampai berwarna.
0: Gunung Dukono kembali erupsi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Erupsi ini memuntahkan kolom abu setinggi kurang lebih 10.000 meter di atas puncak atau sekitar 11.087 meter di atas permukaan laut. Petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi sekitar 20 pendaki yang terdiri dari 9 warga negara asing dan 11 warga lokal. Upaya evakuasi terkendala masih adanya letusan yang membahayakan tim gabungan. Dan saat ini status Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas mendaki maupun mendekati kawah Malupang, Warirang dalam radius 4 km. Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara, bergabung jurnalis Transmedia, Rusdi Samsi. Halo, selamat malam Rusdi. Rusdi, bisa Anda jelaskan kepada kami Anda berada di mana dan bagaimana dengan laporan terakhir terkait dengan jumlah korban, baik itu yang meninggal, yang luka-luka maupun yang hingga saat ini masih terjebak di sana?
2: Selamat malam Iqbal, kami laporkan dari Kabupaten Halmahera Utara. Tadi saya dari Rumah Sakit Umum Daerah, ini sudah bergeser di Polres setempat begitu. Iqbal, kami informasikan bahwa jumlah pendaki ini totalnya adalah 20 orang begitu, dan tadi informasi yang kami himpun di oleh pihak rumah sakit maupun Pemda setempat mengatakan bahwa ada 10 warga yang sudah dievakuasi, mereka sempat mendapatkan penanganan di rumah sakit. Setelah itu tadi kami cek kembali, ini warga tersebut sudah para pendaki itu sudah kembali ke hotel mereka masing-masing, Iqbal. Dan kami informasi pula, Iqbal, berdasarkan keterangan dari Kepala Basarnas Iwan Ramdhani mengatakan bahwa dua orang, sebenarnya ada tiga orang warga negara WNA, ada dua orang, sedangkan satunya ada WNI begitu. Nah, Iqbal, dua orang ini tadi sempat menurut cerita Kepala Basarnas mengatakan bahwa menurut teman mereka, mereka melihat ada dua orang yang memang tergeletak begitu. Tapi ini belum dipastikan. Namun mereka mengatakan bahwa sudah meninggal. Namun tim SAR gabungan ini belum memastikan apakah mereka masih hidup atau meninggal begitu. Sedangkan yang satu warga negara Indonesia ini dinyatakan hilang oleh tim SAR gabungan, Iqbal.
0: Selanjutnya bagaimana? Apakah proses pencarian masih dilakukan mengingat bahwa saat ini sudah malam hari dan juga untuk kondisi dari Gunung Dukono sendiri disebutkan bahwa berada di level 2 atau waspada?
2: Baik Iqbal, tadi kami mendapatkan informasi dari pihak pemerintah terutama Bupati Halmahera Utara Pit Hein Babua dan juga ada juga Kapolres Halmahera Utara. Di sini juga kami mencoba untuk mencari informasi begitu. Ini sebenarnya tadi timnya ini terkendala begitu dengan cuaca karena memang tadi saya sempat berada di sekitar di Halmahera Utara ini terguyur hujan begitu yang cukup keras begitu sehingga membuat tim SAR gabungan ini terkendala begitu dengan adanya melakukan evakuasi. Nah, evakuasi sebenarnya ini mereka tidak bisa dilanjutkan karena memang mengingat kondisi pada malam hari begitu sehingga nantinya mereka akan dilanjutkan pada besok hari, besok pagi begitu untuk dilanjutkan evakuasi terhadap dua warga negara asal Singapura begitu dan juga satu yang dinyatakan hilang akan dilakukan pencarian begitu, Iqbal.
0: Lalu kita kembali lagi soal yang meninggal tadi ya dari kejadian ini. Ini bagaimana? Apakah nanti selanjutnya akan dibawa ke negara asalnya atau nanti seperti apa prosesnya?
2: Baik Iqbal, kalau kita melihat tadi saya belum mendapatkan informasi terkait kapan apakah memang when warga negara asing ini akan dibawa ke negaranya karena memang saat ini kami berada di Polres ini akan mencari tahu informasi apakah memang WNA ini akan dibawa ke luar karena memang belum sejauh ini kami belum dapat informasi. Tadi kami melihat Bupati Halmahera Utara Pit Hein Babua dan juga Kapolres rencananya hari ini malam ini Iqbal akan melakukan konferensi pers bersama teman-teman dia di Halmahera Utara begitu Iqbal. Nah Iqbal, kami informasikan pula bahwa tadi kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Kepala BMKG Pos Pengamatan Gunung Dukono mengatakan bahwa sebenarnya para pendaki ini, mereka ini sebenarnya tidak melalui ataupun melapor begitu saat mendaki di Gunung Dukono. Mereka tidak melalui itu, padahal suratnya sudah dikeluarkan pada tanggal 17 April kemarin. Di surat itu dinyatakan bahwa pendaki tidak diperbolehkan untuk mendaki begitu, Iqbal, sampai waktu yang belum ditentukan, Iqbal. Ini yang kemudian tadi kepala pos pengamatan mengatakan bahwa ini juga dibawa oleh sebenarnya jadi guide itu adalah anak orang-orang lokal begitu, yang kemudian mereka membawa masuk para pendaki ini melalui beberapa jalur begitu, sehingga ini juga tidak terkonfirmasi oleh pihak pemerintah maupun BPBD sendiri, karena memang informasi terkait dengan jumlah mereka melakukan pendakian seharusnya mereka melalui pemerintahan begitu, dalam hal ini BPBD, kemudian cek lagi di pos pengamatan Gunung Dukono apakah ini bisa naik atau tidak, karena memang status Gunung Dukono ini karena memang masih terus mengeluarkan abu vulkanik begitu, Iqbal.
0: Baik, jurnalis Transmedia Rusdi Samsi, terima kasih sudah berbagi informasinya kepada kami. Nanti kami akan update kembali bagaimana perkembangan terkini terkait dengan pendaki yang masih terjebak di sana. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam. Kita ke informasi berikutnya. Dalam rangka menegakkan komitmen profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT mengamankan dua pemuda di kawasan Kelurahan Waioti, Kabupaten Sika, karena diduga membawa dua paket mencurigakan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Humas Polda NTT, kejadian ini berlangsung pada Selasa pukul 23 waktu Indonesia Tengah di depan sebuah bengkel motor yang akan dijadikan lokasi transaksi. Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menjelaskan bahwa penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan awal menggunakan tes kit dan pengujian lanjutan melalui laboratorium klinik di Maumere guna memastikan secara ilmiah kandungan zat yang terdapat dalam paket tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium klinik, kedua pemuda itu ternyata dinyatakan negatif mengandung narkotika. Dan hasil ini memperkuat temuan awal di lapangan, termasuk keterangan salah satu pihak yang menyebutkan bahwa paket itu hanya berisi gula bubuk. Keduanya pun tak jadi ditahan dan akhirnya dibebaskan oleh polisi.
3: Saya ini butuh dana sebenarnya.
4: Oke, ya, jujur. Kenapa?
0: Ke informasi lain, Bank Indonesia melakukan langkah strategis menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sempat anjlok ke Rp17.500 per dolar Amerika. Salah satunya dengan memperketat batas pembelian dolar Amerika Serikat dari semula $50.000 Amerika per bulan per orang menjadi $25.000 per bulan per orang.
5: Bank Indonesia bersiap memperketat pembelian dolar AS hingga maksimal $25.000 Amerika Serikat per bulan per orang. Rencana ini diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam konferensi pers di Istana Negara Selasa malam 5 Mei 2026. Kebijakan ini digodok untuk menahan laju pelemahan rupiah yang dinilai tengah mengalami overshooting.
6: Ya, yang tadi pembatasan pembelian dolar yang sudah kami turunkan dari 100 ribu menjadi 50 ribu, kami persiapkan kami akan turunkan lagi menjadi 25 ribu. Sehingga pembelian dolar sampai dengan atau di atas 25 ribu itu harus pakai underling. Ya, itu yang kami akan perkuat, ini akan kami perkuat dalam negeri.
5: Overshooting pada nilai tukar rupiah artinya fenomena di mana rupiah mengalami pelemahan terlalu dalam atau terlalu

0: Langkah utama yang saat ini lebih berperan adalah kebijakan sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI yang ditujukan untuk menarik aliran modal asing masuk ke Indonesia.
1: Kalau punya dolar dan tidak ada kebutuhan untuk bayar-bayar pakai dolar, waktunya jual dolar Anda, pindahkan ke rupiah. Oh iya, tentunya importir akan terdampak secara administrasi, kehidupannya akan lebih ribet secara administrasi ya. Secara administrasi, karena itu kita sama berharap mudah-mudahan ini nggak lama, karena setelah kondisi normal seharusnya kebijakan ini bisa direview lagi oleh Bank Indonesia.
0: Meski demikian, pelaku usaha dan importir diperkirakan akan terdampak dari sisi administrasi, sebab pembelian dolar dalam jumlah besar harus disertai dokumen underlying atau bukti kebutuhan transaksi, mulai dari kebutuhan impor, pembayaran, hingga belanja modal. Namun, secara umum, kebijakan baru Bank Indonesia dinilai tidak terlalu berpengaruh ke money changer, sebab batas pembelian $25.000 per bulan untuk nasabah sebenarnya sudah lama diterapkan di money changer. Dampak yang lebih terasa justru ada di sektor perbankan, karena sebelumnya nasabah bank masih bisa membeli hingga $100.000, lalu diturunkan menjadi $50.000 dan kini diarahkan ke $25.000. Selain itu, kondisi saat ini menunjukkan masyarakat lebih banyak menjual dolar dibandingkan membeli, sehingga tekanan permintaan di money changer juga tidak terlalu besar.
2: Kebanyakan sih ada aja yang seperti itu, cuman kebutuhan perusahaan sih biasanya kalau misalkan lebih dari 20.000 USD. Tapi kalau untuk perorangan sendiri, ya mungkin mereka untuk liburan dan segala macam itu batasnya hanya 25.000.
0: Bank Indonesia menegaskan kebijakan pembatasan pembelian dolar ini bersifat sementara. Otoritas moneter berharap langkah ini dapat menahan tekanan jangka pendek terhadap rupiah sambil menunggu stabilitas global serta kebijakan ekonomi domestik kembali selaras. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
3: Untuk menjamin keamanan KTT ASEAN di Filipina, TNI menyiagakan sejumlah peralatan tempur. Operasi ini melibatkan kapal perang, pesawat tempur, dan pesawat angkut. Informasi selengkapnya usai jeda.
4: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
5: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto bersama para pemimpin negara ASEAN mengadakan pertemuan khusus di sela-sela gelaran KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Pertemuan ini berfokus pada penguatan kerjasama ekonomi di kawasan pertumbuhan ASEAN.

0: ASEAN Timur. Presiden Prabowo Subianto, Sultan Brunei Haji Bolkiah, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memulai pertemuan khusus pada Kamis waktu setempat. Pertemuan ini merupakan bagian dari kerangka kerja subregional ASEAN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama lintas batas. Dalam diskusi tersebut, para pemimpin menyoroti berbagai program strategis dan proyek infrastruktur yang telah memberikan dampak nyata, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat konektivitas. Untuk menjamin keamanan KTT ASEAN di Filipina, TNI menyiagakan sejumlah peralatan tempur. Operasi ini melibatkan kapal perang, pesawat tempur, dan pesawat angkut. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin meninjau langsung operasi gabungan yang dipusatkan di Manado, Sulawesi Utara. Di Manado disiagakan 5 pesawat tempur F-16, pesawat angkut A-400, dan Hercules serta helikopter Krakal. Sementara 3 kapal perang TNI AL saat ini berada di perairan Cebu, Filipina. Kapal tersebut adalah KRI Raden Edi Marta Dinata, KRI Brawijaya, serta KRI Prabu Siliwangi.
1: Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
0: Ke informasi berikutnya, sebuah kapal pesiar berbendera Belanda kini tengah menjadi pusat perhatian dunia setelah terjadi wabah hantavirus di atas kapal. 3 orang dilaporkan meninggal dan 3 pasien lainnya dievakuasi menggunakan ambulans udara menuju Belanda untuk perawatan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO meminta masyarakat tetap tenang dan menegaskan bahwa ini bukanlah awal pandemi baru.
2: Kapal pesiar MV Hondius yang membawa hampir 150 orang saat ini berada di perairan terbuka lepas pantai Tanjung Verde. Otoritas kesehatan setempat telah melakukan evakuasi medis terhadap 3 pasien bergejala berat termasuk dokter kapal dan 2 kru. Mereka diterbangkan dari Bandara Internasional Nelson Mandela menuju Belanda. Wabah ini diduga berasal dari pasangan asal Belanda yang terinfeksi saat melakukan kegiatan pengamatan burung di Argentina sebelum naik ke kapal.
3: Evakuasi sanitária dos 3 pacientes deverá ocorrer nas próximas horas através de 2 aviões ambulância em articulação com as autoridades nacionais e internacionais competentes. Dos aviões ambulância já se encontra em Cabo Verde, estando prevista a chegada de segundo aparelho em breve.
2: Di sisi lain, Menteri Kesehatan Spanyol memberikan izin bagi MV Hondius untuk bersandar di Kepulauan Canary pada hari Minggu mendatang. Pemerintah Spanyol telah menyiapkan prosedur karantina yang sangat ketat dan terisolasi bagi seluruh penumpang. 14 warga negara Spanyol akan langsung dibawa ke rumah sakit militer di Madrid.
4: En el caso de las 14 personas de origen español, serán llevadas a Madrid a través del Ministerio de Defensa, donde después serán trasladadas al Hospital Gómez Ulla para realizar la cuarentena. En el caso de las personas que no están residiendo en España, se activarán diferentes mecanismos que...
2: Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengonfirmasi ada 5 kasus positif dari 8 kasus yang dilaporkan.
5: 5 of the 8 cases have been confirmed as hantavirus and the other 3 are suspected. Hantaviruses are a group of viruses carried by rodents that can cause severe disease in humans. People are usually infected through contact with infected rodents or their urine, droppings or saliva.
2: WHO menegaskan bahwa hantavirus berbeda dengan COVID. Meski dapat menular antar manusia, namun penyebaran

0: Rumah mewah milik anggota Badan Pemeriksa Keuangan Chairul Saleh di Jakarta Selatan terbakar Jumat pagi. Akibat kebakaran ini, Chairul Saleh meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit. Berkedok doktrin religi, puluhan santriwati jadi korban cabul oknum kiai. Pondok pesantren pun seakan jadi tempat mimpi buruk bagi para korban. Sisi Kota hari ini akan mengajak Anda mengunjungi Kampung Siomay di Kemayoran, Jakarta. Di satu kawasan ini ada sejumlah tukang siomay berkumpul, mulai dari membuat lalu berkeliling menjajakan siomay. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sebuah rumah mewah milik anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Chairul Saleh di kawasan Tanjung Barat Indah Jakarta, Jakarta Selatan terbakar pada Jumat pagi. Akibat kebakaran ini, Chairul Saleh dikabarkan meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit. Anggota 4 Badan Pemeriksa Keuangan Chairul Saleh meninggal dunia dalam kebakaran rumahnya di perumahan Tanjung Barat Indah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Kepulan asap pekat tampak membumbung dari rumahnya yang berlantai 4 ini. Kurang lebih 1 jam petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api. Api diduga berasal dari ruang kerja Chairul Saleh yang berada di lantai 4 yang saat kejadian korban dikabarkan sedang berada di dalam ruangan tersebut.
1: Tuh, posisinya emang lagi ada orang, emang bapak sama ada kan bapak lagi emang lagi ada yang dikerjain di atas.
2: Itu api pertama kali muncul dari apa pak?
1: Nah itu penyebabnya. Kalau apa saya nggak tahu karena saya standby di sini pak.
2: Oh.
1: Kita jaganya standby di bawah jadi kita nggak tahu penyebab pertama itu apa pas di atas.
2: Apa dari listrik apa?
1: Nah itu belum bisa kita jawab.
0: Pergi tanpa berpamitan, satu keluarga diduga turut menjadi korban

0: tewasnya kecelakaan maut bus ALS di Musirawas Utara. Keluarga terus berdatangan berharap identifikasi korban bisa mengungkap nasib keluarga mereka.
1: Suasana duka pecah di Rumah Sakit Bayangkara Palembang Kamis siang saat Rohma mencari kakak kandung dan keluarganya yang diduga menjadi korban tragedi kecelakaan bus ALS dengan mobil tangki minyak di jalur lintas Sumatera Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan. Ia berharap kakaknya Aldi Sulistiawan bersama istri dan anaknya yang masih balita bernama Bella berusia 1,5 tahun dapat ditemukan dan dipastikan keberadaannya. Warga Wai Tuba, Kabupaten Wai Kanan, Lampung ini mengaku terakhir bertemu kakaknya 2 hari sebelum keberangkatan. Ia mengatakan kakaknya sempat bercerita akan merantau ke Pekanbaru mencari pekerjaan.
2: Kita dapat kabar dari siapa ini kejadian
3: dari
2: ini?
3: Dari bapak sendiri ke rumah. Kemarin bawa mobil agen, nanyain katanya mobilnya kebakaran.
4: Bapak tahu dari?
3: Dari itu berita.
2: Berita.
1: Sebelumnya, 16 korban kecelakaan maut antara bus dan mobil tangki yang terbakar di jalur lintas Sumatera, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palembang Kamis subuh. Seluruh jenazah ditempatkan ruang pendingin sambil menunggu identifikasi lebih lanjut. Rumah Sakit Bayangkara akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan awal sambil menunggu tim DVI Mabes Polri dari Jakarta.
5: Jenazah sudah sampai di Rumah Sakit Bayangkara dan kita masukkan dalam ruang freezer. Sementara itu dulu.
6: Tindakannya nanti seperti apa?
5: Tindakan direncanakan kita sudah terbentuk tim DVI, kita akan mulai pagi ini juga. Kemudian yang sambil menunggu kedatangan tim-tim yang lain dari Jakarta.
1: Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Rabu sekitar pukul 12 siang. Bus ALS nomor polisi BK7338DL diduga hilang kendali saat menghindari lubang jalan sehingga masuk ke jalur kanan dan menabrak truk tangki BBM dari arah berlawanan. Hingga saat ini, total korban dalam insiden ini tercatat 20 orang dengan rincian 16 meninggal dunia, 3 luka berat, dan 1 luka ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang bayi berusia 17 bulan asal Tulungagung, Jawa Timur diculik oleh pengasuhnya sendiri. Namun upaya pelarian pelaku gagal setelah ditangkap polisi di pelabuhan Merak, Banten saat hendak menyeberang ke Lampung bersama korban.
7: Upaya pelarian seorang pengasuh anak berinisial GH yang diduga menculik bayi laki-laki berusia 17 bulan asal Tulungagung, Jawa Timur, akhirnya gagal. Perempuan berusia 53 tahun ini ditangkap tim Resmo Polres Serang saat hendak membawa kabur korban menuju Kabupaten Tulang Bawang, Lampung di kawasan Pelabuhan Merak pada Rabu 6 Mei. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di dalam bus yang terparkir di area dermaga eksekutif Pelabuhan Merak.
8: Minta kooperatifnya Bu ya.
9: Katanya boleh suruh ngasih.
8: Ya kalau boleh nggak bakalan laporan.
7: Telah ditangkap, pelaku diserahkan tim Resmo Polres Serang kepada penyidik Polres Tulungagung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara korban sudah dipertemukan kembali dengan orang tuanya yang datang menjemput dalam kondisi sehat.
10: Kalau untuk motif sendiri seperti apa nih pengakuannya?
11: Untuk motifnya sendiri, pengakuan sementara dia hanya ingin membawa anak tersebut ke daerah kampungnya itu di Lampung.
7: Penangkapan pelaku merupakan tindak lanjut dari kasus penculikan anak yang dilaporkan oleh keluarga korban di Kabupaten Tulungagung beberapa hari lalu. Pihak keluarga mencurigai pelaku yang bekerja sebagai pengasuh telah membawa kabur bayi tersebut. Adi Mazda, Serang, Banten.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari ibu kota. Ada seorang pengendara sepeda motor adu mulut dengan pengendara lain yang melawan arah. Saat kejadian ini tidak hanya sepeda motor, truk trailer juga nekat melawan arah.
12: Putar balik, bahaya. Tabrakan, bahaya. Putar balik.
0: Video viral ini memperlihatkan seorang pengendara sepeda motor menegur pengendara lain yang melawan arah di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis pagi. Namun teguran ini justru berbuntut adu mulut. Lantaran tidak terima ditegur, pengendara yang melawan arah bahkan hendak

0: memukul pengendara yang menegurnya. Selain sepeda motor, truk trailer ukuran besar juga nekat melawan arah di lokasi yang sama. Sempat diadang oleh pengendara sepeda motor, sopir truk tetap nekat melawan arah. Pula pengendara melawan arah kerap terjadi di sejumlah lokasi di ibu kota. Peristiwa ini cukup meresahkan, mengingat bisa menimbulkan kecelakaan. Selanjutnya kita terbang ke Maluku Utara, Gunung Berapi Dukono di Kabupaten Halmahera Utara meletus. Dua pendaki dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya masih menunggu untuk dievakuasi.
1: Ini sangat hebat sekali.
0: Dua orang pendaki dilaporkan meninggal dunia saat Gunung Dukono meletus Jumat pagi. Tim SAR gabungan masih berupaya mengevakuasi 20 orang pendaki yang terdiri dari 9 warga negara asing dan 11 warga Maluku Utara. Upaya evakuasi terkendala masih adanya letusan yang membahayakan tim gabungan. Erupsi Gunung Dukono Jumat pagi memuntahkan kolom abu setinggi 10.000 meter di atas puncak. Saat ini status Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas mendaki maupun mendekati kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km. Dari Maluku Utara kita ke Pulau Dewata, ada seekor paus sepanjang 15 meter ditemukan terdampar dan mati di pesisir Pantai Jembrana, Bali. Paus jenis sperma ini akhirnya dikubur di pantai. Pantai Anyar Sari di Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana mendadak ramai setelah seekor paus terdampar. Saat petugas berwenang tiba di lokasi untuk mengevakuasi, paus sudah dalam kondisi mati. Dokter hewan yang memeriksa memastikan hewan ini berjenis paus sperma jantan dengan panjang 15 meter. Lantaran ukurannya yang besar, proses pemindahan bangkai paus sperma ini dilakukan dengan bantuan alat berat. Bangkai mamalia laut ini kemudian dikubur di Pantai Anyar Sari. Menurut warga, sebelum menemukan paus ini sempat berusaha kembali berenang ke tengah laut namun gagal. Lalu air laut pun semakin surut. Polisi akhirnya berhasil menangkap pengasuh sebuah pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah yang merupakan tersangka pencabulan puluhan santriwati. Sebelumnya tersangka berinisial AS ini sempat melarikan diri ke sejumlah daerah hingga tertangkap di Wonogiri, Jawa Tengah.
2: Siapa nama kamu siapa?
3: Kasus tindak asusila terhadap puluhan santriwati yang diduga dilakukan pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren Dolo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memasuki babak baru. Setelah sempat menghilang diduga melarikan diri, tersangka AS akhirnya diringkus polisi di tempat persembunyiannya di sebuah petilasan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis dini hari. Polisi telah memburu tersangka sejak 4 Mei lalu setelah AS mangkir dari panggilan penyidik. Namun tersangka kerap berpindah-pindah kota. Polisi akhirnya berhasil membekuk AS saat berpapasan di jalan di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah setelah bersembunyi di rumah salah satu juru kunci petilasan.
4: Saya lupa, jadi ada seperti di Kudus, nah, kita sempat ke Muria juga. Jadi ke Gunung Muria. Terus ke Padepokan mana di wilayah Jawa Barat tuh Jawa Barat yang bolak-balik sampai ke Sentul. Jadi tiap ada petilasan, jadi dia menjadi petilasan.
3: Sebelumnya pendiri sekaligus pengasuh Ponpes Dolo Kusumo berusia 51 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila yang diduga melibatkan puluhan santriwatinya hingga salah satunya dikabarkan hamil. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
0: Kasus pencabulan puluhan santriwati di Pati, Jawa Tengah ini menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual dari balik tembok pesantren. Modus para tersangka pun nyaris mirip, yaitu manipulasi para korbannya dengan hal-hal religi, bahkan mistis. Mencoba kasus ini pun mengundang kekhawatiran para orang tua, khususnya mereka yang menitipkan anaknya di pesantren. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
5: Ribuan warga Pati geram dengan ulah cabul seorang oknum kiai pengasuh sebuah pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah. Mereka meminta sang oknum kiai berinisial AS ditangkap dalam aksi unjuk rasa pada Sabtu 2 Mei lalu. Kemarahan warga bukan tanpa alasan, sebab jumlah santriwati yang dicabuli mencapai puluhan. Tidak hanya itu, para korban juga diintimidasi jika ada yang berani melapor.
6: Sering mendengar, sudah sering, karena banyak ancaman dari pihak terkait atau dari pihak khususnya pengasuh, yaitu tersangka, itu dia berani mengancam balik dengan ancaman fitnah atau menyebarkan nama baik.
5: Gedung pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dalam menimba ilmu agama justru berbalik menjadi tempat mimpi buruk bagi para santriwati. Santriwati seakan terjebak di balik gedung pondok pesantren dan hidup dengan bayang-bayang sang predator. Salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban saat ditemui pada Kamis 7 Mei menuturkan, jumlah korban diperkirakan lebih banyak dari yang melapor. Hal ini dikarenakan para korban malu dan juga mendapat ancaman.
7: Santriwati, santri putri itu diajak, entah itu acara selawatan atau apa, sampai larut malam. Kalau sudah larut malam, kita kan nggak tahu ya. Maksudnya itu, entah itu santri putrinya itu dikembalikan ke kamarnya pondok putri atau itu nanti disuruh untuk nemani tidur. Gitu.
5: Lalu bagaimana bisa para santriwati menjadi korban ulah bejat sang pengasuh pondok pesantren? Dari sejumlah kesaksian yang didapat polisi dari para korban adalah modus tersangka memanipulasi para korbannya dengan hal religi. Salah satunya adalah doktrin bahwa murid harus mengikuti apa kata guru agar dapat menyerap ilmu. Salah satu korban yang menemui pengacara Hotman Paris di Jakarta pada Kamis sore menuturkan, pelaku selama ini merayu para korban. Bahkan di antara orang tua korban sempat diimingi sejumlah uang jika mereka mencabut laporan polisi.
8: Ya, sepertinya tidak ada korban lagi. Teman-teman saya tidak ada yang bernasib seperti saya.
9: Tidak ada yang berani? Oh tidak, semoga tidak ada yang korban gitu. Tidak ada yang senasib begitu.
5: Kasus pencabulan puluhan santriwati di Pati mendapat perhatian serius hingga pemerintah pusat. Usai kasus ini mencuat, Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khairi Fauzi, langsung melakukan rapat tertutup dengan PLT Bupati Pati Risma Ardi, Kementerian Agama, dan Kepolisian. Hasilnya, izin pondok pesantren yang dinaungi tersangka AS dicabut. Sebelumnya tersangka AS sekaligus pengasuh pondok pesantren ditangkap polisi di Wonogiri usai kabur ke sejumlah kota. Polisi saat ini telah menjerat tersangka AS dengan pasal berlapis, di antaranya pasal perlindungan anak, pasal kekerasan seksual, hingga pasal persetubuhan anak. Ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penjualan hewan kurban di Kota Depok, Jawa Barat melonjak tajam setelah warga Qatar hingga Arab Saudi memilih menyalurkan kurban di Indonesia. Adapun di Jawa Timur, seorang warga di Kabupaten Mojokerto berternak unta untuk hewan kurban. Unta ini didatangkan dari Australia dan dirawat bersama ratusan ekor sapi.
10: Kurban di Indonesia biasanya menggunakan sapi, domba maupun kambing. Namun, salah satu peternakan di Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, menawarkan unta untuk keperluan kurban. Awalnya, 32 ekor unta didatangkan langsung dari Australia pada tahun 2025 lalu untuk diternakan. Namun, saat ini unta yang tersisa hanya 5 ekor. Unta-unta yang sebelumnya sudah laku terjual ditempatkan di kebun binatang atau tempat wisata edukasi. Menurut Faisal Effendi, pemilik peternakan, unta mudah dirawat seperti sapi, meski pertumbuhannya sedikit lebih lama. Setiap sore, unta dilepas di kebun di dekat kandang untuk makan rumput maupun daun. Selesai makan, unta kembali dikandangkan. Selain itu, kandang unta diberi pasir agar menyerupai habitat aslinya di gurun. Faisal saat ini sedang berkonsentrasi untuk mengembangbiakan atau breeding. Salah satu tujuannya adalah untuk keperluan hewan kurban.
11: Oh, kita pengen ngembangin untuk diternak ya. Kita pengen breeding supaya nanti ke depan kita pinginnya ada namanya

0: apa korban ontang gitu.
1: Jadi, tapi sudah ada pembeli pak untuk korban.
0: Kenapa?
1: Untuk korban tidak ada yang
0: beli. Oh banyak sih sebetulnya peminat untuk ontah gitu kan.
2: Sementara di Jawa Barat, jelang Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan hewan kurban di kawasan Kelapa II, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, melonjak tajam. Tak hanya diburu warga sekitar, tempat penjualan hewan kurban juga melayani pembeli dari warga negara Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Arab Saudi. Perang antara Amerika Serikat dengan Iran menjadi penyebab warga di kawasan Timur Tengah tersebut memilih untuk menyalurkan hewan kurban di Indonesia. Salah satu pedagang hewan kurban menyebut permintaan dari negara-negara Timur Tengah bahkan mencapai hampir 500 ekor sapi.
3: Beberapa tamu kemarin itu yang dari Qatar, yang dari Dubai, itu dia mau berkorban di Indonesia. Nah, di sana dia lagi ada susah ya buat membagikan korbannya karena negara kaya, akhirnya dia korban juga di Indonesia.
2: Agar sapi kurban yang dijualnya sesuai dengan permintaan yang disyaratkan pembeli dari Timur Tengah, pedagang rutin memberi pakan berkualitas dan memberikan perawatan terbaik. Pedagang hewan kurban mengaku penjualan sapi tahun ini tetap tinggi di tengah kondisi ekonomi yang terdampak konflik di Timur Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sesaat lagi, Sisi Kota akan mengajak Anda mengunjungi Kampung Siomay di Kemayoran, Jakarta. Di satu kawasan ini, ada sejumlah tukang siomay berkumpul mulai dari membuat, lalu berkeliling menjajakan siomay. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Sabtu ini dalam Shh, Check It Out with Alvin Adam.
1: Pak Yoyo stres gara-gara kondisi perang.
2: Kita pengen tahu nih berita selanjutnya ada apa lu. Mengikuti berita terus.
1: Jadi stroke-nya pada saat itu kondisinya lagi perang itu stroke.
2: Pada saat mulai dilakukan jam militer. Orang stroke itu kan ibaratnya, maaf ini kalau nggak disensor ya, mati dalam hidup.
3: Kenapa
2: dia hidup.
3: Bapak bisa bilang seperti itu?
2: Karena dia nggak bisa berbuat apa-apa, yes. Semuanya hilang.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Alvin Adam. Sabtu 9 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

Jajanan siomay mungkin sudah biasa bagi kita. Namun di sebuah permukiman di kawasan Kemayoran, Jakarta, siomay bukan sekadar makanan, melainkan sumber penghidupan utama. Kampung ini dikenal dengan sebutan Kampung Siomay karena di sini puluhan tukang siomay berkumpul mulai dari membuat hingga berkeliling untuk menjajakan siomay. Berikut sisi kota.

0: Wah, sepiring somai hangat disiram bumbu kacang yang kental terus ada kecapnya. Rasa-rasanya sulit sekali ditolak. Kira-kira proses pembuatannya seperti apa dan adanya di mana ya? Ikuti saya yuk.
1: Sejak pagi hari, aktivitas di salah satu rumah di RT 10 RW 04 Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat sudah terlihat sibuk. Di dapur ini, adonan ikan tenggiri diolah menjadi jajanan siomay.
0: Ini tenggiri apa berarti?
2: Ini tenggiri.
0: Ya. Sama ada ikan lain nggak, Pak?
2: Rebon, udang rebon.
0: Oh, udang rebon. Ya. Sekali produksi gini berapa, Pak, tenggiri?
2: Hari ini karena ngadungnya sedikit, ya sedikit tergantung bikinnya siomay gitu.
0: Berapa, Pak, biasanya, Pak?
2: Kalau hari ini cuma pakai 3 kilo.
0: 3 kilo.
2: Iya.
0: Udangnya berapa, Pak?
2: Udangnya setengah kilo, udang rebon.
0: Rebon setengah kilo.
1: Adonan ikan tenggiri dicampur dengan tepung dan bumbu, kemudian dibentuk satu persatu. Tidak lupa bahan pelengkapnya, seperti sayur kol dan juga telur juga disiapkan. Dalam satu hari, rumah produksi siomay milik Damuri bisa memproduksi ratusan hingga ribuan butir siomay, yang kemudian didistribusikan ke para pedagang keliling. Cerita Kampung Siomay tak lepas dari sosok Damuri yang bertahun-tahun lalu memulai usaha siomay dari satu gerobak sederhana. Berbekal resep yang ia buat sendiri dan tekad kuat, usaha kecil itu perlahan berkembang. Di rumah produksi siomay milik Damuri yang sudah ada hampir 30 tahun, ada 29 hingga 30 orang pedagang keliling dengan 34 gerobak yang tersedia. Sebagian besar pedagang berasal luar Jakarta, seperti Tegal, Pemalang, hingga Surabaya.
3: Tapi dulunya mas sendiri, nggak rame-rame begini, ya kan? Dan terus berapa tahun kemudian, ya kan, saya punya pikiran banyak yang pengen pada ngikut, nggak tolong bikinin gerobak, ya saya akhirnya bikin gerobak buat mereka-mereka yang pengen kerja, gitu. Kayak seperti biasa itu kan saya tulis-tulis nama di depan tuh, lowongan kerja gitu. Jadi ya ikut-ikut bukan pemerintah lah, membuka lowongan kerja gitu, untuk membantu mereka yang membutuhkan.
1: Keberadaan rumah produksi Damuri yang dikenal sebagai Kampung Siomay ini pun diapresiasi oleh pengurus lingkungan. Meskipun dulu pernah banyak usaha konveksi di sekitar sini, yang masih bertahan adalah usaha siomay milik Damuri. Selain menggerakkan ekonomi warga, usaha ini juga menjadi ciri khas yang membuat kampung mereka dikenal banyak orang.
4: Dulu sih sini termasuk ini yang konveksi yang agak ini dulu, tapi sekarang udah praktis nggak ada setelah COVID itu ya. COVID itu udah bersih sini konveksi. Jadi tinggal siomay aja yang usaha di sini, UKM. Ya alhamdulillah, ya menunjang sekali buat di lingkungan ini sih ya. Dan itu juga menunjang buat apa, pemerintah, jadi UKM termasuknya itu ya. Ya jadi ya meningkatkan ini ekonomi lah sedikit di tingkat bawah gitu loh.
1: Siomay dan pelengkapnya serta bumbu kacang sudah siap di gerobak. Saatnya saya ikut Pardi, salah satu pedagang keliling yang bekerja dengan Damuri untuk menjajakan dagangannya. Pardi biasa menjajakan dagangannya di Cempaka Putih.
0: Mas Pardi berarti ikut Pak Damuri dari kapan, Mas?
5: Kira-kira 3 tahun.
0: 3 tahun. Mas, tadi kan aku juga, kita ikut bareng-bareng ya, Mas, buat terus sampai jualan kayak gini. Part paling capek menurut Mas Pardi, pas ngapain, Mas?
5: Menurut saya tuh yang paling capek yang bagian dapur itu bagian masak.
0: Bagian masak? Kenapa, Mas?
5: Itu kan mulai dari jam 4 udah mulai. Nyampe kelar jam 9-an baru kelar itu kan. Kalau yang lain-lain mah kerjanya ringan itu.
1: Berkilometer langkah, meskipun terik panas Jakarta menyengat, tidak menyurutkan semangat Pardi untuk sampai ke tempat biasa ia jajakan dagangannya.
0: Enggak pakai pare.
5: Enggak pakai pare, telur pakai.
0: Telur pakai.
5: Yang lain pakai semua?
0: Yang lain boleh deh, sayur, kentang. Mas, biasanya kalau sambil nunggu pelanggan gini, biasanya ngapain, Mas?
5: Paling kegiatannya itu mainan HP, gitu, nonton-nonton apa, gitu, paling begitu aja. Kalau nggak begitu, ngantuk soalnya.
0: Ngantuk? Iya. Aku nggak pakai pare, Mas.
5: Pakai pare?
0: Iya, nggak pakai.
1: Kampung Siomay mengajarkan dari satu gerobak bisa tumbuh puluhan kesempatan kerja. Satu resep, satu tekad, kini menghidupi banyak orang. Kampung Siomay tumbuh dari usaha kecil menjadi kekuatan bersama. Nindya Yuwono, Dwi Agung,

0: Jakarta.
1: Tidak hanya di Mesir, Anda juga bisa merasakan sensasi naik unta di padang pasir di Cina. Bahkan saking banyaknya unta, ada lampu merah agar antrian unta tertib saat melintas. Redaksi segera kembali.

0: Sabtu ini dalam Shhh, Check It Out with Alvin Adam.
1: Pak Yoyo, stres.
0: Kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
2: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
3: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
0: Saksikan Talk It's Fun. Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
4: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Hamparan bunga Shibazakura bermekaran indah membentuk lautan merah muda di kaki Gunung Fuji, Jepang. Banyak wisatawan yang rela datang dari jauh untuk melihat keindahan bunga ini yang hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat.
6: Musim semi di Jepang kembali menghadirkan pemandangan yang memukau. Di kaki Gunung Fuji, jutaan bunga Shibazakura bermekaran membentuk hamparan merah muda yang luas seperti lautan merah muda. Pemandangan indah ini bisa ditemukan di Festival Fuji Shibazakura yang digelar di kawasan Danau Motosuko di Fuji Kawaguchiko, Jepang. Dengan latar Gunung Fuji yang puncaknya masih tertutup salju ini, tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan dari berbagai negara.
7: Fuji is really beautiful and knowing it's also the highest mountain in Japan, so we wanted to visit like near and also the flowers really makes it more beautiful.
6: Para pengunjung berjalan menyusuri taman bunga sambil berfoto dan menikmati suasana musim semi yang sejuk. Banyak wisatawan rela datang dari jauh untuk melihat keindahan bunga yang hanya mekar dalam waktu singkat setiap tahunnya.
8: 1 jam半ぐらい車で来て、ゴールデンウィークはキャンプしようとか、あとこの芝桜が綺麗だからすごい見に来て、今楽しいところです。
6: Festival Fuji Shibazakura dikenal sebagai salah satu festival bunga terbesar di Jepang dan selalu menarik perhatian wisatawan setiap tahunnya.
5: Tidak hanya di Mesir, Anda juga bisa merasakan sensasi naik unta di padang pasir di Cina. Uniknya, di sini unta harus menaati lampu lalu lintas, layaknya kendaraan di perkotaan. Dan informasi ini sekaligus menutup redaksi kali ini. Saya Bini Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.
9: Eits, ini bukan di Mesir loh ya, melainkan di China. Di tengah gurun Gobi, tepatnya di kawasan Gunung Mingxia yang terkenal dengan bukit pasir keemasannya. Pengunjung bisa merasakan sensasi naik unta di padang pasir. Uniknya, di sini unta-unta yang dikenal sebagai kapal gurun kini harus menaati lampu lalu lintas layaknya kendaraan di perkotaan. Lampu lalu lintas khusus bergambar unta mengatur pergerakan para wisatawan. Saat lampu merah menyala, unta-unta berhenti serempak, membentuk antrian panjang yang tertib di tengah gurun.
10: 我是从河北过来的，就是我看到这个红绿灯以后，我就感觉好像是在丝绸之路上有这么一个现代的红绿灯，就感觉很有一个特色，就感觉挺惊喜的。啊，我是从天水过来的，啊，这个骆驼特很特别，这次你看，因为这就是跟与这个绿野保护这个动物嘛啊，是不是啊？人和这个动物和谐相处，啊，给我感觉这个设计的比较很新颖。
9: Sistem ini diterapkan sejak 2021 menyusul lonjakan wisatawan pasca pandemi COVID-19.

COVID-19. Sebelumnya, jalur unta, pejalan kaki, dan bus wisata kerap saling bersilangan dan memicu kekacauan. Tak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri. Wisatawan pun memanfaatkan momen ini untuk mengabadikan pemandangan langka unta-unta yang tertib menunggu lampu hijau di tengah gurun.

0: Puluhan kerabat dan saudara terus berdatangan ke rumah duka di Jalan Kartika Utama, Pondok Indah, Jakarta Selatan, memberikan ucapan bela sungkawa dan mendoakan almarhum anggota 4 Badan Pemeriksa Keuangan, Hairul Saleh. Sejumlah pejabat dan Menteri Kabinet Merah Putih juga turut hadir. Di antaranya adalah Menteri Koperasi, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Otorita IKN, hingga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Usai disemayamkan, jenazah almarhum Hairul Saleh langsung diberangkatkan menuju kampung halamannya di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Jenazah dibawa melalui Bandara Halim Perdana Kusuma untuk diterbangkan ke Kolaka.
1: Sangat komunikatif dengan tugas pembinaan, jadi tidak hanya mengaudit tapi juga pembinaan. Saya kira kesan saya
2: waktu masa sahabatnya baik, nanti kita suka membantu, baik apa namanya susah, baik beliau amat kepala baik, ya baik dan suka tolong. Jadi kita semua kehilangan. Nah, meninggalnya Pak
0: Sementara itu, usai lokasi dinyatakan aman oleh petugas pemadam kebakaran, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Olah TKP dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim identifikasi dan puslap forma Mabes Polri di rumah yang berada di Jalan Teratai Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Proses olah TKP berlangsung tertutup dan hanya didampingi oleh pihak keluarga serta pekerja rumah. Polisi juga telah memeriksa 3 orang saksi untuk mendalami peristiwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, api diduga bermula dari ruang kerja Hairul Saleh yang berada di lantai 4 rumah. Saat kejadian, korban diketahui tengah berada di lantai 4 bersama 3 asisten rumah tangga.
3: Nah, kalau sebesar apa tentu saksi yang tahu ya, seperti itu. Nanti di lokasi, apa namanya, jejak-jejak kebakaran kan bisa diketahui sebesar apa api tersebut.
4: Lantai 4 itu ruang kerja beliau.
3: Ruang kerja beliau.
4: Oh, ada temuan bahan-bahan kimia nggak sih, Pak
3: katanya? Sedang diolah TKP di atas.
4: Tapi ada temuan binar.
3: Makanya, kan nanti segala barang yang ada di atas kita bawa ke lapor, kandungannya apa mudah terbakar dan lain sebagainya. Itu kira-kira.
0: Sebelumnya, kebakaran terjadi di sebuah rumah mewah berlantai 4 di kawasan perumahan elit Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan langsung diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api yang berkobar di bagian lantai 4 rumah. Menurut keterangan penjaga rumah, api diduga muncul dari ruang kerja pemilik rumah yang berada di lantai 4.
5: Ruangan kerja Bapak?
6: Posisinya lagi ada orang atau gimana Pak di lantai 4?
5: Untuk posisinya memang lagi ada orang. Memang Bapak sama ada rekan Bapak lagi memang lagi ada yang dikerjain di atas.
6: Itu api pertama kali muncul dari apa Pak?
5: Nah itu penyebabnya. Kalau apa saya nggak tahu karena saya standby di sini Pak.
6: Oh.
5: Kita jaganya standby di bawah jadi kita nggak tahu penyebab pertama itu apa ya pas di atas.
0: Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dalam waktu kurang dari 30 menit. Namun naas Hairul Saleh meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran. Aji Atmoko, Jakarta.
7: Selamat malam, Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pada Jumat pagi. Dari data sementara, 2 pendaki meninggal dunia dan 1 hilang dalam kejadian ini. Kita akan

0: Kasus pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang di Indramayu, Jawa Barat memasuki babak baru. Dalam sidang sebelumnya, terdakwa tidak mengakui pembunuhan dan menyebut pelaku lain di kasus tersebut.
1: Kasih kesempatan untuk ngomong ini.
2: Persidangan kasus pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang di Indramayu pada akhir Agustus 2025 lalu menyita perhatian publik.
3: Saya dipatahin, Pak. Ini Pak kakinya, Pak.
2: Salah satu terdakwa mengaku tidak terlibat dalam kasus pembunuhan sadis tersebut. Dan berteriak di hadapan sejumlah media usai persidangan pada 29 April lalu. Dalam sidang pada Rabu pekan depan, kuasa hukum kedua terdakwa Prio dan Ririn mengaku akan memberikan bukti di depan majelis hakim. Terdakwa Prio akan menjadi saksi untuk terdakwa Ririn yang disebut tidak terlibat di kasus ini dan akan menyebutkan nama-nama lain yang mengeksekusi 5 korban. Kuasa hukum terdakwa juga akan membawa bukti-bukti kuat yang akan meringankan terdakwa, di antaranya berupa rekaman CCTV di sekitar TKP atau di rumah korban Budi.
4: Saya akan menghadirkan CCTV. CCTV di mana di dalam tayangan CCTV itu, gambar CCTV itu ada sosok Joko, artinya ada pelaku lain gitu. Nah, kemudian selain CCTV ya, nanti ada alat bukti lain ya memang yang kami hadirkan. Nah, namun CCTV yang ada pada jaksa penuntut umum pun kami akan minta untuk dibuka untuk mencocokkan keterangan dari Prio.
2: Menanggapi munculnya beberapa nama yang disebutkan terdakwa yang dikatakan sebagai pelaku, diantaranya Aman Yani, kuasa hukum keluarga korban menganggap hal tersebut membuat kegaduhan dalam kasus ini.
5: Malam sudah ketemu dengan keluarganya Aman Yani. Aman Yani itu 2016 sudah tidak ada. Dan keluarganya itu semalam sudah ketemu saya, Pak. Itu adiknya.
6: Apa yang disampaikan, Pak, dari keluarga Aman Yani?
5: Ada di saya, Pak. Dikira kalau saya nggak ada bukti, bohong lagi saya. Saya selalu ada bukti. Tidak mungkin dengan...
2: Pada kasus pembunuhan ini, 5 anggota keluarga tewas. Di antara korban adalah anak berusia 7 tahun dan 8 bulan. 5 korban dieksekusi dengan sadis dan dikuburkan dalam satu liang di sekitar rumah korban. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
0: Kita ke informasi lain, Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pada Jumat pagi. Dari data sementara, 2 pendaki meninggal dunia dan 1 hilang dalam kejadian ini. Gunung Dukono kembali erupsi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Erupsi ini memuntahkan kolom abu setinggi kurang lebih 10.000 meter di atas puncak atau sekitar 11.087 meter di atas permukaan laut. Petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi sekitar 20 pendaki yang terdiri dari 9 warga negara asing dan 11 warga lokal. Upaya evakuasi terkendala masih adanya letusan yang membahayakan tim gabungan. Saat ini status Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas, mendaki maupun mendekati kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km.
7: Kita menyampaikan berita Sukono pada hari ini tanggal 8 Mei 2026 telah terjadi letusan pada pukul 07.41 dengan ketinggian abu letusan mencapai 10 km dari bibir kawah. Aktivitas ini tertiup angin condong ke arah utara. Dan pada saat ini masih terjadi dentuman-dentuman dan suara gemuruh yang terjadi di saat ini pada aktivitas Gunung Dukono.
0: Dan berikut kami tampilkan daftar nama pendaki Gunung Dukono di Halmahera Utara berdasarkan data resmi dari Badan SAR Nasional. Ada 7 warga negara asing yang selamat dalam peristiwa erupsi Gunung Dukono. 7 orang tersebut diidentifikasi sebagai warga negara Singapura. Sementara ada 8 warga negara Indonesia yang juga berhasil selamat. 6 diantaranya adalah laki-laki.

0: laki-laki dan 2 perempuan. Basarnas mengungkap ada 2 warga negara asing yang masih dalam pencarian. Mereka adalah Heng Weng Kian Timothy berusia 30 tahun dan Syahin Muhres bin Abdul Hamid 27 tahun. Satu WNI juga masih dalam pencarian yaitu Angel berjenis kelamin perempuan. Pencarian korban juga dibantu oleh 2 korban selamat. Mereka adalah Reza Selang dan Jailan Ayub warga negara Indonesia. Dan kita akan bergabung dengan jurnalis Transmedia Rusdi Samsi yang saat ini berada di RSUD Tobelo Halmahera Utara. Selamat malam Rusdi, bisa Anda ceritakan kepada kami bagaimana kondisi dari korban erupsi Gunung Dukono di tempat Anda melaporkan saat ini?
1: Baik, terima kasih Ayu. Dari Kabupaten Halmahera Utara kami laporkan bahwa baru saja dilakukan konferensi pers dari pihak Basarnas, pemerintah daerah, dalam hari ini Bupati Kabupaten Halmahera Utara dan juga Kapolres dan juga pos pengamatan. Nah, baru saja dilakukan konferensi pers. Nah, Ayu, tadi pernyataan dari Kepala Basarnas bahwa sejauh ini ada sekitar 15 orang yang sudah berhasil mereka evakuasi begitu. Dan saat ini ada 10 orang yang sudah masuk ke rumah sementara untuk masuk ke RSUD setempat dan untuk melakukan penanganan medis begitu, dan mereka yang 10 ini sudah kembali begitu ke hotel. Nah Ayu, terdapat kalau kita melihat ini ada dari data bahwa ada 9 orang warga negara asing Singapura begitu yang mereka juga ikut dalam pendakian begitu Ayu, dan sejauh ini hanya 3 orang yang masih dilakukan pencarian yaitu Ayu, 2 warga negara asal Singapura dan juga 1 warga negara Indonesia. Namanya yaitu Timothy Heng yang belum ditemukan, warga Singapura, dan kedua adalah Syahin Muhren, korban yang saat ini juga belum ditemukan asal Singapura juga, dan warga Indonesia bernama Angel yang saat ini juga dinyatakan oleh tim Basarnas adalah hilang begitu Ayu. Dan tadi Kepala Basarnas menyebutkan bahwa besok rencananya mereka akan dilakukan pencarian lanjutkan begitu, karena memang tadi cuaca yang begitu tidak bersahabat begitu Ayu untuk di Kabupaten Halmahera Utara, karena berdasarkan keterangan dari pihak Basarnas bahwa 2 orang warga negara Singapura itu mereka berada di bibir kawah begitu, sehingga ini yang kemudian menyulitkan tim SAR gabungan mereka tidak bisa mendekat begitu Ayu, karena memang masih terjadi letusan gemuruh begitu yang cukup kuat untuk mengeluarkan material begitu, sehingga mereka juga khawatir mendekat ke kawah, bibir kawah begitu. Padahal kalau kita melihat ini karena memang situasi dan kondisi, sehingga mereka kemudian dilanjutkan pada besok pagi Ayu.
0: Baik, Rusdi, bisa Anda sampaikan kepada kami apakah Anda memiliki informasi mengenai apa saja kendala dari Basarnas dalam proses pencarian korban, dan sebenarnya seperti apa kontur atau bagaimana lokasi tempat para korban ini ditemukan? Apakah cukup curam dan juga terjal sehingga menyulitkan dari Basarnas mencari para korban?
1: Ya Ayu, sebenarnya korban yang tergeletak di bibir kawah ini sebetulnya kalau memang tidak terjadi intensitas misalnya ada gemuruh yang begitu kencang, berarti masih mereka yang tentunya tim SAR gabungan tentunya akan bisa mengambil 2 orang warga negara asing ini. Namun karena berkaitan dengan kegempaannya cukup kuat begitu Ayu, dentuman begitu, sehingga ini yang kemudian tim SAR gabungan juga khawatir begitu, karena memang keselamatan yang harus dibutuhkan begitu Ayu, sehingga mereka tidak bisa mendekat karena memang jarak antara, padahal dari pos pengamatan sudah menghimbau begitu Ayu bahwa tidak

0: SNBT lintas provinsi berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Jaringan joki tersebut telah beroperasi selama 9 tahun dan meloloskan 114 calon mahasiswa ke berbagai kampus favorit. Para pelaku memasang tarif fantastis hingga ratusan juta rupiah per orang.
1: 150.
2: Jaringan joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus ini bermula saat HR seorang joki asal Surabaya terciduk saat mengerjakan UTBK di lantai 4 gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan Surabaya pada 21 April 2026. Pengawas curiga dengan foto pada administrasi peserta yang sama persis dengan data tahun lalu, namun memiliki identitas berbeda. Meski menyelesaikan ujian dengan nilai tinggi, namun pelaku tak mampu menjawab pertanyaan konfirmasi mengenai nama orang tua dan alamat dalam bahasa daerah sesuai KTP palsu yang ia bawa. Dari tangan HR, polisi membongkar kotak Pandora jaringan mafia pendidikan yang sudah beroperasi sejak tahun 2017 lalu. Dalam 9 tahun terakhir, sedikitnya 114 orang telah diloloskan komplotan ini di kampus negeri Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Kalimantan.
3: Sampai dengan saat ini, sudah kita temukan data pemberi order yang sudah terdata dan sudah kita bisa kumpulkan identitasnya, itu sebanyak 114 orang. Nama-namanya sudah terdapatkan dan kita akan terus dalami.
2: Polisi kini tengah memburu dua jaringan besar lainnya yang diduga menjadi otak utama penyedia jasa joki nasional. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pada Jumat, puluhan warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang Aceh Tamiang kembali ke lapas untuk menjalankan sisa hukuman setelah dilepas saat banjir bandang pada November 2025 lalu. Setelah pelaksanaan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba dan penipuan lainnya, Kalapas bersama TNI Polri dan BNN melakukan penggeledahan di kamar warga binaan. Hingga kini sebanyak 45 warga binaan telah kembali ke lapas pasca banjir. Sedangkan 256 lainnya belum kembali dan diberikan waktu hingga 17 Mei mendatang. Bila di waktu yang ditentukan belum kembali, maka akan masuk daftar pencarian orang.
4: Kebinaan yang masih di luar terkait dengan banjir kemarin, kami ada tenggat waktu sampai dengan 17 Mei 2026. Alhamdulillah sampai sekarang ada 45 warga binaan yang kembali ke dalam lapas dan kami masih menunggu, masih sedang terbuka untuk menunggu kembali para warga binaan yang lain sampai dengan tanggal 17.
5: Ada berapa banyak warga binaan yang belum kembali, Pak?
4: Kemarin di data kami masih ada 256.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, peternak atau pelaku usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis lalu lintas hewan kurban. Selengkapnya sesaat lagi.
6: Sabtu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
7: Pak Yoyo stres gara-gara kondisi perang.
8: Kita pengen tahu nih berita selanjutnya ada apa lu. Mengikuti berita terus.
7: Jadi stroke-nya pada saat itu kondisinya lagi perang, itu stroke?
8: Pada saat mulai dilakukan jam militer. Orang stroke itu kan ibaratnya, maaf ini kalau nggak disensor ya, mati dalam hidup.
9: Kenapa
8: dia hidup.
9: Bapak bisa bilang seperti itu?
8: Karena dia nggak bisa berbuat apa-apa, yes. Semuanya hilang.
6: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Sabtu 9 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi, tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
10: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
11: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
6: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 10.

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, peternak atau pelaku usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis lalu lintas hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar dalam kondisi sehat dan aman.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Teddy Antonio Junior, salah seorang peternak di Desa Gondek, Mojowarno, Jombang, Jawa Timur, telah memberikan vaksinasi untuk sapi-sapi miliknya. Nantinya, beberapa hari sebelum membuka lapak penjualan hewan kurban, Teddy akan melengkapi sejumlah persyaratan lain seperti surat rekomendasi pemasukan dari kabupaten kota tujuan, surat keterangan kesehatan hewan, dan sertifikat veteriner. Lapak penjualan hewan kurban akan ia buka di Surabaya, biasanya 7-10 hari sebelum Idul Adha. Pelaku usaha harus mengantongi izin atau persetujuan dari camat, menyediakan pagar atau pembatas di tempat jualan agar hewan tidak keluyuran, menyediakan tempat penampungan limbah, serta hewan yang dijual harus sehat. Jika ada hewan yang sakit atau mati, penjual wajib melaporkannya ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
2: Jadi semua sapi di sini sudah dilakukan vaksinasi, baik penyakit mulut dan kuku maupun antraks. Nah, Mas, setelah vaksinasi, tahapan apa berikutnya?
3: Setelah vaksinasi PMK dan antraks, kita biasanya mendatangkan dokter hewan, Keswan, ke kandang ini untuk diberikan pengecekan dan memberikan SKKH. SKKH nanti berguna untuk pada saat sapi ini dipindahkan atau dikirim ke kota tujuan itu sebagai rekomendasi bahwa sapi ini memang sudah melalui vaksinasi dan sehat. Jadi sohibul kurban itu aman melihat bahwa sapi-sapinya sudah sehat-sehat semuanya, seperti itu. Dan nantinya di kota tujuan kita juga mendapatkan rekomendasi dari RT, RW, tempat lapak yang akan dibuka, bahwa sapi-sapi ini nantinya datang di kota tujuan itu, datang di lapak juga dalam kondisi sehat. Nanti akan diberikan juga surat keterangan kesehatan berupa stiker ataupun logo dari Dinas Kesehatan Hewan ataupun di Dinas Peternakan bahwa lapak ini telah diperiksa.
1: Adapun untuk hewan ternak yang masuk ke Jatim dari provinsi lain, diwajibkan memiliki surat rekomendasi pemasukan dari Jatim dan surat rekomendasi pengeluaran dari provinsi asal ternak. Ternak yang berasal dari daerah tertular PMK harus sudah mendapatkan vaksinasi PMK atau negatif PMK dengan uji PCR. Ternak yang berasal dari daerah tertular lumpy skin disease juga harus sudah mendapatkan vaksinasi LSD. 14 hari sebelum dilalu lintaskan, ternak dalam kondisi sehat dan tidak bergejala penyakit, dibuktikan dengan sertifikat veteriner dari daerah asal. Sementara untuk hewan ternak yang keluar dari Jatim ke provinsi lain, persyaratan serupa juga diberlakukan, seperti memiliki surat rekomendasi pemasukan dari provinsi tujuan dan surat rekomendasi pengeluaran dari Jatim. Ternak juga harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sesuai yang disyaratkan daerah tujuan. 14 hari sebelum dilalu lintaskan, ternak dalam kondisi sehat dan tidak bergejala penyakit dibuktikan dengan sertifikat veteriner daerah Jatim.
4: Semuanya akan diupload di sistem aplikasi lalu lintas Isignas. Ini berlaku secara nasional. Kemudian kalau semuanya sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan persyaratan, maka pejabat otoritas veteriner daerah, kalau di Jawa Timur berarti Provinsi Jawa Timur, akan menerbitkan sertifikat veteriner. Nah, sertifikat veteriner inilah dokumen terakhir yang nanti akan dipakai oleh pelaku usaha membawa ternaknya ke wilayah lain.
1: Pada tahun ini, ketersediaan sapi di Jatim diperkirakan surplus 558.569 ekor, kambing surplus 642.793 ekor, domba surplus 425.868 ekor, dan kerbau surplus 1.688 ekor. Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Masyarakat mengeluhkan harga minyak kita yang terus naik melewati patokan harga eceran tertinggi. Di salah satu pasar di Jakarta, harga minyak kita per liter dijual antara Rp22.000 hingga Rp24.000 per liter, jauh dari harga eceran tertinggi senilai Rp15.700. Dan berikut laporan koresponden senior Teddy Zuhari dalam Update on Location.
5: Saya ada di salah satu pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan. Sejak saya pagi tadi datang, ada beberapa toko kelontong yang saya datangi untuk mengecek ketersediaan dan juga harga dari minyak kita, apakah tersedia, kemudian berapa harganya.
6: Dari pantauan ke pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat pagi, banyak toko kelontong di pasar ini yang saat ini tak menjual minyak kita. Alasannya beragam, seperti harga awal dari penyalur yang sudah naik hingga khawatir barang menumpuk karena sepi pembeli. Harga minyak sesuai harga eceran tertinggi yang jadi patokan dan tercantum pada kemasan adalah Rp15.700 per liter. Namun, kini dijual antara Rp22 hingga Rp24.000 untuk kemasan 1 liter. Selisihnya antara Rp6.300 hingga Rp8.300. Sementara label harga HET pada kemasan 2 liter tertera Rp31.400. Kini dijual antara Rp44 hingga Rp45.000. Pengakuan dari penjual, harga minyak kita sudah naik bertahap sejak sebelum perayaan Idul Fitri Maret lalu. Kenaikan harga minyak kita otomatis jadi keluhan para konsumen yang mayoritas dari kalangan masyarakat ekonomi lemah.
7: Gimana?
8: Iya, harganya selalu melambung tinggi. Kita kan ibu rumah tangga bingung.
9: Ya, sebenarnya sangat berat sekali. Sangat berat. Ya, bagi saya yang keluarga kecil, anaknya banyak.
6: Selain pembeli, keluhan juga muncul dari para pedagang kelontong di pasar.
9: Sekarang lagi nggak ada, lagi kosong karena mahal. Per dusnya biasanya Rp205.000, sekarang Rp245.000.
5: Harga yang terus naik ini?
10: Oh, misalkan keluhan banyak yang ngeluh. Kok tiap hari naik? Kita kurang tahu sebagai penjual.
6: Pada akhir April lalu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut kenaikan harga minyak goreng termasuk minyak kita merupakan imbas dari harga plastik yang melonjak. Namun ia memastikan ketersediaan minyak goreng tidak langka meskipun harga naik.
11: Kalau kesediaan minyaknya nggak ada masalah, tapi kan tadi faktor dari plastiknya, makanan plastik yang harus diselesaikan.
6: Badan Data Pusat Statistik mencatat harga minyak goreng di sejumlah daerah mengalami kenaikan sejak pekan ketiga April 2026. Adapun harga tertinggi dilaporkan menyentuh Rp60.000 per liter di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pelajar di Kota Denpasar didorong untuk meningkatkan kemampuan berkreasi dan berinovasi sekaligus ditanamkan kepedulian terhadap lingkungan hidup agar keduanya berjalan beriringan saat mereka memasuki dunia nyata.
6: Lili, siswi kelas 6 SDN 17 Dauh Puri Denpasar ini antusias melayani pengunjung yang datang ke stan pameran sekolahnya. Beragam kreasi dari bahan daur ulang hasil karyanya dan kawan-kawannya dipamerkan sekaligus dijual dalam Denpasar Education Festival 2026. Sampah plastik dari lingkungan sekolah dan rumah siswa diolah menjadi barang bernilai pakai dan bernilai seni. Mulai dari aksesori gelang hingga kalung, banyak diminati dan dibeli oleh pengunjung.
12: Kami ada membawa eco brick untuk menjadi candi-candi depan ini. Kami juga ada membuat prakarya-prakarya dari sampah-sampah bekas seperti botol, sampah anorganik yang bisa kami jadikan eco brick. Ada beberapa dari sini yang kami buat dari sampah-sampah bekas. Kayak ini kami buat dari kertas bekas. Ini membuat kami dari kawat bekas. Ini juga kalung-kalung ada pernak-pernik kan biasanya yang sisa-sisa. Kami jadikan gelang ini. Nah, buat kardus-kardus yang tersisa kami buat jadi tong sampah otomatis seperti yang di situ.
6: Tak kalah antusias, pelajar SMK PGRI 4 Denpasar juga aktif menjaga stan sekolah mereka. Mereka tidak hanya menjual produk kuliner hasil buatan sendiri, tetapi juga berbagi ilmu kepada pengunjung yang datang. Di sini, mereka belajar sekaligus memproduksi dan memasarkan produk secara langsung.
13: Belajar buat kayak cara berjualan, terus kayak promosiin kan dari jualannya apa aja, terus kayak di bidang kuliner tuh kayak kalau misal kita jualan tuh kayak
14: ngajarin adik-adiknya buat campur-campur minuman biar bisa dikonsumsi dengan baik. Setelah lulus saya pengen jadi bartender biar bisa keluar juga kapal.
6: Denpasar Education Festival tahun ini merupakan penyelenggaraan yang kedua

0: bekali oleh pemerintah Kota Denpasar. Festival yang mendorong kreativitas dan inovasi pelajar ini diikuti pelajar dari jenjang PAUD hingga sekolah menengah atas.
1: Harapan menjadi ruang nyata untuk menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan, khususnya dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang masih menjadi perhatian kita bersama.
0: Selain pelajaran formal di sekolah, para pelajar sejak dini didorong untuk peduli terhadap lingkungan dengan beragam cara yang aktif dan kreatif. Mereka pun dibimbing agar siap terjun langsung ke dunia nyata dengan bekal ilmu yang telah mereka pelajari. Tim Liputan CNN Indonesia, Denpasar, Bali.
2: Dan usai sudah Prime News malam hari ini, saya Ayu Rahmawati undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update. Tertangkapnya Asyari tersangka pelecehan seksual terhadap sejumlah santriwati di Pondok Pesantren Dolo Kusumo di Pati menguak sejumlah fakta baru. Salah satu kuasa hukum korban yang bertemu pengacara kondang Hotman Paris mengaku diintimidasi untuk mencabut laporan polisi.
1: Sempat buron dan mengelabui polisi, Ashari tersangka penyebulan terhadap sejumlah santriwati di pondok pesantren yang didirikannya ditangkap polisi di daerah Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis kemarin. Penangkapan Ashari mengungkap sejumlah fakta baru. Dari hasil penyelidikan sementara, Kapolresta Pati menyebut hingga Kamis kemarin baru ada 5 korban yang melapor. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, Polresta Pati membuka posko pengaduan bagi para korban dan berjanji akan melindungi identitas para korban yang diduga sebelumnya mencapai puluhan santriwati.
2: 50 korban itu berarti belum terbukti?
3: Belum terbukti, jadi itu narasi yang belum menjadi sebuah fakta karena belum ada pemeriksaan sampai sana.
4: Tapi tidak menutup kemungkinan di dalam itu?
3: Pasti, makanya kita buka posko tadi untuk membuka tabir daripada kejadian ini. Sebenarnya berapa masyarakat atau anak-anak kita yang menjadi korban?
1: Di hari yang sama dengan penangkapan Ashari, salah satu korban menemui pengacara kondang Hotman Paris Hutapea di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban bersama tim kuasa hukumnya mengaku pernah mendapatkan intimidasi untuk mencabut laporan polisi agar kasus ini tak lagi dibawa ke ranah hukum.
5: Kalau kita ungkap, nanti membahayakan dari pondok, karyawan atau karyawannya nanti gimana? Harus mengadakan sosial. Ini jadi
6: menghimbau kepada orang tua untuk berani menangkap penjahat ini, melaporkannya. Ya, siapapun kita akan bantu. Kita sudah COVID.
1: Sementara Kepala Kementerian Agama Pati Ahmad Syaiku mengatakan, atas kejadian tersebut Kementerian Agama mencabut izin operasional ponpes tersebut sekaligus penutupan permanen. Untuk proses kegiatan belajar mengajar selanjutnya, ujian akan dilakukan secara daring. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang bayi berusia 17 bulan asal Tulung Agung, Jawa Timur, diculik oleh pengasuhnya sendiri. Namun upaya pelarian pelaku gagal setelah ditangkap polisi di Pelabuhan Merak, Banten saat hendak menyeberang ke Lampung bersama korban.
7: Upaya pelarian seorang pengasuh anak berinisial GH yang diduga menculik bayi laki-laki berusia 17 bulan asal Tulung Agung, Jawa Timur, akhirnya gagal. Perempuan berusia 53 tahun ini ditangkap tim Resmo Polres Serang saat hendak membawa kabur korban menuju Kabupaten Tulang Bawang, Lampung di kawasan Pelabuhan Merak pada Rabu 6 Mei. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di dalam bus yang terparkir di area dermaga eksekutif Pelabuhan Merak.
8: Diminta kooperatifnya, Bu, ya?
9: Katanya boleh suruh ngasih.
8: Ya kalau boleh nggak bakalan laporan.
7: Telah ditangkap, pelaku diserahkan tim Resmo Polres Serang kepada penyidik Polres Tulung Agung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara, korban sudah dipertemukan kembali dengan orang tuanya yang datang menjemput dalam kondisi sehat.
10: Kalau untuk motif sendiri seperti apa nih pengakuannya?
11: Untuk motifnya sendiri, pengakuan sementara dia hanya ingin membawa anak tersebut ke daerah kampungnya itu di Lampung.
7: Penangkapan pelaku merupakan tindak lanjut dari kasus penculikan anak yang dilaporkan oleh keluarga korban di Kabupaten Tulung Agung beberapa hari lalu. Pihak keluarga mencurigai pelaku yang bekerja sebagai pengasuh telah membawa kabur bayi tersebut. Adi Mazda, Serang, Banten.
0: Sebuah rumah mewah milik anggota Badan Pemeriksa Keuangan Chairul Saleh di kawasan Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar pada Jumat pagi. Akibat kebakaran ini, Chairul Saleh dikabarkan meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Chairul Saleh meninggal dunia dalam kebakaran rumahnya di Perumahan Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan Jumat pagi. Kepulan asap pekat tampak membumbung dari rumahnya yang berlantai 4 ini. Kurang lebih satu jam petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api. Api diduga muncul dari ruang kerja Hairul Saleh yang berada di lantai 4. Saat kejadian, korban dikabarkan sedang berada di dalam ruangan tersebut.
12: Posisi memang lagi ada orang, memang bapak sama ada rekan bapak lagi memang lagi ada yang dikerjain di atas.
13: Itu api pertama kali muncul dari apa pak?
12: Nah itu penyebabnya. Kalau apa saya nggak tahu karena saya standby di sini pak.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, Gunung Dukono erupsi, dua pendaki tewas.
14: Lagi ini Gunung Dukono, tepatnya di hari Jumat. Ini sangat tebal sekali.
0: Gunung Dukono kembali erupsi memuntahkan kolom abu setinggi kurang lebih 10.000 meter di atas puncak sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dua pendaki meninggal dunia dan satu hilang dalam kejadian ini. Petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi sekitar 20 pendaki, terdiri dari 9 warga negara asing dan 11 warga lokal. Saat ini status Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 4 km.
15: Siap menghujani kota Tobelo dan sekitarnya.
0: Eksekusi rumah, penghuni histeris hingga pingsan. Proses eksekusi pengosongan sebuah rumah di Desa Sumberdawasari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis siang diwarnai ketegangan. Penghuni rumah histeris menolak keluar dari rumah saat petugas akan melakukan pengosongan. Penghuni rumah bahkan ada yang pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Pengosongan dilakukan atas permohonan pihak pemenang lelang yang mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bangil. Setelah dilakukan negosiasi, pihak keluarga akhirnya bersedia mengosongkan rumah secara bertahap. Kerap ganggu jemaah masjid, wanita lansia diamankan. Seorang wanita lansia ini terus meronta sambil berteriak histeris saat akan diamankan petugas Sudin Sosial dari dalam masjid di area Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam. Evakuasi dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat karena wanita lansia ini kerap mengganggu para jemaah yang akan melaksanakan ibadah. Diketahui wanita lansia juga menyimpan senjata tajam di dalam tasnya. Usai diamankan, wanita lansia yang belum diketahui asal-usulnya dibawa ke panti PSBI Daya di Kedoya, Jakarta Barat. Polisi menangkap sindikat peredaran uang palsu dengan modus menyasar pedagang pasar tradisional. Sebelumnya beredar di media sosial seorang wanita yang tertangkap menggunakan uang palsu di salah satu pasar di Tuban.
7: WTM, wanita 44 tahun ini hanya bisa pasrah saat ditangkap sejumlah pedagang di Pasar Wage, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. WTM ditangkap lantaran nekat berbelanja menggunakan uang palsu. Berdasarkan keterangan WTM, polisi juga berhasil menangkap dua pelaku lainnya, yaitu SLM 38 tahun dan WTO 50 tahun. Berdasarkan penyidikan, para pelaku membeli uang palsu senilai 7 juta dengan uang asli 2 juta rupiah melalui sosial media. Uang palsu tersebut dibelanjakan ke sejumlah pedagang di pasar tradisional dengan tujuan mendapat kembalian uang asli.
16: Uang palsu itu didapatkan dari hasil membeli secara online dari salah satu platform media sosial. Dengan mekanisme pembelian adalah rupiah asli seharga 2 juta. Kemudian untuk membeli atau menerima uang palsu, yang diduga palsu itu sebesar 7 juta rupiah.
7: Selain tiga pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 23 lembar uang pecahan 100 ribuan palsu dan uang senilai 583 ribu hasil kembalian transaksi, satu unit handphone, serta berbagai barang belanjaan yang dibeli pelaku dari pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Harga minyak kita yang melebihi harga eceran tertinggi dikeluhkan masyarakat. Bagaimana pantauan stok dan harga minyak kita hari ini? Informasinya usai jeda.

0: Semua yang lisan kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan.
1: Ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, membanggakan, menghinakan, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Gibah dan Saling Sindir, Sabtu 9 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
3: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

Masyarakat mengeluhkan harga minyak kita yang terus naik melewati patokan harga eceran tertinggi. Di salah satu pasar di Jakarta, harga minyak kita per liter dijual antara Rp22.000 hingga Rp24.000 per liter. Jauh dari harga eceran tertinggi senilai Rp15.700. Dan berikut laporan Teddy Zuhari dalam Update on Location.

0: Saya ada di salah satu pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan. Sejak saya pagi tadi datang, ada beberapa toko kelontong yang saya datangi untuk mengecek ketersediaan dan juga harga dari minyak kita, apakah tersedia, kemudian berapa harganya.
1: Dari pantauan ke pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat pagi, banyak toko kelontong di pasar ini yang saat ini tak menjual minyak kita. Alasannya beragam, seperti harga awal dari penyalur yang sudah naik hingga khawatir barang menumpuk karena sepi pembeli. Harga minyak sesuai harga eceran tertinggi yang jadi patokan dan tercantum pada kemasan adalah Rp15.700 per liter. Namun, kini dijual antara Rp22 hingga Rp24.000 untuk kemasan 1 liter. Selisihnya antara Rp6.300 hingga Rp8.300. Sementara label harga HET pada kemasan 2 liter tertera Rp31.400. Kini dijual antara Rp44 hingga Rp45.000. Pengakuan dari penjual, harga minyak kita sudah naik bertahap sejak sebelum perayaan Idul Fitri Maret lalu. Kenaikan harga minyak kita otomatis jadi keluhan para konsumen yang mayoritas dari kalangan masyarakat ekonomi lemah.
2: Gimana?
3: Iya, harganya selalu melambung tinggi. Kita kan ibu rumah tangga bingung.
4: Ya, sebenarnya sangat berat sekali. Sangat berat. Ya, bagi saya yang keluarga kecil, anaknya banyak.
1: Selain pembeli, keluhan juga muncul dari para pedagang kelontong di pasar.
4: Sekarang lagi nggak ada, lagi kosong karena mahal per dusnya. Biasanya Rp205.000, sekarang Rp245.000.
0: Harga yang terus naik ini?
5: Oh, misalkan keluhan banyak. Banyak yang ngeluh, kok tiap hari naik. Kita kurang tahu sebagai penjual.
1: Pada akhir April lalu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut kenaikan harga minyak goreng termasuk minyak kita merupakan imbas dari harga plastik yang melonjak. Namun ia memastikan ketersediaan minyak goreng tidak langka meskipun harga naik.
6: Kalau kesediaan minyaknya nggak ada masalah, tapi kan tadi faktor dari plastiknya, makanya plastik yang harus diselesaikan.
1: Badan Data Pusat Statistik mencatat harga minyak goreng di sejumlah daerah mengalami kenaikan sejak pekan ketiga April 2026. Adapun harga tertinggi dilaporkan menyentuh Rp60.000 per liter di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Berikutnya, seorang nenek berusia 70 tahun asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mendadak jadi perbincangan dunia. Jumaria, seorang buruh tani sederhana, terpilih menjadi ikon global program Megah Road 2026. Kisah perjuangannya menabung demi menunaikan rukun Islam kelima kini diabadikan dalam film dokumenter pemerintah Arab Saudi.
8: Lama dulu saksi menangis.
9: Air mata nenek Jumaria ini tumpah saat ia menceritakan perjuangannya. Nenek berusia 70 tahun asal Maros, Sulawesi Selatan ini tak menyangka uang yang dikumpulkannya sebagai buruh tani bisa membawanya ke Tanah Suci. Kini, kisah hidupnya diangkat menjadi ikon global dalam program Megah Road tahun 2026 oleh pemerintah Arab Saudi. Jumaria berhasil menyisihkan ratusan jemaah lainnya dan terpilih sebagai ikon global Megah Road. Tim dokumenter Megah Road bahkan terbang langsung dari Arab Saudi untuk merekam jejak kehidupan Jumaria di kediamannya. Jumaria diketahui hidup seorang diri di wilayah kecamatan Tanra Lili Maros, Sulawesi Selatan. Dia bekerja sebagai buruh tani dengan sistem bagi hasil dari sawah yang digarap. Selama bertahun-tahun, tabungan yang ia simpan di bawah bantalnya dikumpulkan secara konsisten hingga akhirnya cukup untuk mendaftar haji pada 2010. Setelah menunggu sekitar 15 tahun, Jumaria berangkat pada musim haji 2026.
8: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru ku simpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang ku kerja, dia kasih ke 200. Saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
9: Saat ini, ia sedang menikmati jerih payahnya. Setiap hari ia beribadah arba'in di Masjid Nabawi. Kerinduannya untuk mengunjungi makam Rasulullah pun telah terpenuhi.
8: Lagi sama orang-orang, saya tidak bisa tahan air mata aku. Restu aku. Aku berdoa supaya saya panjang umur.
9: Keteguhan hati Jumaria kini bukan hanya menjadi kebanggaan warga Sulawesi Selatan, tetapi juga menjadi simbol inspirasi global. Program Makkah Ruth ingin menunjukkan bahwa niat yang tulus dan kerja keras akan membuka jalan menuju rumah Allah apapun latar belakangnya.
2: Pihak Kanwil datang juga untuk melihat anaknya sampai dia membawa perangorap Makkah Ruth itu untuk datang mewawancarai sambil dia mengambil videonya, filmnya.
9: Makkah Ruth sendiri adalah layanan fast track atau jalur cepat keimigrasian Arab Saudi yang memungkinkan calon jemaah haji menyelesaikan proses pemeriksaan dokumen, paspor, biometrik, dan bea cukai di Bandara Keberangkatan Indonesia. Jemaah tidak perlu lagi antre panjang di Bandara Jeddah maupun Madinah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
7: Unta yang Anda lihat ini bisa jadi hewan kurban Anda, pemirsa, saat Idul Adha nanti. Bagaimana proses beternak unta untuk kurban di musim haji tahun ini? Informasinya usai jeda berikut.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport live di CNN Indonesia.
4: Penjualan hewan kurban di kota Depok, Jawa Barat melonjak tajam setelah warga Qatar hingga Arab Saudi memilih menyalurkan kurban di Indonesia. Adapun di Jawa Timur, ada seorang warga di Kabupaten Mojokerto yang beternak unta untuk hewan kurban. Unta didatangkan dari Australia dan dirawat bersama ratusan ekor sapi. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi. Terima kasih. Sampai jumpa.
5: Kurban di Indonesia biasanya menggunakan sapi, domba maupun kambing. Namun, salah satu peternakan di Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, menawarkan unta untuk keperluan kurban. Awalnya, 32 ekor unta didatangkan langsung dari Australia pada tahun 2025 lalu untuk diternakan. Namun, saat ini unta yang tersisa hanya 5 ekor. Unta-unta yang sebelumnya sudah laku terjual ditempatkan di kebun binatang atau tempat wisata edukasi. Menurut Faisal Effendi, pemilik peternakan, unta mudah dirawat seperti sapi, meski pertumbuhannya sedikit lebih lama. Setiap sore, unta dilepas di kebun di dekat kandang untuk makan rumput maupun daun. Selesai makan, unta kembali dikandangkan.

0: Selain itu, kandang unta diberi pasir agar menyerupai habitat aslinya di gurun. Faisal saat ini sedang berkonsentrasi untuk mengembang biakan atau breeding. Salah satu tujuannya adalah untuk keperluan hewan kurban.
1: Oh, kita pengen ngembangin untuk di ternak ya. Kita pengen breeding supaya nanti ke depan kita pengennya ada namanya kurban unta gitu.
2: Jadi, tapi tidak ada pembeli Pak untuk kurban.
1: Kenapa?
2: Untuk kurban tidak ada yang
1: beli. Oh, banyak sih sebetulnya peminat untuk unta gitu kan.
0: Sementara di Jawa Barat, jelang Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan hewan kurban di kawasan Kelapa II, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, melonjak tajam. Tak hanya diburu warga sekitar, tempat penjualan hewan kurban juga melayani pembeli dari warga negara Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Arab Saudi. Perang antara Amerika Serikat dengan Iran menjadi penyebab warga di kawasan Timur Tengah tersebut memilih untuk menyalurkan hewan kurban di Indonesia. Salah satu pedagang hewan kurban menyebut permintaan dari negara-negara Timur Tengah bahkan mencapai hampir 500 ekor sapi.
3: Beberapa tamu kemarin itu yang dari Qatar, yang dari Dubai, itu dia mau berkorban di Indonesia. Nah, di sana dia lagi ada susah ya buat membagikan korbannya karena negara kaya, akhirnya dia korban juga di Indonesia.
0: Agar sapi kurban yang dijualnya sesuai dengan permintaan yang disyaratkan pembeli dari Timur Tengah, pedagang rutin memberi pakan berkualitas dan memberikan perawatan terbaik. Pedagang hewan kurban mengaku penjualan sapi tahun ini tetap tinggi di tengah kondisi ekonomi yang terdampak konflik di Timur Tengah. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Warga Kampung Kadu Jangkung, Desa Kadu Jangkung, Kecamatan Mekarjaya, Pandeglang, Banten digegerkan dengan penemuan mayat perempuan Jumat pagi. Korban diketahui bernama Devi yang sedang berkunjung ke rumah kekasihnya, Oka. Korban diketahui kerap datang ke kediaman terduga pelaku meski sudah sering dilarang oleh pihak keluarga. Tragedi berdarah ini diduga dipicu oleh rasa sakit hati pelaku terhadap perkataan korban sehingga pelaku gelap mata mengakhiri nyawa kekasihnya di dalam rumah tersebut. Dari hasil pemeriksaan petugas Polres Pandeglang, terdapat luka pada bagian leher korban. Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya tindak kekerasan atau pencekikan sebelum korban meninggal dunia. Korban diperkirakan sudah meninggal dunia lebih dari 12 jam. Polisi juga mengamankan sejumlah barang pribadi yang diduga milik korban. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Berkah Pandeglang untuk dilakukan otopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Sementara terduga pelaku sudah dalam penanganan petugas Polres Pandeglang. Jalan Sencaki, Surabaya mendadak gempar. Seorang pria tergeletak tak bernyawa usai dihantam senjata tajam secara membabi buta.
1: Dia masih sempat jalan.
0: Tak butuh waktu lama, tim Jatantras berhasil meringkus pelaku di persembunyiannya di Kampung Murtopo, Sampang, Madura. Dari hasil pemeriksaan, aksi sadis ini dipicu oleh rasa dendam. Tersangka tak terima usai mendapat laporan dari adik perempuannya yang mengaku dilecehkan secara fisik maupun verbal oleh korban. Dengan emosi yang meluap, tersangka membawa pisau menemukan korban di sebuah gang dan langsung menghujaninya dengan sabetan senjata tajam. Tersangka ternyata residivis kasus narkoba yang pernah divonis 8 tahun penjara. Bahkan saat melancarkan aksi pembunuhan, tersangka diketahui baru saja mengkonsumsi sabu-sabu.
1: Dia masih sempat jalan.
2: Lukanya?
1: Pisaunya kamu cabut?
2: Iya.
1: Atau? Itu berapa kali, Pak?
3: Tembus paru-paru.
4: Korban ini sempat jalan dan dari gang kecil keluar. Tersangka ini ketemu di
2: gang.
5: Nah, itu saya.
2: Belum butuh pak ngapur kan.
1: Ya, kalau itu ya. Tiap hari?
2: Iya.
1: Buat apa?
2: Biar gak capek.
1: Lalu gak?
0: Tak berhenti di situ, tersangka juga ternyata masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO karena terlibat kasus penadahan motor curian. Kini, tersangka sudah ditahan dan dijerat pasal tentang pembunuhan berencana, penyalahgunaan narkoba, serta kasus curanmor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Motif pria membacok mertua dan istri di Kabupaten Mojokerto disebabkan terkuak. Pelaku mengaku emosi karena sang istri selingkuh dan memiliki utang hingga puluhan juta rupiah.
7: Inilah tersangka ST, 43 tahun, terduga pelaku pembacokan yang menewaskan mertua dan melukai istrinya di Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena geram terhadap sang istri yang diduga berselingkuh dan memiliki utang hingga puluhan juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, diketahui keluarga itu memang memiliki ekonomi pas-pasan. Pelaku sehari-harinya bekerja sebagai badut dan penjual balon keliling.
8: Motifnya si pelaku terhadap korban ibu mertua yang meninggal dunia, pada saat peristiwa yang bersangkutan, kalau boleh bahasanya, keket atau ketahuan begitu, sedang proses melakukan penganiayaan terhadap si istri. Nah, tentu yang bersangkutan merasa panik, melakukan aksi dengan menusukkan kepada ibu mertuanya sebanyak 3 kali.
7: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam 15 tahun penjara. Tragedi maut itu terjadi Rabu pagi 6 Mei lalu di rumah tersangka dan korban di Desa Sumbegirang.

0: Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Penganiayaan ini mengakibatkan mertuanya tewas di lokasi dengan luka parah di kepala dan leher. Sedangkan sang istri luka parah dan hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto. Sempat kabur, pelaku akhirnya ditangkap kurang dari 24 jam pasca kejadian dalam pelariannya di Asemrowo, Kota Surabaya. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
1: Kerap menonton film dewasa, seorang pria di Sragen, Jawa Tengah tega mencabuli keponakannya yang berusia 16 tahun lebih dari 3 kali hingga hamil. Sementara itu di Magelang, pelaku aksi begal pukung seorang mahasiswi yang videonya viral di media sosial akhirnya dibekuk polisi.
2: Kerap menonton film dewasa, seorang pria di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, tega mencabuli keponakannya yang masih berusia 16 tahun, lebih dari 3 kali hingga hamil. Aksi tersebut dilakukan di rumah pelaku dengan iming-iming uang jajan saat dipanggil untuk membersihkan rumah pelaku. Pelaku SR, pensiunan guru, berusia 61 tahun ini telah diringkus unit Reskrim Polres Sragen. Kasus ini terungkap setelah korban meninggal dunia usai melahirkan bayi laki-laki.
3: Bayi yang dikandung yang dilahirkan alhamdulillah sehat, namun demikian korban yaitu anak bunga, kita sebut seperti itu saja, ini meninggal pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 karena preeklamsia atau hipertensi.
2: Pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. Kamera amatir merekam saat tim Resmob Satreskrim Polres Magelang menangkap IN, terduga pelaku aksi begal bokong di Kampung Soka, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah pada Kamis. Aksi itu dilakukan pada Rabu 6 Mei saat terduga berada di Gang Kampung Santan, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Pelaku yang mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor membuntuti dua orang mahasiswi yang sedang berjalan kaki saat hendak pulang ke kos. Saat situasi gang sepi, pelaku pun langsung beraksi dan kabur tancap gas. Wakasat Reskrim Polres Magelang, AKP Toyib Rianto, Jumat pagi mengatakan, terduga pelaku ditangkap usai petugas mendapatkan laporan dari korban, mahasiswi universitas swasta di Magelang. Dari hasil penyidikan sementara, pelaku telah beberapa kali melakukan aksi serupa dengan motif kepuasan usai melakukan aksi pelecehan. Tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Informasi lainnya, seorang pengasuh anak ditangkap usai menculik anak majikannya dari Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur untuk dibawa menuju wilayah Lampung. Sementara itu di Surabaya, seorang kakek 85 tahun disekap di apartemen selama 1 tahun dan hartanya yang bernilai miliaran rupiah dikuras habis oleh asisten rumah tangga dan pacar anak korban.
4: Orang tuanya balita ini dari Tulung Agung langsung ke Serang.
1: Tim Resmob Satreskrim Polres Serang berhasil mengamankan pengasuh anak alias babysitter berinisial KH, 53 tahun, di dalam bus jurusan Lampung di area dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Rabu pagi. GH ditangkap lantaran menculik balita 1,5 tahun berinisial BP yang merupakan anak majikannya di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Pelaku selanjutnya diserahkan tim Resmob Polres Serang ke penyidik Polres Tulung Agung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sekaligus menyelidiki motif penculikan. Sementara korban sudah dipertemukan kembali dengan orang tuanya yang datang menjemput. Satreskrim Polrestabes Surabaya mengamankan dua orang perempuan berinisial LA 31 tahun serta seorang asisten rumah tangga berinisial DW. Mereka diduga menyekap seorang kakek berinisial KC berusia 80 tahun warga Tebaksari, Surabaya selama 1 tahun di sebuah apartemen di kawasan Mulyorejo, Kota Surabaya. Miris, tersangka LA merupakan kekasih dari anak sang kakek sendiri. Korban dilaporkan hilang sejak Oktober 2025. Keluarga sempat menerima foto dan pesan suara dari nomor tak dikenal yang meminta uang tebusan. Saat ditemukan, kondisi korban dikunci dari luar tanpa telepon genggam dan hanya diberikan makan oleh orang suruhan tersangka. Selama disekap, korban disebut sering dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya buku tabungan, kartu ATM berbagai bank, surat kuasa pencairan uang, dan rekening.

0: rekaman CCTV apartemen.
1: ATM itu terus dipegang oleh tersangka dan terus diuras duit sampai kurang lebih 2 M dihitung sampai dengan saat ini. Dan setelah kembali ke rumah, ternyata diketahui juga bahwa emas-emas dan perhiasan yang kurang lebih nilainya juga di kisaran 1 kilogram ya. 1 kilogram emas itu ternyata juga sudah tidak ada di kamarnya.
0: Saat ini korban sudah dikembalikan ke pihak keluarga dan tengah menjalani perawatan. Polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus penyekapan dan pengurasan harta korban ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menyamar jadi ojol, seorang pria di Kota Pasuruan, Jawa Timur ditangkap usai diduga melakukan aksi gendam terhadap anak sekolah untuk mengambil sepeda korban. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur berpura-pura akan melaksanakan sholat. Seorang pria merusak kunci gembok kotak amal dan membawa kabur uang ratusan ribu di dalamnya.
3: Kamera CCTV merekam saat pelaku beratribut ojol sedang menjalankan aksinya di kawasan SMP Negeri 2 Kota Pasuruan, Jawa Timur. Pria tersebut menjalankan modus gendam untuk mengambil sepeda korban dengan menyasar anak sekolah. Jumat siang, sejumlah driver ojol di kawasan SMP Negeri 2 Kota Pasuruan menangkap pelaku. Salah satu driver ojol yang ikut menangkap pelaku menyebut pelaku yang mengenakan atribut ojol membuat para pengemudi ojol resah karena aksi pelaku nilai mencoreng nama baik driver ojol lainnya. Pelaku kemudian diserahkan ke Polres Pasuruan Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kasus tersebut termasuk mencari kemungkinan adanya korban lain dengan modus serupa. Kamera CCTV merekam momen penyiraman air keras di sebuah konveksi di Desa Gunajaya, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sontak aksi ini membuat takut para karyawan hingga berlarian. Aksi heroik terlihat saat salah satu karyawan menghampiri tersangka. Ia langsung merebut botol air keras. Sempat terlibat baku hantam, sejumlah karyawan akhirnya melumpuhkan tersangka. Dari beberapa karyawan yang sempat jadi sasaran penyiraman, 9 di antaranya mengalami luka bakar. 4 orang korban harus menjalani operasi pembersihan luka bakar di RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Seluruh pasien diperbolehkan pulang untuk menjalani perawatan jalan di rumah. Tersangka merupakan sopir kendaraan salah satu perusahaan ekspedisi yang merencanakan penyiraman air keras dengan motif sakit hati. Tersangka dilaporkan pengusaha konveksi kepada atasannya karena tidak bekerja sesuai standar operasional. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 12 tahun penjara. Kamera CCTV merekam pelaku pencurian uang dalam kotak amal beraksi di Musola Al-Hidayah, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Senin lalu. Pelaku mengambil uang dengan merusak kunci gembok kotak amal menggunakan obeng, kemudian membawa kabur uang sekitar Rp500.000. Peristiwa pencurian di musala tersebut sudah terjadi 4 kali dengan total uang hilang sekitar Rp3 juta. Kepala dusun setempat Kamis petang mengatakan pencurian diketahui pada Senin malam saat akan mengambil isi kotak amal. Sebelumnya pada pagi harinya, pelaku berpura-pura akan melaksanakan sholat mondar-mandir depan musala. Selanjutnya pelaku berusaha merusak gembok kotak amal di depan kamar mandi namun gagal. Pelaku pun pindah ke kotak amal depan musala dan merusak gembok menggunakan obeng. Pihak perangkat desa setempat beserta pengurus musola sudah melaporkan pencurian ini ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Komplotan joki UTBK SNBT lintas provinsi berhasil dibongkar oleh Polrestabes Surabaya. Jaringan joki tersebut telah beroperasi selama 9 tahun dan meloloskan kurang lebih 114 calon mahasiswa ke berbagai kampus favorit. Para pelaku ini memasang tarif fantastis hingga ratusan juta rupiah per orang.
4: 150.
5: Jaringan joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus ini bermula saat HR seorang joki asal Surabaya terciduk saat mengerjakan UTBK di lantai 4 gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan Surabaya pada 21 April 2026. Pengawas curiga dengan foto pada administrasi peserta yang sama persis dengan data tahun lalu, namun memiliki identitas berbeda. Meski menyelesaikan ujian dengan nilai tinggi, namun pelaku tak mampu menjawab pertanyaan konfirmasi mengenai nama orang tua dan alamat dalam bahasa daerah sesuai KTP palsu yang ia bawa. Dari tangan HR, polisi membongkar kotak Pandora jaringan mafia pendidikan yang sudah beroperasi sejak tahun 2017 lalu. Dalam 9 tahun terakhir, sedikitnya 114 orang telah diloloskan komplotan ini di kampus negeri Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

0: Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Pelaku terbongkar saat seorang karyawan memergoki 5 orang tengah mengangkut kabel ke atas mobil pickup pada dini hari. Saat diteriaki maling, para pelaku panik dan kabur. Namun sopir kendaraan berhasil diamankan warga bersama barang bukti. Berdasarkan pengembangan, polisi kemudian menangkap 2 tersangka lain berinisial AF dan BH di wilayah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Sementara 3 pelaku lain masih buron dan masuk daftar pencarian orang. Polisi menyita 1 unit pickup dan 1 roll kabel fiber optik sepanjang 3.000 meter.
2: Kabel itu memang ada di pinggir jalan. Sepertinya sih kabel itu akan digunakan oleh pemiliknya dari pemerintah yang memiliki tugas untuk ini akan ditangani. Melihat barang itu ada tergeletak di pinggir jalan, mereka seolah-olah membuat orang tidak curiga, mengambil dengan tenang. Yang pertama sih aman. Yang kedua, orang mulai curiga. Orang curiga langsung berteriak, langsung jatuh.
1: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima AKP Malaungi dibawa ke Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari jaringan narkoba Koh Erwin. Sementara itu di Banyumas Jawa Tengah, polisi menangkap 2 remaja diduga pengedar bersama ribuan pil obat keras dan juga tembakau sintetis.
1: Mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima AKP Malaungi tiba di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Kamis sore. Mengenakan jaket hitam dan masker, Malaungi langsung dibawa penyidik untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari jaringan narkoba Bandar Erwin Iskandar alias Koh Erwin. Selain Malaungi, penyidik juga membawa mantan istri Koh Erwin Ai Setiawan yang turut diperiksa dalam kasus yang sama. Keduanya dibawa tim Ditres Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat atas permintaan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Penyidik juga akan memeriksa mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro yang kini ditahan di rutan Bareskrim. Penyidik menegaskan penanganan kasus ini tak hanya membongkar jaringan narkoba, namun juga memiskinkan pelaku dengan menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas Jawa Tengah berhasil menangkap 2 pengedar narkoba yang biasa beroperasi di kalangan remaja. Pelaku WK ditangkap di rumahnya di wilayah Aji Barang, Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 52 gram tembakau sintetis, 51 butir alprazolam, serta 1.250 butir obat daftar G yang sudah dikemas siap edar. Barang haram itu diperoleh dari rekannya berinisial HDK, warga Gumelar, Banyumas. Polisi pun langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku kedua. Dari rumahnya, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang disimpan di atas plafon kamar mandi. Kini, polisi masih mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan di atasnya. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Menyimpan senjata tajam di dalam tas dan kerap mengganggu para jemaah yang akan melaksanakan ibadah di masjid di Menteng, Jakarta Pusat. Seorang wanita lansia ditangkap petugas. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
4: Proses eksekusi pengosongan sebuah rumah di Desa Sumber Dawasari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis siang diwarnai ketegangan. Penghuni rumah histeris menolak keluar dari rumah saat petugas akan melakukan pengosongan. Penghuni rumah bahkan ada yang pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Pengosongan dilakukan atas permohonan pihak pemenang lelang yang mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bangil. Setelah dilakukan negosiasi, pihak rumah akhirnya bersedia mengosongkan rumah secara bertahap. Seorang wanita lansia terus meronta sambil berteriak histeris saat akan diamankan petugas Sudin Sosial dari dalam masjid di area Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam. Evakuasi dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat karena wanita lansia ini kerap mengganggu para jemaah yang akan melaksanakan ibadah. Diketahui wanita lansia juga menyimpan senjata tajam di dalam tas. Usai diamankan, wanita lansia yang belum diketahui

0: asal usulnya dibawa ke panti PSB Hidayah di Kedoya, Jakarta Barat. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Pojentrek, Purworejo, Kota Pasuruan, Jumat pagi. Sepasang suami istri tewas di lokasi kejadian setelah sepeda motor yang mereka kendarai bertabrakan dengan truk dam di jalur tikungan. Korban diketahui bernama Muhammad Yani dan istrinya Khotijah, warga Kelurahan Krapyak Kerjo, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan. Saat kejadian, korban diduga mendahului kendaraan di depannya. Naas dari arah berlawanan melaju sebuah truk dam sehingga tabrakan keras tak dapat dihindarkan. Kasus kecelakaan ini ditangani Polres Pasuruan Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran hebat melanda area Pekan Raya saat konser musik sedang berlangsung. 5 orang dilaporkan tewas. Sesaat lagi tetaplah di redaksi malam.

0: Semua yang lisan kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan.
1: Ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, membanggakan, menghinakan, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Gibah dan Saling Sindir, Sabtu 9 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi.

0: Utara. Dan pada saat ini masih terjadi dentuman-dentuman dan suara gemuruh yang terjadi di saat ini pada aktivitas Gunung Bekono.
1: Sudah bergabung melalui sambungan daring Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani yang saat ini berada di lokasi. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Iwan. Terima kasih atas waktunya.
2: Selamat sore, Bapak.
1: Ya. Ya. Pak Iwan, dua pendaki meninggal dunia dan satu hilang akibat erupsi Gunung Dukono pada Jumat pagi. Bagaimana proses evakuasi korban hingga petang ini, Pak?
2: Baik, sampai petang ini kami bersama-sama dengan tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi sejumlah 15 orang, diantaranya 7 orang WNA asal Singapura dan 8 orang WNI asal Maluku Utara. Dan 3 orang masih dinyatakan dalam pencarian, yaitu 2 orang yang diduga tadi menurut informasi rekannya bahwa kondisinya sudah meninggal dunia, namun belum kami pastikan karena belum bisa terevakuasi, dan satu orang atas nama Angel WNI sampai saat ini juga belum ditemukan, sehingga dan dua orang juga yang tadi total berjumlah 20 orang dan dua orang juga sedang dalam proses evakuasi menuju ke posko.
1: Oke.
2: Proses evakuasi masih terus berlangsung sampai saat ini, namun demikian erupsi Gunung Dukono juga masih terus berlangsung, sehingga kami dalam melaksanakan evakuasi tersebut sangat hati-hati bersama-sama dengan tim SAR gabungan, baik dari Polres Halmahera Utara, Kodim Halmahera Utara, dan BPBD, serta tim potensi SAR yang lainnya yang sedang melaksanakan proses evakuasi.
1: Ya, Pak Iwan, izin update saja. Apakah tadi kan sudah tercatat ada data sebelumnya yang mencatat bahwa ada sekitar 20 pendaki yang harus dievakuasi. Di antaranya ada sudah yang dievakuasi adalah warga negara asing. Apakah semuanya ini berasal dari Singapura? Kemudian tadi ada warga lokal juga. Warga lokal ini sebenarnya dari daerah mana? Dari daerah Maluku Utara atau dari daerah lain atau seperti apa, Bang Iwan?
2: Baik, untuk sementara informasi yang kami dapatkan bahwa untuk warga negara asing itu semuanya dari Singapura, warga negara Singapura, dan 7 orang sudah berhasil dievakuasi dan dibawa menuju RSUD Tobelo untuk mendapatkan perawatan, dan juga ada 8 orang dari warga negara Indonesia, yaitu warga lokal dari daerah Maluku Utara.
1: Oke. Okay. Pak Iwan, upaya evakuasi ini kan terkendala letusan erupsi gunung begitu yang membahayakan tim gabungan ya. Langkah apa yang disiapkan oleh tim gabungan ini untuk bisa melakukan evakuasi secara cepat dan juga tepat begitu saat ini?
2: Baik, langkah-langkah kami ya dalam melaksanakan proses evakuasi ini tentu melihat situasi dan kondisi yang ada. Dan sampai saat ini letusan masih terus berlangsung dengan mengeluarkan material-material sehingga proses evakuasi menjadi terkendala. Nah, kami melihat berdasarkan informasi rekan-rekan yang ada di atas, sementara tim SAR gabungan saat ini sudah kembali dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, awan kabut sudah menutupi Gunung Dukono dan tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan proses evakuasi sekarang. Dan sekarang dalam proses perjalanan menuju ke posko.
1: Oke.
2: Demikian.
1: Oke, tadi nanti pun kalau misalkan memang sudah ada kesempatan dan jarak pandangnya sudah bagus, walaupun malam hari akan terus dilakukan evakuasi atau dihentikan sementara dan dilanjutkan besok pagi, Pak Iwan?
2: Ya, kita melihat situasi dan kondisi yang ada. Melihat situasi dan kondisi yang ada, namun demikian erupsi berdasarkan kami sedang ada di pos pengamatan juga sekalian posko SAR gabungan. Dan sampai saat ini juga masih terjadi letusan-letusan yang membawa material sehingga membahayakan bagi tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian dan proses evakuasi. Kalau memang seandainya posisinya sudah ada di titik aman, sudah tentu tim SAR gabungan akan segera bergerak menuju ke titik duga. Demikian.
1: Oke, terakhir. Pak, kalau misalkan erupsi ini kan terjadi, apakah Anda mendapatkan informasi dari warga sekitar? Erupsi ini terjadi tiba-tiba atau memang sebelumnya sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa akan erupsi? Karena kita juga penasaran kenapa ada pendaki yang terjebak.

0: kemudian menjadi korban begitu, melakukan pendakian.
1: Ya, sebetulnya Gunung Dupono sampai saat ini masih kondisi dalam kondisi tertutup ya. Pemerintah setempat Kabupaten Halmahera Utara sudah mengeluarkan surat melalui Dinas SDM bahwa Gunung Dupono tertutup untuk umum. Dikarenakan ada peningkatan sejak 17 April, kami juga terus berkoordinasi setiap hari. Kami melakukan koordinasi dengan PPMBG, pos pengamatan Gunung Dupono untuk melihat daripada reaksi Gunung Dupono tersebut. Dan setiap hari Gunung Dupono mengeluarkan erupsi. Namun demikian tadi mengeluarkan erupsinya sangat luar biasa. Adapun pendaki-pendaki yang itu tadi tidak mengindahkan larangan-larangan dari pemerintah yang sudah menetapkan bahwa Gunung Dupono.
0: Ya. Boleh dikatakan bahwa pendaki yang bandel begitu ya, sudah dibilang harus menjauhi radius berapa kilometer tapi tetap saja didaki begitu ya. Semoga korban yang masih dievakuasi ini ditemukan segera dan selamat bekerja untuk petugas. Sehat selalu. Terima kasih Pak atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu. Selamat sore Pak.
1: Terima kasih.
0: Sebuah rumah mewah milik anggota Badan Pemeriksa Keuangan Chairul Saleh di kawasan Tanjung Barat Indah Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar pada Jumat pagi. Akibat kebakaran itu, Chairul Saleh dikabarkan meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit. Anggota 4 Badan Pemeriksa Keuangan Chairul Saleh meninggal dunia dalam kebakaran rumahnya di perumahan Tanjung Barat Indah Jagakarsa, Jakarta Selatan Jumat pagi. Kepulan asap pekat tampak membubung dari rumahnya yang berlantai 4 itu. Kurang lebih 1 jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api. Api diduga muncul dari ruang kerja Chairul Saleh yang berada di lantai 4, yang saat kejadian korban dikabarkan sedang berada di dalam ruangan tersebut.
2: Tuh, posisinya memang lagi ada orang, bapak sama ada rekan bapak lagi ada yang dikerjain di atas.
3: Itu api pertama kali muncul dari apa Pak?
2: Nah itu penyebabnya. Kalau apa saya nggak tahu karena saya standby di sini Pak. Oh. Kita jaganya standby di bawah jadi kita nggak tahu penyebab pertama itu apa pas di atas.
3: Apa dari listrik apa
2: gimana? Nah itu belum bisa kita jawab.
0: Satreskrim Polres Tuban Jawa Timur berhasil membongkar sindikat peredaran uang palsu dengan modus menyasar pedagang pasar tradisional. Sementara itu di Kendal, Jawa Tengah, dua tersangka penipuan penjualan emas palsu akhirnya ditangkap polisi usai gagal melakukan aksi ketiga kalinya di toko emas yang sama.
4: WTM, wanita 44 tahun ini hanya bisa pasrah saat ditangkap sejumlah pedagang di Pasar Wage, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. WTM ditangkap lantaran nekat berbelanja menggunakan uang palsu. Berdasarkan keterangan WTM, polisi juga berhasil menangkap dua pelaku lainnya, yaitu SLM 38 tahun dan WTO 50 tahun. Berdasarkan penyidikan, para pelaku membeli uang palsu senilai 7 juta dengan uang asli 2 juta rupiah melalui sosial media. Uang palsu tersebut dibelanjakan ke sejumlah pedagang di pasar tradisional dengan tujuan mendapat kembalian uang asli. Selain tiga pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 23 lembar uang pecahan 100 ribuan palsu dan uang senilai 583 ribu hasil kembalian transaksi, satu unit handphone, serta berbagai barang belanjaan yang dibeli pelaku dari pasar.
5: Uang palsu ini didapatkan dari hasil membeli secara online dari salah satu platform media sosial. Dengan mekanisme pembelian adalah rupiah asli seharga 2 juta. Kemudian untuk membeli atau menerima uang palsu yang diduga palsu itu sebesar 7 juta rupiah.
4: Kedua tersangka penipuan AZ dan MH hanya bisa pasrah dan tertunduk saat menjalani pemeriksaan. Aksi penipuan dengan modus kejahatan menjual perhiasan palsu yang dilakukan kedua tersangka berhasil dibongkar Reskrim Polsek Sukorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Aksi tipu-tipu yang dilakukan kedua tersangka terbilang cukup unik dan rapi. Modusnya, kedua tersangka menjual perhiasan perak yang sudah disepuh warna emas ke sebuah toko emas yang berada di Kecamatan Sukorojo, Kendal. Awal terbongkarnya kasus penipuan ini bermula saat karyawan toko

0: Emas curiga dengan gerak-gerik salah satu tersangka AZ saat sedang menjual perhiasan kalung emas palsu, kemudian melapor kepada pemilik toko emas. Pemilik toko emas kemudian mencocokkan wajah AZ dengan foto wajah tersangka penipuan yang terekam kamera CCTV sebelumnya. Ternyata foto wajah AZ sama dengan wajah tersangka penipuan yang sudah dua kali beraksi di toko emas miliknya. Petugas keamanan toko dibantu warga langsung mengamankan tersangka AZ dan membawanya ke Polsek Sukorejo. Berdasarkan keterangan AZ, petugas menangkap satu tersangka lainnya, yakni MH, di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kendal.
1: Nah, pelaku tersebut awalnya diketahui dari pemilik toko ini sebelumnya telah menjual emas yang ternyata palsu, karena sebelumnya yang bersangkutan dibeli di toko itu, kemudian beberapa hari kemudian yang bersangkutan datang lagi dengan membawa emas yang sudah diganti, yang sudah palsu tadi itu dijual ke semula.
0: Petugas mengamankan barang bukti berupa 4 kalung palsu bahan perak dengan berbagai jenis dengan total berat 27,65 gram serta timbangan digital dan gunting kuku. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 492 KUHP baru Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang tindak pidana perbuatan curang dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima AKP Malaungi dibawa ke Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari jaringan narkoba Koh Erwin. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, polisi menangkap dua pengedar narkoba yang beroperasi menyasar kalangan remaja.
3: Mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima AKP Malaungi tiba di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Kamis sore. Mengenakan jaket hitam dan masker, Malaungi langsung dibawa penyidik untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari jaringan narkoba Bandar Erwin Iskandar alias Koh Erwin. Selain Malaungi, penyidik juga membawa mantan istri Koh Erwin, Ai Setiawan, yang turut diperiksa dalam kasus yang sama. Keduanya dibawa tim Ditres Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat atas permintaan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Penyidik juga akan memeriksa mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, yang kini ditahan di rutan Bareskrim. Sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan 5 tersangka TPPU dalam pengembangan kasus narkoba Koh Erwin, termasuk 2 eks-perwira Polri yang kini telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Penyidik menegaskan penanganan kasus ini tak hanya membongkar jaringan narkoba, namun juga memiskinkan pelaku dengan menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan.
4: Ini kita membawa berdasarkan permintaan Bapak Dirtipit Bareskrim Polri, kita membawa tersangka mantan Kasat Res Narkoba Bima Kota, yakni Pak KP Malangi, beserta tersangka atas nama Ais Setiawati, yang nantinya akan kita bawa ke Dirtipit Bareskrim Polri untuk dilaksanakan pemeriksaan dalam rangka kasus TPP.
3: Sementara mengantisipasi peredaran narkoba yang kian meresahkan di kalangan masyarakat, Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas, Jawa Tengah berhasil menangkap 2 pengedar narkoba yang biasa beroperasi di kalangan remaja. Kedua pelaku yang masih remaja ini ditangkap di lokasi berbeda. Pelaku WK ditangkap di rumahnya di wilayah Aji Barang, Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 52 gram tembakau sintetis, 51 butir alprazolam, serta 1.250 butir obat daftar G yang sudah dikemas siap edar. Barang haram itu diperoleh dari rekannya berinisial HDK, warga Gumelar, Banyumas. Polisi pun langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku kedua. Dari rumahnya, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang disimpan di atas plafon kamar mandi.
5: Setelah kita lakukan interogasi, kita mendapatkan nama dari pengepul barang atau pemilik barang dari orang tersebut. Ya, HDK kita amankan di daerah Gumelar. Kita lakukan mengamankan orang tersebut dan diakui bahwa betul obat-obat yang diedarkan di daerah Aji Barang adalah barang miliknya.
3: Kini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan di atasnya. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Badan Komunikasi Pemerintah RI atau Bakom RI merangkul Indonesia New Media Forum sebagai mitra dalam ekosistem media digital guna memperluas jangkauan komunikasi publik di Indonesia. New Media Forum adalah wadah berhimpun para pegiat media baru atau biasa dikenal sebagai homeless media.
6: Dalam konferensi pers pada Rabu 6 Mei, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan kehadiran pelaku new media mencerminkan upaya pemerintah menjangkau publik secara lebih luas, tidak hanya melalui media konvensional, tetapi juga kanal digital yang berkembang seiring perubahan teknologi. Dalam kesempatan tersebut, Kodari menyebutkan 40 media yang tergabung dalam New Media Forum.
7: Kami juga menyambut hangat kehadiran teman-teman dari New Media Forum, mitra baru dari Badan Komunikasi Pemerintah dalam ekosistem media digital di Indonesia. New Media Forum ini wadah kolaborasi dari beberapa pelaku new media. Jadi dulu namanya dikenal dengan istilah homeless media. Tapi teman-teman berusaha bertransformasi menjadi new media. Satu catatan bahwa kami mengakui bahwa masih ada beberapa isu yang harus disettle oleh new media. Ya, ini catatan juga nih dengan teman-teman new media ya. Baik dengan rekan-rekan di media konvensional maupun dengan lembaga seperti Dewan Pers. Namun pandangan kami, new media harus dirangkul agar dapat meningkatkan kualitas dan standar, agar produk dari new media ini makin berkualitas seperti halnya media konvensional.
6: Sejumlah homeless media yang tergabung dalam New Media Forum kemudian merespon soal penyebutan nama mereka sebagai mitra pemerintah. Narasi Newsroom membantah pernyataan Kodari. Mereka menyatakan tidak tergabung dalam Indonesia New Media Forum dan tidak mengetahui ataupun menghadiri pertemuan maupun jumpa pers ihwal INMF pada 6 Mei 2026. Bapak-bapak ID juga membantah pernyataan Kodari. Lewat unggahannya di Instagram, mereka menyatakan bahwa tak tergabung dalam INMF, bahkan mengaku kaget mendengar kabar tersebut. Sementara itu, Badan Komunikasi Pemerintah dalam rilisnya pada Kamis mengatakan tidak ada kontrak apapun dengan homeless media yang tergabung dengan INMF. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Kurnia Ramadana menyampaikan maksud dari mitra yang disebut Kepala Bakom kemarin dalam pengertian bahwa media membutuhkan berita dan pemerintah di sisi lain perlu menyampaikan informasi ke masyarakat. Kurnia menambahkan, Bakom menghormati penuh independensi new media maupun media konvensional. Pertemuan dengan berbagai pelaku new media semata-mata bertujuan membuka ruang komunikasi dan memperluas akses informasi publik.
2: Homeless media tengah menjadi pembicaraan usai pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menjadikan para homeless media yang tergabung dalam New Media Forum sebagai mitra pemerintah. Usai pernyataan tersebut, sejumlah media membantah telah direkrut atau bekerja sama dengan pemerintah. Untuk membahasnya, sudah bergabung melalui sambungan daring pelaksana tugas Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fad Pahdepi. Selamat sore Bang Fad, apa kabar? Terima kasih atas waktunya.
8: Baik. Selamat sore, terima kasih.
2: Oke, Bang Fad, tadi kita sudah melihat dan mendengar langsung pernyataan dari Bang Kodari yang menyatakan bahwa tidak ada memang istilah untuk Bakom sudah menjadikan mitra terhadap homeless media yang tergabung dalam INMF gitu ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah Anda mengklarifikasi agar pemberitaan ini tidak semakin liar begitu ya, Bang?
8: Iya, terima kasih Victor. Jadi pertama-tama yang harus disampaikan kepada publik adalah adanya kekisruhan ini duduk perkaranya dari berita yang diterbitkan oleh salah satu media online ternama gitu ya, yang di judulnya pertama-tama menulis kata merekrut. Jadi di situ ditulis bahwa Bakom merekrut. Nah, ini menjadi liar, menjadi polemik karena berita ini tentu saja misleading gitu ya. Tidak ada pernyataan dari Kepala Bakom RI, M. Kodari, yang menyebutkan bahwa Bakom merekrut

0: atau membentuk Indonesia New Media Forum ini. Bisa dicek di pernyataan dalam bentuk video maupun pernyataan tertulis atau ditanyakan kepada teman-teman wartawan yang hadir di konferensi pers tanggal Rabu 6 Mei 2026. Nah, dari situ polemiknya muncul gitu ya, dan saya kira medianya juga sudah mengklarifikasi, sudah meminta maaf, mengganti judul sampai 2 kali, dan juga membuat pernyataan di bawahnya bahwa pemberitaan itu keliru. Ada penambahan juga di paragraf 8 dan 9 atau 7 dan 8 kalau saya tidak keliru. Jadi awal mulanya dari situ, Victor.
1: Ya, tapi Bang Kodari sendiri pada saat konferensi pers menyebutkan secara langsung mana saja, akun-akun mana saja yang dalam Homeless Media yang terkait yang disebut-sebut dalam pemberitaan tersebut begitu. Sampai tadi narasi, kemudian ada bapak-bapak ID juga menolak dan membantah sudah direkrut oleh pemerintah begitu ya. Apakah Bang Kodari memang tidak jadi menyebutkan apa saja nama-nama akunnya?
0: Iya, tadi kata direkrut itu atau kata merekrut, membentuk itu dibuat oleh media online gitu ya. Dalam hal ini Tempo.co, dan Tempo.co juga sudah mengklarifikasi serta mengubah ini. Tapi kan polemiknya sudah berjalan gitu ya, sudah bergulir gitu ya di media, dan saya mau meluruskan di sini bahwa pada awalnya itu pada tanggal 5 Mei hari Selasa itu memang ada permintaan audiensi dari teman-teman Indonesia New Media Forum. Semula akan diterima di kantor Bakom di Istana gitu ya, di Komplek Istana Merdeka, tapi kemudian karena satu dan lain hal pertemuan itu dilakukan di sebuah restoran di Jakarta Selatan gitu, dan di sana terjadi dialog antara Bakom, dalam hal ini Kabakom, didampingi para deputinya dengan teman-teman Indonesia New Media Forum yang hadir waktu itu sekitar 7 atau 8 media, dan di sana terjadi diskusi yang menarik gitu ya tentang new media, dan mereka menyampaikan aspirasi bahwa mereka membuat wadah berkumpul untuk meningkatkan kualitas dan ruang berkembang untuk new media ini. Nah, dari situ kemudian disampaikan gitu bahwa keesokan harinya Rabu itu ada forum Rabuan, konferensi pers Rabuan di Bakom, dan saya kira dalam semangat untuk untuk membina atau dalam semangat untuk memberi ruang berkembang kepada new media ini, dan saya kira di banyak negara juga sudah terjadi gitu ya, bahwa konferensi pers juga dihadiri oleh teman-teman media. Nah, Bakom mengundang gitu. Kemudian hadir pada tanggal 6 Mei hari Rabu itu hadir GNFI dan Indozone yang juga hadir di hari sebelumnya. Nah, di situ kemudian kepala Bakom membacakan gitu ya dokumen yang diberikan oleh INMF ini di tanggal 5, dibacakan di tanggal 6 ini, bahwa di antara para new media players ini adalah nama-nama yang disebutkan oleh Kabakom di konferensi pers itu. Ya. Bahwa kemudian nama-nama ini merasa tidak terlibat, saya kira yaitu bagian dari dinamika yang terjadi di Indonesia New Media Forum sendiri gitu ya. Tapi fakta bahwa terjadi pertemuan tanggal 5, kemudian diundang tanggal 6, dan kemudian Bakom dalam hal ini kalimatnya adalah menyambut dengan hangat mitra baru dari teman-teman New Media. Saya kira ini sesuatu yang biasa saja gitu ya, terjadi di ruang konferensi pers, karena teman-teman media konvensional juga sudah menjadi mitra pemerintah dalam hal ini, dalam mengabarkan dan menyiarkan informasi kebijakan kepada publik gitu.
1: Oke. Okay. Homeless Media ini kan salah satu media yang memanfaatkan platform sosial media tanpa dirinya menyatakan berbadan hukum atau punya rumah begitu ya. Makanya dia berkumpul untuk menjadi New Media Forum dan sudah bersilaturahmi dengan Bakom RI begitu ya. Nah, kan kita tahu kalau Homeless Media ini punya kelebihan, punya kecepatan sebar atau virality yang jauh melampaui kanal resmi pemerintah. Jadi sebenarnya Bakom RI atau pemerintah melakukan mitra atau kolaborasi dengan New Media Forum, potensi kolaborasi itu ada ya, Bang? Karena kita ingin tahu apakah ke depan mungkin akan ada kolaborasi dengan New Media Forum karena akan mampu menjadi sarana bagi pemerintah untuk memerangi hoax secara berlebih begitu.
0: Ya, pada prinsipnya sebetulnya dengan diundangnya teman-teman New Media itu posisi Bakom adalah posisi Bakom adalah memperlakukan atau berusaha mengkomunikasikan kebijakan pemerintah seluas mungkin kepada masyarakat. Dan fakta hari ini bahwa masyarakat juga mengakses berita melalui media sosial gitu ya, akses berita melalui handphonenya masing-masing dan dalam hal ini media sosial, dan yang kuat di media sosial itu adalah teman-teman New Media, maka Bakom juga ya ikut mengundang gitu ya teman-teman New Media ini ke ruang konferensi pers Bakom ya sebagai salah satu bentuk penyesuaian atau adaptasi terhadap perubahan yang tidak bisa dielakkan gitu ya, tidak bisa dibendung. Dan ini juga hal ini juga terjadi di banyak konferensi pers, di banyak ruang konferensi pers baik di kementerian lembaga maupun juga kalau kita bicara spektrumnya istana gitu ya, di negara-negara lain termasuk di Amerika Serikat atau di negara-negara maju yang lain. Jadi terhadap semangat itu sih sebetulnya ini tidak bisa dibendung gitu ya, teman-teman New Media baru ini menjadi saluran atau menjadi kanal yang memang dibaca atau diakses oleh masyarakat. Nah, apakah ada kerjasama dalam hal ini kerjasama komersial atau semacamnya gitu ya antara Bakom dengan teman-teman New Media? Bisa dipastikan pada saat ini tuh faktanya tuh tidak ada kerjasama atau tidak ada komitmen komersial apapun antara Bakom dengan teman-teman New Media ini. Tapi kan sudah biasa gitu ya pemerintah dalam hal ini juga termasuk Bakom mengundang media untuk hadir di konferensi pers dan ikut memberitakan atau ikut mengabarkan apa yang menjadi program-program prioritas, program hasil terbaik cepat pemerintah kepada masyarakat gitu.
1: Baik, harus menjadi penonton ataupun netizen yang baik begitu ya kita publik, karena yang menjadi kekhawatiran publik adalah soal independensi media dan juga etika jurnalistik apakah diterapkan atau tidak bagi media-media yang dibilang homeless tadi. Terima kasih sudah meluruskan berita yang semakin liar ini, Bang Fad. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, sehat selalu, Bang Fad.
0: Terima kasih, Victor. Selamat sore.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
2: Semua yang lisan kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan.
3: Ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, membanggakan, menghinakan, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Gibah dan Saling Sindir, Sabtu 9 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Suasana asrama haji embarkasi Surabaya Kamis malam sempat dibuat heboh oleh seorang jemaah haji berusia 60 tahun asal Jombang, Jawa Timur. Jemaah dari kloter 62 itu nekat mencoba meninggalkan asrama haji diduga karena merasa tidak nyaman karena tidak satu kamar dengan istrinya. Sementara itu Menteri Haji dan Umroh menyebutkan satuan tugas yang dibentuk Kementerian Haji dan Umroh serta Polri dan Imigrasi berhasil menekan angka haji ilegal.
1: Insiden ini terjadi saat rombongan jemaah haji kloter 62 asal Jombang tiba dan menempati kamar di asrama haji Embarkasi Surabaya. Seorang jemaah lansia merasa tidak nyaman saat masuk ke dalam kamar dan menolak bergabung dengan jemaah lainnya. Jemaah tersebut dikabarkan terus meminta pulang dan ingin berada satu kamar dengan istrinya. Situasi sempat menegangkan saat jemaah itu berusaha meninggalkan area asrama haji. Petugas keamanan bersama rombongan jamaah lain langsung berupaya menenangkan dan menggagalkan aksi tersebut. Untuk mendapatkan penanganan medis, jemaah haji asal Jombang dibawa ke Rumah Sakit Menur Surabaya guna menjalani observasi oleh tim dokter. Hingga Kamis malam, jemaah haji tersebut masih menjalani observasi di Rumah Sakit Menur Surabaya. Pihak kloter dan tim dokter masih menunggu hasil.

0: hasil pemeriksaan untuk menentukan apakah yang bersangkutan dapat melanjutkan perjalanan haji atau tidak.
1: Pertama, memang pada saat masuk ke kamar, ya merasa mungkin tidak nyaman dan tidak mau bergabung dengan teman-temannya dan minta pulang saja.
2: Informasinya nggak satu kamar sama istrinya, Pak? Minta satu kamar sama istri gitu, Pak?
1: Mintanya satu kamar dengan istri.
2: Berangkatnya sama istri aja, Pak?
1: Bersama dengan istrinya.
0: Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh mencatat kasus haji ilegal tahun ini menurun drastis. Penurunan ini terjadi seiring dengan kerja Satgas di sejumlah bandara pemberangkatan jemaah haji. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau biasa dipanggil Gus Irfan menyebutkan Satgas menjalin kerjasama dengan Polri dan Imigrasi. Kerjasama ini berhasil menekan angka haji ilegal hingga di bawah 100 orang.
3: Tahun ini kita membentuk Satgas bersama antara Kementerian Haji dan Umroh Indonesia, Kepolisian Indonesia, dan Imigrasi Indonesia. Fungsinya untuk mencegah ada haji-haji yang tidak melalui prosedur yang benar. Daripada di sana terlunta-lunta, dikejar-kejar kepolisian, tidak bisa menjalankan ibadah haji, kita cegah di sini. Dan tahun ini alhamdulillah sudah turun banyak.
0: Saat melepas jemaah haji kloter 62 dan 63 asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis siang, Gus Irfan meminta seluruh jemaah menjaga kesehatan, baik persiapan maupun selama proses ibadah haji di Tanah Suci. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Seorang nenek berusia 70 tahun asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mendadak jadi perbincangan dunia. Jumaria, seorang buruh tani sederhana terpilih menjadi ikon global program Mekah Road 2026. Kisah perjuangannya menabung demi menunaikan rukun Islam kelima kini diabadikan dalam film dokumenter pemerintah Arab Saudi.
5: Lama dulu saksi menangis.
6: Air mata nenek Jumaria ini tumpah saat ia menceritakan perjuangannya. Nenek berusia 70 tahun asal Maros, Sulawesi Selatan ini tak menyangka uang yang dikumpulkannya sebagai buruh tani bisa membawanya ke Tanah Suci. Kini kisah hidupnya diangkat menjadi ikon global dalam program Mekah Road tahun 2026 oleh pemerintah Arab Saudi. Jumaria berhasil menyisihkan ratusan jemaah lainnya dan terpilih sebagai ikon global Mekah Road. Tim dokumenter Mekah Road bahkan terbang langsung dari Arab Saudi untuk merekam jejak kehidupan Jumaria di kediamannya. Jumaria diketahui hidup seorang diri di wilayah kecamatan Tanra Lili Maros, Sulawesi Selatan. Dia bekerja sebagai buruh tani dengan sistem bagi hasil dari sawah yang digarap. Selama bertahun-tahun, tabungan yang ia simpan di bawah bantalnya dikumpulkan secara konsisten hingga akhirnya cukup untuk mendaftar haji pada 2010. Setelah menunggu sekitar 15 tahun, Jumaria berangkat pada musim haji 2026.
5: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru ku simpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang ku kerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
6: Saat ini, ia sedang menikmati jerih payahnya. Setiap hari ia beribadah arba'in di Masjid Nabawi. Kerinduannya untuk mengunjungi makam Rasulullah pun telah terpenuhi.
5: Lagi sama sekolah orang, saya tidak bisa tahan air mata aku. Restu aku. Aku berdoa supaya saya panjang umur.
6: Keteguhan hati Jumaria kini bukan hanya menjadi kebanggaan warga Sulawesi Selatan, tetapi juga menjadi simbol inspirasi global. Program Mekah Road ingin menunjukkan bahwa niat yang tulus dan kerja keras akan membuka jalan menuju rumah Allah apapun latar belakangnya.
7: Pihak kami datang juga untuk melihat anaknya sampai dia membawa orang-orang Mekah Road itu untuk datang mewawancarai sambil dia mengambil videonya, filmnya.
6: Mekah Road sendiri adalah layanan fast track atau jalur cepat keimigrasian Arab Saudi yang memungkinkan calon jemaah haji menyelesaikan proses pemeriksaan dokumen, paspor, biometrik, dan bea cukai di Bandara Keberangkatan Indonesia. Jemaah tidak perlu lagi antre panjang di Bandara Jeddah maupun Madinah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
4: Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat

0: Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas di kawasan Selat Hormuz. Kedua negara saling tuding melakukan serangan meski sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata.
1: Iran menuduh militer Amerika Serikat menyerang dua kapal Iran dan wilayah sipil di Provinsi Hormuz dan serta Pulau Kerch. Serangan ini menurut Iran melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah dicapai kedua negara. Dapat diverifikasi secara independen. Namun Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyatakan kapal perang Amerika mendapat serangan saat melintasi Selat Hormuz menuju Teluk Oman. Namun tuduhan itu dibantah Amerika Serikat. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih yakin negosiasi dengan Iran masih berlangsung dan menghasilkan kesepakatan. Meski aksi saling gempur terjadi di Selat Hormuz.
2: The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you. They want to sign it a lot more than I do.
1: Trump mengklaim bahwa tiga kapal penghancur Amerika siap melayani serangan-serangan Iran yang ada di Teluk Hormuz. Namun dirinya tetap yakin kesepakatan akan terjadi dalam waktu dekat.
0: Panasnya konflik di kawasan Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran dunia terutama terkait keamanan jalur pelayaran Selat Hormuz yang menjadi urat nadi distribusi minyak global. Indonesia sebagai negara net importer minyak dinilai sangat rentan terhadap gejolak ekonomi, mulai dari ancaman lonjakan harga minyak dunia, tekanan terhadap APBN hingga risiko terganggunya pasokan BBM dan LPG nasional. Lalu sejauh mana kesiapan pemerintah dan DPR RI dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global ini? Untuk membahasnya, telah hadir bersama kita di studio Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya. Selamat sore, Pak Bambang. Terima kasih atas waktunya. Kita ingin membahas tentang Selat Hormuz yang merupakan jalur penting, di mana ini menjadi jalur krusial bagi pasokan energi dunia. Ya, bagaimana Anda, mewakili masyarakat tentunya di DPR, melihat ketergantungan Indonesia pada jalur ini, dan bagaimana juga DPR RI turut memastikan ketahanan energi kita tentang stok BBM, LPG ini sudah aman begitu, Pak Bambang?
3: Ya, baik, Mas Victor. Jadi ini memang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz pada saat ini, sebetulnya secara langsung terkait dengan pasokan, supply, itu Indonesia sudah tidak terganggu lagi, sama sekali. Ya, kami sudah dapat pastikan itu. Dari Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan oleh negara terkait dengan pengadaan, bahwa per hari ini ya sudah sejak satu bulan lebih ya sejak ketegangan itu memuncak, Indonesia sudah mengalihkan dan memitigasi. Ya tadi saya cek lagi dari Patra, ini sekarang kalau untuk crude Indonesia dari mana gitu loh. Sudah disampaikan beberapa sumber ya. Bahkan sekarang ini kita melihat bahwa Selat Hormuz itu memang sudah dihindari. Aramco hari ini sudah jalan menuju ke Cilacap itu 1,8 juta barel crude. Nah, dari mana? Dari sisi Laut Merah. Jadi per hari ini saya pikir semua sudah melakukan mitigasi, termasuklah negara-negara di kawasan itu. Karena sekali lagi ingat, kalau mereka masih tetap bersandarkan kepada saluran Selat Hormuz, tentu mereka ada masalah. Ya, per hari ini kita melihat belum ada itikad baik dari Amerika maupun Iran untuk bagaimana ketegangan ini menurun. Masing-masing kan kita melihat masih mempertontonkan ego dan mungkin strategi masing-masing. Nah, kemudian dari LPG sendiri. LPG juga kita sudah tidak tergantung lagi dari sana. Kemarin kita memang mengandalkan pasokan dari Aramco, sekarang sudah tidak lagi. Saya tanya, dari mana sekarang sumbernya? Kan begitu. Sekarang kita berasalkan dari Australia, ya, kemudian juga Amerika, dan kemudian juga kemarin disampaikan dari Aljazair. Jadi stok-stok terkait dengan LPG pun sudah disampaikan. Kalau kemarin disampaikan minimal itu Indonesia perlu 11 kargo per bulan. Per hari ini ya kita sudah dapat untuk bulan Mei ini 13 kargo. Jadi sebetulnya untuk supply dipastikan aman, clear. Demikian juga untuk crude tadi. Kita kan ada kekhawatirannya. Bahkan per hari ini saya bisa pastikan Aramco sendiri

0: yang merupakan BUMN-nya Arab Saudi, mereka muter nih dari jalur Laut Merah.
1: Okay.
0: Jadi saya pikir sudah nggak ada masalah lagi.
1: Oke, okay, karena kita tahu bahwa krisis di Selat Hormuz ini juga semakin menunjukkan adanya kerentanan dunia begitu terhadap energi global yang dipasok termasuk ke Indonesia begitu ya. Kita tahu kalau Indonesia ini adalah net importer minyak dengan ketergantungan impor minyak mentah antara 55-65% begitu ya dari data. Dan apa yang konkret sudah dilakukan DPR RI khususnya Komisi 12 nih Pak Bambang? Karena kita harus mendorong pemerintah terutama eksekutif dalam hal ini Kementerian SDM salah satunya untuk keluar dari jebakan struktural ini. Tadi sudah dikatakan bahwa jalurnya sudah kita ubah nih, tidak jadi dari Selat Hormuz lagi begitu.
0: Ya, jadi kan begini, untuk penyediaan BBM, Indonesia ini kan ada dua cara. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan lifting kita, sehingga kemudian dari lifting kita yang meningkat atau bertahan tersebut, itu sebagai bahan supply untuk kilang-kilang kita. Kemudian yang kedua adalah ketika pun ini belum mencukupi, ya kita impor, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa apa yang ada di sana itu kita sudah mitigasi. Nah, jadi tolong narasinya jangan kemudian dibuat seolah ini kita pasti susah. Enggak, kita udah mandiri. Per hari ini yang mempengaruhi dari Selat Hormuz itu satu, terkait dengan harga crude sendiri, harga minyak internasional sendiri. Memang mau tidak mau ini mempengaruhi kepada cost, ya. Tetapi terkait dengan itu Indonesia juga sudah menunjukkan komitmennya bahwa pemerintah menyatakan untuk harga BBM subsidi itu dijamin sampai akhir tahun ini tidak akan naik. Karena kenapa? Subsidi-subsidi yang ditetapkan dalam APBN itu ada undang-undangnya. Dan kita tidak ada rencana merubah itu. Dan saya pikir melihat dari situasi yang ada, semua juga melakukan beberapa upaya-upaya. Antara lain penghematan. Ya. Kemudian kita juga melihat bahwa bagaimana Kementerian SDM juga mendorong beberapa efisiensi. Misalkan juga dari B40 menuju B50 yang dalam waktu dekat akan kita laksanakan. Saya tadi pagi bertanya kepada Dirjen MBTKE, Bu Dirjen, ini bagaimana situasi terhadap rencana kita menuju kepada B50? Disampaikan bahwa Kementerian SDM sudah melakukan uji coba kepada 6 bidang, ya, antara lain otomotif, kemudian kereta api, lalu kemudian perkapalan, kemudian juga pertambangan dan seterusnya. Dan uji coba ini berjalan dengan baik dan sudah dimulai pada bulan Desember kemarin. Nah, ketika ini menuju kepada Juni akhir, tentu kita sudah melihat bahwa hasil uji cobaan seperti apa, penyempurnaan-penyempurnaan apa yang harus dilaksanakan. Sehingga kemudian dengan demikian kita bisa menuju kepada B50. Dan ketika kita sudah menuju B50, berarti impor kita terhadap solar itu sudah tidak masalah. Kemudian di satu sisi, kilang kita kan punya RDMP Balikpapan. Ini juga kapasitas produksinya juga meningkat. Nah, ini kita berharap bahwa dari semua dukungan-dukungan, kesiapan kita dari dalam, ini meningkatkan ketahanan kita terhadap persoalan-persoalan itu.
1: Jadi masyarakat juga harus bersabar ya. Sebenarnya ada banyak solusi-solusi yang sudah disiapkan oleh pemerintah termasuk DPR RI.
0: Kita on progress.
1: Ya. Betul, on progress. Jadi bersabar saja kalau di daerah ada beberapa yang memang sudah mulai, tampaknya sudah mulai ricuh karena takut gas LPG-nya habis, langka, dan sebagainya begitu ya. Itu jangan khawatir karena sedang dilakukan solusi lebih baik begitu ya.
0: Nah, saya sampaikan. Intinya adalah bahwa sekarang masyarakat kita himbau tidak terpancing dengan yang namanya isu hal-hal yang menimbulkan panik buying.
1: Yes.
0: Ingat, kalau panik buying berapapun nggak cukup. Nah, tetapi dengan teratur seperti ini, saya juga ngecek nih tadi ke BP Migas. Kan Pertamina terkait dengan pengadaannya. Lalu yang mengawasi distribusinya kan BP Migas. BP Migas melaporkan kepada saya, clear, stok aman. Okay. Jadi di seluruh daerah itu stok cukup. Dan tangki-tangki terisi, bukan tangkinya kosong. Nah, kemudian supply juga terus berdatangan, jadi dihabiskan ada, kemudian diisi juga ada masuk. Jadi dengan demikian saya pikir kita tetap dalam siklus yang positif. Yang dipentingkan adalah bagaimana juga dukungan dari masyarakat agar tidak terpancing melakukan misalnya panik buying.
1: Salah satunya yang harus tetap bersabar adalah kenaikan harga BBM. Ini juga sangat sangat signifikan sekali. Karena kita tahu Selat Hormuz itu sempat ditutup ya. Harga minyak Brent melonjak dari 100 sampai 110 US dollar per barel dan APBN 2026 ini disusun asumsi harga minyak 70 US dollar per barel. Jika berlangsung lama, ini kan berarti kita harus punya kesiapan untuk menanggung beban negara nih sebagai risiko. Karena akan

0: bengkak ratusan triliun rupiah gitu. Bagaimana Komisi 12 DPR RI menilai hal ini? Apakah pemerintah kita, Indonesia, sudah siap belum menghadapi risiko akan membengkaknya biaya terhadap pengadaan bahan bakar minyak ini?
1: Saya pikir kan semuanya pasti sudah dihitung. Pemerintah juga dalam hal ini punya komitmen kuat di dalam bagaimana melayani masyarakat, dalam artian bagaimana tidak membebani masyarakat dalam situasi seperti sekarang. Kita harus kasih apresiasi nih kepada pemerintah, kepada Presiden Prabowo dengan apa namanya kebijakannya dan dijalankan dengan baik oleh Menteri SDM. Dan saya pikir dari situasi ini, dari hitung-hitungan yang ada, pemerintah mengatakan bahwa kuat. Menteri Keuangan juga mengatakan demikian. Nah, maka dalam situasi ini saya pikir salah satu yang harus kita lakukan, yuk mari kita melakukan juga penghematan ya, sehingga kemudian APBN juga punya elastisitas. Tentu saya pikir juga kebaruan-kebaruan di dalam bagaimana memikirkan, memitigasi persoalan-persoalan ini pasti akan dipikirkan dan segera dilakukan oleh pemerintah.
0: Ini saatnya pemerintah juga melakukan skala prioritas, di samping ada program-program pemerintah yang juga semakin penting untuk tetap dijalankan.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Sejauh ini Pertamina diminta menjamin pasokan energi nasional, tapi di sisi lain cash flow-nya terganggu akibat krisis di Hormuz dan juga beban subsidi yang terus membesar. Salah satu subsidi BBM yang tadi. Apakah ada solusi dari DPR RI ini, mengingat Pertamina merupakan mitra kerja utama Komisi 12 DPR RI?
1: Dari yang kami tanyakan bahwa memang dari situasi ini Pertamina ini kan harus kerja keras all out. Tetapi kami juga melihat bahwa dukungan daripada pemerintah terhadap apa yang dijalankan peran oleh Pertamina ini didukung penuh. Jadi saya pikir terkait dengan itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tentu pemerintah juga jika misal Pertamina mengalami hal-hal yang ini, mereka pasti tidak akan lepas tangan. Ya. Jadi saya pikir dari situasi ini saya yakin Pertamina tidak ada masalah. Sudah tanyakan bahwa segala mitigasi itu sudah dipikirkan.
0: Oke. Okay. Oke, kita akan membahas tentang bahan bakar berkelanjutan. Eskalasi di Hormuz ini kan memunculkan argumen bahwa Indonesia ini kayaknya perlu deh memperpanjang usia produksi energi fosil termasuk batu bara demi keamanan pasokan jangka pendek begitu. Tapi ini jelas bertentangan dengan komitmen iklim kita. Dari posisi Pak Bambang dengan teman-teman lain di DPR RI Komisi 12, mana yang Anda prioritaskan? Ketahanan energi hari ini atau komitmen net zero untuk generasi mendatang?
1: Net zero emission menuju Indonesia, peta jalannya itu kan menuju tahun 2060. Hari ini adalah masalah hari ini. Jadi saya pikir semua yang harus kita lakukan adalah yang terbaik bagi kepentingan Indonesia itu sendiri. Dan hari ini tidak ada salahnya dengan misalkan kita optimasi sumber daya kita terkait dengan energi fosil. Karena kenapa? Seiring sejalan dengan itu, kita juga harus memikirkan namanya fleksibilitas. Dan kepentingan negara pada saat ini jauh lebih penting. Tetapi tentunya apapun yang kita lakukan itu tetap mengarah kepada net zero emission. Ingat, misalkan terkait dengan kita ini kan bukan hanya semata-mata untuk BBM saja. Net zero emission kita ini kan banyak yang ingin kita capai. Misalkan bagaimana penghematan emisi karbon dengan sumber-sumber energi power plant yang kita akan kembangkan dari PLTS, kita akan kembangkan dari air, dari surya dan seterusnya. Nah, ini kan menunjukkan komitmen kita. Jadi sebetulnya semua on progress dan kita bisa lihat peta jalan daripada bagaimana negara memperhatikan net zero emission itu dari RUPTL. Jadi sisinya jangan hanya melulu dari BBM saja, tetapi juga dari kelistrikan juga kita harus perhatikan. Ini harus holistik. Ya, jadi dari peta jalan yang ada dari RUPTL, kemudian juga bagaimana Indonesia ingin optimasi terkait dengan penerimaan negara dan seterusnya, saya pikir ini berimbang, ya, berimbang. Dan ini masih sesuai dengan peta jalan kita menuju 2060 net zero emission.
0: Oke, terakhir Pak Bambang, ini sebenarnya pertanyaan rakyat kita, rakyat kecil juga sangat bersuara begitu ya. Mereka ingin, masyarakat kita ingin segera harga BBM ini kembali dong turun begitu ya. Tapi kita juga harus bersabar begitu. Pesan apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat kita yang Anda wakili di Komisi 12 DPR RI begitu terkait stok bahan bakar minyak dan juga LPG ini? Karena kita harus, rupanya harus bersabar. Pemerintah sedang berupaya mencari solusi bagaimana caranya untuk segera menormalisasi tekanan ekonomi global yang saat ini terjadi akibat perang di Iran dengan Amerika Serikat.
1: Ya, jadi ini mungkin dari situasi yang ada ini seperti yang Anda sampaikan, kita akan ada new normal nanti. New normal ini seperti apa? Mungkin harga minyak dunia juga akan ada satu titik keseimbangan baru. Nah, tetapi situasi ini tentunya akan mendorong kepada yang namanya percepatan.

0: transisi energi. Masyarakat cerdas, masyarakat bisa menilai bahwa sampai satu titik ketika mereka harus melakukan konsumsi atau belanja, misalkan kendaraan baru dan seterusnya, mereka mungkin akan berpikir, nih kalau gue pakai mobil BBM apa adanya, kayaknya bakal berat nih. Jadi kepilihannya apakah hybrid atau mungkin EV. Nah, sampai di sini, Indonesia sudah mempersiapkan dan memikirkan semuanya. Ya. Terkait dengan bagaimana kita mendukung terbentuknya ekosistem electric vehicle, kita sudah mulai dengan hilirisasi di bidang nikel, dengan mendorong pendirian investasi di bidang baterai EV, ya, baterai.
1: Yeah.
0: Nanti bulan September, ini IBC, Indonesia Battery Corporation, itu akan mulai launching produk pertama mereka. Ini merupakan kerjasama antara Antam dan beberapa BUMN lainnya membentuk IBC. Lalu IBC bekerjasama dengan CATL, ini salah satu produsen baterai yang terbesar di dunia. Dan ini kapasitasnya sekitar 9,6 gigawatt hour. Sehingga kita lihat ini sungguh luar biasa karena 1 gigawatt hour itu akan setara dengan produksi 10.000 EV. Nah, ini merupakan salah satu komitmen mendasar yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan kita memberikan apresiasi, sehingga dengan demikian kita akan melihat bahwa pemerintah bukan hanya menghimbau masyarakat untuk bagaimana memikirkan efisiensi, kemudian melakukan transisi energi, tapi juga pemerintah mempersiapkan industrinya, mempersiapkan investasinya, bagaimana kemudian kita bisa juga transisi energi secara menyeluruh dan mendasar. Nah, kami cukup optimis, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah bahwa seluruh hal terkait dengan transisi energi sudah dipikirkan. Dan kemudian itu kuncinya kepada hilirisasi. Ya, jadi dengan demikian, apa yang terjadi pada Selat Hormuz pada saat ini, memang pada akhirnya kita harus bisa menerima. Mungkin akan ada new normal kepada harga. Tetapi ini akan menimbulkan situasi yang kita sendiri sebetulnya sudah antisipasi. Gitu. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, jangan khawatir. Kami di DPR, kami sudah cek terkait dengan stok BBM, ya, terkait dengan pasokan baik itu kilang kita, baik itu lifting kita, maupun pasokan dari luar, itu semuanya sudah diatur dengan baik. Dan ini saya pikir pemerintah sudah bekerja yang terbaik, dan untuk itu saya menghimbau kita perlu dukungan juga dari masyarakat. Okay. Jadi disiplin, jangan melakukan panic buying. Kemudian satu hal lagi, kepada pihak-pihak tentu kita tidak bisa mengingkari. Ada juga mungkin orang yang memanfaatkan situasi ini dengan disparitasnya harga yang tinggi ini, melakukan misalkan penjualan BBM dan seterusnya, penyalahgunaan BBM. Dan kami berharap ini lebih baik tidak usah dikerjakan karena ini sangat membebani bangsa dan negara.
1: Oknum.
0: Dan ingat, kami di Komisi 12 menyampaikan dan menyarankan kepada BPM Migas dan juga kepolisian bahwa jika perlu penyalahgunaan BBM ini, ya, kita tuntut dengan undang-undang tipikor, tindak pidana korupsi. Karena kenapa? Memang mengambil margin yang tidak seharusnya. Seperti itu. Sehingga ini akan menimbulkan efek jera. Dengan demikian, orang tidak berpikir, ah, gue kalau kena tangkep nih, udahlah, paling ditahan sebentar aja, ntar juga lepas.
1: Okay.
0: Tidak begitu. Jangan begitu. Jadi, kita harus ada efek jera, sehingga dengan demikian, hukum ditegakkan.
1: Okay.
0: Pengawasan akan lebih dioptimalkan.
1: Bersama-sama kayak kita bisa keluar dari zona yang tidak nyaman ini, begitu ya. Masyarakat bisa bersabar, berhemat energi. Kemudian banyak jalan menuju Roma. Kalau tidak ada Selat Hormuz, ada Laut Merah, begitu ya, Pak. Dan kita juga akan menunggu kapan new normal harga bahan bakar ini terjadi di Indonesia. Kita ingin segera bisa mencapainya, dan kita mengapresiasi kepada pemerintah juga yang sudah mengupayakan green mining kita tetap berjalan sehingga nanti kedepannya ada transisi energi yang berkelanjutan. Terima kasih Pak Bambang atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, selamat malam, terima kasih.
0: Thank you
1: Pak Bambang. Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Iqbal Kurniadi. Saya Victor Pangaribuan, pamit, tetaplah bersama kami.
2: Ini apa? Jujur.
3: Ya, saya jujur ya.
2: Jujur.
3: Saya ini butuh dana sebenarnya.
2: Oke. Okay. Jujur. Ini apa?
3: Gula halus.
2: Gula halus.
3: Bisa cek sendiri.
2: Ya, sudah.
3: Gula halus apa itu?
4: Dua pemuda di Kabupaten Sika, NTT diamankan polisi karena diduga hendak bertransaksi narkotika jenis sabu. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dan uji lab, nyatanya bungkusan itu adalah gula halus. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kasus pencabulan puluhan santriwati di Pati, Jawa Tengah menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual dari balik tembok pesantren. Modus para tersangka pun nyaris mirip, yakni memanipulasi para korbannya dengan hal-hal religi, bahkan mistis. Mencuatnya kasus ini pun mengundang kekhawatiran para orang tua, khususnya mereka yang menitipkan anaknya di pesantren.
5: Ribuan warga Pati geram dengan ulah cabul seorang oknum kiai pengasuh sebuah pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah. Mereka meminta sang oknum kiai berinisial AS ditangkap dalam aksi Sabtu 2 Mei lalu. Kemarahan warga bukan tanpa alasan, sebab jumlah santriwati yang dicabuli mencapai puluhan. Tidak hanya itu, para korban juga diintimidasi jika ada yang berani melapor. Gedung pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dalam menimba ilmu agama justru berbalik menjadi tempat mimpi buruk bagi para santriwati. Santriwati seakan terjebak di balik gedung pondok pesantren dan hidup dengan bayang-bayang sang predator. Salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban saat ditemui pada Kamis 7 Mei menuturkan, jumlah korban diperkirakan lebih banyak dari yang melapor. Hal ini dikarenakan para korban malu dan juga mendapat ancaman. Lalu bagaimana bisa para santriwati menjadi korban ulah bejat sang pengasuh pondok pesantren? Dari sejumlah kesaksian yang didapat polisi dari para korban adalah modus tersangka memanipulasi para korbannya dengan hal religi. Salah satunya adalah doktrin bahwa murid harus mengikuti apa kata guru agar dapat menyerap ilmu. Salah satu korban yang menemui pengacara Hotman Paris di Jakarta pada Kamis sore menuturkan, pelaku selama ini merayu para korban. Kasus pencabulan puluhan santriwati di Pati mendapat perhatian serius hingga pemerintah pusat. Usai kasus ini mencuat, Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi, langsung melakukan rapat tertutup dengan PLT Bupati Pati Risma Ardi, Kementerian Agama, dan Kepolisian. Hasilnya, izin pondok pesantren yang dinaungi tersangka AS dicabut. Sebelumnya tersangka AS sekaligus pengasuh pondok pesantren ditangkap polisi di Wonogiri usai kabur ke sejumlah kota. Polisi saat ini telah menjerat tersangka AS dengan pasal berlapis, di antaranya pasal perlindungan anak, pasal kekerasan seksual, hingga pasal persetubuhan anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Dolo Kusumo, Pati memicu keprihatinan publik sekaligus pertanyaan soal pengawasan dan perlindungan santri di lingkungan pendidikan keagamaan. Dan sore ini kita akan membahasnya melalui sambungan Zoom dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Amin Suyitno. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Prof. Amin. Apa kabar?
6: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Amin, langsung saja, ini sebenarnya pengawasan pesantren di Indonesia selama ini sekuat apa? Karena kita tahu bahwa hampir tiap tahun ini selalu ada kasus seperti ini.
6: Baik, Mas Ali, terima kasih atas atensinya. Tentu pertama kami dari Kementerian Agama, sebagaimana kita ketahui dengan sangat tegas saran Pak Menteri, kita mengawal langsung, turun langsung, melibatkan semua stakeholder tidak terkecuali dari mulai KPAI, Kemen PPA, bahkan juga Polres tempat, karena kita menyadari betul bahwa ekosistem pesantren adalah ekosistem di mana pelaksanaannya tidak lepas dari pengawasan masyarakat, karena ini adalah lembaga yang memang secara mandiri dilaksanakan masyarakat. Secara regulasi tentu saja sangat powerful memastikan bahwa penyelenggara pesantren, lebih-lebih dalam PMA nomor 30 tahun 2020 sangat jelas bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pesantren itu secara secara ekosistem semuanya diawasi baik dari internal tentu saja juga eksternal. Jadi kasus seperti ini tentu kasus yang sama sekali di luar dugaan kita, tetapi kita sebagai pemerintah dengan cepat, dengan sigap terus melakukan tindakan-tindakan

0: sifatnya apa, kecelakaan ya pastilah, karena semua tidak berharap, siapapun pasti tidak berharap bahwa ini dilakukan oleh oknum yang sama sekali tentu saja di luar kontrol oleh siapapun. Lebih-lebih oknum ini yang tadi disampaikan oleh beberapa media, cara melakukannya dengan pendekatan sangat personal, sangat personal, sehingga secara kelembagaan pun saya yakin di dalam pondok itu sendiri juga pasti sama sekali tidak bisa mentolerir ini, apalagi negara, apalagi pemerintah. Demikian Mas.
1: Nah ini kan kalau misalnya tadi Prof. Amin mengatakan bahwa sudah ada pemeriksaan, sudah ada pengawasan dan lain sebagainya, dan ini juga ternyata masih terjadi begitu ya. Ini sebenarnya bagaimana negara melindungi santri dari relasi kuasa semacam itu? Karena kita tahu bahwa banyak dari korban ini yang justru ketakutan begitu ya, apabila melapor ke pihak luar begitu, melihat bahwa yang menjadi tersangka adalah sosok gurunya atau yang dihormati begitu.
0: Ya, secara kelembagaan pemerintah memberikan pendampingan, edukasi bahwa para santri punya hak-hak konstitusional, punya hak-hak secara kelembagaan bahwa mereka adalah santri yang tentu saja dilindungi oleh negara dalam konteks mengikuti pembelajaran di pondok pesantren. Mereka juga tentu saja kita buka, maka di Kementerian Agama itu ada namanya program pesantren ramah anak, yang ini juga melibatkan berbagai stakeholder. Mereka bisa punya waktu seluas-luasnya untuk melaporkan jika terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Hanya saja Mas, boleh jadi ini sesuatu ini betul-betul case ya, sehingga terjadi seperti ini. Tetapi sekali lagi dengan kita memberikan, terus mengedukasi sejak santri masuk, dan program ini sebenarnya pesantren ramah anak ini kita sengaja kita lakukan penguatan sejak santri masuk, kita berikan edukasi. Apa hak santri, kemudian juga bagaimana kalau terjadi kekerasan seperti itu, bahkan juga permintaan pendampingan. Karena itu sebenarnya bagi pemerintah kita tetap berikan ruang yang seluas-luasnya, akses seluas-luasnya. Mengapa misalnya Kementerian Agama dengan terbuka melibatkan berbagai pihak, termasuk tadi saya sebut KPAI, Kemen PPA, bahkan jika terjadi kriminalitas yang sudah melibatkan kriminalitas, kita pun dengan sangat terbuka, powerful bersama Polri, ya. Ini artinya kita tidak bisa membiarkan ini secara sembarangan. Kita terus mengawal bersama-sama. Jadi case seperti ini tentu kita tidak berharap, dan kita akan terus melakukan penguatan, edukasi, pendampingan kepada pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini supaya hal seperti ini tidak boleh terulang lagi.
1: Kalau memang sudah ada, Kementerian Agama sudah ada seperti halnya dalam hal ini untuk pelaporan begitu ya, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, apakah semua santri ini sudah mengetahui hal tersebut, Pak?
0: Itu sebabnya mengapa di awal orientasi santri masuk kita berikan edukasi. Jadi orientasi edukasi itu sebenarnya sebagai mitigasi agar para santri tahu betul hak-haknya, tahu betul bahwa mereka adalah dalam sebuah ruang lingkup yang semua pihak hadir. Tidak saja pengelola pesantren, tapi juga pemerintah, dan bahkan kita di Kemenag, untuk diketahui Mas Ari, semua stakeholder kita, dimulai dari KUA, Kan Kemenag, Kakanwilnya, ini turun langsung, melihat langsung, mengobservasi langsung pada pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga kontrol yang secara reguler kita lakukan ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah bahwa kita tidak pernah membiarkan pelanggaran sekecil apapun, apalagi yang menyangkut kekerasan seksual. Dan ini wanti-wanti betul dari Pak Menteri Agama bahwa ini adalah kekerasan, tindakan, kriminalitas yang tidak bisa ditoleransi. Karena itu mengapa kami gercep dan langsung melakukan pembekuan, bahkan kita cabut ijobnya. Ini salah satu bentuk keseriusan kami menangani pesantren agar tetap on the track.
1: Oke, apa jaminan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama terhadap orang tua begitu ya, mungkin saat ini merasa khawatir menitipkan anak-anaknya di pesantren?
0: Tanpa bermaksud beralibi, Mas Ari, pesantren kita itu jumlahnya 42 ribu. Besar sekali tentu saja. Dan di dalamnya ada sekian banyak satuan-satuan pendidikan. Hari ini tentu kita sekali lagi tidak beralibi. Ini ibarat nuktah ya. Nuktah, atau orang bilang ya nuktah setitik merusak semuanya. Jadi masih jauh lebih banyak puluhan ribu pesantren kita yang sangat bagus, bereputasi internasional. Mereka orang-orang yang hebat. Tetapi saya tentu saja tidak kemudian beralibi bahwa seolah-olah ini sesuatu yang biasa, tidak. Ini tetap nuktah ya, nuktah. Tapi jangan lupa masih puluhan ribu pesantren yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih protektif dengan anak santrinya,

0: dan santrinya itu pun berprestasi dari dalam dan luar negeri, mulai dari saintis, dokter, mereka juga orang-orang hebat. Jadi maksud saya, kita ngelihat ini harus fairness ya. Jadi memang ini ada kasus yang kita akui, sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, ada sesuatu yang sifatnya betul-betul mencoreng kita semua. Baik. Tapi jangan lupa kita tidak boleh mengeneralisasi bahwa jauh di luar sana masih banyak sekali pondok-pondok pesantren yang jauh lebih hebat, jauh lebih berprestasi. Demikian Mas Ari.
1: Baik, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Prof. Amin Suyitno, terima kasih. Semoga kita sama-sama berharap agar hal ini menjadi yang terakhir begitu ya, tidak ada kejadian seperti ini lagi. Salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pada Jumat pagi. Dari data sementara, dua pendaki meninggal dunia dan satu hilang dalam kejadian ini.
2: Terus lagi ini Gunung Dukono tepatnya di hari Jumat. Ini sangat tebal sekali karena sampai berwarna.
1: Gunung Dukono kembali erupsi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Erupsi ini memuntahkan kolom abu setinggi kurang lebih 10.000 meter di atas puncak atau sekitar 11.087 meter di atas permukaan laut. Petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi sekitar 20 pendaki yang terdiri dari 9 warga negara asing dan 11 warga lokal. Upaya evakuasi terkendala masih adanya letusan yang membahayakan tim gabungan. Dan saat ini status Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas mendaki maupun mendekati kawah Malupang, Warirang dalam radius 4 km. Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara, bergabung jurnalis Transmedia, Rusdi Samsi. Halo, selamat malam. Rusdi, Rusdi, bisa Anda jelaskan kepada kami Anda berada di mana dan bagaimana dengan laporan terakhir terkait dengan jumlah korban, baik itu yang meninggal, yang luka-luka maupun yang hingga saat ini masih terjebak di sana?
3: Selamat malam Iqbal, kami laporkan dari Kabupaten Halmahera Utara. Tadi saya dari Rumah Sakit Umum Daerah, ini sudah bergeser di Polres setempat begitu. Iqbal, kami informasikan bahwa jumlah pendaki ini totalnya adalah 20 orang begitu, dan tadi informasi yang kami himpun di oleh pihak rumah sakit maupun Pemda setempat mengatakan bahwa ada 10 warga yang sudah dievakuasi, mereka sempat mendapatkan penanganan di rumah sakit. Setelah itu tadi kami cek kembali, ini warga tersebut sudah mereka, para pendaki itu sudah kembali ke hotel mereka masing-masing, Iqbal. Dan kami informasi pula, Iqbal, berdasarkan keterangan dari Kepala Basarnas Iwan Ramdhani mengatakan bahwa dua orang, sebenarnya ada tiga orang warga negara WNA, gitu. WNA ada dua orang, sedangkan satunya ada WNI begitu. Nah, Iqbal, dua orang ini tadi sempat menurut cerita Kepala Basarnas mengatakan bahwa menurut teman mereka, mereka melihat ada dua orang yang memang tergeletak begitu. Tapi ini belum dipastikan. Namun mereka mengatakan bahwa sudah meninggal. Namun tim SAR gabungan ini belum memastikan apakah mereka masih hidup atau meninggal begitu. Sedangkan yang satu warga negara Indonesia ini dinyatakan hilang oleh tim SAR gabungan, Iqbal.
1: Selanjutnya bagaimana? Apakah proses pencarian masih dilakukan mengingat bahwa saat ini sudah malam hari dan juga untuk kondisi dari Gunung Dukono sendiri disebutkan bahwa berada di level 2 atau waspada?
3: Baik Iqbal, tadi kami mendapatkan informasi dari pihak pemerintah terutama Bupati Halmahera Utara Pit Hein Babua dan juga ada juga Kapolres Halmahera Utara. Di sini juga kami mencoba untuk mencari informasi begitu. Ini sebenarnya tadi timnya ini terkendala begitu dengan cuaca karena memang tadi saya sempat berada di sekitar di Halmahera Utara ini terguyur hujan begitu yang cukup keras begitu sehingga membuat tim SAR gabungan ini terkendala begitu dengan adanya melakukan evakuasi. Nah, evakuasi sebenarnya ini mereka tidak bisa dilanjutkan karena memang mengingat kondisi pada malam hari begitu sehingga nantinya mereka akan dilanjutkan pada besok hari, besok pagi begitu untuk dilanjutkan evakuasi terhadap dua warga negara asal Singapura begitu dan juga satu yang dinyatakan hilang akan dilakukan pencarian begitu Iqbal.
1: Lalu kita kembali lagi soal yang meninggal tadi.

0: Ya, ya, dari kejadian ini bagaimana? Apakah nanti selanjutnya akan dibawa ke negara asalnya atau nanti seperti apa prosesnya?
1: Baik, Iqbal, kalau kita melihat tadi saya belum mendapatkan informasi terkait kapan apakah memang UN warga negara asing ini akan dibawa ke negaranya, karena memang saat ini kami berada di Polres ini akan mencari tahu informasi apakah memang WNA ini akan dibawa ke luar, karena memang belum, sejauh ini kami belum dapat informasi. Tadi kami melihat Bupati Halmahera Utara Pitahin Babuah dan juga Kapolres rencananya hari ini, malam ini Iqbal akan melakukan konferensi pers bersama teman-teman dia di Halmahera Utara, begitu Iqbal. Nah Iqbal, kami informasikan pula bahwa tadi kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Kepala BMKG Pos Pengamatan Gunung Dukono mengatakan bahwa sebenarnya para pendaki ini, mereka ini sebenarnya tidak melalui ataupun melapor begitu saat mendaki di Gunung Dukono. Mereka tidak melalui itu, padahal suratnya sudah dikeluarkan pada tanggal 17 April kemarin. Di surat itu dinyatakan bahwa pendaki tidak diperbolehkan untuk mendaki begitu Iqbal, sampai waktu yang belum ditentukan Iqbal. Ini yang kemudian tadi Kepala Pos Pengamatan mengatakan bahwa ini juga dibawa oleh sebenarnya jadi guide itu adalah anak orang-orang lokal begitu, yang kemudian mereka membawa masuk para pendaki ini melalui beberapa jalur begitu, sehingga ini juga tidak terkonfirmasi oleh pihak pemerintah maupun BPBD sendiri, karena memang informasi terkait dengan jumlah mereka melakukan pendakian seharusnya mereka melalui pemerintahan begitu, dalam hal ini BPBD, kemudian cek lagi di Pos Pengamatan Gunung Dukono apakah ini bisa naik atau tidak, karena memang status Gunung Dukono ini karena memang masih terus mengeluarkan abu vulkanik begitu Iqbal.
0: Baik, jurnalis Transmedia Rusdi Samsi, terima kasih sudah berbagi informasinya kepada kami. Nanti kami akan update kembali bagaimana perkembangan terkini terkait dengan pendaki yang masih terjebak di sana. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam. Kita ke informasi berikutnya. Dalam rangka menegakkan komitmen profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT mengamankan dua pemuda di kawasan Kelurahan Waioti, Kabupaten Sika, karena diduga membawa dua paket mencurigakan.
2: Ini apa? Jujur.
3: Jujur.
2: Saya ini.
0: Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Humas Polda NTT, kejadian ini berlangsung pada Selasa pukul 23 waktu Indonesia Tengah di depan sebuah bengkel motor yang akan dijadikan lokasi transaksi. Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menjelaskan bahwa penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan laboratorium klinik. Kedua pemuda itu ternyata dinyatakan negatif mengandung narkotika. Dan hasil ini memperkuat temuan awal di lapangan, termasuk keterangan salah satu pihak yang menyebutkan bahwa paket itu hanya berisi gula bubuk. Keduanya pun tak jadi ditahan dan akhirnya dibebaskan oleh polisi.
3: Saya ini butuh dana sebenarnya.
2: Oke, ya, jujur, kenapa?
0: Ke informasi lain, Bank Indonesia melakukan langkah strategis menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sempat anjlok ke Rp17.500 per dolar Amerika. Salah satunya dengan memperketat batas pembelian dolar Amerika Serikat dari semula $50.000 Amerika per bulan per orang menjadi $25.000 per bulan per orang.
4: Bank Indonesia bersiap memperketat pembelian dolar AS hingga maksimal $25.000 Amerika Serikat per bulan per orang. Rencana ini diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam konferensi pers di Istana Negara Selasa malam 5 Mei 2026. Kebijakan ini digodok untuk menahan laju pelemahan rupiah yang dinilai tengah mengalami overshooting.
5: Ya, yang tadi pembatasan pembelian dolar yang sudah kami turunkan dari 100 ribu menjadi 50 ribu, kami persiapkan kami akan turunkan lagi menjadi 25 ribu. Sehingga pembelian dolar sampai dengan atau di atas 25 ribu itu harus pakai underlying. Ya, itu yang kami akan perkuat, ini akan kami perkuat dalam negeri.
4: Overshooting pada nilai tukar rupiah artinya fenomena di mana rupiah mengalami pelemahan terlalu dalam atau terlalu cepat dalam waktu singkat, melampaui nilai fundamental atau keseimbangan barunya. Pelemahan rupiah saat ini masih bersifat sementara dan mirip dengan fase overshooting yang pernah terjadi pada tahun 2013

0: 2015 hingga masa pandemi. Ekonom Trimega Sekuritas Fahrul Fufian menilai kebijakan pembatasan tersebut hanya instrumen pendukung untuk menekan volatilitas nilai tukar guna mengurangi lonjakan permintaan spekulatif dari dalam negeri. Langkah utama yang saat ini lebih berperan adalah kebijakan sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI yang ditujukan untuk menarik aliran modal asing masuk ke Indonesia.
1: Kalau punya dolar dan tidak ada kebutuhan untuk bayar-bayar pakai dolar, waktunya jual dolar Anda, pindahkan ke rupiah. Oh iya, tentunya importir akan terdampak secara administrasi, kehidupannya akan lebih ribet secara administrasi, karena itu kita sama berharap mudah-mudahan ini nggak lama, karena setelah kondisi normal seharusnya kebijakan ini bisa direview lagi oleh Bank Indonesia.
0: Meski demikian, pelaku usaha dan importir diperkirakan akan terdampak dari sisi administrasi, sebab pembelian dolar dalam jumlah besar harus disertai dokumen underlying atau bukti kebutuhan transaksi, mulai dari kebutuhan impor, pembayaran, hingga belanja modal. Namun, secara umum, kebijakan baru Bank Indonesia dinilai tidak terlalu berpengaruh ke money changer, sebab batas pembelian $25.000 per bulan untuk nasabah sebenarnya sudah lama diterapkan di money changer. Dampak yang lebih terasa justru ada di sektor perbankan, karena sebelumnya nasabah bank masih bisa membeli hingga $100.000, lalu diturunkan menjadi $50.000 dan kini diarahkan ke $25.000. Selain itu, kondisi saat ini menunjukkan masyarakat lebih banyak menjual dolar dibandingkan membeli, sehingga tekanan permintaan di money changer juga tidak terlalu besar.
2: Kebanyakan sih ada aja yang seperti itu, cuman kebutuhan perusahaan sih biasanya kalau misalkan lebih dari $25.000. Tapi kalau untuk perorangan sendiri, ya mungkin mereka untuk liburan dan segala macam itu batasnya hanya $25.000.
0: Bank Indonesia menegaskan kebijakan pembatasan pembelian dolar ini bersifat sementara. Otoritas moneter berharap langkah ini dapat menahan tekanan jangka pendek terhadap rupiah sambil menunggu stabilitas global serta kebijakan ekonomi domestik kembali selaras. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
3: Untuk menjamin keamanan KTT ASEAN di Filipina, TNI menyiagakan sejumlah peralatan tempur. Operasi ini melibatkan kapal perang, pesawat tempur, dan pesawat angkut. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Presiden Prabowo Subianto bersama para pemimpin negara ASEAN mengadakan pertemuan khusus di sela-sela gelaran KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Pertemuan ini berfokus pada penguatan kerjasama ekonomi di kawasan pertumbuhan ASEAN Timur. Presiden Prabowo Subianto, Sultan Brunei Haji Bolkiah, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memulai pertemuan khusus pada Kamis waktu setempat. Pertemuan ini merupakan bagian dari kerangka kerja subregional ASEAN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama lintas batas. Dalam diskusi tersebut, para pemimpin menyoroti berbagai program strategis dan proyek infrastruktur yang telah memberikan dampak nyata, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat konektivitas. Untuk menjamin keamanan KTT ASEAN di Filipina, TNI menyiagakan sejumlah peralatan tempur. Operasi ini melibatkan kapal perang, pesawat tempur, dan pesawat angkut. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin meninjau langsung operasi gabungan yang dipusatkan di Manado, Sulawesi Utara. Di Manado disiagakan 5 pesawat tempur F-16, pesawat angkut A-400, dan Hercules serta helikopter Krakal. Sementara 3 kapal perang TNI AL saat ini berada di perairan Cebu, Filipina. Kapal tersebut adalah KRI Raden Edi Marta Dinata, KRI Brawijaya, serta KRI Prabu Siliwangi.
1: Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehadiran.

0: hati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
1: Ke informasi berikutnya, sebuah kapal pesiar berbendera Belanda kini tengah menjadi pusat perhatian dunia setelah terjadi wabah hantavirus di atas kapal. 3 orang dilaporkan meninggal dan 3 pasien lainnya dievakuasi menggunakan ambulans udara menuju Belanda untuk perawatan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO meminta masyarakat tetap tenang dan menegaskan bahwa ini bukanlah awal pandemi baru.
2: Kapal pesiar MV Hondius yang membawa hampir 150 orang saat ini berada di perairan terbuka lepas pantai Tanjung Verde. Otoritas kesehatan setempat telah melakukan evakuasi medis terhadap 3 pasien bergejala berat termasuk dokter kapal dan 2 kru. Mereka diterbangkan dari Bandara Internasional Nelson Mandela menuju Belanda. Wabah ini diduga berasal dari pasangan asal Belanda yang terinfeksi saat melakukan kegiatan pengamatan burung di Argentina sebelum naik ke kapal.
3: Evakuasi sanitária dos 3 pacientes deverá ocorrer nas próximas horas através de 2 aviões ambulância em articulação com as autoridades nacionais e internacionais competentes. Dos aviões ambulância já se encontra em Cabo Verde, estando prevista a chegada de segundo aparelho em breve.
2: Di sisi lain, Menteri Kesehatan Spanyol memberikan izin bagi MV Hondius untuk bersandar di Kepulauan Canary pada hari Minggu mendatang. Pemerintah Spanyol telah menyiapkan prosedur karantina yang sangat ketat dan terisolasi bagi seluruh penumpang. 14 warga negara Spanyol akan langsung dibawa ke rumah sakit militer di Madrid.
4: En el caso de las 14 personas de origen español, serán llevadas a Madrid a través del Ministerio de Defensa, donde después serán trasladadas al Hospital Gómez Ulla para realizar la cuarentena. En el caso de las personas que no están residiendo en España, se activarán diferentes mecanismos que...
2: Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengonfirmasi ada 5 kasus positif dari 8 kasus yang dilaporkan.
5: 5 of the 8 cases have been confirmed as hantavirus and the other 3 are suspected. Hantaviruses are a group of viruses carried by rodents that can cause severe disease in humans. People are usually infected through contact with infected rodents or their urine droppings or saliva.
2: WHO menegaskan bahwa hantavirus berbeda dengan COVID. Meski dapat menular antar manusia, namun penyebarannya tidak secepat virus pernapasan lainnya. Saat ini, otoritas internasional sedang melakukan pelacakan terhadap puluhan penumpang yang sudah turun dari kapal di pemberhentian sebelumnya.
1: Tim kesehatan bekerja sepanjang waktu untuk melacak kontak wabah hantavirus di sebuah kapal pesiar yang telah merenggut nyawa 3 penumpang. Peringatan telah diberikan kepada setidaknya 12 negara di mana penumpang turun dari kapal MV Hondius. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
6: A race to contain a deadly virus. Doctors Wednesday flying a passenger from the quarantine ship MV Hondius to Amsterdam, then taken to a German hospital for observation and testing. It's among the latest steps by health experts to trace and stop the spread of the hantavirus.
7: It is incredibly important to be isolating these patients. These patients should not be walking around without a mask, even though they feel healthy.
6: Before the severity of the situation was understood, at least 30 passengers from around the globe disembarked from the boat at various ports and are now trying to be tracked down. WHO alerting these 12 countries of nationals who got off the boat at St. Helena Island. In the U.S., officials confirmed 2 passengers are being monitored in Georgia, another in Arizona, and the New York Times reports California residents were on board. Other American passengers reportedly returned to Texas and Virginia. Symptomatic patients in Switzerland, South Africa, and the Netherlands are receiving care.
8: Just want to show that if we follow public health measures, we can break this chain of transmission, and this doesn't need to be a large epidemic.
6: Spain has accepted the World Health Organization's request for the ship to arrive in the Canary Islands so the remaining 146 people from 23 different countries can get off, return home, and be monitored. Despite the frantic work, WHO's director general insists countries are prepared and the risk of further spread is minimal.
9: WHO assesses the public health risk as low.
6: Brian Abel reporting.

0: Halo, selamat siang. Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Tiffany Raitama. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tidak ada tempat aman bagi musuh-musuh Israel. Selain informasi ini, World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. 3 orang dilaporkan tewas dan 3 pasien lainnya telah dievakuasi setelah terjadi wabah hantavirus di atas kapal MV Hondius. WHO meminta masyarakat tetap tenang dan menegaskan bahwa ini bukanlah awal pandemi baru. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas di kawasan Selat Hormuz. Kedua negara saling tuding melakukan serangan meski sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata. Sebuah kapal pesiar berbendera Belanda MV Hondius kini tengah menjadi pusat perhatian dunia setelah terjadi wabah hantavirus di atas kapal. 3 orang dilaporkan tewas dan 3 pasien lainnya telah dievakuasi menggunakan ambulans udara menuju Belanda untuk perawatan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO meminta masyarakat tetap tenang dan menegaskan bahwa ini bukanlah awal pandemi baru.
1: Kapal pesiar MV Hondius yang membawa hampir 150 orang saat ini berada di perairan terbuka lepas pantai Tanjung Verde. Otoritas kesehatan setempat telah melakukan evakuasi medis terhadap 3 pasien bergejala berat termasuk dokter kapal dan 2 kru. Mereka diterbangkan dari Bandara Internasional Nelson Mandela menuju Belanda. Wabah ini diduga berasal dari pasangan asal Belanda yang terinfeksi saat melakukan kegiatan pengamatan burung di Argentina sebelum naik ke kapal.
2: Evacuação sanitária dos 3 pacientes deverá ocorrer nas próximas horas através de 2 aviões ambulância em articulação com as autoridades nacionais e internacionais competentes. Um dos aviões ambulância já se encontra em Cabo Verde, estando prevista a chegada de um segundo aparelho em breve.
1: Di sisi lain, Menteri Kesehatan Spanyol memberikan izin bagi MV Hondius untuk bersandar di Kepulauan Canary pada hari Minggu mendatang. Pemerintah Spanyol telah menyiapkan prosedur karantina yang sangat ketat dan terisolasi bagi seluruh penumpang. 14 warga negara Spanyol akan langsung dibawa ke rumah sakit militer di Madrid.
3: En el caso de las 14 personas de origen español, serán llevadas a Madrid a través del Ministerio de Defensa, donde después serán trasladadas al Hospital Gómez Ulla para realizar la cuarentena. En el caso de las personas que no están residiendo en España, se activarán diferentes mecanismos que...
1: Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengonfirmasi ada 5 kasus positif dari 8 kasus yang dilaporkan.
4: 5 of the 8 cases have been confirmed as hantavirus and the other 3 are suspected. Hantaviruses are a group of viruses carried by rodents that can cause severe disease in humans. People are usually infected through contact with infected rodents or their urine droppings or saliva.
1: WHO menegaskan bahwa hantavirus berbeda dengan COVID. Meski dapat menular antar manusia, namun penyebarannya tidak secepat virus pernapasan lainnya. Saat ini, otoritas internasional sedang melakukan pelacakan terhadap puluhan penumpang yang sudah turun dari kapal di pemberhentian sebelumnya.
0: Tim kesehatan bekerja sepanjang waktu untuk melacak kontak wabah hantavirus di sebuah kapal pesiar yang telah merenggut 3 nyawa penumpang. Peringatan telah diberikan kepada setidaknya 12 negara di mana penumpang turun dari kapal MV Hondius. Reporter CNN Brian Abel melaporkan informasinya untuk Anda.
5: A race to contain a deadly virus. Doctors Wednesday flying a passenger from the quarantine ship MV Hondius to Amsterdam, then taken to a German hospital for observation and testing. It's among the latest steps by health experts to trace and stop the spread of the hantavirus.
6: It is incredibly important to be isolating these patients. These patients should not be walking around without a mask, even though they feel healthy.
5: Before the severity of the situation was understood, at least 30 passengers from around the globe disembarked from the boat at various ports and are now trying to be tracked down. WHO alerting these 12 countries of nationals who got off the boat at St. Helena Island. In the U.S., officials confirm two passengers are being monitored in Georgia, another in Arizona, and the New York Times reports California residents were on board. Other American passengers reportedly returned to Texas and Virginia. Symptomatic patients in Switzerland, South Africa, and the Netherlands are receiving care.
7: Just want to show that if we follow public health measures, we can break this chain of transmission, and this doesn't need to be a large epidemic.
5: Spain has accepted the World Health Organization's request for the ship to arrive in the Canary Islands so the remaining 146 people from 23 different countries can get off, return home, and be monitored. Despite the frantic work, WHO's director general insists countries are prepared and the risk of further spread is minimal.
4: WHO assesses the public health risk as low.
5: Brian Abel reporting.
0: Berikutnya, pekan raya di Villa Hermosa, Meksiko berubah mencekam setelah kebakaran besar melanda lokasi acara pada Kamis dini hari. Sedikitnya 5 orang dilaporkan tewas. Kebakaran besar juga melanda kompleks apartemen di North Dakota, Amerika Serikat. Bangunan 3 lantai itu bahkan runtuh di salah satu sisi bangunan setelah dilalap api.
1: Kebakaran besar melanda kompleks apartemen di Bismarck, North Dakota, Amerika Serikat. Bangunan apartemen 3 lantai berisi 68 unit itu bahkan mengalami keruntuhan di salah satu sisi bangunan setelah dilalap api. Saat petugas tiba di lokasi, asap tebal terlihat membubung dari sisi gedung, sementara para penghuni berlari menyelamatkan diri. Tim pemadam langsung mengevakuasi puluhan penghuni sambil berupaya menahan api agar tak merambat lebih luas. Otoritas menyebut struktur gedung melemah akibat kebakaran hingga menyebabkan satu sudut bangunan ambruk. Meski tak ada penghuni yang menjadi korban, satu petugas pemadam mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kebakaran hebat juga melanda area pekan raya di Villa Hermosa, Tabasco, Meksiko pada Kamis dini hari. Sedikitnya 5 orang dilaporkan tewas saat api melahap lokasi yang sedang dipadati ribuan pengunjung. Rekaman video menunjukkan api berkobar besar disertai asap hitam pekat yang membubung ke langit. Pengunjung pun berlari panik menyelamatkan diri saat petugas pemadam berusaha menaklukkan si jago merah. Video lokal menyebut kebakaran terjadi saat pertunjukan musik tengah berlangsung di dalam area pekan raya. Meski penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui, otoritas tempat memastikan api berhasil dikendalikan setelah proses pemadaman berlangsung selama beberapa jam. Sebuah van meledak di dekat kantor polisi Everett, Washington, Amerika Serikat pada Selasa malam. Polisi menduga seorang pria sengaja membakar kendaraannya sendiri hingga memicu ledakan besar di area parkir. Pria berusia 35 tahun itu diduga menyalakan api di dalam van yang tertutup rapat, membuat tekanan di dalam kendaraan terus meningkat sebelum akhirnya meledak. Ledakan terjadi tak jauh dari gedung kantor polisi. Setelah ledakan, pelaku langsung diamankan tanpa perlawanan. Tak ada korban luka dalam insiden ini, namun puing kendaraan masih berserakan di sekitar lokasi kejadian. Otoritas tempat kini masih menyelidiki motif pelaku.
0: Kita ke informasi lain, ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tidak ada tempat aman bagi musuh-musuh Israel. Pernyataan ini disampaikan pasca serangan udara militer Israel di jantung kota Beirut yang menargetkan komandan elit Hizbullah.
8: Asap tebal membubung tinggi dari desa-desa di Lebanon Selatan sebagaimana terlihat dari wilayah Israel Utara. Pertempuran antara pasukan Israel dan militan Hizbullah terus berlanjut meski gencatan senjata telah berjalan sejak 16 April lalu. Di kota Habush, tim penyelamat bergelut dengan puing-puing bangunan setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi dan melakukan serangan udara pada Kamis. Konflik ini telah menelan lebih dari 2.700 korban jiwa warga Lebanon sejak Maret 2026. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beserta militer Israel mengklaim telah melakukan penyerangan pada Rabu lalu di Beirut yang menewaskan Komandan Ahmed Ali Balut, anggota Hizbullah yang jadi perencana penaklukan wilayah utara Israel. Hingga saat ini, pihak Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait kondisi komandan tersebut.
9: Etmol ba'erev chisalnu belev Beirut et mefaked koach Radwan shel Hizbullah.

0: זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא חשב שהוא יוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו, על יישובינו, ממפקדת הטרור הסמויה שלו בבירות. הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בבירות. טוב, אז הוא קרא, וזה כבר לא יהיה.
1: Hingga kini Israel masih menempatkan pasukannya di zona penyangga di 10 km dalam wilayah kedaulatan Lebanon untuk mencegah serangan Hezbollah ke pemukiman warga di Israel Utara. Sementara itu lebih dari 1 juta warga Lebanon telah mengungsi akibat peperangan yang tak kunjung usai ini.
2: Selain Lebanon, serangan udara Israel juga kembali mengguncang wilayah barat kota Gaza pada Kamis waktu setempat. Serangan yang menargetkan sebuah pos polisi tersebut dilaporkan menewaskan 3 petugas kepolisian.
3: Warga dan petugas medis di kota Gaza mengevakuasi korban dari reruntuhan sebuah pos polisi di wilayah barat pada Kamis. Menurut Otoritas Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri Palestina, serangan udara Israel ini mengakibatkan sedikitnya 3 petugas polisi tewas dan beberapa orang lainnya luka-luka. Lokasi serangan yang berdekatan dengan permukiman dan tenda pengungsi menyebabkan kepanikan bagi warga sipil di sekitarnya. Ambulans terus bersiaga di lokasi kejadian untuk mengantisipasi adanya korban tambahan. Israel dilaporkan terus meningkatkan tekanan terhadap kekuatan kepolisian yang terafiliasi Hamas yang dianggap sebagai alat untuk memperkuat kendali di wilayah Gaza. Situasi kemanusiaan di kota Gaza pun kian memprihatinkan karena warga sipil merasa tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman.
2: Rekaman dramatis menunjukkan sebuah ambulans milik terkena serangan yang dilancarkan Israel di wilayah Nabatiya, Lebanon Selatan. Berikut ini adalah rekaman video yang menunjukkan suasana di dalam ambulans serta teriakan dari orang yang berada di dalam ambulans sesaat setelah mobil penyelamat itu diserang di wilayah Tul, Lebanon Selatan. Orang yang merekam kejadian itu kemudian berusaha keluar dari lokasi pasca serangan tim medis yang datang berupaya menyelamatkan petugas yang terluka dari dalam kendaraan. Menurut laporan media lokal, 2 anggota pertahanan sipil dilaporkan terluka akibat serangan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait insiden. Sebelumnya, gencatan senjata antara Lebanon dan Israel mulai berlaku 16 April dan diperpanjang 3 pekan setelah pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri upacara pembukaan KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Kami kembali dengan informasi selengkapnya di World Now, usai jeda.
4: Semua yang lisan kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan.
5: Ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina. Membanggakan, menghinakan, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Gibah dan Saling Sindir, Sabtu 9 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas di kawasan Selat Hormuz. Kedua negara saling tuding melakukan serangan meski sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata.
6: Iran menuduh militer Amerika Serikat menyerang 2 kapal Iran dan wilayah sipil di Provinsi Hormuz dan serta Pulau Kes. Serangan ini menurut Iran melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah dicapai kedua negara. Untuk membela

0: Serangan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah melancarkan serangan balasan terhadap kapal-kapal militer Amerika di timur selatan Hormuz menggunakan rudal dan drone. Dalam rekaman video yang dirilis Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC, disebutkan menunjukkan peluncuran rudal oleh Angkatan Laut Iran ke arah kapal militer Amerika Serikat. Meski demikian, tanggal dan lokasi rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyatakan kapal perang Amerika mendapat serangan saat melintasi Selat Hormuz menuju Teluk Oman. Namun, tuduhan itu dibantah Amerika Serikat, yang menyebutkan tindakan balasan itu dilakukan untuk mempertahankan diri dan menyatakan tidak ingin meningkatkan eskalasi konflik. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih yakin negosiasi dengan Iran masih berlangsung dan menghasilkan kesepakatan, meski aksi saling gempur terjadi di Selat Hormuz.
1: No, it's going. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you, they want to sign it a lot more than I do.
0: Trump mengklaim bahwa 3 kapal penghancur Amerika siap melayani serangan-serangan Iran yang ada di Teluk Hormuz. Namun dirinya tetap yakin kesepakatan akan terjadi dalam waktu dekat.
2: Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio melakukan pertemuan khusus dengan Paus Leo ke-14 di Vatikan pada Kamis waktu setempat. Pertemuan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Presiden Donald Trump dan pemimpin tertinggi Katolik tersebut terkait dengan kebijakan perang di Iran serta isu imigrasi. Rubio yang juga menjabat sebagai penasihat keamanan nasional Presiden Trump disambut oleh pejabat tinggi Vatikan sebelum memasuki kantor Paus Leo. Pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam ini disebut berjalan lebih lama dari jadwal yang ditentukan. Ini merupakan komunikasi langsung pertama antara kabinet Trump dengan Paus Leo dalam waktu 1 tahun terakhir. Pertemuan ini sangat krusial mengingat Paus Leo yang merupakan paus pertama asal Amerika Serikat kerap menjadi kritikus keras kebijakan anti-imigrasi Trump. Kita ke informasi berikutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri upacara pembukaan KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia memperkuat soliditas serta kerjasama kawasan di tengah tantangan global. Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara pembukaan KTT ke-48 ASEAN di Mactan Expo, Cebu, Filipina pada Jumat pagi. Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo disambut oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Ibu Negara Mary Louise Marcos. Setelah melakukan foto bersama, Presiden Prabowo bergabung dengan para pemimpin negara ASEAN lainnya untuk mengikuti upacara pembukaan KTT ke-48 ASEAN. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ke-48 ASEAN menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama dan soliditas ASEAN di tengah tantangan global yang kian dinamis. Sebelumnya Presiden Prabowo, Sultan Brunei, Haji Bolkiah, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, serta Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memulai pertemuan khusus pada Kamis waktu setempat. Pertemuan ini merupakan bagian dari kerangka kerja subregional ASEAN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama lintas batas. Dalam diskusi ini, para pemimpin menyoroti berbagai program strategi serta proyek infrastruktur yang telah memberikan dampak nyata, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat konektivitas. Usai pertemuan, para pemimpin dari 11 negara anggota ASEAN dijadwalkan akan berkumpul hari Jumat untuk KTT pemimpin ASEAN ke-48.
3: Your presence today reaffirms our shared commitment.
2: Sebelumnya, sejumlah diaspora Indonesia di Cebu, Filipina menyambut kedatangan Presiden Prabowo yang menghadiri KTT ke-48 ASEAN hingga atau pada 7 hingga 8 Mei. Kehadiran Presiden Prabowo dinilai membawa kebanggaan tersendiri bagi para diaspora.
4: Seperti inilah kehangatan dan antusias diaspora Indonesia di Filipina saat menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Cebu, Filipina untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Salah satunya adalah Romo Agus Sudaryanto yang merupakan seorang pastor di Santo Vincent Cebu. Ia bahkan terharu bisa bertatap muka secara langsung dengan Presiden Prabowo. Ia juga mengungkapkan kegembiraannya

0: karena sempat berbincang dengan Presiden Prabowo terkait kehidupannya di Filipina.
1: Baru pertama kali ini saya bisa berjumpa, selamanya hanya melihat dari video kalau dia beliau kunjungan ke luar negeri, tapi sekarang dia di tempat on the spot saya bisa berjumpa. Malah tadi ditanya-tanya.
2: Tadi ditanya apa, Pak?
1: Berapa lama? Saya sudah di sini sudah 15 tahun. Asal dari mana? Dari Madiun. Sudah lama. Sudah bisa bahasa sini. Iya Bapak. Berpendapat bahwa kehadiran Bapak Presiden di antara kita, orang Indonesia yang ada di situ ini, membuat suatu gerakan yang baru bahwa Bapak Presiden kita ini mendunia.
0: Tak hanya Romo Agus saja yang merasa bangga dapat menyambut serta berbincang langsung dengan Presiden Prabowo. Diaspora lainnya, Lili, bahkan merasa terkejut saat mengetahui Presiden turut membawa kendaraan taktis ringan kebanggaan Indonesia, Maung Garuda, dalam kunjungan luar negerinya kali ini.
3: Membanggakan karena mungkin Bapak ingin memperkenalkan mobil tersebut kepada negara Filipina. Jadi, wow.
4: Surprise.
3: Ya, surprise sekali. Jauh-jauh dari Indonesia dibawa ke sini gitu.
0: Adapun KTT ke-48 ASEAN berlangsung pada 7 dan 8 Mei 2026. Setibanya di Cebu, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri salah satu agenda KTT ke-48 ASEAN, yakni KTT Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area, yang menjadi forum strategis untuk memperkuat konektivitas dan kerjasama ekonomi subkawasan ASEAN. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi lain, Kepolisian Federal Australia menangkap 3 perempuan yang diduga terkait dengan kelompok negara Islam atau IS. Ketiganya diamankan setelah kembali dari Suriah, tempat mereka ditahan di kamp pengungsi selama lebih dari 7 tahun. Kepolisian Federal Australia melakukan penangkapan kepada 2 perempuan berusia 53 dan 31 tahun di Bandara Melbourne pada Kamis waktu setempat. Kedua perempuan ini didakwa atas kejahatan kemanusiaan, termasuk dugaan kepemilikan serta penggunaan budak saat berada di Suriah. Secara terpisah, seorang perempuan berusia 32 tahun juga ditangkap di Bandara Sydney. Ia didakwa dengan pelanggaran terkait terorisme, termasuk dugaan bergabung dengan kelompok IS. Perempuan ini dijadwalkan menjalani persidangan di pengadilan Sydney dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Usai jeda World Now masih akan kembali dengan informasi lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami. Dunia hiburan internasional kembali diramaikan fenomena K-pop. Grup asal Korea Selatan BTS disambut meriah puluhan ribu penggemar ketika muncul di balkon Istana Nasional Meksiko bersama Presiden Claudia Sheinbaum.
6: Suasana meriah menyelimuti alun-alun Zocalo di Mexico City saat grup K-pop BTS muncul di balkon Istana Nasional Meksiko pada Rabu 6 Mei waktu setempat. Kehadiran RM, V, dan member lainnya disambut sorak-sorai ribuan penggemar yang telah memadati kawasan ikonik tersebut sejak siang hari. Dalam sapaannya, kedua personil BTS, RM dan V, menyampaikan ucapan terima kasih dalam bahasa Spanyol atas dukungan besar dari para ARMY di Meksiko.
7: La energía aquí es increíble. Muchas gracias por amarnos tanto. Nos vemos la próxima vez. Adiós.
8: Let's have fun tomorrow! Te amo, te quiero. Muchas gracias.
6: Mereka juga mengungkapkan antusiasmenya menjelang konser yang akan digelar. Sementara itu, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum turut menyapa para penggemar dan berharap BTS dapat kembali tahun depan.
9: Ya les dije que tienen que regresar el próximo año.
6: Otoritas sempat menyebut sekitar 50 ribu orang hadir dalam acara ini dan kegiatan berlangsung aman tanpa insiden. Kemunculan BTS bersama Presiden Meksiko pun menjadi bukti besarnya pengaruh global gelombang K-pop yang terus menyatukan penggemar dari berbagai belahan dunia.
5: Hamparan bunga Shibazakura bermekaran indah membentuk lautan merah muda di kaki Gunung Fuji, Jepang. Banyak wisatawan yang rela datang dari jauh untuk melihat keindahan bunga ini yang hanya mekar dalam waktu singkat. Informasi ini menutup World Now hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat siang. Sampai jumpa.
4: Musim semi di Jepang kembali menghadirkan pemandangan yang memukau. Di kaki Gunung Fuji, jutaan bunga Shibazakura bermekaran membentuk hamparan merah muda yang luas seperti lautan merah muda. Pemandangan indah ini bisa ditemukan di Festival Fuji Shibazakura yang digelar di kawasan Danau Motosuko di Fuji Kawaguchiko, Jepang. Dengan latar Gunung Fuji yang puncaknya masih tertutup salju ini, tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan dari berbagai negara.
10: Fuji is really beautiful, and knowing it's also the highest mountain in Japan, so we wanted to visit like near, and also the flowers really makes it more beautiful.
4: Para pengunjung berjalan menyusuri taman bunga sambil berfoto dan menikmati suasana musim semi yang sejuk. Banyak wisatawan rela datang dari jauh untuk melihat keindahan bunga yang hanya mekar dalam waktu singkat setiap tahunnya.
11: 1時間半ぐらい車で来て、ゴールデンウィークはキャンプしようとか、あとこの芝桜が綺麗だからすごい見に来て、今楽しいところです。
4: Festival Fuji Shibazakura dikenal sebagai

0: Upaya pelarian seorang pengasuh anak berinisial GH yang diduga menculik bayi laki-laki berusia 17 bulan asal Tulung Agung, Jawa Timur, akhirnya gagal. Perempuan berusia 53 tahun ini ditangkap tim Resmo Polres Serang saat hendak membawa kabur korban menuju Kabupaten Tulang Bawang, Lampung di kawasan Pelabuhan Merak pada Rabu 6 Mei. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di dalam bus yang terparkir di area dermaga eksekutif Pelabuhan Merak.
1: Minta kooperatifnya, Bu, ya.
2: Katanya boleh,
1: ya, kalau boleh nggak bakalan laporan.
0: Setelah ditangkap, pelaku diserahkan tim Resmo Polres Serang kepada penyidik Polres Tulung Agung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara, korban sudah dipertemukan kembali dengan orang tuanya yang datang menjemput dalam kondisi sehat.
3: Kalau untuk motif sendiri seperti apa nih pengakuannya?
4: Untuk motifnya sendiri, pengakuan sementara dia hanya ingin membawa anak tersebut ke daerah kampungnya, itu di Lampung.
0: Penangkapan pelaku merupakan tindak lanjut dari kasus penculikan anak yang dilaporkan oleh keluarga korban di Kabupaten Tulung Agung beberapa hari lalu. Pihak keluarga mencurigai pelaku yang bekerja sebagai pengasuh telah membawa kabur bayi tersebut. Adi Mazda, Serang, Banten.
5: Halo, salam jumpa. Selain informasi tadi, beragam berita seputar dunia kriminal akan kami sajikan dalam program Lacak Kriminal. Saya Victor Pangaribuan.

0: Seorang wanita di Surabaya, Jawa Timur ditangkap Satreskrim Polrestabes Surabaya setelah dilaporkan atas dugaan penyekapan kepada seorang kakek berusia 85 tahun di apartemen selama 1 tahun. Sementara itu seorang wanita lansia meronta hebat saat dievakuasi petugas suku dinas sosial dari dalam masjid di area Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat karena membawa senjata tajam di dalam tasnya.
1: Satreskrim Polrestabes Surabaya mengamankan 2 orang perempuan berinisial LA 31 tahun serta seorang asisten rumah tangga berinisial DW. Mereka diduga menyekap seorang kakek berinisial KC berusia 80 tahun warga Tambak Sari Surabaya selama 1 tahun di sebuah apartemen. Miris, tersangka LA merupakan kekasih dari anak sang kakek

0: sendiri. Usai dilaporkan hilang sejak Oktober 2025, setelah keluarga menerima foto dan pesan suara dari nomor tak dikenal yang meminta uang tebusan. Hasil pelacakan mengarah ke sebuah apartemen di kawasan Surabaya. Dari rekaman CCTV, polisi mengetahui korban tinggal di apartemen yang sama dengan tersangka LA, namun berbeda unit. Saat ditemukan, kondisi korban dikunci dari luar tanpa telepon genggam dan hanya diberikan makanan oleh orang suruhan tersangka. Selama disekap, korban disebut sering dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya buku tabungan, kartu ATM berbagai bank, surat kuasa pencairan uang, dan rekaman CCTV apartemen. Total kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai 1,8 miliar rupiah, belum termasuk hilangnya emas dan perhiasan milik korban.
1: ATM itu terus dipegang oleh tersangka dan terus di lunas duit sampai kurang lebih 2M dihitung sampai dengan saat ini. Dan setelah kembali ke rumah, ternyata diketahui juga bahwa emas-emas dan perhiasan yang kurang lebih nilainya juga di kisaran 1 kilogram ya. 1 kilogram emas itu ternyata juga sudah tidak ada di
0: kampung. Wanita lansia ini terus meronta sambil berteriak histeris saat akan diamankan petugas Sudin Sosial dari dalam masjid di area Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Evakuasi dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat setempat tentang keberadaan seorang wanita di area masjid yang sangat meresahkan karena diketahui menyimpan sebuah senjata tajam di dalam tas.
2: Dia mengakunya sih veteran ya, dia mengakunya veteran dan informasinya dia mengganggu jamaah yang sedang sholat.
3: Sudah berapa hari di masjid itu?
2: Kurang lebih udah berapa ya, kalau tidak salah 3 hari.
3: Berarti mengganggu jamaah Pak ya?
2: Iya, mengganggu jamaah. Jadi jamaah juga pas kita tarik, mereka juga iya Pak, kayaknya dia katanya membawa senjata.
3: Senjata apa Pak?
2: Gak tahu, bawa senjata tajam.
0: Usai berhasil dievakuasi, wanita lansia yang belum diketahui asal-usulnya ini selanjutnya dibawa ke panti PSBI Daya di Kedoya, Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, berhati-hatilah dengan peredaran barang palsu. Satreskrim Polres Tuban, Jawa Timur berhasil membongkar sindikat peredaran uang palsu dengan modus menyasar pedagang pasar tradisional. Sementara itu di Kendal, Jawa Tengah, dua tersangka penipuan penjualan emas palsu akhirnya ditangkap polisi usai gagal melakukan aksi ketiga kalinya di toko emas yang sama.
0: WTM, wanita 44 tahun ini hanya bisa pasrah saat ditangkap sejumlah pedagang di Pasar Wage, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. WTM ditangkap lantaran nekat berbelanja menggunakan uang palsu. Berdasarkan keterangan WTM, polisi juga berhasil menangkap dua pelaku lainnya, yaitu SLM 38 tahun dan WTO 50 tahun. Berdasarkan penyidikan, para pelaku membeli uang palsu senilai 7 juta dengan uang asli 2 juta rupiah melalui sosial media. Uang palsu tersebut dibelanjakan ke sejumlah pedagang di pasar tradisional dengan tujuan mendapat kembalian uang asli. Selain tiga pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 23 lembar uang pecahan 100 ribuan palsu dan uang senilai 583 ribu hasil kembalian transaksi, satu unit handphone, serta berbagai barang belanjaan yang dibeli pelaku dari pasar.
5: Uang palsu itu didapatkan dari hasil membeli secara online dari salah satu platform media sosial. Dengan mekanisme pembelian adalah rupiah asli seharga 2 juta. Kemudian untuk membeli atau menerima uang palsu, yang diduga palsu itu sebesar 7 juta rupiah.
0: Kedua tersangka penipuan, AZ dan MH, hanya bisa pasrah dan tertunduk saat menjalani pemeriksaan. Aksi penipuan dengan modus kejahatan menjual perhiasan palsu yang dilakukan kedua tersangka berhasil dibongkar Reskrim Polsek Sukorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Aksi tipu-tipu yang dilakukan kedua tersangka terbilang cukup unik dan rapi. Modusnya, kedua tersangka menjual perhiasan perak yang sudah disepuh warna emas ke sebuah toko emas yang berada di Kecamatan Sukorojo, Kendal. Awal terbongkarnya kasus penipuan ini bermula saat karyawan toko

0: dibantu warga langsung mengamankan tersangka AZ dan membawanya ke Polsek Sukorejo. Berdasarkan keterangan AZ, petugas menangkap satu tersangka lainnya, yakni MH, di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kendal.
1: Nah, pelaku tersebut awalnya diketahui dari pemilik toko ini sebelumnya telah menjual emas yang ternyata palsu, karena sebelumnya yang bersangkutan dibeli di toko itu, kemudian beberapa hari kemudian yang bersangkutan datang lagi dengan membawa emas yang sudah diganti, yang sudah palsu tadi itu dijual ke semula.
0: Petugas mengamankan barang bukti berupa 4 kalung palsu bahan perak dengan berbagai jenis dengan total berat 27,65 gram serta timbangan digital dan gunting kuku. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 492 KUHP baru Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang tindak pidana perbuatan curang dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, mantan Kasatres Narkoba Polres Bima AKP Malaungi dibawa ke Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari jaringan narkoba Koh Erwin. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, polisi menangkap dua pengedar narkoba yang beroperasi menyasar kalangan remaja.
3: Mantan Kasatres Narkoba Polres Bima AKP Malaungi tiba di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Kamis sore. Mengenakan jaket hitam dan masker, Malaungi langsung dibawa penyidik untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari jaringan narkoba Bandar Erwin Iskandar alias Koh Erwin. Selain Malaungi, penyidik juga membawa mantan istri Koh Erwin, Ai Setiawan, yang turut diperiksa dalam kasus yang sama. Keduanya dibawa tim Ditres Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat atas permintaan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Penyidik juga akan memeriksa mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, yang kini ditahan di rutan Bareskrim. Sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan 5 tersangka TPPU dalam pengembangan kasus narkoba Koh Erwin, termasuk 2 eks perwira Polri yang kini telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Penyidik menegaskan penanganan kasus ini tak hanya membongkar jaringan narkoba, namun juga memiskinkan pelaku dengan menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan.
4: Ini kita membawa berdasarkan permintaan Bapak Dirtipit Bareskrim Polri, kita membawa tersangka mantan Kasatres Narkoba Bima Kota, yaitu Pak AKP Malaungi, beserta tersangka atas nama Ai Setiawati, yang nantinya akan kita bawa ke Ditipit Bareskrim Polri untuk dilaksanakan pemeriksaan dalam rangka kasus TPPU.
3: Sementara mengantisipasi peredaran narkoba yang kian meresahkan di kalangan masyarakat, Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas Jawa Tengah berhasil menangkap 2 pengedar narkoba yang biasa beroperasi di kalangan remaja. Kedua pelaku yang masih remaja ini ditangkap di lokasi berbeda. Pelaku WK ditangkap di rumahnya di wilayah Aji Barang, Banyumas. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 52 gram tembakau sintetis, 51 butir alprazolam, serta 1.250 butir obat daftar G yang sudah dikemas siap edar. Barang haram itu diperoleh dari rekannya berinisial HDK, warga Gumelar, Banyumas. Polisi pun langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku kedua. Dari rumahnya, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang disimpan di atas plafon kamar mandi.
5: Setelah kita lakukan interogasi, kita mendapatkan nama dari pengepul barang atau pemilik barang dari orang tersebut. Ya, HDK kita amankan di daerah Gumelar. Kita lakukan mengamankan orang tersebut dan diakui bahwa betul obat-obat yang diedarkan di daerah Aji Barang adalah barang miliknya.
3: Kini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan di atasnya. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim Jatanras Polres Madiun Jawa Timur meringkus pria pencuri kabel listrik milik PLN yang beraksi dengan menyamar sebagai petugas PLN di 29 lokasi. Sementara di Banten,

0: Krimum Polda Banten membongkar sindikat pencurian kabel fiber optik yang beraksi di wilayah Kota Serang.
1: Aksi pencurian kabel listrik yang meresahkan warga di sejumlah wilayah Madiun dan sekitarnya akhirnya terhenti. Tim Jatenras Polres Madiun berhasil meringkus seorang pelaku berinisial ICI, warga Desa Morang, Kecamatan Kari, Kabupaten Madiun. Pelaku ditangkap di Jalan Raya Madiun, Surabaya, tak lama setelah melancarkan aksinya. Menurut polisi, pelaku telah beraksi di 29 lokasi berbeda. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menyamar sebagai petugas PLN dengan mengenakan rompi layaknya teknisi resmi. Modus ini membuat aksinya tak menimbulkan kecurigaan warga saat mendatangi gardu listrik. Setelah memastikan situasi aman, pelaku mencuri komponen penting, terutama kabel tembaga yang memiliki nilai jual tinggi.
2: Alhamdulillah tadi mengamankan pelaku pencurian kabel PLN, yang mana pelaku ini melakukan aksinya di seputaran wilayah hukum Polres Madiun sebanyak 29 TKP. Dan sementara masih pengembangan, dimungkinkan ada di beberapa wilayah kabupaten yang lain.
1: Dari tangan pelaku, polisi menyita rompi, bor, kunci, tang obeng, dan sejumlah peralatan lainnya. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan penadah. Tim Ditreskrimum Polda Banten berhasil membongkar kasus pencurian kabel fiber optik milik perusahaan telekomunikasi di sebuah gedung transit di Kecamatan Curug, Kota Serang. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan pihak perusahaan setelah mengetahui hilangnya material kabel fiber optik untuk proyek pemasangan jaringan internet di wilayah Serang hingga Cilegon. Aksi para pelaku terbongkar saat seorang karyawan memergoki 5 orang tengah mengangkut kabel ke atas mobil pickup pada dini hari. Saat diteriaki maling, para pelaku panik dan kabur. Namun sopir kendaraan berhasil diamankan warga bersama barang bukti. Berdasarkan pengembangan, polisi kemudian menangkap 2 tersangka lain berinisial AF dan BH di wilayah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Sementara 3 pelaku lain masih buron dan masuk daftar pencarian orang. Polisi menyita 1 unit pick-up dan 1 roll kabel fiber optik sepanjang 3.000 meter.
3: Ini TKP yang pertama itu juga di sekitaran Jalan Raya Serang Pandeglang, tepatnya di sekitaran Curug Maros, gitu ya. Mereka mengambil yang pertama di situ dan yang kedua juga di situ. Kabel itu memang ada di pinggir jalan. Sepertinya sih kabel itu akan digunakan oleh pemiliknya dari pemerintah yang memiliki tugas untuk ini akan ditahan. Melihat barang itu ada tergeletak di pinggir jalan, mereka seolah-olah membuat orang tidak curiga, mengambil dengan tenang. Yang pertama sih aman. Yang kedua, orang mulai curiga. Orang curiga langsung berteriak, langsung jatuh.
1: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dogma religi bahkan mistis menjadi modus yang dilakukan tersangka Kiai Cabul di Pati, Jawa Tengah untuk memanipulasi puluhan korbannya. Selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.

0: Kasus pencabulan puluhan santriwati di Pati, Jawa Tengah menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual dari balik tembok pesantren. Modus para tersangka pun nyaris mirip, yakni manipulasi para korbannya dengan hal-hal religi, bahkan mistis. Mencuatnya kasus ini pun mengundang kekhawatiran para orang tua, khususnya mereka yang menitipkan anaknya di pesantren.
1: Ribuan warga Pati geram dengan ulah cabul seorang oknum kiai pengasuh sebuah pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah. Mereka meminta sang oknum kiai berinisial AS ditangkap dalam aksi unjuk rasa pada Sabtu 2 Mei lalu. Kemarahan warga bukan tanpa alasan, sebab jumlah santriwati yang dicabuli mencapai puluhan. Tidak hanya itu, para korban juga diintimidasi jika ada yang berani melapor.
2: Sudah sering, karena banyak ancaman dari pihak terkait atau dari pihak khususnya pengasuh, yaitu tersangka, itu dia berani

0: mengancam balik dengan ancaman fitnah atau menyebarkan nama baik.
1: Gedung pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dalam menimba ilmu agama justru berbalik menjadi tempat mimpi buruk bagi para santriwati. Santriwati seakan terjebak di balik gedung pondok pesantren dan hidup dengan bayang-bayang sang predator. Salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban saat ditemui pada Kamis 7 Mei menuturkan, jumlah korban diperkirakan lebih banyak dari yang melapor. Hal ini dikarenakan para korban malu dan juga mendapat ancaman.
2: Santriwati, santri putri itu diajak, entah itu acara selawatan atau apa, sampai larut malam. Kalau sudah larut malam, kita kan nggak tahu ya. Maksudnya itu, entah itu santri putrinya itu dikembalikan ke kamarnya pondok putri atau itu nanti disuruh untuk nemani tidur. Gitu.
1: Lalu bagaimana bisa para santriwati menjadi korban ulah bejat sang pengasuh pondok pesantren? Dari sejumlah kesaksian yang didapat polisi dari para korban adalah modus tersangka memanipulasi para korbannya dengan hal religi. Salah satunya adalah doktrin bahwa murid harus mengikuti apa kata guru agar dapat menyerap ilmu. Salah satu korban yang menemui pengacara Hotman Paris di Jakarta pada Kamis sore menuturkan, pelaku selama ini merayu para korban. Bahkan di antara orang tua korban sempat diimingi sejumlah uang jika mereka mencabut laporan polisi.
3: Ya, sepertinya tidak ada korban lagi. Pokoknya saya tidak ada yang bernasib seperti saya.
4: Tidak ada yang berani? Oh tidak, semoga tidak ada yang korban gitu.
5: Tidak ada yang senasib
4: begitu.
1: Kasus pencabulan puluhan santriwati di Pati mendapat perhatian serius hingga pemerintah pusat. Usai kasus ini mencuat, Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khairi Fauzi, langsung melakukan rapat tertutup dengan PLT Bupati Pati Risma Ardi, Kementerian Agama, dan Kepolisian. Hasilnya, izin pondok pesantren yang dinaungi tersangka AS dicabut. Sebelumnya tersangka AS sekaligus pengasuh pondok pesantren ditangkap polisi di Wonogiri usai kabur ke sejumlah kota. Polisi saat ini telah menjerat tersangka AS dengan pasal berlapis, di antaranya pasal perlindungan anak, pasal kekerasan seksual, hingga pasal persetubuhan anak. Ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Masih dengan kasus kekerasan seksual, seorang oknum guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, ditangkap polisi lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap 3 siswinya. Ironisnya, aksi bejat pelaku terjadi di dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Pelaku berusia 58 tahun ini ditangkap pada Selasa 5 Mei setelah salah satu orang tua korban melaporkan perbuatan bejat pelaku ke Polres Tulang Bawang. Laporan orang tua korban diperkuat bukti rekaman video yang direkam salah satu korban yang trauma dengan perbuatan bejat pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, perbuatan asusila pelaku sudah terjadi sejak 2025 lalu. Pelaku berbuat asusila kepada 3 siswinya dengan memegang bagian vital korban saat proses belajar berlangsung. Selain itu, pelaku kerap memberikan uang saku sebesar Rp2.000 hingga Rp5.000 kepada para korban. Tujuannya agar korban bungkam dan tidak melaporkan tindakan tersebut kepada orang tua mereka.
7: Berdasarkan pemeriksaan, saat ini korban berjumlah 3 orang. Namun kami masih mendalami terkait jika ada korban-korban yang lain. Pernah diberikan uang.
8: Senilai berapa nih? Kalau pengaku tadi?
7: Rp2.000, Rp5.000.
9: Untuk kelasnya nih?
7: Kelas 6. Untuk dari keterangan yang kami dapatkan, dari keterangan pelaku dan saksi-saksi, sudah terjadi sejak kelas 5 SD. Dan untuk yang melaksanakan laporan, kelas 6 SD.
6: Kita ke kasus penganiayaan perselisihan antar warga yang berujung pembacokan menggemparkan Desa Purwasari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, gara-gara tidak diberi uang untuk beli narkoba dan judi, seorang anak tega menganiaya ibu kandungnya sendiri.
10: Dana, selot aku.
11: Si kota gitu.

0: Perselisihan antara warga yang berujung pembacokan menggemparkan desa Purwasari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Awalnya pelaku berinisial UM dan korban DM terlibat cekcok mulut yang disaksikan banyak warga. Adu mulut kian memanas, pelaku yang gelap mata lalu melayangkan golok ke arah korban. Akibatnya korban DM mengalami luka serius di tangan. Perkelahian itu berhasil dilerai warga. Korban langsung dilarikan ke Puskesmas Banjarsari. Video penganiayaan ini viral di media sosial. Setelah kejadian, polisi berhasil meringkus pelaku. Dari hasil pemeriksaan diketahui, aksi penganiayaan ini ternyata dipicu ketersinggungan pelaku setelah salah satu warga mengunggah status di media sosial yang menyatakan proses penerimaan pegawai di dapur makan bergizi gratis atau MBG di desa Purwasari dikuasai oleh aparatur desa. Unggahan korban itu sontak membuat pelaku yang merupakan keluarga salah satu aparat desa emosi.
1: Kejadian tersebut berawal karena ada ketersinggungan dari WA status dari seseorang yang mengatakan bahwa kita mah tidak bisa menjadi karyawan MBG karena yang masuk adalah titipan ataupun perangkat desa. Karena yang membuat status itu tidak ada, sehingga bertemulah dengan korban ini. Dan disitulah terjadi cekcok.
0: Hingga kini pelaku masih diperiksa di Polres Ciamis, sementara korban masih dalam perawatan pihak medis.
2: Pakai panci itu kok kepo marah. Palaknya kok kepo.
0: Gara-gara tidak diberi uang Rp350.000 yang diduga untuk beli narkoba dan judi, seorang pria berinisial KAJ, warga Jalan Ki Gede Ing Suro, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, nekat menganiaya ibu kandungnya sendiri. Korban yang sedang cuci piring dipukul dengan gelas dan panci. Kesal atas tindakan durhaka anaknya, sang ibu lantas menyerahkan putranya yang berusia 30 tahun itu ke polisi. Dengan isak tangis saat membuat laporan polisi, Hernani sang ibu mengaku sudah terlanjur kesal dan tidak menyesal menempuh jalur hukum. Langkah ini diambil semata-mata untuk memberikan efek jera bagi sang anak yang sudah terlalu sering berbuat kasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang ibu penjual tempe dibegal saat perjalanan ke Pasar Baru, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski korban berteriak, warga tidak berani menolong karena pelaku mengancam dengan celurit. Sementara seorang wanita petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup jadi korban tabrak lari. Pelaku bahkan membuang sandal korban untuk menghilangkan jejak.
4: Seorang ibu penjual tempe berteriak histeris saat motornya dibegal oleh dua orang di Jalan Sunan Muria, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis dini hari. Ironisnya, meski korban berteriak kencang, warga yang ada di sekitar lokasi tidak berani menolong karena pelaku mengancam menggunakan celurit. Ditemui Kamis pagi di kediamannya di Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasi, Agustin Setianingrum mengaku saat kejadian dirinya hendak kembali ke rumah lantaran stok tempe di pasar habis.
5: Saya itu lihat dari spion, ada sepeda motor. Terus saya agak ngebut. Dianya, kalau dia ngebut saya enggak tahu ya. Saya pikir saya mau nyelip orang jual nasi kuning biar saya ada di depannya orang nasi kuning itu. Ternyata meskipun saya ada di depannya nasi kuning itu tetap diberhentikan gitu.
6: Berapa orang belakangnya?
5: Dua orang.
6: Boncengan ya?
5: Iya.
6: Bawa celurit,
5: iya.
6: Itu sempat melukai, sempat gimana tadi? Tarik-tarikan atau gimana?
5: Iya, sempat tarik-tarikan.
4: Pasca kejadian, korban langsung melapor ke kantor Polres Probolinggo Kota. Ibtu Zainullah, Kasih Humas Polres Probolinggo Kota menyebut, pihaknya masih menyelidiki kasus ini. Wanita petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban tabrak lari saat menyapu jalan Inspeksi Kalimalang di Cikarang Pusat. Pengendara motor yang melaju dari arah Cikarang menuju Cibitung dengan kecepatan tinggi langsung menabrak korban. Akibat tabrakan keras tersebut, korban terpental hingga masuk ke dalam lubang di tepi jalan. Pelaku sempat menghampiri korban yang tidak sadarkan diri. Ironisnya, pelaku kemudian meninggalkan korban. Pelaku juga membuang sandal milik korban untuk menghilangkan jejak.
7: Korban pingsan. Habis itu ditolong warga, pingsan lagi dua kali. Dan gitu pas ngangkat kakinya tuh Pak, ngampleng-ngampleng tuh sebelah kanan. Udah pingsan lagi Pak, ambil megang saku.
4: Pasca kejadian, korban Amah Fatwati yang berusia 50 tahun langsung dilarikan ke rumah sakit. Kasus tabrak lari ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemilik daycare LA yang dalam pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta ternyata sekaligus menjabat sebagai kepala yayasan. Ia adalah Deka, wanita yang sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
8: Tangan saya pas gini, kondisinya tangannya di parkong gini.
9: Di bedong.
8: Apa di bedong?
9: Di bedong. Waktu di sekolah diapain sama misnya?
10: Ditanyain.
9: Apa yang ditanyain?
10: Pake.
9: Terus?
10: Dan?
9: Terus?
10: Ininya, terus ininya ditutup mulutnya.
4: Teka-teki siapa pemilik daycare Little Aresia di Soro Sultan Umbul Harjo, Yogyakarta, tempat puluhan anak-anak dianiaya dan ditelantarkan akhirnya terungkap. Polisi menyebut pemilik daycare LA juga menjabat sebagai kepala yayasan, yakni perempuan berinisial Deka. Deka telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 12 tersangka lainnya pada Senin 26 April lalu. Perempuan berusia 51 tahun itu disebut menjadi dalang dari praktik penganiayaan dan penelantaran puluhan balita di daycare Little Aresia. Deka juga merupakan residivis kasus tindak pidana korupsi yang putusannya dikeluarkan Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah. Pihak kepolisian telah meminta salinan putusan demi kepentingan penyelidikan.
11: Ketua yayasan yang kami tahan pada saat ini, berinisial D, itu juga merupakan pemilik dari yayasan Little Aresia. Iya. Yang 13 orang tersangka itu diantaranya yaitu ketua yayasan, di mana itu juga pemilik dari yayasan Little Aresia. Dari awal sudah mengaku bahwa beliau juga merupakan pemilik dari yayasan.
4: Kasus ini terungkap setelah sejumlah orang tua anak mengunggah ke media sosial kesaksian dan bukti dugaan kekerasan terhadap anak-anak mereka yang dititipkan di daycare Little Aresia. Polisi lantas menggerebek daycare dan menemukan sejumlah bukti dugaan tindak kekerasan pada Jumat 24 April lalu. Total 53 anak menjadi korban dugaan kekerasan dan penelantaran di daycare tersebut. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Pria yang menganiaya istri dan mertuanya hingga meninggal dunia di Mojokerto, Jawa Timur akhirnya tertangkap usai buron. Selengkapnya usai jeda. Kami segera kembali.

0: Semua yang lisan kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan.
1: Ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, membanggakan, menghinakan, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Gibah dan Saling Sindir, Sabtu 9 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Satreskrim Polres Mojokerto menangkap pria yang menganiaya istri dan mertuanya. Istrinya terluka parah, sementara mertuanya meninggal dunia. Saat ini polisi masih mendalami motif pelaku yang tega melakukan penganiayaan tersebut.
5: Seorang pria warga desa Sumbegirang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto menganiaya istri Sri Wahyuni, 35 tahun, dan mertua bernama Siti Arofah, 54 tahun, Rabu pagi. Penganiayaan ini mengakibatkan mertuanya tewas di lokasi dengan luka parah di kepala dan leher. Sedangkan sang istri luka parah dan dibawa ke rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Kecurigaan ini berdasar pada pengakuan ketua RT setempat yang sempat melihat terduga pelaku keluar dari rumah dengan tangan penuh darah. Dugaan penganiayaan dan pembunuhan itu dipicu masalah keluarga. Sempat kabur usai melakukan penganiayaan.

0: pelaku akhirnya ditangkap kurang dari 24 jam oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto. Pelaku bernama Satuan, 43 tahun, ditangkap dalam usaha pelarian di Desa Asemrowo, Kota Surabaya.
1: Masih dalam pemeriksaan secara intensif terkait motif dan modus dari yang bersangkutan.
0: Kini sang istri masih dalam perawatan di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
2: Pemirsa, standar keamanan bangunan tinggi di tanah air harus menjadi perhatian penting untuk mencegah aksi fatal seperti bunuh diri. Bukan sekadar estetika, dari sisi arsitektur hingga sistem pengamanan berlapis bisa menutup celah aksi nekat bunuh diri. Selengkapnya dalam Inside Crime.
3: Kasus fatal yang terjadi di bangunan tinggi menjadi sorotan, salah satunya adalah aksi nekat bunuh diri. Sistem pengamanan yang kurang ketat bisa menjadi celah bagi seseorang untuk melakukan aksi nekatnya. Estetika dan kemegahan bangunan tinggi perlu diimbangi dengan sistem pengamanan yang kuat dan berlapis. Para ahli menekankan bahwa upaya preventif harus sudah dipikirkan sejak tahapan perencanaan bangunan. Mulai dari material yang dipilih, desain hingga pengamanan di sekitar bangunan tinggi.
4: Ketinggiannya mungkin tidak mudah dipanjat, lalu desainnya itu juga kalau orang nekat, kadang dia akan, katakanlah kita sudah buat pagar 2 meter, logikanya kan orang tidak manjatnya dengan 90 derajat itu tidak bisa manjat, tapi kalau dia nekat dia akan bisa ambil tangga atau apa gitu ya, tapi itu pun sudah mengurangi, menambah waktu dia untuk nekat. Tapi kalau desainnya tidak tegak lurus, katakanlah ada miringnya sehingga dia tidak bisa naik untuk kemudian memanjat, itu juga bisa. Jadi desain pagar pengamannya itu juga sangat menentukan. Jadi tidak hanya sekedar ada pagar pengaman, tapi juga desainnya itu juga harus mempertimbangkan akses untuk ke atas, ke rooftop, itu memang mungkin dibatasi. Tidak semua orang itu bisa naik, mungkin hanya petugas dan sebagainya. Itu mesti pembatasan akses seperti itu. Bisa juga ada pembatasan tambahan. Ya. Jadi kemudian setelah ada pagar, lalu ada kayak double lagi untuk layer gitu ya, untuk kemudian kalau toh orang itu sudah berhasil melewati pagar, itu ada jaring pengamannya dan sebagainya.
3: Sementara itu dari sisi psikologi, tidak hanya dari standar keamanan bangunan tinggi saja yang perlu diperkuat, namun kepekaan petugas dan pengelola gedung juga harus ditingkatkan, terutama pada gerak-gerik pengunjung yang mencurigakan. Biasanya setiap tindakan nekat jarang terjadi secara spontan. Secara psikologi, seorang yang sedang berada di titik terendah hidupnya akan memunculkan tanda-tanda nonverbal.
5: Kalau misalnya ada orang nih sebenarnya dia mau menikmati aja situasi dari rooftop, itu kan terlihat, sebenarnya dia terlihat secara wajah, dia terlihat santai, secara gestur tubuh dia terlihat santai. Tapi kalau misalnya sudah mengarah ke bunuh diri, itu secara mimik muka, itu pasti ada perubahan, mungkin lebih tegang secara gestur tubuh itu. Dia mungkin toleh-toleh kanan-kiri, entah itu duduk, sambil duduk yang terlalu lama, sambil duduk tertunduk, mungkin sambil menangis atau membawa sesuatu benda yang lebih tajam gitu ya. Dan mungkin dari CCTV sendiri, itu petugas keamanan juga perlu memastikan apakah orang tersebut itu memang pengunjung atau sudah beberapa kali mengunjungi titik-titik tersebut. Karena dia bisa aja menandai, oh aku mau di lokasi yang ini.
3: Ya, sistem keamanan berlapis gedung tinggi menjadi harga mati untuk mencegah aksi nekat tersebut. Di balik bangunan kokoh, para pemilik gedung kini dituntut memiliki mata yang lebih tajam.
6: Kalau di sini bagaimana Bu untuk proses pengamanan, terutama di lantai-lantai yang tinggi seperti saat ini, bagaimana?
7: Kalau dari sisi bangunan hotel sendiri pun, kami sudah memikirkan dari awal banyak pengamanan-pengamanan pelapis-pelapis. Seperti contohnya yang di sini, bisa
6: tanaman ya.
7: Sendiri kami sengaja membuat tanaman ini. Bukan hanya untuk dekorasi, tapi salah satu fungsinya adalah untuk keamanan tamu-tamu yang menginap di sini. Setelah itu kami juga menambahkan kaca pengaman
6: yang cukup kaca, tebal ya. Dan tinggi.
7: Okay. Jadi misalnya kalau ada tamu yang nekat gitu, itu juga bisa
6: menghambat dia.
7: Betul.
6: Oke. Kemudian saya juga melihat ini jaraknya juga cukup jauh ya, 1 meter. Jadi orang buat naik pun itu sebenarnya sudah susah, mau jalan susah, apalagi melompat ya. Oke. Bu Ingrid, kalau kita melihat tadi ini sudah dari sisi tanaman, kemudian bangunan. Nah ini saya melihat kalau di lantai tinggi ini kok banyak banget ini kaca-kaca pembatasnya. Itu ada maksud tertentu nggak sih Bu?

0: dan supaya kami bisa memonitor keadaan di hotel ini dengan lebih efisien dan lebih intens gitu. Jadi misalnya kalau ada tamu-tamu yang gelagat yang mencurigakan, kami bisa langsung mengawasinya dengan sigap.
1: Oke, jadi orang bisa yang mungkin ada gelagat aneh tidak hanya petugas hotel, tapi tamu-tamu yang lain juga bisa melihat ya gerak-geraknya. Jadi bisa menjadi salah satu warning bagi orang-orang di sekitarnya. Tadi sudah dari keamanan yang berlapis dari bangunan, tentunya juga ada tim security ya Bu ya, ini menjadi garda terdepannya pengawasan. Iya. Kira-kira kita boleh ya Bu, kita meninjau tim security-nya?
0: Boleh, kami perkenalkan tim security.
1: Oke, kita langsung ke bawah kalau gitu. Siap.

0: Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Silakan.
2: Oke, ini habis ngecek-ngecek ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Oke, berarti beliau sebagai?
1: Beliau adalah Bapak Hock dari bagian Security and Safety Management di Little Hotel and Suites Surabaya.
2: Oke, saya lihat di sini banyak sekali ya pengawasan CCTV sendiri nih, Bu ya. Pernah nggak sih, Bu, ada kejadian yang memang orang yang mungkin ada niat untuk nekat dan akhirnya terpantau dari pihak Lidona seperti itu?
1: Kalau di tempat kami selama ini aman-aman tentram gitu, jadi tidak ada kasus apapun. Dan kami juga bersyukur untuk teman tim security kami yang dengan sikap selalu senantiasa 24 hours memantau keadaan di lingkungan hotel ini. Kebetulan kami kapan hari waktu itu juga pernah ada kejadian, kami mendapat tamu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus gitu. Dan ketika beliau menginap di tempat kami, anak tersebut sempat terlewat dari pengawasan orang tuanya gitu. Sehingga orang tersebut menghubungi kami dan kami seluruh manajemen hotel bergerak sigap melihat dari CCTV dan untuk mengikuti gerak-gerik anak tersebut. Sehingga dengan cepat kami bisa menemukan kembali anak tersebut dan mengembalikan ke orang tuanya.
2: Oke, artinya ini menjadi bukti sekaligus menjadi bukti ya bahwa tim keamanan di sini begitu solid ya, dengan didukung dengan berbagai pengamanan berlapis untuk bangunan ini tinggi, bangunan-bangunan tinggi ya, terutama ya. Artinya di sini sudah tentunya tidak ada celah lagi untuk orang untuk berbuat nekat begitu ya, karena semua keamanan sudah berlapis.
1: Aman.
3: Pada akhirnya, standar keamanan bangunan tinggi memang krusial. Namun, kepekaan kolektif terhadap sesama tetaplah garis pertahanan yang utama. Jangan abai terhadap tanda. Karena satu detik kepedulian bisa mengubah segalanya. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Komplotan joki UTBK SNBT lintas provinsi berhasil dibongkar polisi. Miris, 114 mahasiswa kliennya berhasil lolos ke berbagai kampus favorit. Selengkapnya usai jeda.

0: Komplotan joki UTB KSN BT lintas provinsi berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Jaringan joki tersebut telah beroperasi selama 9 tahun dan meloloskan 114 calon mahasiswa ke berbagai kampus favorit. Para pelaku memasang tarif fantastis hingga ratusan juta rupiah per orang.
1: 150.
2: Jaringan joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus ini bermula saat HR seorang joki asal Surabaya terciduk saat mengerjakan UTBK di lantai 4 gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan Surabaya pada 21 April 2026. Pengawas curiga dengan foto pada administrasi peserta yang sama persis dengan data tahun lalu, namun memiliki identitas berbeda. Meski menyelesaikan ujian dengan nilai tinggi, namun pelaku tak mampu menjawab pertanyaan konfirmasi mengenai nama orang tua dan alamat dalam bahasa daerah sesuai KTP palsu yang ia bawa. Dari tangan HR, polisi membongkar kotak Pandora jaringan mafia pendidikan yang sudah beroperasi sejak tahun 2017 lalu. Dalam 9 tahun terakhir, sedikitnya 114 orang telah diloloskan komplotan ini di kampus negeri Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Kalimantan.
3: Sampai dengan saat ini, sudah kita temukan data pemberi order yang sudah terdata dan sudah kita bisa kumpulkan identitasnya, itu sebanyak 114.

0: 19 orang. Nama-namanya sudah terdapatkan dan kita akan terus dalami.
1: Polisi kini tengah memburu dua jaringan besar lainnya yang diduga menjadi otak utama penyedia jasa joki nasional. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Berikutnya Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro, Cynthia Ingrid Kalangit, resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Cynthia Ingrid Kalangit langsung ditahan selama 20 hari sejak Rabu malam. Menurut Kejati Sulut, Cynthia diduga terlibat korupsi bantuan dana siap pakai pasca bencana erupsi Gunung Api Ruang tahun anggaran 2024. Kerugian negara akibat korupsi itu mencapai 22,7 miliar rupiah. Selain Cynthia, Kejati Sulut juga telah menetapkan 4 orang tersangka. Di antaranya mantan penjabat Bupati Sitaro Joy Oroh, Sekda Sitaro Denny Kondoj, Kepala BPBD Sitaro Joy Sigune, dan seorang dari pihak swasta atau rekanan bernama Denny Tondolambung.
3: Tersangka yaitu dalam hal ini CIK selaku Bupati Sitaro diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi pada penyaluran bantuan dana siap pakai perbaikan kembali rumah rusak pada bencana Gunung Api Ruang di Kabupaten Sitaro tahun anggaran 2024. Nah, kemudian dan juga berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah, oleh karena itu kami menetapkan tersangka selaku Bupati Sitaro sebagai tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan.
2: Masih di kasus korupsi, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menahan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana salah satu bank milik negara melalui platform pinjaman digital. Ketiga tersangka berinisial BAA, BH, dan JB yang merupakan pengurus PT LAT diduga melakukan manipulasi dalam proses pencairan kredit. Menurut Kejati Jakarta, para tersangka menyalurkan pembiayaan secara melawan hukum dengan analisis yang tidak layak serta memanipulasi agunan berupa invoice. Mereka juga diduga tidak melakukan penutupan asuransi, namun kredit tetap dicairkan sehingga menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 600 miliar rupiah. Saat ini penyidik masih mengembangkan perkara dengan memeriksa saksi dan menelusuri keterlibatan pihak lain termasuk dari sektor perbankan. Ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cipinang dan Rutan Salemba untuk kepentingan penyidikan.
4: Kalau modus operandinya, mereka menyalurkan pembiayaan secara melawan hukum dari PT BRI Persero kepada beberapa nasabah dengan cara memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi sehingga dilakukan pencairan kredit sebesar 600 miliar. Berarti
2: total. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Di Jakarta, sejumlah ibu-ibu mengadang alat berat yang hendak meratakan rumah dinas Pamjaya yang telah mereka huni selama puluhan tahun. Ketegangan semakin memuncak saat alat berat mulai merangsek masuk.
1: Teriakan histeris ibu-ibu ini menjadi benteng terakhir untuk menahan laju alat berat yang hendak meratakan bangunan yang telah mereka huni selama puluhan tahun. Aksi pengadangan warga terhadap petugas gabungan ini terjadi di Jalan Penjernihan Bendungan Hilir pada Rabu pagi. Warga pun bertahan di depan rumah dinas Pamjaya. Ketegangan semakin memuncak saat alat berat atau beko mulai merangsek masuk. Bahkan petugas harus bekerja ekstra untuk mengevakuasi seorang lansia di atas kursi roda yang berada di titik eksekusi. Pihak Pamjaya menyatakan langkah penertiban ini sudah sesuai prosedur hukum. Sebelumnya, tawaran kompensasi sebesar 50 juta rupiah serta fasilitas rumah susun gratis telah diberikan. Namun karena warga tetap bertahan, lokasi paksa pun terpaksa diambil.
2: Dari pihak pemerintah Jakarta Pusat, itu sudah menyiapkan solusi berupa tampungan rumah susun selama 1 tahun yang di-cover secara gratis bagi masyarakat yang ada di rumah dinas tersebut. Dan Pamjaya juga berniat memberikan dana santunan lah ya atas kondisi ini bagi warga-warga yang memang kooperatif dalam pelaksanaan penertiban ini.
1: Meski sempat diwarnai penolakan keras, tugas gabungan tetap menyelesaikan proses penertiban hingga seluruh bangunan rata dengan tanah. Pihak Pamjaya menegaskan, optimalisasi lahan untuk pengelolaan lumpur ini sangat krusial demi menjamin kualitas pasokan air bersih bagi warga Jakarta ke depan. Alih Putra, Jakarta.
0: Viral aksi seorang emak-emak mengendarai motor sambil melepas tangan di Jalan Raya Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa.
3: Aksi seorang emak-emak mengendarai motor sambil lepas tangan di Jalan Raya Kabupaten Tangerang, Banten menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, emak-emak itu dengan santai melaju tanpa memegang setang, bahkan ia merentangkan kedua tangannya. Aksi ini sontak menarik perhatian pengendara lain di sekitar lokasi yang merasa khawatir akan potensi kecelakaan. Aksi emak-emak ini pun menuai beragam komentar dari warganet. Banyak yang menilai tindakannya sangat berbahaya karena dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain.
4: Wih, Pak RT datang. Bawa astagfirullahaladzim.
3: Niat hati hendak mengecek kondisi warganya yang terkena dampak banjir di Desa Ciapus, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin lalu, Pak RT malah terpeleset akibat licinnya kondisi jalan. Insiden ini tidak sengaja terekam oleh kamera seorang warga yang sedang melakukan siaran langsung di media sosialnya. Meski demikian, Pak RT tidak terseret arus banjir yang cukup deras dan berhasil menyelamatkan diri. Kejadian ini menjadi pengingat akan risiko di tengah cuaca ekstrim dan tetap waspada saat berada di lokasi bencana. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Puluhan kerabat dan saudara terus berdatangan ke rumah duka di Jalan Kartika Utama, Pondok Indah, Jakarta Selatan, memberikan ucapan bela sungkawa dan mendoakan almarhum anggota 4 Badan Pemeriksa Keuangan, Chairul Saleh. Sejumlah pejabat dan Menteri Kabinet Merah Putih juga turut hadir. Di antaranya adalah Menteri Koperasi, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Otorita IKN, hingga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Usai disemayamkan, jenazah almarhum Chairul Saleh langsung diberangkatkan menuju kampung halamannya di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Jenazah dibawa melalui Bandara Halim Perdana Kusuma untuk diterbangkan ke Kolaka.
1: Sangat komunikatif dengan tugas pembinaan, jadi tidak hanya mengaudit tapi juga pembinaan. Saya kira kesan saya
2: adalah kepada sahabat yang baik nanti kita suka membantu baik apa namanya susah baik beliau amat baik ya baik tidak tolong jadi kita semua kehilangan meninggalnya Pak.
0: Sementara itu, usai lokasi dinyatakan aman oleh petugas pemadam kebakaran, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Olah TKP dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim identifikasi dan puslap forma Mabes Polri di rumah yang berada di Jalan Teratai Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Proses olah TKP berlangsung tertutup dan hanya didampingi oleh pihak keluarga serta pekerja rumah. Polisi juga telah memeriksa 3 orang saksi untuk mendalami peristiwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, api diduga bermula dari ruang kerja Chairul Saleh yang berada di lantai 4 rumah. Saat kejadian, korban diketahui tengah berada di lantai 4 bersama 3 asisten rumah tangga.
3: Nah, kalau sebesar apa tentu saksi yang tahu ya, seperti itu. Nanti di lokasi, jejak-jejak kebakaran kan bisa diketahui sebesar apa api tersebut.
4: Ruang kerja beliau.
5: Ada temuan bahan-bahan kimia nggak sih, Pak?
3: Sedang diolah TKP di atas.
5: Tapi ada temuan kimia nggak?
3: Makanya, kan nanti segala barang yang ada di atas, kita bawa ke lapor, kandungannya apa mudah terbakar, dan lain sebagainya. Gitu kira-kira.
0: Sebelumnya, kebakaran terjadi di sebuah rumah mewah berlantai 4 di kawasan perumahan elit Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan langsung diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api yang berkobar di bagian lantai 4 rumah. Menurut keterangan penjaga rumah, api diduga muncul dari ruang kerja pemilik rumah yang berada di lantai 4.
6: Ruangan kerja Bapak?
7: Posisinya lagi ada orang atau gimana Pak di lantai 4?
6: Untuk posisinya memang lagi ada orang. Bapak sama ada rekan Bapak lagi memang lagi ada yang dikerjain di atas.
7: Itu api pertama kali muncul dari apa Pak?
6: Nah itu penyebabnya. Kalau apa saya nggak tahu karena saya standby di sini Pak. Kita jaganya standby di bawah jadi kita nggak tahu penyebab pertama itu apa ya pas di atas.
0: Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dalam waktu kurang dari 30 menit. Namun naas Chairul Saleh meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran. Aji Atmoko, Jakarta.
8: Selamat malam, Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pada Jumat pagi. Dari data sementara, 2 pendaki meninggal dunia dan 1 hilang dalam kejadian ini. Kita akan ulas sesaat lagi, saya Ayu Rahmawati, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kasus pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang di Indramayu, Jawa Barat memasuki babak baru. Dalam sidang sebelumnya, terdakwa tidak mengakui pembunuhan dan menyebut pelaku lain di kasus tersebut.
1: Kasih kesempatan untuk ngomong ini.
2: Persidangan kasus pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang di Indramayu pada akhir Agustus 2025 lalu menyita perhatian publik.
3: Saya dipatahin, Pak. Ini, Pak, kakinya, Pak.
2: Salah satu terdakwa mengaku tidak terlibat dalam kasus pembunuhan sadis tersebut. Dan berteriak di hadapan sejumlah media usai persidangan pada 29 April lalu. Dalam sidang pada Rabu pekan depan, kuasa hukum kedua terdakwa Prio dan Ririn mengaku akan memberikan bukti di depan majelis hakim. Terdakwa Prio akan menjadi saksi untuk terdakwa Ririn yang disebut tidak terlibat di kasus ini dan akan menyebutkan nama-nama lain yang mengeksekusi 5 korban. Kuasa hukum terdakwa juga akan membawa bukti-bukti kuat yang akan meringankan terdakwa, di antaranya berupa rekaman CCTV di sekitar TKP atau di rumah korban Budi.
4: Saya akan menghadirkan CCTV. CCTV di mana di dalam tayangan CCTV itu, gambar CCTV itu ada sosok Joko, artinya ada pelaku lain. Gitu. Nah, kemudian selain CCTV ya, nanti ada alat bukti lain ya memang yang kami hadirkan. Nah, namun CCTV yang ada pada jaksa penuntut umum pun kami akan minta untuk dibuka untuk mencocokkan keterangan dari Prio.
2: Menanggapi munculnya beberapa nama yang disebutkan terdakwa yang dikatakan sebagai pelaku, diantaranya Aman Yani, kuasa hukum keluarga korban menganggap hal tersebut membuat kegaduhan dalam kasus ini.
5: Semalam sudah ketemu dengan keluarganya Aman Yani. Aman Yani itu 2016 sudah tidak ada. Dan keluarganya itu semalam sudah ketemu saya, Pak. Itu adiknya.
6: Apa yang disampaikan, Pak, dari keluarga Aman Yani?
5: Ada di saya, Pak. Dikira kalau saya nggak ada bukti, bohong lagi saya. Saya selalu ada bukti. Tidak mungkin dengar.
2: Pada kasus pembunuhan ini, 5 anggota keluarga tewas. Di antara korban adalah anak berusia 7 tahun dan 8 bulan. 5 korban dieksekusi dengan sadis dan dikuburkan dalam satu liang di sekitar rumah korban. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
0: Kita ke informasi lain, Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pada Jumat pagi. Dari data sementara, 2 pendaki meninggal dunia dan 1 hilang dalam kejadian ini. Gunung Dukono kembali erupsi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Erupsi ini memuntahkan kolom abu setinggi kurang lebih 10.000 meter di atas puncak atau sekitar 11.087 meter di atas permukaan laut. Petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi sekitar 20 pendaki yang terdiri dari 9 warga negara asing dan 11 warga lokal. Upaya evakuasi terkendala masih adanya letusan yang membahayakan tim gabungan. Saat ini status Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas, mendaki maupun mendekati kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km.
7: Kita menyampaikan Dukas Dukono pada hari ini tanggal 8 Mei 2026 telah terjadi letusan pada pukul 07.41 dengan ketinggian abu letusan mencapai 10 km dari bibir kawah. Aktivitas ini tertiup angin condong ke arah utara. Dan pada saat ini masih terjadi dentuman-dentuman dan suara gemuruh yang terjadi di saat ini pada aktivitas Gunung Dukono.
0: Dan berikut kami tampilkan daftar nama pendaki Gunung Dukono di Halmahera Utara berdasarkan data resmi dari Badan SAR Nasional. Ada 7 warga negara asing yang selamat dalam peristiwa erupsi Gunung Dukono. Ketujuh orang tersebut diidentifikasi sebagai warga negara Singapura. Sementara ada 8 warga negara Indonesia yang juga berhasil selamat. 6 diantaranya adalah laki-laki dan 2 perempuan. Basarnas mengungkap ada 2 warga negara asing yang masih dalam pencarian. Mereka adalah Heng Weng Q Hisham Timothy berusia 30 tahun dan Syahin Muhres bin Abdul Hamid 27 tahun. Satu WNI juga masih dalam pencarian yaitu Angel berjenis kelamin perempuan. Pencarian korban juga dibantu oleh dua korban selamat. Mereka adalah Reza Selang dan Jailan Ayub, warga negara Indonesia. Dan kita akan bergabung dengan jurnalis Transmedia Rusdi Samsi yang saat ini berada di RSUD Tobelo Halmahera Utara. Selamat malam Rusdi, bisa Anda ceritakan kepada kami bagaimana kondisi dari korban erupsi Gunung Dukono di tempat Anda melaporkan saat ini?
8: Baik, terima kasih Ayu. Dari Kabupaten Halmahera Utara kami laporkan bahwa baru saja dilakukan konferensi pers dari pihak Basarnas, pemerintah daerah, dalam hari ini Bupati Kabupaten Halmahera Utara dan juga Kapolres dan juga pos pengamatan. Nah, baru saja dilakukan konferensi pers. Nah, Ayu, tadi pernyataan dari Kepala Basarnas bahwa sejauh ini ada sekitar 15 orang yang sudah berhasil mereka evakuasi begitu. Dan saat ini ada 10 orang yang sudah masuk ke rumah sementara untuk masuk ke RSUD setempat dan untuk melakukan penanganan medis begitu, dan mereka yang 10 ini sudah kembali begitu ke hotel. Nah Ayu, terdapat kalau kita melihat ini ada dari data bahwa ada 9 orang warga negara asing Singapura begitu yang mereka juga ikut dalam pendakian begitu Ayu, dan sejauh ini hanya tiga orang yang masih dilakukan pencarian yaitu Ayu, dua warga negara asal Singapura dan juga satu warga negara Indonesia. Namanya yaitu Timothy Heng yang belum ditemukan, warga Singapura, dan kedua adalah Syahin Muhren, korban yang saat ini juga belum ditemukan asal Singapura juga, dan warga Indonesia bernama Angel yang saat ini juga dinyatakan oleh tim Basarnas adalah hilang begitu Ayu. Dan tadi Kepala Basarnas menyebutkan bahwa besok rencananya mereka akan dilakukan pencarian lanjutkan begitu, karena memang tadi cuaca yang begitu tidak bersahabat begitu Ayu untuk di Kabupaten Halmahera Utara, karena berdasarkan keterangan dari pihak Basarnas bahwa dua orang warga negara Singapura itu mereka berada di bibir kawah begitu, sehingga ini yang kemudian menyulitkan tim SAR gabungan mereka tidak bisa mendekat begitu Ayu, karena memang masih terjadi letusan gemuruh begitu yang cukup kuat untuk mengeluarkan material begitu, sehingga mereka juga khawatir mendekat ke kawah, bibir kawah begitu. Padahal kalau kita melihat ini karena memang situasi dan kondisi, sehingga mereka kemudian dilanjutkan pada besok pagi Ayu.
0: Baik, Rusdi, bisa Anda sampaikan kepada kami apakah Anda memiliki informasi mengenai apa saja kendala dari Basarnas dalam proses pencarian korban, dan sebenarnya seperti apa kontur atau bagaimana lokasi tempat para korban ini ditemukan? Apakah cukup curam dan juga terjal sehingga menyulitkan dari Basarnas mencari para korban?
8: Ya Ayu, sebenarnya korban yang tergeletak di bibir kawah ini sebetulnya kalau memang tidak terjadi intensitas misalnya ada gemuruh yang begitu kencang, berarti masih mereka yang tentunya tim SAR gabungan tentunya akan bisa mengambil dua orang warga negara asing ini. Namun karena berkaitan dengan kegempaannya cukup kuat begitu Ayu, dentuman begitu, sehingga ini kemudian tim SAR gabungan juga khawatir begitu, karena memang keselamatan yang harus dibutuhkan begitu Ayu, sehingga mereka tidak bisa mendekat karena memang jarak antara, padahal dari pos pengamatan sudah menghimbau begitu Ayu bahwa tidak boleh mendekat di sekitar 4 km dari bibir kawah begitu. Namun lagi-lagi mereka mendekat begitu Ayu, sehingga tim SAR gabungan ini mereka terkendala karena cuaca juga begitu Ayu, sempat mengguyur Kabupaten Halmahera Utara begitu Ayu.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Halmahera Utara, Rusdi Samsi, jurnalis Transmedia. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Komplotan joki UTBK SNBT lintas provinsi berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Jaringan joki tersebut telah beroperasi selama 9 tahun dan meloloskan 114 calon mahasiswa ke berbagai kampus favorit. Para pelaku memasang tarif fantastis hingga ratusan juta rupiah per orang.
9: 150. Jaringan joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus ini bermula saat HR seorang joki asal Surabaya terciduk saat mengerjakan UTBK di lantai 4 gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan Surabaya pada 21 April 2026. Pengawas curiga dengan foto pada administrasi peserta yang sama persis dengan data tahun lalu, namun memiliki identitas berbeda. Meski menyelesaikan ujian dengan nilai tinggi, namun pelaku tak mampu menjawab pertanyaan konfirmasi mengenai nama orang tua dan alamat dalam bahasa daerah sesuai KTP palsu yang ia bawa. Dari tangan HR, polisi membongkar kotak Pandora jaringan mafia pendidikan yang sudah beroperasi sejak tahun 2017 lalu. Dalam 9 tahun terakhir, sedikitnya 114 orang telah diloloskan komplotan ini di kampus negeri Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Kalimantan.
10: Sampai dengan saat ini, sudah kita temukan data pemberi order yang sudah terdata dan sudah kita bisa kumpulkan identitasnya, itu sebanyak 114 orang. Nama-namanya sudah terdapatkan dan kita akan terus dalam ini.
9: Polisi kini tengah memburu dua jaringan besar lainnya yang diduga menjadi otak utama penyedia jasa joki nasional. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pada Jumat, puluhan warga binaan Lapas Kelas 2B Kuala Simpang Aceh Tamiang kembali ke lapas untuk menjalankan sisa hukuman setelah dilepas saat banjir bandang pada November 2025 lalu.

0: maka akan masuk daftar pencarian orang.
1: Dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, peternak atau pelaku usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis lalu lintas hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar dalam kondisi sehat dan aman.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Teddy Antonio Junior, salah seorang peternak di Desa Gondek, Mojowarno, Jombang, Jawa Timur, telah memberikan vaksinasi untuk sapi-sapi miliknya. Nantinya, beberapa hari sebelum membuka lapak penjualan hewan kurban, Teddy akan melengkapi sejumlah persyaratan lain seperti surat rekomendasi pemasukan dari kabupaten kota tujuan, surat keterangan kesehatan hewan, dan sertifikat veteriner. Lapak penjualan hewan kurban akan ia buka di Surabaya, biasanya 7-10 hari sebelum Idul Adha. Pelaku usaha harus mengantongi izin atau persetujuan dari camat, menyediakan pagar atau pembatas di tempat jualan agar hewan tidak keluyuran, menyediakan tempat penampungan limbah, serta hewan yang dijual harus sehat. Jika ada hewan yang sakit atau mati, penjual wajib melaporkannya ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
3: Jadi semua sapi di sini sudah dilakukan vaksinasi, baik penyakit mulut dan kuku maupun antraks. Nah, Mas, setelah vaksinasi, tahapan apa berikutnya?
4: Setelah vaksinasi PMK dan antraks, kita biasanya mendatangkan dokter hewan, Keswan, ke kandang ini untuk diberikan pengecekan dan memberikan SKKH. SKKH nanti berguna untuk pada saat sapi ini dipindahkan atau dikirim ke kota tujuan itu sebagai rekomendasi bahwa sapi ini memang sudah melalui vaksinasi dan sehat. Jadi sohibul kurban itu aman melihat bahwa sapi-sapinya sudah sehat-sehat semuanya, seperti itu. Dan nantinya di kota tujuan kita juga mendapatkan rekomendasi dari RT, RW, tempat lapak yang akan dibuka, bahwa sapi-sapi ini nantinya datang di kota tujuan itu, datang di lapak juga dalam kondisi sehat. Nanti akan diberikan juga surat keterangan kesehatan berupa stiker ataupun logo dari Dinas Kesehatan Hewan ataupun di Dinas Peternakan bahwa lapak ini telah diperiksa.
2: Adapun untuk hewan ternak yang masuk ke Jatim dari provinsi lain, diwajibkan memiliki surat rekomendasi pemasukan dari Jatim dan surat rekomendasi pengeluaran dari provinsi asal ternak. Ternak yang berasal dari daerah tertular PMK harus sudah mendapatkan vaksinasi PMK atau negatif PMK dengan uji PCR. Ternak yang berasal dari daerah tertular lumpy skin disease juga harus sudah mendapatkan vaksinasi LSD. 14 hari sebelum dilalu lintaskan, ternak dalam kondisi sehat dan tidak bergejala penyakit, dibuktikan dengan sertifikat veteriner dari daerah asal. Sementara untuk hewan ternak yang keluar dari Jatim ke provinsi lain, persyaratan serupa juga diberlakukan, seperti memiliki surat rekomendasi pemasukan dari provinsi tujuan dan surat rekomendasi pengeluaran dari Jatim. Ternak juga harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sesuai yang disyaratkan daerah tujuan. 14 hari sebelum dilalu lintaskan, ternak dalam kondisi sehat dan tidak bergejala penyakit dibuktikan dengan sertifikat veteriner daerah Jatim.
5: Semuanya akan diupload di sistem aplikasi lalu lintas Isignas. Ini berlaku secara nasional. Kemudian kalau semuanya sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan persyaratan, maka pejabat otoritas veteriner daerah, kalau di Jawa Timur berarti Provinsi Jawa Timur, akan menerbitkan sertifikat veteriner. Nah, sertifikat veteriner inilah dokumen terakhir yang nanti akan dipakai oleh pelaku usaha membawa ternaknya ke wilayah lain.
2: Pada tahun ini, ketersediaan sapi di Jatim diperkirakan surplus 558.569 ekor, kambing surplus 642.793 ekor, domba surplus 425.868 ekor, dan kerbau surplus 1.688 ekor. Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Masyarakat mengeluhkan harga minyak kita yang terus naik melewati patokan harga eceran tertinggi. Di salah satu pasar di Jakarta, harga minyak kita

0: per liter dijual antara Rp22.000 hingga Rp24.000 per liter, jauh dari harga eceran tertinggi senilai Rp15.700. Dan berikut laporan koresponden senior Teddy Zuhari dalam Update on Location.
1: Saya ada di salah satu pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan. Sejak saya pagi tadi datang, ada beberapa toko kelontong yang saya datangi untuk mengecek ketersediaan dan juga harga dari minyak kita, apakah tersedia, kemudian berapa harganya.
2: Dari pantauan ke pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat pagi, banyak toko kelontong di pasar ini yang saat ini tak menjual minyak kita. Alasannya beragam, seperti harga awal dari penyalur yang sudah naik hingga khawatir barang menumpuk karena sepi pembeli. Harga minyak sesuai harga eceran tertinggi yang jadi patokan dan tercantum pada kemasan adalah Rp15.700 per liter. Namun, kini dijual antara Rp22.000 hingga Rp24.000 untuk kemasan 1 liter. Selisihnya antara Rp6.300 hingga Rp8.300. Sementara label harga HET pada kemasan 2 liter tertera Rp31.400. Kini dijual antara Rp44.000 hingga Rp45.000. Pengakuan dari penjual, harga minyak kita sudah naik bertahap sejak sebelum perayaan Idul Fitri Maret lalu. Kenaikan harga minyak kita otomatis jadi keluhan para konsumen yang mayoritas dari kalangan masyarakat ekonomi lemah.
3: Gimana? Iya, harganya selalu melambung tinggi. Kita kan ibu rumah tangga bingung.
4: Ya, sebenarnya sangat berat sekali. Sangat berat. Ya, bagi saya yang keluarga kecil, anaknya banyak.
2: Selain pembeli, keluhan juga muncul dari para pedagang kelontong di pasar.
4: Sekarang lagi nggak ada, lagi kosong karena mahal per dusnya, biasanya Rp205.000, sekarang Rp245.000.
1: Harga yang terus naik ini?
5: Oh, misalkan keluhan banyak yang ngeluh, kok tiap hari naik, kita kurang tahu sebagai penjual.
2: Pada akhir April lalu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut kenaikan harga minyak goreng termasuk minyak kita merupakan imbas dari harga plastik yang melonjak. Namun ia memastikan ketersediaan minyak goreng tidak langka meskipun harga naik.
6: Kalau kesediaan minyaknya nggak ada masalah, tapi kan tadi faktor dari plastiknya, makanan plastik yang harus kita selesaikan.
2: Badan Data Pusat Statistik mencatat harga minyak goreng di sejumlah daerah mengalami kenaikan sejak pekan ketiga April 2026. Adapun harga tertinggi dilaporkan menyentuh Rp60.000 per liter di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pelajar di Kota Denpasar didorong untuk meningkatkan kemampuan berkreasi dan berinovasi sekaligus ditanamkan kepedulian terhadap lingkungan hidup agar keduanya berjalan beriringan saat mereka memasuki dunia nyata.
2: Lili, siswi kelas 6 SDN 17 Dauh Puri Denpasar ini antusias melayani pengunjung yang datang ke stan pameran sekolahnya. Beragam kreasi dari bahan daur ulang hasil karyanya dan kawan-kawannya dipamerkan sekaligus dijual dalam Denpasar Education Festival 2026. Sampah plastik dari lingkungan sekolah dan rumah siswa diolah menjadi barang bernilai pakai dan bernilai seni. Mulai dari aksesori gelang hingga kalung, banyak diminati dan dibeli oleh pengunjung.
7: Kami ada membuat eco brick untuk menjadi candi-candi depan ini. Kami juga ada membuat prakarya-prakarya dari sampah-sampah bekas seperti botol, sampah anorganik yang bisa kami jadikan eco brick. Ada beberapa dari sini yang kami buat dari sampah-sampah bekas. Kayak ini kami buat dari kertas bekas. Ini membuat kami dari kawat bekas. Ini juga kalung-kalung ada pernak-pernik kan biasanya yang sisa-sisa. Kami jadikan gelang ini. Nah, buat kardus-kardus yang tersisa kami buat jadi tong sampah otomatis seperti yang di situ.
2: Tak kalah antusias, pelajar SMK PGRI 4 Denpasar juga aktif menjaga stan sekolah mereka. Mereka tidak hanya menjual produk kuliner hasil buatan sendiri, tetapi juga berbagi ilmu kepada pengunjung yang datang. Di sini, mereka belajar sekaligus memproduksi dan memasarkan produk secara langsung.
8: Belajar buat kayak cara berjualan, terus kayak promosiin kan dari jualannya apa aja, terus kayak di bidang kuliner tuh kayak kalau misal kita jualan tuh kayak
9: ngajarin adik-adiknya buat campur-campur minuman biar bisa dikonsumsi dengan baik. Setelah lulus saya pengen jadi bartender biar bisa keluar juga kapal.
2: Denpasar Education Festival tahun ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kali oleh pemerintah.

0: Kota Denpasar. Festival yang mendorong kreativitas dan inovasi pelajar ini diikuti pelajar dari jenjang PAUD hingga sekolah menengah atas.
1: Harapan menjadi ruang nyata untuk menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan, khususnya dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang masih menjadi perhatian kita bersama.
0: Selain pelajaran formal di sekolah, para pelajar sejak dini didorong untuk peduli terhadap lingkungan dengan beragam cara yang aktif dan kreatif. Mereka pun dibimbing agar siap terjun langsung ke dunia nyata dengan bekal ilmu yang telah mereka pelajari. Tim Liputan CNN Indonesia, Denpasar, Bali.
2: Dan usai sudah Prime News malam hari ini, saya Ayu Rahmawati undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Rumah mewah milik anggota Badan Pemeriksa Keuangan Chairul Saleh di Jakarta Selatan terbakar Jumat pagi. Akibat kebakaran ini, Chairul Saleh meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit. Berkedok doktrin religi, puluhan santriwati jadi korban cabul oknum kiai. Pondok pesantren pun seakan jadi tempat mimpi buruk bagi para korban. Sisi Kota hari ini akan mengajak Anda mengunjungi Kampung Siomay di Kemayoran, Jakarta. Di satu kawasan ini ada sejumlah tukang siomay berkumpul, mulai dari membuat lalu berkeliling menjajakan siomay. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sebuah rumah mewah milik anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Chairul Saleh di kawasan Tanjung Barat Indah Jakarta, Jakarta Selatan terbakar pada Jumat pagi. Akibat kebakaran ini, Chairul Saleh dikabarkan meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit. Anggota 4 Badan Pemeriksa Keuangan Chairul Saleh meninggal dunia dalam kebakaran rumahnya di perumahan Tanjung Barat Indah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Kepulan asap pekat tampak membubung dari rumahnya yang berlantai 4 ini. Kurang lebih 1 jam petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api. Api diduga berasal dari ruang kerja Chairul Saleh yang berada di lantai 4 yang saat kejadian korban dikabarkan sedang berada di dalam ruangan tersebut.
1: Tuh, posisinya emang lagi ada orang, emang bapak sama ada rekan bapak lagi emang lagi ada yang dikerjain di atas.
2: Itu api pertama kali muncul dari apa, Pak?
1: Nah, itu penyebabnya. Kalau apa saya nggak tahu karena saya standby di sini, Pak. Oh. Kita jaganya standby di bawah, jadi kita nggak tahu penyebab pertama itu apa ya pas di atas.
2: Apa dari listrik apa?
1: Nah, itu belum bisa kita jawab.
0: Pergi tanpa berpamitan, satu keluarga diduga turut menjadi korban tewasnya kecelakaan maut bus ALS di Musirawas Utara. Keluarga terus berdatangan, berharap identifikasi korban bisa mengungkap nasib keluarga mereka.
3: Suasana duka pecah di Rumah Sakit Bayangkara Palembang Kamis siang saat Rohma mencari kakak kandung dan keluarganya yang diduga menjadi korban tragedi kecelakaan bus ALS dengan mobil tangki minyak di jalur lintas Sumatera Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan. Ia berharap kakaknya Aldi Sulistiawan bersama istri dan anaknya yang masih balita bernama Bella berusia 1,5 tahun dapat ditemukan dan dipastikan keberadaannya. Warga Waituba, Kabupaten Waikanan, Lampung ini mengaku terakhir bertemu kakaknya 2 hari sebelum keberangkatan. Ia mengatakan kakaknya sempat bercerita akan merantau ke Pekanbaru mencari pekerjaan.
4: Kita dapat kabar dari siapa ini kejadian ini?
5: Dari bapak sendiri ke rumah. Oh. Kemarin bawa mau ke agen, nanyain katanya mobilnya kebakaran.
6: Oh. Bapak tahu dari?
5: Dari itu berita.
6: Berita.
4: Berita.
3: Sebelumnya, 16 korban kecelakaan maut antara bus dan mobil tangki yang terbakar di jalur lintas Sumatera, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palembang Kamis subuh. Seluruh jenazah ditempatkan ruang pendingin sambil menunggu identifikasi lebih lanjut. Rumah Sakit Bayangkara akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan awal sambil menunggu tim DVI Mabes Polri dari Jakarta.
7: Jenazah sudah sampai di Rumah Sakit Bayangkara dan kita masukkan dalam ruang freezer. Sementara itu dulu.
8: Tindakannya nanti seperti apa?
7: Tindakan direncanakan kita sudah terbentuk tim DVI, kita akan mulai pagi ini juga. Kemudian yang sambil menunggu kedatangan tim-tim yang lain dari Jakarta.
3: Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Rabu sekitar pukul 12 siang. Bus ALS nomor polisi BK7338DL diduga hilang kendali saat menghindari lubang jalan sehingga masuk ke jalur kanan dan menabrak truk tangki BBM dari arah berlawanan. Hingga saat ini, total korban dalam insiden ini tercatat 20 orang dengan rincian 16 meninggal dunia, 3 luka berat, dan 1 luka ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang bayi berusia 17 bulan asal Tulungagung, Jawa Timur diculik oleh pengasuhnya sendiri. Namun upaya pelarian pelaku gagal setelah ditangkap polisi di pelabuhan Merak, Banten saat hendak menyeberang ke Lampung bersama korban.
3: Upaya pelarian seorang pengasuh anak berinisial GH yang diduga menculik bayi laki-laki berusia 17 bulan asal Tulungagung, Jawa Timur, akhirnya gagal. Perempuan berusia 53 tahun ini ditangkap tim Resmo Polres Serang saat hendak membawa kabur korban menuju Kabupaten Tulang Bawang, Lampung di kawasan Pelabuhan Merak pada Rabu 6 Mei. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di dalam bus yang terparkir di area dermaga eksekutif Pelabuhan Merak.
6: Minta kooperatifnya, Bu, ya?
5: Katanya boleh suruh ngasuh.
6: Ya kalau boleh nggak bakalan laporan.
3: Telah ditangkap, pelaku diserahkan tim Resmo Polres Serang kepada penyidik Polres Tulungagung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara, korban sudah dipertemukan kembali dengan orang tuanya yang datang menjemput dalam kondisi sehat.
9: Kalau untuk motif sendiri seperti apa, pengakuannya?
10: Untuk motifnya sendiri, pengakuan sementara dia hanya ingin membawa anak tersebut ke daerah kampungnya, yaitu di Lampung.
3: Penangkapan pelaku merupakan tindak lanjut dari kasus penculikan anak yang dilaporkan oleh keluarga korban di Kabupaten Tulungagung beberapa hari lalu. Pihak keluarga mencurigai pelaku yang bekerja sebagai pengasuh telah membawa kabur bayi tersebut. Adi Mazda, Serang, Banten.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari ibu kota. Ada seorang pengendara sepeda motor adu mulut dengan pengendara lain yang melawan arah. Saat kejadian ini tidak hanya sepeda motor, truk trailer juga nekat melawan arah.
11: Puter balik, tabrakan, bahaya, puter balik.
0: Video viral ini memperlihatkan seorang pengendara sepeda motor menegur pengendara lain yang melawan arah di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis pagi. Namun teguran ini justru berbuntut adu mulut. Lantaran tidak terima ditegur, pengendara yang melawan arah bahkan hendak memukul pengendara yang menegurnya. Selain sepeda motor, truk trailer ukuran besar juga nekat melawan arah di lokasi yang sama. Sempat diadang oleh pengendara sepeda motor, sopir truk tetap nekat melawan arah. Pula pengendara melawan arah kerap terjadi di sejumlah lokasi di ibu kota. Peristiwa ini cukup meresahkan, mengingat bisa menimbulkan kecelakaan. Selanjutnya kita terbang ke Maluku Utara, Gunung Berapi Dukono di Kabupaten Halmahera Utara meletus. Dua pendaki dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya masih menunggu untuk di

0: evakuasi.
1: Hari Jumat ini sangat hebat sekali.
0: Dua orang pendaki dilaporkan meninggal dunia saat Gunung Dukono meletus Jumat pagi. Tim SAR gabungan masih berupaya mengevakuasi 20 orang pendaki yang terdiri dari 9 warga negara asing dan 11 warga Maluku Utara. Upaya evakuasi terkendala masih adanya letusan yang membahayakan tim gabungan. Erupsi Gunung Dukono Jumat pagi memuntahkan kolom abu setinggi 10.000 meter di atas puncak. Saat ini status Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas mendaki maupun mendekati kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km. Dari Maluku Utara kita ke Pulau Dewata, ada seekor paus sepanjang 15 meter ditemukan terdampar dan mati di pesisir Pantai Jemberana, Bali. Paus jenis sperma ini akhirnya dikubur di pantai. Pantai Anyar Sari di Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana mendadak ramai setelah seekor paus terdampar. Saat petugas berwenang tiba di lokasi untuk mengevakuasi, paus sudah dalam kondisi mati. Dokter hewan yang memeriksa memastikan hewan ini berjenis paus sperma jantan dengan panjang 15 meter. Lantaran ukurannya yang besar, proses pemindahan bangkai paus sperma ini dilakukan dengan bantuan alat berat. Bangkai mamalia laut ini kemudian dikubur di Pantai Anyar Sari. Menurut warga, sebelum menemukan paus ini sempat berusaha kembali berenang ke tengah laut namun gagal. Lalu air laut pun semakin surut. Polisi akhirnya berhasil menangkap pengasuh sebuah pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah yang merupakan tersangka pencabulan puluhan santriwati. Sebelumnya tersangka berinisial AS ini sempat melarikan diri ke sejumlah daerah hingga tertangkap di Wonogiri, Jawa Tengah.
2: Siapa namamu siapa?
3: Kasus tindak asusila terhadap puluhan santriwati yang diduga dilakukan pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren Dolo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memasuki babak baru. Setelah sempat menghilang diduga melarikan diri, tersangka AS akhirnya diringkus polisi di tempat persembunyiannya di sebuah petilasan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis dini hari. Polisi telah memburu tersangka sejak 4 Mei lalu setelah AS mangkir dari panggilan penyidik. Namun tersangka kerap berpindah-pindah kota. Polisi akhirnya berhasil membekuk AS saat berpapasan di jalan di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah setelah bersembunyi di rumah salah satu juru kunci petilasan.
4: Saya lupa, jadi ada seperti di Kudus, kita sempat ke Muria juga. Jadi ke Gunung Muria. Terus ke padepokan mana di wilayah Jawa Barat, itu Jawa Barat yang bolak-balik sampai ke Sentul. Jadi tiap ada petilasan, jadi dia menjadi petilasan.
3: Sebelumnya pendiri sekaligus pengasuh Ponpes Dolo Kusumo berusia 51 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila yang diduga melibatkan puluhan santriwatinya. Hingga salah satunya dikabarkan hamil. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
0: Kasus pencabulan puluhan santriwati di Pati, Jawa Tengah ini menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual dari balik tembok pesantren. Modus para tersangka pun nyaris mirip, yaitu manipulasi para korbannya dengan hal-hal religi, bahkan mistis. Mencoba kasus ini pun mengundang kekhawatiran para orang tua, khususnya mereka yang menitipkan anaknya di pesantren. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
3: Ribuan warga Pati geram dengan ulah cabul seorang oknum kiai pengasuh sebuah pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah. Mereka meminta sang oknum kiai berinisial AS ditangkap dalam aksi unjuk rasa pada Sabtu 2 Mei lalu. Kemarahan warga bukan tanpa alasan, sebab jumlah santriwati yang dicabuli mencapai puluhan. Tidak hanya itu, para korban juga diintimidasi jika ada yang berani melapor.
5: Sudah sering karena banyak ancaman dari pihak terkait atau dari pihak khususnya pengasuh yaitu tersangka itu, dia berani mengancam balik dengan ancaman fitnah atau menyebarkan nama baik.

0: Gedung pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dalam menimba ilmu agama justru berbalik menjadi tempat mimpi buruk bagi para santriwati. Santriwati seakan terjebak di balik gedung pondok pesantren dan hidup dengan bayang-bayang sang predator. Salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban saat ditemui pada Kamis 7 Mei menuturkan, jumlah korban diperkirakan lebih banyak dari yang melapor. Hal ini dikarenakan para korban malu dan juga mendapat ancaman.
1: Santriwati, santri putri itu diajak entah itu acara selawatan atau apa sampai larut malam. Kalau sudah larut malam, kita kan nggak tahu ya. Maksudnya itu entah itu santri putrinya itu dikembalikan ke kamarnya pondok putri atau itu nanti disuruh untuk nemani tidur. Gitu.
0: Lalu bagaimana bisa para santriwati menjadi korban ulah bejat sang pengasuh pondok pesantren? Dari sejumlah kesaksian yang didapat polisi dari para korban adalah modus tersangka memanipulasi para korbannya dengan hal religi. Salah satunya adalah doktrin bahwa murid harus mengikuti apa kata guru agar dapat menyerap ilmu. Salah satu korban yang menemui pengacara Hotman Paris di Jakarta pada Kamis sore menuturkan, pelaku selama ini merayu para korban. Bahkan di antara orang tua korban sempat diimingi sejumlah uang jika mereka mencabut laporan polisi.
2: Ya, semuanya tidak ada korban lagi. Teman-teman saya tidak ada yang bernasib seperti saya.
3: Tidak ada yang berani? Oh tidak, semoga tidak ada yang korban gitu.
4: Tidak ada yang senasib
3: begitu.
0: Kasus pencabulan puluhan santriwati di Pati mendapat perhatian serius hingga pemerintah pusat. Usai kasus ini mencuat, Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi, langsung melakukan rapat tertutup dengan PLT Bupati Pati Risma Ardi, Kementerian Agama, dan Kepolisian. Hasilnya, izin pondok pesantren yang dinaungi tersangka AS dicabut. Sebelumnya tersangka AS sekaligus pengasuh pondok pesantren ditangkap polisi di Wonogiri usai kabur ke sejumlah kota. Polisi saat ini telah menjerat tersangka AS dengan pasal berlapis, di antaranya pasal perlindungan anak, pasal kekerasan seksual, hingga pasal persetubuhan anak. Ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Penjualan hewan kurban di Kota Depok, Jawa Barat melonjak tajam setelah warga Qatar hingga Arab Saudi memilih menyalurkan kurban di Indonesia. Adapun di Jawa Timur, seorang warga di Kabupaten Mojokerto berternak unta untuk hewan kurban. Unta ini didatangkan dari Australia dan dirawat bersama ratusan ekor sapi.
6: Kurban di Indonesia biasanya menggunakan sapi, domba maupun kambing. Namun, salah satu peternakan di Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, menawarkan unta untuk keperluan kurban. Awalnya, 32 ekor unta didatangkan langsung dari Australia pada tahun 2025 lalu untuk diternakan. Namun, saat ini unta yang tersisa hanya 5 ekor. Unta-unta yang sebelumnya sudah laku terjual ditempatkan di kebun binatang atau tempat wisata edukasi. Menurut Faisal Effendi, pemilik peternakan, unta mudah dirawat seperti sapi, meski pertumbuhannya sedikit lebih lama. Setiap sore, unta dilepas di kebun di dekat kandang untuk makan rumput maupun daun. Selesai makan, unta kembali dikandangkan. Selain itu, kandang unta diberi pasir agar menyerupai habitat aslinya di gurun. Faisal saat ini sedang berkonsentrasi untuk mengembang biakan atau breeding. Salah satu tujuannya adalah untuk keperluan hewan kurban.
7: Oh, kita pengen ngembangin untuk di ternak ya. Kita pengen breeding supaya nanti ke depan kita pengennya ada namanya kurban unta gitu.
8: Tapi tidak ada pembeli Pak untuk kurban.
7: Kenapa?
8: Untuk kurban tidak ada yang
7: beli. Oh, banyak sih sebetulnya peminat untuk unta gitu kan.
6: Sementara di Jawa Barat, jelang Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan hewan kurban di kawasan Kelapa II, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, melonjak tajam. Tak hanya diburu warga sekitar, tempat penjualan hewan kurban juga melayani pembeli dari warga negara Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Arab Saudi. Perang antara Amerika Serikat dengan Iran menjadi penyebab warga di kawasan Timur Tengah tersebut memilih untuk menyalurkan hewan kurban di Indonesia. Salah satu pedagang hewan kurban menyebut permintaan dari negara-negara Timur Tengah bahkan mencapai hampir 500 ekor sapi.
4: Beberapa tamu kemarin itu yang dari Qatar, yang dari Dubai, itu dia mau berkorban di Indonesia. Nah, di sana dia lagi ada susah ya buat membagikan korbannya karena negara kaya, akhirnya dia korban juga di Indonesia.
6: Agar sapi kurban yang dijualnya sesuai dengan permintaan yang disyaratkan pembeli dari Timur Tengah, pedagang rutin memberi pakan berkualitas dan memberikan perawatan terbaik. Pedagang hewan kurban mengaku penjualan sapi tahun ini tetap tinggi di tengah kondisi ekonomi yang terdampak konflik di Timur Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sesaat lagi, Sisi Kota akan mengajak Anda mengunjungi Kampung Siomay di Kemayoran, Jakarta. Di satu kawasan ini, ada sejumlah tukang siomay berkumpul mulai dari membuat, lalu berkeliling menjajakan siomay. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
0: Jajanan siomay mungkin sudah biasa bagi kita. Namun di sebuah permukiman di kawasan Kemayoran, Jakarta, siomay bukan sekadar makanan, melainkan sumber penghidupan utama. Kampung ini dikenal dengan sebutan Kampung Siomay karena di sini puluhan tukang siomay berkumpul mulai dari membuat hingga berkeliling untuk menjajakan siomay. Berikut sisi kota.

0: piring somai hangat, disiram bumbu kacang yang kental, terus ada kecapnya, rasa-rasanya sulit sekali ditolak. Kira-kira proses pembuatannya seperti apa dan adanya di mana ya? Ikuti saya yuk.
1: Sejak pagi hari, aktivitas di salah satu rumah di RT 10 RW 04 Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat sudah terlihat sibuk. Di dapur ini, adonan ikan tenggiri diolah menjadi jajanan siomay.
0: Ini tenggiri apa berarti?
2: Ini tenggiri.
0: Ya. Sama ada ikan lain nggak, Pak?
2: Rebon, udang rebon.
0: Oh, udang rebon. Ya. Sekali produksi gini berapa, Pak, tenggiri?
2: Hari ini karena ngadungnya sedikit, ya sedikit tergantung bikinnya siomay gitu.
0: Berapa, Pak, biasanya, Pak?
2: Kalau hari ini cuma pakai 3 kilo.
0: 3 kilo.
2: Ya.
0: Udangnya berapa, Pak?
2: Udangnya setengah kilo, udang rebon.
0: Rebon setengah kilo.
1: Adonan ikan tenggiri dicampur dengan tepung dan bumbu, kemudian dibentuk satu persatu. Tidak lupa bahan pelengkapnya, seperti sayur kol dan juga telur juga disiapkan. Dalam satu hari, rumah produksi siomay milik Damuri bisa memproduksi ratusan hingga ribuan butir siomay, yang kemudian didistribusikan ke para pedagang keliling. Cerita Kampung Siomay tak lepas dari sosok Damuri yang bertahun-tahun lalu memulai usaha siomay dari satu gerobak sederhana. Berbekal resep yang ia buat sendiri dan tekad kuat, usaha kecil itu perlahan berkembang. Di rumah produksi siomay milik Damuri yang sudah ada hampir 30 tahun, ada 29 hingga 30 orang pedagang keliling dengan 34 gerobak yang tersedia. Sebagian besar pedagang berasal luar Jakarta, seperti Tegal, Pemalang, hingga Surabaya.
3: Tapi dulunya mas sendiri, nggak rame-rame begini, ya kan? Terus berapa tahun kemudian, ya kan, saya punya pikiran banyak yang pengen pada ngikut, minta tolong bikinin gerobak, ya saya akhirnya bikin gerobak buat mereka-mereka yang pengen kerja, gitu. Kayak seperti biasa itu kan saya tulis-tulis nama di depan tuh, lowongan kerja gitu. Jadi ya ikut-ikut bukan pemerintah lah, membuka lowongan kerja gitu, untuk membantu mereka yang membutuhkan.
1: Keberadaan rumah produksi Damuri yang dikenal sebagai Kampung Siomay ini pun diapresiasi oleh pengurus lingkungan. Meskipun dulu pernah banyak usaha konveksi di sekitar sini, yang masih bertahan adalah usaha siomay milik Damuri. Selain menggerakkan ekonomi warga, usaha ini juga menjadi ciri khas yang membuat kampung mereka dikenal banyak orang.
4: Dulu sih sini termasuk ini yang anggur konveksi yang agak ini dulu, tapi sekarang udah praktis nggak ada setelah COVID itu ya. COVID itu udah bersih di sini konveksi. Jadi tinggal siomay aja yang usaha di sini, UKM. Ya alhamdulillah, ya menunjang sekali buat di lingkungan ini sih ya. Dan itu juga menunjang buat apa, pemerintah, jadi UKM termasuknya itu ya. Ya jadi ya meningkatkan ini ekonomi lah sedikit di tingkat bawah gitu loh.
1: Siomay dan pelengkapnya serta bumbu kacang sudah siap di gerobak. Saatnya saya ikut Pardi, salah satu pedagang keliling yang bekerja dengan Damuri untuk menjajakan dagangannya. Pardi biasa menjajakan dagangannya di Cempaka Putih.
0: Mas Pardi berarti ikut Pak Damuri dari kapan, Mas?
5: Kira-kira 3 tahun.
0: 3 tahun. Mas, tadi kan aku juga, kita ikut bareng-bareng ya, Mas, buat terus sampai jualan kayak gini. Part paling capek menurut Mas Pardi, pas ngapain, Mas?
5: Menurut saya tuh yang paling capek yang bagian dapur itu bagian masak.
0: Bagian masak? Kenapa, Mas?
5: Itu kan mulai dari jam 4 udah mulai. Nyampe kelar jam 9-an baru kelar itu kan. Kalau yang lain-lain mah kerjanya ringan itu.
1: Berkilometer langkah, meskipun terik panas Jakarta menyengat, tidak menyurutkan semangat Pardi untuk sampai ke tempat biasa ia jajakan dagangannya.
0: Enggak pakai pare.
5: Enggak pakai pare, telur pakai.
0: Telur pakai.
5: Yang lain pakai semua?
0: Yang lain boleh deh, sayur. Kentang. Mas, biasanya kalau sambil nunggu pelanggan gini, biasanya ngapain, Mas?
5: Paling kegiatannya itu mainan HP, gitu, nonton-nonton apa, gitu, paling begitu aja. Kalau nggak begitu, ngantuk soalnya.
0: Ngantuk? Iya. Aku nggak pakai pare, Mas.
5: Pakai pare.
0: Iya, nggak pakai.
1: Kampung Siomay mengajarkan dari satu gerobak bisa tumbuh puluhan kesempatan kerja. Satu resep, satu tekad, kini menghidupi banyak orang. Kampung Siomay tumbuh dari usaha kecil menjadi kekuatan bersama. Nindya Yuwono, Dwi Agung, Jakarta.
6: Tidak hanya di Mesir, Anda juga bisa merasakan sensasi naik unta di padang pasir di Cina. Bahkan saking banyaknya unta, ada lampu merah agar antrian unta tertib saat melintas. Redaksi segera kembali.

0: Dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Hamparan bunga shibazakura bermekaran indah membentuk lautan merah muda di kaki Gunung Fuji, Jepang. Banyak wisatawan yang rela datang dari jauh untuk melihat keindahan bunga ini yang hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat.
1: Musim semi di Jepang kembali menghadirkan pemandangan yang memukau. Di kaki Gunung Fuji, jutaan bunga shibazakura bermekaran membentuk hamparan merah muda yang luas seperti lautan merah muda. Pemandangan indah ini bisa ditemukan di Festival Fuji Shibazakura yang digelar di kawasan Danau Motosuko di Fuji Kawaguchiko, Jepang. Dengan latar Gunung Fuji yang puncaknya masih tertutup salju ini, tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan dari berbagai negara.

0: Fuji is really beautiful, and knowing it's also the highest mountain in Japan, so we wanted to visit like near, and also the flowers really makes it more beautiful.
1: Para pengunjung berjalan menyusuri taman bunga sambil berfoto dan menikmati suasana musim semi yang sejuk. Banyak wisatawan rela datang dari jauh untuk melihat keindahan bunga yang hanya mekar dalam waktu singkat setiap tahunnya.
2: 1時間半ぐらい車で来て、ゴールデンウィークはキャンプしようとか、あとこの芝桜が綺麗だからすごい見に来て、今楽しいところです。
1: Festival Fuji Shibazakura dikenal sebagai salah satu festival bunga terbesar di Jepang dan selalu menarik perhatian wisatawan setiap tahunnya.
3: Tidak hanya di Mesir, Anda juga bisa merasakan sensasi naik unta di padang pasir di Cina. Uniknya, di sini unta harus menaati lampu lalu lintas, layaknya kendaraan di perkotaan. Dan informasi ini sekaligus menutup redaksi kali ini. Saya Bini Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.
4: Eits, ini bukan di Mesir loh ya, melainkan di China. Di tengah gurun Gobi, tepatnya di kawasan Gunung Mingxia yang terkenal dengan bukit pasir keemasannya. Pengunjung bisa merasakan sensasi naik unta di padang pasir. Uniknya, di sini unta-unta yang dikenal sebagai kapal gurun kini harus menaati lampu lalu lintas layaknya kendaraan di perkotaan. Lampu lalu lintas khusus bergambar unta mengatur pergerakan para wisatawan. Saat lampu merah menyala, unta-unta berhenti serempak, membentuk antrian panjang yang tertib di tengah gurun.
5: 我是从河北过来的，就是我看到这个红绿灯以后，我就感觉好像是在丝绸之路上，有这么一个现代的红绿灯，就感觉很有一个特色，就感觉挺惊喜的。啊，我是从天津过来的，啊，这个骆驼特很特别，这是你看，因为这就是跟与这个绿野保护这个动物嘛啊，是吧？人和这个动物和谐相处，啊，给我感觉这个设计的比较很新颖。
4: Sistem ini diterapkan sejak 2021 menyusul lonjakan wisatawan pasca pandemi COVID-19. Sebelumnya, jalur unta, pejalan kaki, dan bus wisata kerap saling bersilangan dan memicu kekacauan. Tak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri. Wisatawan pun memanfaatkan momen ini untuk mengabadikan pemandangan langka unta-unta yang tertib menunggu lampu hijau di tengah gurun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya Miladi Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik, memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang surah Al-Humazah, bahaya ghibah dan saling sindir. Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita di studio, ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ayah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sehat. Hari ini kita bersemangat, pembahasan kita juga luar biasa soal Al-Humazah, ghibah dan sindir. Nah ini nih, tanpa kita sadari sebenarnya, jangan-jangan, na'udzubillah sih sebenarnya, kita termasuk orang yang mungkin permisif atau bahkan mungkin pelaku ya, karena tanpa sadar biasanya Pak Kiai ya, di ketikan media sosial, kita menjadi orang yang termasuk, nah gitu, saling sindir, walaupun sebenarnya niatnya enggak gitu, tapi jangan-jangan, kita harus banyak muhasabah, berkaca diri. Nanti kita akan bahas insya Allah surat Al-Humazah ini berkaitan dengan konsep ghibah dan saling sindir. Tapi sebelum itu, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, langsung kita ke pembahasan Pak Kiai. Al-Humazah terkait saling sindir atau ghibah, sebenarnya asbabun nuzul dari turunnya surah ini seperti apa Pak Kiai? Tafadhol.
1: Iya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa di manapun Anda berada, Mbak Mila yang saya hormati, di zaman dulu hampir representatifnya sekarang ini sama. Jadi ini dilatar belakangi oleh budaya yang buruk ya, bahwa mereka itu orang-orang musyrikin itu mereka membanggakan kelompoknya, gennya, marganya yang paling kaya, yang punya kedudukan tertinggi, yang anak keturunannya paling banyak. Itu adalah cara mereka memberikan apresiasi terhadap ya sebuah nilai lebih bagi satu kelompok bila dengan tiga kriteria itu tadi. Nah, akibatnya karena persaingannya itu tiga hal itu sifatnya tidak permanen, maka yang satu dengan yang lainnya itu tadi menjadikan ini menjadi bagian dari kehidupannya. Seakan bisa berubah menjadi hobi gitu. Nah, dan Islam melarang ya mereka membanggakan paling banyak harta, paling banyak anak. Kemudian ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya. Jadi awal mulanya itu peristiwanya semacam itu. Ya, jadi membanggakan, menghinakan, mengecilkan orang lain yang tidak pada tiga ya takaran yang mereka sebutkan itu.
0: Baik, Pak Kiai. Kalau kita kemudian merujuk pada ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Tapi di sini kata yang dipakai adalah lumazah. Jadi perbedaan antara humazah dengan lumazah itu seperti apa, Pak?
1: Iya. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa humazah itu maknanya al-massa'una bin namimah. Orang yang pergi ke sana kemari itu namimah. Namimah itu menerima 100 maka dia menyampaikannya di bawah 100 atau melebihi 100. Jadi namimah itu lebih parah dari ghibah sebenarnya. Nah itu yang disebut dengan humazah. Adapun lumazah, al-mufsiduna bainal ahibbah. Merusak hubungan kecintaan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau umpamanya ada seorang wanita yang dicintai oleh si A, dicintai oleh si B. Dan ternyata kecintaannya itu tidak disukai oleh si C. Maka si C bila dia ingin merebut, maka caranya memutuskan kecintaan itu. Ya, memutuskan ya kebahagiaan orang yang sudah terbina itu. Termasuk memutuskan perkawinan bagi orang yang sudah terjalin dalam sebuah hubungan. Itu termasuk dalam pengertian lumazah. Jadi lumazah itu al-mufsiduna bainal ahibbah. Memutuskan tali pertalian yang sebenarnya mereka itu sudah saling mencintai. Sudah senang. Ya, dua-duanya jelek nih.
0: Dua jelek.
1: Cuma hanya konotasinya lumazah itu. Ya, memutuskan sesuatu yang sudah terbina sebelumnya. Kalau humazah, dia lebih umum. Apakah orang yang dijelekinya, yang dinamimahnya itu punya hubungan atau tidak? Apakah dia punya maksud mau merebut atau tidak? Itu enggak ada digambarkan itu. Dia sifat umum. Dan keumumannya itu bukan cuma menyangkut soal hubungan. Tetapi bisa jadi bisnis, bisa jadi ya politik, bisa jadi ekonomi dan lain sebagainya gitu. Lebih umum.
0: Lebih umum. Kalau kemudian ghibah dan saling sindir ini masuk ke dalam konteks yang mana Pak Kiai? Atau dua-duanya bisa masuk?
1: Ya, dua-duanya
0: bisa masuk.
1: Saling masuk. Karena nyindir itu kan, nah ini jadi ada sebuah penafsiran gini Mbak Mila, penafsiran. Kalau humazah itu menyampaikan apa itu, dia menghinanya itu fi ayunir rijal gitu. Dia menyampaikannya itu orang yang disebutkannya itu ada di situ.
0: Jadi langsung.
1: Ya jatuh. Okay. Tapi lumazah itu ketika orangnya itu pergi baru dia jatuhkan.
0: Di belakang ya, sembunyi-sembunyi.
1: Nah jadi kalau yang namanya menyindir, dia lebih cocok untuk memasukkan humazah. Karena dia melakukannya itu ekstrim. Kan ini tadi ya seperti firqah sebagai kelompok satu kaum. Ketika dia kumpul semuanya kaya semua. Kemudian ada datang orang yang di bawah status sosialnya di antara kita itu. Maka dia gak segan-segan menjatuhkannya orangnya ada di situ. Tanpa harus menunggu lagi dia pergi itu. Nah termasuk kalimat sindiran maka masuk dalam pengertian itu. Artinya menyatakan kejelekan itu di depan orangnya.
0: Ya. Nah kadang-kadang kan kita juga sering melihat Pak Kiai bagaimana kita menyindir atau mungkin ada orang yang menyindir, ada yang mengejek misalnya di kolom komentar media sosial misalnya. Ini berarti juga bagian dan bentuk dari humazah ini berarti Pak Kiai kalau langsung misalnya ke orangnya. Gitu.
1: Iya sebenarnya ini satu hal yang bahasannya sangat luas sekali. Artinya begini, sebenarnya kan yang cari penyakit tuh kita.
0: Iya.
1: Ya, kita ini sudah berpenyakit kalau ketika kita mencari-cari ya apa itu

0: postingan orang, kita lihat status orang. Itu sebenarnya kita sudah mencari-cari. Nah, kalau kita punya penyakit, maka kita gatel kalau tidak memberikan komentar. Maka kita sekurang-kurangnya komen. Ya, nah pada saat yang tidak sejalan, tidak sependirian dengan dia, atau bahkan dia merasa bagian yang terkena sindiran itu, maka dia akan memberikan respon ya secara langsung. Ketika dia merespon itu, orang bisa jadi yang belum tentu menyindir dia, itu anggap satu perbuatan, maka dia balasnya 2, 3 kali, 4 kali. Sekali pukul itu dengan lipatan perbuatan kesalahan-kesalahan yang lain. Sebenarnya berawal dari kenapa ikut campur, kenapa mencari, kenapa pingin melihat. Itu juga bagian sesuatu yang semestinya tidak boleh terjadi.
1: Semestinya tidak boleh.
0: Nah. Coba gini Mbak Mila, memang rumit ya.
1: Sulit.
0: Orang masuk ya, masuk ke beranda kita.
1: Iya.
0: Tapi kita jangan lihat. Tapi kalau di WA kan memang sengaja orang melihat status itu. Sehingga dia tahu persis gitu, evaluasinya gitu. Padahal ketahuan dia itu tidak ada yang mengevaluasi dan tidak ada yang menilai dan tidak memberikan reward gitu loh. Tapi dia tetap aja bersemangat gitu.
1: Kadang juga bingung, senang banget ya kalau ini ya mudah-mudahan saya gak ketulah ya. Artinya gitu Pak, kadang ada orang yang senang banget komenin postingan orang.
0: Ya.
1: Kadang kalau komennya bagus, baik, ada doa masih di mending. Situ kan masih mending ya berarti Pak Kiai. Tapi kok ada ya orang yang jahat banget jempolnya gitu ya, bisa dengan mudah mencela atau bahkan mungkin menghina fisik orang lain. Nah ini nih yang kadang-kadang agak di luar nulur. Nah kita akan jeda dulu Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah

0: Cuaca panas? Jangan anggap sepele. Heat stroke bisa datang tiba-tiba. Dari pusing, lemas, hingga kehilangan kesadaran.
1: Suhu yang tinggi di dalam tubuh, di atas 40 derajat, bahkan hingga 42 derajat Celcius, itu dapat menyebabkan kematian sel.
0: Siapa yang paling beresiko dan bagaimana cara mencegahnya? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 9 Mei, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.

0: dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Surah Al-Humazah, Bahaya Ghibah dan Saling Sindir. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Windy di Bogor. Kita simak bersama pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Maulida dari Jakarta dan sekarang sebagai santri di Pesantren Asafinah Bogor. Saya ingin mengajukan pertanyaan nomor 3. Yang pertama, di dalam surah Al-Humazah itu disebutkan 2 kata. Ada humazah, ada lumazah. Apa perbedaan humazah dan lumazah secara etimologi dan tafsirnya? Yang kedua, ayat ke-8 dikatakan innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Apakah innaha 'alaihim muqsadah maknanya menutup ruang maaf bagi orang-orang yang melakukan ghibah? Artinya orang yang sudah ghibah tertutup baginya untuk meminta maaf. Yang ketiga, bahwa banyak di kalangan wanita terpengaruh tayangan media sosial atau televisi yang menayangkan tentang berita-berita hoax dan bahkan tayangan ghibah menjadi ratingnya tinggi sekali. Nah, ini menjadi porsi tertinggi yang dinikmati oleh kaum wanita di rumah sambil istirahat. Apakah orang-orang yang menikmati dan menayangkan kegiatan-kegiatan atau program-program ghibah ini juga sama berdosanya dengan yang mengghibah langsung? Mohon penjelasannya dan terima kasih atas jawabannya Pak Kiai Haji Haris Hakam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda Windy di Bogor atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, sudah kita bahas tadi di segmen 1 Pak Kiai, kita langsung mungkin masuk ke pertanyaan kedua. Apakah kemudian makna ya dari inna ha alaihim muqsadah, yang artinya sungguh api itu ditutup rapat atas mereka, apakah ini artinya sudah tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi jalan tobat bagi pelaku hibah? Seperti apa Pak Kiai?
4: Ya, ada sedikit yang perlu ditambahkan dalam pertanyaan yang pertama.
2: Okay.
4: Ada pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau membedakan humazah dengan lumazah itu. Humazah itu adalah orang yang mencacat orang lain dengan lidahnya. Sementara lumazah orang yang mengecilkan orang lain tapi bi'ainain, dengan 2 mata. Artinya dia bermain mata memberikan isyarat tentang betapa orang yang diajak bicaranya itu merasa dikecilkan gitu. Nah, ini memberi isyarat dengan mata tentunya ini diinterpretasinya sama dengan orang mengecilkan dengan bibir, namanya memonyongkan bibirnya untuk mengatakan weh gitu ya, atau memencingkan salah satu mata. Ya, nah itu juga sama. Jadi kata humaza itu menyampaikan sesuatu melapaskan dengan lidah, tetapi kalau lumaza dia menggunakan anggota tubuh yang tujuannya sama untuk menghina orang lain. Itu sebagai tambahan untuk pertanyaan yang pertama.
2: Betul, ya. Oke.
4: Nah, pertanyaan yang kedua, innaha ya,
2: alaihim muqsadah.
4: Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya mereka itu di dalam neraka itu tertutup. Jadi

0: Ayat ini bercerita bukan sekarang. Ayat itu bercerita tentang nanti. Orang-orang yang riba, tidak istihlal. Ini sebenarnya ghibah itu tidak bisa dipahami berdiri sendiri. Orang yang ghibah, orang yang namimah, kalau dia istihlal.
1: Istihlal
0: itu meminta kehalalan. Nah kalau dia istihlal, maka dia betapapun dia terbebas dari ayat yang mengatakan bahwa dia terkurung di dalamnya, di dalam neraka tidak bisa menghindar gitu. Adapun apakah itu juga maknanya orang yang melakukan ghibah, namimah itu dia tertutup sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pentaubatan mamanya gitu. Maka jawabannya tidak. Dosa sebesar apapun dan model apapun tetap ya mendapatkan pengampunan dari Allah kalau benar-benar dia bertaubat. Allah pasti mau mengampuni. Yang kedua, bukan berarti makna dia tertutup itu dia tidak bisa melakukan perubahan gitu. Kalau dia terus melakukan pencarian jati diri, kemudian dia meningkatkan kualitas diri dengan belajar dan berupaya untuk merubah diri, maka sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang dinamis, ya maka ada sebuah ungkapan al-harokah barokah, kalau dia berusaha maka dia akan mendapati perubahan, ya saya kira ya, seperti itu penafsirannya. Ya.
1: Jadi istihlal, tapi ketika kita misalnya sadar Pak Kiai, astagfirullahaladzim, kayaknya tadi saya ngomongin saudara saya, si Fulan atau si Fulanah gitu, saya mau minta istihlal gitu ya, atau saya mau minta maaf. Berarti bisa dilakukan ya Pak Kiai ya, dengan misalnya itu tadi meminta maaf, meminta ridho gitu, itu bisa dilakukan
0: ya.
1: Pak Kiai.
0: Pada prinsipnya itu orang yang halal bihalal itu kan pada hakikatnya istihlal. Nah istihlal itu dia jangan menyebutkan bila belum sampai pada adanya kecintaan yang maksimal. Oleh karena itu prolognya itu Nabi disuruh membawa oleh-oleh, memberikan hadiah. Jadi jangan langsung istihlal, tetapi kita datang, kita memberikan perhatian, kita memberikan kasih sayang dalam bentuk materi. Ketika dia sudah jatuh cinta, ketika dia sudah menganggap kita bagian dari yang dianggap dihormati, baru pada saat itu istihlal. Sebab kalau, maaf ya, kalau saya ghibah Mbak Mila ya, di kantor ini, kemudian setelah saya ketemu gitu, bisa jadi kebalikannya.
1: Iya sih,
0: Pak. Ya bisa jadi kebalikannya, bukan dia mendapatkan, tetapi dia menerima resiko yang bisa lebih besar lagi. Dan itu memancing orang lain untuk melakukan ghibah-ghibah yang baru, ghibah-ghibah yang lain lebih besar dari yang dia diperlakukan. Jadi enggak tuntas. Nah oleh karena itu metodenya disuruh menanamkan kecintaan. Jadi istihlal itu sama dengan metode dakwah. Dakwah itu Mbak Mila, kalau kita ingin melakukan sebuah dakwah, dakwah itu kan artinya mengajak. Kita mau mengajak pada sebuah perubahan, itu gak bisa berhasil. Kalau tidak ada kecintaan, itu gak bisa. Maka perlu ada sebuah proses, kenal terlebih dahulu. Ya, kemudian bagaimana dia membuat sebuah perhatian, menarik. Setelah ini tahapan ini, baru dia menyampaikan materi. Jadi orang yang tanpa teori ketika dia menyampaikan sesuatu, maka dia ditinggal tidur. Begitu juga orang yang istihlal, maka dia tidak akan berbuah pada sebuah hal yang baik karena dia tidak mengerti. Jadi sesuatu yang baik harus dia ketahui juga cara yang baik.
1: Oke.
0: Ya, gitu. Baru menjadi sebuah kebaikan.
1: Tanamkan kecintaan terlebih dahulu, bawa hadiah gitu ya untuk bikin hatinya juga jadi lembut yeah. gitu ya Pak Kiai, kira-kira begitulah.
0: Jadi kalau Mbak Mila mau minta maaf sama saya nih.
1: Harus bawa dulu, bawaan apa gitu.
0: Bilang ini, Pak Kiai nomor rekeningnya berapa?
1: Oh Masya Allah, aduh.

0: kayaknya nggak bisa yang receh kalau sama Pak Kiai ya. Masya Allah. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Kiai. Nah ini nih, jadi penonton dan juga penyebar konten yang di dalamnya ada unsur ghibah misalnya Pak Kiai, atau menyindir lah kira-kira begitu. Itu gimana dosanya sampai juga nggak ke yang nonton dan juga yang menyebarkan Pak Kiai?
1: Ya, jadi kalau dalam teori kriminalitas, itu kan ada aktor yang menggerakkan. Kemudian ada pelaku dan ada orang yang ikut serta melakukan. Ini hukumannya berbeda nih. Ya, teori kriminalitas itu dia pada level yang mana, maka lebih berat dia akan mendapatkannya. Nah, kalau tadi digambarkan bahwa ini menjadi tayangan keseharian, ini memang jadi masalah. Ratingnya tinggi, tetapi dari kajian kita ini berbahaya. Nah, tentunya orang yang paparazi itu orang yang mencari-cari memang kerusakan. Kalau sudah tahu dia gali sedemikian rupa dengan modal itu, dia ini dosanya paling besar. Nah, orang yang menyampaikan itu dosanya besar, tapi tidak sebesar yang paparazinya itu yang mencarinya. Bagaimana dengan ibu-ibu yang nonton, atau orang yang memperhatikan yang nontonnya, maka dia termasuk orang yang ikut serta melakukan. Nah, ikut serta melakukan itu di situ dia berfungsi memperbanyak saksi keburukan. Ya, jadi ikut serta bisa jadi dalam bentuk dia memperbanyak persaksian keburukan. Jadi kan kalau kita lihat dalam sistem Islam itu manajemen kesalahan itu, bahwa kesalahan itu dicatat oleh malaikat Al-Fajr. Kesalahan itu dicatat oleh bumi di mana dia berpijak melakukan kesalahan. Kesalahan itu ya dicatat oleh anggota tubuhnya yang disebut dengan asar. Nah, yang keempat ini orang-orang yang menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan jelek. Maka dia nanti para pemirsa yang hobi dengan tayangan yang semacam ini siap-siap menjadi saksi bahwa apakah benar tayangan ini keluar, ditayangkan, apakah benar perkataan itu, maka dia yang akan mengatakan iya. Karena pada waktu itu memang saya 1 jam sebelumnya saya sudah siap menunggu program itu gitu. Dia akan menyatakan itu.
0: Takut, ya. Jadi ngeri ya. Ya. Nah, jadi memang harus hati-hati ya Pak Kiai ya. Karena ternyata bagi kita yang percaya bahwa itu tadi, kalau kita memang niatnya memang buruk tuh khawatirnya memang dampaknya kan panjang ya Pak Ki. Gak cuma di dunia gitu loh. Kalau kita misalnya mengiyakan apalagi malah ikut-ikutan komen misalnya Pak Ki. Habis nonton infotainment atau gosip, wah emang si fulan. Nah itu kan khawatirnya begitu gitu.
1: Ya, dan ini asiknya kalau sama-sama nonton, ketika dia ketemu, dia ngerumpi, materi yang sama-sama nonton, itu menjadi tambah asik lagi dengan bumbu ini dan itu. Baik. Padahal sama-sama nonton.
0: Oke. Okay. Kita stop dulu ngomongin ini. Kita jeda dulu Pak Gia, nanti ya, kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan Redaksi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN.

0: Kerajaan Indonesia.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Surah Al-Humazah, Bahaya Riba dan Saling Sindir. Kita lanjutkan pembahasan kita, Pak Kiai. Pak Kiai, kalau kita kemudian melihat di ayat pertama dan juga ayat kedua kan, Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malaw wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini kan artinya pengumpat dengan orang yang kemudian mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya ini punya mungkin kesamaan. Dalam sudut pandang saya nih, kalau kemudian dari segi tafsir, para ulama menyimpulkan apa keterkaitan dari ayat pertama dan juga ayat kedua, Pak Kiai?
2: Ya, itu namanya tafsirul ayah bil ayah. Ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain. Jadi sebab timbulnya humazah dan lumazah itu karena mereka bersaing mengumpulkan harta, dan hartanya itu bukan cuma cukup bagi dia, tapi sampai wa'addadah. Sampai wa'addadah itu ada di ahli warisihi. Dia persiapkan untuk 7 keturunan itu sudah dia persiapkan. Dia bilang gini, kamu tahu gak harta saya ini sampai 7 turunan gak habis. Itu semakin jauh dia sebutkan, semakin kecil orang yang dia jatuhkan. Itu maknanya. Yang kedua, bahwa kata kalimat ayat ini, allazi jama'a malaw wa'addadah, ini adalah kalimat yang mengatopkan dengan kalimat yang pertama. Dia termasuk wail gitu loh. Jadi yang celaka itu bukan cuma orang yang ngomong doang, tetapi orang yang mengumpulkan harta gitu. Ya, kemudian mengecilkan orang dengan hartanya. Makanya tadi dibilang kalau humazah itu dengan lisan, kalau lumazah itu dengan kedua mata, dengan isyarat. Maka dia bilang, orang mengangkat gini aja, saya bilang, ini lihat nih gitu. Nah, maka itu juga sama. Nah, jadi yang mengatakan, yang berisyarat atau apakah menyebut kejelekan atau menganggap apa yang dia dapat untuk mengecilkan orang, itu hukumnya sama, wail gitu.
1: Wail, celaka juga. Jadi, hati-hati kadang. Itu sih, kadang tuh kita, kalau misalnya dalam konteks bercanda gitu, Pak Kiai juga gak boleh ya. Misalnya karena sudah akrab misalnya dengan teman gitu ya. Kadang-kadang kan biasa ya saling sendiri, situ sih badannya begini gitu. Situ sih tasnya begini misalnya, atau apalah. Yang bercandaannya itu berkaitan sama mungkin materi gitu. Sebenarnya itu juga lebih baik dihindari ya, Pak Kiai.
2: Iya, ini jadul banget
1: nih. Begitu. Jangan kayak orang susah deh tasnya gitu, Pak Kiai misalnya. Aduh, ketahuan. Aduh, tasnya kok ini KW ya misalnya gitu. Iya. Atau apalah mungkin, Pak Kiai.
2: Iya, kelihatannya ini luntur nih.
1: Nah gitu,
2: sama. Ya, hal-hal seperti itu. Jadi bercandanya boleh. Jadi bercanda itu boleh, dan Nabi juga bercanda. Tetapi yang tidak boleh berbohong. Yang tidak boleh orang menjadi tersindir. Orang jadi kecil di hadapan dia, itu yang gak boleh. Bercandanya itu boleh.
1: Bercandanya boleh.
2: Halal.
1: Halal. Kalau ke orang yang kita sudah sama-sama tahu, misalnya teman yang memang gaya bercandanya mungkin sama, gak, berarti gak apa-apa, Pak Kiai. Tapi kalau ke orang yang kita gak kenal tapi tiba-tiba begitu, merendahkan.
2: Kalau yang frekuensinya sama, barangkali hukumnya mubah ya. Artinya umpamanya memang dia ini sudah yakin nih, A sama B ini memang sudah biasa. Maaf nih ya, orang Jawa Timur itu tingkat bercandanya itu lebih tinggi dari orang Jawa Tengah.
1: Saya Jawa Timur.
2: Ya, dia lebih tinggi orang Jawa Tengah. Dengan istilah-istilah sebutannya pun, kalau dia ucapkan di Jawa Tengah, itu bermasalah. Kita ingat benar kasus yang bermasalah seorang ustad ya di Jawa Tengah. Ustad Jawa Timur yang berdakwah di Jawa Tengah bermasalah dengan bahasa yang dia pergunakan. Kalau yang dia mengucapkan di Jawa Timur enggak masalah tuh. Tapi karena dia mengucapkannya di Jawa Tengah bermasalah.
1: Jadi ya. Hati-hati sih.
2: Hati-hati sebenarnya. Karena tidak satu frekuensi itu. Mm-hmm. Kalau yang udah akrab, kemudian memang begitu terus, sama-sama daerahnya, bisa jadi nggak marah.
1: Jadi, iya, bisa jadi. Karena biasanya kalau udah saya ketemu teman gitu ya, karena udah akrab banget, apa ya istilahnya, ceng-cengan ya Pak Kiai ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan sih itu bukan termasuk dalam sindir Lumazah ini ya Pak Kiai atau Humazah ini. Baik. Pak Kiai, nah ini kadang ghibah ini banyak kemudian yang menghaluskan lah gitu ya istilah ghibah. Ah kita mah gak ghibah, kita ini sedang berbagi informasi atau kita ini sedang, ini kita sedang menganalisis perilaku gitu. Jadi seolah-olah kita bungkus, karena kalau kita bilang ghibah, ghibah kan kaitannya itu tadi ya. Termasuk orang yang celaka, kemudian dilaknat juga oleh Allah, tapi mungkin isinya sama, tapi membungkusnya enggak, kita enggak ghibah kok. Kita cuma belajar dari pengalaman orang, kita berbagi informasi gitu. Kita sedang menganalisis perilaku seseorang. Enggak boleh ya Pak Kiai ya, kayaknya.
2: Ya, pertanyaannya yang lebih bagus begini, Mbak Mila. Apakah sama ghibah dengan mengkritisi? Ya kan? Mm-hmm. Apakah sama ghibah dengan mengkritisi? Artinya begini. Pemerintah itu, pemerintah bisa jadi salah satu kebijakannya itu dikritisi. Mm-hmm. Pemerintah menanggapinya itu bisa macam-macam tuh. Yang satu mengkritisi, tapi pemerintah atau ada unsur masyarakat yang lain menganggap itu bukan mengkritisi, itu sudah makar. Hmm. Itu melebihi lagi, jadi aspek yang lebih tinggi lagi. Tetapi ada yang bilang, wah ini mah ghibah. Nah, apakah dihukumkan sama? Jawabannya tidak sama. Kalau memang konteksnya kritisi, mengkritisi, maka kritik itu harus kritik yang sportif, kritik yang menggunakan etika bahasa. Kritik itu juga harus membangun.
1: Ya, membangun.
2: Yang keempat, kritisi itu harus memberikan alternatif. Dia bilang, kalau menurut saya itu bukan begitu. Tapi seperti ini, dan dia punya ide itu lebih unggul dari yang diucapkan itu. Maka itu kriterianya kritik.
1: Kritik ya.
2: Boleh, jadi kritik yang sportif, kritik yang edukatif, kritik yang membangun, itu boleh. Dan itu seni demokrasi. Walaupun menurut Islam gak boleh. Kalau menurut Islam itu datang, datang atau menurut surat sehingga orang lain tidak tahu apa itu isinya, ya dari hati ke hati, maka itu yang disebut dengan kritik. Sehingga jangan heran ya demo kritik oleh kelompok tertentu itu dianggap bagian dari sesuatu yang diharamkan. Nah, orang-orang demokrasi mengatakan itu boleh asalkan ya dia punya alternatif yang lebih bagus. Kalau ghibah kan gak mengkritisi.
1: Enggak memang, kadang malah.
2: Dan tidak memberikan jalan keluar. Jadi beda mengkritisi dengan mengkritik. Itu tidak sama.
1: Tidak sama. Itu tadi, kalau kemudian ada meremehkan orang lain, mendiskreditkan orang lain, merendahkan orang lain, yang diobrolin hanya keburukan gitu ya Pak Kiai. Nah itu ghibah ya sebenarnya.
2: Ghibah.
1: Tapi kalau kemudian, ya kita misalnya sebagai rakyat yang terdampak oleh kebijakan pemerintah, kita menyuarakan aspirasi kita,
2: boleh.
1: Itu boleh. Gitu.
2: Boleh. Nah, dan kita harus punya ide dan, tapi. Okay. Mestinya ini.
1: Gimana kalau.
2: Dan ini lebih objektif. Ini lebih ngena sasaran. Ini lebih berdaya guna. Boleh.
1: Dan gak usah pakai dalih. Kita sedang menganalisis perilaku seseorang. Nah, kalau ujung-ujungnya ngomongin orang lain ya yang buruk-buruk
2: tetap
1: ya.
2: Tetap aja ghibah. Kalau tidak ada kalau tidak ada kriteria mengkritisi, maka ghibah namanya.
1: Baik. Ya Allah, ini sepertinya tamparan bagi saya ya. Oke, Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita, tapi seperti biasa kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Cuaca panas? Jangan anggap sepele. Heat stroke bisa datang tiba-tiba. Dari pusing, lemas, hingga kehilangan kesadaran.
2: Suhu yang tinggi di dalam tubuh, di atas 40 derajat, bahkan hingga 42 derajat Celcius, itu dapat menyebabkan kematian sel.
0: Siapa yang paling beresiko dan bagaimana cara mencegahnya? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 9 Mei, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
6: Saya terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Surah Al-Humazah, Bahaya Ghibah dan Saling Sindir. Aduh, nih kalau ngomongin ghibah dan saling sindir Pak Kiai, saya nggak mau menormalisasi ini atau saya nggak mau kemudian mengeneralisir bahwa perempuan tuh identik dengan, tapi gimana ya, kadang-kadang memang perempuan tuh kalau sudah berkumpul sesama perempuan gitu ya Pak Kiai, seolah-olah ngomongin orang itu tuh menjadi suatu hal yang sebenarnya nggak boleh ya, tapi jadi bahan yang sangat seru gitu Pak Kiai. Nah, walaupun sebenarnya kita tahu nih nggak boleh sih sebenarnya ngomongin orang, tapi bagaimana ya Pak Kiai mungkin tipsnya kepada mungkin ya para perempuan-perempuan yang kadang-kadang kalau sudah ketemu sesama perempuan yang ngomongin orang lain gitu, supaya tahan-tahan lah kita tuh. Nggak usah ngomongin orang Pak Kiai, gitu gimana ya Pak Kiai?
7: Iya. Pemirsa, saya mau buat tesa. Coba kasih antitesanya, benar tidak tesanya. Bahwa bukan cuma wanita, iya, ketemu sama wanita yang tidak kenal. Kakak beradik, kalau pulang kampung, itu suaminya nggak ada yang diurusin. Ya, kalau dia pulang kampung sama ibunya atau sama kakaknya, kalau perempuan itu ngobrol dari mulai jam asar terus sampai malam, nanti sambung lagi sampai subuh, sampai sambung. Dan dia nggak tanya suaminya udah ngopi apa belum, sudah makan belum, nggak ada urusin. Itu tesa dari saya itu. Silakan benar atau tidak, boleh Bapak-bapak ya kasih
6: input ya.
7: Input ke kita nih ya.
6: Betul.
7: Nah, sementara di pihak laki-laki sama kakaknya dia negur, sama adiknya negur, tapi enggak lebih dari 10 menit. Kalau 10 menit pantatnya panas Mbak Mira duduk gitu. Pergi gitu. Nah, lalu apa yang dimaksud, kenapa itu menjadi asik gitu. Mm-hmm. Dari lantaran kemudahannya wanita masuk surga. Maka pembatalnya itu juga banyak. Mm-hmm. Salah satu pembatalnya itu ada lagi Pak. Kan wanita masuk surga cuma 4 hal. Enggak diperlukan lagi yang lainnya. Maka cobaannya juga jadi banyak. Khusus yang semacam ini, justru kalau orang laki ngomongnya terlalu panjang gak nyambung, dia gak suka. Bilang itu, ah ini gak ada titik komanya gitu. Malah dia gak suka, malah dia menghindar. Tapi kalau wanita jangan titik, komain terus gitu.
6: Gak selesai-selesai. Makin mau selesai makin seru gitu kadang-kadang.
7: Nah, enggak, sekarang saya tanya sama Mbak Mila jujur ya. Mbak Mila saya tanya jujur.
6: Takut Pak Gai.
7: Tesis saya itu bahwa benar gak kalau udah kumpul suaminya gak diurusan, benar gak?
6: Iya Pak Kiai, kan udah lama gak ketemu kakak gitu kan saudara. Iya, iya. Jadi kalau ngobrol tuh banyak yang dibahas lah gitu. Seru-seru Pak Kiai.
7: Iya.
6: Apalagi kayak saya doyan ngobrol gitu. Jadi itu tadi ya Pak Kiai, bahwa lantaran mudahnya perempuan
7: mendapatkan surga,
6: maka pembatal-pembatalnya
7: juga banyak.
6: Dan itu, dan benar kan kalau tidak salah dalam satu hadis tuh kadang lisan yang menjadi apa ya, menjadi penyebab.
7: Iya.
6: Orang tuh bisa masuk ke neraka. Hmm,
7: benar. Nabi memberi syarat dengan telunjuknya ke mulutnya. Ini yang membatalkan.
6: Aduh, jadi memang harus.
7: Bayangin batal masuk surga. Cuma mulutnya aja.
6: Nah berarti. Nah itu tadi ya Pak Kiai, misalnya kita merasa kita punya salah kepada orang yang itu pernah kita gibahi. Seperti yang tadi Pak Kiai sampaikan.
7: Istihlal.
6: Jadi dekati, berikan cinta.
7: Baru minta maafan.
6: Ada apa nih, tumben nih si ini bawa ini.
7: Sebenarnya, ya, makanya dan, jangan langsung minta maaf.
6: Oke.
7: Maka dia besok dia mendoakan. Mudah-mudahan besok dia bersalah lagi.
6: Takut Pak Kiai.
7: Karena hadiahnya bagus-bagus gitu loh.
6: Pak Kiai, ini kan di sini juga dalam surah ini ada istilah juga pengumpat. Nah pengumpat ini kan kadang dalam bahasa atau istilah dalam bahasa Indonesia, saya itu menggambarkan pengumpat tuh ya orang yang suka ngumpat, suka mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata kotor begitu. Apakah ini juga termasuk dalam pembahasan surat Al-Mu'azzaf, Pak Kiai?
7: Sama, kalau dalam konotasinya itu menjatuhkan, meremehkan. Kan kalau isyarat, pakai bahasa isyarat kan gak ada yang keras. Ada kata, ya. Tidak ada verbal yang menyalahi dari sebuah perkataan gitu loh. Tapi jadi bukan isyarat atau dengan verbal dia menjadi sebuah nilai, sebuah hal yang dilarang oleh humaza atau lumaza. Tetapi apakah dia punya bobot mengecilkan orang, menghina orang, menganggap gak ada nilainya di hadapan dia. Maka sama, apakah dia itu mengumpat atau tidak mengumpat. Sama aja.
6: Oke. Nah kalau kita bicara soal tadi ya, lumazah-humazah ini kan titik stressing point-nya adalah ketika ada poin merendahkan orang gak? Ada ya. Poin kemudian mengecilkan orang gak? Berarti ini ada kaitannya dengan kesombongan sebenarnya.
7: Iya. Lanjutan dari kesombongan seseorang, humazah sama lumazah. Jadi Al-Quran juga mengatakan sombongnya sudah berbuat salah. Turunan dari kesombongannya humaza dan lumaza juga menambah-nambah kesalahan. Jadi sombong itu adalah ra'su kulli dzunub. Ya, pangkal dari sebuah kesalahan-kesalahan yang lain gitu loh. Jadi banyak yang dilakukan dari sebab sombong, mengecilkan orang itu karena dia menganggap lebih bagus.
6: Menghadapi orang yang sombong itu seperti apa Pak Kiai? Menghadapi orang yang senang menyindir itu juga seperti apa Pak?
7: Nah jadi dia tergantung ya. Ada yang mengatakan atakabburu alal mutakabbir sodakoh. Sombong terhadap orang yang sombong sodakoh. Itu.
6: Langsung ya.
7: Disombongin balik. Atakabburu alal mutakabbir sodakoh. Takabur terhadap orang yang takabur. Sombong atas, menyombongi atas orang yang sombong jadi sodakoh. Artinya bahwa bersodakoh itu sampai hal-hal yang negatif, kalau tujuannya positif masih nilainya sodakoh juga. Itu maknanya, apalagi kalau orang yang sombong itu bisa kita bisa beri dengan cara yang tidak dengan kesombongan, maka nilainya lebih bagus lagi. Ya, jadi kalau dengan yang nilai yang sama saja tujuannya baik, masih bagus. apalagi kalau kita menegurnya dengan tidak menjatuhkan dia. Kan itu sebenarnya menjatuhkan orang yang meninggalkan diri itu masih bagus. Nah, yang

0: lebih bagus lagi kalau kita bisa itu, maka itu lebih bagus. Nah, bagaimana caranya kita menegur orang yang sombong tapi tidak mengecilkan dia? Nah, itu biasanya metode pendekatannya itu adalah ya apa itu biman hajil kosos, dengan cara menceritakan kisah-kisah. Metodenya menceritakan kisah-kisah. Dalam metode dakwah, kalau di masyarakat itu adalah masyarakat yang materialistis, maka jangan sekali-kali menyatakan bahwa materialisme itu jelek. Maka dia harus membuat perumpamaan, ibro, kisah-kisah dulu, maka itu sudah dianggap cukup sampai kepada sasaran. Nah, itu metode dakwah. Dalam melakukan metode perbaikan diri terhadap orang per orang juga menggunakan metode yang sama itu seperti itu juga dianggapnya bagus.
1: Oke. Jadi tapi saya lebih tertarik yang pertama, Pak Kiyo. Orang tuh kalau sombong balas sombong, ya akan lebih baik kalau kita bisa dakwah ini ya Pak Kiyo. Tapi kalau ini sudah tambeng istilahnya, kalau kata orang Betawi Pak Kiyo ya. Tambeng berarti boleh ya.
0: Iya, boleh.
1: Tapi bukan dengan kebohongan, bukan dengan dusta ya.
0: Memang dia lebih hebat dari dia.
1: Oke, jadi boleh kita sombong karena itu tadi, tapi bukan dibungkus dengan kedustaan. Pak Kiyo, sebagai closing statement, pesan ya supaya lisan kita itu terjaga Pak Kiyo. Dan kita juga justru jangan jadi orang yang lisannya juga memecah belah. Seharusnya menjadi lisan yang meneduhkan, juga menenangkan, seperti apa Pak Kiyo?
0: Biasakan ya dengan berzikir. Maka dalam sebuah ungkapan yang ditulis oleh Al-Habib Sahibur Ratib ya, beliau mengatakan bahwa man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang gak punya wirid maka dia monyet gitu. Jadi sebenarnya orang kalau tidak punya zikir, kan zikir-zikir yang dijadikan wiridan, maka dia liar gitu loh. Nah, bibir itu liarnya itu seperti monyet. Tapi kalau dia mengikatnya dengan wiridan, dengan kebiasaan halal yang baik, maka remnya pakem ketika bibir itu mau menyebutkan kejelekan orang lain. Itu adalah sebuah ungkapan yang sangat dalam betul. Okay. Saya menterjemahkannya juga enggak enak.
1: Tiga, zikir. Yang menjadi penjaga lisan kita. Ya Allah, mudahkan ya Allah.
0: Amin.
1: Kobul. Pagi jazakallah khair ilmunya hari ini. PR kita banyak zikir supaya lisan ini juga senantiasa terjaga. Kayaknya perlu juga gabung dekat dengan teman-teman yang juga baik, yang soleh atau solehah ya Pak Kiyo. Supaya jadi betul. Support system juga ya.
0: Mendukung.
1: Bukan orang yang seneng gosip gitu ya, kira-kira begitulah. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang hari ini kita bahas bisa menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama Gurunda kita, Kiai Haji Haris Haka, mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan kembali bertemu pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Kebakaran melanda sebuah rumah mewah di Jalan Teratai, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Akibat kebakaran ini, pemilik rumah yang notabene pegawai BPK meninggal dunia.
1: Sementara itu, akibat korsleting dari salah satu rumah, enam rumah

0: Rumah kontrakan di permukiman padat penduduk di Ciracas, Jakarta Timur, ludes terbakar pada Jumat siang.
1: Kepulan asap serta kobaran api besar dengan cepat merambat dan membakar 6 rumah kontrakan yang berada di permukiman padat penduduk di Jalan Asmin Susukan, Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat siang. Warga yang panik melihat api yang terus membesar secara bergotong royong mencoba memadamkan api dengan alat seadanya sambil menyelamatkan harta benda mereka. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Ciracas, Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke bangunan lainnya. Menurut Ketua RT, api diduga dari sambungan arus pendek listrik dari satu kontrakan dan merambat ke 5 kontrakan lainnya hingga hangus terbakar.
2: Itu awalnya ada ledakan atau seperti apa, Bu?
3: Enggak, api langsung membesar gitu aja.
2: Langsung besar dari salah satu kontrakan.
3: Satu ruangan.
2: Ruangan kontrakan yang besar.
3: Ruang tamu, kamar tidur, dapur. Jadi dari belakang ruang tidur.
2: Oh.
1: Kebakaran terjadi di sebuah rumah mewah berlantai 4 di kawasan perumahan elit Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan langsung diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api yang berkobar di bagian lantai 4 rumah. Menurut keterangan penjaga rumah, api diduga muncul dari ruang kerja pemilik rumah yang berada di lantai 4.
4: Ruangan kerja Bapak.
5: Posisinya lagi ada orang atau gimana Pak di lantai 4?
4: Untuk posisinya memang lagi ada orang. Memang Bapak sama ada rekan Bapak lagi memang lagi ada yang dikerjain di atas.
5: Itu api pertama kali muncul dari apa Pak?
4: Nah itu penyebabnya. Kalau apa saya nggak tahu karena saya standby di sini Pak.
5: Oh.
4: Kita jaganya standby di bawah jadi kita nggak tahu penyebab pertama itu apa ya pas di atas.
1: Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dalam waktu kurang dari 30 menit. Namun naas, pemilik rumah Hairul Saleh yang bekerja sebagai pegawai BPK meninggal dunia dalam peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Video adu mulut antara sopir mobil pickup dengan bus pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial.
6: Video viral lainnya, ulah dua sopir truk trailer melawan arus di Jalan Raya Cakung, Cilincing, Jakarta Utara berujung tindakan polisi. Kedua sopir diberi sanksi tilang dan kedua truk dikandangkan selama 14 hari.
1: Video seorang warga memberhentikan bus pariwisata viral di media sosial. Pengemudi bus dan penumpangnya turun beramai-ramai dan nyaris berujung bentrokan fisik. Polsek Tasikmalaya memastikan peristiwa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat pada November lalu. Video unggahan dengan narasi terjadi pungutan liar yang ternyata tidak benar.
7: Jadi kejadiannya itu bukan pungli, jadi saudara Edi itu kan memakai mobil bak ya, bersimpangan sama mobil bis pariwisata, kemudian nyenggol, goreslah sedikit. Bis itu berhenti si mobil bak tersebut, mengejar mobil bis tersebut, dicegatilah di tengah jalan.
1: Dua sopir truk trailer yang melawan arah di Jalan Raya Cakung, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis akhirnya diamankan petugas.
8: Bahaya, Anda kena laporan, tar, bahaya, ayo.
1: Video menjadi viral pasca kedua sopir truk tetap melawan arah walau diadang warga. Petugas Satuan Lalu Lintas Jakarta Utara kemudian mencari dua sopir tersebut dan mengamankannya di wilayah Pademangan pada Jumat malam. Kedua sopir kemudian diberi sanksi tilang dan dua truk trailer ditahan sebagai barang bukti. Kedua truk dikandangkan selama 14 hari di Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Utara.
6: Nasib buruk dialami oleh seorang pria di Pademangan, Jakarta Utara. Niat hati ingin menjemput kekasihnya untuk pergi jalan-jalan, namun motornya justru hilang saat diparkir di depan rumah kekasihnya.
0: Sementara itu pencurian kabel persinyalan kereta api terjadi di jalur stasiun Daru Parung Panjang pada Jumat kemarin. Akibatnya perjalanan kereta api harus diatur secara manual.
9: Di Niat hati ingin menjemput kekasih untuk jalan-jalan. Apa daya, motor seorang pria justru raib digondol komplotan pencuri. Detik-detik pencurian motor di jalan Padabangan 2 Gang 5 Jakarta Utara pada Kamis lalu terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Pada Jumat sore, saat ditemui di lokasi kejadian, korban mengaku dirinya lalai tidak mengunci stang kendaraannya karena merasa hanya singgah sebentar untuk menjemput sang kekasih.
10: Terus pas mau pergi tuh kita mau ke GI nih, tadinya ya udah mau pergi, motor lihat nggak ada kuncinya, ada kirain dipindahin karena kan kadang ada mobil lewat menghalangin gitu. Nah jadi di dalam motor itu ada tap saya, ada tap kelacak di Google.
9: Korban telah melaporkan kasus ini ke Mapolsek Padabangan Jakarta Utara dengan berbekal bukti rekaman CCTV. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di Gang Rambutan Cipayung, Jakarta Timur pada Kamis sore. Pelaku pencurian terdiri dari dua orang dan saling berbagi tugas. Satu orang sebagai eksekutor dan satu lagi mengamati keadaan sekitar. Modus pencurian adalah merusak kunci kontak. Menurut warga, kasus kehilangan motor lebih sering terjadi di lingkungan RT sebelah, namun kejadian kali ini membuat warga sekitar lokasi ikut khawatir. Korban telah melaporkan kasus tersebut ke Polsek Cipayung agar dapat ditindak lebih lanjut.
11: Saya ngeliat di situ ada orang kirain saya mah yang punya motor aja.
12: Itu posisi yang pemilik motornya lagi di mana, Bu?
11: Di dalam, lagi beres-beres. Cuman pintunya ditutup.
9: Pencurian kabel persinyalan kereta api terjadi di jalur stasiun Daru Parung Panjang pada Jumat kemarin. Akibat kejadian ini, sejumlah perjalanan kereta api harus diatur secara manual. Berdasarkan data dari PT KAI, dicurinya kabel persinyalan tersebut membuat keterlambatan perjalanan 6 komuter lain rute Rengkas Bitung Tanah Abang. Kapolsek Tiga Raksa, AKP Ibada Artana mengatakan, sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian. Hasil dari penyelidikan sementara, terdapat 3 kabel persinyalan yang dicuri dengan panjang 2 meter. 3 kabel yang dicuri berada di kilometer 50, jalur Daru Parung Panjang. Meski sempat mengganggu perjalanan KRL, namun polisi mengatakan kondisi persinyalan sudah dalam perbaikan agar perjalanan KRL rute Daru Parung Panjang kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bareskrim mengamankan 2 orang dari sebuah apartemen di Kelapa Gading. Polisi mengamankan hampir 30 kg sabu.
6: Informasi akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: Sabar Medan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Cuaca panas? Jangan anggap sepele. Heat stroke bisa datang tiba-tiba. Dari pusing, lemas, hingga kehilangan kesadaran.
7: Suhu yang tinggi di dalam tubuh, di atas 40 derajat, bahkan hingga 42 derajat Celcius, itu dapat menyebabkan kematian sel.
2: Siapa yang paling beresiko dan bagaimana cara mencegahnya? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 9 Mei, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Cuaca panas? Jangan anggap sepele. Heat stroke bisa datang tiba-tiba. Dari pusing, lemas, hingga kehilangan kesadaran.
7: Suhu yang tinggi di dalam tubuh, di atas 40 derajat, bahkan hingga 42 derajat Celcius, itu dapat menyebabkan kematian sel.
2: Siapa yang paling beresiko dan bagaimana cara mencegahnya? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 9 Mei, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
0: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
9: Polisi menggerebek gudang penimbunan solar bersubsidi di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari operasi tersebut, polisi menangkap dua pelaku serta mengamankan 1,5 ton solar bersubsidi.
13: Sementara itu, dua orang ditangkap di apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari tersangka, polisi menyita hampir 30 kg sabu siap edar. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
1: Satu.
14: Reskrim Sus Polda Bangka Belitung menggerebek gudang penimbunan bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis solar di Kelurahan Rejosari, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung pada Kamis kemarin. Dan benar saja, polisi menemukan 1,5 ton BBM subsidi jenis solar yang tersimpan di dalam gudang. Petugas juga menangkap

0: menangkap dua tersangka selaku pemilik gudang dan pemilik kendaraan pengangkut solar. Kedua pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Mapolda Babel guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Sat Narkoba Polres Cimahi Jawa Barat menangkap 80 tersangka tindak pidana narkotika. Penangkapan dilakukan dalam pengungkapan kasus selama 2 bulan terakhir dari Maret hingga April. Barang bukti yang diamankan diantaranya sabu, ganja, dan ekstasi. Para tersangka terancam pasal terkait narkotika. Ancaman pidana maksimalnya hingga hukuman mati atau kurungan seumur hidup. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran gelap narkotika lintas provinsi. Dua orang ditangkap di apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait peredaran narkoba di wilayah Jakarta Utara. Bareskrim Polri kemudian mengamankan dua pelaku pada Senin malam. Dari kedua tersangka disita 13 bungkus plastik berisi sabu. Sementara dari dalam kamar disita 15 bungkus besar dan 1 bungkus kecil sabu. Total barang bukti yang diamankan mencapai 29 bungkus dengan berat 29,4 kg. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan kedua tersangka berperan sebagai operator gudang sekaligus kurir narkotika lintas provinsi. Keduanya menyewa apartemen sejak 24 April sebagai tempat penyimpanan sabu sebelum diedarkan. Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, menyamar menjadi ojol, seorang pria di Kota Pasuruan, Jawa Timur ditangkap usai diduga melakukan aksi gendam terhadap anak sekolah untuk mengambil sepeda korban.
2: Sementara di Jombang, Jawa Timur, berpura-pura akan melaksanakan sholat, seorang pria merusak kunci gembok kotak amal dan membawa kabur uang ratusan ribu di dalamnya.
3: Kamera CCTV merekam saat pelaku beratribut ojol sedang menjalankan aksinya di kawasan SMP Negeri 2 Kota Pasuruan, Jawa Timur. Pria tersebut menjalankan modus gendam untuk mengambil sepeda korban dengan menyasar anak sekolah. Jumat siang, sejumlah driver ojol di kawasan SMP Negeri 2 Kota Pasuruan menangkap pelaku. Salah satu driver ojol yang ikut menangkap pelaku menyebut pelaku yang mengenakan atribut ojol membuat para pengemudi ojol resah karena aksi pelaku nilai mencoreng nama baik driver ojol lainnya. Pelaku kemudian diserahkan ke Polres Pasuruan Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kasus tersebut termasuk mencari kemungkinan adanya korban lain dengan modus serupa. Kamera CCTV merekam momen penyiraman air keras di sebuah konveksi di Desa Gunajaya, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sontak aksi ini membuat takut para karyawan hingga berlarian. Aksi heroik terlihat saat salah satu karyawan menghampiri tersangka. Ia langsung merebut botol air keras. Sempat terlibat baku hantam, sejumlah karyawan akhirnya melumpuhkan tersangka. Dari beberapa karyawan yang sempat jadi sasaran penyiraman, 9 diantaranya mengalami luka bakar. 4 orang korban harus menjalani operasi pembersihan luka bakar di RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Seluruh pasien diperbolehkan pulang untuk menjalani perawatan jalan di rumah. Tersangka merupakan sopir kendaraan salah satu perusahaan ekspedisi yang merencanakan penyiraman air keras dengan motif sakit hati. Tersangka dilaporkan pengusaha konveksi kepada atasannya karena tidak bekerja sesuai standar operasional. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 12 tahun penjara. Kamera CCTV merekam pelaku pencurian uang dalam kotak amal beraksi di Musola Al-Hidayah, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Senin lalu. Pelaku mengambil uang dengan merusak kunci gembok kotak amal menggunakan obeng, kemudian membawa kabur uang sekitar Rp500.000. Peristiwa pencurian di musola tersebut sudah terjadi 4 kali dengan total uang hilang sekitar Rp3 juta. Kepala dusun setempat Kamis petang mengatakan pencurian diketahui pada Senin malam saat akan mengambil isi kotak amal. Sebelumnya pada pagi harinya, pelaku berpura-pura akan melaksanakan sholat mondar-mandir depan musola. Selanjutnya pelaku berusaha merusak gembok kotak amal di depan kamar mandi namun gagal. Pelaku pun pindah ke kotak amal depan musola dan merusak gembok menggunakan obeng. Pihak perangkat desa setempat beserta pengurus musola sudah melaporkan pencurian ini ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di dalam sebuah rumah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Korban diduga tewas usai dianiaya kekasihnya.
2: Sementara di Surabaya, Jawa Timur, seorang residivis menghabisi nyawa temannya sendiri usai adik pelaku mengadu telah

0: ini diduga dipicu oleh rasa sakit hati pelaku terhadap perkataan korban sehingga pelaku gelap mata mengakhiri nyawa kekasihnya di dalam rumah tersebut. Dari hasil pemeriksaan petugas Polres Pandeglang, terdapat luka pada bagian leher korban. Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya tindak kekerasan atau pencekikan sebelum korban meninggal dunia. Korban diperkirakan sudah meninggal dunia lebih dari 12 jam. Polisi juga mengamankan sejumlah barang pribadi yang diduga milik korban. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Berkah Pandeglang untuk dilakukan otopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Sementara terduga pelaku sudah dalam penanganan petugas Polres Pandeglang. Jalan Sencaki, Surabaya mendadak gempar. Seorang pria tergeletak tak bernyawa usai dihantam senjata tajam secara membabi buta.
1: Dia masih sempat jalan.
0: Tak butuh waktu lama, tim Jatantras berhasil meringkus pelaku di persembunyiannya di Kampung Murtopo, Sampang, Madura. Dari hasil pemeriksaan, aksi sadis ini dipicu oleh rasa dendam. Tersangka tak terima usai mendapat laporan dari adik perempuannya yang mengaku dilecehkan secara fisik maupun verbal oleh korban. Dengan emosi yang meluap, tersangka membawa pisau menemukan korban di sebuah gang dan langsung menghujaninya dengan sabetan senjata tajam. Tersangka ternyata residivis kasus narkoba yang pernah divonis 8 tahun penjara. Bahkan saat melancarkan aksi pembunuhan, tersangka diketahui baru saja mengkonsumsi sabu-sabu.
1: Dia masih sempat jalan. Lukanya. Pisaunya kamu cabut.
2: Iya. Tidak tahu.
1: Itu berapa kali, Pak?
3: Tembus paru-paru kan? Korbannya sempat jalan dan dari gang kecil keluar. Tersangka ini ketemu di gang.
4: Nah, itu saya. Belum
1: mana aku kan.
4: Ya, kalau gitu ya.
1: Setiap hari?
4: Iya, Pak.
1: Buat apa?
4: Biar gak capek.
0: Tak berhenti di situ, tersangka juga ternyata masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO karena terlibat kasus penadahan motor curian. Kini, tersangka sudah ditahan dan dijerat pasal tentang pembunuhan berencana, penyalahgunaan narkoba, serta kasus curanmor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Seperti apa serunya berwisata di lapak hewan kurban?
6: Ya, informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.
7: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi, tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
8: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua, melatih imajinasi, bisa dirangkai, bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
9: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
7: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indonesia.
7: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan,

0: teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Cuaca panas? Jangan anggap sepele. Heat stroke bisa datang tiba-tiba. Dari pusing, lemas, hingga kehilangan kesadaran.
2: Suhu yang tinggi di dalam tubuh, di atas 40 derajat, bahkan hingga 42 derajat Celcius, itu dapat menyebabkan kematian sel.
0: Siapa yang paling beresiko dan bagaimana cara mencegahnya? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 9 Mei, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dahulu, jika pundung adalah nadi kehidupan, alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mama Trasidi atau yang dikenal Abah Gopar, tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
7: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang, sudah 16 tahun ya, membersihkan sungai Cikapundung.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, kembali mengalami erupsi pada Jumat pagi. Tinggi kolom abu vulkanik mencapai 10.000 meter di atas puncak gunung dan disertai suara dentuman lemah hingga kuat.
1: Sementara itu, tim SAR gabungan masih terkendala evakuasi dan pencarian terhadap 3 pendaki. 2 di antaranya warga negara asing asal Singapura dan 1 warga negara Indonesia.
2: Lagi ini Gunung Dukono tepatnya di hari Jumat. Ini sangat tebal sekali karena sampai berwarna hitam.
3: Gunung Dukono kembali erupsi pada Jumat pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Erupsi ini memuntahkan kolom abu setinggi kurang lebih 10.000 meter di atas puncak atau sekitar 11.807 meter di atas permukaan laut.
4: Aktivitas ini tertiup angin condong ke arah utara. Dan pada saat ini masih terjadi dentuman-dentuman dan suara gemuruh yang terjadi di saat ini pada aktivitas gunung.
3: Status Gunung Dukono masih berada di level 2 atau waspada. Akibat peristiwa itu, petugas gabungan mengevakuasi sekitar 20 pendaki pada Jumat sore, yang terdiri dari 9 warga negara asing dan 11 warga lokal. Namun, upaya evakuasi terkendala karena masih adanya letusan yang membahayakan tim gabungan. Operasi pencarian hari pertama berakhir pada pukul 21.22 waktu Indonesia Timur. Masih ada 3 pendaki yang masih hilang.
5: Selanjutnya, 3 orang, di mana 2 orang warga negara asing dan 1 orang warga negara Indonesia masih dalam pencarian. Adapun kendala yang dihadapi adalah dalam pelaksanaan pencarian ini karena Gunung Dukono sampai saat ini masih terus erupsi dan mengeluarkan material-material yang cukup besar sehingga membahayakan tim SAR gabungan dalam melaksanakan pencarian.
3: Tim SAR akan melanjutkan proses pencarian pada Sabtu pagi dengan harapan kondisi cuaca dan aktivitas vulkanis Gunung Dukono semakin membaik. Berdasarkan data resmi dari Badan SAR Nasional, ada 2 warga negara asing yang masih dalam pencarian. Mereka adalah Heng Wen Chiang Timothy berusia 30 tahun dan Sanin Mures bin Abdul Hamid 27 tahun. 1 WNI juga masih dalam pencarian, yakni Angel berjenis kelamin perempuan. Pencarian korban nantinya akan dibantu oleh 2 korban selamat. Mereka adalah Reza Selang dan Jainal Ayub, warga negara Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Video perjalanan menjadi kenangan terakhir bagi 1 keluarga yang diduga tewas dalam tragedi bus ALS di Muratara di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan.
0: Sementara itu jumlah jenazah korban tewas dalam kecelakaan maut itu bertambah. Upaya identifikasi pun terus dilakukan dan membuahkan fakta memilukan.
6: Sebuah video singkat yang direkam keluarga Aldi Setiawan sebelum berangkat ke Pekanbaru Riau menggunakan bus ALS menjadi memori terakhir sebelum bus mengalami kecelakaan maut. Dalam video itu menunjukkan Aldi bersama istri dan anaknya tampak bersiap menaiki bus antar lintas Sumatera. Tidak ada firasat ataupun suasana haru dalam rekaman itu. Keluarga melepas mereka dengan penuh harapan agar mereka berhasil di tanah rantau. Ayah Aldi tak menyangka bahwa perpisahan itu menjadi perjalanan terakhir keluarga Aldi.
7: Sampai 3 hari itu, Pak.
8: Karena apa, Pak? Busnya
7: menggerakkan bus, Pak.
8: Busnya,
7: Pak. Tinggalan terus.
8: Oh, tinggalan bus, Pak, ya?
7: Nah, terakhir di atas itu, mau nggak mau, nggak ada
8: lagi. Jadi si terakhir itu.
7: Berangkatnya dari mana, Pak?
6: Hingga kini pihak keluarga masih menunggu kepastian identitas korban. Sebab sebagian besar korban mengalami luka bakar parah sehingga proses identifikasi harus dilakukan secara teliti oleh tim DVI Mabes Polri dan DVI Polda Sumsel.
9: Bahwa memang kondisi korban semuanya yang kita terima itu kurang menguntungkan gitu. Jadi membutuhkan proses lebih lama.
6: Hingga Jumat sore, jumlah korban tewas bertambah menjadi 18 orang. Penambahan ini terjadi setelah tim DVI Polda Sumsel menemukan satu jenazah balita di dalam salah satu kantong yang sebelumnya luput dari hitungan awal. Sebelumnya pada Kamis pagi, RS Bhayangkara menerima 16 kantong jenazah, namun hasil forensik mengungkap adanya 17 jenazah di dalamnya.
10: Di mana kita menemukan dua potongan tubuh atau body part yang diduga milik jenazah lain. Dengan dugaan body part yang kita temukan tadi dalam satu kantong tadi berusia di bawah 5 tahun.
6: Duka kembali bertambah setelah satu korban meninggal dunia kembali teridentifikasi atas nama Farul, 44 tahun warga Tegal, Jawa Tengah. Korban dinyatakan wafat di RSUD Rupit Muratara akibat luka bakar serius. Rencananya, jenazah akan segera diantarkan ke kampung halamannya oleh pihak manajemen ALS.
11: Masih ada napas karena terkait luka bakar yang 90%. Sehingga dia nggak sanggup, sudah diberi deman di ICU dan meninggal setelah diberi deman di ruang ICU Rumah Sakit Muara Rupit tadi jam 11.55. Jadi kita turut berduka cita.
6: Terkait perkembangan penyidikan, pihak kepolisian telah meminta keterangan dari satu saksi kunci yang merupakan korban selamat. Sementara pihak pengurus ALS telah dipanggil guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
12: Itu saat ini masih dalam proses pemeriksaan ya, untuk mendalami bagaimana kronologis secara rinci dan detail untuk di TKP. Ya. Nanti untuk perkembangan kami segera update.
13: Artinya saksi kunci sejauhnya ada satu orang yang
12: menunggu? Sementara masih satu orang, sekaligus juga ada masyarakat sekitar juga yang dilakukan pemeriksaan di situ.
14: Oke. Ya. Pak, untuk pihak ALS sendiri, apakah sudah dipanggil dan diperiksa atau seperti apa?
12: Sampai saat ini untuk pemanggilan sudah dilakukan, tinggal menunggu nanti bagaimana hasil pemeriksaan.
6: Hingga saat ini, pihak keluarga korban terus berdatangan ke RS Bhayangkara Palembang untuk memberikan data pendukung demi mempercepat proses identifikasi dan penyerahan jenazah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penjualan hewan kurban di Kota Depok, Jawa Barat melonjak tajam setelah warga Qatar hingga Arab Saudi memilih menyalurkan kurban di Indonesia.
0: Sementara itu di Jawa Timur, seorang warga di Kabupaten Mojokerto beternak unta untuk hewan kurban. Unta didatangkan dari Australia dan dirawat bersama ratusan ekor sapi.
15: Kurban di Indonesia biasanya menggunakan sapi, domba maupun kambing. Namun, salah satu peternakan di Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, menawarkan unta untuk keperluan kurban. Awalnya, 32 ekor unta didatangkan langsung dari Australia pada tahun 2025 lalu untuk diternakan. Namun saat ini, unta yang tersisa hanya 5 ekor. Unta-unta yang sebelumnya sudah laku terjual ditempatkan di kebun binatang atau tempat wisata edukasi. Menurut Faisal Effendi, pemilik peternakan, unta mudah dirawat seperti sapi, meski pertumbuhannya sedikit lebih lama. Setiap sore, unta dilepas di kebun di dekat kandang untuk makan rumput maupun daun. Selesai makan, unta kembali dikandangkan. Selain itu, kandang unta diberi pasir agar menyerupai habitat aslinya di gurun. Faisal saat ini sedang berkonsentrasi untuk mengembang biakan atau breeding. Salah satu tujuannya adalah untuk keperluan hewan kurban.
16: Oh, kita pengen ngembangin untuk di ternak ya. Kita pengen breeding supaya nanti ke depan kita pengennya ada namanya kurban unta gitu.
17: Tapi sudah ada pembeli Pak untuk kurban.
16: Kenapa?
17: Untuk kurban tidak ada yang
16: beli. Oh, banyak sih sebetulnya peminat untuk unta gitu kan.
15: Sementara di Jawa Barat, jelang Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan hewan kurban di kawasan Kelapa II, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, melonjak tajam. Tak hanya diburu warga sekitar, tempat penjualan hewan kurban juga melayani pembeli dari warga negara Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Arab Saudi. Perang antara Amerika Serikat dengan Iran menjadi penyebab warga di kawasan Timur Tengah tersebut memilih untuk menyalurkan hewan

0: kurban di Indonesia. Salah satu pedagang hewan kurban menyebut permintaan dari negara-negara Timur Tengah bahkan mencapai hampir 500 ekor sapi.
1: Beberapa tamu kemarin itu yang dari Qatar, yang dari Dubai, itu dia mau berkorban di Indonesia. Nah, di sana dia lagi ada susah ya buat membagikan korbannya karena negara kaya, akhirnya dia korban juga di Indonesia.
0: Agar sapi kurban yang dijualnya sesuai dengan permintaan yang disyaratkan pembeli dari Timur Tengah, pedagang rutin memberi pakan berkualitas dan memberikan perawatan terbaik. Pedagang hewan kurban mengaku penjualan sapi tahun ini tetap tinggi di tengah kondisi ekonomi yang terdampak konflik di Timur Tengah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Iya, berikutnya kita akan jalan-jalan. Rizky, kamu kalau lagi pengen hangout gitu kemana?
3: Kalau hangout ya, sampai susah tuh ya, itu pasti enaknya yang simpel-simpel aja deh ya. Misalnya tuh sepedaan, keliling komplek gitu kan, santai-santai, lihat-lihat pemandangan, dan ujung-ujungnya gocapan alias goes cari sarapan.
2: Oh, ternyata kamu murah ya.
3: Murah banget emang.
2: Dan ini memang Rizky, kalau misalnya kita bicara masa kurban, kalau ingat waktu masa kecil kita, kita suka banget ya lihat-lihat hewan kurban.
3: Betul, lagi jadi kayak wisata.
2: Bener. Gak
3: sih, lihat sapi.
2: Betul.
3: Gitu
2: dan
3: kan.
2: Kali ini saya akan coba ajak Rizky dan juga pemirsa untuk melihat seperti apa wisata kurban ya. Jadi sekaligus lihat-lihat, mau beli sekaligus kita lihat wisatanya ya.
3: Jalan-jalannya murah meriah nih. Betul. Kita lihat ya.

0: Dengan adanya sapi-sapi ini juga menjadi tempat hiburan bagi para warga sekitar untuk belajar mengenal tentang hewan kurban dan bagaimana memilih hewan kurban yang baik. Tidak cuma orang dewasa, ada juga anak kecil yang datang memberi makan atau menghabiskan sore harinya mereka mengenal hewan kurban lebih dekat.
1: Sebuah tanah lapang di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat ramai dikunjungi warga sekitar. Tapi ini bukan karena ada wahana hiburan, melainkan untuk melihat sapi yang dijajakan untuk Idul Adha. Seperti Yuda dan Seha, pasangan muda yang membawa putri pertama mereka untuk melihat sapi. Dengan cara ini mereka ingin memberikan memori baik mengenai kurban kepada anak mereka sedari dini.
2: Mau jalan-jalan aja, mau jalan-jalan sore, soalnya minta lihat sapi ya.
3: Oh gitu?
2: Iya.
4: Sebenarnya baru lihat sapi baru kemarin. Nah terus pas diajakin mau lihat sapi lagi dia kayak senang gitu loh.
3: Oh iya. Gitu. Nah ini udah nunjuk-nunjuk sapi.
4: Iya, kan? Dia udah nunjuk-nunjuk sapi terus.
1: Tak hanya keluarga saja yang menghabiskan waktu di lapak sapi kurban ini, ada juga segerombolan pelajar SMA yang janjian untuk nongkrong sembari melihat sapi-sapi.
5: Kita udah ngerencanain dari sekolahan buat main.
3: Main ke sapi?
5: Iya, lihat sapi.
3: Kenapa mau lihat sapi ini?
5: Seru.
2: Seru aja.
3: Apanya yang seru?
5: Ya kayak setahun sekali, apalagi kalau di Jakarta.
2: Ya, excited banget.
3: Excited. Kan bau ya?
2: Iya kan bau-bau aja sebenernya.
3: Terus tahan?
1: Menjadikan lapak hewan kurban sebagai tempat hiburan diakui oleh Rian adalah hal yang wajar karena hanya setahun sekali. Dan justru ini bisa jadi ajang promo jualan hewannya yang ia jamin kebersihan dan kesehatan hewannya.
0: Bang Rian, ini kita udah di tengah-tengah lapak sapi-sapi yang akan dijual untuk kurban. Cara memilih sapi-sapi untuk kurban dari kacamata pedagang nih tentu saja, seperti apa?
6: Oke, cara besar yang pasti dia sehat ya.
0: Oke.
6: Sehat dan ya satu udah usia udah di atas 2 tahun. Nah, untuk yang kedua dia tidak cacat.
0: Tidak cacat. Tidak cacatnya kayak gimana?
6: Ya, contoh dia bertanduk.
0: Oke. Okay.
6: Tanduknya tidak patah. Kedua dia sudah oil.
0: Oil itu apa?
6: Ada opak giginya.
0: Oh. Oh, jangan ditarik, Bang. Saya takut.
6: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya.
6: Kedua dari kelaminnya pasti harus jantan kalau untuk kurban.
1: Yang harus diperhatikan saat bermain di lapak hewan kurban adalah jaga jarak dengan hewan agar hewan tidak stres. Juga menjaga kebersihan, cuci tangan, dan bersihkan badan selepas dari lapak hewan.
0: Nih, lihat-lihat sapi, nah. Memang ini adalah yang sering kita lihat setahun sekali saja ya. Bagaimana warga berinteraksi dengan hewan-hewan yang akan dikurbankan. Tidak ada rasa takut seperti adik kecil ini. Dan dari situ juga kita bisa belajar bagaimana berinteraksi, merawat hewan seperti apa, dan juga melatih empati terutama untuk anak-anak.

0: Irina Wardani, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
1: Seperti apa nikmat dan pedasnya cumi bakar jumbo berukuran 1 kg?
2: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.
3: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Cuaca panas? Jangan anggap sepele. Heat stroke bisa datang tiba-tiba. Dari pusing, lemas, hingga kehilangan kesadaran.
4: Suhu yang tinggi di dalam tubuh, di atas 40 derajat, bahkan hingga 42 derajat Celcius, itu dapat menyebabkan kematian sel.
3: Siapa yang paling beresiko dan bagaimana cara mencegahnya? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 9 Mei, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
7: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
8: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
3: Saksikan Talk It's Fun. Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
10: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Cuaca panas? Jangan anggap sepele. Heat stroke bisa datang tiba-tiba. Dari pusing, lemas, hingga kehilangan kesadaran.
4: Suhu yang tinggi di dalam tubuh, di atas 40 derajat, bahkan hingga 42 derajat Celcius, itu dapat menyebabkan kematian sel.
3: Siapa yang paling beresiko dan bagaimana cara mencegahnya? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 9 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
3: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Ribuan jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Jemaah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, dengan mengenakan baju ihram.
1: Namun, ada beberapa jemaah lansia yang harus dibantu petugas untuk berganti di toilet bandara. Kondisi fisik dan usia lanjut menjadi faktor utama para jemaah ini kesulitan menjalankan rukun pertama ibadah haji.
2: Petugas pembimbing ibadah haji terlihat di area toilet kedatangan Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Para petugas bergegas membantu para jemaah haji yang masih belum sempurna menggunakan ihram. Berdasarkan aturan, seharusnya jemaah sudah menggunakan kain ihram sejak di embarkasi atau di dalam pesawat sebelum melewati batas mikot. Namun, kenyataannya, masih banyak jemaah yang turun dari pesawat tanpa kain putih atau masih menggunakan baju dan celana.
3: Ya tadi dari jamaah keluar dari bandara beberapa yang para lansia itu kesulitan memakai baju ihram. Kemudian beberapa itu masih memakai celana dalam. Jadi kita arahkan para lansia ke dalam toilet untuk kita kasih pengertian bagaimana cara memakai ihram yang benar. Kemudian yang memakai celana dalam kita minta untuk dilepas.
2: Selain itu, kondisi kesehatan yang kurang fit serta ketidakpahaman cara melilitkan kain ihram membuat jemaah memilih menunggu bantuan petugas.
4: Bapak-bapak yang kesulitan pakai baju ihram?
5: Mungkin ya bapak-bapak, Pak. Yang jompo yang itu, kesulitan dia.
4: Jadi dibantu sama petugas, Pak, ya?
5: Iya.
2: Pihak otoritas haji terus mengimbau agar jemaah yang masih sehat dan mampu sebaiknya sudah menggunakan kain ihram sejak dari tanah air atau dari dalam pesawat untuk menghindari penumpukan dan kelelahan saat tiba di Arab Saudi. Petugas juga memastikan jemaah tidak lupa untuk melafazkan niat ihram.
6: Oke, untuk tugas mimbar di Bandara Jeddah ini, kita memastikan mereka sudah melakukan niat ihram. Terbaik yang melakukan niat ihram di Yulamlam masih di pesawat, ataupun yang niat ihram di Jeddah kita ulang lagi untuk memastikan sah niatnya. Takutnya ada yang tertidur di pesawat atau ada yang lupa, maka kita bisa kondisikan di pavilion mereka untuk melakukan niat ulang, niat ihram ulang.
2: Selain berihram, petugas bimbingan ibadah juga mensosialisasikan larangan ihram diantaranya memakai sepatu, penutup kepala, masker, dan celana dalam. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
0: Hidangan laut cumi selalu memikat karena tampilan dan juga rasanya. Nah, ini ada kuliner cumi di Bandung yang diracik dengan sambal pedas. Dan uniknya, ukuran cumi ini bisa mencapai 1 kg.
1: Yang tidak kalah nikmat, ini ada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kuliner khas Telaga Ngebel yang rugi kalau dilewatkan. Ini ada stik ikan nila yang disajikan dengan beragam saus.
0: Ya, dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
0: sampai jumpa.
7: Bagi Anda pecinta sajian seafood, mari merapat. Bukan kuliner Bandung kalau tidak menggiurkan. Sebuah kedai makan di Jalan Sumbawa, Kota Bandung ini menyajikan cumi berukuran jumbo. Bahkan beratnya bisa mencapai 1 kg. Tentunya cita rasa cumi yang nikmat didapat dari racikan aneka bumbu yang sudah di blender, ditumis lalu jadi marinasi cumi. Cumi yang sudah dimarinasi selama 3 hingga 4 jam kemudian diasapi dan dibakar. Teknik inilah yang memberikan cita rasa khas.
8: Kenapa kita memilih untuk diasap itu ya, ada beberapa faktor. Pertama itu bisa mengempukkan daging. Apalagi cumi yang terkenal alot ya, jadi di asap itu bisa lebih empuk. Terus itu juga salah satu metode masak tradisional dari NTT yang mesti itu harus kita jaga juga. Dan untuk diasap sendiri itu nanti akan menimbulkan rasa atau aroma yang lebih khas lagi.
7: Cumi ini pun disajikan dengan siraman sambal melimpah dan selada goreng. Enak ya.
9: Ini benar-benar nikmat banget. Nah, biasanya kan cumi itu ada sedikit alot, apalagi ukuran besar gini. Tapi ini benar-benar empuk, bumbunya juga meresap ke dalam, gurih. Apalagi ditambah dengan sambal yang benar-benar pedes banget ini, menggugah selera. Nah, ada juga aroma smokinya di dalam cuminya ini.
7: Untuk satu porsi cumi asap jumbo bisa dinikmati 4 orang dan dibanderol Rp98.000. Bergeser ke Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, tepatnya kita akan mencicipi kuliner khas Telaga Ngebel, yaitu ikan nila. Ikan nila biasanya disajikan dengan cara digoreng, namun di salah satu kedai di sana, ikan nila dijadikan stik dengan saus rempah yang nikmat. Bahan utama diambil langsung dari telaga sehingga kesegarannya sudah pasti terjamin. Daging ikan yang sudah difilet selanjutnya diberi tepung dan digoreng di atas minyak yang panas. Karena cuaca di sekitar telaga yang sejuk, stik ikan pun disajikan di atas hot plate.
10: Ya, pesannya yang ini, coba ternyata enak, lembut. Enak lah teksturnya.
11: Ini enak. ikan mbak ya?
10: Iya ikan.
11: Kelihatan terasa amisnya atau gimana?
10: Enggak ada. Enak mas, ini.
11: Apa dibanding ayam sama sapi, apa yang membedakan?
10: Lembut.
7: Pemilik resto memilih sajian stik nila karena mayoritas rumah makan di tempat ini hanya menyajikan nila bakar dan nila goreng.
12: Yang pertama karena produksi ikan nila khususnya di Ngebel ini melimpah, terus kita ingat kandungan dari ikan tersebut juga banyak proteinnya.
7: Untuk satu porsi stik ikan nila dijual dengan harga Rp25.000. Namun bagi Anda yang tidak suka dengan ikan nila, di tempat ini juga menyediakan stik ayam dan stik sapi yang dijual mulai dari harga Rp20 hingga Rp30.000 per porsinya. Tim Liputan CNN Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 9 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pada Jumat pagi. Dua pendaki meninggal dunia dan satu lainnya belum ditemukan. Kebakaran melanda rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban Hairul Saleh meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran di rumahnya. Masyarakat mengeluhkan harga minyak kita yang terus naik dan sudah melewati patokan harga eceran tertinggi.

0: Usai disemayamkan di rumah duka di Indah, Jakarta Selatan, jenazah anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Chairul Saleh yang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran di rumahnya Jumat siang diberangkatkan ke Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk dimakamkan.
1: Puluhan kerabat dan saudara terus berdatangan ke rumah duka di Jalan Kartika Utama, Pondok Indah, Jakarta Selatan, memberikan ucapan bela sungkawa dan mendoakan almarhum anggota 4 Badan Pemeriksa Keuangan, Chairul Saleh. Sejumlah pejabat dan Menteri Kabinet Merah Putih juga turut hadir. Di antaranya adalah Menteri Koperasi, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Otorita IKN, hingga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Usai disemayamkan, jenazah almarhum Chairul Saleh langsung diberangkatkan menuju kampung halamannya di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Jenazah dibawa melalui Bandara Halim Perdana Kusuma untuk diterbangkan ke Kolaka.
2: Sangat komunikatif dengan tugas pembinaan. Tidak hanya objek, tapi juga pembinaan. Saya kira kesan saya itu.
3: Waktu masa sahabat yang baik, nanti kita suka membantu, baik apa susah, beliau amat baik, ya baik. Tolong, jadi kita semua kehilangan meninggalnya Pak.
1: Sementara itu, usai lokasi dinyatakan aman oleh petugas pemadam kebakaran, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Olah TKP dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim identifikasi dan puslap forma Mabes Polri di rumah yang berada di Jalan Teratai Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Proses olah TKP berlangsung tertutup dan hanya didampingi oleh pihak keluarga serta pekerja rumah. Polisi juga telah memeriksa 3 orang saksi untuk mendalami peristiwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, api diduga bermula dari ruang kerja Chairul Saleh yang berada di lantai 4 rumah. Saat kejadian, korban diketahui tengah berada di lantai 4 bersama 3 asisten rumah tangga.
4: Nah, kalau sebesar apa tentu saksi yang tahu ya, seperti itu. Nanti di lokasi, apa namanya, jejak-jejak kebakaran kan bisa diketahui sebesar apa api tersebut.
5: Lantai 4 itu ruang kerja,
4: ruang kerja beliau.
5: Ada temuan bahan-bahan kimia nggak sih Pak katanya?
4: Ya sedang diolah TKP di atas.
5: Tapi ada temuan miner katanya.
4: Makanya kan nanti segala barang yang ada di atas kita bawa ke lapor, kandungannya apa, apa mudah terbakar dan lain sebagainya. Itu kira-kira.
1: Sebelumnya kebakaran terjadi di sebuah rumah mewah berlantai 4 di kawasan perumahan elit Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan langsung diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api yang berkobar di bagian lantai 4 rumah. Menurut keterangan penjaga rumah, api diduga muncul dari ruang kerja pemilik rumah yang berada di lantai 4.
6: Ruangan kerja Bapak?
7: Posisinya lagi ada orang atau gimana Pak di lantai 4?
6: Untuk posisinya memang lagi ada orang. Memang Bapak sama ada rekan Bapak lagi memang lagi ada yang dikerjain di atas.
7: Itu api pertama kali muncul dari apa Pak?
6: Nah itu penyebabnya. Kalau apa saya nggak tahu karena saya standby di sini Pak.
7: Oh.
6: Kita jaganya standby di bawah jadi kita nggak tahu penyebab pertama itu apa pas di atas.
1: Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dalam waktu kurang dari 30 menit. Namun naas Chairul Saleh meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Masyarakat mengeluhkan harga minyak kita yang terus naik melewati patokan harga eceran tertinggi. Di salah satu pasar di Jakarta, harga minyak kita per liter dijual antara Rp22.000 hingga Rp24.000 per liter, jauh dari harga eceran tertinggi senilai Rp15.700.
8: Ada di salah satu pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan. Sejak saya pagi tadi datang, ada beberapa toko kelontong yang saya datangi untuk mengecek ketersediaan dan juga harga dari minyak kita, apakah tersedia, kemudian berapa harganya.
9: Dari pantauan ke pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat pagi, banyak toko kelontong di pasar ini yang saat ini tak menjual minyak kita. Alasannya beragam, seperti harga awal dari penyalur yang sudah naik hingga khawatir barang menumpuk karena sepi pembeli. Harga minyak sesuai harga eceran tertinggi yang jadi patokan dan tercantum pada kemasan adalah Rp15.700 per liter. Namun, kini dijual antara Rp22 hingga Rp24.000 untuk kemasan 1 liter. Selisihnya antara Rp6.300 hingga Rp8.300. Sementara label harga HET pada kemasan 2 liter tertera Rp31.400. Kini dijual antara Rp44 hingga Rp45.000. Pengakuan dari penjual, harga minyak kita sudah naik bertahap sejak sebelum perayaan Idul Fitri Maret lalu. Kenaikan harga minyak kita otomatis jadi keluhan para konsumen yang mayoritas dari kalangan masyarakat ekonomi lemah.
10: Gimana?
11: Iya, harganya selalu melambung tinggi. Kita kan ibu rumah tangga bingung.
12: Ya, sebenarnya sangat berat sekali. Sangat berat. Ya, bagi saya yang keluarga kecil, anaknya banyak.
9: Selain pembeli, keluhan juga muncul dari para pedagang kelontong di pasar.
12: Sekarang lagi nggak ada, lagi kosong karena mahal perdusnya, biasanya Rp205.000, sekarang Rp245.000.
13: Harga yang terus naik ini?
14: Oh, misalkan keluhan banyak yang ngeluh, kok tiap hari naik, kita kurang tahu sebagai penjual.
9: Pada akhir April lalu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut kenaikan harga minyak goreng termasuk minyak kita merupakan imbas dari harga plastik yang melonjak. Namun ia memastikan ketersediaan minyak goreng tidak langka meskipun harga naik.
15: Kalau kesediaan minyaknya nggak ada masalah, tapi kan tadi faktor dari plastiknya, makanya plastik yang harus diselesaikan.
9: Badan Data Pusat Statistik mencatat harga minyak goreng di sejumlah daerah mengalami kenaikan sejak pekan ketiga April 2026. Adapun harga tertinggi dilaporkan menyentuh Rp60.000 per liter di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pada Jumat pagi. Dari data sementara, 2 pendaki meninggal dunia dan 1 hilang dalam kejadian ini. Gunung Dukono kembali erupsi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Erupsi ini memuntahkan kolom abu setinggi kurang lebih 10.000 meter di atas puncak atau sekitar 11.087 meter di atas permukaan laut. Petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi sekitar 20 pendaki yang terdiri dari 9 warga negara asing dan 11 warga lokal. Upaya evakuasi terkendala, masih adanya letusan yang membahayakan tim gabungan. Saat ini status Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas mendaki maupun mendekati kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km.
16: Yang jelas diharapkan semua masyarakat Kota Tobil.
17: Kita menyampaikan Gunung Dukono pada hari ini tanggal 8 Mei 2026 telah terjadi letusan pada pukul 07.41 dengan ketinggian abu letusan mencapai 10 km dari bibir kawah. Aktivitas ini tertiup angin condong ke arah utara. Dan pada saat ini masih terjadi dentuman-dentuman dan suara gemuruh yang terjadi di saat ini pada aktivitas Gunung Dukono.
0: Aktivitas vulkanik Gunung Dukono di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara kini berada di level waspada. Gunung yang berada di Kecamatan Galela dan Tobelo ini sempat mengalami penurunan aktivitas erupsi pada Agustus 2025. Level 2 waspada Gunung Dukono sudah terjadi sejak 2008 lalu. Erupsi terbaru terjadi pada 8 Mei 2026 pada pukul 7:41 waktu Indonesia Timur. Sejak 11 September 2024, PVMBG, Badan Geologi, merekomendasikan masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 4 km dari pusat aktivitas gunung. Hingga Jumat sore, aktivitas gunung api ini masih berada di level 2.
18: Kalau misalnya status waspada sih ya sebetulnya ya selama kita tidak terlalu dekat 4 kilo itu ya aman insya Allah. Karena kan 4 kilo itu dari ketika meletus itu kan ada lava, ada aktivitas-aktivitas yang jangkauannya tuh kalau nggak sampai tuh kalau 4 kilometer gitu. Masih cukup aman. Kawasan rawan bencana.

0: Rencananya ya, itu tuh udah dibagi tiga, kawasan rawan bencana 1, 2, dan 3. Yang satu yang paling berbahaya, kedua, ketiga, begitu ya Bu Tias ya?
1: Nomor
0: 3 yang paling bahaya. Yang paling berbahaya nomor 3. Oh ya, karena yang 3 itu yang paling dekat ke puncak. Ya.
2: Dan untuk memantau situasi terkini, kita akan bergabung dengan jurnalis Transmedia Rusdi Samsi yang saat ini berada di pos pengamatan Gunung Dukono, Halmahera Utara. Selamat pagi Rusdi, bagaimana kondisi terkini pasca erupsi Gunung Dukono di tempat Anda melaporkan?
3: Baik, selamat pagi Rizky. Kami informasikan bahwa saya saat ini berada di pos pengamatan Gunung Dukono. Seperti yang kami pantau sejak tadi pagi ini, Gunung Dukono ini sudah 3 kali erupsi begitu, dan ketinggian Gunung Dukono ini sendiri, ketinggian erupsi ini mencapai 1700 hingga 1700 hingga 3000 meter begitu. Dan tadi kami juga sempat kaget karena dentuman erupsinya di Gunung Dukono ini cukup keras begitu, hingga kami bisa merasakan sendiri begitu. Nah, meski baru saja tim SAR gabungan ini terdiri dari 4 tim, mereka sekitar pukul 8 pagi sudah bergerak menuju ke lokasi titik pencarian, di mana masih dilakukan pencarian 2 orang warga negara asing yang hilang dan 1 warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia asal Maluku Utara yang hilang, ini masih dilakukan pencarian, Rizky. Nah, tadi kami berbincang sedikit dengan Kepala Pos Pengamatan Gunung Dukono, Bambang Sugiono, mengatakan bahwa aktivitas memang ini cukup masih sangat tinggi begitu, Rizky, untuk Gunung Dukono ini sendiri. Dan untuk radius yang tidak bisa dilewati yaitu 4 km. Namun tim gabungan yang nanti akan melakukan pencarian ini, mereka akan mengintai menggunakan drone begitu. Ketika melakukan pencarian dan menemukan adanya, diduga adanya korban begitu, maka tim ini nantinya akan bergerak secepat mungkin untuk masuk lokasi begitu. Namun ini perlu hati-hatian Rizky, karena mengingat erupsi Gunung Dukono ini tadi kalau kami melihat dari layar monitor ini sekitar 1 menit sekian begitu, dia kembali mengeluarkan erupsi begitu, sehingga tim ini perlu hati-hati. Nah, tadi Kepala Basarnas Iwan Ramdhani juga mengingatkan kepada tim SAR gabungan bahwa ketika untuk melakukan evakuasi nanti ada yang membahayakan jiwa, maka sebaiknya untuk tidak melakukan ataupun berlindung begitu, atau mencari tempat-tempat yang aman, ataupun tidak melakukan atau jaga jarak yang dekat begitu, Rizky.
2: Ya baik Rusdi, kemudian terkait dengan pencarian 2 pendaki asing saat ini bagaimana update-nya?
3: Ya Rizky, informasi yang kami terima berdasarkan keterangan dari Kepala Basarnas maupun yang video, namun ini Basarnas sendiri juga belum mengatakan bahwa orang asing itu sebetulnya meninggal begitu. Namun ini kalau dilihat dari video yang beredar untuk beberapa para pendaki gitu, mereka mengatakan bahwa 2 orang pendaki itu sudah tertimpa begitu, sehingga mereka menyatakan bahwa meninggal dunia, dan 1 orang yang warga negara Indonesia asal Maluku Utara juga saat ini juga berjenis kelamin perempuan, ini hilang begitu. Dan ini kemudian masih dilakukan pencarian untuk mencari tahu keberadaan atau titik-titik 2 orang warga negara asing ini, dan juga pencarian terhadap 1 warga negara Indonesia, Rizky.
2: Ya baik, Rusdi Samsi, jurnalis Transmedia melaporkan. Terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Komplotan joki UTBK SNBT lintas provinsi dibongkar polisi. Jaringan joki telah beroperasi selama 9 tahun. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Bandar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Cuaca panas? Jangan anggap sepele. Heat stroke bisa datang tiba-tiba. Dari pusing, lemas, hingga kehilangan kesadaran.
7: Suhu yang tinggi di dalam tubuh, di atas 40 derajat, bahkan hingga 42 derajat Celcius, itu dapat menyebabkan kematian sel.
2: Siapa yang paling beresiko dan bagaimana cara mencegahnya? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 9 Mei, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
8: Kasus pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang di Indramayu, Jawa Barat, memasuki babak baru. Dalam sidang sebelumnya, terdakwa tidak mengakui pembunuhan dan menyebut pelaku lain di kasus tersebut.
9: Persidangan kasus pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang di Indramayu pada akhir Agustus 2025 lalu menyita perhatian publik.
10: Saya dipatahin, Pak. Ini, Pak, kakinya, Pak.
9: Salah satu terdakwa mengaku tidak terlibat dalam kasus pembunuhan sadis tersebut. Dan berteriak di hadapan sejumlah media usai persidangan pada 29 April lalu. Dalam sidang pada Rabu pekan depan, kuasa hukum kedua terdakwa Prio dan Ririn mengaku akan memberikan bukti di depan majelis hakim. Terdakwa Prio akan menjadi saksi untuk terdakwa Ririn yang disebut tidak terlibat di kasus ini. Dan akan menyebutkan nama-nama lain yang mengeksekusi 5 korban. Kuasa hukum terdakwa juga akan membawa bukti-bukti kuat yang akan meringankan terdakwa, diantaranya berupa rekaman CCTV di sekitar TKP atau di rumah korban Budi.
11: Saya akan menghadirkan CCTV. CCTV di mana di dalam tayangan CCTV itu, gambar CCTV itu ada sosok Joko, artinya ada pelaku lain. Gitu. Nah, kemudian selain CCTV ya, nanti ada alat bukti lain ya, memang yang kami hadirkan. Nah, namun CCTV yang ada pada jaksa penuntut umum pun kami akan minta untuk dibuka untuk mencocokkan keterangan dari Prio.
9: Menanggapi munculnya beberapa nama yang disebutkan terdakwa yang dikatakan sebagai pelaku, diantaranya Aman Yani, kuasa hukum keluarga korban menganggap hal tersebut membuat kegaduhan dalam kasus ini.
12: Semalam sudah ketemu dengan keluarganya Aman Yani. Aman Yani itu 2016 sudah tidak ada. Dan keluarganya itu semalam sudah ketemu saya, Pak. Itu adiknya.
13: Apa yang disampaikan, Pak, dari keluarga Aman Yani?
12: Ada di saya, Pak. Dikira kalau saya nggak ada bukti, bohong lagi saya. Saya selalu ada bukti. Tidak mungkin dengar.
9: Pada kasus pembunuhan ini, 5 anggota keluarga tewas. Di antara korban adalah anak berusia 7 tahun dan 8 bulan. 5 korban dieksekusi dengan sadis dan dikuburkan dalam satu liang di sekitar rumah korban. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
8: Komplotan joki UTBK SNBT lintas provinsi berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Jaringan joki tersebut telah beroperasi selama 9 tahun dan meloloskan 114 calon mahasiswa ke berbagai kampus favorit. Para pelaku memasang tarif fantastis hingga ratusan juta rupiah per orang.
0: 150. Jaringan joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus ini bermula saat HR seorang joki asal Surabaya terciduk saat mengerjakan UTBK di lantai 4 gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan Surabaya pada 21 April 2026. Pengawas curiga dengan foto pada administrasi peserta yang sama persis dengan data tahun lalu, namun memiliki identitas berbeda. Meski menyelesaikan ujian dengan nilai tinggi, namun pelaku tak mampu menjawab pertanyaan konfirmasi mengenai nama orang tua dan alamat dalam bahasa daerah sesuai KTP palsu yang ia bawa. Dari tangan HR, polisi membongkar kotak

0: pelaku new media. Jadi dulu namanya dikenal dengan istilah homeless media. Tapi teman-teman berusaha bertransformasi menjadi new media. Satu catatan bahwa kami mengakui bahwa masih ada beberapa isu yang harus disettle oleh new media. Ya, ini catatan juga nih dengan teman-teman new media ya. Baik dengan rekan-rekan di media konvensional maupun dengan lembaga seperti Dewan Pers. Namun pandangan kami, new media harus dirangkul agar dapat meningkatkan kualitas dan standar, agar produk dari new media ini makin berkualitas seperti halnya media konvensional.
1: Sejumlah homeless media yang tergabung dalam New Media Forum kemudian merespon soal penyebutan nama mereka sebagai mitra pemerintah. Narasi Newsroom membantah pernyataan Kodari. Mereka menyatakan tidak tergabung dalam Indonesia New Media Forum dan tidak mengetahui ataupun menghadiri pertemuan maupun jumpa pers ihwal INMF pada 6 Mei 2026. Bapak-bapak ID juga membantah pernyataan Kodari. Lewat unggahannya di Instagram, mereka menyatakan bahwa tak tergabung dalam INMF, bahkan mengaku kaget mendengar kabar tersebut. Sementara itu, Badan Komunikasi Pemerintah dalam rilisnya pada Kamis mengatakan tidak ada kontrak apapun dengan homeless media yang tergabung dengan INMF. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Kurnia Ramadana menyampaikan maksud dari mitra yang disebut Kepala Bakom kemarin dalam pengertian bahwa media membutuhkan berita dan pemerintah di sisi lain perlu menyampaikan informasi ke masyarakat. Kurnia menambahkan, Bakom menghormati penuh independensi new media maupun media konvensional. Pertemuan dengan berbagai pelaku new media semata-mata bertujuan membuka ruang komunikasi dan memperluas akses informasi publik.
2: Peternakan di Mojokerto mendatangkan 32 ekor unta langsung dari Australia untuk hewan kurban. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Cuaca panas? Jangan anggap sepele. Heat stroke bisa datang tiba-tiba. Dari pusing, lemas, hingga kehilangan kesadaran.
1: Suhu yang tinggi di dalam tubuh, di atas 40 derajat, bahkan hingga 42 derajat Celcius, itu dapat menyebabkan kematian sel.
0: Siapa yang paling beresiko dan bagaimana cara mencegahnya? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 9 Mei, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Seorang nenek berusia 70 tahun asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mendadak jadi perbincangan dunia. Jumaria, seorang buruh tani sederhana, terpilih menjadi ikon global program Makkah Road 2026. Kisah perjuangannya menabung demi menunaikan rukun Islam kelima, kini diabadikan dalam film dokumenter pemerintah Arab Saudi.
6: Lama dulu saksi menangis.
7: Air mata nenek Jumaria ini tumpah

0: saat ia menceritakan perjuangannya. Nenek berusia 70 tahun asal Maros, Sulawesi Selatan ini tak menyangka uang yang dikumpulkannya sebagai buruh tani bisa membawanya ke Tanah Suci. Kini, kisah hidupnya diangkat menjadi ikon global dalam program Makkah Road tahun 2026 oleh pemerintah Arab Saudi. Jumariah berhasil menyisihkan ratusan jemaah lainnya dan terpilih sebagai ikon global Makkah Road. Tim dokumenter Makkah Road bahkan terbang langsung dari Arab Saudi untuk merekam jejak kehidupan Jumariah di kediamannya. Jumariah diketahui hidup seorang diri di wilayah kecamatan Tanra Lili Maros, Sulawesi Selatan. Dia bekerja sebagai buruh tani dengan sistem bagi hasil dari sawah yang digarap. Selama bertahun-tahun, tabungan yang ia simpan di bawah bantalnya dikumpulkan secara konsisten hingga akhirnya cukup untuk mendaftar haji pada 2010. Setelah menunggu sekitar 15 tahun, Jumariah berangkat pada musim haji 2026.
1: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru ku simpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tu punya kebun yang ku kerja, dia kasih kat 200. Saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
0: Saat ini, ia sedang menikmati jerih payahnya. Setiap hari ia beribadah arba'in di Masjid Nabawi. Kerinduannya untuk mengunjungi makam Rasulullah pun telah terpenuhi.
1: Lagi sama sekolah orang, saya tidak bisa tahan air mata aku. Saya tidak tahu apa. Aku berdoa supaya saya panjang umur.
0: Keteguhan hati Jumariah kini bukan hanya menjadi kebanggaan warga Sulawesi Selatan, tetapi juga menjadi simbol inspirasi global. Program Makkah Road ingin menunjukkan bahwa niat yang tulus dan kerja keras akan membuka jalan menuju rumah Allah apapun latar belakangnya.
2: Pihak kanwil datang juga untuk melihat anaknya sampai dia membawa orang-orang Makkah Road itu untuk datang mewawancarai sambil dia mengambil videonya, filmnya.
0: Makkah Road sendiri adalah layanan fast track atau jalur cepat keimigrasian Arab Saudi yang memungkinkan calon jemaah haji menyelesaikan proses pemeriksaan dokumen, paspor, biometrik dan bea cukai di Bandara Keberangkatan Indonesia. Jemaah tidak perlu lagi antre panjang di Bandara Jeddah maupun Madinah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
3: Ribuan jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Jemaah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dengan mengenakan baju ihram. Namun ada beberapa jemaah lansia yang harus dibantu petugas untuk berganti di toilet bandara. Kondisi fisik dan juga usia lanjut jadi faktor utama para jemaah ini kesulitan menjalankan rukun pertama ibadah haji.
4: Petugas pembimbing ibadah haji terlihat di area toilet kedatangan Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Para petugas bergegas membantu para jemaah haji yang masih belum sempurna menggunakan ihram. Berdasarkan aturan, seharusnya jemaah sudah menggunakan kain ihram sejak di embarkasi atau di dalam pesawat sebelum melewati batas mikot. Namun, kenyataannya, masih banyak jemaah yang turun dari pesawat tanpa kain putih atau masih menggunakan baju dan celana.
5: Ya tadi dari jamaah keluar dari bandara beberapa yang para lansia itu kesulitan memakai baju ihram. Kemudian beberapa itu masih memakai celana dalam. Jadi kita arahkan para lansia ke dalam toilet untuk kita kasih pengertian bagaimana cara memakai ihram yang benar. Kemudian yang memakai celana dalam kita minta untuk dilepas.
4: Selain itu, kondisi kesehatan yang kurang fit serta ketidakpahaman cara melilitkan kain ihram membuat jemaah memilih menunggu bantuan petugas.
6: Bapak yang kesulitan pakai baju ihram?
7: Mungkin ya bapak, Pak. Yang jompo yang itu, kesulitan dia.
6: Jadi dibantu sama petugas, Pak, ya?
7: Iya.
4: Pihak otoritas haji terus mengimbau agar jemaah yang masih sehat dan mampu sebaiknya sudah menggunakan kain ihram sejak dari tanah air atau dari dalam pesawat untuk menghindari penumpukan dan kelelahan saat tiba di Arab Saudi. Petugas juga memastikan jemaah tidak lupa untuk melafazkan niat ihram.
8: Oke, untuk tugas mimbar di Bandara Jeddah ini, kita memastikan mereka sudah melakukan niat ihram. Terbaik yang melakukan niat ihram di Yulamlam masih di pesawat, ataupun yang niat ihram di Jeddah kita ulang lagi untuk memastikan sah niatnya. Takutnya ada yang tertidur di pesawat atau ada yang lupa, maka kita bisa kondisikan di pavilion mereka untuk melakukan niat ulang, niat ihram ulang.